0: berdampak pada berkurangnya pasokan ke pasar induk. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga beras mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini pun berdampak langsung pada masyarakat, terutama para pelaku usaha hingga ibu rumah tangga. Lantas, bagaimana masyarakat menyikapi harga beras yang semakin naik? Berikut informasinya.
2: Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat termasuk beras terus merangkak naik. Di Kota Bandung, bahkan kenaikan harga beras ini sudah berlangsung sejak awal tahun, berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini pun berdampak langsung kepada masyarakat.
3: Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga beras medium dijual kisaran Rp13.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun secara bertahap. Hal ini pun berdampak pada penjualan beras yang menurun.
4: Istilahnya ada alhamdulillah yang belanja, cuma yang biasanya kuantitasnya yang belanja sekintal jadi 25 kilo. Yang 25 kilo ya jadi 5 kilo.
3: Kenaikan harga beras turut berdampak pada para pelaku usaha. Salah satunya adalah Edwin yang memiliki usaha kedai nasi goreng. Setiap hari ia membutuhkan 8 hingga 10 kg beras untuk berjualan. Kenaikan harga beras membuat modal yang harus ia keluarkan membengkak. Sementara ia pun tidak bisa menaikkan harga jual karena takut kehilangan pelanggan. Meski berat, Edwin berusaha bertahan dengan margin keuntungan yang semakin menipis dari harga seporsi nasi goreng yang dijual sekitar Rp16.000.
5: Harga tuh harus kompetitif juga bagi masyarakat sekitar ya. Dan ditambah lagi kita juga kan memakai bahan-bahan yang agak premium lah. Jadi ya kita paling mengurangi keuntungan kita, tapi tidak mengurangi kualitas atau porsi kita sih.
3: Hal senada diungkapkan oleh Marni yang memiliki usaha warung nasi. Untuk bertahan, wanita yang sudah 30 tahun berjualan ini terpaksa mengurangi porsi bagi pelanggan. Ia mengaku tak bisa menaikkan harga jual karena penjualan saat ini pun sedang menurun drastis. Belum lagi ditambah kenaikan harga bahan pokok lain yang membuat dirinya semakin kesulitan berjualan.
6: Ya nasinya, kalau dinaikin boro-boro dinaikin. Yang beli juga susah, nggak bisa.
7: Sama sekali?
6: Sama sekali, nggak bisa. Ya paling dikurangin porsi lah gitu lah. Apalagi sekarang mah plastik mahal, segala mahal. Aduh bingung nih, bener dah.
3: Tak hanya dirasakan para pelaku usaha, kenaikan harga beras juga dikeluhkan ibu rumah tangga. Salah satunya adalah Poppy Pertiwi. Untuk menekan pengeluaran sehari-hari, ibu empat anak ini menyiasati kenaikan harga beras dengan memilih menurunkan kualitas beras yang biasa dibeli.
8: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya yang biasa aku beli misalkan paling turun ke dua dari atas itulah.
3: Opsi serupa juga dipilih oleh sejumlah konsumen lain di tengah kenaikan harga beras.
9: Biasanya sih paling itu 15 atau yang 15 kurang gitu. Jadi ya udah beli aja yang udah terbiasa beli yang harga segitu gitu. Cuman emang dirasa agak beda gitu.
3: Di tengah kondisi ekonomi yang terus melemah, masyarakat berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi agar harga berbagai kebutuhan pokok termasuk beras bisa kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia Bandung, Jawa Barat.
1: Ratusan calon jemaah umroh dan haji melaporkan pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, ke Polda Metro Jaya. Para korban mengaku telah melunasi biaya perjalanan, namun jadwal keberangkatan umroh tidak kunjung didapatkan. Dari total 300 lebih jemaah, total kerugian mencapai hingga Rp60 miliar.
10: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Namun rencana tersebut terancam kandas.
7: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah, tiga orang. Orang tua saya sama saya.
11: Total berapa tuh, Kak?
7: Hampir 100. Iya.
11: Tiga orang. Nah, boleh ceritain dulu nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kak berangkat itu kenapa pilih travel ini?
7: Karena bagus. Terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah. Makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
10: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Hingga kini 127 orang telah datang ke Polda Metro Jaya membuat laporan mewakili lebih dari 300 calon jemaah yang diduga menjadi korban.
12: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk. Keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
10: Usai laporan dibuat, pemilik travel umroh tersebut langsung digelandang petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.

0: Ratusan ribu jemaah haji memadati akses jalan menuju Jamarat, lokasi yang digunakan jemaah untuk melempar jumroh. Bagaimana pengalaman jemaah haji Indonesia yang melaksanakan lempar jumroh pada siang hari? Berikut ini informasinya.
1: Ini adalah suasana di Mina, Arab Saudi saat musim haji. Akses menuju Jamarat, Mina, Arab Saudi dipenuhi jemaah yang akan melempar jumrah pada Kamis waktu setempat. Sebelum waktu asar, akses menuju Jamarat belum penuh jemaah. Namun, begitu masuk waktu asar, jalanan dan area Jamarat sudah penuh sesak. Jutaan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia tengah melakukan prosesi lempar jumrah di hari Tashrik. Mereka memadati kawasan Jamarat di Mina untuk melontar 3 jumrah yaitu Ula, Wusta, dan Aqabah. Pada siang hari, suasana seperti ini yang akan dihadapi para jemaah haji.
2: Ya Allahu Akbar. Rajmal syadin walirul lirrahman. Bismillah ya Allahu Akbar. Rajmal syadin walirul lirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allahu Akbar. Rajmal syadin walirul lirrahman.
3: Alhamdulillah, prosesi lempar jumroh pertama telah selesai dan kita akan melanjutkan untuk lempar jumroh yang kedua, yakni Jumrohul Wusta.
1: Suasana yang padat seperti ini mengharuskan jemaah haji untuk selalu berhati-hati.
3: Ya, situasi sangat crowded sekali ya, jadi kita harus tetap berhati-hati dan waspada, tetap menjaga diri kita, karena di sini posisi tubuh saya memang sangat kecil ya, di antara jutaan muslim dunia lainnya yang memang luar biasa, apalagi yang dari Afrika dan Eropa ini, tubuhnya besar-besar.
1: Meski berdesak-desakan, para jemaah menyadari melempar jumrah merupakan wajib haji yang sayang jika tidak dilaksanakan.
4: Sudah masuk melempar, sudah ada yang menjual, ayo tambahkan di situ. Alhamdulillah ya, bisa terata sejelas.
5: Antara satu dengan yang lainnya, saling tutup pada satu titik, tidak bisa ada yang keluar dan lain sebagainya.
6: Tadi sempat desakan juga ya sama?
5: Desakan, sini tutup untuk kemandirian.
1: Lempar jumrah adalah satu rangkaian yang wajib dilakukan dalam ibadah haji. Kegiatan melontar jumrah melambangkan tindakan Nabi Ibrahim dalam mengusir setan yang berusaha menggoda beliau agar tidak mematuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya.

0: Lukman Rozak, Komet Multaza Mina, Arab Saudi.
1: Saat beribadah di Tanah Suci, kita kerap tapi mendambakan menu masakan Indonesia. Solusinya Anda bisa datang ke salah satu restoran yang berada di lantai 4 Zamzam Tower di Mekkah, Arab Saudi.
2: Jemaah Haji Turis Sinabuana mendapat sarapan istimewa di Hari Raya Idul Adha. Selepas melakukan tawaf ifadah, jemaah menyantap lontong opor. Terasa istimewa karena tidak mudah mendapatkan sajian menu yang cocok dengan lidah Indonesia di Arab Saudi.
3: Masakannya opor ayam tuh enak tenan, Mas. Waduh, orang enak sing nandingi. Enak tenan, mana aku tantek nih. Tantek nih orang tak susah, ini karena balungnya sing bisa.
2: Lontong opor ayam merupakan salah satu sajian Damba Resto. Resto yang berdiri sejak 2024 ini memang mengincar lidah orang Indonesia yang mendambakan rasa Nusantara. Sajian semacam bakso dan nasi padang bahkan jadi andalan resto ini. Selain itu, gorengan seperti bala-bala atau bakwan dan tahu isi juga digemari pelanggan.
4: Selama saya menggeluti dunia haji dan umroh, jamaah Indonesia itu jarang sekali dan susah untuk mendapatkan makanan yang punya kualitas bagus dan memiliki rasa, cita rasa yang benar-benar serius. Maka itu kami Damba benar-benar fokus dan mengambil jalur yang tidak mudah, tapi alhamdulillah setelah kita rintis dengan keseriusan yang ada dan alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi contoh di Tanah Suci ini.
2: Karena menyajikan masakan Indonesia, Damba Resto jadi langganan orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Salah satunya putri asal Pontianak, Kalimantan Barat, yang menjadi perawat di sebuah rumah sakit di Arab Saudi.
5: Ya, resto ini adalah sangat membantu saya dalam menemukan makanan enak dari Indonesia. Cita rasanya sangat enak. Soalnya saya nggak pernah menemukan nasi padang yang ada di Mekkah ini yang enak. Pas saya makan di sini, alhamdulillah sesuai dengan selera saya.
2: Jemaah haji atau umroh yang berkunjung ke Masjidil Haram bisa menjajal Damba Resto di lantai 4 Zamzam Tower. Komet Multazam, Mekkah, Arab Saudi.
1: Selanjutnya ada wisata petik melon yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama dengan keluarga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Asam urat bisa menyerang kapan saja, terutama saat malam hari.
1: Kenapa malam hari? Karena di malam hari itu suhu dingin. Asam urat itu biasanya lebih gampang terpresipitasi atau mengendap dalam suhu dingin. Yang kedua adalah dia tidak ada aktivitas.
0: Kenali pemicu dan cara mencegahnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 30 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Wisata petik melon menjadi salah satu pilihan untuk mengisi liburan bersama dengan keluarga. Di Ternate Maluku Utara, pengunjung bisa memetik 7 jenis melon langsung dari kebunnya. Dan setiap panen kebun melon ini bisa menghasilkan cuan puluhan juta rupiah.
1: Nah, saat ini saya berada di kebun penanaman melon. Saat ini terdapat 7 jenis yang kemudian sudah siap. Nah, ini Anda bisa datang dan merasakan sensasi bagaimana di lokasi memetik secara langsung melon yang Anda bisa memilih, karena di sini ada 7 jenis melon yang sudah tersedia dan siap untuk dipanen begitu. Jadi tentunya ini juga menjadi edukasi para wisatawan yang mau pingin berkunjung, silakan ini nantinya akan dipandu oleh pemilik kebun melon ini sendiri.
2: Wisata edukasi dan petik melon ini berada di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Ada 7 jenis melon dibudidayakan di kebun ini. Bibitnya diimpor dari berbagai negara seperti Thailand, Filipina, hingga Belanda. Beberapa jenis melon unggulan diantaranya ada melon sani yang renyah, melon lavender dengan kandungan air melimpah, dan melon aprilia yang lembut dan manis. Kebun melon ini menerapkan sistem hidroponik untuk meminimalisir gangguan hama dan resiko gagal produksi. Masa pertumbuhan dari semai hingga siap konsumsi membutuhkan waktu sekitar 70 hingga 80 hari. Dalam satu kali panen, kebun melon ini mampu menghasilkan hingga 1 ton melon dan selalu habis terjual di lokasi. Semua jenis melon yang dipanen dijual dengan harga sama, yakni Rp50.000 per kilogram. Setiap kali panen, keuntungan yang didapat bisa mencapai puluhan juta rupiah. Selain wisata petik melon, di kebun ini pengunjung bisa belajar proses menanam melon.
3: Sasaran utamanya saya lebih-lebih ke edukasi. Jadi di sini ada namanya outing class. Jadi mereka bisa belajar di sini, di dalam kebun ini juga. Outing class sasarannya ke anak-anak TK, PAUD. Kalau waktu wisata petik begini, kalau tidak musim liburan, itu biasanya anak-anak TK, anak-anak PAUD datang ke sini, terus mereka diajarkan mulai dari cara menyemai, sampai menanam, sampai memanen.
2: Kebun wisata petik melon ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Kota Ternate. Selain dari Ternate, pengunjung datang dari luar kota seperti Tobelo, bahkan dari Ambon. Rudi Samsi, Ternate, Maluku Utara.
0: Petinju Indonesia Sunan Agung Amoragam yang tampil di partai utama Patimura International Big Fight 2026 sukses menang KO atas juara nasional Thailand Natapong Nuchaphum. Event ini juga dihadiri oleh legenda tinju Indonesia asal Maluku, Elias Pikal.
4: Partai utama Patimura International Big Fight di kelas Super Bantam mempertemukan petinju Indonesia Sunan Agung Amoragam versus juara nasional Thailand Natapong Nuchaphum. Sejak awal, Sunan Agung Amoragam langsung tampil agresif dan mendikte jalannya pertarungan. Di ronde kedua, kombinasi pukulan keras dari peraih medali perunggu Asian Games 2018 ini sukses membuat lawannya dua kali mencium kanvas. Petinju Thailand yang tak mampu bangkit lagi membuat Sunan Agung Amoragam dinyatakan menang knockout.
5: Ya, ini tidak luput dari hasil persiapan saya selama dari bulan Februari. Saya latihan di Ciseeng bersama dengan pelatih Kamanit, pelatih Platnas. Dan saya gabung dengan anak-anak Platnas Perbati buat persiapan ini, pertandingan ini di Patimura Big Fight ini.
4: Kemenangan juga diraih petinju Indonesia Noldi Manakane yang turun di kelas bulu. Bertemu dengan petinju Thailand Pirawat Pantong, mantan juara PABA dan WBC Asia ini menang angka mutlak lewat pertarungan selama 8 ronde. Dalam event ini, pihak promotor juga menggelar lelang lukisan petinju legendaris Indonesia Elias Pikal yang akhirnya dimenangkan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Dana hasil lelang sebesar Rp50 juta kemudian diberikan langsung pada Elias Pikal yang hadir menonton Patimura International Big Fight 2026.
6: Semoga bisa menginspirasi berbagai pihak yang lain untuk

0: juga melakukan hal yang sama. Mari kita hargai atlet-atlet kita atau para olahragawan-olahragawan kita yang berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia dan membuat kami bangga sebagai bangsa lah.
1: Event kali ini memang masih mempertandingkan partai non-gelar. Namun tahun depan pihak promotor berencana akan mempertandingkan partai perebutan gelar minimal OPBF atau IBO. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Selanjutnya ada pilihan tempat berlibur bersama dengan seluruh anggota keluarga di tengah cuaca yang tidak menentu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Berlibur dengan seluruh anggota keluarga pada saat cuaca yang tidak menentu, ada baiknya bijak untuk memilih lokasi dan akomodasi yang bisa mendukung aktivitas liburan Anda agar tetap berjalan lancar. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Libur panjang telah tiba, saatnya mengajak putra-putri Anda dan seluruh anggota keluarga untuk melakukan beragam aktivitas bersama yang mungkin ini bisa menjadi referensi Anda ketika memutuskan untuk berlibur di Pulau Bali.
2: Jika Anda sedang berlibur di Bali dan cuacanya tidak menentu seperti saat ini, ada baiknya Anda memilih tempat penginapan yang memiliki beragam pilihan fasilitas baik untuk anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga di cuaca yang tidak mendukung sekalipun, Anda tetap bisa menghabiskan waktu liburan berkualitas dengan keluarga. Saat cuaca cerah, Anda bisa bermain dengan putra-putri dan jangan khawatir. Selain Anda, para lifeguard juga akan mengawasi keselamatan siapa saja yang berada di area waterpark.
3: So my son loves to play in the water and yeah, this sold us. We were originally

0: deciding to stay in a different resort. But then after seeing all the kids' activities and facilities for the kids, we changed our mind.
1: Dan jika cuaca hujan, melakukan aktivitas di dalam ruangan atau indoor pun tidak kalah mengasihkan. Seperti saya dan beberapa tamu hotel lainnya yang memilih aktivitas kreatif dengan melukis keramik. Semua bahan dan peralatan sudah disediakan. Saya hanya tinggal mencari inspirasi gambar apa yang akan saya lukis dan warnai di keramik saya ini. Aktivitas ini bukan hanya untuk orang dewasa, anak-anak pun boleh bergabung.
2: Dikasih namanya dulu, habis itu baru dikasih warna. Biru, merah, kuning, hijau, abu-abu, dan lebih banyak biru. Susah dicatnya dalamnya.
1: Akomodasi yang menyediakan beragam fasilitas dan aktivitas yang bisa dinikmati bagi seluruh anggota keluarga, dari anak-anak hingga orang dewasa, akan Anda dapatkan dari hotel atau resort yang menawarkan layanan all inclusive.
3: Apa yang benar-benar signifikan ya fasilitasnya itu, dan menariknya juga saya ingin menyatakan fasilitasnya tadi Pak Eduardo bilang ada family concierge, itu lebih kepada kids and the family, even all the way from 3 years old all the way to teenager
4: club.
3: Jadi itu menarik sekali, jadi makanya kita bikin ada teenage club, ada water park.
1: Menjelang libur berakhir, tidak lupa saya mengambil hasil kreasi lukisan keramik yang telah saya buat.
5: Setelah melalui beberapa proses lanjutan, akhirnya keramik yang saya lukis beberapa hari kemarin sudah selesai dan bisa saya bawa pulang untuk dijadikan souvenir. Jadi selain mendapatkan pengalaman liburan menyenangkan, saya juga punya sesuatu yang bisa saya pamerkan ketika saya pulang nanti. Kartika Widowati, Badung, Bali.

0: Detik-detik saat pengendara motor terperosok jatuh ke dalam lubang terekam kamera CCTV. Dari video yang dibagikan akun thread @ijul, pesepeda motor itu diduga melawan arah hingga jatuh ke dalam lubang besar di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari tadi.
1: Ya, ini ada orang lawan arah dari sebelah sana, ini jatuh, rusak, udah dikasih tahu, tapi tetap batu lawan arah.
0: Petugas Gul Karmat Jaksel yang mendapati laporan segera mengevakuasi pemotor dan sepeda motornya pada Jumat pagi. Guna menghindari kecelakaan, petugas telah memasang garis polisi. Akibat jalan amblas, kemacetan panjang terpantau mengular hingga 5 km pada Jumat pagi.
2: Saat ini saya berada di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Jakarta Selatan, tepat menuju arah kota Depok, Jawa Barat, di lokasi terjadinya sinkhole atau jalan amblas yang menyebabkan kemacetan sejak Kamis malam kemarin. Kondisi ini terjadi diduga akibat rusaknya saluran air atau gorong-gorong yang berada di bawah badan jalan dan menyebabkan tanah kopong sehingga tidak kuat menahan beban kendaraan.
0: Pihak kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas agar kemacetan bisa terurai.
3: Nah, jadi untuk rekayasa ini kan memang jalan utama hanya satu jalur ya. Jadi kita antisipasinya jangan sampai ada korban untuk masuk. Kemudian kita nanti bekerja sama dengan pertanaman untuk motong jalannya untuk diperlebar.
0: Dari pemeriksaan sementara Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, amblasnya jalan dipicu kerusakan struktur pada saluran air lama di bawah badan jalan.
4: Ini semuanya nanti baru kita ketahuan, oh ini penyebabnya. Tapi intinya home-nya itu sudah turun.
0: Proses penanganan teknis dan pengaturan lalu lintas masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Guna menghindari antrean kendaraan yang lebih padat, pengguna jalan diimbau untuk memanfaatkan jalur alternatif lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Sudah akhir pekan lagi deh ya. Ada agenda apa nih deh hari ini?
6: Agendanya banyak karena kan ini panjang ya. Liburnya sampai Senin. Jadi nanti kita akan jalan-jalan, akan makan-makan lah ya. Pasti standar semuanya.
5: Tapi jangan lupa olahraga ya. Biar tetap fit, semangat fit ya menjalani hari-hari. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa. Bersama saya, Freddy Cahya.
6: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Kita buka informasi dari suasana khusyuk saat sholat tahajud di sebuah masjid di Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kepanikan setelah plafon bangunan tiba-tiba ambruk. Insiden ini diduga akibat struktur penyangga yang rapuh.
1: Sementara itu di Kota Bekasi, Jawa Barat, warga dikejutkan oleh semburan gas bercampur air setinggi 3 meter lebih di tengah jalan. Kebocoran ini diduga akibat pipa aliran gas terkena benturan alat berat proyek galian. Peristiwa mengejutkan ini terjadi di Masjid Baitut Taqwa, Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis sekitar pukul 4 pagi. Suara gemuruh dari bagian atas masjid muncul secara tiba-tiba diikuti runtuhnya material plafon yang cukup luas tepat di area dalam masjid. 3 orang jemaah yang berada di dalam ruangan langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Meski sempat mengalami trauma, beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Dari hasil pemeriksaan awal pengurus masjid, penyebab utama keruntuhan adalah tiang penyangga yang sudah tidak mampu menahan beratnya kotoran kelelawar yang menumpuk di atas atap.
2: 4:08:35 lah adanya. Jadi langsung jatuh gitu. Yang jatuh itu cuma kotoran ini, kotoran kelelawar dengan plafon PVC.
1: Pasca kejadian, area utama masjid langsung disterilkan karena kondisinya masih dinilai berbahaya. Untuk sementara waktu, kegiatan ibadah berjamaah akan dipindah ke area belakang masjid. Di Bekasi, Jawa Barat, warga di Jalan Nangka Raya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, dikejutkan oleh semburan air bercampur gas setinggi lebih dari 3 meter pada Jumat siang. Semburan yang disertai bau gas menyengat ini membuat warga sekitar panik hingga terpaksa menutup warung usaha mereka. Petugas gabungan dari Damkar, Satpol PP dan Dishub yang tiba di lokasi langsung melakukan sterilisasi dan menutup akses jalan.
3: Bau gas sangat menyengat ini. Makanya langsung pada tutup tuh warung-warung sudah karena panik kan. Segala macam kompor, gas yang dicabut.
1: Diketahui kejadian ini terjadi akibat pipa aliran gas yang berada di bawah saluran air dan terkena benturan alat berat yang tengah mengerjakan proyek pedestrian.
4: Kebetulan kita langsung konfirmasi ke PDAM, PGN, dan PLN ya. Dan setelah PDAM datang, di cut off sama dia pipanya ya. Berarti tidak berhenti, berarti dia bilang ini bukan dari PGN, bukan dari PDAM, maaf. Setelah PGN cek, itu ternyata bocoran dari pipa PGN yang...
1: Demi mencegah hal yang tidak diinginkan, petugas melakukan penutupan jalan sepanjang radius 20 meter selama proses perbaikan oleh pihak perusahaan gas negara atau PGN. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun insiden sempat menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia. Puluhan emak-emak di Jambi menggeruduk rumah diduga bandar narkoba di kampung mereka. Emak-emak yang kehilangan kesabarannya ingin mengusir langsung pemilik rumah namun dihalangi oleh petugas.
0: Sementara di Tapanuli Selatan, seorang emak-emak justru tertangkap tangan saat hendak mengedarkan ganja kering.
1: Hilang sudah kesabaran puluhan emak-emak di desa Pelayangan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dengan emosi, mereka menggeruduk rumah E atau yang biasa dipanggil Mancek yang diduga bandar narkoba. Bersama warga lain, emak-emak berusaha masuk ke dalam rumah namun dihadang oleh penjagaan sejumlah petugas Polsek Muara Tembesi. Emak-emak meluapkan kekesalan pasalnya selama ini diduga bandar narkoba merajalela, apalagi ada di antara anak mereka yang juga turut menjadi korban. Menghindari tindakan kekerasan, pihak Polsek meminta warga kembali pulang serta akan dilakukan pertemuan Jumat pagi di kantor kecamatan. Kapolres Batanghari, AKBP Arya Tessa Brahmana, di saat pertemuan menyatakan akan melakukan penyelidikan serta meminta warga melapor bila ada oknum polisi yang terlibat melindungi.
5: Membacking dan sebagainya, laporkan ke Polres, ke Propam.
6: Oke.
5: Laporkan ke Propam. Enggak usah khawatir. Kalau diajak-ajak sampaikan ke saya langsung, enggak apa-apa. Jadi saya minta juga, saya sudah sampaikan seluruh personil Polres Batanghari, tidak ada yang membacking narkoba, tidak ada yang main-main dengan narkoba.
1: Hasil kesepakatan bersama, E alias Mancet diusir dan tidak boleh tinggal di kampung itu lagi. Proses hukum diserahkan ke pihak Polres Batanghari.
6: Anakku dengan hidup dan orang iman di kogok.
5: Apa ini? Apa ini?
7: Apa itu?
1: Inilah detik-detik saat tim Opsnal Satres Tarkoba Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang emak-emak berinisial RS dan satu rekannya HK. Ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat membawa ganja kering. Petugas menemukan sedikitnya 3 kg ganja kering dari tangan pelaku. Keduanya pun langsung digelandang ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membawa barang haram tersebut dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan rencananya akan dijual kepada seseorang di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp900.000 per kilogram dan telah 2 kali melakukan aksi serupa.
8: RS kebetulan ibu rumah tangga, dia kami interogasi sudah sebanyak 2 kali membawa narkoba jenis ganja.
9: Kurir.
8: Dan satu orang kurir membawa becak, betor.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perpuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Ya, informasi yang berikut ini yang lagi ramai diperbincangkan, ya. Karena ini juga ngeri-ngeri sedap ya kalau kita dengar, kalau kita lihat juga
0: ya. Benar ya, kalau kelihatan kayak gimana.
10: Nah, ini yang viral adalah ada warga yang menggunakan kostum pocong yang akhir-akhir ini marak terjadi di sejumlah daerah ya. Narasi kota tidak aman pun menggema di media sosial sehingga menambah kekhawatiran masyarakat.
0: Ya, ini jangan ditiru ya, apalagi di eksekusi. Namun jadi pertanyaannya pemirsa, apakah aksi pocong-pocongan ini adalah aksi iseng saja ataukah sebuah modus kejahatan baru? Berikut informasinya.

0: aksi warga menggunakan kostum pocong marak di sejumlah daerah. Aksi ini pun viral di media sosial dan meresahkan warga. Apakah ini menjadi modus kejahatan baru atau semata-mata iseng sang pelaku?
1: Beberapa warga yang mengetahui aksi teror pocong dari media sosial dan media massa mengatakan was-was karena takut dengan pocong dan adanya tindak kriminal. Fenomena ini pun bisa menjadi pengaruh buruk bagi anak-anak. Warga berharap agar pengamanan dan patroli diperbanyak pada malam hari.
2: Udah paham gitu lah kalau misalnya itu hoax atau gimana, takutnya orang-orang yang ada masalah dengan jantungnya atau apanya beneran yang kaget dan bisa mungkin langsung meninggal ya parahnya kayak gitu. Sangat meresahkan. Ya,
3: sebaiknya bolehlah dipertimbangkan lagi kalau mau ngeprank-ngeprank atau niatnya usil. Soalnya kan ujung-ujungnya nanti yang tindak kriminal juga memanfaatkan momentum ini gitu.
4: Malah meresahkan sampai itu kayak dimanfaatkan buat oknum orang-orang dewasa yang kayak gitu. Niatnya mau ngeprank akhirnya sampai jadi sindikat gitu ya. Sampai nanti ada tindak pencurian atau gimana itu.
5: Pocongnya itu ya membawa senjata tajam. Itu buat nakut-nakutin gitu, kadang ada yang nyegat gitu, kadang ada yang cuma nakut-nakutin aja.
6: Sebagai siswi SMK, tentunya juga kita sebenarnya tidak perlu melakukan hal tersebut, karena menurut saya sendiri itu adalah hal yang sangat membawa dampak negatif bagi warga di Indonesia sendiri.
1: Dosen Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiawan mengatakan, hantu menjadi representasi atas kecemasan, kengerian, atau rasa takut. Representasi itu pun hadir dalam beberapa bentuk. Misalnya kontrol sosial untuk mengatur perilaku anak kecil. Dalam perkembangannya, hantu bisa dijadikan sebagai bahan candaan atau prank yang strategis karena menimbulkan keterkejutan. Sementara untuk motif kriminalitas, hantu dihadirkan untuk membuat orang cemas dan kehilangan semangat rasional sehingga dimanfaatkan pelaku untuk kejahatan. Kini dengan adanya ruang digital, anak-anak hingga orang dewasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Akan menjadi persoalan ketika praktik penggunaan instrumen hantu dilakukan dengan tidak mengindahkan etika atau tidak bertanggung jawab demi mendapatkan engagement atau perhatian.
7: Kondisi ekonomi yang lagi tidak menentu, tekanan ekonomi kadang-kadang orang berusaha untuk mencari pundi-pundi rupiah melalui cara-cara yang instan. Cara-cara yang cenderung irasional, cara-cara yang nggak bertanggung jawab, bahkan cara-cara kriminal. Saya kira itu salah satu faktor, sehingga banyak cara itu dilakukan karena dianggap dengan melakukan cara itu, dia akan mendapat keuntungan.
1: Masyarakat perlu berpikir kritis sebelum membuat konten dan dampak yang akan terjadi. Aspek pembinaan untuk anak-anak juga harus dilakukan, dan penegakan hukum untuk pelaku dewasa. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
8: Masih suasana liburan, gimana kalau kita mengajak keluarga seru-seruan di wahana permainan yang ramah anak?
9: Wow, menarik nih. Kira-kira ada di mana ya? Nantikan selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.
10: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
11: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
12: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
13: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
12: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Perayaan Waisak terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, perayaan Malam Trisuci Waisak berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha yang indah.
1: Sementara di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, umat Buddha mengikuti ritual larung pelita Purnama Sidi di bantaran Sungai Progo.
2: Jumat malam, kawasan Bundaran Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir di lokasi mengatakan, acara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan umat Buddha. Dalam sambutannya, Wagub juga mengatakan perayaan acara keagamaan di ruang publik menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kota yang inklusif, toleran, dan berbudaya.
3: Kalau dikatakan sebuah kegiatan, ini sempurna sudah. Dari enam kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Nah sekali lagi, jadi Pak Gub khusus memberikan kabar.

0: Kepada saya untuk menyampaikan kirim salam kepada semua keluarga besar Buddha di Jakarta. Mudah-mudahan Waisak tahun ini memberikan keberkahan bagi kita semua.
1: Mengambil tema Illumination of Jakarta, Glow of Peace, Wakil Gubernur Jakarta berharap acara ini tak hanya memberikan pengalaman visual yang menarik, namun juga memperkuat semangat membangun Jakarta menjadi kota global yang inklusif, kreatif, dan berbudaya. Inilah suasana ritual Larung Pelita Purnama Sidi yang digelar oleh Majelis Umat Nyingma Indonesia di bantaran Sungai Progo Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Secara bergantian, 4 gunungan pelita serta ratusan pelita yang diletakkan di Tempurung Kelapa dilarung oleh para umat Buddha. Umat Buddha berharap dengan mengikuti tradisi Larung Pelita Purnama Sidi ini, doa dan harapannya akan terkabul.
2: Terus terangnya pertama kali ikut dan ini sebuah pengalaman yang menyenangkan, spiritual, dan out of the box buat saya.
1: Sebelum prosesi ritual Larung Pelita, para umat melakukan kirab dari Candi Pawon menuju ke bantaran Sungai Progo dan dilanjutkan dengan doa bersama. Prosesi sakral Larung Pelita Purnama Sidi yang berjalan hikmat ini juga disuguhkan dengan pertunjukan laser bertema perjalanan Sang Buddha serta fire dance. Sejumlah sanggar rohaniawan umat Buddha, Walubi, dan pengurus Walubi melaksanakan penyulutan obor api Dharma di objek wisata api abadi Merapen di Desa Manggarmas, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat. Pengambilan api abadi tersebut merupakan penanda dimulainya rangkaian upacara suci dalam perayaan Hari Suci Waisak. Sebelum pengambilan api Dharma, sebanyak ratusan umat Buddha yang tergabung dalam 8 sekte atau majelis Walubi melaksanakan ritual puja parita suci, yakni memanjatkan pujian dan doa kepada Sang Buddha. Usai pengambilan api Dharma di Merapen Grobogan, Jawa Tengah, api dibawa ke Candi Mendut untuk melaksanakan ritual pensakralan api Dharma oleh Sangya dan rohaniawan Buddha. Kemudian api Dharma dan air suci dari Sendang Jumprit Temanggung disemayamkan di Candi Mendut dan akan dibawa ke Candi Borobudur untuk ritual puncak perayaan Hari Suci Waisak pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pensiunan tukang bangunan di Demak, Jawa Tengah sukses meraup cuan dengan membuat miniatur kapal.
4: Dengan 6 karyawan, produknya kini diekspor ke berbagai negara dari Venezuela hingga ke Spanyol.
5: Eko Mulyo, pria berusia 38 tahun ini setiap hari memproduksi miniatur kapal di Desa Kedungwaru Kidul, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saat ini, ia tengah menyelesaikan pesanan 10 miniatur kapal pukat dari Spanyol sekaligus mengerjakan pesanan dari Singapura. Seluruh miniatur pesanan ini dibuat dengan bahan fiberglass. Padahal saat memulai usaha ini 9 tahun lalu, Eko sama sekali tidak menguasai pembuatan kapal dari bahan fiberglass. Eko bukan berlatar perajin. Selepas lulus dari Madrasah Tsanawiyah, ia bekerja sebagai tukang bangunan di berbagai proyek termasuk di luar Jawa. Saat bertugas di Manado, ia jatuh sakit dan harus istirahat total selama 2 tahun. Dokter menyatakan ia tidak bisa lagi bekerja berat. Dalam masa pemulihan, Eko melihat seorang rekan lama membuat miniatur kapal layar dari bambu dan bertekad untuk belajar.
6: Itu ya, waktu itu ya saya sudah ada istilahnya inspirasi gitu untuk peluang usaha baru. Saya coba buat sendiri, saya cari bahannya di sekitar dari bambu bekas, saya coba belah, saya irat-irat, lalu saya susun sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi kapal seperti ini. Nah, untuk penjualan pertama dulu saya pesanan dari ibu-ibu PKK yang mengetahui saat saya produk pertama saya pajang di rumah mertua saya. Sampai udah
5: berdebu. Miniatur perdananya dijual Rp50.000. Semangat Eko kian tumbuh ketika belasan miniatur yang ia bawa habis terjual dalam satu pameran di Kudus. Eko kemudian mulai membuat miniatur dari bahan kayu dan pralon bekas yang dipasarkan lewat media sosial. Pesanan miniatur kapal tanker Pertamina berbahan fiberglass menjadi tantangan berikutnya. Eko belajar mandiri dari teknik cetakan hingga campuran bahan kimia dan hasilnya memuaskan. Ia pun belajar membuat cetak biru sendiri. Sejak itu, pesanan miniatur kapal pun terus mengalir. Harga miniatur bervariasi sesuai ukuran. Pesanan dari Spanyol dihargai Rp6.000.000 per unit, sementara miniatur sepanjang 2 meter yang memakan waktu pengerjaan selama 1 bulan terjual dengan harga Rp30.000.000. Omset Eko kini mencapai sekitar Rp100.000.000 per tahun. Keberhasilan ini membuat Eko bisa memberi

0: Sabtu Kids Club. Dengan berbagai permainan lengkap dan menarik, dijamin membuat anak Anda bermain dengan nyaman dan aman.
1: Sementara itu, destinasi wisata lain yang ramah anak tentunya Trans Snow World Surabaya. Di tengah panasnya kota Surabaya, hamparan salju dengan berbagai wahana ramah anak siap menemani liburan buah hati tercinta.

0: Arena bermain ramah anak, Kids Club The Trans Luxury Hotel Surabaya siap memanjakan buah hati Anda dengan berbagai wahana permainan menarik. Bagi tamu hotel yang menginap, area Kids Club dapat diakses secara gratis mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Hadir dengan konsep modern, tempat ini dilengkapi dengan fasilitas bermain, mulai dari mini playground, area arcade yang seru hingga zona PlayStation yang menarik.
1: Kita cukup menonjol karena apa? Karena kita tersedia dengan PS-nya udah PS5, kemudian ada mandi bola, kemudian ada beberapa untuk permainan yang harusnya di kita sediakan biasanya di mall, tapi kita sediakan di hotel ini free untuk all customer yang stay di hotel kami, seperti itu. Antusiasnya sangat tinggi, terutama di weekenders, para keluarga, dan ini nanti ada long weekend. Hari ini ada long weekend ya Mbak, jadi Jumat sampai Minggu. Dari tadi malam itu hampir nggak pernah sepi pengunjungnya, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
0: Hadirnya Kids Club dengan berbagai fasilitas menarik tentunya menjadi daya pikat bagi para orang tua yang mengajak buah hatinya berlibur di hotel. Bagi mereka, banyaknya spot-spot ramah anak di hotel membuat anak-anak nyaman dan semakin betah menghabiskan waktu liburnya.
2: Staycation nyenengin anak. Nah, kebetulan di sini tuh mainannya banyak sekali. Ada mainan pasirnya juga kan, Kak. Terus ada pursutannya juga. Dia juga seneng, happy. Makanannya juga enak.
3: Seneng. Bola. Main wasa-wasaan sama jual es krim.
0: Kalau tadi sudah puas bermain di Kids Club Hotel, saatnya anak-anak berpetualangan ke Pegunungan Salju. Tenang saja, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri kok. Kali ini, Trans Snowboard Surabaya siap mengisi waktu liburan anak-anak. Ya, salah satu tempat ramah anak di Surabaya yang satu ini tentu menjadi pilihan liburan menarik dan mengesankan. Trans Snowboard Surabaya hadir memberikan pengalaman bagi setiap pengunjungnya bak berada di Pegunungan Salju. Anda juga akan dimanjakan dengan berbagai wahana permainan salju, mulai dari ski kereta luncur salju hingga kereta gantung.
4: Untuk promonya sendiri, kita lagi masih promo spesial HUT Surabaya yang ke-733. Jadi berlima, harganya itu per orangnya 73.300. Jadi ini momentum yang benar-benar langka, karena akhir bulan masih payday, lagi banyak duitnya, tapi masih sampai tanggal 1 Juni nanti. Jadi bisa dimanfaatkan langsung untuk main ke Trans Snowboard Surabaya. Promo dengan hotel, kita juga lagi ada program stay and play. Jadi ketika menginap di hotel, nanti sudah include dengan tiket bermain di sini.
0: Pada momen libur seperti saat ini, antusias pengunjung pun meningkat signifikan. Bagi pengunjung, bermain salju di Trans Snowboard Surabaya tidak sekedar mengisi waktu liburan anak saja, namun juga memberikan memori berkesan tak terlupakan pada buah hati tercinta.
5: Saya harus bawa anak-anak saya ke sini, dan saya syukur hari ini Tuhan begitu baik sehingga saya bisa ajak anak-anak saya ke sini dan mereka, wow mama, ini ternyata besar sekali, kata ontinya. Ini sedang sih, tapi mama ini besar, onti bilang sedang, ternyata ini besar sekali. Oke, gimana nak? Ya.
6: Di sini mama.
7: Ski.
0: Kedua destinasi ramah anak ini tentu bisa menjadi pilihan sempurna untuk menciptakan momen liburan yang seru, aman, dan tak terlupakan bersama keluarga. Kia Clarissa, Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
8: Ya, dari Surabaya dia kita bergeser terbang nih ke Meksiko.
9: Jauh
8: banget. Ya, di sudut kota Meksiko ada satu tempat yang memamerkan unsur budaya, namun bukan di museum ataupun panggung besar.
9: Nah, ini di pasar kerajinan La Ciudadela. Warisan itu dihidupkan kembali oleh tangan-tangan yang menjaga tradisi.
10: Berkeliling di Centro Historico Mexico City, langkah seakan menghampiri lapisan waktu. Kawasan jantung kota ini tak hanya dipenuhi gedung tua dan plaza bersejarah, namun menyimpan jejak panjang masa

0: Aztec, kolonial, hingga Meksiko modern yang terus berdenyut hingga hari ini. Perjalanan berlanjut ke satu ruang lain yang tak kalah berpengaruh dalam menjaga ingatan tentang Meksiko. Ingatan itu disuguhkan lewat warna, tekstur, dan karya-karya tangan yang terus hidup di pasar kerajinan bernama La Ciudadela. Sepintas La Ciudadela mungkin terlihat seperti pasar souvenir biasa, penuh dengan benda warna-warni yang menarik mata. Namun di balik gemerlapnya, pasar ini menyimpan cerita tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan budayanya ke dunia.
1: Nah, kalau mau cari kerajinan tangan khas Meksiko, datangnya di pasar La Ciudadela. Ini dibangun tahun 1968 saat Olimpiade, di mana pemerintah sengaja bangun ini untuk menjadikan etalase nasional kepada dunia.
0: Saat itu pemerintah mengumpulkan pengrajin dari berbagai daerah untuk memperlihatkan keragaman karya tangan Meksiko kepada dunia. Dari situlah La Ciudadela tumbuh menjadi pasar permanen, sebuah ruang yang hingga kini masih mempertemukan pengunjung dengan hasil kerja para pengrajin dari banyak penjuru negeri. Lebih dari 350 kios berderet di dalamnya menampung penjual dan pengrajin kecil yang seakan merangkum peta budaya satu negara. Mulai dari tekstil bordir, keramik, topeng, perhiasan kayu ukir, hingga beragam benda rumah tangga tradisional. Di pasar La Ciudadela, budaya lokal tidak dikunci dalam etalase yang jauh dari kehidupan. Ia hadir di tengah transaksi, di tengah tawar-menawar, di antara percakapan singkat antara penjual dan pembeli. Pasar ini membuat warisan menjadi dekat. Souvenir tak lagi sekadar benda yang dipajang, namun sebagai cindramata yang dipakai dan dihargai. Roni Satria, Mexico City, Meksiko.
2: Usai jeda, kita akan sajikan aneka gulai Nusantara yang rasanya pastinya aduhai. Kelihatannya menggugah selera ya, Brad.
3: Menarik nih ya, kelihatan menggugah selera banget. Buat yang penasaran kelezatannya, jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Asam urat bisa menyerang kapan saja, terutama saat malam hari.
3: Kenapa malam hari? Karena di malam hari itu suhu dingin. Asam urat itu biasanya lebih gampang terpresipitasi atau mengendap dalam suhu dingin. Yang kedua adalah dia tidak ada aktivitas.
0: Kenali pemicu dan cara mencegahnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 30 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Anda masih di Good Morning Weekend. Kali ini kita icip-icip sajian gulai ikan yang istimewa ya. Ada gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu. Kuah gulai yang kaya rempah berpadu dengan lembutnya daging patin menghadirkan aroma khas yang menggugah selera.
1: Aduh, langsung ngiler ya, masih pagi nih ya. Dan masih seputar sajian gulai, warga Montong Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat memanfaatkan momen Idul Adha dengan menyajikan olahan dari daging kurban. Salah satunya adalah gulai kepala kambing atau gulai otak bembe.
2: Ngomong-ngomong soal kekayaan kuliner tanah air, memang gak ada habisnya untuk dieksplorasi. Kali ini kita mampir ke sebuah restoran khas Nusantara di Jalan Trunojoyo Citarum, Bandung Wetan. Ada sajian lengkap mulai dari ayam tangkap, kambing bakar bambu, hingga nasi liwet kastrol. Namun yang menarik perhatian saya adalah gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu, menghadirkan perpaduan cita rasa rempah yang kuat dengan aroma khas bambu yang semakin menggugah selera. Yuk kita intip cara masaknya. Pertama nih, marinasi dahulu ikan patin dengan aneka bumbu, lalu goreng hingga matang. Untuk bahan racikan bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah yang dihaluskan. Kemudian tumis bumbu kuning, kemudian masukkan aneka rempah aromatik seperti daun salam, lengkuas, dan serai. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan garam, gula, dan santan. Masukkan daun singkong dan part terakhir, masukkan ikan patin yang sudah digoreng. Sajikan ikan patin di wadah bambu yang sudah diberi alas daun pisang dan jangan lupa siram dengan kuah gulainya.
3: Daun pisangnya untuk aroma dan gulai patin itu lebih dominan gurih, asin dan ciri khasnya adalah gurihnya itu lebih kepada gulai. Mungkin di presentasinya ya, platingnya kita kan pakai bambu, kemudian ikan patinnya aromanya akan kita goreng dulu supaya tidak terlalu anyir.
2: Aromanya udah menggugah selera nih, waktunya icip-icip. Selamat makan.
4: Selain penampilan yang menarik, ternyata ini rasanya juga lezat, mulai dari kuahnya ini kental, gurih. Ada sedikit creamy-nya, kalau dari ikannya ini tuh benar-benar lembut dan tidak bau amis. Apalagi dikasih sama daun singkong ini menambah cita rasa juga.
2: Seporsi ikan patin gulai bambu dibanderol seharga Rp65.000. Yang tak kalah menarik, ada juga olahan gulai yang disajikan oleh warga di lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain dijadikan sate, daging kurban kambing juga dimasak oleh warga menjadi sajian gulai kepala kambing atau gulai otak membe. Daging kepala kambing dipotong-potong dengan ukuran tertentu agar mudah disantap. Kepala kambing yang telah dipotong-potong dimasak menggunakan ragi genep atau bumbu gulai khas Sasak Lombok dengan bahan dasar berupa cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah dan bawang putih, kunyit, kelapa sangrai dan serai. Campur bumbu bersama air dan potongan kepala kambing dalam satu wadah. Kemudian masak dan aduk selama sekitar 20 menit.
5: Ada bumbu genep, bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, jahe, dan jambi.
6: Itu bagian apa saja yang dimasak?
5: Ini bagian kepala.
2: Sajian ini pun disantap bersama para penerima daging kurban sebagai wujud syukur dan mempererat ukhuwah antar warga. Liputan CNN Indonesia.
6: Silakan, Bang.
0: Ya, libur panjang menjadi momen tepat untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga tercinta. Kalau masih bingung nih pemirsa mencari destinasi wisata, Lembang di Kabupaten Bandung Barat masih menjadi salah satu pilihan favoritnya loh.
1: Dan kali ini koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi akan mengajak kita untuk jalan-jalan ke lokasi wisata di utara Bandung yang juga memiliki wahana edukasi bagi anak-anak. Berikut ini liputannya untuk Anda.
7: Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat selalu menjadi primadona liburan bersama keluarga. Salah satu objek wisata di kawasan Panorama bisa menjadi pilihan. Ada banyak wahana seru yang bisa dicoba. Kali ini saya mau ajak Anda menaiki go-kart. Sebelum mengemudi, Anda akan dibekali dengan helm pengaman.

0: Aman. Deru mesin go-kart langsung terdengar saat wahana dimulai. Satu persatu pengunjung memacu kendaraannya menyusuri lintasan berkelok dengan kecepatan tinggi. Meski terlihat menantang, wahana ini tetap aman karena setiap peserta wajib menggunakan perlengkapan keselamatan dan mengikuti arahan petugas. Sensasi menikung tajam, menyali peserta lain hingga memacu adrenalin di setiap putaran menjadi pengalaman seru yang membuat pengunjung ketagihan mencobanya kembali.
1: Sekarang ada di Asia Timur, mungkin Anda sudah tahu negara itu, tapi kita nggak pernah naik pesawat. Jalan kaki aja kita udah sampai di sana. Yuk!
2: Oke! Okay.
0: Setelah puas memacu adrenalin di lintasan go-kart, pengunjung juga bisa menikmati suasana berbeda di kawasan Kyotoku. Di tempat ini, nuansa negeri Sakura terasa kental dengan deretan rumah tradisional bergaya Jepang, hiasan lampion, serta taman yang ditata menyerupai perkampungan di Jepang. Menambah kesan seperti berada langsung di Jepang, pengunjung juga bisa menyewa pakaian tradisional khas negeri Sakura. Beragam pilihan kimono dengan motif menarik disediakan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Kali ini saya juga mencoba mengenakan kimono sambil berkeliling di kawasan Kyotoku. Dipadukan dengan latar rumah tradisional Jepang, suasana pun terasa semakin otentik dan menjadi pengalaman menarik bagi pengunjung. Pengunjung juga bisa mengabadikan momen di studio foto dalam ruangan yang telah ditata khas Jepang. Beragam properti negeri Sakura disediakan. Dengan mengenakan kimono, pengunjung dapat merasakan pengalaman foto yang lebih otentik dan estetik.
3: Ya, satu, dua, sip.
1: Nah, gimana penampilan saya? Udah seperti Kaisar Jepang atau belum? Kalau saya sih merasanya sudah seperti Kaisar Jepang ya. Nah, ternyata menariknya di sini ada foto-foto, tapi Anda tidak perlu khawatir, bingung gitu ya mau gaya seperti apa. Karena di sini ada fotografer profesional yang kemudian nanti akan mengarahkan gaya-gaya ketika kita mengenakan baju ala Jepang seperti ini. Mau lihat nggak hasilnya? Nih, aku kasih lihat ya.
0: Berikutnya, saya mencoba menaiki wahana kereta api mini yang melintasi tepi danau. Dalam perjalanan sejauh kurang lebih 2 km, pengunjung diajak berkeliling menikmati pemandangan alam yang asri dan udara sejuk khas Lembang. Sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat hamparan rumput hijau, area wisata, hingga danau besar yang menjadi bagian dari lintasan kereta. Suasana tenang dengan pemandangan yang menyegarkan mata menjadi pengalaman menarik untuk menikmati liburan bersama keluarga.
1: Menaiki wahana ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk dinaiki terakhir, karena kita tinggal duduk saja sambil berkeliling kawasan wisata ini yang luas banget. Dan yang paling penting adalah ketika menaiki wahana ini, kita bisa merasakan udara sejuk dari Bandung Utara. Wah, pas banget ya. Udah capek-capek, kemudian kita santai-santai healing-healing seperti ini, ditambah juga mengabadikan beberapa momen dong. Ini penting banget. Udah ya, saya mau foto-foto lagi ya, mumpung pemandangannya oke banget nih. Lanjut!
0: Tempat wisata ini selalu ramai didatangi wisatawan, terutama bersama keluarga saat liburan.
4: Terus sih kebetulan kita udah lama nggak kesini, jadi pas kesini lagi tuh udah rubah banget gitu kan ya. Kalau dulu tuh masih kayak kosong-kosong gitu kan. Pas anak-anak juga belum pernah kesini gitu. Dulu terakhir kesini waktu belum punya anak.
1: Seru nggak?
4: Seru, Pak. Seru. Apa yang seru?
5: Yang paling seru main di sini.
4: Main di sininya, jalan-jalan ya?
5: Iya, sama main pesotan warna-warni.
6: Seru banget. Aksesnya satu, yang aksesnya gampang. Terus permainannya juga banyak banget. Anak-anak kayak happy nih, oh, dari satu permainan ke tempat yang lain sangat accessible banget sih.
1: Okay. Yang paling seru tadi apa? Anaknya yang excited banget mungkin, Kak.
6: Dia suka kasih makan ikan
7: iya,
6: ya.
7: Iya, dia suka kasih makan ikan sih. Jadi di sini kayaknya lebih karena outdoornya jadi happy sih. Terus lebih ngerasa terus, safe juga kan.
6: Ya, banyak perahu-perahunya juga macam-macam. Jadi dia ngerasa, mau naik yang ini, mau naik yang itu.
0: Total ada lebih dari 5 wahana yang tersedia yang bisa dicoba oleh wisatawan. Mulai dari yang memacu adrenalin hingga kids friendly.
8: Ya, kita ingin agar semua anggota keluarga itu bisa menikmati semua wahana yang ada di sini. Karena kita memang bertujuan untuk menyenangkan semua anggota keluarga.
0: Asik mencoba beragam wahana, membuat perut mulai keroncongan. Tak jauh dari area kereta mini, terdapat pasar terapung yang menjual puluhan jenis makanan dan minuman. Uniknya, seluruh pedagang berjualan di atas perahu yang berjajar di tepi danau. Untuk bertransaksi, pengunjung terlebih dahulu harus

0: menukarkan uang menjadi koin khusus yang digunakan sebagai alat pembayaran. Dari sekian banyak pilihan kuliner yang tersedia, kali ini saya memesan sate ayam, pempek, pisang goreng, serta es teh manis. Aroma makanan yang dimasak langsung di atas perahu menambah selera makan pengunjung. Ditemani suasana danau dan udara sejuk Lembang, menikmati hidangan di Pasar Terapung menjadi pengalaman kuliner yang unik.
1: Wah, emang udah paling pas banget ya jalan-jalan ditutup dengan makan-makan kayak gini. Hati udah happy, otak juga udah refresh, tapi sayangnya kita harus akhiri jalan-jalan kita di Lembang, Jawa Barat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda kalau bingung kira-kira mau liburan kemana. Kiki Aryadi Sutanto Sumardi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sampai jumpa.
2: Sebuah jeep wisata mengalami remblong di jalur ekstrim letter S di kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
3: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Asam urat bisa menyerang kapan saja, terutama saat malam hari.
2: Kenapa malam hari? Karena di malam hari itu suhu dingin. Asam urat itu biasanya lebih gampang terpresipitasi atau mengendap dalam suhu dingin. Yang kedua adalah dia tidak ada aktivitas.
1: Kenali pemicu dan cara mencegahnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 30 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Weekend. Kita ke informasi selanjutnya ya, Dea. Mm-hmm. Ini ada informasi terkait sebuah rumah berlantai dua di Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, hangus terbakar pada Jumat pagi. Kobaran api yang semakin membesar akhirnya menjalar dan membakar satu rumah warga yang berada di sebelahnya.
1: Sementara itu, ini juga ada informasi kebakaran hebat yang melanda sebuah rumah sakit, tepatnya di Goa, Sulawesi Selatan. Api melahap dua gedung rumah sakit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
2: Kobaran api dengan cepat menghanguskan dua unit rumah tinggal di Jalan Rasamala, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kobaran api baru berhasil dikendalikan 1 jam kemudian setelah 11 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut keterangan petugas, kebakaran terjadi saat rumah dua lantai tersebut sedang ditinggal oleh penghuninya yang tengah melayat ke rumah orang tua. Titik api diduga kuat muncul akibat adanya korsleting listrik pada instalasi listrik.
3: Sepertinya dugaannya masih dalam kelistrikan. Alhamdulillah masyarakat sini begitu melihat api langsung melapor ke pemadam terdekat.
2: Beginilah detik-detik kebakaran yang melanda Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Jalan Wahidin Sudiro Hosodo, Sunggu Minahasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat siang. Api yang bersumber dari ruang gedung radiologi dengan cepat merembet ke gedung perlengkapan hingga menghanguskan dua gedung. 12 unit armada mobil serta 60 petugas gabungan Damkar Goa dan Makassar diturunkan untuk menjinakkan api agar api tidak merembet ke gedung lainnya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran.
4: Kita 30 menit kami melakukan proses pendinginan, mengurai seluruh material-material yang terbakar maupun yang berpotensi bisa terbakar.
5: Ada korban, Pak?
4: Tidak ada korban.
2: Sementara ratusan pasien terpaksa dievakuasi ke gedung lain untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikut menjadi kewaspadaan tersendiri ketika berkendara karena kecelakaan maut terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Sebuah jeep, pemirsa, ini mengalami remblong di jalur ekstrim letter S. Jeep menghantam tebing dan terguling 3 kali dan akibatnya sopir dan seorang wisatawan meninggal dunia.
1: Sementara itu, kecelakaan beruntun 5 kendaraan terjadi sebelum perlintasan rel kereta di Kabupaten Pasuruan. 5 orang terluka dan 4 kendaraan rusak parah.
2: Sebuah jeep wisata mengalami kecelakaan maut di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Jeep mengalami remblong di jalur maut letter S Bromo, tepatnya di Desa Wonokitri. Sebelumnya, jeep yang berangkat dari Pasar Tumpang menuju penanjakan Bromo sedang menuruni letter S. Sebelum kecelakaan, rombongan sempat mengalami insiden rem tapi segera diperbaiki oleh sopir. Namun ketika melintasi turunan letter S, rem kembali blong. Kecelakaan tak terhindarkan. Sopir meninggal di lokasi dan seorang wisatawan meninggal dalam perjalanan ke puskesmas. Kemacetan sempat terjadi saat evakuasi korban.
6: Keluarkan pasir, sesampainya di tempat kejadian yang situasi jalan kondisi menurun tajam berbentuk S, disimpulkan sementara mengalami remblong. Akhirnya kendaraan mengarah ke kanan menabrak tebing.
2: Kamera CCTV merekam kecelakaan beruntun 5 kendaraan di jalur umum Malang Surabaya sebelum perlintasan rel kereta api Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada Kamis siang. Saat itu kondisi jalan sedang macet usai kereta api melintas. Tiba-tiba truk tronton yang hilang kendali menabrak 4 kendaraan di depannya. Akibatnya 5 orang mengalami luka-luka. Warga sekitar selanjutnya membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sementara 4 kendaraan rusak parah. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Pasuruan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
1: Tetaplah bersama kami di Good Morning Weekend. We'll be right back.
5: Emang kamu kebayangnya gimana siang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
9: Sabtu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
10: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
11: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang. Tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
9: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 30 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Asam urat bisa menyerang kapan saja, terutama saat malam hari.
12: Kenapa malam hari? Karena di malam hari itu suhu dingin. Asam urat itu biasanya lebih gampang terpresipitasi atau mengendap dalam suhu dingin. Yang kedua adalah dia tidak ada aktivitas.
9: Kenali pemicu dan cara mencegahnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 30 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Ya, bagi pecinta musik, mari merapat. Ada informasi dia pecinta musik juga kan?
1: Suka banget dong.
0: Tentunya ada Festival Musik Jazz, Java Jazz, kembali digelar mulai Jumat 29 Mei hingga Minggu 31 Mei.
1: Di sini beragam musisi dalam negeri hingga mancanegara tampil mulai dari Bilal Indrajaya, Ruth Sahanaya, hingga musisi asal Amerika pemenang Grammy Award, John Batiste.
13: Digelar di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di PIK 2, beragam musisi lintas generasi dan lintas genre tampil memukau dalam gelaran Java Jazz hari pertama. Menariknya, beberapa musisi asal Indonesia ikut berkolaborasi dengan musisi dari luar negeri, seperti penampilan yang disuguhkan oleh Novia Bachmit, Dira Sugandi, Moneva, hingga salah satu penyanyi legendaris Ruth Sahanaya. Tampil satu panggung dengan berkolaborasi dengan musisi asal Australia Harbour Jazz. Penampilan mereka seolah ingin membawa nuansa 90-an ke atas panggung Java Jazz. Lagu-lagu seperti Always Be My Baby milik Mariah Carey dinyanyikan oleh Moneva. Lagu Strong Enough yang dinyanyikan oleh Cher dibawakan oleh Ruth Sahanaya. Lagu Oops, I Did It Again milik Britney Spears dibawakan Dira Sugandi di atas panggung Java Jazz.
14: Tiga kali ya. Aku sebenarnya ngincar Daniel Caesar, tapi aku nggak dapet tiketnya. Aku tadi udah nonton Delantis sih, tadi mau yang John Batiste, tapi again nggak dapet juga tiketnya, kayak mendadak deh aku. Iya, karena aku sebenarnya suka lagunya sih yang Who Knows, terutama karena kan seliweran di TikTok ya.
15: Nah ini kan pertama kali ya di NICE, menurut kalian gimana sih?
14: Aku masih nggak familiar, jujur sih. Cuma untuk stage-nya kayak lebih improve daripada yang di G-Expo. Jadi kayaknya harus sering-sering kesini sih biar lebih familiar.
16: Udah sering,
14: sering sih.
16: Sering
14: setiap tahun.
16: Hampir setiap tahun. Memang kalau dari lokasi sih jauh. Cuman kalau dari lingkungan suasananya sih beda banget ya. Vibe-nya juga positif sih, bagus.
14: Ini secara gedungnya apa segala macam ini lebih oke sih ya dibanding tahun sebelumnya.
16: Kita nonton dua hari, Jumat sama Sabtu.
15: Hari ini pengen nonton siapa?
16: Yang paling kita tunggu sih Incognito. Udah lama ya, kan dia juga namanya musisi lama, kita juga udah lama suka. Dan beberapa tahun dia ikut di sini, dan kebetulan tahun ini juga di sini, kita usahain nonton.
13: Tak hanya itu, musisi kenamaan asal Amerika, pemenang Grammy Award John Batiste, tampil memukau dalam special show yang dihadirkan dalam Java Jazz Festival. Ia membawakan lagu-lagu hits miliknya seperti Big Money hingga Freedom. Ada juga penyanyi Bilal Indrajaya yang mengajak fans The Beatles atau Beatlemania bernostalgia. Pasalnya, Bilal bersama dengan band The Corleones membawakan lagu-lagu lawas milik The Beatles seperti In My Life hingga Vanille. Adi Dwinanda, Maria Oktober, Jakarta.
1: Informasi berikutnya, berlibur dengan seluruh anggota keluarga pada saat cuaca tidak menentu, ada baiknya bijak untuk memilih lokasi dan akomodasi yang bisa mendukung aktivitas liburan Anda agar tetap berjalan dengan lancar.
0: Ya, benar sekali. Namun informasi ini pemirsa sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saatnya saya Freddy Cahya.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa. Bye.

0: panjang telah tiba. Saatnya mengajak putra-putri Anda dan seluruh anggota keluarga untuk melakukan beragam aktivitas bersama yang mungkin ini bisa menjadi referensi Anda ketika memutuskan untuk berlibur di Pulau Bali.
1: Jika Anda sedang berlibur di Bali dan cuacanya tidak menentu seperti saat ini, ada baiknya Anda memilih tempat penginapan yang memiliki beragam pilihan fasilitas, baik untuk anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga di cuaca yang tidak mendukung sekalipun, Anda tetap bisa menghabiskan waktu liburan berkualitas dengan keluarga. Saat cuaca cerah, Anda bisa bermain dengan putra-putri dan jangan khawatir. Selain Anda, para lifeguard juga akan mengawasi keselamatan siapa saja yang berada di area waterpark.
2: So my son loves to play in the water and this sold us. We were originally deciding to stay in a different resort, but then after seeing all the kids activities and facilities for the kids, we changed our mind.
1: Dan jika cuaca hujan, melakukan aktivitas di dalam ruangan atau indoor pun tidak kalah mengasihkan. Seperti saya dan beberapa tamu hotel lainnya yang memilih aktivitas kreatif dengan melukis keramik. Semua bahan dan peralatan sudah disediakan. Saya hanya tinggal mencari inspirasi gambar apa yang akan saya lukis dan warnai di keramik saya ini. Aktivitas ini bukan hanya untuk orang dewasa, anak-anak pun boleh bergabung.
3: Dikasih namanya dulu, habis itu baru dikasih warna biru, merah, kuning, hijau, abu-abu, dan lebih banyak biru. Susah dicatnya dalamnya.
1: Akomodasi yang menyediakan beragam fasilitas dan aktivitas yang bisa dinikmati bagi seluruh anggota keluarga, dari anak-anak hingga orang dewasa, akan Anda dapatkan dari hotel atau resort yang menawarkan layanan all inclusive.
4: Apa yang benar-benar signifikan? Ya, fasilitasnya itu. Dan menariknya juga saya ingin menyatakan, fasilitasnya tadi Pak Eduardo bilang ada family concierge. Itu lebih kepada kids and the family. Even all the way from 3 years old all the way to teenager
5: club.
4: Jadi itu menarik sekali. Jadi makanya kita bikin ada teenage club, ada water park.
1: Menjelang libur berakhir, tidak lupa saya mengambil hasil kreasi lukisan keramik yang telah saya buat.
0: Setelah melalui beberapa proses lanjutan, akhirnya keramik yang saya lukis beberapa hari kemarin sudah selesai dan bisa saya bawa pulang untuk dijadikan souvenir. Jadi selain mendapatkan pengalaman liburan menyenangkan, saya juga punya sesuatu yang bisa saya pamerkan ketika saya pulang nanti. Kartika Widowati, Badung.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi akhir pekan selengkapnya. Sebuah rumah berlantai dua di Matraman, Jakarta Timur hangus terbakar pada Jumat pagi. Kobaran api menjalar dan membakar satu rumah warga yang berada di sebelahnya.
1: Sementara itu, kebakaran hebat melanda sebuah rumah sakit di Goa, Sulawesi Selatan. Api melahap dua gedung rumah sakit. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
2: Kobaran api dengan cepat menghanguskan dua unit rumah tinggal di Jalan Rasamala, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kobaran api baru berhasil dikendalikan 1 jam kemudian setelah 11 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut keterangan petugas, kebakaran terjadi saat rumah dua lantai tersebut sedang ditinggal oleh penghuninya yang tengah melayat ke rumah orang tua. Titik api diduga kuat muncul akibat adanya korsleting listrik pada instalasi listrik.
3: Sepertinya dugaannya masih dalam kelistrikan. Alhamdulillah masyarakat sini begitu melihat api langsung melapor ke pemadam terdekat.
2: Beginilah detik-detik kebakaran yang melanda Rumah Sakit Umum

0: daerah Syekh Yusuf Jalan Wahidin Sudirohusodo, Sunggu Minahasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat siang. Api yang bersumber dari ruang gedung radiologi dengan cepat merembet ke gedung perlengkapan hingga menghanguskan dua gedung. 12 unit armada mobil serta 60 petugas gabungan Damkar Goa dan Makassar diturunkan untuk menjinakkan api agar api tidak merembet ke gedung lainnya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran.
1: Sudah 30 menit kami melakukan proses pendinginan, mengurai seluruh material-material yang terbakar maupun yang berpotensi bisa terbakar.
2: Tidak ada korban, Pak?
1: Tidak ada korban.
0: Sementara ratusan pasien terpaksa dievakuasi ke gedung lain untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, kecelakaan maut terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo pada Jumat pagi. Sebuah jeep wisata mengalami remblong di jalur ekstrim letter S. Akibatnya sopir dan seorang wisatawan meninggal dunia.
4: Sementara itu, kecelakaan beruntun 5 kendaraan terjadi sebelum perlintasan rel kereta di Kabupaten Pasuruan. 5 orang terluka dan 4 kendaraan rusak parah.
0: Sebuah jeep wisata mengalami kecelakaan maut di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Jeep mengalami remblong di jalur maut letter S Bromo, tepatnya di Desa Wonokitri. Sebelumnya, jeep yang berangkat dari Pasar Tumpang menuju penanjakan Bromo sedang menuruni letter S. Sebelum kecelakaan, rombongan sempat mengalami insiden rem tapi segera diperbaiki oleh sopir. Namun ketika melintasi turunan letter S, rem kembali blong. Kecelakaan tak terhindarkan. Sopir meninggal di lokasi dan seorang wisatawan meninggal dalam perjalanan ke puskesmas. Kemacetan sempat terjadi saat evakuasi korban.
5: Kelakan pasir, sesampainya di tempat kejadian yang situasi jalan kondisi menurun tajam berbentuk S, disimpulkan sementara mengalami remblong. Akhirnya kendaraan mengarah ke kanan menabrak tebing.
0: Kamera CCTV merekam kecelakaan beruntun 5 kendaraan di jalur umum Malang Surabaya sebelum perlintasan rel kereta api Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada Kamis siang. Saat itu kondisi jalan sedang macet usai kereta api melintas. Tiba-tiba truk tronton yang hilang kendali menabrak 4 kendaraan di depannya. Akibatnya 5 orang mengalami luka-luka. Warga sekitar selanjutnya membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sementara 4 kendaraan rusak parah. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Pasuruan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pengendara sepeda motor terperosok lubang besar akibat jalan amblas di bilangan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
4: Amblasnya jalan itu mengakibatkan kemacetan panjang hingga lebih dari 5 km pada Jumat pagi.

0: Detik-detik saat pengendara motor terperosok jatuh ke dalam lubang terekam kamera CCTV. Dari video yang dibagikan akun thread @ijul, pesepeda motor itu diduga melawan arah hingga jatuh ke dalam lubang besar di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari tadi.
1: Ya, ini ada orang lawan arah dari sebelah sana, ini jatuh, rusak, udah dikasih tahu, tapi tetap batu lawan arah.
0: Petugas Gul Karmat Jaksel yang mendapati laporan segera mengevakuasi pemotor dan sepeda motornya pada Jumat pagi. Guna menghindari kecelakaan, petugas telah memasang garis polisi. Akibat jalan amblas, kemacetan panjang terpantau mengular hingga 5 km pada Jumat pagi.
2: Saat ini saya berada di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Jakarta Selatan, tepat menuju arah kota Depok, Jawa Barat, di lokasi terjadinya sinkhole atau jalan amblas yang menyebabkan kemacetan sejak Kamis malam kemarin. Kondisi ini terjadi diduga akibat rusaknya saluran air atau gorong-gorong yang berada di bawah badan jalan dan menyebabkan tanah kopong sehingga tidak kuat menahan beban kendaraan.
0: Pihak kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas agar kemacetan bisa terurai.
3: Nah, jadi untuk rekayasa ini kan memang jalan utama hanya satu jalur ya. Jadi kita antisipasinya jangan sampai ada korban untuk masuk. Kemudian kita nanti bekerja sama dengan pertanaman untuk motong jalannya untuk diperlebar.
0: Dari pemeriksaan sementara Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan

0: Panjaga Karsa, amblasnya jalan dipicu kerusakan struktur pada saluran air lama di bawah badan jalan.
1: Ini semuanya nanti baru kita ketahuan, oh ini penyebabnya. Tapi intinya omnya itu sudah turun.
0: Proses penanganan teknis dan pengaturan lalu lintas masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Guna menghindari antrean kendaraan yang lebih padat, pengguna jalan diimbau untuk memanfaatkan jalur alternatif lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pejalan kaki di Gambir menjadi korban penjambretan. Handphone korban raib digondol penjambret.
3: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, sesosok jasad wanita tanpa busana ditemukan dengan kondisi kepala dan juga badan terpisah di Pantai Cemoro Sewu di Tulungagung pada Jumat pagi.
1: Sementara seorang pria ditemukan tewas di ruas tol Jagorawi Cawang Jakarta Timur pada Jumat siang. Korban sempat terlihat berjalan di pinggir JPO dan selanjutnya ditemukan tewas di jalan tol Jagorawi.
2: Warga Dusun Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung, Jumat pagi digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah wanita dengan bagian kepala terpisah dari badan di Pantai Cemoro Sewu. Petugas kepolisian bersama tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung dan tim forensik RSUD Dr. Iskak langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKV dan evakuasi. Kapolsek Kalidawir, Ibtu Bambang Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, jenazah dipastikan berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia 20 hingga 30 tahun. Saat ditemukan, korban hanya mengenakan bawahan tanpa busana atasan. Kondisi jenazah sudah mengalami kerusakan parah. Pihak kepolisian masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Sementara jenazah dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses otopsi. Warga Kelurahan Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur dikagetkan dengan penemuan jasad pria di ruas tol Jagorawi dari arah Jakarta menuju Bogor Jumat siang. Korban tewas dengan posisi telungkup. Korban meninggalkan sepeda motor, tas, jaket, rompi dinas lingkungan hidup, dompet, serta sandal yang digantungkan di motor. Pria ini diketahui merupakan warga Munjul Cipayung, Jakarta Timur. Beberapa warga mengatakan korban sempat terlihat berjalan di pinggir JPO dan selanjutnya ditemukan tewas di jalan tol Jagorawi. Polisi sudah mengonfirmasi kepada dinas lingkungan hidup bahwa korban telah berhenti bekerja sejak 2025 serta telah berkoordinasi dengan orang tua korban. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi penjambretan kembali terjadi. Kali ini pejalan kaki yang tengah memainkan ponselnya di Gambir, Jakarta Pusat dirampas dua pelaku yang berboncengan sepeda motor.
0: Sementara itu ada tiga pencuri kabel dan besi di gedung kosong bekas SPBU di Gunung Sahari Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat yang diringkus aparat saat tengah beraksi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi penjambretan yang dialami seorang pria di Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Korban yang sedang berjalan kaki sambil bermain ponsel di bahu jalan, tiba-tiba dipepet kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor dari arah Pasar Baru menuju Gajah Mada. Dalam sekejap, ponsel dirampas oleh pelaku. Teriakan korban memancing perhatian warga hingga aksi pengejaran pun dilakukan. Sayangnya, kedua pelaku kabur ke arah perempatan Harmoni. Tiga pencuri kabel dan besi di gedung kosong bekas SPBU di Jalan Gedung Sahari Raya Kemayoran, Jakarta Pusat diringkus oleh aparat saat tengah beraksi. Komplotan pencuri tak berkutik saat diringkus petugas Polsek Kemayoran yang sedang berpatroli. Dari tangan ketiganya, petugas menyita barang bukti kabel hasil curian dan beberapa batang besi. Para pelaku merupakan komplotan spesialis pencuri kabel, besi, dan kabinet dinding yang biasa beraksi di gedung kosong. Ironisnya, dua di antaranya adalah paman dan keponakan yang kompak mencuri demi membeli narkoba. Barang curian biasa mereka jual di lapak barang bekas di kawasan Senen. Uang digunakan pelaku untuk membeli makanan dan sabu-sabu. Seorang pria ditangkap polisi usai membawa sejumlah paket diduga ganja di Karawaci, Kota Tangerang pada Jumat ini hari. Saat diperiksa, polisi menemukan 8 paket berisi ganja dan 9 linting ganja siap pakai. Saat dilakukan pengembangan, polisi menyita 1 kg lebih ganja di rumah kontrakan pelaku di daerah Tangerang Selatan. Jika terbukti bersalah, pelaku diancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai buron selama 1 bulan, komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang viral usai melepaskan tembakan berhasil ditangkap tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung.
0: Ya, sementara itu aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di kawasan Ngagel Raya, Surabaya. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor metik yang dikendarainya demi menggasak motor metik keluaran terbaru.
4: Inilah video viral aksi pelaku curanmor yang sempat mengumbar tembakan di sebuah toko jahit di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung-Lampung awal April 2026 lalu. Awalnya, keduanya kabur karena terpergok pemilik motor. Salah satu pelaku lalu tertabrak mobil. Melihat rekannya hendak dikeroyok massa, satu pelaku lainnya datang dan langsung melepaskan tembakan ke udara, lalu mengacungkan senjata apinya ke arah warga. Komplotan curanmor itu akhirnya berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor korban. Setelah buron lebih dari satu bulan, kedua pelaku, AG dan AY, akhirnya berhasil ditangkap tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung pada Kamis. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita satu buah senjata api rakitan dan amunisinya, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus Yopi Agung Pradana, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah dua kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini, tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya, pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor Matic yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor Matic keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejak Selasa hingga Jumat, lebih dari 120 serangan diluncurkan Israel ke berbagai kawasan di Lebanon.
0: Akibat serangan Israel ini, belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka.
5: Situasi di Lebanon kembali memanas. Militer Israel melancarkan rangkaian serangan udara bertubi-tubi di sejumlah wilayah termasuk ibu kota Beirut dan kota Tirus pada Kamis siang. Di kota Tirus, video amatir warga merekam detik-detik ledakan besar usai Israel menargetkan apa yang mereka sebut sebagai infrastruktur Hizbullah. Sementara serangan presisi di pinggiran kota Beirut dilaporkan menyasar Ali Al-Husseini. Tokoh yang disebut Israel sebagai kepala divisi rudal milisi yang terafiliasi dengan Iran dan Hizbullah. Serangan terjadi setelah militer Israel menetapkan wilayah Lebanon Selatan sebagai zona tempur dan memerintahkan warga untuk segera mengungsi ke utara Sungai Zahrani. Sebagian tim diterjunkan untuk mengevakuasi warga. Serangan pada Kamis setidaknya menewaskan

0: menewaskan belasan orang dan puluhan orang lainnya terluka termasuk anak-anak. Dibantu warga, tim darurat dikerahkan untuk membersihkan puing sisa serangan. Isak tangis warga mewarnai pemakaman 14 korban tewas akibat serangan udara Israel di kota Tirus, Lebanon Selatan pada Kamis lalu. Para korban yang termasuk 2 anak-anak dan 3 perempuan ini tewas setelah militer Israel melancarkan lebih dari 120 serangan udara sejak Selasa lalu. Eskalasi terus meningkat setelah Israel menetapkan wilayah selatan sebagai zona tempur sekaligus menghancurkan kesepakatan gencatan senjata.
1: Seperti apa rasanya berpetualang menjelajah dunia tanpa harus pergi ke luar negeri?
2: Ya, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, viral di media sosial, gerombolan pemotor melakukan aksi berbahaya, ugal-ugalan di jalan raya di Klaten, Jawa Tengah. Polisi mengamankan seluruh pengendara beserta motornya dan mengenakan sanksi tilang.
2: Sementara itu, suasana khusyuk sholat tahajud di Masjid Baitut Taqwa di Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kepanikan. Plafon masjid tiba-tiba ambruk akibat struktur penyangga yang tidak kuat menahan beban kotoran kelelawar yang telah bersarang selama bertahun-tahun. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
5: Aksi berbahaya ugal-ugalan gerombolan pemotor terjadi di Jalan Raya Klaten Barat, tepatnya di Desa Buntalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Video tersebut viral usai diunggah di akun Instagram Info Cegatan Klaten. Pada Jumat siang, Kasat Lantas Polres Klaten AKP Wendy Andranu menjelaskan, aksi gerombolan pemotor ugal-ugalan terjadi pada Selasa 26 Mei silam. Aksi dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama di tengah padatnya arus kendaraan. Dalam video, gerombolan pemotor berjalan ugal-ugalan, berjalan zigzag, dan hampir menabrak pemotor lainnya. Selain ugal-ugalan, gerombolan pemotor juga tidak mengenakan helm, serta kendaraan tidak dilengkapi nomor dan menggunakan knalpot brong. Suasana khusus saat sholat tahajud di Masjid Baitut Taqwa, Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kepanikan. Plafon masjid pada Kamis dini hari tiba-tiba ambruk akibat struktur penyangga tidak kuat menahan beban kotoran kelelawar yang telah bersarang selama bertahun-tahun. Para jemaah yang berjumlah 3 orang langsung berlarian keluar dari masjid karena khawatir plafon lainnya juga akan runtuh. Pasca kejadian, area masjid langsung dibersihkan. Ibadah rutin kemudian dipindahkan ke area belakang masjid. Rencananya, perbaikan masjid akan dilakukan agar masyarakat kembali bisa beribadah. Semburan gas bercampur dengan air setinggi 3 meter lebih terjadi di Kelurahan Kayuringan Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Jumat siang. Petugas gabungan Satpol PP, Dishub, hingga petugas pemadam kebakaran diterjunkan melakukan sterilisasi dan menutup akses jalan di lokasi terjadi semburan. Selain berupa air, warga menyebut semburan menimbulkan bau gas sangat menyengat dan membuat warga panik. Petugas Damkar Kota Bekasi menyebut pipa aliran gas di bawah saluran drainase terkena benturan alat berat akibat pengerjaan proyek pedestrian pemerintah Kota Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan ribu jemaah haji memadati akses jalan menuju Jamarat, lokasi yang digunakan jemaah untuk melempar jumroh.
2: Dan bagaimana pengalaman jemaah haji Indonesia yang melaksanakan lempar jumroh pada siang hari? Berikut ini laporannya, jurnalis Transmedia dari Tanah Suci.

Menuju Jamarat, Mina, Arab Saudi dipenuhi jamaah yang akan melempar jumrah pada Kamis waktu setempat. Sebelum waktu asar, akses menuju Jamarat belum penuh jemaah. Namun, begitu masuk waktu asar, jalanan dan area Jamarat sudah penuh sesak.

0: للرحمن. بسم الله يا الله أكبر. رجما لشاهدين ورضا للرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. رجما لشاهدين ورضا للرحمن. Alhamdulillah, prosesi lempar jumroh pertama telah selesai dan kita akan melanjutkan untuk lempar jumroh yang kedua, yakni jumrohul wusta.
1: Suasana yang padat seperti ini mengharuskan jemaah haji untuk selalu berhati-hati.
0: Ya, situasi sangat crowded sekali ya, jadi kita harus tetap berhati-hati dan waspada, tetap menjaga diri kita, karena di sini posisi tubuh saya memang sangat kecil ya, di antara jutaan muslim dunia lainnya yang memang luar biasa, apalagi yang dari Afrika dan Eropa ini, tubuhnya besar-besar.
1: Meski berdesak-desakan, para jemaah menyadari melempar jumrah merupakan wajib haji yang sayang jika tidak dilaksanakan.
2: Sudah masuk melempar, sudah ada yang mengelola, ayo tampakkan di situ. Alhamdulillah ya, bisa teratas ini lah. Bulan-bulan, kita bisa
3: melaksanakan dengan baik. Antara satu dengan yang lainnya, saling untuk pada satu titik, tidak bisa ada yang keluar dan lain sebagainya.
4: Tadi sempat desakan juga ya sama?
3: Desakan, sini tutup untuk kemandirian.
1: Lempar jumrah adalah satu rangkaian yang wajib dilakukan dalam ibadah haji. Kegiatan melontar jumrah melambangkan tindakan Nabi Ibrahim dalam mengusir setan yang berusaha menggoda beliau agar tidak mematuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya. Lukman Rozak, Komet Multazam, Mina, Arab Saudi.
5: Kita ke informasi selanjutnya. Harga beras mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini pun berdampak langsung pada masyarakat, terutama para pelaku usaha hingga ibu rumah tangga.
6: Ya, para pelaku usaha harus rela menaikkan keuntungan, sementara ibu rumah tangga harus beralih ke beras yang lebih murah. Lantas bagaimana masyarakat menyikapi harga beras yang semakin naik? Akankah nasi porsinya menjadi semakin tipis? Berikut ini Indep Redaksi Pagi.
7: Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat termasuk beras terus merangkak naik. Di Kota Bandung, bahkan kenaikan harga beras ini sudah berlangsung sejak awal tahun, berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini pun berdampak langsung kepada masyarakat.
8: Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga beras medium dijual kisaran Rp13.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun secara bertahap. Hal ini pun berdampak pada penjualan beras yang menurun.
9: Istilahnya ada alhamdulillah yang belanja, cuma yang biasanya kuantitasnya yang belanja sekintal jadi 25 kilo. Yang 25 kilo ya jadi 5 kilo.
8: Kenaikan harga beras turut berdampak pada para pelaku usaha. Salah satunya adalah Edwin yang memiliki usaha kedai nasi goreng. Setiap hari ia membutuhkan 8 hingga 10 kilogram beras untuk berjualan. Kenaikan harga beras membuat modal yang harus ia keluarkan membengkak. Sementara ia pun tidak bisa menaikkan harga jual karena takut kehilangan pelanggan. Meski berat, Edwin berusaha bertahan dengan margin keuntungan yang semakin menipis dari harga seporsi nasi goreng yang dijual sekitar Rp16.000.
10: Harga itu harus kompetitif juga bagi masyarakat sekitar ya. Dan ditambah lagi kita juga kan memakai bahan-bahan yang agak premium lah. Jadi ya kita paling mengurangi keuntungan kita, tapi tidak mengurangi kualitas atau porsi kita sih.
8: Hal senada diungkapkan oleh Marni yang memiliki usaha warung nasi. Untuk bertahan, wanita yang sudah 30 tahun berjualan ini terpaksa mengurangi porsi bagi pelanggan. Ia mengaku tak bisa menaikkan harga jual karena penjualan saat ini pun sedang menurun drastis. Belum lagi ditambah kenaikan harga bahan pokok lain yang membuat dirinya semakin kesulitan berjualan.
11: Ya nasinya, kalau dinaikin boro-boro dinaikin. Yang beli juga susah, nggak bisa.
12: Sama sekali?
11: Sama sekali, nggak bisa. Ya paling dikurangin porsi lah gitu lah. Apalagi sekarang mah plastik mahal, segala mahal. Aduh bingung nih, bener dah.
8: Tak hanya dirasakan para pelaku usaha, kenaikan harga beras juga dikeluhkan ibu rumah tangga. Salah satunya adalah Poppy Pertiwi. Untuk menekan pengeluaran sehari-hari, ibu empat anak ini menyiasati kenaikan harga beras dengan memilih menurunkan kualitas beras yang biasa dibeli.
13: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku

0: Nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya. Yang biasa aku beli misalkan paling turun kedua dari atas itulah.
1: Opsi serupa juga dipilih oleh sejumlah konsumen lain di tengah kenaikan harga beras.
2: Biasanya sih paling itu 15 atau yang 15 kurang gitu. Jadi ya udah beli aja yang udah terbiasa beli yang harga segitu gitu. Cuman emang dirasa agak beda gitu.
1: Di tengah kondisi ekonomi yang terus melemah, masyarakat berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi agar harga berbagai kebutuhan pokok termasuk beras bisa kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia Bandung, Jawa Barat.
3: Bosan dengan destinasi liburan yang itu-itu aja, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk keliling dunia. Di kawasan Lembang, Bandung Barat, ada satu tempat wisata yang menawarkan sensasi melintasi 8 negara di 2 benua dalam sekejap.
4: Iya betul, di sini itu kita bisa merasakan suasana seperti di negeri ginseng atau di negeri sakura. Selain bisa bergaya, kita juga bisa menikmati olahan kuliner negara tersebut. Penasaran seperti apa? Kita simak liputannya dalam Jalan Pagi.
5: Jika Anda berencana menghabiskan waktu akhir pekan di wilayah Bandung, ada satu lokasi wisata yang terletak di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang bisa dikunjungi. Lokasi ini menawarkan konsep menarik, yakni wahana tematik bernuansa negara-negara di Asia dan Afrika. Di lokasi ini, pengunjung tak hanya bisa menikmati udara sejuk kawasan Lembang, juga bisa berfoto dengan berbagai tema dan latar yang ditawarkan. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dengan kontur tanah yang berbukit khas Lembang, membuat penjelajahan terasa semakin seru dan menyegarkan.
6: Sengaja sih buat rekreasi keluarga.
7: Iya, kenapa pilihnya liburan ke sini?
6: Karena banyak wahananya sih. Uh-huh. Iya, sama permainan anak-anak, sama keluarga.
7: Tadi udah nyoba apa aja di sini?
6: Baru
8: Foto-foto aja sih.
7: Kesini mau nyobain wahana apa aja, Bizar?
9: Perahu.
7: Terus?
9: Sama itu yang di atas.
7: Itu apa sih, Skyline ya? Oke, siap. Terus abis ini mau kemana lagi nih liburannya?
9: Mau ke ini, ke Jepang.
7: Ke Jepang, terus?
9: Ya. Terus ke Cina.
5: Di antara 8 zona negara yang ada di lokasi ini, yang menjadi favorit wisatawan di antaranya zona negara Korea Selatan. Terdapat sejumlah bangunan khas Korea Selatan lengkap dengan berbagai ornamen khas negeri ginseng. Ada pula zona negara Jepang yang selalu menjadi lokasi favorit pengunjung untuk dijelajahi. Terdapat deretan rumah ala Jepang yang menjual berbagai ornamen Jejepangan unik dan menarik. Pengunjung juga bisa mencoba pakaian khas negeri Sakura lengkap dengan berbagai aksesorisnya. Untuk menambah kesan original, pengelola mendatangkan langsung berbagai pakaian dan aksesoris khas dari negara asalnya.
10: Ya, di lokasi ini juga pengunjung bisa mencoba menggunakan sejumlah kostum dari berbagai negara. Dan saya ini lagi pakai kostum dari negara Jepang. Ini tuh namanya kimono hakama. Biasa dipergunakan oleh orang-orang Jepang untuk menghadiri acara-acara penting ataupun seremoni-seremoni yang formal begitu ya. Saya lanjut jalan-jalan pakai ini dan juga akan foto-foto ya. Ikuti saya.
5: Untuk mengabadikan foto dengan kostum unik seperti ini, sebaiknya Anda manfaatkan jasa fotografer untuk mengabadikan berbagai momen seru dan menarik. Jika suka dengan hasil fotonya, setiap foto yang dipilih bisa ditebus dengan harga Rp10.000 saja. Terdapat pula sejumlah wahana menarik yang bisa dicoba. Dan yang menjadi favorit dari pengunjung adalah wahana Skyride, yakni wahana berbentuk kereta kayu gantung yang berjalan di atas rel tunggal yang terletak di ketinggian. Eits, tapi jangan khawatir. Jika Anda tidak kuat mengayuh, kereta ini pun bisa bergerak sendiri karena ada mesin pendorongnya.
10: Nah, ini adalah salah satu wahana favorit yang ada di The Great Asia Afrika. Ini namanya Skyride, semacam kereta yang berada di ketinggian mengelilingi sejumlah titik yang ada di kawasan lokasi wisata ini. Seru banget, ini wajib dicoba deh, karena pemandangannya keren banget.
5: Wahana favorit lain adalah kereta sungai, di mana pengunjung bisa menaiki kereta untuk berkeliling dan melintasi sungai yang mengalir di bawahnya.
11: Ini lebih ke lebih ke budaya-budaya dari negara-negara tersebut. serta ada

0: beberapa juga yang mungkin wahana yang bisa dinikmatin untuk wisata di akhir pekan ini.
1: Kontur tanah berbukit memang menjadi satu tantangan bagi pengunjung. Untuk menyiasatinya, pengelola menyediakan gondola yang bisa dinaiki. Selain memudahkan, ketika menaiki gondola ini pun, pengunjung disuguhkan pemandangan yang memanjakan mata. Jika Anda lapar, tak perlu khawatir. Ada sejumlah kuliner yang bisa dicoba. Ada food court yang menawarkan berbagai menu Nusantara yang bisa mengisi perut Anda yang keroncongan. Selain itu, hampir di setiap zona negara dijual menu-menu khas negara tersebut, seperti di zona Korea ada menu ramen dan di area Jepang ada menu camilan yang saya cicipi ini. Menu takoyaki ini adalah bola-bola tepung khas Osaka yang dimasak di wajan cetakan khusus. Sementara okonomiyaki, sering disebut sebagai martabak atau dadar ala Jepang, berisi campuran kol, tepung, dan daging atau seafood yang dipanggang di atas tepan.
2: Usai capek keliling-keliling, saya juga udah tadi pakai kostum Jepang ya, udah keliling-keliling pakai kostum Jepang, udah coba juga berbagai wahana yang ada di sini, ada kereta sungai, ada gondola, dan juga sky ride. Habis itu saya jadi lapar nih, waktunya isi perut dulu. Ada kuliner khas dari Jepang, ini ada takoyaki dan juga ada okonomiyaki. Tapi selain ini ada juga kuliner khas dari berbagai negara di Asia Afrika ya. Bisa dicoba di sini. Yogi Prayoga, Rizky Radian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
3: Seperti apa proses pembuatan telur asin asap yang gurihnya banyak dicari pembeli?
4: Informasi yang kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
5: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Brebes terkenal sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Selain itu, kabupaten di Jawa Tengah bagian utara ini juga populer punya julukan kota telur asin berkat produksi olahan telur bebek masir yang menjadi ikon khasnya.
4: Dan saat ini produsen ikan asin berinovasi membuat telur asin bakar asap yang proses pembuatannya memakan waktu berjam-jam. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Oh, ini filmnya terlalu bintang.

0: Jika kita berada di kota Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan desa Limbangan Wetan, kita akan banyak menjumpai pelaku usaha pembuatan telur asin. Telur asin merupakan telur bebek yang diproses asin dengan cara dan waktu yang lama, yaitu antara 15-20 hari. Telur asin Brebes populer karena memiliki keunggulan tekstur yang masir atau berpasir dan rasa yang gurih berminyak. Untuk memenuhi kebutuhan telur bebek sebagai bahan untuk diolah menjadi telur asin, Kabupaten Brebes memiliki sentra peternakan bebek petelur yang cukup luas. Di tempat ini ada banyak peternak bebek yang tergabung dalam kelompok ternak bebek petelur. Mereka terdiri dari peternak yang mengelola secara organik maupun peternak yang mengelola secara intensif. Bahan yang digunakan untuk membuat telur asin adalah adonan yang terdiri dari tanah dan pasir ladu, abu gosok atau segam bakar, dan garam. Seluruh bahan kemudian dibuat adonan dicampur dengan menggunakan air. Setelah tercampur merata, adonan kemudian digunakan untuk membungkus telur bebek. Untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas, proses yang paling lama adalah proses mengasin. Dibutuhkan waktu paling cepat 15-20 hari. Artinya, pada proses panjang ini, para perajin telur asin masih belum mendapat hasil. Agar bisa memanen telur asin setiap hari, maka pekerja harus tiap hari memproduksi telur asin.
1: Ini tanggal 4.
2: Tanggal 4, bulan
1: 4. Tanggal 4,
2: bulan. Ini hari ini udah mulai dibuka.
1: Udah bisa dibuka ya. Ini langsung tambahin. Ini tahap selanjutnya setelah diasin selama berapa hari?
2: 15 hari.
1: 15 hari.
0: Selanjutnya adalah tahap mencuci telur. Proses mencuci telur dilakukan satu persatu seperti ini. Yang pasti hati-hati ya, jangan sampai telurnya pecah. Setelah dipastikan matang, telur asin kemudian diangkat, ditiriskan, dan didinginkan. Pada tahap ini dilakukan penyortiran. Telur asin yang utuh akan dijual atau diproses selanjutnya. Ada juga telur asin bakar asap dan juga telur asin panggang. Sementara telur yang kulitnya retak atau pecah akan diolah menjadi olahan kerupuk telur asin. Kali ini saya akan menyiapkan untuk membuat telur asin bakar asap. Pertama-tama, telur yang sudah dingin akan ditempatkan di keranjang tempat untuk membakar asap seperti ini. Untuk membuat telur asin bakar asap, ini menggunakan lemari besi besar seperti ini. Telur yang akan diasap ditempatkan pada rak-rak, kemudian bagian bawahnya ditempatkan tempat pembakaran. Agar telur bakar asap ini hasilnya bagus, bahan yang digunakan untuk membakar dan mengasap adalah batok kelapa.
1: Ya, ini kenapa pakai batok kelapa itu karena batok kelapa mengandung minyak. Jadi, ini semua. Nanti asapnya itu ke atas.
0: Untuk proses membakar dan mengasap selama 4 jam, ada proses yang jangan sampai terlewat. Yaitu setelah 2 jam, bahan bakar batok kelapa ditambah. Tujuannya agar proses pembakaran dan pengasapan menghasilkan telur asin bakar asap yang secara tampilan menarik dan kualitas rasanya juga enak dan smoky.
1: Nah, ini yang sudah 4 jam ya. Coba saya buka. Tarik ya. Wah, ini udah 4 jam udah jadi ya. Semuanya ini udah jadi semua. Oke. Nah, ini telur bakar atau telur asap itu prosesnya seperti ini.
0: Penasaran seperti apa rasa dan sensasi telur bakar asap? Saya langsung mencoba mencicipi telur asin bakar asap yang masih hangat.
1: Wah, masih panas. Wah, ada minyaknya. Ini telur asin anget ya. Telur asinnya kerasa ya pastinya. Terus ditambah aroma asapnya. Jadi telur asin tapi ada sensasi sangit bahasa Jawanya. Kalau bahasa kerennya sangit itu smoky.
0: Harga telur asin biasa antara Rp3.000 sampai Rp6.000 per butir. Sementara telur bakar asap per butirnya mencapai Rp5.000 sampai Rp7.000 per butir.
1: Yang paling digemari ada 3 rasa telur asin. Yang pertama yang original, yang kedua yang pindang, yang ketiga yang bakar. Harganya ini Rp4.500, ini Rp5.500, beda Rp1.000. Tinggal pilih sesuai selera. Robi Syofwan Amin, Probokus Hartoyo, Brebes, Jawa Tengah. Kalau saya suka yang mana ya? Ini ya, lebih smoky.

0: Usai dilakukan pemeriksaan secara maraton hingga Kamis dini hari, Satreskrim Polres Pekalongan Kota menetapkan AKF selaku pengasuh pondok pesantren Padepokan Padang Ati sebagai tersangka. Ia kemudian digiring ke rumah tahanan Mapolres Pekalongan untuk proses hukum selanjutnya. Meski baru melakukan pemeriksaan 6 saksi korban, namun polisi telah mengantongi cukup bukti untuk menetapkan AKF sebagai tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
1: Untuk pasal disangkakan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
2: Dan sudah ada berapa saksi korban yang di BAP?
1: Untuk saksi korban sampai dengan saat ini masih 6 saksi.
0: Sementara itu, suasana Ponpes Padepokan Padang Ati yang berada di Buaran, Pekalongan, Jawa Tengah nampak lebih lengang. Polisi terus berjaga di lokasi setempat. Saat ini aktivitas lebih banyak terlihat para orang tua yang menjemput para santri. Kami siang jajaran

0: PMK Pekalongan bersama Kemenag Pekalongan mendatangi ponpes yang dihuni 359 santriwati tersebut. Dari hasil mitigasi, ditemukan ponpes setempat belum memiliki izin operasional meskipun telah belasan tahun berdiri.
1: Ini kita karena tidak terdaftar hanya beban moral saja, Pak, terkait dengan keberadaan pondok pesantren kejadian seperti ini.
2: Tidak ada langkah mau dinonaktifkan, Pak?
1: Uang tidak berizin operasional, tidak dinonaktifkan. Nanti itu urusan penegak hukum, Pak.
3: Gimana, Pak, pengawasannya?
0: Rencananya, pihak Kementerian Agama bersama Pemkab Kabupaten Pekalongan akan segera merangkul sekolah-sekolah di sekitar ponpes setempat untuk menampung para santriwati agar bisa melanjutkan pendidikan formal setingkat SMP atau SMA. Robi Bernardi, Pekalongan, Jawa Tengah.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, inilah Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Polres Mojokerto meringkus pembobol minimarket di Trowulan yang beraksi pada awal Mei 2026. Sementara di Makassar, seorang pencuri motor babak belur dihajar warga usai terciduk beraksi pada Kamis sore.
1: Berbekal rekaman CCTV, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus Yopi Agung Pradana, pemuda 22 tahun di rumahnya Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah dua kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara.
2: Melakukan penangkapan terhadap satu orang atas nama Y, tersangka. Yang kebetulan tersangka Y ini merupakan residivis kejadian atau tindak pidana yang sama.
1: Dari lokasi lain, aparat unit Jatan Ras Polrestabes Makassar mengevakuasi Jaka Prakasa, 33 tahun yang babak belur jadi sasaran amukan warga di Jalan Tamalate 3 pada Kamis sore. Saat petugas tiba di lokasi, pelaku sudah dalam kondisi terikat dan tak berdaya. Usai terciduk, hendak menggasak motor warga. Tak hanya itu, polisi juga menemukan satu paket narkotika jenis sintetis di saku pelaku.
3: Jadi saat anggota mendatangi TKP, pelaku sudah babak belur dihajar warga dan sementara terikat. Informasi warga itu ada seorang pria yang mengambil motor milik warga yang sedang berbelanja di Jalan Tamalate.
1: Pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan pencurian motor dan temuan paket sintetis tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai diduga menganiaya dan mengancam ayah kandungnya sendiri menggunakan parang karena tidak diberikan uang untuk bermain judi online. Sementara itu, seorang pekerja bangunan nyaris tewas diamuk massa setelah diduga berniat membakar rumah yang tengah ia bangun. Aksi ini dipicu usai salah paham terkait pembagian daging kurban dan amplop uang.
1: Aparat unit Jatan Ras Polrestabes Makassar mengamankan seorang pria berinisial YI berusia 27 tahun di Jalan Daeng Tata, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis sore. YI ditangkap usai diduga melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap ayah kandungnya sendiri. Penangkapan berawal dari laporan warga. Polisi kemudian menemukan pelaku sedang tertidur dan langsung meringkusnya di halaman rumahnya. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya mendorong dan mengancam ayahnya menggunakan parang. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah parang yang diduga digunakan saat mengancam korban. Aksi kejam pelaku itu dilakukan karena ia emosi setelah permintaan uang untuk bermain judi online tidak dipenuhi oleh ayah kandungnya.
3: Melakukan penganiayaan, selanjutnya kami mendatangi TKP dan mendapati diduga pelaku sementara tidur dan langsung mengamankan pelaku.
4: Ini dia sudah melakukan penganiayaan atau masih mengancam dengan parang pak dengan pada orang tuanya sendiri?
3: Sempat mendorong ayah korban ayahnya dan mengancam menggunakan parang.
4: Artinya pria itu mendorong itu pak ya dan melakukan pengancaman terhadap orang tuanya itu ya?
3: Betul sekali.
4: Oke, kalau untuk barang motifnya sendiri pak apa itu pak?
3: Motifnya itu di diduga pelaku ini meminjam uang kepada meminta uang kepada
4: orang tuanya
3: untuk digunakan judi online.
1: Kemarahan warga tak terbendung saat mendatangi sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan ini. Masa yang terlanjur emosi langsung mengeroyok seorang pria yang diduga pekerja bangunan, AH 36 tahun, usai diduga menganiaya seorang korban dan hendak membakar sebuah ruko yang sedang dibangun. Kepolisian terpaksa melepaskan tembakan untuk mengurai massa.
5: Mundur.
1: AHA akhirnya dibawa ke Mako Polsekta Sungai Piang untuk menjalani pemeriksaan. Motif sementara pelaku nekat menganiaya dan berupaya membakar bangunan karena tersinggung saat bertanya terkait uang amplop pada korban. Sementara itu, Arif, pemilik bangunan yang akan dibakar, mengaku bahwa perkelahian akibat kesalahpahaman.
6: Kayaknya ada namanya tersinggung.
7: Oh, tersinggung. Salah satu temannya itu menyinggung
5: korban, pelaku. Udah berapa lama mereka tinggal kerja situ?
7: Mungkin 6 bulan.
1: Penyelidikan sementara kejadian bermula saat terduga pelaku melihat korban pulang membawa kantong berisi daging kurban. Pelaku kemudian bertanya kepada korban apakah paket daging tersebut disertai dengan amplop berisi uang. Namun korban menjawab tidak ada. Petugas mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwajib. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polres Tapanuli Selatan meringkus seorang ibu rumah tangga dan rekannya saat hendak menjual 3 kg ganja siap edar. Sementara di lokasi lainnya di Dias Utara, sepasang kakak beradik dibekuk polisi karena terlibat peredaran dan penggunaan narkoba jenis sabu.
8: Apa ini? Apa ini? Apa itu?
0: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tapanuli Selatan meringkus seorang ibu rumah tangga berinisial RS dan rekannya HK di Kecamatan Angkola Muara Tais. Keduanya terciduk saat hendak mengantar 3 kg ganja kering siap edar menggunakan becak motor. Dalam penggeledahan, petugas menemukan paket ganja yang dibungkus plastik hitam. Dari hasil pemeriksaan, RS mengaku sebagai pemilik barang yang dibeli dari Mandailing Natal. Sementara HK bertugas sebagai kurir dengan upah Rp150.000.
9: RS kebetulan ibu rumah tangga, dia kami interogasi sudah sebanyak 2 kali membawa narkoba jenis ganja.
10: Kurir?
9: Dan satu orang kurir membawa becak betor yang berinisial HK.
0: Kini keduanya harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tapanuli Selatan dan terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sementara aparat Satres Narkoba Polres Tuban meringkus seorang pria berinisial CES di Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur. Tersangka tak berkutik saat petugas menggerebek kamarnya pada Jumat pagi lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 poket sabu seberat 45,67 gram timbangan digital serta uang tunai hasil transaksi. Tersangka diketahui mengedarkan sabu dengan sistem ranjau di wilayah Tuban. Kini CES harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Detik-detik penggerebekan sebuah rumah di Desa Holi, Nias Utara berlangsung tegang. Petugas Satres Narkoba Polres Nias terpaksa mendobrak pintu dan mengepung lokasi.

0: lantaran dua pelaku mencoba kabur dan menyerang petugas menggunakan senjata tajam. Keduanya diketahui merupakan kakak beradik berinisial EZ dan FZ. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 6,38 gram sabu siap edar beserta alat hisap. EZ mengaku sudah 2 bulan menjadi pengedar.
1: Dua tersangka yang kita tangkap saat ini, kakak beradik ini sebenarnya, kakak beradik, si FZ ini ya, si FZ ini ditemukan pada dirinya ya, sabu kurang lebih bentuk 6,38 gram. Nah, kemudian pada akhirnya tidak kita temukan, dan nanti mungkin proses tetap berjalan.
0: Guna proses hukum lebih lanjut, sang kakak kini mendekam di sel tahanan, sementara sang adik akan menjalani proses asesmen rehabilitasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kepastian umroh tak kunjung didapatkan ratusan calon jemaah umroh dan haji yang melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan ke Polda Metro Jaya.

0: Suasana berbeda terlihat di Lapas Kelas 2B Mojokerto pada perayaan Idul Adha kali ini. Ratusan narapidana dan tahanan berkumpul untuk membakar sate massal yang dikenal dengan sebutan sate mandora atau sate mandor penjara. Momen ini jadi salah satu cara untuk mengobati rasa rindu keluarga di hari raya. Kepulan asap membumbung tinggi dari halaman Lapas Kelas 2B Mojokerto Kamis siang. Bukan karena kebakaran, melainkan ratusan warga binaan yang tengah asyik membakar ribuan tusuk sate secara massal. Daging kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 9 kambing ini diolah menjadi sate mandora. Usai dibakar, menu ini disajikan di seluruh blok mulai dari blok narapidana, tahanan, hingga blok perempuan. Meski dinikmati dengan lahap, sejumlah napi mengaku tetap merasakan perbedaan jauh dibanding merayakan lebaran di luar lapas.
1: Nama satenya, Mas?
2: Enak.
1: Enak?
2: Tapi nggak seenak juga.
1: Oh iya. Enaknya gimana enaknya? Ini sate apa ini?
2: Ya, enak, gurih-gurih manis.
1: Sate kambing apa? Sapi?
2: Kambing ya.
1: Kambing ya? Mas, harapannya dengan acara seperti ini gimana, Mas?
2: Ya, senang.
1: Senang ya?
2: Tapi nggak terlalu senang. Senang-senangin aja lah.
0: Pihak lapas sengaja menggelar kegiatan ini untuk memberikan hak yang sama bagi warga binaan dalam merayakan hari besar keagamaan.
3: Kami pengen berbagi lah dengan teman-teman, khususnya saudara-saudara kita yang sedang menjalani pidana walaupun di dalam, tapi bisa merasakan suasana Idul Adha.
4: Yang disiapkan berapa tusuk, Pak?
3: Untuk tusuknya kami siapkan 5.500.
0: Usai memasak bersama, para napi menutup kegiatan dengan doa bersama sebelum menyantap hidangan. Tradisi ini diharapkan dapat menjaga kondusivitas lapas serta mempererat tali silaturahmi antar warga binaan di balik jeruji besi. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
5: Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 127 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 22 Mei 2026. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
6: Pengungkapan kasus disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers di lobi gedung promoter Polda Metro Jaya Jumat 22 Mei 2026. Dari total 173 tersangka yang diamankan, sebanyak 38 tersangka ditangani langsung oleh Polda Metro Jaya, sementara 135 lainnya ditangani Polres Jajaran. Kasus yang berhasil diungkap meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian kendaraan bermotor atau yang dikenal dengan kasus 3C. Polisi menyebut sejumlah pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat dan video viral di media sosial. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui olah TKP, pemeriksaan.

0: Transaksi, analisis rekaman CCTV hingga pendalaman barang bukti. Dalam operasi ini, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti, mulai dari kendaraan roda 2 dan roda 4, laptop, senjata api, kunci letter T, senjata tajam, hingga barang hasil kejahatan lainnya. Selain penindakan, Polda Metro Jaya juga memperkuat langkah pencegahan melalui patroli skala besar di titik rawan kejahatan, pembinaan pos keamanan lingkungan atau pos kamling, serta pemanfaatan jaringan CCTV. Saat ini, lebih dari 24.000 titik CCTV telah terintegrasi di wilayah DKI Jakarta dan wilayah hukum Polda Metro Jaya guna membantu percepatan proses penyelidikan tindak pidana. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian.
1: Pengungkapan kasus curas dan curanmor ini merupakan komitmen Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak elemen masyarakat yang terlibat apabila mendapatkan informasi yang cepat dalam penanganan, silakan menghubungi layanan 110 kepolisian.
0: Patroli malam yang digelar jajaran Polda Metro Jaya di sejumlah wilayah rawan kejahatan jalanan disambut positif masyarakat. Salah satunya datang dari para pengemudi ojek online yang kerap beroperasi hingga dini hari.
2: Untuk saya malam-malam kan ada polisi, terus jam berapa kalau di sini? Jam 2. Ada patroli, jadi saya makin tenang gitu, kita sebagai ojol ya kan malam-malam keliling kalung, melihat ada patroli polisi kita jadi merasa tenang, merasa aman.
0: Polda Metro Jaya menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Polisi juga mengimbau masyarakat segera melapor melalui layanan 110 atau kantor polisi terdekat apabila mengetahui ataupun mengalami tindak pidana.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita awali informasi dari suasana khusyuk. Salat tahajud di sebuah masjid di Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kepanikan setelah plafon bangunan tiba-tiba ambruk. Insiden ini diduga akibat struktur penyangga yang rapuh. Sementara itu di Kota Bekasi, Jawa Barat, warga dikejutkan oleh semburan gas bercampurkan air setinggi 3 meter lebih di tengah jalan. Kebocoran ini diduga akibat pipa aliran gas terkena benturan alat berat proyek galian.
1: Peristiwa mengejutkan ini terjadi di Masjid Baitut Taqwa, Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis sekitar pukul 4 pagi. Suara gemuruh dari bagian atas masjid muncul secara tiba-tiba diikuti runtuhnya material plafon yang cukup luas tepat di area dalam masjid. 3 orang jemaah yang berada di dalam ruangan langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Meski sempat mengalami trauma, beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Dari hasil pemeriksaan awal pengurus masjid, penyebab utama keruntuhan adalah tiang penyangga yang sudah tidak mampu menahan beratnya kotoran kelelawar yang menumpuk di atas atap.
2: 4:08:35 lah adanya. Jadi langsung jatuh gitu. Yang jatuh itu cuma kotoran ini, kotoran kelelawar dengan plafon PVC.
1: Pasca kejadian, area utama masjid langsung disterilkan karena kondisinya masih dinilai berbahaya. Untuk sementara waktu, kegiatan ibadah berjamaah akan dipindah ke area belakang masjid. Di Bekasi, Jawa Barat, warga di Jalan Nangkaraya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, dikejutkan oleh semburan air bercampur gas setinggi lebih dari 3 meter pada Jumat siang. Semburan yang disertai bau gas menyengat ini membuat warga sekitar panik hingga terpaksa menutup warung usaha mereka. Petugas gabungan dari Damkar, Satpol PP dan Dishub yang tiba di lokasi langsung melakukan sterilisasi dan menutup akses jalan.
3: Bau gas sangat menyengat itu. Makanya langsung pada tutup tuh, karena panik. Segala macam kompor, gas yang dicabut.
1: Diketahui kejadian ini terjadi akibat pipa aliran gas yang berada di bawah saluran air dan terkena benturan alat berat yang tengah mengerjakan proyek pedestrian.
4: Kebetulan kita langsung konfirmasi ke PDAM, PGN, dan PLN ya. Dan setelah PDAM datang, di cut off sama dia pipanya ya. Berarti tidak berhenti, berarti dia bilang ini bukan dari PGN, bukan dari PDAM, maaf. Setelah PGN cek, itu ternyata bocoran dari pipa PGN yang...
1: Demi mencegah hal yang tidak diinginkan, petugas melakukan penutupan jalan sepanjang radius 20 meter selama proses perbaikan oleh pihak perusahaan gas negara atau PGN. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun insiden sempat menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Waspadalah saat berkendara karena kecelakaan maut terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Sebuah jeep wisata mengalami remblong di jalur ekstrim letter S. Jeep menghantam tebing dan terguling 3 kali, akibatnya sopir dan seorang wisatawan meninggal dunia. Sementara itu kecelakaan beruntun 5 kendaraan terjadi sebelum perlintasan rel kereta api di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 5 orang terluka dan 4 kendaraan mengalami rusak parah.
5: Sebuah jeep wisata mengalami kecelakaan maut di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Jeep mengalami remblong di jalur maut letter S Bromo, tepatnya di Desa Wonokitri. Sebelumnya, jeep yang berangkat dari Pasar Tumpang menuju penanjakan Bromo sedang menuruni letter S. Sebelum kecelakaan, rombongan sempat mengalami insiden rem tapi segera diperbaiki oleh sopir. Namun ketika melintasi turunan letter S, rem kembali blong. Kecelakaan tak terhindarkan. Sopir meninggal di lokasi dan seorang wisatawan meninggal dalam perjalanan ke puskesmas. Kemacetan sempat terjadi saat evakuasi korban.
6: Bukan pasir, sesampainya di tempat kejadian yang situasi jalan kondisi menurun tajam berbentuk S, disimpulkan sementara mengalami remblong. Akhirnya kendaraan mengarah ke kanan menabrak tebing.
5: Kamera CCTV merekam kecelakaan beruntun 5 kendaraan di jalur umum Malang Surabaya sebelum perlintasan rel kereta api Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada Kamis siang. Saat itu kondisi jalan sedang macet usai kereta api melintas. Tiba-tiba truk tronton yang hilang kendali menabrak 4 kendaraan di depannya. Akibatnya 5 orang mengalami luka-luka. Warga sekitar selanjutnya membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sementara 4 kendaraan rusak parah. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Pasuruan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, sebuah rumah berlantai 2 di Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur hangus terbakar pada Jumat pagi. Kobaran api yang semakin membesar akhirnya menjalar dan membakar satu rumah warga yang berada di sebelahnya. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah sakit atau di goa atau rumah sakit di Goa, Sulawesi Selatan. Api melahap 2 gedung rumah sakit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
5: Kobaran api dengan cepat menghanguskan 2 unit rumah tinggal di Jalan Rasamala, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kobaran api baru berhasil dikendalikan 1 jam kemudian setelah 11 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut keterangan petugas, kebakaran terjadi saat rumah 2 lantai tersebut sedang ditinggal oleh penghuninya yang tengah melayat ke rumah orang tua. Titik api diduga kuat muncul akibat adanya korsleting listrik pada instalasi listrik.
7: Sepertinya dugaannya masih dalam kelistrikan. Alhamdulillah masyarakat sini begitu melihat api langsung melapor ke pemadam terdekat.
5: Beginilah detik-detik kebakaran yang melanda Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Jalan Wahidin Sudir Hosodo, Sunggu Minahasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat siang. Api yang bersumber dari ruang gedung radiologi dengan cepat merembet ke gedung perlengkapan hingga menghanguskan 2 gedung. 12 unit armada mobil serta 60 petugas gabungan Damkar Goa dan Makassar diturunkan untuk menjinakkan api agar api tidak merembet ke gedung lainnya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran.
8: Sudah 30 menit kami melakukan proses pendinginan, mengurai seluruh material-material yang terbakar maupun yang berpotensi bisa terbakar.
9: Ada korban, Pak?
8: Tidak ada korban.
5: Sementara ratusan pasien terpaksa dievakuasi ke gedung lain untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Puluhan emak-emak di Jambi menggeruduk rumah diduga bandar narkoba di kampung mereka. Emak-emak yang kehilangan kesabarannya ingin mengusir langsung pemilik rumah namun dihalangi oleh petugas. Sementara di Tapanuli Selatan, seorang emak-emak justru tertangkap tangan saat hendak mengedarkan ganja kering.
1: Hilang sudah kesabaran puluhan emak-emak di desa Pelayangan Muaratan Besi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dengan emosi, mereka menggeruduk rumah E atau yang biasa dipanggil Mancek yang diduga bandar narkoba. Bersama warga lain, emak-emak berusaha masuk ke dalam rumah namun dihadang oleh penjagaan sejumlah petugas Polsek Muaratan Besi. Emak-emak meluapkan kekesalan pasalnya selama ini diduga bandar narkoba merajalela, apalagi ada di antara anak mereka yang juga turut menjadi korban. Menghindari tindakan kekerasan, pihak Polsek meminta warga kembali pulang serta akan dilakukan pertemuan Jumat pagi di kantor kecamatan. Kapolres Batanghari, AKBP Arya Tessa Brahmana, di saat pertemuan menyatakan akan melakukan penyelidikan serta meminta warga melapor bila ada oknum polisi yang terlibat melindungi.
10: Membacking dan sebagainya, laporkan ke Polres, ke Propam.
11: Oke.
10: Laporkan ke Propam. Nggak usah khawatir. Kalau diajak-ajak sampaikan ke saya langsung, nggak apa-apa. Jadi saya minta juga, saya sudah sampaikan ke seluruh personil Polres Batanghari, tidak ada yang membacking narkoba. Tidak ada yang main-main dengan narkoba.
1: Hasil kesepakatan bersama, alias Mancek diusir dan tidak boleh tinggal di kampung itu lagi. Proses hukum diserahkan ke pihak Polres Batanghari.
12: Anakku dengan ibu tak kalah iman, kita kok.
13: Apa ini? Apa ini?
14: Apa itu?
15: Gede, Bang.
1: Inilah detik-detik saat tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Paduli Selatan menangkap seorang emak-emak berinisial RS dan satu rekannya HK. Ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat membawa ganja kering. Petugas menemukan sedikitnya 3 kg ganja kering dari tangan pelaku. Keduanya pun langsung digelandang ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membawa barang haram tersebut dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan rencananya akan dijual kepada seseorang di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp900.000 per kilogram dan telah 2 kali melakukan aksi serupa.
9: RS kebetulan ibu rumah tangga, dia kami interogasi sudah sebanyak 2 kali membawa narkoba jenis ganja.
11: Kurir.
9: Dan satu orang kurir pembawa becak, betor.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan ribu jemaah haji memadati akses Jamarat. Usai jeda, kita akan simak pengalaman jemaah haji Indonesia yang melaksanakan lempar jumroh pada siang hari. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Sabtu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
2: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang, tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, di early, mereka sudah pasang ring.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 30 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Emang kamu

0: Bayangnya gimana sih yang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Mah, dari kurbannya mau dimasak apa nih?
4: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
5: Ada buah-buahan juga.
6: Papa ambil beras ya.
7: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
8: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
9: Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
10: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qadha.
9: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Ibadah bagi Orang Sakit dan Lansia. Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ratusan ribu jemaah haji memadati akses jalan menuju Jamarot, lokasi yang digunakan jemaah untuk melempar jumroh. Lantas bagaimanakah pengalaman jemaah haji Indonesia yang melaksanakan lempar jumroh pada siang hari? Berikut informasinya dari jurnalis Transmedia dari Tanah Suci.
1: Ini adalah suasana di Mina, Arab Saudi saat musim haji. Akses menuju Jamarat Mina, Arab Saudi dipenuhi jemaah yang akan melempar jumrah pada Kamis waktu setempat. Sebelum waktu asar, akses menuju Jamarat belum penuh jemaah. Namun, begitu masuk waktu asar, jalanan dan area Jamarat sudah penuh sesak. Jutaan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia tengah melakukan prosesi lempar jumrah di hari Tashrik. Mereka memadati kawasan Jamarat di Mina untuk melontar tiga jumrah, yaitu Ula, Wusta, dan Aqabah. Pada siang hari, suasana seperti ini yang akan dihadapi para jemaah haji.
2: Allahu Akbar. Rajmal syadin walirul lirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmal syadin walirul lirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rajmal syadin walirul lirrahman.
3: Alhamdulillah, prosesi lempar jumroh pertama telah selesai dan kita akan melanjutkan untuk lempar jumroh yang kedua, yakni Jumrohul Wusta.
1: Suasana yang padat seperti ini mengharuskan jemaah haji untuk selalu berhati-hati.
3: Ya, situasi sangat crowded sekali ya, jadi kita harus tetap berhati-hati dan waspada, tetap menjaga diri kita, karena di sini posisi tubuh saya memang sangat kecil ya, di antara jutaan muslim dunia lainnya yang memang luar biasa, apalagi yang dari Afrika dan Eropa ini, tubuhnya besar-besar.
1: Meski berdesak-desakan, para jemaah menyadari melempar jumrah merupakan wajib haji yang sayang jika tidak dilaksanakan.
4: Sudah masuk melempar dan ada yang membawa, ayo tampakkan di situ. Alhamdulillah ya, bisa terata inilah. Alhamdulillah, kita bisa berlaksana dengan baik.
5: Antara satu dengan yang lainnya, saling tutup pada satu titik, tidak bisa ada yang keluar dan lain sebagainya.
6: Tadi sempat desakan juga ya sama?
5: Desakan di sini tutup untuk kemandirian.
1: Lempar jumrah adalah satu rangkaian yang wajib dilakukan dalam ibadah haji. Kegiatan melontar jumrah melambangkan tindakan Nabi Ibrahim dalam mengusir setan yang berusaha menggoda beliau agar tidak mematuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya. Lukman Rozak, Komet Multazam, Mina, Arab Saudi.
0: Saat beribadah di Tanah Suci, kita kerap mendambakan menu masakan Indonesia. Solusinya, Anda bisa datang ke salah satu restoran yang berada di lantai 4 Zamzam Tower di Mekah, Arab Saudi.
7: Jemaah Haji Turis Sinabuana mendapat sarapan istimewa di Hari Raya Idul Adha. Selepas melakukan tawaf ifadah, jemaah menyantap.

0: Tap lontong opor. Rasa istimewa karena tidak mudah mendapatkan sajian menu yang cocok dengan lidah Indonesia di Arab Saudi.
1: Masakannya opor ayam tuh enak tenan, Mas. Waduh. Orang enak sing nandingi. Enak tenan, mana aku tantek nih. Tantek nih orang tak susah nih karena balungnya sing bisa.
0: Lontong opor ayam merupakan salah satu sajian Damba Resto. Resto yang berdiri sejak 2024 ini memang mengincar lidah orang Indonesia yang mendambakan rasa Nusantara. Sajian semacam bakso dan nasi padang bahkan jadi andalan resto ini. Selain itu, gorengan seperti bala-bala atau bakwan dan tahu isi juga digemari pelanggan.
2: Selama saya menggeluti dunia haji dan umroh, jamaah Indonesia itu jarang sekali dan susah untuk mendapatkan makanan yang punya kualitas bagus dan memiliki rasa, cita rasa yang benar-benar serius. Maka itu kami, Damba, benar-benar fokus dan mengambil jalur yang tidak mudah, tapi alhamdulillah setelah kita rintis dengan keseriusan yang ada dan alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi contoh di tanah suci ini.
0: Karena menyajikan masakan Indonesia, Damba Resto jadi langganan orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Salah satunya putri asal Pontianak, Kalimantan Barat, yang menjadi perawat di sebuah rumah sakit di Arab Saudi.
3: Ya, resto ini adalah sangat membantu saya dalam menemukan makanan enak dari Indonesia. Cita rasanya sangat enak. Soalnya saya nggak pernah menemukan nasi padang yang ada di Mekah ini yang enak. Pas saya makan di sini, alhamdulillah sesuai dengan selera saya.
0: Jemaah haji atau umroh yang berkunjung ke Masjidil Haram bisa menjajal Damba Resto di lantai 4 Zamzam Tower. Omed Multazam, Makkah, Arab Saudi.
4: Sebuah wahana roller coaster di taman wisata atau hiburan di Texas, Amerika Serikat mendadak terhenti di ketinggian 30 meter. Kami akan hadirkan ragam informasi seputar mancanegara usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Asam urat bisa menyerang kapan saja, terutama saat malam hari.
1: Kenapa malam hari? Karena di malam hari itu suhu dingin. Asam urat itu biasanya lebih gampang terpresipitasi atau mengendap dalam suhu dingin. Yang kedua adalah dia tidak ada aktivitas.
0: Kenali pemicu dan cara mencegahnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 30 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alopay Letter, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Sebuah wahana roller coaster mendadak berhenti saat menanjak di ketinggian

30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Sementara itu, sebuah ledakan besar yang memicu kebakaran terjadi saat uji coba

0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena awak belum ditugaskan di dalam roket dan satelit juga belum dipasang pada badan roket. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Blue Origin milik Jeff Bezos yang tengah berupaya mengejar dominasi SpaceX milik Elon Musk di industri antariksa komersial. Kepanikan terjadi saat sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Akibat insiden ini, 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Diketahui seluruh penumpang merupakan siswa yang sedang mengikuti kegiatan kunjungan sekolah di taman hiburan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para penumpang. Rekaman video memperlihatkan petugas memposisikan truk tangga tepat di bawah gerbong roller coaster Iron Shark. Satu persatu penumpang dipasangkan sabuk pengaman lalu diturunkan menggunakan keranjang evakuasi hingga berhasil mencapai daratan dengan selamat.
1: Of course they were shaken up from climbing that ladder down, being in that hot sun. They have been checked for dehydration and everyone seems to be doing pretty good.
0: Meski tidak ada korban jiwa, proses penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
2: Selanjutnya kami akan ajak Anda ke Istana Kucing 3 lantai di Guangzhou, China. Selain bersantai, Anda bisa foto-foto bersama dengan 1000 kucing dari berbagai spesies. Di Taiwan, ada juga seekor kucing oranye yang viral karena ia resmi bekerja sebagai kepala stasiun di Kaohsiung.
3: Selamat datang di surga kucing terbesar di dunia. Inilah Mooncat City. Destinasi wisata yang lagi viral ini langsung mencuri perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia. Bukan cuma luasnya yang mencapai 10.000 meter persegi dengan 3 lantai megah, tapi di sini juga terdapat patung kucing oyen raksasa bermahkota yang siap menyambut kamu di pintu gerbang. Gak tanggung-tanggung, istana ini menjadi rumah bagi 1.000 ekor kucing jalanan yang berhasil diselamatkan. Ada 37 ras berbeda mulai dari Maine Coon hingga Ragdoll yang anggun. Semuanya bebas rebahan sambil bermain di area halaman. Banyak wisatawan mancanegara yang takjub. Mereka mengakui tempat ini jauh lebih luas dan kucing-kucingnya juga jauh lebih aktif serta ramah bila dibandingkan dengan kafe kucing biasa. Untuk bisa menyapa kucing-kucing gemas di sini, pengunjung perlu membayar sekitar 40 yuan atau setara dengan 100.000 rupiah. Siapa bilang yang punya jabatan mentereng cuma manusia aja? Dulunya luntang-lantung di jalanan. Sekarang kucing oyen bernama Mikan ini naik tahta jadi kepala stasiun. Kehadiran Mikan sukses mencuri perhatian penumpang di stasiun Chaotu Sugar Refinery, Taiwan. Banyak wisatawan rela datang hingga berkerumun demi melihat tingkah lucu saat bertugas di meja pelayanan seolah sedang mengawasi aktivitas di stasiun. Kalau jam kerjanya, Mikan cuma kerja satu hari dalam sebulan saja. Mikan diadopsi oleh petugas stasiun pada tahun 2020 dan kini menjadi ikon wisata Kaohsiung. Popularitasnya bahkan mendunia, kini ia memiliki lebih dari 227.000 pengikut di Instagram. Tak hanya terkenal, Mikan juga mendatangkan cuan besar. Merchandise bertema dirinya kini mencapai lebih dari 120 jenis produk dengan penjualan tahunan menembus 10 juta dolar Taiwan atau sekitar 160 miliar rupiah. Mikan kini menjadi daya tarik unik tersendiri yang membuat banyak wisatawan penasaran untuk datang ke Taiwan.
2: Di sudut kota Meksiko, ada satu tempat yang memamerkan unsur budaya namun bukan di museum ataupun panggung besar. Ya, di pasar kerajinan La Ciudadela, warisan itu dihidupkan kembali oleh tangan-tangan yang menjaga tradisi. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.

Kawasan jantung kota ini tak hanya dipenuhi gedung tua dan plaza bersejarah, namun menyimpan jejak panjang masa Aztec, kolonial, hingga Meksiko modern yang terus berdenyut hingga hari ini. Perjalanan berlanjut ke satu ruang lain yang tak kalah berpengaruh dalam menjaga ingatan tentang Meksiko. Ingatan itu disuguhkan lewat warna, tekstur, dan karya-karya tangan yang terus hidup di pasar kerajinan bernama La Ciudadela. Sepintas La Ciudadela mungkin terlihat seperti pasar souvenir biasa, penuh dengan benda warna-warni yang menarik mata. Namun di balik gemerlapnya, pasar ini menyimpan cerita tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan budayanya ke dunia. Nah, kalau mau cari kerajinan tangan khas Meksiko, datangnya di pasar La Ciudadela. Ini dibangun tahun 1968 saat Olimpiade, di mana pemerintah sengaja bangun ini untuk menjadikan etalase nasional kepada dunia. Saat itu pemerintah mengumpulkan pengrajin dari berbagai daerah untuk memperlihatkan keragaman karya tangan Meksiko pada dunia. Dari situlah La Ciudadela tumbuh menjadi pasar permanen. Sebuah ruang yang hingga kini masih mempertemukan pengunjung dengan hasil kerja para pengrajin dari banyak penjuru negeri. Lebih dari 350 kios berderet di dalamnya menampung penjual dan pengrajin kecil yang seakan merangkum peta budaya satu negara. Mulai dari tekstil bordir, keramik, topeng, perhiasan kayu ukir, hingga beragam benda rumah tangga tradisional. Di pasar La Ciudadela, budaya lokal tidak dikunci dalam etalase yang jauh dari kehidupan. Ia hadir di tengah transaksi, di tengah tawar-menawar, di antara percakapan singkat antara penjual dan pembeli. Pasar ini membuat warisan menjadi dekat. Souvenir tak lagi sekadar benda yang dipajang, namun sebagai cindramata yang dipakai dan dihargai. Roni Satria, Mexico City, Meksiko.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 30 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Seorang pengendara motor terperosok ke dalam lubang besar akibat jalan amblas di Lenteng Agung Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan. Amblasnya jalan mengakibatkan kemacetan panjang hingga lebih dari 5 km. Festival musik jazz Java Jazz kembali digelar, beragam musisi dalam negeri hingga mancanegara tampil memukau. Presiden Prabowo kembali berkunjung ke Prancis, disambut hangat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

0: Empat orang yang masih satu keluarga ditemukan tewas dalam tenda camping saat berlibur di sebuah objek wisata alam di kawasan Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan sementara, selain diduga disebabkan keracunan makanan, polisi juga menduga tewasnya keempat korban akibat menghirup gas CO2 sisa pembakaran barbekyu.
1: Suasana haru menyelimuti kedatangan empat jenazah, diantaranya M. Ali Munawar beserta istri dan dua anaknya pada Kamis sore. Ratusan warga dan para pelayat memadati area masjid hingga halaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada empat warga yang tinggal di Dusun Bendosari, Desa Kebumen, Jawa Tengah itu.
2: Kecelakaan cuma itu aja, kecelakaan sama ini keracunan, kan nggak tahu kecelakaan, yang sing adui.
1: Dari hasil perkembangan penyelidikan sementara, selain diduga disebabkan keracunan makanan, pihak kepolisian juga menduga tewasnya keempat korban akibat menghirup gas sisa karbon dioksida sisa pembakaran barbekyu.
3: Hasil pemeriksaan awal berdasarkan keterangan dari dokter yang memeriksa, diduga kematiannya ini ada dua dugaan kuat. Yang pertama, diduga karena keracunan makanan, dan yang kedua diduga karena keracunan gas hasil pembakaran.
1: Hingga Jumat siang, tenda glamping yang menjadi saksi bisu tewasnya empat orang sekeluarga di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah masih dipasangi garis polisi. Keempat orang ditemukan pertama kali oleh pengelola objek wisata pada Rabu sore setelah sebelumnya diingatkan untuk check out namun tidak merespons.
4: Di kawasan objek wisata alam yang berada di lereng Gunung Sindoro inilah sebanyak empat orang yang masih satu keluarga ditemukan meninggal dunia di dalam tenda saat mereka melakukan camping. Hingga saat ini kasus ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian Polres Temanggung.
1: Selain mengamankan sampel sisa makanan yang dikonsumsi para korban, polisi juga mengamankan 5 unit telepon genggam, 1 set kompor gas portable, 1 tungku tanah liat, dan 1 unit mobil. Polisi masih menunggu hasil otopsi pihak Bitlab for Polda Jawa Tengah untuk memastikan penyebab kematian 4 orang sekeluarga di dalam tenda kawasan wisata. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pengendara sepeda motor terperosok ke dalam lubang besar akibat jalan amblas di bilangan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Amblasnya jalan itu mengakibatkan kemacetan panjang hingga lebih dari 5 km pada Jumat pagi.

0: Detik-detik saat pengendara motor terperosok jatuh ke dalam lubang terekam kamera CCTV. Dari video yang dibagikan akun thread @ijul, pesepeda motor itu diduga melawan arah hingga jatuh ke dalam lubang besar di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari tadi.
1: Ya, ini ada orang lawan arah dari sebelah sana, ini jatuh, rusak, udah dikasih tahu, tapi tetap batu lawan arah.
0: Petugas Gul Karmat Jaksel yang mendapati laporan segera mengevakuasi pemotor dan sepeda motornya pada Jumat pagi. Guna menghindari kecelakaan, petugas telah memasang garis polisi. Akibat jalan amblas, kemacetan panjang terpantau mengular hingga 5 km pada Jumat pagi.
2: Saat ini saya berada di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, tepat menuju arah kota Depok, Jawa Barat, di lokasi terjadinya sinkhole atau jalan amblas yang menyebabkan kemacetan sejak Kamis malam kemarin. Kondisi ini terjadi diduga akibat rusaknya saluran air atau gorong-gorong yang berada di bawah badan jalan dan menyebabkan tanah kopong sehingga tidak kuat menahan beban kendaraan.
0: Pihak kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas agar kemacetan bisa terurai.
3: Nah, jadi untuk rekayasa ini kan memang jalan utama hanya satu jalur ya. Jadi kita antisipasinya jangan sampai ada korban untuk masuk. Kemudian kita nanti bekerja sama dengan pertanaman untuk motong jalannya untuk diperlebar.
0: Dari pemeriksaan sementara Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, amblasnya jalan dipicu kerusakan struktur pada saluran air lama di bawah badan jalan.
4: Ayo semuanya nanti baru kita ketahuan, oh ini penyebabnya. Tapi intinya maunya itu sudah turun.
0: Proses penanganan teknis dan pengaturan lalu lintas masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Guna menghindari antrean kendaraan yang lebih padat, pengguna jalan diimbau untuk memanfaatkan jalur alternatif lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada Jumat malam menghadiri perayaan Malam Trisuci Waisak di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Menurut Wagub, perayaan Waisak di pusat kota Jakarta merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI membangun toleransi umat beragama dan melengkapi rangkaian kegiatan keagamaan di Jakarta sejak peringatan Natal Desember lalu.
6: Jumat malam, kawasan Bundaran Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir di lokasi mengatakan, acara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan umat Buddha.

0: Dalam sambutannya, Wagub juga mengatakan perayaan acara keagamaan di ruang publik menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kota yang inklusif, toleran, dan berbudaya.
1: Kalau dikatakan sebuah kegiatan, ini sempurna sudah. Dari enam kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Nah sekali lagi, jadi Pak Gub khusus memberikan kabar kepada saya untuk menyampaikan kirim salam kepada semua keluarga besar Buddha di Jakarta. Mudah-mudahan Waisak tahun ini memberikan keberkahan bagi kita semua.
0: Sekretaris Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi DKI Jakarta, Herman Mulyadi, turut mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang merayakan sejumlah acara keagamaan di ruang publik. Ia berharap toleransi antar umat beragama dapat terus terjalin, salah satunya lewat momentum Hari Raya Waisak.
2: Pertama-tama karena ini pertama kali, maksudnya semua lima agama diadakan dan difokuskan di Bundaran HI sebagai pusat kota Jakarta. Jadi kami sebagai umat Buddha, khususnya DKI Jakarta, berterima kasih kepada Pemprov. Karena dalam hal ini benar-benar memberikan toleransi yang sangat tinggi dan juga membangun toleransi sesama umat beragama. Jadi menurut saya ini acara yang bagus sekali dan membuat kami merasa bahwa Hari Waisak ini menjadi penting karena begitu banyak makna-makna yang kita mau sampaikan seperti cinta kasih, welas asih, dan perdamaian.
0: Mengambil tema Illumination of Jakarta, Glow of Peace, Wakil Gubernur Jakarta berharap acara ini tak hanya memberikan pengalaman visual yang menarik, namun juga memperkuat semangat membangun Jakarta menjadi kota global yang inklusif, kreatif, dan berbudaya. Terlebih, rangkaian kegiatan kebudayaan dan keagamaan yang digelar Pemprov DKI Jakarta, menurut Rano, turut memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi ibu kota. Dengan perputaran ekonomi sekitar Rp67 triliun sejak Desember 2025 hingga Maret 2026 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Rumah dua lantai di Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur hangus terbakar. Api juga membakar rumah warga di sebelahnya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Asam urat bisa menyerang kapan saja, terutama saat malam hari.
1: Kenapa malam hari? Karena di malam hari itu suhu dingin. Asam urat itu biasanya lebih gampang terpresipitasi atau mengendap dalam suhu dingin. Yang kedua adalah dia tidak ada aktivitas.
0: Kenali pemicu dan cara mencegahnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 30 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

Rumah berlantai dua di Utan Kayu Selatan Matraman, Jakarta Timur hangus terbakar pada Jumat pagi. Kobaran api yang semakin membesar akhirnya menjalar dan membakar satu rumah warga yang berada di sebelahnya. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda rumah sakit di Goa, Sulawesi.

0: Selatan. Api melahap dua gedung rumah sakit.
1: Kobaran api dengan cepat menghanguskan dua unit rumah tinggal di Jalan Rasa Mala, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kobaran api baru berhasil dikendalikan 1 jam kemudian setelah 11 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut keterangan petugas, kebakaran terjadi saat rumah dua lantai tersebut sedang ditinggal oleh penghuninya yang tengah melayat ke rumah orang tua. Titik api diduga kuat muncul akibat adanya korsleting listrik pada instalasi listrik.
2: Sepertinya dugaannya masih dalam kelistrikan. Alhamdulillah masyarakat sini begitu melihat api langsung melapor ke pemadam terdekat.
1: Beginilah detik-detik kebakaran yang melanda Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Jalan Wahidin Sudiro Hosodo, Sunggu Minahasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat siang. Api yang bersumber dari ruang gedung radiologi dengan cepat merembet ke gedung perlengkapan hingga menghanguskan dua gedung. 12 unit armada mobil serta 60 petugas gabungan Damkar Goa dan Makassar diturunkan untuk menjinakkan api agar api tidak merembet ke gedung lainnya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran.
3: Sudah 30 menit kami melakukan proses pendinginan, mengurai seluruh material-material yang terbakar maupun yang berpotensi bisa terbakar.
4: Ada korban, Pak?
3: Tidak ada korban.
1: Sementara ratusan pasien terpaksa dievakuasi ke gedung lain untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah kecelakaan maut terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Sebuah jeep wisata mengalami remblong di jalur ekstrim letter S. Jeep menghantam tebing dan terguling 3 kali. Sementara itu kecelakaan beruntun 5 kendaraan terjadi sebelum perlintasan rel kereta di Kabupaten Pasuruan. 5 orang terluka dan 4 kendaraan rusak parah.
1: Sebuah jeep wisata mengalami kecelakaan maut di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Jeep mengalami remblong di jalur maut letter S Bromo, tepatnya di Desa Wonokitri. Sebelumnya, jeep yang berangkat dari Pasar Tumpang menuju penanjakan Bromo sedang menuruni letter S. Sebelum kecelakaan, rombongan sempat mengalami insiden rem tapi segera diperbaiki oleh sopir. Namun ketika melintasi turunan letter S, rem kembali blong. Kecelakaan tak terhindarkan. Sopir meninggal di lokasi dan seorang wisatawan meninggal dalam perjalanan ke puskesmas. Kemacetan sempat terjadi saat evakuasi korban.
5: Kelakuan pasir, sesampainya di tempat kejadian yang situasi jalan kondisi menurun tajam berbentuk S, disimpulkan sementara mengalami remblong. Akhirnya kendaraan mengarah ke kanan menabrak tebing.
1: Kamera CCTV merekam kecelakaan beruntun 5 kendaraan di jalur umum Malang Surabaya sebelum perlintasan rel kereta api Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada Kamis siang. Saat itu kondisi jalan sedang macet usai kereta api melintas. Tiba-tiba truk tronton yang hilang kendali menabrak 4 kendaraan di depannya. Akibatnya 5 orang mengalami luka-luka. Warga sekitar selanjutnya membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sementara 4 kendaraan rusak parah. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Pasuruan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Festival musik jazz Java Jazz kembali digelar mulai Jumat 29 Mei hingga Minggu 31 Mei mendatang. Beragam musisi dalam negeri hingga mancanegara tampil mulai dari Bilal Indrajaya, Ruth Sahanaya, hingga musisi asal Amerika pemenang Grammy Award John Batiste.
6: Digelar di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di PIK 2, beragam musisi lintas generasi dan lintas genre tampil memukau dalam gelaran Java Jazz hari pertama. Menariknya, beberapa musisi asal Indonesia ikut berkolaborasi dengan musisi dari luar negeri, seperti penampilan yang disuguhkan oleh Novia Bachmit, Dira Sugandi, Moneva, hingga salah satu penyanyi legendaris Ruth Sahanaya. Tampil satu panggung dengan berkolaborasi dengan musisi asal Australia, Harbour Jazz. Penampilan mereka seolah ingin membawa nuansa 90-an ke atas panggung Java Jazz. Lagu-lagu seperti Always Be My Baby milik Mariah Carey dinyanyikan oleh Moneva. Lagu Strong Enough yang dinyanyikan oleh Cher dibawakan oleh Ruth Sahanaya. Lagu Oops, I Did It Again milik Britney Spears dibawakan Dira Sugandi di atas panggung Java Jazz.
4: Ketiga kali. Aku sebenarnya ngincar Daniel Caesar, tapi aku nggak dapet tiketnya. Aku tadi udah nonton Delante sih. Tadi mau yang John Batista, tapi again nggak dapet juga tiketnya. Kayak mendadak deh aku. Iya, karena aku sebenarnya suka lagunya sih yang Who Knows terutama, karena kan seliweran di TikTok ya.
7: Nah ini kan pertama kali ya di Nice, menurut kalian gimana sih?
4: Aku masih nggak familiar, jujur sih. Cuma untuk stage-nya kayak lebih improve daripada yang di G-Expo, jadi kayaknya harus sering-sering kesini sih biar lebih familiar.
8: Udah ya,
9: sering sih,
8: tiap
9: tahun.
8: Hampir setiap tahun. Memang kalau dari lokasi sih jauh, cuman kalau dari lingkungan suasananya sih beda banget ya. Vibe-nya juga positif sih, bagus.
9: Ini secara gedungnya apa segala macam ini lebih oke sih ya dibanding tahun sebelumnya.
8: Kita nonton dua hari. Jumat sama Sabtu.
7: Hari ini pengen nonton siapa?
8: Yang paling kita tunggu sih Incognito. Udah lama ya, kan dia juga namanya musisi lama, kita juga udah lama suka dan beberapa tahun dia ikut di sini dan kebetulan tahun ini juga di sini kita usahain nonton.
6: Tak hanya itu, musisi kenamaan asal Amerika, pemenang Grammy Award John Batiste tampil memukau dalam special show yang dihadirkan dalam Java Jazz Festival. Ia membawakan lagu-lagu hits miliknya seperti Big Money hingga Freedom. Ada juga penyanyi Bilal Indrajaya yang mengajak fans The Beatles atau Beatlemania bernostalgia. Pasalnya, Bilal bersama dengan band The Corleones membawakan lagu-lagu lawas milik The Beatles seperti In My Life hingga Vanille. Adi Dwinanda, Maria Oktoba, Jakarta.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Prancis, Istana Elysee di Paris, Prancis pada Kamis waktu setempat. Presiden Prabowo pun disambut hangat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Selain itu, kedatangan Prabowo juga disambut dengan upacara penyambutan resmi kenegaraan.
6: Keakraban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron terlihat jelas saat keduanya melakukan pertemuan di Istana Elysee Paris, Prancis, Kamis waktu setempat. Sejak tiba di istana, Presiden Macron terlihat langsung menyambut Presiden Prabowo sejak turun dari mobil yang dinaikinya. Keakraban semakin terlihat jelas saat keduanya saling menyapa, bahkan mereka sempat berbincang singkat. Menariknya, tak hanya Presiden Prabowo dan Presiden Macron yang terlihat akrab. Didit Hedi Prasetyo, anak dari Prabowo yang turut mendampingi ayahnya, juga terlihat menyapa dan berbincang dengan istri Presiden Prancis, Brigitte Macron. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo pun menyebut dirinya sudah 3 kali ke Prancis di tahun ini. Hal ini tentu menandakan kedekatan kedua negara. Ia juga menyebut sejumlah isu penting dibahas dalam kunjungan kenegaraannya kali ini, termasuk membahas kerjasama di berbagai bidang.
10: Kita dalam hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting, kerjasama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia European Union SEPA. Kami terima kasih dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan ini. Saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukan France Indonesia High Level Business Council. Ini saya kira sangat penting. Dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia.
6: Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron pun menyebut, di tengah kondisi ketidakpastian global, Indonesia dan Prancis dipersatukan oleh berbagai kerjasama strategis, seperti kerjasama di bidang pertahanan.
11: L'Indonésie et la France sont unis par un partenariat d'exception qui nous permet très concrètement de renforcer nos souverainetés respectives, d'avancer aussi sur les métiers les plus technologiques et industriels.

0: Asam urat bisa menyerang kapan saja, terutama saat malam hari.
1: Kenapa malam hari? Karena di malam hari itu suhu dingin. Mm-hmm. Asam urat itu biasanya lebih gampang terpresipitasi atau mengendap dalam suhu dingin. Mm-hmm. Yang kedua adalah dia tidak ada aktivitas.
0: Kenali pemicu dan cara mencegahnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 30 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Berlibur dengan seluruh anggota keluarga pada saat cuaca yang tidak menentu, ada baiknya bijak untuk memilih lokasi dan akomodasi yang bisa mendukung aktivitas liburan Anda agar tetap berjalan lancar. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Libur panjang telah tiba, saatnya mengajak putra-putri Anda dan seluruh anggota keluarga untuk melakukan beragam aktivitas bersama yang mungkin ini bisa menjadi referensi Anda ketika memutuskan untuk berlibur di Pulau Bali.
2: Jika Anda sedang berlibur di Bali dan cuacanya tidak menentu seperti saat ini, ada baiknya Anda memilih tempat penginapan yang memiliki beragam pilihan fasilitas baik untuk anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga di cuaca yang tidak mendukung sekalipun, Anda tetap bisa menghabiskan waktu liburan berkualitas dengan keluarga. Saat cuaca cerah, Anda bisa bermain dengan putra-putri dan jangan khawatir. Selain Anda, para lifeguard juga akan mengawasi keselamatan siapa saja yang berada di area waterpark.
3: So my son loves to play in the water. And yeah, this sold us. We were originally deciding to stay in a different resort, but then after seeing all the kids' activities and facilities for the kids, we changed our mind.
2: Dan jika cuaca hujan, melakukan aktivitas di dalam ruangan atau indoor pun tidak kalah mengasihkan. Seperti saya dan beberapa tamu hotel lainnya yang memilih aktivitas kreatif dengan melukis keramik. Semua bahan dan peralatan sudah disediakan. Saya hanya tinggal mencari inspirasi gambar apa yang akan saya lukis dan warnai di keramik saya ini. Aktivitas ini bukan hanya untuk orang dewasa, anak-anak pun boleh bergabung.
4: Dikasih namanya dulu, habis itu baru dikasih warna.

0: merah, kuning, hijau, abu-abu, dan lebih banyak biru. Susah dicatnya dalamnya.
1: Akomodasi yang menyediakan beragam fasilitas dan aktivitas yang bisa dinikmati bagi seluruh anggota keluarga, dari anak-anak hingga orang dewasa, akan Anda dapatkan dari hotel atau resort yang menawarkan layanan all inclusive.
2: Apa yang benar-benar signifikan? Ya, fasilitasnya itu. Dan menariknya juga saya ingin menyatakan, fasilitasnya tadi Pak Eduardo bilang ada family concierge. Itu lebih kepada kids and the family. Even, all the way from 3 years old, all the way to teenager, right?
3: Teenager club.
2: Jadi itu menarik sekali. Jadi makanya kita bikin ada teenage club, ada water park.
1: Menjelang libur berakhir, tidak lupa saya mengambil hasil kreasi lukisan keramik yang telah saya buat.
4: Setelah melalui beberapa proses lanjutan, akhirnya keramik yang saya lukis beberapa hari kemarin sudah selesai dan bisa saya bawa pulang untuk dijadikan souvenir. Jadi selain mendapatkan pengalaman liburan menyenangkan, saya juga punya sesuatu yang bisa saya pamerkan ketika saya pulang nanti. Kartika Widowati, Badung, Bali.

0: Halo healthy people, jumpa lagi dengan saya Freddy Cahya di CNN Indonesia Health. Nyeri sendi yang datang tiba-tiba terutama di malam hari seringkali langsung dikaitkan dengan asam urat. Namun, benarkah semua nyeri sendi adalah asam urat? Dan seberapa berbahaya kondisi ini jika diabaikan? Kita akan mengulasnya lebih dalam, mulai dari mitos yang beredar, dampaknya bagi tubuh, hingga bagaimanakah cara mengendalikannya bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis reumatologi Dr. Abi Rianti Priyandani Araminta. Halo Dr. Abi.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya dok?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya dok ya.
1: Iya.
0: Oke, kita kupas tuntas nih dok terkait asam urat.
1: Yes.
0: Sebenarnya ini saya bertanya-tanya juga nih, apa nih sebenarnya yang dimaksud dengan asam urat dan gejalanya kayak mana?
1: Oke, jadi kita kenal dulu sama asam urat. Sebenarnya asam urat itu adalah senyawa alami yang ada dalam tubuh kita. Asam urat itu kita penting, kita butuh juga dengan asam urat. Dan asam urat ini adalah hasil metabolisme dari purin. Yang mana purin itu adalah tinggi dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, normalnya asam urat ini akan diekskresi atau dibuang melalui ginjal. Tapi kalau kadarnya terlalu tinggi, dia akan mencapai oversaturasi sehingga membentuk penumpukan terutama pada sendi, ginjal. Nah, gejalanya itu tergantung di mana dia menumpuk. Kalau di ginjal, gejalanya tuh bisa nyeri hebat, mendadak, bengkak, kemerahan, sehingga pasien tuh terkadang datang mendadak nggak bisa jalan.
0: Oh gitu, langsung dampaknya langsung kerasa oleh
1: pasien
0: sendiri.
1: Betul.
0: Oke, itu tadi sudah dikenalkan bahwa asam urat seperti ini, setelah itu gejalanya seperti ini, pemirsa juga pastinya sudah langsung paham nih.
1: Yes.
0: Untuk dicatat juga ke depannya ya, untuk memahami lebih lanjut tentang asam urat sendiri. Kalau kita berbicara tentang asam urat sendiri dok, kita juga melihat tentang prevalensinya sendiri. Penyakit asam urat di Indonesia itu seperti apa? Apakah tinggi juga dan siapa saja sih yang rentan terkena asam urat? Apakah saya juga gitu yang dengan badannya seperti ini gitu loh?
1: Jadi gini, asam urat itu kalau di dunia, kita ngomongin dunia dulu, itu sekitar 1-4% populasi yang terkena asam urat. Di Indonesia, surprisingly, angkanya slightly lebih tinggi.
0: Oh?
1: Nah,
0: oh my.
1: Kenapa? Karena asam urat ini terkait banget dengan pola makan.
0: Okay, pola
1: nah,
0: makan.
1: Jadi asam urat ini slightly lebih tinggi, terutama dibandingkan negara-negara Asia di sekitarnya. Selain itu, laki-laki memang 3 kali lebih berisiko dibandingkan perempuan. Jadi kalau melihat rasio secara prevalensi, laki-laki banding perempuan tuh rasionya bisa 3:1 untuk terkena asam urat. Jadi ya kayak Mas Freddy gini, laki-laki kalau misalnya pola makannya berantakan, otomatis risikonya lebih tinggi untuk terkena asam urat.
0: Oke, ini harus jadi waspada juga ya.
1: Betul,
0: kalau laki-laki makannya
1: betul.
0: Harus dijaga, jangan semuanya dimakan. Jadi PR kalau udah kena asam urat. Oke, Dokter Abi, kalau kita berbicara tentang generasi muda saat ini, tentunya kita melihat perbedaan juga.

0: juga dengan generasi terdahulunya. Yang notabene saat ini apapun serba instan, serba gampang. Kira-kira untuk generasi saat ini rentan terkena asam uratnya jika dibandingkan dengan generasi dulu itu seperti apa?
1: Jadi gini, kalau asam urat sendiri bisa jadi dia nggak berdiri sebagai suatu penyakit tunggal. Artinya terkadang kita temukan pada pasien-pasien yang obesitas, pasien yang ada gangguan ginjal, gangguan diabetes, jadi ada sindrom metaboliknya. Nah, walaupun ada juga pasien yang memang secara badan kurus, nggak obesitas, nggak ada kencing manis, tapi kok ada asam urat karena ada faktor genetik di situ berperan. Dan asam urat ini tinggi pada makanan dan minuman yang tinggi purin. Yang contohnya tuh salah satunya adalah pemanis-pemanis, sirup pemanis. Generasi makin kesini tuh generasi yang mungkin kalau zaman dulu alkohol itu juga tinggi asam purinnya, sehingga meningkatkan risiko asam urat. Tapi kalau dari survei katanya generasi sekarang itu mulai meninggalkan alkohol, beralihlah ke kopi susu gitu ya.
0: Yang
1: which is kopi susu ini tinggi juga sebenarnya sirup pemanis buatannya, sehingga kita harus hati-hati sekali gitu ya. Dan kalau kita ngelihat dibandingkan compare sama generasi sebelumnya, sebenarnya tergantung pola makan. Genetik nggak akan berubah, tapi yang membedakan adalah pola makannya antar generasi tersebut.
0: Itu harus diwaspadai. Juga ya. Karena pola makan dulu sama sekarang mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau untuk jenis minuman seperti soda-sodaan gitu, itu kan juga lagi tren ya. Sekarang mojito kayak gitu kan orang kan itu, aduh it's nih bentuknya keren kayak gitu. Rasanya kayaknya enak deh kayak gitu. Kayak gitu gimana kalau sejenis soda?
1: Memang minuman yang tinggi purin itu yang pertama adalah alkohol. Gitu ya, alkohol. Jadi kita harus tanya ke pasien kita atau tanya ke penderita asam urat, tinggi nggak konsumsi alkoholnya. Kedua, mungkin kalau di Indonesia ini nggak common ya untuk konsumsi alkohol yang terlalu tinggi gitu dan terlalu sering. Yang kedua adalah pemanis-pemanis sirup-sirup fruktosa gitu. Kita harus hati-hati karena kebanyakan sirup-sirup karamel, sirup perasa itu mengandung tinggi purin. Yang ketiga memang minuman-minuman bersoda. Atau misalnya, ya cuma kan kalau kita lihat seberapa sering sih orang minum yang dia rasa ini nggak banyak kok. Kebanyakan pasien tuh sebenarnya nggak banyak minum bersoda. Tapi kemarin mengakui, ya sih kopi susu, teh-teh, sekarang kan teh susu dengan pemanis-pemanis. Nah itu yang harus sebenarnya kita awasi gitu ya, karena sirup pemanis inilah yang bisa meningkatkan asam urat selain faktor genetik dari masing-masing orang ya.
0: Berarti dari pola makan, faktor genetik itu juga menjadi salah satu syarat lah ibaratnya orang kena asam urat. Dua ini kalau misalnya tidak termanage dengan baik ya udah.
1: Walaupun ada faktor-faktor lain ya.
0: Ada faktor-faktor pendukung
1: yang
0: lain.
1: Kemudian membuat asam urat ini menjadi kambuh.
0: Kalau kita berbicara tadi ada pemanis-pemanis yang istilahnya sirup-sirup kayak gitu. Nah sekarang kan lagi tren juga terkait stevia juga nih. Kalau stevia ini apakah bisa menjadi salah satu peralihan lah untuk minum-minum manis kayak gitu gimana dok? Pengaruhnya dengan asam urat?
1: Ya sebenarnya kalau stevia itu kan kalau benar-benar stevia itu kan sebenarnya tumbuhan alami ya. Yang memang memiliki rasa manis itu bisa menjadi opsi. Tapi kalau dalam kita mengedukasi pasien asam urat, kita selalu bilang paling baik tuh minuman untuk orang asam urat air putih. Karena kebanyakan orang asam urat kita, pasien asam urat yang saya temui, kebanyakan kekurangan cairan, kekurangan minum. Dia ngerasanya udah minum banyak, tapi sebenarnya mungkin kopi susu, teh dengan perisai pemanis buatan gitu ya. Padahal yang paling kita anjurkan adalah air putih, supaya dia membantu pengeluaran asam urat dari ginjal. Gitu. Tapi kalau stevia jadi opsi ya, bisa jadi kan kita selalu mencari alternatif ya.
0: Alternatif yang terbaik dari yang baik. Gitu. Oke, Dokter Abi, kalau kita lanjutkan pembahasan kita lebih dalam lagi terkait asam urat sendiri. Kadang kalau cinta tuh datangnya tiba-tiba, asam urat tuh datangnya juga tiba-tiba kadang juga. Pada malam hari. Ini kenapa kok seringnya kayak gitu?
1: Jadi asam urat tuh paling khas adalah awalnya selalu pasien itu cerita. Saya sebelumnya jalan biasa, terus mendadak sakit bangun tidur. Kenapa malam hari? Karena di malam hari itu suhu dingin. Asam urat itu biasanya lebih gampang terpresipitasi atau mengendap dalam suhu dingin. Yang kedua adalah dia tidak ada aktivitas karena tiduran.
0: Karena tiduran rebahan.
1: Akibatnya nggak minum kan dalam jangka waktu cukup panjang, nggak ada intake cairan yang masuk. Itulah yang tadi saya bilang bahwa dehidrasi ini juga menjadi salah satu faktor untuk mencetuskan asam urat, sehingga bangun paginya biasanya mendadak sakit. Gitu.
0: Berarti memang harus hidrasinya harus cukup ya sebelum istirahat, dan juga mungkin paling optimalnya ya olahraga saja. Misalnya kalau mau sebelum tidur, lebih baik olahraga seperti itu bisa mumpuni gak sih, Dok?
1: Kalau untuk asam uratnya sendiri, sebenarnya kita gak pernah bilang olahraga sebelum tidur ya. Karena gimana pun sebelum tidur tuh heart rate harus slowing down, turun gitu ya. Tapi yang jelas asupan cairan di hari tersebut harus bagus, satu. Yang kedua adalah pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat tentunya sangat membantu pasien asam urat kita. Ketiga, aktivitas fisik. Karena dengan olahraga, asupan cairan dia akan jadi lebih banyak. Itu di satu sisi lain. Di sisi yang lain adalah, kalau dia obesitas, dia akan membantu untuk mencapai berat badan idealnya.
0: Oke, berarti juga meluruhkan lemak juga ya.
1: Betul, penting.
0: Penting juga itu. Jadi poin note-nya nih, kalau misalnya yang udah mulai ada gejala-gejala asam urat, yuk mulai minum yang banyak, setelah itu juga olahraga juga, olahraga, jangan di-skip kayak gitu.
1: Jaga pola makan.
0: Jaga pola makan, setelah itu juga istirahatnya, mungkin seperti itu.
1: Tidurnya cukup.
0: Oke, dokter, yang kita bahas selanjutnya adalah terkait tren saat ini nih. Tren saat ini kan anak-anak zaman sekarang itu semua serba instan. Ada pola diet yang baru, diet keto yang banyakin protein, karbonnya mungkin diminimize kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk diet jenis ini atau program diet seperti ini, memberikan sumbangsih nggak sih, Dok, untuk kasus asam urat di tanah air atau Indonesia ini?
1: Kita mungkin kita kenal dulu sumber dari asam uratnya, si purinnya ini nih, purinnya, karena asam urat itu metabolisme purin. Purin itu sendiri, yang tadi kita udah bahas, di minuman. Nah, sekarang di makanan. Makanan apa yang tinggi purin? Salah satunya adalah makanan yang berbentuk daging merah, jeroan.
0: Favorit.
1: Seafood, bukan ikan ya, tapi seafood seperti kerang, kepiting, udang gitu. Itu makanan-makanan yang kadar purinnya cukup tinggi. Sehingga kalau kita berbicara diet yang tinggi protein, tentu kita harus hati-hati. Protein jenis apa nih yang tinggi? Kalau protein nabati cenderung lebih baik daripada protein hewani terkait dengan asam uratnya. Kadang orang diet tinggi protein itu banyak protein hewani, banyak daging merah gitu ya. Terus lupa minum. Ini yang harus kita hati-hati bahwa diet tinggi protein itu boleh, hanya saja kita harus memilah-milah protein apa yang kemudian kita pilih. Karena ya tidak semua orang mengalami asam urat, sekali lagi ada faktor genetik yang berperan, tapi dalam memilih dietnya kita tentu harus hati-hati. Karena memang ekuivalen ya, makanan tinggi purin itu makanan yang tinggi protein secara tidak langsung.
0: Baik, berarti harus ada konsultasi terlebih dahulu lah, ibaratnya yang paling tepat kayak gitu. Oke, Dok, kita akan lanjutkan. Tapi kita jeda sejenak dulu ya.
1: Oke,
0: pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut terkait mitos dan juga fakta seputar asam urat. Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah di CNN Indonesia Health.
2: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Abi Rianti Priyandani Araminta. Dr. Abi, sebelum kita bahas pertanyaan selanjutnya, kita bahas juga nih, Dok, terkait mitos dan fakta yang berkembang di tengah masyarakat. Dan ini sering disalahartikan kayak gitu. Kita mulai ya, Dok, ya. Oke, mitos atau fakta yang pertama, pemirsa, ini ada kondisi yang biasanya terjadi nih. Asam urat hanya menyerang orang obesitas atau gemuk saja, Dok. Mitos atau fakta?
1: Ini mitos. Karena walaupun lebih sering ditemukan pada orang obesitas, tapi sebenarnya asam urat juga bisa terjadi pada orang yang normal weight.
0: Normal.
1: Yes. Jadi kalau hanya menyerang salah. Walaupun

0: walaupun kalimatnya memang lebih sering.
1: Lebih sering.
0: Ya, terkena pada orang yang obesitas. Hmm. Tapi ya sebagian besar obesitas. Cuma saya punya pasien yang subsetnya memang normal weight, kelihatannya sehat-sehat aja.
1: Oh gitu, fine-fine aja tapi ternyata asam.
0: Betul, itu terkait faktor genetik yang tadi sempat kita bahas.
1: Singgung, ya.
0: Yes, bahwa kalau faktor genetik terkait dengan dia berat badannya berlebih atau tidak, itu tidak jadi masalah karena genetiknya lah yang kemudian berperan lebih kuat.
1: Okay. Berarti tidak selalu disalahkan ya obesitas.
0: Betul.
1: Oke, tapi itu salah satu juga.
0: Walaupun salah satu faktor risiko harus jadi catatan ya.
1: Oke, baik. Mitos atau fakta yang kedua, Dok. Ini dia. Asam urat dapat menyerang segala persendian dalam tubuh. Mitos atau fakta nih, Dok?
0: Oke. Ini adalah fakta.
1: Fakta.
0: Fakta. Okay. Tapi perlu diperjelas bahwa asam urat itu klasiknya hanya menyerang satu sendi di awal. Jadi di awal
1: satu titik. Ya?
0: Satu, titik. Satu titik di awal tuh hanya satu sendi. Terus ketika dia perbaikan dan mengalami gejala kekambuhan yang berulang, dia bisa makin banyak. Yang tadinya cuma satu sendi, kemudian jadi dua, tiga, empat, dan jadi banyak. Walaupun khasnya dia adalah satu sendi. Tapi kalau ditanya, Dok, asam urat bisa nggak sih nyerang ke bagian lain? Biasanya yang khas tuh di kaki.
1: Di kaki, benar.
0: Di ibu jari kaki, gitu ya. Itu satu sendi. Terus ketika dia sudah mengalami episode berulang, sebenarnya dia bisa jadi makin banyak dan makin sering kena ke sendi-sendi lainnya. Walaupun yang paling sering terkena adalah sendi-sendi kecil.
1: Kecil ya.
0: Sendi-sendi kecil tuh di jari-jari tangan, ya. Kaki, pergelangan, lutut gitu. Jarang kena ke sendi besar seperti panggul, tulang belakang, itu hampir tidak pernah. Tapi kalau menyerang segala persendian ya sebenarnya bisa. Tapi klasiknya mungkin hanya di satu sendi kecil saja.
1: Oke, di titik tertentu ya,
0: yes.
1: Baru merembet ke titik yang lain.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Oke, selanjutnya Dokter Abif. Mitos atau fakta nih, Dok? Anak-anak bisa menderita asam urat. Waduh, masih kecil masa kena asam urat?
0: Betul.
1: Ya, itu loh. Mitos atau fakta?
0: Oke, ini adalah mitos.
1: Mitos ya?
0: Mitos. Tapi harus kita pahami secara hati-hati ya ke kalimat ini bahwa kebetulan saya dokter penyakit dalam, jadi kebanyakan kan pasiennya sudah dewasa. Tapi asam urat itu memang prevalensinya meningkat seiring usia.
1: Okay.
0: Meningkat seiring usia. Tapi anak kecil itu punya faktor genetik yang sama.
1: Okay, ya.
0: Jadi misalnya dari kecil dia udah punya faktor genetik. Tapi kan kemudian anak kecil makanannya dijaga. Kecuali dari kecil dia udah bebas tuh minum sirup-sirup, minum pemanis-pemanis, soda-soda gitu ya. Baru kita harus hati-hati. Tapi idealnya sih sebenarnya saya belum pernah ya ketemu anak-anak yang datang dengan asam urat sebenarnya. Ya walaupun itu pengalaman saya terbatas untuk anak-anak. Cuma asam urat ini sebenarnya secara prevalensi dia meningkat seiring usia.
1: Oke, ada faktor-faktor tertentu, salah satunya faktor
0: genetik. Betul, genetik. Gitu.
1: Oke, selanjutnya Dokter Abi, mitos atau fakta nih, sayuran hijau dan kacang-kacangan harus dihindari oleh penderita asam urat.
0: Okay.
1: Mitos atau fakta?
0: Ini adalah mitos paling
1: mitos
0: terkenal.
1: Mitos paling terkenal, oke, berarti kacang hijau kayak gitu-gitu.
0: Yeah. Jadi penjelasannya gini. Hampir semua pasien asam urat yang datang itu selalu tanya, Dok, saya tuh gak boleh makan sayuran hijau lagi, kacang-kacangan lagi. Yang perlu digarisbawahi adalah sayuran hijau, kacang-kacangan itu mengandung purin. Kita tidak mengelak fakta tersebut. Tapi kandungan purin pada protein nabati atau protein yang dari sayuran ini itu jauh lebih baik dibandingkan protein hewani. Nah, karena protein nabati juga mengandung antioksidan yang tinggi gitu ya. Sehingga memudahkan untuk metabolisme si purin tersebut. Nah, kedua, saya selalu bilang, lebih mungkin mana makan 100 gram sayuran atau 100 gram daging. Ya kan? Kita aja kalau pesan daging bisa 200 gram ya, misalnya.
1: Bisa 1 kilo.
0: Betul, dalam satu kali makan.
1: Satu kali makan.
0: Tapi kan itu nggak berlaku untuk sayuran. Kita makan 200 gram sayuran aja udah dapat berapa ikat gitu. Dan itu untuk makan satu keluarga. Artinya kita tidak mengelak bahwa sayuran kacang-kacangan mengandung purin. Tetapi kuantitasnya dan kadar purin di dalam sayuran tersebut yang berbeda dengan protein hewani. Oleh karena itu kita kalau di guideline itu selalu menyebutkan, kita malah merekomendasikan nih konsumsi sayuran. Karena kita tetap butuh asam urat, hanya saja sumbernya yang kita pilih.
1: Ya, dipilih secara bijak.
0: Yes.
1: Oke. Betul. Baik, Dok. Terima kasih, kita bungkus nih mitos faktanya. Jadi bisa pemahaman masyarakat semakin terbuka nih.
0: Betul.
1: Ternyata hal ini mitos, ini fakta. Jadi bisa diterapkan kesehariannya.
0: Betul.
1: Oke, Dok. Tadi kita sempat bahas tentang makanan dan juga minuman yang istilahnya tinggi purin, yang istilahnya memicu untuk asam urat sendiri. Yeah. Kalau misalnya kita berbicara lebih lanjut tentang pola makan, sebenarnya untuk pola makan sendiri, gimana sih caranya agar asam urat ini bisa terkontrol dengan baik?
0: Jadi, satu yang kita selalu tekankan pada penderita asam urat adalah selain pola makan, minum minimal 2 sampai 2,5 liter sehari. Itu bukan cuma teori belaka, tapi memang dari beberapa studi asam urat ini akan meningkat atau misalnya memicu kekambuhan kalau dia dehidrasi. Yang kedua dari pola makan adalah kita harus pilih-pilih. Ada pola makan yang dianjurkan, dikurangi, dan dihindarin. Yang masuk dihindarin adalah asupan alkohol, terus misalnya pemanis buatan, itu kita kalau bisa kita minta hindarin karena sirup fruktosanya itu. Yang dikurangin adalah daging-daging merah, seafood. Karena gimana pun kita tetap butuh. Sumber purin itu kita tetap butuh. Manusia tetap butuh. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Hanya asupannya saja yang dikurangin. Kalau hari ini saya makan all you can eat daging misalnya.
1: Besoknya
0: ya jangan.
1: Jangan
0: makan lagi, seminggu sekali aja. Atau setelah makan daging itu minumnya banyak. Minumnya air putih aja supaya tidak memperberat ekskresi asam urat di ginjal misalnya.
1: Jangan manis-manis.
0: Betul, loh. Atau di hari itu jangan udah makan daging, kerang, kepiting, semua jadi.
1: Soda, waduh.
0: Soda, pemanis, terus minumnya kopi susu lagi kan.
1: Waduh.
0: Nah, jadi
1: dessertnya lagi.
0: Betul, dessertnya lagi. Jadi kita harus tebang pilih. Arti kata, saya selalu bilang sama penderita asam urat, bahwa kadang-kadang penderita asam urat yang saya temuin tuh masih muda-muda soalnya.
1: Oh, okay.
0: 30-40 tahun gitu ya. Okay. Artinya hidup tuh masih panjang, harus dinikmatin. Tapi kita harus tebang pilih.
1: Yep.
0: Kalau hari ini makan A, berarti besok gak boleh. Yeah. Besoknya lagi gak boleh. Alternate days kita selalu bilang.
1: Baik.
0: Jadi, bukan berarti semua udah gak boleh ya. Tapi tetap di-manage, dipilih-pilih.
1: Dipilih, dipilah dan juga dipilih.
0: Dipilih, betul.
1: Oke, Dok. Kalau kita berbicara tadi sempat disinggung tentang pasiennya, Dokter.
0: Yes.
1: Ada pasien asam urat yang notabene itu pasti mengkonsumsi obat sebagian besar. Nah, ada yang mengkonsumsi obat tapi tiba-tiba udah sembuh nih, gejalanya udah hilang, jadi berhenti. Kayak gini tuh gimana, Dok? Impact-nya?
0: Kita tuh selalu menyayangkan ya pasien yang kadang asam urat tuh kan bukan penyakit yang mengancam nyawa. Jadi orang tuh kadang menyepelekan penyakit ini. Padahal kalau udah kena, dia tuh sakit banget. Datang pincang-pincang pakai kursi roda kadang gitu ya. Terus kalau udah perbaikan, gagah banget datang udah kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Lalu saat itu kita berikan obat penurun obat asam urat karena di awal-awal ya biasanya yang kita fokuskan adalah peradangannya. Jadi nyerinya kita kontrol dulu, setelah itu asam uratnya kita turunkan. Orang kadang-kadang jenuh. Ini asam urat mau sampai kapan nih saya makan obat kayak gini gitu kan. Terus kemudian menghentikan pengobatan sendiri. Padahal itu tidak disarankan. Karena menghentikan pengobatan sendiri berpotensi untuk meningkatkan kembali asam urat secara cepat. Sehingga itulah yang kemudian bisa memicu gout flare atau kekambuhan dari asam urat itu sendiri. Jadi kita benar-benar kalau udah terkontrol asam uratnya bagus ya lanjutin. Karena kan obat itu yang bikin bagus. Orang kadang ngerasa, Dok, asam urat saya udah bagus, saya mau ngentiin pengobatan. Loh, asam uratnya bagus karena obat.
1: Iya.
0: Begitu obat dihentikan, asam urat naik, kambuh lagi. Kebanyakan cerita seperti itu.
1: Baik, berarti tidak boleh dihentikan.
0: Gak boleh, jadi harus dilanjutkan.
1: Harus konsultasi dengan dokter.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Ini gimana sebaiknya konsumsinya, apakah dikurangi atau
0: dikurangin
1: bagaimana?
0: Secara perlahan, gak boleh langsung
1: cut off gitu.
0: Stop mendadak.
1: Nah, itu gak boleh, cut off orang aja gak boleh, apalagi cut off obat.
0: Iya.
1: Oke, okay, kita akan bahas lebih lanjut terkait asam uratnya lagi ya, Dok. Terkait ini nanti kita bahas lebih kulas, lebih dalam lagi.
0: Sip.
1: Oke, pemirsa, masih banyak pembahasan terkait asam urat yang akan diulas. Usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Health.

0: haus minum. Konsumsi airnya juga jadi lebih banyak, metabolisme tubuhnya juga jadi lebih baik. Tentunya olahraga memiliki peran penting dalam asam urat. Tapi harus hati-hati kalau lagi flare, lagi kambuh ya jangan dipaksa. Karena khawatirnya malah trauma, malah cedera gitu. Jadi saya selalu bilang kalau orang asam urat mau olahraga ya ketika udah gak ada keluhan. Jangan ketika udah ada keluhan dia baru, ah saya olahraga deh gitu. Karena malah rentan untuk cedera di saat itu.
1: Jadi jangan dipaksakan.
0: Jangan dipaksa.
1: Jadi kondisinya pas benar-benar lagi fit, okay, kita olahraga pelan-pelan aja. Gak perlu langsung, oh gaspol, ambisius kayak gitu, jangan ya.
0: Betul.
1: Pokoknya kondisi fisiknya harus dijaga. Nah, Dokter Abi, kalau misalnya kita lanjutkan terkait asam urat ini, masyarakat Indonesia itu kan harusnya perlu tahu, perlu paham juga. Gimana sih dok cara ngecek asam urat ini di rumah gitu loh. Kadang mereka suka bingung apakah harus ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat atau gimana sih dok. Kalau di rumah aja bisa gak sih gitu?
0: Jadi gini, asam urat itu penyakit yang sangat overdiagnosis. Jadi overdiagnosis itu artinya paling banyak dibilang ini pegel-pegel aja asam urat gitu ya. Padahal gak ada bengkak, gak ada merah, gak ada nyeri, cuma pegel-pegel. Dok katanya tetangga saya asam urat gitu. Jadi dia ngecek asam uratnya ternyata tinggi, oh iya saya asam urat. Tapi harus di highlight bahwa yang tadi awal banget kita berbicara, asam urat itu gejalanya mendadak, nyeri, bengkak gitu ya, kemerahan. Nah, kalau misalnya ada gejala tersebut, plus memang pasien ini basicnya adalah ada kadar asam urat dari darah, yang terutama kita cek dari pembuluh darah besar, jadi bukan yang dari ujung kalau bisa. Kalau bisa memang kita ngambil darah, kita cek asam uratnya, nggak harus puasa. Jadi anytime itu bisa dilakukan, pemeriksaan asam urat. Di atas 7, kalau laki-laki itu masuknya ke dalam penyakit asam urat. Tapi harus ada klinisnya nih. Gimana kalau pasien gak ada klinisnya? Biasanya pasien-pasien MCU tuh abis medical check up, asam urat saya 7,3 nih dok, tapi saya gak pernah ada keluhan. Itu hanya sebutannya adalah kadar asam urat tinggi atau hiperuresemia. Tidak perlu ada tata laksana khusus, cuma modifikasi gaya hidup aja. Gitu. Jadi kalau ditanya gimana pemeriksaannya harus hati-hati. Pertama, yang kedua, hati-hatinya tuh dalam menginterpretasinya. Apakah saya penyakit asam urat atau hanya kadar asam urat saya tinggi. Kalau pemeriksaannya sebenarnya cukup simpel, dari darah, kalau bisa memang dari pembuluh darah besar dulu yang diambil, bukan dari ujung. Yang ujung ini gunanya untuk memudahkan dalam monitoring saja, tapi untuk diagnosis kita selalu minta dari kapiler, jadi dari diambil darah kayak kita ngambil cek lab biasa.
1: Oke, berarti diagnosisnya harus lebih dalam lagi ya.
0: Betul. Dan interpretasinya.
1: Interpretasinya juga harus dipahami secara benar dan juga tepat. Gitu.
0: Betul, betul.
1: Oke, mungkin terakhir nih dok. Apa nih pesan dokter untuk masyarakat Indonesia yang mungkin ada keluhan asam urat atau yang belum juga nih. Agar lebih paham terkait kondisi asam urat ini harus diwaspadai apa saja pesannya dok.
0: Jadi untuk para penderita atau jangan sampai calon penderita yang mengalami nyeri sendi yang mendadak hebat, yang tadinya saya bisa jalan, mendadak gak bisa jalan, jangan malu untuk berobat. Karena bisa jadi itu adalah pertanda asam urat. Apalagi kalau di Indonesia asam urat itu lebih banyak mengenainya sekarang trennya adalah di usia produktif. Usia 30 sampai 40 tahun, dimana lagi produktifnya tinggi gitu ya, aktivitasnya tinggi, mendadak dia gak bisa jalan, jangan malu untuk berobat. Karena kadang orang ada yang malu nih,
1: ada stigma
0: dok penyakit
1: gitu.
0: Asam urat soalnya. Yang kedua adalah jangan malu untuk berobat. Berobat tuh dalam arti kata berobat jangka panjang. Jangan berpikir bahwa asam urat ini ah ya udah lewat masa nyerinya, jadi saya gak perlu lanjutin pengobatan, itu tidak demikian. Karena asam urat kalau tidak ditangani dengan baik, dia dapat menyerang selain sendi, dia juga bisa menyerang ginjal.
1: Organ
0: jadi komplikasinya bisa kemana-mana. Nah, ini kita harus hati-hati bahwa kadang pasien itu punya keengganan untuk lanjut berobat, cuma masalah asam urat aja kok saya ketemu dokter terus gitu ya. Padahal angka menunjukkan bahwa penderita asam urat itu datang begitu nyeri aja. Jadi begitu udah gak nyeri, dia hilang. Nah, akibatnya putus pengobatan karena asam urat itu banyak. Sehingga yang saya pesankan adalah waspadai penyakit asam urat. Dan apabila sudah terdiagnosis, jangan malu dan jangan sungkan untuk berobat

0: dalam jangka panjang.
1: Ya, itu sih. Poinnya, pesannya dicatat ya pemirsa, jangan malu, jangan sungkan untuk berobat, karena itu salah satu pesan yang bisa menjadi salah satu pengingat juga ya untuk masyarakat. Nggak boleh sungkan-sungkan untuk berobat, apalagi kalau udah terdiagnosis asam urat. Oke, nggak boleh denial lah itu.
0: Nggak boleh denial, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Dr. Abi Rianti atas insight dan juga penjelasan yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa menjadi pencerahan juga bagi seluruh masyarakat, tidak hanya yang muda ataupun juga yang tua, tapi khususnya generasi saat ini sih, biar lebih aware terkait kesehatan. Terima kasih, salam sukses dan sehat untuk Mas Dr. Abi Rianti. Ya, pemirsa, demikian CNN Indonesia Health edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, healthy people, healthy life. Sampai jumpa.

0: Suasana khusyuk salat tahajud di sebuah masjid di Kabupaten Serang berubah menjadi kepanikan setelah plafon bangunan tiba-tiba ambruk. Insiden ini diduga akibat struktur penyangga yang rapuh. Kecelakaan maut terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo. Sebuah jeep wisata mengalami remblong di jalur ekstrim letter S, akibatnya sopir dan seorang wisatawan meninggal dunia. Menyusuri sudut-sudut kota Yogyakarta tidak lengkap rasanya bila tidak menyambangi Pasar Ngasem. Pasar kuliner tradisional ini selalu diserbu wisatawan saat liburan tiba. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi, kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya, Bini Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Suasana khusyuk salat tahajud di sebuah masjid di Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kepanikan setelah plafon bangunan tiba-tiba ambruk. Insiden ini diduga akibat struktur penyangga yang rapuh. Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, warga dikejutkan semburan gas bercampur air setinggi 3 meter lebih di tengah jalan. Kebocoran diduga akibat pipa aliran gas terkena benturan alat berat proyek galian.
1: Peristiwa mengejutkan ini terjadi di Masjid Baitut Taqwa, Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis sekitar pukul 4 pagi. Suara gemuruh dari bagian atas masjid muncul secara tiba-tiba diikuti runtuhnya material plafon yang cukup luas tepat di area dalam masjid. 3 orang jemaah yang berada di dalam ruangan langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Meski sempat mengalami trauma, beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Dari hasil pemeriksaan awal pengurus masjid, penyebab utama keruntuhan adalah tiang penyangga yang sudah tidak mampu menahan beratnya kotoran kelelawar yang menumpuk di atas atap.
2: 4, 8 menit, 35 detik lah adanya. Jadi langsung jatuh gitu. Yang jatuh itu cuma kotoran ini, kotoran kelelawar dengan plafon PVC.
1: Pasca kejadian, area utama masjid langsung disterilkan karena kondisinya masih dinilai berbahaya. Untuk sementara waktu, kegiatan ibadah berjamaah akan dipindah ke area belakang masjid. Di Bekasi, Jawa Barat, warga di Jalan Nangka Raya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, dikejutkan oleh semburan air bercampur gas setinggi lebih dari 3 meter pada Jumat siang. Semburan yang disertai bau gas menyengat ini membuat warga sekitar panik hingga terpaksa menutup warung usaha mereka. Petugas gabungan dari Damkar, Satpol PP dan Dishub yang tiba di lokasi langsung melakukan sterilisasi dan menutup akses jalan.
3: Bau gas, sangat menyengat ini. Karena langsung pada tutup tuh, karena panik kan. Segala macam kompor, gas yang dicabut.
1: Diketahui kejadian ini terjadi akibat pipa aliran gas yang berada di bawah saluran air dan terkena benturan alat berat yang tengah mengerjakan proyek pedestrian.
4: Ya, kebetulan kita langsung konfirmasi ke PDAM, PGN, dan PLN. Ya. Dan setelah PDAM datang, di cut off sama dia pipanya ya. Berarti tidak berhenti. Berarti dia bilang ini bukan dari PGN, bukan dari PDAM, maaf. Setelah PGN cek, itu ternyata bocoran dari pipa PGN yang...
1: Demi mencegah hal yang tidak diinginkan, petugas melakukan penutupan jalan sepanjang radius 20 meter selama proses perbaikan oleh pihak perusahaan gas negara atau PGN. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun insiden sempat menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jalan 16 di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan kini sudah bisa dilalui kendaraan. Perbaikan sementara dilakukan dengan menutup lubang menggunakan batu dan tanah serta plat besi agar bisa dilalui.
5: Ini ada orang lawan arah dari sebelah sana, ini jatuh.
6: Inilah detik-detik saat pengendara motor terperosok jatuh ke dalam lubang terekam kamera CCTV. Dari video yang dibagikan akun thread @ijol, pesepeda motor itu diduga melawan arah hingga jatuh ke dalam lubang besar di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat ini hari tadi.
5: Ya, ini ada orang lawan arah dari sebelah sana, ini jatuh, rusak, udah dikasih tahu, tapi tetap batu lawan arah.
6: Petugas Gul Karmat Jakarta Selatan yang mendapat laporan segera mengevakuasi pemotor dan sepeda motornya pada Jumat pagi. Guna menghindari kecelakaan, petugas telah memasang garis polisi. Akibat jalan amblas, kemacetan panjang terpantau mengular hingga 5 km pada Jumat pagi. Perbaikan sementara pun langsung dilakukan pihak-pihak terkait. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas.
7: Kondisi terkini dari jalan raya Lenteng Agung yang mengarah dari arah Pasar Minggu atau utara ke dari utara ke selatan sekarang udah normal, udah 3 jalur udah bisa dipakai.
6: Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 pada malam hari. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa Sartono mengatakan, konstruksi saluran air yang rusak akan diganti dengan pemasangan box culvert.
8: Alhamdulillah, tadi kita kerjakan dari pagi sampai sore ini. Alhamdulillah tadi jam 15.30, alhamdulillah terurai, fokus kita mengurai kemacetan lalu lintas. Alhamdulillah jam 15.30 sudah terurai, ini hanya penanganan sementara. Nanti malam akan dikerjakan penanganan permanen berupa pemasangan box culvert ukuran 2 meter.
6: Sartono menambahkan pekerjaan proses perbaikan tidak akan menutup seluruh jalan. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecelakaan maut terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo. Sebuah jeep wisata mengalami remblong di jalur ekstrim letter S. Akibatnya sopir dan seorang wisatawan meninggal dunia. Sementara itu kecelakaan beruntun 5 kendaraan terjadi sebelum perlintasan rel kereta di Kabupaten Pasuruan. 5 orang terluka dan 4 kendaraan rusak parah.
9: Sebuah jeep wisata mengalami kecelakaan maut di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur pada Jumat pagi. Jeep mengalami remblong di jalur maut letter S Bromo, tepatnya di Desa Wonokitri. Sebelumnya, jeep yang berangkat dari Pasar Tumpang menuju penanjakan Bromo sedang menuruni letter S. Sebelum kecelakaan, rombongan sempat mengalami insiden rem tapi segera diperbaiki oleh sopir. Namun ketika melintasi turunan letter S, rem kembali blong. Kecelakaan tak terhindarkan. Sopir meninggal di lokasi dan seorang wisatawan meninggal dalam perjalanan ke puskesmas. Kemacetan sempat terjadi saat evakuasi korban.
10: Bukan pasir, sesampainya di tempat kejadian yang situasi jalan kondisi menurun tajam berbentuk S, disimpulkan sementara mengalami remblong. Akhirnya kendaraan mengarah ke kanan menabrak tebing.
9: Kamera CCTV merekam kecelakaan beruntun 5 kendaraan di jalur umum Malang Surabaya sebelum perlintasan rel kereta api Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada Kamis siang. Saat itu kondisi jalan sedang macet usai kereta api melintas. Tiba-tiba truk tronton yang hilang kendali menabrak 4 kendaraan di depannya. Akibatnya 5 orang mengalami luka-luka. Warga sekitar selanjutnya membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sementara 4 kendaraan rusak parah. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Pasuruan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rumah berlantai 2 di Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur hangus terbakar pada Jumat pagi. Kobaran api yang semakin membesar akhirnya menjalar dan membakar satu rumah warga yang berada di sebelahnya. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda rumah sakit di Goa, Sulawesi Selatan. Api melalap 2 gedung rumah sakit.
9: Kobaran api dengan cepat menghanguskan 2 unit rumah tinggal di Jalan Rasamala, Hutan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kobaran api baru berhasil dikendalikan 1 jam kemudian setelah 11 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut keterangan petugas, kebakaran terjadi saat rumah 2 lantai tersebut sedang ditinggal oleh penghuninya yang tengah melayat ke rumah orang tua. Titik api diduga kuat muncul akibat adanya korsleting listrik pada instalasi listrik.
11: Sepertinya dugaannya masih dalam kelistrikan. Alhamdulillah masyarakat sini begitu melihat api langsung melapor ke pemadam terdekat.
9: Beginilah detik-detik kebakaran yang melanda Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Jalan Wahidin Sudir Hosodo, Sunggu Minahasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat siang. Api yang bersumber dari ruang gedung radiologi dengan cepat merembet ke gedung perlengkapan hingga menghanguskan dua gedung. 12 unit armada mobil serta 60 petugas gabungan Damkar Goa dan Makassar diturunkan untuk menjinakkan api agar api tidak merembet ke gedung lainnya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran.
12: Sudah 30 menit kami melakukan proses pendinginan, mengurai seluruh material-material yang terbakar maupun yang berpotensi bisa terbakar.
13: Ada korban, Pak?
12: Tidak ada korban.
9: Sementara ratusan pasien terpaksa dievakuasi ke gedung lain untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi warga menggunakan kostum pocong akhir-akhir ini marak terjadi di sejumlah daerah. Narasi kota tidak aman pun menggema di media sosial sehingga menambah kekhawatiran masyarakat. Namun yang jadi pertanyaan, apakah aksi pocong-pocongan ini adalah aksi iseng ataukah sebuah modus kejahatan baru? Berikut penelusurannya.

0: aksi warga menggunakan kostum pocong marak di sejumlah daerah. Aksi ini pun viral di media sosial dan meresahkan warga. Apakah ini menjadi modus kejahatan baru atau semata-mata iseng sang pelaku?
1: Beberapa warga yang mengetahui aksi teror pocong dari media sosial dan media massa mengatakan was-was karena takut dengan pocong dan adanya tindak kriminal. Fenomena ini pun bisa menjadi pengaruh buruk bagi anak-anak. Warga berharap agar pengamanan dan patroli diperbanyak pada malam hari.
2: Udah paham gitu lah kalau misalnya itu hoax atau gimana, takutnya orang-orang yang apa yang ada masalah dengan jantungnya atau apanya beneran yang kaget dan bisa mungkin langsung meninggal ya parahnya kayak gitu. Sangat meresahkan. Ya,
3: sebaiknya bolehlah dipertimbangkan lagi kalau mau ngeprank-ngeprank atau niatnya usil, soalnya kan ujung-ujungnya nanti yang tindak kriminal juga memanfaatkan momentum ini gitu.
4: Malah meresahkan sampai itu kayak dimanfaatkan buat oknum orang-orang dewasa yang kayak gitu, niatnya mau prank akhirnya sampai jadi sindikat gitu ya, sampai nanti ada tindak pencurian atau gimana itu.
5: Pocongnya itu ya membawa senjata tajam. Itu buat nakut-nakutin gitu, kadang ada yang nyegat gitu, kadang ada yang cuma nakut-nakutin aja.
6: Sebagai siswi SMK, tentunya juga kita sebenarnya tidak perlu melakukan hal tersebut. Karena menurut saya sendiri itu adalah hal yang sangat membawa dampak negatif bagi warga di Indonesia sendiri.
1: Dosen Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiawan mengatakan, hantu menjadi representasi atas kecemasan, kengerian, atau rasa takut. Representasi itu pun hadir dalam beberapa bentuk. Misalnya kontrol sosial untuk mengatur perilaku anak kecil. Dalam perkembangannya, hantu bisa dijadikan sebagai bahan candaan atau prank yang strategis karena menimbulkan keterkejutan. Sementara untuk motif kriminalitas, hantu dihadirkan untuk membuat orang cemas dan kehilangan semangat rasional sehingga dimanfaatkan pelaku untuk kejahatan. Kini dengan adanya ruang digital, anak-anak hingga orang dewasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Akan menjadi persoalan ketika praktik penggunaan instrumen hantu dilakukan dengan tidak mengindahkan etika atau tidak bertanggung jawab demi mendapatkan engagement atau perhatian.
7: Kondisi ekonomi yang lagi tidak menentu, tekanan ekonomi, kadang-kadang orang berusaha untuk mencari pundi-pundi rupiah melalui cara-cara yang instan, cara-cara yang cenderung irasional, cara-cara yang nggak bertanggung jawab, bahkan cara-cara kriminal. Saya kira itu salah satu faktor sehingga banyak cara itu dilakukan karena dianggap dengan melakukan cara itu dia akan mendapat keuntungan.
1: Masyarakat perlu berpikir kritis sebelum membuat konten dan dampak yang akan terjadi. Aspek pembinaan untuk anak-anak juga harus dilakukan dan penegakan hukum untuk pelaku dewasa. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
8: Setelah melakukan rangkaian ibadah yang panjang dan melelahkan di Tanah Suci, jemaah haji resmi telah menyelesaikan rangkaian utama ibadah haji dan melakukan tahallul atau memotong rambut. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
9: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
10: Mah, dari gurbannya mau dimasak apa nih?
11: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
12: Ada buah-buahan juga.
13: Papa ambil beras ya.
14: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
15: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
16: Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
17: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
18: tough banget,
17: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
16: dan Choky Sitohang.
13: Horas madihita saluhutna.
18: Artinya?
13: Artinya selamatlah kita semuanya.
18: Oh.
13: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
16: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumroh. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan jemarat Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumroh. Hanya 2 hari tasrik dari 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian, jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya, jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Masih ada jemaah yang mengambil nafar sani. Mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sehabis zuhur pada keesokan harinya. Sejumlah jurnalis dan tamu undangan Kementerian Media Arab Saudi pada prosesi lempar jumroh terakhir melaksanakannya melalui lantai basement area jemarat. Fasilitas jalur bawah tanah ini biasanya bersifat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi tamu undangan negara serta jemaah VIP. Usai lempar jumroh, jemaah langsung bergerak menuju Masjidil Haram Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah yang digabung dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Rangkaian ibadah pada rukun Islam kelima ini pun resmi ditutup dengan pelaksanaan sa'i sebelum jemaah haji bertolak kembali ke negara masing-masing. Anggota tim pengawas haji DPR RI Abdul Wahid menilai penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, DPR masih menemukan sejumlah catatan penting saat puncak ibadah haji di Armusna, terutama terkait kondisi tenda jemaah di Mina. Menurut Abdul Wahid, kapasitas tenda saat ini masih terlalu padat, sehingga kenyamanan jemaah saat beristirahat menjadi berkurang. Ia menilai penataan jemaah di sejumlah tenda belum ideal, terlebih di tengah suhu panas ekstrim di Tanah Suci. Tim Was Haji DPR mendorong peningkatan standar pelayanan dari paket D menjadi paket C agar fasilitas tenda, sirkulasi udara, dan ruang tidur jemaah dapat lebih layak. Selain itu, DPR juga mengusulkan sistem kontrak jangka panjang dengan penyedia layanan haji, termasuk pengelola tenda dan catering. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan jemaah Indonesia pada musim haji mendatang.
1: Dan termasuk tenda Arafah itu sangat bisa kita mungkinkan untuk kita tambah tahun yang akan datang, sehingga kualitas tenda Arafah jemaah Mina itu yang sekarang anggarannya paketnya paket D, kita mau tingkatkan untuk tahun yang datang paket C. Sehingga itu sangat bagus kalau kita tingkatkan paket C, sehingga jamaah tidak sampai kayak ditata sampai kayak ikan pindang itu. Ada beberapa yang catatan-catatan yang perlu menjadikan koreksi itu 2027 yang akan datang, ya ini akan segera kami lakukan rapat evaluasi setelah haji, ya rapat evaluasi yang itu nanti akan untuk menyiapkan persiapan haji tahun 2020.
2: Pemirsa, setelah menjalani seluruh rangkaian ritual ibadah haji yang panjang dan penuh khidmat, saat ini saya bersama jutaan jemaah haji lainnya dari seluruh dunia termasuk Indonesia bersiap untuk melakukan prosesi tahallul.
0: Dan untuk mengetahui kondisi terkini jemaah haji Indonesia, kita tergabung dengan redaktur pelaksana CNNIndonesia.com, Agus Triyono. Selamat pagi waktu Mekah, Agus. Bisa Anda sampaikan bagaimana pantauan dari pelaksanaan haji terutama di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina?
3: Baik, selamat pagi waktu Arab Saudi atau selamat siang waktu Indonesia Barat. Ini dapat kami laporkan bahwa saat ini banyak jemaah haji yang sudah menyelesaikan prosesi ibadah haji mereka. Seperti tampak di layar belakang saya, beberapa jemaah sudah mulai meninggalkan hotel untuk kembali ke negara mereka masing-masing, termasuk juga dari Indonesia, jemaah haji asal Indonesia. Pada hari Jumat kemarin sudah beberapa yang menyelesaikan prosesi haji mereka dan kemudian bersiap untuk kembali ke tanah air. Nah, berkaitan dengan selesainya pelaksanaan ibadah haji, selesainya puncak pelaksanaan ibadah haji ini, Benny, dapat kami sampaikan bahwa tim evaluasi, tim pengawas haji DPR juga sudah melaksanakan evaluasi mereka terkait pelaksanaan puncak haji. Dari hasil pengawasan, dari hasil beberapa pengawasan yang mereka lakukan terkait beberapa fasilitas yang disediakan untuk jemaah haji asal Indonesia, terdapat sejumlah catatan yang mereka berikan. Salah satunya, Denny, terkait penyediaan fasilitas pemondokan. Ketua Tim Pengawas Haji DPR, yang juga Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pengawas Haji DPR, terkait dengan masalah pemondokan ini, masih ada pemondokan haji yang jaraknya itu melebihi kesepakatan panja DPR. Dalam panja yang diputuskan jarak pemondokan disediakan 4,5 km dari pusat ibadah, tapi dalam pelaksanaannya saat kegiatan ibadah haji dilakukan, ternyata ada pemondokan yang jaraknya melebihi 4,5 km. Namun Cucun mengatakan bahwa terkait masalah pemondokan ini berhasil ditangani dengan penyediaan bus solawat. Masalah yang lain yang juga mengemuka adalah terkait dengan kapasitas hotel. Terkait dengan masalah ini, Cucun mengatakan bahwa ada beberapa kamar yang ditempati oleh jemaah haji melebihi kapasitas yang disediakan. Nah, terkait dengan puncak pelaksanaan ibadah haji kemarin, tim pengawas haji DPR juga menemukan atau memberikan sejumlah catatan, salah satunya terkait dengan penyediaan tenda jemaah haji. Ketua Komisi 8 yang juga anggota Tim Pengawas Haji DPR, Marwan Dasopang, mengatakan bahwa timnya mendapatkan informasi ada tenda atau ada jemaah yang tidak dapat tertampung di tenda karena kapasitas tenda tidak mampu menampung jemaah haji. Nah, terkait dengan permasalahan di puncak penyelenggaraan ibadah haji ini, terkait penyelenggaraan atau penyediaan tenda ini, Marwan mengatakan perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyediaan fasilitas jemaah haji selama puncak ibadah haji di Armus. Nah, demikian, Ben.
0: Baik, terima kasih atas pantauan Anda, Agus, dari Mekah, Arab Saudi, dan juga evaluasinya. Semoga bisa dilaksanakan jarak yang lebih dekat dan juga kapasitas dari ruangan tempat istirahat yang lebih baik, sehingga pelaksanaan tahun depan juga bisa lebih nyaman dan aman bagi jemaah haji. Terima kasih banyak, Agus, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat melanjutkan ibadah di Tanah Suci. Setelah melakukan rangkaian ibadah yang panjang dan melelahkan di Tanah Suci, jemaah haji kini memasuki tahapan tahallul atau memotong rambut. Bagi sebagian besar jemaah pria, mencukur habis rambut hingga gundul jadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar.
2: Pemirsa, setelah menjalani seluruh rangkaian ritual ibadah haji yang panjang dan penuh khidmat, saat ini saya bersama jutaan jemaah haji lainnya dari seluruh dunia termasuk Indonesia bersiap untuk melakukan prosesi tahallul atau potong rambut. Tahallul ini merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong rambut, maka jamaah secara otomatis resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji. Dan sebentar lagi rambut saya yang masih panjang ini akan segera dipotong, dan insya Allah nanti kita akan potong gundul ya. Yuk, mari kita potong bersama-sama. Doanya apa ini, Gus? Potong rambut.
4: Tahallul merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, jemaah secara resmi telah menyelesaikan rangkaian utama ibadah haji mereka. Suasana haru dan bahagia begitu terasa di sini. karena hal ini menandakan selangkah lagi para jemaah akan menyandang gelar haji yang mabrur. Nabi Muhammad SAW secara khusus mendoakan 3 kali lebih banyak bagi jemaah yang memilih untuk mencukur gundul rambutnya dibandingkan mereka yang hanya memotong sebagian rambut. Hal inilah yang membuat jemaah pria berbondong-bondong memilih untuk pelontos. Di balik ritual ini, tahalul dengan cara cukur gundul memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Rambut digambarkan sebagai mahkota pria dan simbol dari kebanggaan duniawi. Maka, mencukurnya hingga habis adalah bentuk nyata dari sikap melepaskan kesombongan serta ego manusia di hadapan Sang Pencipta.
5: Haji ini tahalul merupakan salah satu rukun dan merupakan rukun penutup dari semua kegiatan haji. Dengan memotong rambut dari para jamaah ini merupakan simbol pertama tentu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Secara filosofis, kepala yang botak dan bersih juga menyimbolkan kelahiran kembali seorang manusia. Seperti bayi yang baru lahir, sehingga diharapkan jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan suci, bersih dari dosa, dan memiliki jiwa yang baru. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mina, Mekah, Arab Saudi.
0: Saat beribadah di Tanah Suci atau tinggal di Arab Saudi, kita kerap mendambakan menu masakan Indonesia. Solusinya, Anda bisa datang ke salah satu restoran yang berada di lantai 4, Zamzam Tower.
6: Jemaah Haji Turis Sinabuana mendapat sarapan istimewa di Hari Raya Idul Adha. Selepas melakukan tawaf ifadah, jemaah menyantap lontong opor. Terasa istimewa karena tidak mudah mendapatkan sajian menu yang cocok dengan lidah Indonesia di Arab Saudi.
7: Masakannya opor ayam tuh enak tenan mas. Waduh, orang enak sing nandingi. Enak tenan, makanya aku tantek nih. Tantek nih orang tak susah, ini karena balungnya sing bisa.
6: Lontong opor ayam merupakan salah satu sajian Damba Resto. Resto yang berdiri sejak 2024 ini memang mengincar lidah orang Indonesia yang mendambakan rasa Nusantara. Sajian semacam bakso dan nasi padang bahkan jadi andalan resto ini. Selain itu, gorengan seperti bala-bala atau bakwan dan tahu isi juga digemari pelanggan.
8: Selama saya menggeluti dunia haji dan umroh, jamaah Indonesia itu jarang sekali dan susah untuk mendapatkan makanan yang punya kualitas bagus dan memiliki rasa, cita rasa yang benar-benar serius. Maka itu kami Damba benar-benar fokus dan mengambil jalur yang tidak mudah, tapi alhamdulillah setelah kita rintis dengan keseriusan yang ada dan alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi contoh di tanah suci ini.
6: Karena menyajikan masakan Indonesia, Damba Resto jadi langganan orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Salah satunya putri asal Pontianak, Kalimantan Barat, yang menjadi perawat di sebuah rumah sakit di Arab Saudi.
9: Ya, resto ini adalah sangat membantu saya dalam menemukan makanan enak dari Indonesia. Cita rasanya sangat enak. Soalnya saya nggak pernah menemukan nasi padang yang ada di Mekah ini yang enak. Pas saya makan di sini, alhamdulillah sesuai dengan selera saya.
6: Jemaah haji atau umroh yang berkunjung ke Masjidil Haram bisa menjajal Damba Resto di lantai 4 Zamzam Tower. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.

0: Takbir menggema di kawasan Malioboro pada Jumat malam. Takbir dikumandangkan belasan kelompok dalam acara yang bertajuk Jogja Takbir Festival 2026. Kelatan ini digelar untuk menyemarakan Idul Adha.
1: Kawasan Malioboro semakin meriah pada Jumat malam. 18 kelompok dari perwakilan masing-masing kemantren atau kecamatan di Kota Yogyakarta menyemarakan acara yang bertajuk Jogja Takbir Festival 2026. Tidak hanya bertakbir keliling, sebagian peserta juga membawa mobil hias hingga drum band anak. Para peserta diberangkatkan dari halaman gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menuju Jalan Malioboro dan berakhir di depan Museum Sonobudoyo. Ribuan warga setempat dan wisatawan yang tengah berlibur di Malioboro pun semakin terkesan dengan atraksi serta beragam replika yang dibawa serta oleh masing-masing kelompok.
2: Bagus, kreatif,
3: kreatif.
2: Daur ulang dari sampah ada. Terus dari apa namanya tadi, macam-macam. Ada yang dari kertas, ada yang dari styrofoam. Bagus-bagus, anak mudanya kreatif semua.
3: Daur ulang tadi dari kantong plastik jadi baju.
4: Kalau kegiatan hari ini itu sangat-sangat istimewa banget ya, karena pada di Jogja juga, gimana lagi kalau nggak di sini, itu istimewa banget. Dan ini yang menarik perhatian wisatawan. Oke, jadi untuk wisatawan mungkin bakalan ada kegiatan kayak gini terus, setiap bulan atau setiap ada acara hari besar pasti ada apa.
1: Rencananya helatan akbar ini akan digelar rutin setiap tahun sebagai salah satu atraksi wisata di kawasan Malioboro. Tim Liputan CNN Indonesia, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Menyusuri sudut-sudut Kota Yogyakarta tidak lengkap rasanya bila tidak menyambangi Pasar Ngasem.

0: Pasar tradisional ini selalu diserbu wisatawan saat liburan tiba. Ada apa saja di sana? Kita cari tahu sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, usai jeda.
1: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Menyusuri sudut-sudut kota Yogyakarta tidak lengkap rasanya bila tidak menyambangi Pasar Ngasem. Pasar tradisional ini selalu diserbu wisatawan saat liburan tiba. Banyaknya pilihan kuliner tradisional menjadi daya tarik bagi pasar ini.
1: Beginilah suasana Pasar Ngasem, Kemantren Keraton Yogyakarta pada masa liburan. Sejak pagi, ribuan wisatawan membadati pasar yang dulunya merupakan pasar burung terbesar di Yogyakarta. Banyaknya pilihan kuliner di pasar ini membuat Pasar Ngasem menjadi buruan wisatawan sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari kue tradisional, jajanan pasar, hingga menu sarapan tersedia di pasar yang mulai buka pukul 6 pagi ini.
2: Yang utama itu apem beras, namanya apem beras Bu Wanti. Nanti ada menu lain yang notabene makanan jadul, ada kue mangkok, cucur, corobikan.
1: Selain cita rasanya yang khas, harga yang terjangkau membuat wisatawan tidak pernah melewatkan kunjungan ke pasar ini saat berada di Yogyakarta.
3: Baru pertama kali kesini.
4: Gimana Mbak, setelah datang melihat pilihan kulinernya gimana?
3: Ternyata sesuai ekspektasi sih. Ini kayak aku baru nyoba satu aja ternyata enak. Terus ada satu lagi tuh jenang Yujum enak juga.
5: Cari-cari tempat makanan untuk sarapan, itu rata-rata pasti ke Pasar Ngasem rekomendasinya.
4: Kalau rasa dan harga gimana Pak?
5: Untuk harga itu benar-benar masih affordable karena masih hitungannya masih murah karena 15.000 tuh udah dapat satu makanan. Terus sate juga masih 10.000 dapat 3 tusuk.
1: Lokasi yang tak jauh dari kawasan Malioboro dan kawasan wisata bersejarah Taman Sari menjadi nilai lebih dari Pasar Ngasem sebagai destinasi liburan semua generasi. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Selanjutnya kita akan berlibur ke Bandung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa, yang sedang berada di kawasan Dago. Selamat siang, Teh Laisa, kumaha damang. Ini bagaimana keseruannya di Lembang, bisa diceritakan?

0: Ya, selamat siang Benny. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi wisata yang ada di kawasan Dago ya Benny. Ini seperti diketahui ya, kalau ke kota Bandung, Dago itu berarti terkenal dengan wisata alamnya, dengan pohon-pohon hijau-hijaunya nih, seperti di tempat saya berada saat ini nih Benny. Ini kalau bisa saya perlihatkan sedikit ya, suasananya di sini hijau-hijau, royo-royo lah ya. Ini pokoknya mulai dari lapangan yang luas ini, lalu juga ada pepohonan, bentang alam, keindahan dataran tinggi di kota Bandung juga bisa dilihat secara langsung di lokasi ini. Karena memang ini tempat saya berada saat ini dikenal sebagai salah satu lokasi untuk piknik estetik begitu. Anak-anak muda di sini memang dengan lokasi banyaknya pepohonan ini, banyak sekali pengunjung, terutama anak muda yang datang ke sini untuk menggelar tikar begitu, sambil menikmati keindahan hijau-hijau pepohonan yang ada di dataran tinggi kota Bandung ini sendiri. Selain itu juga yang bisa dilakukan selain piknik sambil nyemil-nyemil makan-makan yang tersedia di sini, juga berfoto-foto, bisa dilihat bermain juga bisa dilakukan di sini ya, karena dengan tempatnya yang luas ini aneka jenis permainan yang bisa dilakukan bersama keluarga ataupun kolega dan rekan-rekan teman-teman begitu, untuk seru-seruan di lokasi ini. Tempat ini sendiri memang karena menunjukkan kesejukan di wilayah kota Bandung sudah buka sejak pukul 7 pagi. Ini sudah bisa berdatangan, sudah mulai banyak sekali wisatawan ataupun pengunjung yang datang sejak pagi hari. Dan kalau siang hari ini memang rata-rata karena suasananya agak sedikit panas, mungkin agak sedikit menurun pengunjungnya. Tapi nanti biasanya dari sore hingga malam hari ini akan kembali ramai nih Benny, karena sejuknya itu benar-benar terasa sekali ya kalau kita liburan atau menghabiskan waktu berlibur di tempat ini. Nah, saya ini mau mengajak Anda sedikit berbincang ya dengan salah satu pengunjung yang kayaknya jauh-jauh, kalau tadi saya berbincang sedikit tuh udah jauh-jauh datang dari Banten gitu ya, untuk datang ke sini nih dengan keluarga Teteh Diana sama Ibu Lilis. Ya, halo, selamat siang ini. Teteh, kalau aku boleh tahu, kenapa sih memilih untuk liburannya ke tempat ini nih?
1: Pertama kan memang ini tuh lagi happening banget kan di sosmed kayak gitu. Terus kebetulan aku juga punya anak masih under 1 tahun, jadi kayaknya tempat ini tuh cukup cocok sih gitu buat bawa baby gitu.
0: Ini ngapain aja berarti di sini? Ayo.
1: Di sini sih sebenarnya kita lebih ke nikmatin suasananya, terus kumpul-kumpul bareng keluarga juga agak lumayan sih. Kalau di sini tuh kita kan masih di tengah kota, tapi nggak begitu bising kayak di kota yang antri-antri seperti di Bandung lainnya ya gitu.
0: Ini Dedek masih kecil terus nih ngapain main-main nggak di sini ya?
2: Iya, aku suka di sini Onti. Main-main.
0: Okay. Ini kan bukan hanya untuk anak muda nih Benny, ini ibunya pun seneng ya Bu ya di sini, kata ya Bu. Ini kalau aku boleh ceritain sedikit deh Bu, Bu Lilis nih, apain aja nih berarti di sini?
3: Oh, di sini aku sangat-sangat senang sekali karena aku suka yang alami-alami, suka penghijauan, itu yang aku cari. Kebetulan di sini nggak jauh dari tempat tinggal juga.
0: Seneng ya Bu ngelihat hamparan hijau-hijau pohon?
3: Sangat-sangat senang sekali.
0: Jadi ini rencananya mau ngapain aja berarti di sini?
3: Satu, kita hanya liburan saja. Selain itu kita ngajak main cucu. Sama ini kakakku juga di sini, ikut ke sini.
0: Asik ya untuk asik. Liburan sambil ngadem berarti ya Bu?
3: Betul sekali. Sambil ngadem, sambil
4: kita 8 tahun kan. Mm-hmm. Itu aku purna balik lagi ke sini ke Bandung. Mm-hmm.
0: Terima kasih Bu Lilis, selamat piknik kembali ya. Ini Benny lihat seperti ini ya, jadi di sini enaknya tuh memang menggelar tikar ya, piknik di bawah tenda sambil makan bersama keluarga, menikmati kesejukan suasana di kota Bandung. Kembali ke Anda Wendy.
5: Baik Laisa, terima kasih banyak untuk laporan Anda dan juga tadi perbincangan Anda dengan keluarga yang sedang berlibur di sana. Selamat bertugas kembali, selamat menikmati sejuknya udara Bandung. Masih dalam suasana libur panjang atau long weekend, kali ini ada satu tempat buat Anda yang memilih untuk tetap di Jakarta di masa libur panjang kali ini. Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat bisa memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung.
6: Menghabiskan libur panjang di Jakarta saja tidak masalah. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, salah satunya Taman Ismail Marzuki. Di sini ada planetarium yang menjadi magnet bagi para pengunjung. Hanya dengan membeli tiket sebesar Rp10.000, selama 30 menit kita akan menjelajah ruang angkasa. Sayang, tiketnya selalu habis, jadi harus sabar-sabar ya demi menikmati luar angkasa.
7: Sangat seru, seru nggak?
8: Seru!
7: Lihat apa? Lihat bintang?
8: Bintang.
7: Ekspektasi kita mudah-mudahan kita sebagai guru ya memberikan pengalaman yang terbaik buat anak-anak kita tentang tata surya. Syukur-syukur mereka akan jadi ilmuwan, hebat.
9: Lihat galaksi.
7: Suka.
9: Aku belum pernah lihat bintang.
7: Tadi berarti pengalaman pertama.
9: Iya.
6: Setelah menikmati pertunjukan bintang-bintang, masih di lokasi yang sama, ada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam bentuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seru sekali melihat Mas Pram dan Bang Dul dalam kostum astronot. Selesai dari planetarium, ada satu tempat yang menarik dikunjungi, yaitu kelas tanah liat. Terletak di lantai 5 Taman Ismail Marzuki, kita bisa membuat beragam bentuk dari tanah liat sepuasnya.
10: Nah, kalau kelas pottery ini dibanding bedanya dengan yang lain itu kita yang satu tadi tidak harus reservasi, yang kedua semua umur, dan juga di sini bisa juga painting, jadi tidak hanya membentuk tapi juga bisa mewarnai, bahkan sampai dibakar sampai menjadi keramik.
6: Menghabiskan waktu di Taman Ismail Marzuki, banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang bisa didapat. Jadi meski berada di Jakarta selama liburan, masih banyak yang bisa dieksplor di kota yang tidak pernah diam ini.
11: Nah, ini karya saya, mangkok. Tapi sebenarnya ini bukan karya 100% yang saya buat ya. Tadi dibantu sama instrukturnya membuat mangkok dari tanah liat. Dan ini bisa kita temukan di Taman Ismail Marzuki, lantai 5. Cukup Rp75.000 saja kita bisa bermain dengan clay seperti ini. Dan masih banyak sebenarnya wahana-wahana atau tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Tadi ada planetarium juga, tempat makan juga, bahkan ada perpustakaan. Dan memang tim ini sekarang setelah direvitalisasi menjadi salah satu ikon Jakarta yang harus dikunjungi kalau datang ke Jakarta. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.
5: Berlibur dengan seluruh anggota keluarga pada saat cuaca tidak menentu, ada baiknya bijak memilih lokasi dan akomodasi yang bisa mendukung aktivitas liburan Anda agar tetap berjalan lancar.
12: Libur panjang telah tiba, saatnya mengajak putra-putri Anda dan seluruh anggota keluarga untuk melakukan beragam aktivitas bersama yang mungkin ini bisa menjadi referensi Anda ketika memutuskan untuk berlibur di Pulau Bali.
13: Jika Anda sedang berlibur di Bali dan cuacanya tidak menentu seperti saat ini, ada baiknya Anda memilih tempat penginapan yang memiliki beragam pilihan fasilitas baik untuk anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga di cuaca yang tidak mendukung sekalipun, Anda tetap bisa menghabiskan waktu liburan berkualitas dengan keluarga. Saat cuaca cerah, Anda bisa bermain dengan putra-putri dan jangan khawatir. Selain Anda, para lifeguard juga akan mengawasi keselamatan siapa saja yang berada di area waterpark.
14: So my son loves to play in the water. And yeah, this sold us. We were originally deciding to stay in a different resort, but then after seeing all the kids activities and facilities for the kids, we changed our mind.
13: Dan jika cuaca hujan, melakukan aktivitas di dalam ruangan atau indoor pun tidak kalah mengasihkan. Seperti saya dan beberapa tamu hotel lainnya yang memilih aktivitas kreatif dengan melukis keramik. Semua bahan dan peralatan sudah disediakan. Saya hanya tinggal mencari inspirasi gambar apa yang akan saya lukis dan warnai di keramik saya ini. Aktivitas ini bukan hanya untuk orang dewasa, anak-anak pun boleh bergabung.
15: Dikasih namanya dulu, habis itu baru dikasih warna. Biru, merah, kuning, hijau, abu-abu,

0: dan lebih banyak biru.
1: Susah dicatnya dalamnya.
2: Akomodasi yang menyediakan beragam fasilitas dan aktivitas yang bisa dinikmati bagi seluruh anggota keluarga, dari anak-anak hingga orang dewasa, akan Anda dapatkan dari hotel atau resort yang menawarkan layanan all inclusive.
3: Apa yang benar-benar signifikan? Ya, fasilitasnya itu. Dan menariknya juga saya ingin menyatakan, fasilitasnya tadi Pak Eduardo bilang ada family concierge. Itu lebih kepada kids and the family. Even all the way from 3 years old all the way to teenager, right?
4: Teenager club.
3: Jadi itu menarik sekali. Jadi makanya kita bikin ada teenage club, ada water park.
2: Menjelang libur berakhir, tidak lupa saya mengambil hasil kreasi lukisan keramik yang telah saya buat.
5: Setelah melalui beberapa proses lanjutan, akhirnya keramik yang saya lukis beberapa hari kemarin sudah selesai dan bisa saya bawa pulang untuk dijadikan souvenir. Jadi selain mendapatkan pengalaman liburan menyenangkan, saya juga punya sesuatu yang bisa saya pamerkan ketika saya pulang nanti. Kartika Widowati, Badung, Bali.
6: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
7: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
8: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja.

0: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
2: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang, tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 30 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Sebuah wahana roller coaster mendadak berhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di taman hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Sementara itu, sebuah ledakan besar yang memicu kebakaran terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam.
4: Sebuah ledakan besar terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam. Rekaman video menunjukkan roket tanpa awak itu sempat menyala di atas launchpad sebelum tiba-tiba meledak dan membentuk bola api raksasa. Ledakan besar pun memicu kebakaran di area peluncuran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena awak belum ditugaskan di dalam roket dan satelit juga belum dipasang pada badan roket. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Blue Origin milik Jeff Bezos yang tengah berupaya mengejar dominasi SpaceX milik Elon Musk di industri antariksa komersial. Kepanikan terjadi saat sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti

saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Akibat insiden ini, 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Diketahui seluruh penumpang merupakan siswa yang sedang mengikuti kegiatan

0: pendaratan dengan selamat.
1: Of course they were shaken up from climbing that ladder down, being in that hot sun. They have been checked for dehydration and everyone seems to be doing pretty good.
0: Meski tidak ada korban jiwa, proses penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
2: Para pecinta Anabo, yuk merapat ke meja Anda ke Istana Kucing 3 lantai di Guangzhou, Cina. Selain bersantai, Anda juga bisa berfoto-foto bersama 1000 kucing dari berbagai spesies. Tidak cuma menempati istana, di Taiwan ada juga seekor kucing oranye yang viral bukan hanya karena tingkah lucunya, tapi karena ia resmi bekerja sebagai kepala stasiun di Kaohsiung.
3: Selamat datang di surga kucing terbesar di dunia. Inilah Mooncat City. Destinasi wisata yang lagi viral ini langsung mencuri perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia. Bukan cuma luasnya yang mencapai 10.000 meter persegi dengan 3 lantai megah, tapi di sini juga terdapat patung kucing oyen raksasa bermahkota yang siap menyambut kamu di pintu gerbang. Gak tanggung-tanggung, istana ini menjadi rumah bagi 1.000 ekor kucing jalanan yang berhasil diselamatkan. Ada 37 ras berbeda, mulai dari Maine Coon hingga Ragdoll yang anggun. Semuanya bebas rebahan sambil bermain di area halaman. Banyak wisatawan mancanegara yang takjub. Mereka mengakui tempat ini jauh lebih luas dan kucing-kucingnya juga jauh lebih aktif serta ramah bila dibandingkan dengan kafe kucing biasa. Untuk bisa menyapa kucing-kucing gemas di sini, pengunjung perlu membayar sekitar 40 yuan atau setara dengan 100.000 rupiah. Siapa bilang yang punya jabatan mentereng cuma manusia aja? Dulunya luntang-lantung di jalanan. Sekarang kucing oyen bernama Mikan ini naik tahta jadi kepala stasiun. Kehadiran Mikan sukses mencuri perhatian penumpang di stasiun Chaotu Sugar Refinery, Taiwan. Banyak wisatawan rela datang hingga berkerumun demi melihat tingkah lucu saat bertugas di meja pelayanan seolah sedang mengawasi aktivitas di stasiun. Kalau jam kerjanya, Mikan cuma kerja satu hari dalam sebulan saja. Mikan diadopsi oleh petugas stasiun pada tahun 2020 dan kini menjadi ikon wisata Kaohsiung. Popularitasnya bahkan mendunia, kini ia memiliki lebih dari 227.000 pengikut di Instagram. Tak hanya terkenal, Mikan juga mendatangkan cuan besar. Merchandise bertema dirinya kini mencapai lebih dari 120 jenis produk dengan penjualan tahunan menembus 10 juta dolar Taiwan atau sekitar 160 miliar rupiah. Mikan kini menjadi daya tarik unik tersendiri yang membuat banyak wisatawan penasaran untuk datang ke Taiwan.
2: Gelombang budaya populer Korea Selatan atau K-pop kini tidak hanya menularkan demam musik dan drama. Tren terbaru menunjukkan banyak wisatawan mancanegara kini berbondong-bondong datang ke negeri ginseng demi mendapatkan kulit bercahaya atau yang populer disebut dengan K-glow. Anda tertarik? Simak yang satu ini.
4: Jika dahulu Korea Selatan identik dengan operasi plastik invasif, kini pasar bergeser secara drastis. Klinik-klinik dermatologi dan perawatan facial firming atau pengencangan wajah kini menjadi primadona baru yang mendorong lonjakan wisata medis di sana.
5: I started from K-pop, the music, then I started going to dramas, then variety shows, then the culture and the food, and then to beauty treatments. So it kind of like slowly linked to everything else and even to me coming here.
4: Data Kementerian Kesehatan setempat mencatat, kunjungan pasien asing melonjak tajam hingga mencapai lebih dari 2 juta orang pada tahun lalu. Fenomena ini didorong oleh perubahan tren wisata, di mana turis kini lebih ingin menikmati gaya hidup lokal Korea. Faktor harga dan keahlian medis menjadi magnet utama. Prosedur kecantikan di Seoul dikenal 2 hingga 3 kali lipat lebih murah dibanding Amerika Serikat. Namun, memiliki efektivitas dan teknologi mutakhir yang dinilai lebih superior. Rata-rata, turis medis ini menghabiskan sekitar 1,5 juta won per kunjungan atau hampir 60 juta untuk melakukan beberapa prosedur sekaligus.
6: 최근에는 인바운드 방한 관광의 컨셉이 한국의 라이프스타일을 즐기자 그리고 그 안에서도 KBT에 대한 관심이 많고 피부과 시술을 같이 병행하

0: 사용하자는 수요가 하나의 뭔가 핵심 콘텐츠처럼 부상하고 있어서 피부과를 중심으로 한 의료 관광 수요는 계속해서 증가할 것으로 보고 있습니다.
1: Untuk memanjakan para turis, klinik-klinik kecantikan di kawasan elit seperti Gangnam dan Myeongdong kini sudah menyediakan layanan dalam berbagai bahasa, serta menerima pasien tanpa janji temu atau walk-in.
2: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Iqbal Kurniadi. Saya Beni Dermawan, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Dari balik tembok Guna Nanda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
5: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Guna Nanda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Iqbal Kurniadi. Usai hiburan selama satu bulan, komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang viral usai melepaskan tembakan berhasil ditangkap tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di kawasan Ngagel Jaya, Surabaya. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor metik yang dikendarainya demi menggasak motor metik keluaran terbaru.
2: Inilah video viral aksi pelaku curanmor yang sempat mengumbar tembakan di sebuah toko jahit di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung-Lampung awal April 2026 lalu. Awalnya, keduanya kabur karena terpergok pemilik motor. Salah satu pelaku lalu tertabrak mobil. Melihat rekannya hendak dikeroyok massa, satu pelaku lainnya datang dan langsung melepaskan tembakan ke udara, lalu mengacungkan senjata apinya ke arah warga. Komplotan curanmor itu akhirnya berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor korban. Setelah buron lebih dari satu bulan, kedua pelaku, AG dan AY, akhirnya berhasil ditangkap tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung pada Kamis. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita satu buah senjata api rakitan dan amunisinya, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus Yopi Agung Pradana, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah dua kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini, tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya, pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor matic yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor matic keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Gubeng. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Usai Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur terpantau masih tinggi di sejumlah daerah. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, harga cabai merah menyentuh Rp140.000 per kilogram. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, selain cabai, harga bawang merah juga ikut merangkak naik.
3: Dua hari pasca Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pangan masih tinggi. Di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, harga komoditas yang masih tinggi adalah cabai merah yang saat ini dijual Rp140.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit domba juga naik dari Rp60.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Tingginya harga pangan ini dikeluhkan oleh konsumen.
4: Ayo, cabai merah.
5: Merah apa lagi?
4: Cengeng.
5: Buat ibu, buat pembeli, beratnya kalau harganya mahal?
4: Iya, berat. 140.
3: Menurut pedagang, sebelum lebaran harga cabai merah Rp60.000 lalu melambung menjadi Rp160.000. Kemudian turun menjadi Rp140.000 per kilogram.
6: Cabai merah?
5: Dari berapa ke berapa?
6: Dari harga Rp60.000 sebelum lebaran, sekarang jadi lebaran mencapai 160, sekarang turun lagi 140.
5: Naiknya berarti hampir 200% ya? Terus apa lagi yang naik, Bu Haji? Cabai domba?
6: Cabai domba, dari sananya ada 80.
3: Selain cabai, harga bawang merah juga naik dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara sayuran seperti kol, tomat, dan kentang harganya naik rata-rata Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan juga terpantau di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan, Jawa Timur pada Jumat pagi. Harga sayuran seperti buncis, wortel, dan kol naik rata-rata Rp2.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Untuk kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah.
7: Bawang merah biasanya 40 sing besar, saiki 50, kecil 40.
8: Cabai
7: kecil biasanya 60, sekarang 85 satu kilo.
8: Kalau yang besar?
7: Besar biasanya 50, sekarang 80.
3: Belum diketahui pasti penyebab kenaikan harga komoditas sayuran ini. Namun para pedagang menduga kondisi ini dipicu oleh faktor cuaca di daerah penghasil sayur yang berdampak pada berkurangnya pasokan ke pasar induk. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga beras mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini pun berdampak langsung pada masyarakat, terutama para pelaku usaha hingga ibu rumah tangga. Lantas bagaimana masyarakat menyikapi harga beras yang semakin naik? Berikut informasinya.
9: Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat termasuk beras terus merangkak naik. Di Kota Bandung, bahkan kenaikan harga beras ini sudah berlangsung sejak awal tahun, berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini pun berdampak langsung kepada masyarakat.
10: Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga beras medium dijual kisaran Rp13.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun secara bertahap. Hal ini pun berdampak pada penjualan beras yang menurun.
11: Istilahnya ada alhamdulillah yang belanja, cuma yang biasanya kuantitasnya yang belanja sekintal jadi 25 kilo. Yang 25 kilo ya jadi 5 kilo.
10: Kenaikan harga beras turut berdampak pada para pelaku usaha. Salah satunya adalah Edwin yang memiliki usaha kedai nasi goreng. Setiap hari ia membutuhkan 8 hingga 10 kilogram beras untuk berjualan. Kenaikan harga beras membuat modal yang harus ia keluarkan membengkak. Sementara ia pun tidak bisa menaikkan harga jual karena takut kehilangan pelanggan. Meski berat, Edwin berusaha bertahan dengan margin keuntungan yang semakin menipis dari harga seporsi nasi goreng yang dijual sekitar Rp16.000.
12: Harga itu harus kompetitif juga bagi masyarakat sekitar ya. Dan ditambah lagi kita juga kan memakai bahan-bahan yang agak premium lah. Jadi ya kita paling mengurangi keuntungan kita, tapi tidak mengurangi kualitas atau porsi kita sih.
10: Hal senada diungkapkan oleh Marni yang memiliki usaha warung nasi. Untuk bertahan, wanita yang sudah 30 tahun berjualan ini terpaksa mengurangi porsi bagi pelanggan. Ia mengaku tak bisa menaikkan harga jual karena penjualan saat ini pun sedang menurun drastis. Belum lagi ditambah kenaikan harga bahan pokok lain yang membuat dirinya semakin kesulitan berjualan.
13: Ya nasinya, kalau dinaikin boro-boro dinaikin. Yang beli juga susah, nggak bisa.
14: Sama sekali?
13: Sama sekali, nggak bisa. Ya paling dikurangin porsi lah gitu lah. Apalagi sekarang plastik mahal, segala mahal. Aduh bingung Neng, bener ya?
10: Tak hanya dirasakan para pelaku usaha, kenaikan harga beras juga dikeluhkan ibu rumah tangga. Salah satunya adalah Poppy Pertiwi. Untuk menekan pengeluaran sehari-hari, ibu empat anak ini menyiasati kenaikan harga beras dengan memilih menurunkan kualitas beras yang biasa dibeli.
15: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun kedua dari atas itulah.
10: Opsi serupa juga dipilih oleh sejumlah konsumen lain di tengah kenaikan harga beras.
16: Biasanya sih paling itu 15 atau yang 15 kurang gitu. Jadi ya udah beli aja yang udah terbiasa beli yang harga segitu gitu. Cuman emang dirasa agak beda gitu.
10: Di tengah kondisi ekonomi yang terus melemah, masyarakat berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi agar harga berbagai kebutuhan pokok, termasuk beras, bisa kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia Bandung, Jawa Barat.
1: Perayaan Waisak terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, perayaan malam Tri Suci Waisak berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha yang indah. Sementara di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, umat Buddha mengikuti ritual larung pelita Purnama Sidi di bantaran Sungai Progo.
10: Jumat malam, kawasan Bundaran Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir di lokasi mengatakan, acara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan umat Buddha. Dalam sambutannya, Wagub juga mengatakan perayaan acara keagamaan di ruang publik menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kota yang inklusif, toleran, dan berbudaya.
14: Kalau dikatakan sebuah kegiatan, ini sempurna sudah. Dari enam kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Nah, sekali lagi, jadi Pak Gub khusus memberikan kabar kepada saya untuk menyampaikan kirim salam kepada semua keluarga besar Buddha di Jakarta. Mudah-mudahan Waisak tahun ini memberikan keberkahan bagi kita semua.
10: Mengambil tema Illumination of Jakarta, Glow of Peace, Wakil Gubernur Jakarta berharap acara ini tak hanya memberikan pengalaman visual yang menarik, namun juga memperkuat semangat membangun Jakarta menjadi kota global yang inklusif, kreatif, dan berbudaya. Inilah suasana ritual larung pelita Purnama Sidi yang digelar oleh Majelis Umat Nyingma Indonesia di bantaran Sungai Progo, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Secara bergantian, empat gunungan pelita serta ratusan pelita yang diletakkan di Tempurung Kelapa dilarung oleh para umat Buddha. Umat Buddha berharap dengan mengikuti tradisi larung pelita Purnama Sidi ini, doa dan harapannya akan

0: akan terkabul.
1: Terus sebenarnya pertama kali ikut dan ini sebuah pengalaman yang menyenangkan, spiritual dan out of the box buat saya.
0: Sebelum prosesi ritual Larung Pelita, para umat melakukan kirab dari Candi Pawon menuju ke bantaran Sungai Progo dan dilanjutkan dengan doa bersama. Prosesi sakral Larung Pelita Purnama Sidi yang berjalan khidmat ini juga disuguhkan dengan pertunjukan laser bertema perjalanan Sang Buddha serta fire dance. Sejumlah sanggar rohaniawan umat Buddha, Walubi dan pengurus Walubi melaksanakan penyulutan obor api Dharma di objek wisata api abadi Merapen di Desa Manggarmas, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat. Pengambilan api abadi tersebut merupakan penanda dimulainya rangkaian upacara suci dalam perayaan Hari Suci Waisak. Sebelum pengambilan api Dharma, sebanyak ratusan umat Buddha yang tergabung dalam 8 sekte atau majelis Walubi melaksanakan ritual puja parita suci, yakni memanjatkan pujian dan doa kepada Sang Buddha. Usai pengambilan api Dharma di Merapen Grobogan, Jawa Tengah, api dibawa ke Candi Mendut untuk melaksanakan ritual pensakralan api Dharma oleh Sangya dan rohaniawan Buddha. Kemudian api Dharma dan air suci dari Sendang Jumprit Temanggung disemayamkan di Candi Mendut, dan akan dibawa ke Candi Borobudur untuk ritual puncak perayaan Hari Suci Waisak pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pakar etiket dan pendidik Min Uno meluncurkan buku terbarunya bertajuk Cermin Diri di Aula At-Taqwa Sriwijaya Jakarta. Peluncuran buku ini sekaligus menjadi momen tasyakuran usia ke-85 tahun Min Uno yang dihadiri keluarga, sahabat, serta tokoh nasional.
3: Suasana hangat dan penuh haru mewarnai peluncuran buku Cermin Diri, karya pendidik dan pakar etiket Min R. Uno di Aula At-Taqwa Sriwijaya Jakarta pada Jumat sore 29 Mei. Acara ini sekaligus menjadi momen tasyakuran ulang tahun ke-85 Min Uno. Peluncuran buku ini dihadiri oleh sahabat dan tokoh nasional yang telah lama mengenal sosok Min Uno. Salah satunya istri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Mufidah Yusuf Kalla. Pada acara ini, beberapa bagian buku dinarasikan secara langsung, salah satunya dibawakan oleh Maudy Kusnaidi. Suasana acara juga semakin hangat dengan penampilan tembang lawas dari grup Alpha Singers yang menghibur para tamu undangan. Putra Min Uno dan pengusaha Sandiaga Uno menyebut sosok sang ibu menjadi inspirasi besar bagi keluarga. Menurutnya, buku ini mengajak pembaca untuk berani melakukan introspeksi dan belajar dari setiap perjalanan hidup.
4: Ibu mengangkat bahwa dengan bercermin kita bisa belajar dari kesalahan kita dan terus mengintrospeksi setiap kisah yang kita lalui. Jadi ini sangat penting ya untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Kita harus mampu, istilahnya kalau anak sekarang bilang, ngaca dulu gitu. Dan ini bercermin diri, Ibu terbitkan ada 85 kisah yang merupakan kompilasi dari proses beliau bercermin.
3: Dalam sambutannya, Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa sang ibu tidak ingin momen ini disebut sebagai perayaan ulang tahun. Baginya, acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan hidup dan kesempatan untuk terus berbagi inspirasi. Sementara itu, Min R. Uno menjelaskan, buku Cermin Diri ditujukan khusus bagi generasi muda agar mampu belajar dari pengalaman hidup, baik dari diri sendiri maupun orang lain.
5: Sebetulnya buku ini saya tujukan untuk generasi muda. Jadi, generasi muda itu harus belajar apa yang mereka lalui atau belajar melalui orang lain, bagaimana kita bisa menikmati semua yang kita dapat dan kita selalu bersyukur bahwa kita bisa mendapatkannya.
3: Buku Cermin Diri Ketika Kita Bisa Melihat Diri Kita Pada Diri Orang Lain diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku setebal sekitar 202 halaman tersebut dibagi menjadi 5 bagian utama, mengangkat tema pengembangan diri dan motivasi dengan pendekatan humanis. Dalam buku ini, Min Uno juga mengajak generasi muda untuk belajar menerima diri sendiri dan memahami potensi yang dimiliki. Dalam buku yang diluncurkan ini juga memuat kata sambutan dari Ibu Anita Tanjung yang memiliki kedekatan hubungan dengan Ibu Min Uno. Fajar Bolivia, Dwi Agung, Jakarta.
2: Kawasan Blok M di Jakarta Selatan kembali menjadi pusat perburuan kuliner anak muda, apalagi saat sedang hari libur. Salah satunya melalui pameran yang menyajikan beragam makanan dan minuman dari berbagai negara. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
6: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
10: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Tidak hanya menawarkan fasilitas mewah hotel bintang 5, Trans Luxury Hotel Surabaya juga menghadirkan arena bermain ramah anak, yaitu Kids Club. Dengan berbagai permainan lengkap dan menarik, dijamin membuat anak Anda betah bermain dengan nyaman dan aman. Sementara itu, destinasi wisata lain yang ramah anak tentunya Trans Snow World Surabaya. Di tengah panasnya kota Surabaya, hamparan salju dengan berbagai wahana ramah anak siap menemani liburan buah hati tercinta.

0: bermain ramah anak, Kids Club The Trans Luxury Hotel Surabaya siap memanjakan buah hati Anda dengan berbagai wahana permainan menarik. Bagi tamu hotel yang menginap, area Kids Club dapat diakses secara gratis mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Hadir dengan konsep modern, tempat ini dilengkapi dengan fasilitas bermain, mulai dari mini playground, area arcade yang seru hingga zona PlayStation yang menarik.
1: Kita cukup menonjol karena apa? Karena kita tersedia dengan PS-nya, udah PS5, kemudian ada mandi bola, kemudian ada beberapa untuk permainan yang harusnya di kita sediakan biasanya di mall, tapi kita sediakan di hotel ini free untuk all customer yang stay di hotel kami, seperti itu. Antusiasnya sangat tinggi, terutama di weekenders, para keluarga, dan ini nanti ada long weekend. Hari ini adalah long weekend ya Mbak, jadi Jumat sampai Minggu. Dari tadi malam itu hampir nggak pernah sepi pengunjungnya, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
0: Hadirnya Kids Club dengan berbagai fasilitas menarik tentunya menjadi daya pikat bagi para orang tua yang mengajak buah hatinya berlibur di hotel. Bagi mereka, banyaknya spot-spot ramah anak di hotel membuat anak-anak nyaman dan semakin betah menghabiskan waktu liburnya.
2: Staycation nyenengin anak. Nah, kebetulan di sini tuh mainannya banyak sekali. Ada mainan pasirnya juga kan, Kak. Terus ada persutannya juga. Dia juga seneng, happy. Makanannya juga enak.
3: Seneng. Bola. Pas main wasa-wasaan sama jual es krim.
0: Kalau tadi sudah puas bermain di Kids Club Hotel, saatnya anak-anak berpetualangan ke Pegunungan Salju. Tenang saja, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri kok. Kali ini, Trans Snowboard Surabaya siap mengisi waktu liburan anak-anak. Ya, salah satu tempat ramah anak di Surabaya yang satu ini tentu menjadi pilihan liburan menarik dan mengesankan. Trans Snowboard Surabaya hadir memberikan pengalaman bagi setiap pengunjungnya bak berada di Pegunungan Salju. Anda juga akan dimanjakan dengan berbagai wahana permainan salju, mulai dari ski kereta luncur salju hingga kereta gantung.
4: Untuk promonya sendiri, kita lagi masih promo spesial HUT Surabaya yang ke-733. Jadi berlima, harganya itu per orangnya Rp73.300. Jadi ini momentum yang benar-benar langka, karena akhir bulan masih payday, lagi banyak duitnya, tapi masih sampai tanggal 1 Juni nanti. Jadi bisa dimanfaatkan langsung untuk main ke Trans Snowboard Surabaya. Promo dengan hotel, kita juga lagi ada program stay and play. Jadi ketika menginap di hotel, nanti sudah include dengan tiket bermain di sini.
0: Pada momen libur seperti saat ini, antusias pengunjung pun meningkat signifikan. Bagi pengunjung, bermain salju di Trans Snowboard Surabaya tidak sekedar mengisi waktu liburan anak saja, namun juga memberikan memori berkesan tak terlupakan pada buah hati tercinta.
5: Saya harus bawa anak-anak saya ke sini, dan saya syukur hari ini Tuhan begitu baik sehingga saya bisa ajak anak-anak saya ke sini dan mereka, wow mama, ini ternyata besar sekali, kata ontinya. Ini sedang sih, tapi mama ini besar, onti bilang sedang, ternyata ini besar sekali. Oke, gimana nak? Ya.
3: Di sini mama.
5: Ski.
0: Kedua destinasi ramah anak ini tentu bisa menjadi pilihan sempurna untuk menciptakan momen liburan yang seru, aman, dan tak terlupakan bersama keluarga. Kia Clarissa, Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
6: Kali ini kita icip-icip sajian gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu. Kuah gulai yang kaya rempah berpadu dengan lembutnya daging patin menghadirkan aroma khas yang menggugah selera. Dan ada yang tak kalah ini, masih seputar sajian gulai. Warga Montong Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat memanfaatkan momen Idul Adha dengan menyajikan olahan dari daging kurban. Salah satunya adalah gulai kepala kambing atau gulai otak bembek.
7: Ngomong-ngomong soal kekayaan kuliner tanah air, memang gak ada habisnya untuk dieksplorasi. Kali ini kita mampir ke sebuah restoran khas Nusantara di Jalan Trunojoyo Citarum, Bandung Wetan. Ada sajian lengkap mulai dari ayam tangkap, kambing bakar bambu, hingga nasi liwet kastrol. Namun yang menarik perhatian saya adalah gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu, menghadirkan perpaduan cita rasa rempah yang kuat dengan aroma khas bambu yang semakin menggugah selera. Yuk kita intip cara masaknya. Pertama nih, marinasi dahulu ikan patin dengan aneka bumbu, lalu goreng hingga matang. Untuk bahan racikan bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah yang dihaluskan. Kemudian tumis bumbu kuning, kemudian masukkan aneka rempah aromatik seperti daun salam, lengkuas, dan serai. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan garam, gula, dan santan. Masukkan daun singkong dan part terakhir, masukkan ikan patin yang sudah digoreng. Sajikan ikan patin di wadah bambu yang sudah diberi alas daun pisang dan jangan lupa siram dengan kuah gulainya.
8: Daun pisangnya untuk aroma dan gulai patin itu lebih dominan gurih, asin, dan ciri khasnya adalah gurihnya itu lebih kepada gulai. Gitu. Mungkin di presentasinya ya, platingnya kita kan pakai bambu, kemudian ikan patinnya aromanya kan kita goreng dulu supaya tidak kalah anyir.
7: Aromanya udah menggugah selera nih. Waktunya icip-icip. Selamat makan.
2: Selain penampilannya yang menarik, ternyata ini rasanya juga lezat. Mulai dari kuahnya ini kental, gurih, ada sedikit creamy-nya. Kalau dari ikannya ini tuh benar-benar lembut dan tidak bau amis. Apalagi dikasih sama daun singkong ini menambah cita rasa juga.
7: Seporsi ikan patin gulai bambu dibanderol seharga Rp65.000. Yang tak kalah menarik, ada juga olahan gulai yang disajikan oleh warga di lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain dijadikan sate, daging kurban kambing juga dimasak oleh warga menjadi sajian gulai kepala kambing atau gulai otak membek. Daging kepala kambing dipotong-potong dengan ukuran tertentu agar mudah disantap. Kepala kambing yang telah dipotong-potong dimasak menggunakan ragi genep atau bumbu gulai khas Sasak Lombok dengan bahan dasar berupa cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah dan bawang putih, kunyit, kelapa sangrai, dan serai. Campur bumbu bersama air dan potongan kepala kambing dalam satu wadah. Kemudian masak dan aduk selama sekitar 20 menit.
9: Ada bumbu genep, bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, jahe, cabai.
10: Itu bagian apa saja yang dimasak?
9: Ini bagian kepalanya.
10: Bagian kepala.
7: Sajian ini pun disantap bersama para penerima daging kurban sebagai wujud syukur dan mempererat ukhuwah antar warga. Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya, kawasan Blok M Jakarta Selatan kembali menjadi pusat perburuan kuliner anak muda, apalagi saat sedang hari libur seperti saat ini. Salah satunya melalui pameran yang menyajikan beragam makanan dan minuman dari berbagai negara. Pengunjung pun memadati lokasi untuk mencoba aneka menu baru dan unik untuk makan siang.
11: Suasana ramai terlihat di halaman lobi Blok M Square, Jakarta Selatan. Ada pameran kuliner mancanegara yang menyedot antusiasme warga negara Blok M, terutama anak muda. Beragam tenan makanan hadir menawarkan hidangan khas dari berbagai negara, mulai dari Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, India, steak dan burger ala Western, dan masakan Indonesia. Mulai dari makanan ringan hingga dessert kekinian yang menjadi favorit pengunjung.
12: Tadi ada kebutuhan mau beli buat kuliah kan, terus kalian di sini banyak jajanan, jadi sekalian jajan banyak.
13: Macam-macam ya?
12: Macam-macam tuh.
13: Nah, aku lihat nih antaranya apa aja sih yang dibeli?
12: Aku tadi beli kentang, terus ada bola ubi, rujak, pangsit goreng sama telur barendo.
13: Oh, minumannya?
12: Minumannya ada apa nih? Ada chazo, ada Thai tea, terus sama ice tea aja lemon tea.
13: Oh, pernah atau belum?
12: Udah nyata semalam.
13: Oh iya.
12: Happy banget di sini karena aku kan emang suka jajan ya, jadi kayak ketemu surga.
14: Aku tadi udah coba makan siang dari Dadar Jumbo itu, aku cobain yang ayam suwirnya.
13: Baru pesan,
14: ya itu cobain kak, itu sambelnya enak banget, pedes.
13: Sambelnya
14: enak banget.
13: Porsinya juga gede banget.
14: Porsinya juga gede untuk telurnya sih, bisa untuk 2 orang gitu.
13: Oke, makasih. Kalau kakak?
15: Kalau aku abis aja baru makan cikmir langit itu tuh. Itu enak banget sih.
13: Seperti nugget dalamnya ada keju ya?
15: Iya, betul. Ada sausnya banyak gitu kan.
13: Dengan harga berapa tadi kak?
15: Rp55.000 sih kak.
13: Worth it,
15: karena dia gede banget sih.
16: Nah, setelah muter-muter dan bingung milih yang mana, akhirnya saya memilih menu-menu ini untuk makan siang saya. ada spaghetti bolognese dengan chicken stick ala-ala western ya. Terus kemudian gak kalah dong yang Indonesia nih, telur barendo pakai ayam suwir tuh, yang lauknya tersembunyi seperti ini. Ah. Dan satu lagi yang bikin saya penasaran nih, panipuri perindapan, makanan India yang nanti kita coba cocol dengan kuahnya ya. Dan dengan dessert seperti ini, nah, smoothie mango dengan mangga harum manis sebagai toppingnya.
11: Salah satu yang menarik perhatian saya adalah panipuri. Panipuri adalah jajanan kaki lima atau street food populer di India. Camilan ini berupa bola-bola adonan tepung yang digoreng hingga garing atau disebut puri, kemudian dilubangi di bagian atasnya, lalu diisi dengan campuran kentang dan daun wansui, bawang merah mentah, dan juga bumbu. Sebelum dimakan, bola ini diisi dengan kuah asam pedas atau pani, lalu disantap dalam satu gigitan. Wah, rasanya unik. Seporsi panipuri isi 6 bola kriuk dijual seharga Rp50.000. Sedangkan nasi dadar jumbo ayam suwir ini tampak menjadi incaran pembeli karena porsinya cukup sebanding dengan harganya, yakni Rp50.000 per porsinya.
16: Nah, udah makan yang pedas-pedas dan sangat berbumbu berempah, saatnya kita tutup dengan dessert. Ada mango, crown mango smoothie. Aduh, saya sampai bingung nih, nama-namanya macam-macam. Dapat topping mangga harum manis seperti ini, seneng banget di tengah mangga harum manis yang belum musim di saat ini.

0: Oke, langsung aja kita cobain ya. Seperti apa untuk smoothie-nya sendiri. Hap.
1: Kehadiran pameran makanan internasional ini berjalan selama 19 hari sampai 7 Juni 2026. Pameran ini diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata kuliner di ibu kota saat libur panjang pekan ini sekaligus membantu usaha para pelaku UMKM lokal. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.
2: Jangan kemana-mana karena CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
3: Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Horas. Talk It's Fun kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
1: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih
2: banget,
1: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Coki Sitohang.
3: Horas madihita saluhutna.
2: Artinya
3: selamatlah kita semuanya.
2: Oh.
3: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Festival musik jazz Java Jazz kembali digelar hingga Minggu 31 Mei. Beragam musisi dalam negeri hingga mancanegara tampil, mulai dari Ruth Sahanaya hingga musisi pemenang Grammy Awards John Batiste.
7: Digelar di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di PIK 2, beragam musisi lintas generasi dan lintas genre tampil memukau dalam gelaran Java Jazz hari pertama. Menariknya, beberapa musisi asal Indonesia ikut berkolaborasi dengan musisi dari luar negeri, seperti penampilan yang disuguhkan oleh Novia Bachmit, Dira Sugandi, Moneva, hingga salah satu penyanyi legendaris Ruth Sahanaya. Tampil satu panggung dengan berkolaborasi dengan musisi asal Australia, Harbour Jazz. Penampilan mereka seolah ingin membawa nuansa 90-an ke atas panggung Java Jazz. Lagu-lagu seperti Always Be My Baby milik Mariah Carey dinyanyikan oleh Moneva. Lagu Strong Enough yang dinyanyikan oleh Cher dibawakan oleh Ruth Sahanaya. Lagu Oops, I Did It Again milik Britney Spears dibawakan Dira Sugandi di atas panggung Java Jazz.
2: Tiga kali.
8: Kemarin ini ngincar siapa sih, Kak?
2: Aku sebenarnya ngincar Daniel Caesar, tapi aku nggak dapet tiketnya. Aku tadi udah nonton Delantis sih. Tadi mau yang John Batiste, tapi again nggak dapet juga tiketnya. Kayak mendadak deh aku. Iya, karena aku sebenarnya suka lagunya sih yang Who Knows, terutama karena kan seliweran di TikTok-nya.
8: Nah, ini kan pertama kali ya di NICE. Menurut kalian gimana sih?
2: Aku masih nggak familiar, jujur sih. Cuma untuk stage-nya kayaknya lebih improve daripada yang di G-Expo. Jadi kayaknya harus sering-sering kesini sih biar lebih familiar.
9: Udah sering,
2: sering sih.
9: Sering
2: setiap tahun.
9: Hampir setiap tahun. Memang kalau dari lokasi sih jauh. Cuman kalau dari lingkungan suasananya sih beda banget ya. Vibe-nya juga positif sih, bagus.
2: Ini secara gedungnya apa segala macam ini lebih oke sih ya dibanding tahun sebelumnya.
9: Kita nonton dua hari, Jumat sama Sabtu.
8: Hari ini pengen nonton siapa?
9: Yang paling kita tunggu sih Incognito. Udah lama ya, kan dia juga namanya musisi lama, kita juga udah lama suka. Dan beberapa tahun dia ikut di sini, dan kebetulan tahun ini juga di sini ya kita usahain nonton.
7: Tak hanya itu, musisi kenamaan asal Amerika, pemenang Grammy Award John Batiste, tampil memukau dalam special show yang dihadirkan dalam Java Jazz Festival. Ia membawakan lagu-lagu hits miliknya seperti Big Money hingga Freedom. Ada juga penyanyi Bilal Indrajaya yang mengajak fans The Beatles atau Beatlemania bernostalgia. Pasalnya Bilal bersama dengan band The Corleones membawakan lagu-lagu lawas milik The Beatles seperti In My Life hingga Vanille. Adi Dwinanda, Maria Oktober, Jakarta.
6: Dunia musik dangdut kembali diramaikan karya-karya yang memadukan nostalgia dan inovasi baru. Mulai dari Happy Asmara bersama Pikachu dalam Kopi Dangdut, sementara Cici Faramida yang menghidupkan kembali lagu legendaris Jangan Tunggu Lama-Lama.
10: Indonesia mendapatkan kejutan unik dengan hadirnya kolaborasi antara Happy Asmara dan Pikachu dalam video musik Kopi Dangdut. Kolaborasi ini menjadi yang pertama kalinya bagi Pokemon dalam menghadirkan karya bersama musik dangdut, genre yang telah lama melekat di hati masyarakat Indonesia. Kan Lagu Kopi Dangdut merupakan karya legendaris Fahmi Syahab yang dihadirkan dengan sentuhan baru berkat aransemen dari Tio Adrian. Perpaduan nuansa klasik dan modern membuat lagu ini tetap mempertahankan nostalgia yang sudah dikenal masyarakat sekaligus terasa segar bagi pendengar masa kini. Satu daya tarik utama dalam proyek ini adalah hadirnya Goyang Happyka, sebuah gerakan tari yang terinspirasi dari gabungan nama Happy dan suara khas Pikachu. Penyanyi dangdut legendaris Cici Faramida kembali mencuri perhatian publik lewat lagu legendaris Jangan Tunggu Lama-Lama. Lagu yang populer di era 90-an ini kembali hadir dengan versi baru yang lebih fresh dan modern dan sangat dinantikan karena versi originalnya belakangan kembali viral dan banyak digunakan sebagai sound untuk konten joget serta tren nostalgia di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Dalam liriknya, Jangan Tunggu Lama-Lama bercerita tentang kepastian dalam hubungan asmara. Lewat sentuhan nostalgia dan tren digital saat ini, Cici Faramida berhasil membawa karyanya kembali dinikmati lintas generasi.
6: Deretan musisi tanah air kembali menunjukkan karya terbaru mereka. Mulai dari Roni Parulian lewat single Dengarlah Cinta, hingga Isyana Saraswati dengan lagu legendaris Garuda di Dadaku. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Iqbal Kurnia pamit. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
0: Penyanyi muda berbakat tanah air Roni Parulian resmi merilis video musik terbarunya bertajuk Dengarlah Cinta sebagai bagian dari album perdana Rahasia Pertama yang diluncurkan pada 2 Mei 2025 lalu. Single ini merupakan track ke-6 yang mengisahkan tentang perasaan cinta yang mendalam dan kerinduan yang tak terucapkan. Melalui single ini, Roni Parulian kembali menunjukkan konsistensinya dalam menghadirkan karya yang dekat dengan perasaan anak muda masa kini.

Isyana Saraswati kembali mencuri perhatian lewat versi terbaru lagu legendaris Garuda di Dadaku yang kini resmi menjadi soundtrack film animasi Garuda di Dadaku. Tak sekedar remake biasa, Isyana menghadirkan sentuhan berbeda yang terasa lebih emosional dan megah. Dengan perpaduan aransemen orkestra dan piano, lagu ini sukses membawa nuansa baru yang lebih dalam namun tetap ramah untuk semua kalangan termasuk keluarga.

Menariknya, lagu Garuda di Dadaku versi terbaru ini bukan hanya sekedar pelengkap film, namun menjadi simbol perjalanan meraih mimpi tentang jatuh bangun, keraguan, hingga keberanian untuk terus melangkah.

Setiap tahun ribuan pelari mengikuti ultra marathon di berbagai belahan dunia. Namun hanya sedikit yang berani menghadapi tantangan paling ekstrim, yaitu berlari ratusan kilometer di kawasan Kutub Utara dengan suhu mencapai minus 35 derajat Celcius. Salah satu ajang paling berat adalah Lapland Arctic Ultra di Swedia bagian utara. Dalam kategori 500 km, peserta harus melintasi sungai dan danau beku, hutan salju, hingga badai Arktik sambil menarik perlengkapan bertahan hidup. Risiko hipotermia, frostbite, minim tidur, dan tekanan mental jadi tantangan nyata selama berhari-hari. Digelar sejak tahun 2022, Lapland Arctic Ultra dikenal sebagai salah satu ajang lari paling ekstrim di dunia. Pada edisi 2026, dari 24 peserta kategori 500 km, hanya 15 orang yang berhasil mencapai garis finish. Ajang ini bukan sekedar perlombaan lari, tapi juga ujian bertahan hidup, disiplin, dan ketahanan mental di lingkungan paling ekstrim di bumi. Di tengah tantangan itu, seorang pelari asal Indonesia berhasil mencatatkan namanya. Irjen Jayadi sukses menyelesaikan kategori 500 km Lapland Arctic Ultra 2026 di posisi ke-11 dalam waktu 222 jam 39 menit. Pencapaian ini membuatnya dikenal sebagai pelari Indonesia pertama yang berhasil melakukan Lapland Arctic Ultra 500 km.

0: Olahraga lari merupakan sesuatu yang makin digemari ya, dan bahkan ikut lomba lari khususnya maraton ini sekarang sepertinya sudah menjadi lifestyle ya, semakin banyak orang yang mengikutinya. Tapi yang ikut ultramarathon ya, itu di atas 42 kilo itu juga semakin banyak, tapi jumlahnya tentu saja tidak sebanyak itu. Tapi yang ultramarathon ya, itu yang lebih di atas ya, ratusan kilometer lah, bahkan sampai 500 km. Nah, hanya segelintir orang di planet bumi ini yang berhasil melakukannya. Dan hari ini saya dengan sangat senang hati dan juga bangga ya berbicara dengan salah seorang atlet ultramarathon. Ini harus diingat ya, sebuah sport yang begitu ekstrim ya, sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana melakukannya, tapi ternyata sudah berhasil. Irjen Jayadi. Hai Irjen, apa kabar?
1: Halo, Mbak Desi.
0: Ini Irjen, ini namanya, bukan pangkatnya ya.
1: Betul, betul. Ini nama dari lahir.
0: Nama dari lahir, tapi kayaknya cocok ya, karena wah gagah itu kelihatannya.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Nah, Irjen ini bulan Februari yang lalu berhasil ya menjadi finisher sebuah ultra marathon yang namanya itu Lapland Arctic Ultra ini di Swedia, dan yang lebih menarik lagi itu di cuaca dan lingkungan yang sangat-sangat menantang. Oke, okay, Irjen, congratulations.
1: Terima kasih, Mbak Desi.
0: Ikut bangga. Superhuman, I see you as.
1: Thank you, okay. Thank you.
0: Tapi sebelumnya, antara semua lomba lari, ya kita sudah familiar dengan maraton, terus ada ultramarathon, ocean man,

0: alignment dan lain sebagainya. Bisa nggak cerita apa yang membedakan Lapland Arctic Ultra ini?
1: Di dunia ini Arctic Run yang paling terkenal cuma 3 dan di Lapland salah satunya. Dan di kategori yang saya ikutin ini tepatnya 515 km.
0: Wow.
1: Dan setiap tahun dia hanya menerima 25 peserta di kategori itu. Dan tahun ini 24 peserta yang diterima, salah satunya saya.
0: Tapi apa persisnya yang harus istilahnya membedakan dan jarak jauhnya dan environment-nya itu seperti apa? Lapland ini kan di Kutub Utara ya?
1: Yang pasti cuacanya sangat dingin.
0: Dan Februari kan masih di tengah musim dingin kan?
1: Di pas saya sampai itu minus 35 derajat. Jadi kita harus menempuhi di cut off time dalam 10 hari. Dan kenapa 10 hari? Karena secara ilmiah di hari ke-11 kalau manusia tidak tidur, dia pasti ada permanent damage di otaknya. Jadi mereka bikin cut off time itu kita harus selesai dalam 10 hari.
0: Jadi selama hampir 10 hari ini tidak bisa tidur?
1: Saya pribadi tidur on average sehari sekitar 1 atau 2 jam. Jadi kita ada distance, jarak yang kita harus tempuhin atau yang kita namanya checkpoint. Kalau nggak salah kita ada 8 atau 9 checkpoint yang kita harus tempuhin. Dan checkpoint ini harus kita clock in dan kita harus charge GPS kita lagi untuk bisa go to the next checkpoint.
0: Dan ini hanya 25 orang? Yang
1: tiap tahun, yes.
0: Tiap tahun.
1: Yang diterima yang sama diterima. Organizer-nya, betul.
0: Nah, ini bagi Irjen untuk diterima itu coba bisa cerita nggak proses penseleksiannya itu seperti apa? Karena kan kalau ya bisa dikatakan kalau tidak berhasil dan banyak sekali resikonya yang bisa fatal kan kalau mengikuti lomba seperti ini.
1: Basically sebelum hari H, 8 bulan sebelum hari H, kita ada proses interview dulu. Dan proses interview ini makan waktu sekitar 2 jam. Jadi dia ada a set of pertanyaan yang kita harus jawab dan tentunya kita harus kasih credential kita yang sudah ngalamin yang kita namain ke multi-stage race.
0: Jadi apa-apa saja?
1: Jadi mungkin yang terakhir dan paling baru sebelum di Arctic ini saya sudah ikut Marathon Desa.
0: Itu di Gurun Sahara.
1: Gurun kan? Sahara, betul.
0: Itu kalau nggak salah 250.
1: Betul.
0: Jadi setengah ya dari
1: setengah,
0: 515 di Lapland.
1: Dan mungkin itu salah satu kriteria yang mereka okein. Dan selain itu ada lagi asuransi.
0: Nah ini, asuransinya besar ya pasti ya?
1: Asuransinya lebih sulit.
0: Lebih sulit.
1: Lebih sulit untuk perusahaan asuransi menerima spot seperti ini. Lebih sulit, betul.
0: Dan, tapi bunyi asuransinya itu sebenarnya apa sih yang diasuransikan?
1: Dua sih. Hipotermia dan frostbite. Itu dua yang harus di cover. Karena kalau kita sudah lari di cuaca yang ekstrim dan kita kadang tidak tinggal di checkpoint. Kita bisa tinggal di mana saja, di tenda. Dan ini resiko hipotermia dan frostbite ini sangat-sangat tinggi. Jadi perusahaan asuransi ini harus bisa paham dan mau cover spot seperti ini.
0: Terus apa lagi pertanyaan yang harus dijawab dan harus dibuktikan sebelum diterima? Karena ini kan 25 orang dari seluruh dunia kan?
1: Betul, betul.
0: Jaya, Irjen saatnya satu-satunya dari
1: mungkin secara Indonesia. Mental dan mindset juga kali ya, itu salah satu, itu penting. Karena dulu saya juga kebetulan lulusan militer ya, jadi itu saya juga diterima. Dan saya sudah berapa kali lari di trail run, jadi itu semua saya masuk-masukin aja.
0: Paling jauh berapa yang di Gurun Sahara itu yang 250 atau pernah lebih dari itu?
1: Sebelum ini 250 km di Gurun Sahara.
0: Wow.
1: Itu yang paling jauh. Tapi organisernya menyatakan kalau kita memang belum pernah ada pengalaman lari di minus 35, kita harus mengikuti kursus tertentu. Jadi ini namanya survival course. Jadi semua peserta yang belum pernah lari di musim dingin harus ikut kursus itu dulu 1 minggu.
0: Irjen bagaimana? Harus ikut?
1: Harus ikut.
0: Karena sebelumnya belum pernah lari. Betul. Nih. Karena di Gurun Sahara beda sekali, itu panas. Betul. Kan. Jadi ikut training?
1: Ikut

0: challenge terutama tuh meyakinkan keluarga saya kalau saya bisa.
1: Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
2: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qadha.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, fikih ibadah bagi orang sakit dan lansia. Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Oke, jadi seperti apa coba persiapannya? Karena kalau Gurun Sahara kan berbeda kan, itu di pasir ya, namanya maraton pasir. Yang khusus di Atik ini, di Kutub Utara ini, seperti apa?
0: Yang benar-benar kita dites itu, kita harus bisa masak air dari salju. Itu penting sekali, itu pertama. Dan kita nggak bisa masak air di malam hari. Dan
3: kenapa?
0: Karena
3: nanti ada mungkin binatang.
0: Bukan.
3: Ada serigala.
0: Mungkin maaf kata, kalau di malam hari kita lebih bodoh. Kita lebih malas. Karena masak air itu sesuatu yang butuh kepintaran manusia. Kita harus awareness-nya lebih. Karena setiap kali kita buka gas, kalau gasnya kena jari-jari kita sedikit pun aja, jari-jari kita langsung putus. Langsung putus, auto putus. Ini namanya frostbite. Gitu. Jadi kita harus selalu masak air di siang hari karena kita lebih bisa kelihatan gasnya. Kalau malam hari kadang kita sudah capek, kita nggak bisa mikir. Jadi ini penting sekali, masak air dari salju.
3: Dan ini kan masih musim dingin kan, berarti malamnya kan lebih banyak daripada siangnya kan ya?
0: Betul.
3: Berapa betul jam itu siangnya? Nggak sampai 12 jam kan kalau di
0: betul
3: musim dingin?
0: Kalau saya nggak salah ingat, dia jam 3, jam 4, dia sudah ada, udah terang.
3: Nah, proses masak air ini kenapa penting dan apa sulit?
0: Karena kita minuman yang kita dapat dari checkpoint sampai checkpoint berikutnya pasti kurang. Jadi kita harus masak lagi. Di tengah jalan kita harus masak lagi. Kadang untuk makan, untuk minum, jadi kita harus masak.
3: Dan terus ini harus dibawa semua peralatan.
0: Kita harus tarik yang namanya sled atau pok ya, kita harus tarik.
3: Jadi masak air itu diambil dari salju gitu, kemudian dimasukin ke
0: termos.
3: Termosnya.
0: Jadi kita ada termos, jadi kita masak, kita taruh lagi, masak, taruh lagi.
3: Terus kalau makan dan lain sebagainya gimana caranya?
0: Kita bawa makanan expedition meal. Itu makanan seperti kita naik gunung atau dehydrated. Jadi kita buka, kita isi air panas, habis itu kita taruh lagi 5 menit, kita aduk-aduk, kita makan.
3: Terus apa lagi 8 hari persiapan ini sehingga Irjen akhirnya lulus dan dinyatakan boleh ikut lombanya?
0: Basically untuk di sekolahan yang kita masuk dan di kita ngambil examination-nya ini, kita dites kesadaran kita. Jadi kita dikasih a set of activity seperti apakah kita bisa bikin api, kalau nggak bisa diajarin. Tiap kali kita keringetan, kita harus ganti baju dengan cepat. Apakah kita bisa bikin serap tenda sendiri di malam hari, masak air, dan ada apa lagi nih? Satu lagi yang lebih penting, kalau nggak salah, masak juga.
3: Jadi tapi yang jelas kan endurance dong.
0: Betul, ya. Endurance. Tapi kita dites selama satu minggu itu, kita dites terus. Jadi apakah kita bisa ganti kaos kaki sendiri? Soalnya kaos kaki kita tuh kita harus ganti tiap 4-5 jam.
3: Kenapa?
0: Karena basah.
3: Dan kalau basah?
0: Kalau basah kita keluarin beku, kaki kita
3: bisa
0: juga
3: frostbite. Nah ini kan dingin ya. Jadi dari segi pakaiannya seperti
0: pakaian apa? Kita harus gonta-ganti terus, karena tiap kali kita lari
3: keringetan,
0: kita nggak boleh pakai yang puffer tebel. Tapi tiap kali berhenti kita harus pakai puffer tebel. Jadi kerjaan kita gonta-ganti baju terus. Itu
3: tapi
0: capek.
3: Dari segi peralatan itu harus bawa sendiri.
0: Bawa sendiri.
3: Itu di henteng.
0: Ditarik.
3: Oh, ditarik.
0: Ditarik.
3: Jadi waktu selama 9 hari ini juga harus

0: menarik gitu.
1: Menarik.
0: Nah itu berapa bebannya? Itu semacam sled itu kalau
1: betul,
0: saya lihat.
1: Betul, betul. Di hari pertama, mungkin karena kekurangan pengalaman, saya bawa sekitar hampir 20 kilo lebih lah, hampir 20 kilo lebih ya.
0: Tapi, kenapa itu menjadi masalah? Terlalu berat?
1: Terlalu berat, terlalu berat. Karena kita takut semuanya dibawa. Mm-hmm. Jadi setelah 2-3 hari selanjutnya, saya langsung berpikir ini kayaknya nggak perlu itu, nggak perlu itu. Jadi saya kayak, ya udahlah, saya tinggalin di checkpoint. Jadi saya travel lebih light. Okay.
0: Mm-hmm. Terus dinyatakan lulus?
1: Yes.
0: Sudah on the
1: yes.
0: checklist.
1: Yes.
0: Itu dari jumlah orang yang mendaftar itu berapa orang sih yang lulus sampai akhirnya bisa ikut ke Ultra?
1: 24 lulus sih.
0: 24 lulus?
1: Tahun ini 24 orang yang masuk, 24 lulus examination-nya. Cuman yang kategori saya yang selesai,
0: cuma
1: 15.
0: Hanya 15?
1: Hanya 15.
0: Yang lain?
1: Yang lain?
0: Drop out atau cut off point? Atau?
1: Yeah. Lebih drop out kali ya. Lebih drop out kali.
0: Dari mana-mana saja lari-lari?
1: Yang Asia, saya ada kenal kolonel dari militer India. Cuman di hari kedua, amat disayangkan dia tidak selesai. Itu jujur buat saya sedih banget ya. Soalnya saya sama dia lumayan dekat.
0: Pernah jadi teman.
1: Soalnya saya sama dia, kita berdua tuh udah boleh dibilang the Asian brothers lah. Jadi kita mau selesaikan bareng. Cuman akhirnya dia pas tidak selesai, saya juga lumayan sedih sih.
0: Yang lain dari mana rata-rata?
1: UK.
0: UK.
1: UK.
0: Itu latar belakangnya dari mana ya? Mereka secara
1: kebanyakan
0: profesi. Atau mereka punya latihan militer juga atau memang?
1: Kebanyakan dari militer sih mereka. Hmm. Dari militer, ada dokter dan profesor, ada juga.
0: Yeah. Dan dari segi usia masih relatif muda-muda ya?
1: Ada yang lebih muda dari saya, 24 sampai 50 ke atas juga ada.
0: Nah, kalau perempuan enggak?
1: Ada.
0: Ada?
1: Perempuan ada juga.
0: Berapa?
1: Kalau enggak salah, yang saya ingat yang selesai 2 ya. Cuman total saya lupa.
0: Tapi 15 yang berhasil ya,
1: betul,
0: selesai ya.
1: Betul.
0: Itu kalau berhasil itu dapat apa? Dapat
1: harga diri. Harga diri.
0: Ya kalau ini the finisher.
1: Betul, harga diri.
0: Sama ini bragging rights ya.
1: Yes.
0: for the lifetime ya. Jadi tapi perasaannya waktu pas itu seperti apa? Urgent, it's like yes.
1: When I finished it?
0: Enggak, waktu pas untuk bisa ikut ke masuk lomba.
1: Ya tentunya.
0: Karena that's the real homework starts ya, waktu yang 10 hari ini.
1: Ya, the first thing probably it's my family yang saya harus convince kali ya. Yang saya harus, keluarga saya yang saya harus
0: yakinkan
1: kalau saya bisa, saya bakal aman. Mungkin itu lebih susah daripada fisiknya sendiri. Karena kan saya tidak bisa melakukan sesuatu kalau di rumah tiap hari mereka mikirin saya. Ini kamu bisa nggak? Kamu kenapa-napa nggak? Gitu. Jadi kan kita yang sedang lari pun kita juga bisa kepikiran gitu. Jadi itu mungkin challenge terutama tuh meyakinkan keluarga saya kalau saya bisa. Gitu. Itu lebih susah dari fisiknya sendiri ya. Gitu.
0: Ini pertanyaan saya berikutnya yaitu, kenapa? Gitu. Karena kalau ada apa-apa, ini kan saya ingat waktu teman saya, dia lari di yang Gurun Sahara itu, dia harus tanda tangan.
1: Yes,
0: nanti
1: yes.
0: Kalau ada apa-apa, kantong mayatnya itu, body bagnya itu dikirim kemana gitu. Yeah. Ini kan ada resiko itu ya.
1: Yes.
0: So, kenapa penting melakukan ini? Selain tentu saja, nggak tahu ya. It's just an incredible accomplishment ya. The big why-nya itu.
1: The big why-nya ya. Oh well, it's a mungkin terdengar sangat nggak relevan ya kepada teman-teman yang mendengar ya. Cuma kalau saya pribadi, mungkin kehadiran, Mbak. Jadi what I meant by kehadiran is that tiap hari kalau kita ketemu istri sama anak, mereka akan menganggap kalau kita akan selalu ada di sana gitu. Dan I don't like that feeling. Jadi saya selalu berpikir kalau sometimes kalau saya keluar, saya nggak ada di sana, saya akan lebih bisa appreciate kehadirannya istri saya dan anak saya juga, dan vice versa, gitu. Dan tentunya ini sesuatu yang saya cari ya, to be able to be more appreciative of what I have, gitu.
0: By taking risks.
1: I don't see that as a risk.
0: Okay. Apa dong kalau begitu?
1: I see that as lebih mengenal what God has created for human. And it is just not right kalau saya sekarang ada fisiknya, cuman saya nggak bisa enjoy atau ngelihat what God has created for us. Because itu sesuatu yang even punya uang pun belum tentu orang bisa ke sana dan ngelihat gitu. Tapi kalau saya bisa, I have that gift. Pas saya sampai di checkpoint di hari ketujuh, mereka nggak kasih saya lanjut karena saya udah halusinasi. Mereka suruh saya, kamu kayaknya tidur dulu deh di sini. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia bilang nggak usah malu kok, banyak yang quit juga, nggak apa-apa. You can come back again tahun depan.
2: Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama dua dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
3: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa, untuk CNN Indonesia.
0: Coba share with us apa yang dinikmati. Di yang minus berapa, paling dingin berapa?
1: Minus 35. Apa yang saya nikmati?
0: Apa yang, coba kita.
1: Gak ada yang dinikmati sih.
0: Gak ada yang dinikmati. Ini kan pasti. Gini, terus terang kan kalau, apalagi kalau orang yang pelari atau nggak biasa, yes. Lari 1-2 kilo aja kan kalau nggak biasa kan it's painful. Ini bayangkan 515 yeah. kilo dan berapa jam tidurnya rata-rata per hari?
1: Ya, yeah, 2 jam maksimal.
0: 2 jam per hari, yeah. Dan kemudian dari satu checkpoint ke checkpoint lagi berapa kilo?
1: Paling jauh 72 kali.
0: 72 kilo, dan banyak sekali.
1: Ya, yeah, up and down, elevasi.
0: Up and down, ini kan tadi. Yeah. Apa-apa saja, coba dari hari ke hari, saya tuh ingin tahu bagaimana bisa meletakkan one foot in front of the other tanpa giving up.
1: Oh, yeah, well, maybe hari pertama, jujur aja, saya agak menganggap remeh. Karena saya selalu mikir, apapun yang saya kerjakan, itu pasti selesai. Jujur. Mm-hmm. Tapi setelah hari pertama masuk hari kedua, ini sesuatu yang mengagetkan buat saya, karena saya nggak, kayak lari tuh, buat saya tuh it's a simple mathematics. Oke, distance-nya segini ya, jadi saya lari sehari segini cukup ya, pokoknya ya bisa lah, pokoknya lah. Jadi hari pertama saya dengan PD-nya saya jalankan. Pas masuk hari kedua ternyata lari di es tuh sangat berbeda, karena esnya minus 35, salju lagi turun, kita nggak bisa injek, setiap kali injek masuk langsung ke dengkul. Jadi kayak kita langsung stres banget gitu. Jadi kayak, loh kok sama matematika yang kita planning dari awal kok nggak masuk akal gitu. Jadi kita harus korbankan tidur kita untuk tunggu sampai jam 2, jam 3 subuh, esnya udah keras, baru kita bisa lari lagi. Baru sampailah ke destinasi checkpointnya.
0: Per hari bisa berapa kilo ditempuh?
1: Nggak tentu, karena kalau lagi salju turun, kita sama sekali nggak bisa lari. Kita pokoknya turun satu, kakinya jeblos satu. Jadi kayak tiap hari begini aja, jadi kita stres.
0: Jadi nggak ada kenikmatan?
1: Tidak ada kenikmatan sama sekali. Sampai ke checkpoint, saya ingat ada checkpoint yang ada wifi, ada listrik. Saya telepon istri saya. Di saat saya telepon istri saya nggak sedih. Mm-hmm. Saya nggak breakdown. Tapi air mata saya keluar. Air mata saya keluar aja. Pas air mata saya keluar, saya juga bingung.
0: Why am I here? What am I doing? Gitu.
1: Oh enggak, karena saya seumur hidup nggak pernah merasakan feeling seperti itu. Kayak saya ngobrol tapi air mata tiba-tiba keluar. Saya nggak pernah ngerasain kayak gitu.
0: Kenapa kira-kira itu?
1: Saya bingung juga. Saya sendiri bingung itu perasaan apa. Karena tidak pernah saya merasakan perasaan itu. Tidak sedih, ya air mata keluar aja.
0: Tapi secara fisik apa yang dirasakan? Capek?
1: Lelah.
0: Lelahnya itu seperti apa?
1: Lelahnya seperti apa? Saya makan bisa tiba-tiba tidur, bangun lagi makanannya masih ada di sini. Capeknya sampai situ. Tapi saya kasih tahu istri saya bilang kayaknya kamu bikin aku lemah. Saya bakal matiin handphone dulu ya. I will call you setelah hari saya selesai. Because I don't like this feeling. Kamu bikin saya lemah. So, saya matiin handphone-nya. Saya matiin. And then I continue the race.
0: Tapi waktu itu pernah merasa ingin give up? Ada gak poin yang, ini udah gak?
1: Iya, ini kan hari kedua kan.
0: Baru hari kedua.
1: Ini baru masuk hari kedua.
0: Dan ini karena lebih ke tantangan. Yang tidak betul. Diperhitungkan.
1: Dan di hari kelima.
0: Ini tidak diajarin waktu 8 hari sebelumnya. Gak ada keluar bahwa wah akan seperti ini.
1: Itu gak, itu di otak saya ini semua sudah kayak, nah itu yang diajarin semua sampah deh itu deh. Itu udah aduh. Jadi di hari kelima, saya udah berpikir, okay, saya mau quit karena saya lihat banyak orang juga udah take off kan, ini udah ini udah gugur. Di hari kelima saya juga mau ikutan. Akhirnya saya nyalain lagi handphone.
0: telepon istri lagi
1: untuk mau kasih tahu kalau kayaknya nggak selesai. Saya balik Indonesia juga kayaknya gak ada yang ketawain saya juga ya.
0: Iya.
1: Kayak nobody will judge me.
0: Of course not.
1: Yeah. So
0: because no one's doing it. No one's that crazy.
1: Yes. So di hari kelima pas saya telepon istri saya sambungkan ke anak saya. Mereka baru pulang dari sekolah. Tapi pas istri saya sambungkan ke anak saya, yang saya lihat bukan anak saya. Yang saya lihat teman-temannya anak saya. Anak saya langsung bilang, my daddy is going to finish 500 kilometers run. Dan pas saya lagi mau cerita, saya nggak mau ikutan lagi. Saya tiba-tiba kayak, yes, I'm going to finish the run. Abis itu saya langsung kayak, dalam diri saya, ini di hari kelima ya. Saya bilang sama, okay, ya mungkin saya perlu cool down dulu. Saya perlu cool down. Akhirnya saya bilang, okay, mungkin saya kurang tidur, ya udahlah saya nggak ngomong dulu tentang saya mau quit. Padahal itu saya telepon karena saya bilang saya mau quit. Tapi pas disambungkan, anak saya kasih lihat temen-temennya kalau papanya lagi mau selesaikan. Jadi ini sesuatu dorongan lagi. Sampai hari ke-7.
0: Ini tinggal berapa orang? Tinggal 15 orang ya saat ini. Dan mudah pada.
1: Iya, ini udah the last 15 ya. Sampai hari ke-7 itu saya benar-benar udah nggak tahan lagi itu.
0: Tahan fisik atau
1: secara
0: mental?
1: Secara mental saya udah nangis. Saya udah sampai ke checkpoint, saya udah nangis sampai organizer orang-orang yang volunteer di situ udah saya marah-marahin. Saya udah bilang kayak, wah, you're inhuman, wah, saya udah, mungkin udah stres. Itu saya udah halusinasi itu. Saya udah halusinasi. Saya tengah jalan dari pas mau ke checkpoint di hari ke-7, saya udah ngeliat orang pakai ski mobil tawarin saya bir. Mau minum bir.
0: Ini terjadi kalau orang kurang tidur ya.
1: Iya, ini
0: tapi sudah dikasih tahu kan bakal ada resiko
1: betul.
0: Kekurangan tidur ini bisa.
1: Yes, betul. Dan organisernya juga udah pas saya sampai di checkpoint di hari ketujuh, mereka nggak kasih saya lanjut karena saya udah halusinasi. Mereka suruh saya, kamu kayaknya tidur dulu deh di sini. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia bilang nggak usah malu kok, banyak yang quit juga, nggak apa-apa. You can come back again tahun depan. Saya lagi mikir, okay. Tunggu. I need to cool down. So I called my wife again. Saya telepon lagi istri saya. Kalau nggak salah hari itu hari Minggu ya, hari Minggu. Dia juga lagi mau ke gereja. Dia bilang, mau aku temenin. Selama ada signal, aku temenin kamu ngobrol sambil lari. And di situ, dapat lagi a new fresh energy.
0: Gitu. Justru itu memperkuatkan. Kalau awal kan dikomplain, you are making me weak. Tapi sekarang justru merasa.
1: Yes. I think pengalaman dari lari ini, ngajarin saya hubungan yang lebih dekat dengan keluarga dan dengan Sang Kuasa.
0: Terus dua hari terakhir sampai selesai, gimana? Apa yang dirasakan? Ini kaki ini semua masih berfungsi dengan...
1: Oh, kaki saya sudah hancur di bawah. Ya. Jadi udah mental game gitu. Jadi udah sangat emosional. Jadi udah hari ke-8, udah gak tahu kenapa, sambil lari, sambil nangis. Udah gak ada happy-happy-nya. Udah download lagu. Jadi udah berantakan. Jadi it's just you sama alam.
0: Dan alamnya itu seperti apa? Apa yang dilihat? Ini
1: nothing.
0: Nothing kan? Putih.
1: Just white, putih. Nothing, endless. Kayak GPS-nya tulisnya 1 kilometer lagi, tapi 1 kilometer lagi nggak kelihatan apa-apa. Jadi it's just a whole mental game.
0: But did you feel it was beautiful? Did you appreciate the beauty? Atau yang apa-apaan sih ini? It's like nothing to see gitu. At any point, kan ini juga ingin, katanya tadi, mengapresiasi alam dan apa yang diberikan oleh Tuhan. Did you feel that? Atau justru malahan?
1: Do I think it was beautiful? I think it was beautiful, yes.
0: While doing it. Did it help push you to finish?
1: No.
0: Enggak.
1: I think it was beautiful. Tapi kalau jujur aja, it was traumatic.
0: How?
1: Ya karena a lot of people has congratulated me finishing this this race. Tapi I don't feel proud. Karena jujur aja kalau if I have a choice, knowing that how difficult perjuangan ini, I would have said no. Atau kalau ada pertanyaan, mau lagi gak ikutan, I would have said no. Karena it was traumatic. Jadi karena itu saya gak merasa bangga kalau saya sudah selesai. Gitu. And yes, saya selesai. Cuman saya gak ada perasaan kayak, ya saya selesai, tahun depan lagi ah. Gak ada.
0: Kenapa?
1: Karena susah, traumatic.
0: Tapi kan Irjan selesai.
1: Itu dia. Jadi mungkin salah satu mindset that I have is that I do not want, saya nggak mau dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang gagal di Arctic itu.
0: Lebih ke itunya. Yeah. Lebih ke your ego.
1: Maybe. Saya nggak mau dikenal. Mungkin kalau ada orang di depan saya seperti si yang your friend who finished the MDS, ya kan? Ya, if I didn't finish the MDS nggak apa-apa. Paling nggak ada orang di depan saya yang sudah selesai. Dia orang Indonesia. Yeah. Cuman karena ini saya ada tanggung jawab kayak, okay, saya orang Indonesia pertama nih. Tapi saya juga nggak mau dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang gagal. Gitu. Jadi I kept going on. Di hari terakhir.
0: Yeah. Terus waktu when you cross it, apa yang dirasakan?
1: When I crossed it, I have one person to thank. Saya ada satu orang yang saya harus terima kasih, which is my roommate when we're pas kita. Jadi pas saya datang, saya dirumahkan dengan my roommate. Jadi my roommate ini tuh tahun lalu dia udah selesaikan 500 km ini. And he gave me a lot of information about jam berapa harus makan, kapan harus minum, di checkpoint mana harus ini. And he was there waiting for me.
0: Gitu. Oh, dia dari mana soalnya?
1: Dia dari UK.
0: Okay.
1: So dia atlet UK ya. Dia atlet UK. Dan he was there nungguin saya. So I was very relieved kalau ada satu orang nih lagi nungguin saya untuk selesai. And then abis itu saya nanya, kenapa kamu di sini? Saya nanya dia deh, di bahasa Inggris, kenapa kamu di sini? Kayak dia kan selesai nomor 2 kalau nggak salah, atau nomor 3.
0: Kamu nomor berapa?
1: Aku nomor 11 kalau nggak salah.
0: Dari 15?
1: Iya, 10 atau 11. Iya, I think 11 kalau nggak salah. So, saya nanya dia, kenapa kamu di sini? And then dia reply, because I know you will make it. That's why I make time to see you finish. And that really meant a lot for me karena having someone to believe in you can make you cross that line. Yeah. Having someone to believe in you. It's very important.
0: But you didn't stop believing in yourself, kan?
1: Oh, I did.
0: Oh, berapa kali?
1: Oh, berkali-kali. Jadi saya enggak pernah ikut race, saya enggak pernah ikut lomba lari yang udah waktunya lari, tapi saya masih saya masih trauma dengan hari kemarin.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi saya sering lari. Jadi tiap kali saya lari, saya sangat sangat look forward dengan perjalanan baru. Tapi di Lapland ini, tiap kali saya mau lari, saya masih mimpi buruk kemarin tuh masih ada di kepala. Jadi kayak, wah hari ini ada apa lagi ya? Apa nggak usah lari lagi deh? Atau lebih susah dari kemarin nggak nih? Jadi pemikiran saya down.
0: Ya saya kata orang lari ada poin yang hit the wall kan ya.
1: Yes.
0: Kira-kira berapa kali hit the wall itu?
1: Wah, 3 kali ada. 3 kali. Saya nangis 2 kali. ya maksudnya I'm not being embarrassed gitu.
0: No, this is like
1: Itu saya nangis.
0: Memang superhuman.
1: Saya nangis 2 kali ada. Yes, saya breakdown 2 kali. Our teacher, our instructor teach us, ajarin kita. Okay. Just remember, ingat aja dua hal. Don't be lazy, don't be stupid.
0: Okay.
2: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Dingin, capek, dan lain sebagainya itu antara yang paling pedih. Itu lebih ke pikiran, lebih ke fisik, lebih ke mental, atau lebih ke merasa
1: mungkin lebih
0: endurance, jarak, atau kurangan
1: fisik energy. Definitely no. Soalnya pas sebelum kita join the race
0: udah bagus ya ini.
1: Oh enggak, maksudnya our instructor teach us, ajarin kita. Okay. Just remember, ingat aja dua hal. Don't be lazy, don't be stupid.
0: Okay.
1: Jadi kan pokoknya kalau mau lari di Arctic, cuman ingat dua hal. Don't be lazy, don't be stupid.
0: Lazy. Why? Dalam hati.
1: Lazy itu malas. Jadi ada beberapa hal yang kita harus kerjakan, kita nggak boleh abaikan. Jadi kayak contoh, tiap 4 jam kita harus makan. Tapi kita nggak lapar, kita masih kenyang. Harus paksain masuk. Jadi kan sehari kita harus makan sekitar 10.000 kalori ya.
0: 10.000 per hari.
1: 10.000 itu banyak banget. Jadi di Indonesia saya makan paling cuma 2.500 lah.
0: 10.000.
1: Ini harus makan 4 kali lipat.
0: Dan ini makan makanan yang
1: yes. Kacang, khusus. Coklat, apa kita harus paksain makan terus tiap 4 jam. Nah, ini sangat susah. Soalnya kan kita udah mau muntah. Tapi kita kan enggak bisa lari untuk generate the heat. Kita harus bantu organ tubuh kita untuk ngunyah makanan ini to generate the heat. Jadi di hari keempat, being lazy, saya udah sangat males being stupid, saya udah karena udah capek.

0: Mungkin saya udah agak bodoh ya. Saya mau langsung, di hari keempat menjelang di hari kelima, saya udah capek banget, saya pengen tidur. Saya lontarkan aja tenda, saya mau tidur.
1: Itu stupid.
0: Itu very stupid, karena saya lupa makan. Dan di saat itu juga nggak sampai 10 menit, badan saya langsung gemeteran, sampai kepala semua gemeteran, saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya cepat-cepat bangun, ambil air panas, masukin, langsung makan lagi. Paksain makan, padahal saya udah kenyang banget. Paksain makan. Dan paksain untuk diri saya tidak muntah. Paksain aja makan. Akhirnya, udah. Habis itu karena nggak bisa tidur, lanjut lagi lari. Jadi di hari keempat saya sama sekali nggak tidur 24 jam.
1: Dampak yang nggak tidur itu seperti apa? What goes through your mind dan kapan? Dan sadar nggak kalau berhalusinasi?
0: Di hari ketujuh sadar halusinasi. Di hari ketujuh. Sadar.
1: Hari ketujuh. Tapi sebelum-sebelumnya apa yang dipikirkan?
0: Mungkin nyerah kali ya. Ngapain saya di sini?
1: Ada mantra nggak yang ini dengar musik atau apa yang untuk membuat kamu terus?
0: Di hari ke 5 dan ke 6 ke atas saya baru mulai dengerin musik.
1: Tapi sebelumnya apa yang dipikirkan? What is the your background sound itu? Atau sama sekali enggak?
0: Hening aja.
1: Hening.
0: Hening. Cuman
1: enggak ada like why am I here? What
0: ada,
1: am I doing?
0: Cuman ya kayak atau mungkin suara tarikan kita ya. Jadi kita merasa kayak ada yang manggil dari belakang. Pas kita lihat ke belakang, oh ternyata the sled that we're pulling ya. Soalnya kan itu benar-benar hening banget, nggak ada apa-apa.
1: Biasanya kan dalam keheningan kan justru pikiran.
0: Itu
1: ini kayak meditasi juga.
0: Kayak ya? Meditasi ya. Cuman kita lawan diri kita sendiri aja. Dan setiap kali kita coba mikir, ya pikiran itu cuman ngapain kamu di sini? Udahlah, pulang aja. Sekarang pulang juga gak ada yang nyinyirin kamu. Habis itu, setelah itu fase kedua, kita mulai mikir, sekarang saya pulang. Jawaban nyinyir apa nih yang saya harus kasih tahu teman-teman saya nih kalau mereka nyinyir saya balik. Jadi saya mulai mikir nih, saya harus jawabannya gimana kalau mereka saya nyinyir balik. Jadi udah mulai ke fase visualisasi kalau saya nggak selesai. Dan sampailah checkpoint. Dan di checkpoint saya selalu tanya sama diri sendiri. Kalau masa depannya urgent, berhenti, apakah masa depan urgent akan bangga? Dan saya bilang, nggak bakal bangga. Yaudah mulai lagi deh. Pas mulai, otak mulai itu lagi. Jadi kayak otak itu kayak.
1: Jadi kalau tahun depan mau ikut lagi dengan trauma dan
0: mungkin di detik ini belum pulih kali ya.
1: Masih.
0: Mungkin 2028.
1: Masih ada PTSD.
0: mungkin sampai sekarang jawaban saya belum. Tapi mungkin 2028 mungkin.
1: Tapi ini kan 515 kilo ya, it's a long way. Banyak yang drop out, tapi kalau waktu lari itu memang sendiri-sendiri atau bersama? Atau orang pokoknya it's masing-masing lah, gitu. Istilahnya nasib di tangan sendiri lah gitu.
0: Dua hari pertama kita masih lihat orang, karena speednya kan udah di hari ketiga baru kelihatan kekuatan masing-masing tuh sampai mana. Jadi itu udah sendiri, tiga
1: tapi
0: sampai.
1: Waktu checkpoint ini kan ada hubnya kan, atau bisa tidur
0: Iya. Pas checkpoint ini kita masih ketemu orang. Maksudnya atlet ya?
1: Iya, yang partisipan gitu.
0: Kita paling bedanya 3 jam lah. Jadi setiap kali saya masuk, orang itu udah 3 jam di
1: itu
0: situ.
1: Itu biasanya apa yang diomongin? Like, how are you? Oh, masih bisa atau gimana?
0: Apa yang diomongin ya?
1: Itu membantu ya maksudnya?
0: Membantu,
1: sangat
0: membantu.
1: Menguatkan
0: sangat
1: untuk
0: membantu, sangat membantu. Ya kita saling I'll see you at the next checkpoint ya. Ya I'll see you at the next checkpoint ya. Kayak kita saling
1: Jadi maksudnya ini kan bukan harus I have to be there first, enggak kan?
0: Enggak.
1: Yang penting sampai gitu ya.
0: Yes, dan bedanya yang saya dapat di race ini,
1: Berapa jam di
0: lomba ini, bedanya itu kalau di race yang lain, kalau saya dengar orang drop out,
1: Benar.
0: Jahat banget ya, cuman kayak ya berarti saya ada one less enemy that I have to kill kan.
1: Jadi ada gitu-gitunya ya.
0: Ada kalau di lomba ya pasti lah kan kita jiwa kompetitif kita pasti ada lah. Hmm. Cuman entah kenapa di race ini kalau saya dengar ada orang yang drop out emosional, sedih aja. Sangat-sangat sedih.
1: Like, oh, maybe I should join him again.
0: Oh, yeah, no.
1: Okay, maybe I should drop out too.
0: Ya, kayak, aduh.
1: Tapi saya ini aja. Ya, Irjen, karena ini kan sudah hampir 10 hari, 515 kilo, terus nggak ada yeay, itu. Kenapa ya kira-kira? Dan kalau ada pelajaran, ini kan semua kan like your journey juga, yeah, kan?
0: Mungkin bukan gini kali ya, if I have to guess, mungkin semua prajurit yang menang perang itu pasti bakal bilang mereka gak mau perang lagi. Mungkin I have that kind of feeling.
1: Trauma gitu.
0: Yes, mungkin semua prajurit negaranya menang nih. Cuma kalau disuruh mau perang lagi gak? Belum tentu mereka mau.
1: Terlalu banyak ininya ya, suffering-nya.
0: Iya. Yeah. Once you found your talent and kita benar-benar lakukan itu tiap hari, then it'll be easier to live your life tanpa comparison. That's how I live my life. Yes. Ya tentunya ada banyak banget orang yang di atas saya, yang pasti ya, yang udah naik private jet atau apa. Cuma
1: you don't, no need to compare. You just work on yourself.
0: Yes.
2: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Tapi, tell me a little bit about yourself, latar belakang kenapa bisa menjadi seorang Irjen yang akhirnya melakukan hal yang di seluruh dunia pun hanya segelintir orang yang bukan saja bisa ya, tapi mau. Ini maunya kan lebih lebih menjadi kenapanya ini yang the why, tapi juga the how you get to where you are sampai ingin dan merasa perlu melakukan ini selama masih hidup di.
0: Saya mau suatu hari udah tua atau my funeral, I wanna be known as bakat saya, bukan perusahaan atau what I have. I wanna be known as what I have conquered. So that's my very big main reason kenapa I do this gitu. I want to be known as bakat saya yang saya dilahirkan, saya ada bakat ini gitu.
1: Jadi apa kira-kira bunyinya? Here lies Irjen Jayadi.
0: I can run.
1: Who completed the lap plan.
0: Yeah, I want to be known as that person.
1: Okay.
0: Yeah. I want to be known sebagai orang yang ada bakat di situ. Bukan seseorang yang in my professional, itu enggak, no. I, that is important, but I don't think I want to be known sebagai orang itu.
1: Yeah. Which means that you have to continue doing this.
0: Oh, yes.
1: Apa next step? Setelah traumanya mungkin berlalu, time
0: memudar,
1: heals everything.
0: Memudar, ya. Well, I have a few things that I want to visit, ya. Saya ada beberapa apa-apa tempat yang saya mau pergi sebelum sebelum saya nggak bisa lah. Dan salah
1: kamu
0: satu,
1: masih muda nih bicaranya, you're talking as if you're like.
0: Oh yes, cuman gini, I'm 44, setahun ini saya 44. Tapi di umur 70, kalau saya masih jalankan apa yang saya jalankan sekarang, mungkin ini bisa nggak tahu diri terhadap anak saya. Mungkin mereka akan worry. Jadi dari 44 ke 70 tahun ini, itu paling cuma sisa 26 kali lagi kan.
1: Mana-mana aja, jadi your bucket list.
0: My bucket list salah satunya Nepal.
1: Oke. Okay.
0: Gunung. Itu gunung 8000 ke atas. Mm-hmm. Itu salah satu
1: Everest.
0: No, not Everest. Okay. Everest enggak ada
1: panggilan. Enggak ada
0: panggilan. Enggak ada panggilan.
1: Oh, harus tunggu panggilan dulu mungkin one day maybe.
0: Karena mungkin okay, Everest sudah terlalu
1: udah jadi ini
0: man,
1: ya.
0: Man-made.
1: Mm-hmm. Yeah. Nepal di mana deh? Trek apa?
0: Mungkin Makalu, okay. Gunung Makalu.
1: Itu berapa?
0: Itu 8000 berapa deh. It's the fifth highest mountain. Yes.
1: Terus apa lagi?
0: Terus 2028 kalau visanya keluar sama istri, diizin, kalau diizinkan, I want to join the Arctic 600 kilometers race. Itu minus 60.
1: Ini di mana?
0: Ini di Alaska.
1: Di Alaska ya?
0: Betul.
1: Lebih dingin lagi dari Lapland.
0: Lebih dingin lagi. Kan? Ini minus 60.
1: 600.
0: 600 kilo.
1: Wow. Good luck with that.
0: Ya. Tapi, kita udah ada komunitas. Jadi, I'm not doing this alone. Kita, saya ada komunitas sama orang-orang Jerman, segala. Jadi, we're doing this together with them. Ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Coba mungkin untuk menginspirasi teman-teman yang ingin mengikuti jejak langkah Rang Irjen, apa tiga hal yang harus dimiliki?
0: Tiga hal?
1: Ya, tiga hal aja, gak usah banyak-banyak, tapi menjadi ingredients yang paling penting untuk melakukan dan mencapai dan menyelesaikan.
0: Well, pertama saya selalu bilang, find your talent. And you have to find your talent. And once you found it, pasti a lot of people will think that, talent manusia tuh beda-beda. Bisa di dansa, nyanyi, bisnis, apapun itu, talent kita tuh banyak sekali. Dan seiring hidup, banyak orang pasti mau menutupi talent itu. Karena pasti orang bakal bilang, ngapain sih kamu? Ah jelek ah. Gak guna ah. Habisin waktu ah. So ini penting sekali. Find your talent. And once you found it,
1: stick to it.
0: You have to stick to it. Dan yang kedua, in a world full of digital media, you have to really choose apa yang kamu lihat and stay off friends yang try to bring you down in their level. Ini penting sekali. Soalnya di dunia digital ini kita kebanyakan distraction. We have so many distraction.
1: Time wasting.
0: Yes. And this distraction kadang kayak tanpa mereka tahu, mereka nonton sesuatu cuman kayak terpaku aja di sana. Tapi ini sebenarnya tidak ada gunanya untuk diri mereka atau talent mereka. Tapi mereka terpaku aja di sana. Dan setelah selesai, swipe lagi, dan ini hilanglah 2 jam.
1: Like a zombie.
0: Yeah, it's like a zombie. Jadi kalau menurut saya, make full use of the digital, find your talent and perfect it through your Instagram, YouTube, atau apapun itu. Jadi you have to watch, perbaiki your talent through that. Dan tentunya yang ketiga, consistent. You have to be consistent. Jangan perfect your talent sehari sejam, gak usah lah. Sehari 10 menit.

0: Commitment dengan, tapi you can do it forever.
1: Tapi kan yang dilakukan Irjen kan memerlukan fisik ya dan kesehatan yang luar biasa. Ya. Yang dilakukan ini hobi atau profesi? Dan kalau what's your real job? Jadi sebenarnya kalau mungkin bagi orang merasa bahwa wah ini kan istilahnya hobi dengan cost yang lumayan besar dan harus punya waktu, belum lagi harus nge-gym, harus dan lain sebagainya. Bagaimana untuk akhirnya bisa melakukan ini semua sehingga menjadi, you know, talent for a lot of people is a luxury. Yeah.
0: Yes,
1: if
0: yes.
1: They have to still go to work and work in the bank. Gitu.
0: Yeah.
1: Gak ada waktu biasanya. Oh, gak ada waktu untuk itu karena sibukan kerja.
0: Right.
1: Bagaimana menyiasatinya?
0: Well, I have to say, yes, I do have that privilege to be able to find the balance from it, to do what I like to do while being able to afford it. Gitu. But again, tentunya I've been doing what I do in my professional years for many, many years. And the physique that I have, itu juga udah go through many, many years. But what I can say is, saya gak bisa kasih tahu bagaimana cara tercepat atau cara menjadi seorang Irjen. Tapi saya cuma bisa kasih tahu satu cerita deh, kayak gini. Di 15-16 tahun lalu, saya mau mengajukan diri untuk ngeposting di Instagram. Cuman istri saya bilang, kamu belum waktunya. Karena kalau kamu posting hari ini, ya kan, kamu bakal mengadakan kontroversi. So, saya tunggu 15 tahun untuk memberanikan diri memposting di Instagram. Dan sampai hari ini pun, istri saya selalu ingetin saya, make sure yang kamu posting, you're trying to impress people, not trying to impress people. So, you have to inspire, not impress. Gitu. Jadi, saya selalu ingat, apapun yang saya posting itu sebisa mungkin saya bisa inspire people, tapi bukan impress. Gitu. And as untuk pertanyaannya tadi, once you found your talent, I think it'll be easier for you to live your life without comparison. Yes. Once you found your talent and kita benar-benar lakukan itu tiap hari, then it'll be easier to live your life tanpa comparison. That's how I live my life. Yes. Ya tentunya ada banyak banget orang yang di atas saya, yang pasti ya, yang udah naik private jet atau apa. Yeah. Cuma
1: but you don't, no need to compare. You just work on yourself.
0: Yes.
1: Yeah. What makes you happy?
0: Mungkin number one sekarang ini, I stop comparing. Yes.
1: And that makes you happy, peaceful.
0: Peaceful, yes.
1: Okay, stop comparing.
0: I stop comparing, yeah. Jadi I make peace with what I have, which is, I know my talent, I make peace with it, I focus, and I stop comparing.
1: It's a very good insight and a very good nasihat ya. Stop comparing. Karena membanding-bandingkan ini justru menjadi sumber macam-macam ya. Iri hati, yang gak puas, selalu merasa lacking.
0: Yes. Ya.
1: Tidak bisa mengapresiasi yang sudah kita miliki.
0: Betul.
1: Irjen, sekali lagi terima kasih.
0: Saya terima kasih juga.
1: Dan kita juga menunggu ya kira-kira mimpi apa yang akan diimplementasi, dilaksanakan, dan diselesaikan oleh seorang Irjen Jayadi.
0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih juga atas perhatian Anda. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Iqbal Kurniadi. Sedikitnya 3 orang tewas termasuk seorang anak-anak setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kompleks apartemen di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Kebakaran hutan besar masih melanda kawasan perbukitan Kasauli, salah satu destinasi wisata paling populer di negara bagian Himachal Pradesh, India. Presiden Meksiko memberikan penghargaan kepada 4 perempuan muda pecinta sepak bola untuk mewakili Meksiko pada upacara pembukaan Pesta Bola 2026 serta menghadiri sejumlah pertandingan turnamen tersebut. Kebakaran hutan besar masih melanda kawasan perbukitan Kasauli, salah satu destinasi wisata paling populer di negara bagian Himachal Pradesh, India. Meski upaya pemadaman telah berlangsung lebih dari 40 jam, kobaran api masih terus menyebar dan menghanguskan ribuan hektar kawasan hutan.
1: Kepulan asap tebal membubung tinggi dari lereng-lereng perbukitan Kasauli, sementara kobaran api terus melalap kawasan hutan di wilayah tersebut. Kebakaran yang dilaporkan mulai muncul di dekat Desa Manon pada 26 Mei lalu, kini telah menjalar hingga hampir 15 km dan memengaruhi sejumlah kawasan, termasuk Gilbert Trail, Upper Mall, Shamleh, Anji, Kandahat, dan Basal. Lebih dari 62 ribu liter air telah dijatuhkan ke area terdampak. Petugas pemadam kebakaran, tim kehutanan, dan warga setempat terus berupaya memadamkan api dari darat.
2: क्या करें फैमिलियों को अंदर रखे तब बाहर बच्चे भी है तब अंदर रखे तब हमने कहा बाहर ना निकलना अब आग बुझा समय हो जाता है अब आग के जब धुनी उड़ता तो ऊपर तक जाता है चिंगारी तो अब काफी लगे परेशानी तो ऐसा है कि जगह जगह लाइन काटते गए कम करते गए अब काफी ऊपर से लाइन काटते लाया हमने नीचे को थोड़ा लाइन काटे थोड़ा कम किया आग थोड़ा लाइन काटे थोड़ा कम किया आग कम कम करके तब नीचे रास्ता तक पहुंचाए
1: Kebakaran ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Asap tebal menyebabkan penurunan kualitas udara secara signifikan, sementara satwa liar yang berada di kawasan hutan lindung ikut terdampak oleh penyebaran api. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Otoritas setempat mengimbau warga dan wisatawan untuk tetap waspada selama proses pemadaman berlangsung.
0: Sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Sementara sebuah ledakan besar yang memicu kebakaran terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam.
3: Sebuah ledakan besar terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam. Rekaman video menunjukkan roket tanpa awak itu sempat menyala di atas launchpad sebelum tiba-tiba meledak dan membentuk bola api raksasa. Ledakan besar pun memicu kebakaran di area peluncuran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena awak belum ditugaskan di dalam roket dan satelit juga belum dipasang pada badan roket. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Blue Origin milik Jeff Bezos yang tengah berupaya mengejar dominasi SpaceX milik Elon Musk di industri antariksa komersial. Kepanikan terjadi saat sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Akibat insiden ini, 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Diketahui seluruh penumpang merupakan siswa yang sedang mengikuti kegiatan kunjungan sekolah di taman hiburan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para penumpang. Rekaman video memperlihatkan petugas memposisikan truk tangga tepat di bawah gerbong roller coaster Iron Shark. Satu persatu penumpang dipasangkan sabuk pengaman lalu diturunkan menggunakan keranjang evakuasi hingga berhasil mencapai daratan dengan selamat.
4: Of course they were shaken up from climbing that ladder down, being in that hot sun. They have been checked for dehydration and everyone seems to be doing pretty good.
3: Meski tidak ada korban jiwa, proses penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
0: Sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang anak-anak setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Tim penyelamat masih melakukan pencarian karena belasan warga lainnya dilaporkan belum ditemukan.
1: Ledakan besar yang diduga berasal dari kebocoran gas menghancurkan sebagian kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas pada Jumat waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan pekerja utilitas memeriksa puing-puing bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi juga masih ditutup untuk mendukung proses investigasi. Otoritas setempat mengonfirmasi sedikitnya 3 orang meninggal dunia, termasuk seorang anak-anak. Selain itu, beberapa warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Dallas Fire Rescue menyatakan sekitar 12 orang masih belum diketahui keberadaannya. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Seorang warga mengaku menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
5: Muchas personas salieron corriendo. Vimos personas que salían gritando de ahí y algunas querían regresar pero ya no las dejaron.
1: Penyelidikan kini telah diambil alih oleh tim investigasi federal. Perusahaan penyedia energi Atmos Energy juga turut membantu pemeriksaan di lokasi kejadian. Hingga kini proses pencarian korban masih berlangsung. Otoritas belum mengumumkan penyebab pasti ledakan dan meminta masyarakat menjauhi area lokasi hingga investigasi selesai dilakukan.
0: Kita beralih ke perhelatan akbar Pesta Sepak Bola 2026. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memberikan penghargaan kepada 4 perempuan muda pecinta sepak bola yang terpilih untuk mewakili Meksiko pada upacara pembukaan Pesta Bola 2026 serta menghadiri sejumlah pertandingan turnamen tersebut. Pengumuman para pemenang kompetisi disampaikan dalam konferensi pers pagi di Mexico City pada hari Jumat. 4 pemenang yang terpilih akan menghadiri pertandingan Pesta Bola 2026 yang digelar di Guadalajara, Monterrey, dan Mexico City. Salah satu pemenang yang mencuri perhatian adalah Yolette Cervantes, perempuan berusia 21 tahun dari komunitas adat Nahua, yang menerima tiket istimewa bernomor 00001 setelah mengikuti kompetisi dengan mengenakan pakaian tradisional sebagai upaya memperkenalkan budaya leluhurnya. Tiket yang diberikan kepada para pemenang merupakan dukungan dari Kementerian Pariwisata Meksiko.
6: Ewa de Veracruz, Tlaquilpa.
0: Tim Nasional Sepak Bola Meksiko menghadapi Pesta Bola 2026 dengan penuh optimisme setelah tampil impresif dalam sejumlah laga persiapan. Sementara itu, Tim Nasional Iran meminta FIFA memberikan kepastian terkait jadwal penerbitan visa setelah kamp pelatihan mereka dipindahkan ke kota Tijuana, Meksiko.
7: L3 saat ini berstatus juara bertahan Piala Emas CONCACAF dan baru saja meraih kemenangan 2 gol tanpa balas atas Ghana dalam laga uji coba menuju Pesta Bola 2026. Meski demikian, para pemain menegaskan fokus mereka kini tertuju pada pertandingan berikutnya melawan Australia yang akan digelar akhir pekan ini. Antusiasme menuju turnamen terbesar sepak bola semakin terasa menjelang pembukaan Pesta Bola 2026 yang akan berlangsung dalam waktu sekitar 2 pekan lagi. Meksiko akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Sebelum memulai kiprah di Pesta Bola 2026, Meksiko masih akan menjalani 2 laga pemanasan melawan Australia pada 30 Mei dan Serbia pada 4 Juni mendatang. Tim Nasional Iran meminta FIFA memberikan kepastian terkait jadwal penerbitan visa Pesta Bola 2026 setelah kamp pelatihan mereka dipindahkan dari Arizona, Amerika Serikat ke kota Tijuana, Meksiko. Permintaan tersebut disampaikan Federasi Sepak Bola Iran di tengah

0: kurbannya mau dimasak apa nih?
1: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
2: Ada buah-buahan juga.
3: Papa ambil beras ya.
4: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
5: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
6: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
8: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan konflik antara militer Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan kian memanas. Intensitas serangan yang tinggi kini membuat akses bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis bagi warga sipil menjadi sangat terbatas. Misi perdamaian PBB di Lebanon

0: Lebanon Selatan atau UNIFIL masih terus memantau pergerakan udara dan darat yang intens dari pasukan militer Israel. Juru bicara PBB menyatakan UNIFIL mencatat ada sekitar 350 insiden penembakan oleh militer Israel dan 25 tembakan balasan dari pihak Hezbollah dalam satu hari terakhir. Selain intensitas serangan, PBB juga menyoroti dampak serangan udara di wilayah Nabatih yang merusak akses jalan utama di Marjayun. Jalur ini padahal sangat krusial untuk evakuasi medis darurat serta mobilitas petugas kemanusiaan dalam menyalurkan logistik kepada warga sipil. Kondisi ini diperparah oleh perintah evakuasi berulang yang membuat warga ketakutan dan terpaksa mengungsi secara berpindah-pindah.
1: Our OCHA colleagues report that humanitarian access and emergency response capacity continue to face severe constraints. In Nabatieh, strikes reportedly impacted a key road in Marjayun that took place yesterday. That road is critical to emergency medical evacuations, also for aid and humanitarian workers to move about, and for people's access to essential goods and services. Elsewhere in Lebanon, local authorities tell us that repeated evacuation orders are forcing families to flee repeatedly and then return to their homes as security conditions shift.
2: احتياط بضبضب حالي بنروح على منطقة أأمن وبس مثلا يطلع طيران وهيك يعني أكلنا كتير غارات كنا هودي الغارات اللي صاروا هون كانوا كتير قوية علينا بقينا لوجه الصبح لضربوا فأكيد بتتأثر من الأصوات وفي عندي أحفادي بخافوا فبحضنهم.
0: Kenaikan harga bahan bakar kini mulai menghantam layanan publik di Amerika Serikat. Di New York, perusahaan bus sekolah mengaku kewalahan menghadapi lonjakan biaya operasional akibat harga solar dan bensin yang terus meroket.
3: Di pangkalan bus Hampstead, New York, Amerika Serikat, biaya operasional yang semakin melonjak ini merupakan dampak nyata yang sedang melilit pada penyedia jasa transportasi sekolah di Amerika Serikat. Bukan tanpa sebab, pecahnya perang telah melumpuhkan hampir 1/5 pasokan minyak dunia. Akibatnya, harga solar di Amerika meroket drastis hingga 67%, menyentuh angka $5.52 atau setara Rp98.000 per galon. Bagi asosiasi yang menaungi 85% wilayah distrik sekolah di New York, situasi ini adalah mimpi buruk. Pengeluaran untuk bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar kedua setelah gaji pengemudi.
4: In a yard like this that we're looking at today, all these vehicles here are under contracts that the district does not provide fuel. So tanks here, we have to provide, and every increase in fuel, and fuel is the second leading cost besides drivers and attendants. So it's been a huge hurt since the winter time.
3: Kondisi kian diperparah karena inflasi tidak hanya menyerang sektor bahan bakar. Harga suku cadang, pelumas hingga komponen plastik dan ban yang berbasis minyak bumi ikut melambung tinggi. Ditambah kontrak pengangkutan dengan sekolah bersifat tetap dan tidak bisa diubah di tengah jalan.
4: So being realistic, it's a long-term cost and it's not something that we can just change and say, oh, we won't run that many miles. We run those miles because we're getting children to and from school safely, and that we have to do.
3: Meski merugi besar, komitmen keselamatan anak-anak tetap menjadi harga yang tidak bisa ditawar karena harus dipenuhi selama 185 hari kalender sekolah.
0: Ratusan robot canggih dan teknologi kecerdasan buatan terbaru menjadi daya tarik utama dalam World Intelligence Expo 2026 yang digelar di Tianjin, China. Sejumlah robot dengan berbagai fungsi dipamerkan kepada pengunjung, mulai dari robot panda yang menggemaskan hingga robot humanoid yang mampu memainkan alat musik. Pameran yang dibuka pada Kamis ini menampilkan hampir 150 jenis robot dan berbagai inovasi berbasis kecerdasan buatan, serta diikuti lebih dari 700 perusahaan teknologi, termasuk lebih dari 80 perusahaan domestik dan internasional. Ajang ini menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan, kendaraan pintar terhubung, hingga ekonomi ketinggian rendah atau low altitude economy yang tengah berkembang pesat di China. Pameran ini berlangsung hingga 31 Mei. Sementara itu, kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus meningkat, terutama di kalangan lulusan baru yang tengah memasuki pasar kerja yang belum stabil. Banyak yang khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia.
5: Jeers at graduations across the country at the mere mention of artificial intelligence.
6: We do not know.
5: Concern over AI's impact on jobs, adding to the stress of new grads entering an already uncertain labor market.
7: We've seen a real pullback in demand for workers in the last couple of years. A lot of people have said, oh, you know, this is AI. AI is destroying entry-level roles.
5: But those fears of complete job replacement aren't yet bearing out in the real world.
7: And what our research shows that indeed is that there's fewer than 1% of skills and job postings right now that AI is able to actually do at a level where you might call it replacement.
5: While AI can automate about 57% of work-related tasks, according to consulting firm McKinsey & Company, senior partner Alexis Krivkovich says it can't do everything.
8: AI certainly does many tasks at the individual level incredibly well. But that doesn't mean you don't still need the human in the loop.
5: Instead of replacing jobs, she says companies are reimagining them and recalibrating operations to take advantage of what the technology has to offer.
8: Almost every company is embracing the tools and trying to introduce AI into their workforce to help people be more empowered.
5: The real competition, according to Indeed senior economist Corey Staley, isn't coming from AI itself.
7: It's important to realize that AI is not necessarily going to take your job, but AI, somebody who knows how to use the AI, might.
5: In Atlanta, I'm Ivan Rodriguez.
0: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
9: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
10: Oh, Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
11: banget.
10: Mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
9: Dan Coki Sitohan.
12: Horas Madihita Saluhutna.
11: Artinya
12: selamatlah kita semuanya.
11: Oh.
12: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
9: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
9: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
15: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
16: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang. Tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
9: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 30 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
0: Legenda Hollywood Marilyn Monroe akan genap berusia 100 tahun pada 1 Juni mendatang jika masih hidup hingga saat ini. Aktris berambut pirang yang menjadi simbol glamor perfilman Amerika Serikat itu lahir dengan nama Norma Jean Mortensen di Los Angeles pada 1 Juni 1926.
17: London Airport,
0: Monroe menjalani masa kecil yang penuh tantangan dan sempat berpindah-pindah rumah asuh sebelum akhirnya menapaki karir yang membawanya menjadi salah satu ikon budaya paling terkenal di dunia. Namanya melambung lewat sejumlah film populer pada dekade 1950-an. Di antaranya Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, dan The Seven Year Itch. Dengan pesona, bakat akting, dan citra khas yang melekat kuat, Marilyn Monroe menjelma menjadi salah satu simbol terbesar Hollywood yang pengaruhnya masih terasa hingga kini. Marilyn Monroe meninggal dunia pada 5 Agustus 1962 dalam usia 36 tahun. Gelombang budaya populer Korea Selatan atau K-pop kini tidak hanya menularkan demam musik dan drama. Tren terbaru menunjukkan banyak wisatawan mancanegara kini berbondong-bondong datang ke negeri Ginseng demi mendapatkan kulit bercahaya atau yang populer disebut K-glow.
11: Jika dahulu Korea Selatan identik dengan operasi plastik invasif, kini pasar bergeser secara drastis. Klinik-klinik dermatologi dan perawatan facial firming atau pengencangan wajah kini menjadi primadona baru yang mendorong lonjakan wisata medis di sana.
17: I started from K-pop, the music, then I started going to dramas, then variety shows, then the culture and the food, and then to beauty treatments. So it kind of like slowly linked to everything else, and even to me coming here.
11: Data Kementerian Kesehatan setempat mencatat, kunjungan pasien asing melonjak tajam hingga mencapai lebih dari 2 juta orang pada tahun lalu. Fenomena ini didorong oleh perubahan tren wisata, di mana turis kini lebih ingin menikmati gaya hidup lokal Korea. Faktor harga dan keahlian medis menjadi magnet utama. Prosedur kecantikan di Seoul dikenal 2 hingga 3 kali lipat lebih murah dibanding Amerika Serikat. Namun, memiliki efektivitas dan teknologi mutakhir yang dinilai lebih superior. Rata-rata, turis medis ini menghabiskan sekitar 1,5 juta won per kunjungan atau hampir 60 juta untuk melakukan beberapa prosedur sekaligus.
18: 최근에는 인바운드 방한 관광의 컨셉이 한국의 라이프스타일을 즐기자 그리고 그 안에서도 KBT에 대한 관심이 많고 피부과 시술을 같이 병행하자는 수요가 하나의 뭔가 핵심 콘텐츠처럼 부상하고 있어서 피부과를 중심으로 한 의료 관광 수요는 계속해서 증가할 것으로 보고 있습니다.
11: Untuk memanjakan para turis, klinik-klinik kecantikan di kawasan elit seperti Gangnam dan Myeongdong kini sudah menyediakan layanan dalam berbagai bahasa, serta menerima pasien tanpa janji temu atau walk-in.
0: Para pecinta Nabul, mari berapat. Kami akan ajak Anda ke Istana Kucing 3 lantai di Hangzhou, China. Selain bersantai, Anda juga bisa berfoto-foto bersama 1000 kucing dari berbagai spesies. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
19: Selamat datang di surga kucing terbesar di dunia. Inilah Mooncat City. Destinasi wisata yang lagi viral ini langsung mencuri perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia. Bukan cuma luasnya yang mencapai 10.000 meter persegi dengan 3 lantai megah, tapi di sini juga terdapat patung kucing oyen raksasa bermahkota yang siap menyambut kamu di pintu gerbang. Gak tanggung-tanggung, istana ini menjadi rumah bagi 1000 ekor kucing jalanan yang berhasil diselamatkan. Ada 37 ras berbeda mulai dari Maine Coon hingga Ragdoll yang anggun. Semuanya bebas rebahan sambil bermain di area halaman.

Libur panjang berlanjut hingga Senin, jalan menuju Bandung dan Puncak macet. Di puncak kemacetan bahkan mengular hingga 6 km. Tahun baru, Lebaran hingga Idul Adha berlalu, namun harga sejumlah bahan pangan masih mahal. Harga cabai bawang naik hingga 40% dan beras merangkak naik. Sehari Menjadi Hari ini akan mengajak kita ke Kampung Poncol untuk menyelami profesi pembuat tape, mulai dari memanen singkong hingga mengolahnya.

0: menjadi tape. Jumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama, inilah redaksi akhir pekan dalam Terpercaya. Peternakan ayam modern di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terbakar, ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terbakar. Kebakaran mengakibatkan pemilik peternakan menderita kerugian hingga 1 miliar rupiah. Kobaran api disertai asap hitam menghanguskan peternakan ayam milik Heri Setiawan di Desa Kumintir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu pagi. Sempat terdengar beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralas plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. 3 unit mobil damkar milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk menjinakkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh tim Inavis Polres Mojokerto. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower.
1: Kita menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran beserta tim, dan hingga saat ini kita tinggal melakukan pembasahan. Masih muncul potensi api dari lantai karena di bawah lantai itu ada material plastik.
0: Libur panjang berlanjut bagi Anda yang mengambil cuti hari Jumat, maka libur panjang dari Idul Adha berlanjut hingga Selasa. Sebagian masyarakat pun memanfaatkan momen ini untuk berlibur, dan ini terlihat dari kemacetan di kawasan Puncak serta Tol Cipularang pada Sabtu pagi.
2: Pantauan kamera drone memperlihatkan kemacetan parah mengular sejauh 6 km dari lepas gate tol Ciawi, Simpang Gadok hingga tanjakan Selarong menuju Puncak Bogor, Jawa Barat Sabtu pagi. Untuk menunggu giliran buka tutup jalur, kendaraan terjebak dalam antrian berlapis selama berjam-jam. Akibatnya Satlantas Polres Bogor terpaksa memberlakukan sistem satu arah menuju Puncak demi menguras kepadatan dari arah Jakarta. Tidak hanya Puncak, kawasan Bandung juga menjadi tujuan wisata. Terlihat dari pantauan Sabtu pagi, tol Cipularang menuju Bandung mengalami kepadatan. Seperti di kilometer 79 wilayah Babakan Cikau, Purwakarta, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat terpantau padat. Kota dan Kabupaten Bandung memang menjadi salah satu tujuan wisata warga Jabodetabek saat libur panjang. Diperkirakan arus wisata ini masih akan terus meningkat, melihat libur panjang masih 3 hari ke depan.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Barat, semburan gas bercampur air muncul di tengah jalan di kota Bekasi. Semburan gas terjadi diduga akibat pipa saluran gas terkena alat berat proyek pedestrian. Beginilah warga di Jalan Angkaraya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Jumat siang dikejutkan oleh semburan air bercampur gas setinggi lebih dari 5 meter. Semburan yang disertai bau gas menyengat ini membuat warga panik hingga terpaksa menutup warung mereka. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi langsung melakukan sterilisasi dan menutup akses jalan. Semburan terjadi akibat pipa saluran gas milik perusahaan gas negara terkena alat berat proyek pedestrian. Selama proses perbaikan oleh petugas perusahaan gas negara, jalan di sekitar lokasi ditutup sementara. Kita bergeser berikutnya ke Jawa Timur, ada kecelakaan yang terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo, tepatnya di Kabupaten Pasuruan. Gara-gara remblong, jeep wisata menabrak tebing. Sopir dan seorang wisatawan tewas. Berikut ini adalah video amatir mobil jeep yang membawa 4 orang wisatawan mengalami kecelakaan maut di Kabupaten Pasuruan pada Jumat pagi. Jeep mengalami remblong di jalur maut letter S Bromo di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Jumat pagi. Jeep kemudian menghantam tebing dan terguling. Sopir jeep tewas di lokasi kejadian. Adapun seorang wisatawan meninggal saat dalam perjalanan menuju Puskesmas Sukapura. Kemacetan sempat terjadi saat evakuasi korban. Kasus kecelakaan ini sedang didalami oleh pihak kepolisian. Sebelum mengalami naas, jeep berangkat dari Pasar Tumpang menuju Penanjakan Bromo. Mobil jeep yang mengangkut rombongan wisatawan ini sempat mengalami permasalahan di pengereman, namun segera diperbaiki oleh sopir.
3: Laka menjelang kesadaran.
0: Selanjutnya, kita menuju ke Banten. Ada plafon masjid di Kabupaten Serang yang ambruk akibat tidak kuat menahan tumpukan kotoran kelelawar selama bertahun-tahun. Jemaah masjid yang sedang menjalankan sholat langsung panik berlarian. Kamera pengawas merekam detik-detik plafon masjid Baitut Taqwa di Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang ambruk ketika kejadian tiga warga sedang melaksanakan sholat tahajud sembari menunggu waktu sholat subuh tiba. Mereka panik dan berlari keluar dari masjid lantaran khawatir bagian plafon lainnya turut ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari hasil pemeriksaan awal oleh pengurus masjid, penyebab plafon ambruk diduga karena tumpukan kotoran kelelawar yang berada di atas plafon sudah terlalu berat sehingga struktur atap tidak mampu lagi menahan beban. Usai kejadian, pengurus masjid bersama warga bergotong royong bersihkan puing-puing plafon yang runtuh agar aktivitas ibadah bisa berjalan dengan nyaman. Harga sejumlah sayur dan bumbu dapur terpantau naik di sejumlah daerah. Di Tasikmalaya, harga cabai merah menyentuh Rp140.000 per kilogram. Dua hari pasca Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pangan masih tinggi. Di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, harga komoditas yang masih tinggi, antara lain cabai merah yang saat ini dijual Rp140.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit domba juga naik dari Rp60.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Tingginya harga pangan dikeluhkan oleh konsumen. Menurut pedagang, sebelum Lebaran, harga cabai merah Rp60.000, kemudian melambung menjadi Rp160.000, lalu turun menjadi Rp140.000 per kilogram.
4: Harga-harga apa yang naik, Bu?
5: Cabai merah.
4: Merah apa lagi?
5: Cengek.
4: Buat Ibu, buat pembeli, beratnya kalau harganya mahal?
5: Iya, berat. 140.
4: Bu Haji yang naik, Bu Haji?
6: Harga. Semuanya barang naik.
4: Naik. Apa aja yang paling terasa?
6: Paling mahal? Cabai merah.
4: Dari berapa ke berapa?
6: Dari harga 60 sebelum Lebaran, sekarang jadi Lebaran mencapai 160. Sekarang turun lagi 140.
4: Naiknya berarti hampir 200% ya?
0: Meski momen Idul Fitri dan Idul Adha sudah berlalu, namun kenaikan harga sejumlah bahan pangan tidak berlalu. Bicara soal kenaikan harga bahan pangan, pastinya yang paling tertekan adalah mereka yang memiliki penghasilan pas-pasan. Beragam siasat pun dilakukan kaum pas-pasan, salah satunya yaitu dengan berhemat. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
7: Kalau sudah naik, susahlah turun. Itulah harga sejumlah bahan pangan saat ini. Sempat disebut kenaikan harga karena momen Natal tahun baru, Idul Fitri lalu Idul Adha. Namun faktanya sejumlah bahan pangan harganya masih mahal. Sepertinya minyak goreng khususnya yang bersubsidi, yakni minyak kita, sejak awal bulan Mei, minyak kita langka. Walaupun ada, harganya pun mahal. Di atas harga eceran tertinggi.
8: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
9: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
7: Tidak hanya minyak goreng, harga sayur mayur seperti cabai bawang juga belakangan naik. Seperti di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan, Jawa Timur. Pada Jumat 29 Mei terpantau naik. Bawang merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp85.000 per kilogram. Selain minyak goreng dan sayur mayur, harga beras pun belakangan terpantau naik. Pada Jumat 29 Mei di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga beras medium dijual di kisaran harga Rp13.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun secara bertahap. Kenaikan harga beras ini pun tentu dikeluhkan oleh ibu rumah tangga, salah satunya Poppy Pertiwi. Untuk menekan pengeluaran sehari-hari, ibu empat anak ini menyiasati kenaikan harga beras dengan memilih untuk menurunkan kualitas beras yang biasanya dibeli.
10: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya yang biasa aku beli, misalkan paling turun ke dua dari atas itulah.
7: Sementara itu, sejumlah pekerja kantoran dengan gaji pas-pasan menempuh jalan membawa bekal dari rumah ketimbang membeli. Mereka mengaku lebih hemat memasak sendiri ketimbang beli jadi.
11: Menurutku bawa bekal. Jadi aku biasanya beli bahan makanan itu bisa habis buat seminggu atau mungkin 3 hari. Lebih hemat.
12: Pastinya masak sendiri. Kalau makan di luar, itu kan ada biaya lain-lain kan, kayak biaya yang masaknya habis itu, biaya sewanya juga, jadinya pasti lebih hemat masak sendiri.
7: Kenaikan sejumlah harga pangan disebut-sebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan saat momen hari raya. Namun faktanya setelah momen hari raya berlalu, sejumlah harga masih bertengger. Sebelumnya pemerintah juga mengklaim saat ini daya beli masyarakat dan inflasi kenaikan harga masih terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi, Sehari Menjadi akan mengajak kita ke Kampung Poncol untuk menyelami profesi pembuat tape, mulai dari memanen singkong hingga mengolahnya menjadi tape. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
2: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
4: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang. Tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 30 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
8: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qadha.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Ibadah bagi Orang Sakit dan Lansia, Minggu 31 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
9: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
10: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
11: Konin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Yeah.

Anda kembali bersama kami di redaksi Akhir Pekan. Kabupaten Bogor, Jawa Barat punya Kampung Poncol yang dikenal sebagai Kampung Tape. Di sini terdapat lebih dari 10 tempat usaha tape rumahan yang sudah beroperasi dari generasi ke generasi. Nah, sehari menjadi kali ini, Mikaira Amar mengajak kita melihat bagaimana proses pembuatan tapai dari memanen singkong di kebun hingga mencicipi olahan tape yang menyegarkan di Kampung Poncol. Ini dia.

0: Di balik suburnya tanah dan sejuknya udara Kabupaten Bogor, tumbuh berbagai hasil bumi yang jadi sumber penghidupan warga. Salah satunya singkong. Selain direbus, umbi sederhana ini sering diolah menjadi berbagai jenis makanan khas yang melekat dengan kehidupan masyarakat Nusantara. Di Kampung Poncol Bogor, singkong disulap menjadi tape dengan cita rasa manis dan tekstur lembut yang sudah dikenal turun-temurun. Dari kampung inilah tradisi membuat tape terus hidup dan menjadi identitas yang membanggakan bagi warga setempat.
1: Tape atau peyem menjadi salah satu

0: probiotik murah meriah dengan kearifan lokal. Di sehari menjadi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan tape dari singkong mentah menjadi tape yang siap diolah. Saat sekarang ini saya sedang berada di jalanan untuk menuju kumpul singkong untuk memanen singkong-singkong yang siap diolah.
1: Perjalanan menuju kebun singkong menjadi langkah awal dalam proses pembuatan tape. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, jalanan tanah yang berliku dan licin, serta deretan pohon dan ranting yang menjulur rendah, kerap kali memaksa kami untuk menunduk agar tidak terkena kepala. Namun, di balik medan yang cukup menantang, terbentang kebun singkong yang menjadi sumber utama bahan baku pembuatan tape khas Kampung Poncol. Singkong yang dipanen tidak boleh sembarangan, hanya yang berusia 7-9 bulan yang dianggap pas untuk diolah menjadi tape. Di usia ini, tekstur singkong dinilai sudah cukup padat namun tetap lembut saat dimasak. Jika terlalu muda, singkong akan terasa berair dan kurang manis, sedangkan jika terlalu tua, teksturnya cenderung keras dan berserat.
2: Ya Bapak, ini gimana tuh?
3: Oh, ininya dipotes dulu.
2: Oh, dipotek dulu. Gimana ya caranya? Ya, ajarin nih.
3: Caranya begini nih, nah.
2: Oh gitu.
3: Iya. Nah, di situ langsung deh tarik.
2: Tarik ya?
3: Iya.
2: Langsung jabut ini?
3: Iya dong.
2: Aduh. Berat nggak Bapak?
3: Enggak. Enteng.
4: Enteng.
2: Bener gini?
3: Iya, begitu. Aduh. Tuh kan.
1: Ketika saya sedang asyik memanen, tiba-tiba hujan mengguyur. Kami pun bergegas merapikan beberapa hasil panen dan berteduh di saung kebun dahulu karena kondisi tanah jadi lebih licin. Dari tempat sederhana ini, suara hujan yang jatuh di atap saung justru menambah hangatnya suasana.
2: Dingin, kita lagi nunggu hujan reda nih ya, karena pas kita tadi di tengah-tengah panen singkongnya, tiba-tiba hujan turun ya. Jadi kita harus berhenti sejenak dulu. Bapak, kira-kira kalau di musim hujan ini, hasil panen singkongnya gimana?
5: Kurang bagus.
2: Kurang bagusnya kayak gimana, Pak?
5: Banyak yang busuk.
2: Banyak yang busuk ya.
1: Hujan reda, saatnya kami memanen kembali. Perharinya, singkong yang dipanen bisa mencapai 2-3 ton tergantung dari permintaan para konsumen. Singkong dibeli dari kebun warga di Kampung Poncol per kilonya dihargai Rp3.000. Singkong yang sudah dicabut segera ditebas umbinya dan dimasukkan satu persatu ke dalam keranjang lalu diangkut ke atas mobil. Hasil panennya sudah terkumpul di atas mobil, saatnya kita kembali ke pabrik untuk mengolah singkong-singkong ini. Let's go, berangkat! Pabrik ini sudah berdiri dari tahun 90-an. Ulan sebagai penerus generasi kedua sudah menjalankan bisnis ini dari tahun 2000.
6: Banyak sih ya, kendalanya pertama di singkongnya kalau lagi langka. Tuh susah singkong langka dah tuh. Harga juga jadi mahal beli singkongnya tuh. Terus cuaca.
2: Ya, kita mau belah kulit singkongnya, kita mau buang kulit singkongnya dulu biar bisa ke tahap selanjutnya. Ibu, ini ya, buka singkongnya gimana?
7: Ini ya, dipotong gini. Panjang banget. Tuh, saya
2: baru di ujungnya dulu. Ya. Oke. Ini juga. Di situ? Tengahnya?
7: Iya.
2: Oke.
1: Para pekerja berasal dari Kampung Poncol sendiri. Ibu-ibu bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Bukan main, setiap orang mampu mengupas hampir 200 kg singkong. Singkong-singkong yang sudah dikupas harus segera dicuci. Biar benar-benar bersih, singkong dicuci sebanyak 3 kali. Pencucian pertama dilakukan untuk melarutkan sisa tanah. Setelah dirasa tidak ada sisa tanah, singkong siap masuk ke tahap pencucian kedua dan ketiga.
2: Jadi ini proses pembersihan kedua. Jadi ini digoyang-goyangin sama akangnya biar kotoran-kotorannya ngendap di sela-sela singkongnya itu ya kan. Masih bisa kita lihat di beberapa ya kan ya, kayak gini ya.
8: Jadi kan bekas pengupasan masih ada tanah.
2: Ini sambil dialiri air.
1: Goyang ke kiri, goyang ke kanan terus. Kayaknya seru ya. Saya juga mau nyobain ah.
2: Bisa. Tolong Kang, siram Kang.

0: Okay. Kita coba ya, mungkin akangnya kalau ngelakuin ini kelihatannya mudah ya. Kita coba ya. Tapi kalau salah jangan marah ya Kang ya. Oke, awalnya kakinya dibuka ya Kang. Oke. Singkupnya gak gerak.
1: Kalau saya yang coba, jangan kan jadi lebih bersih. Gerak aja singkongnya gak mau nih. Emang harus pakai ekstra tenaga ya kalau ada di tahap ini. Tapi tahap pencucian ketiga, kayaknya saya lebih bisa deh. Singkong dari pencucian tahap 2 langsung dimasukkan ke dalam bak yang sudah berisi air.
0: Jadi ini proses pencucian yang ketiga. Jadi singkong yang udah bersih kayak gini, udah putih, gak ada kotoran lagi. Kita taruh ke keranjang. Yang ada bolong-bolongnya ini biar airnya kepisah. Ini taruh di mana, Kang?
2: Ini yang besarnya kemari,
0: okay.
2: Yang kecilnya kemari.
0: Oke, okay, nah biar apa, Kang, dipisahin, Kang?
2: Ya, jadi ntar dia matangnya kalau yang disatuin, yang kecilnya hancur, yang gedenya masih mentah.
1: Singkong yang sudah disortir berdasarkan ukurannya siap masuk ke tahap perebusan. Setiap panci perebusan di sini mampu menampung hampir 50 kg singkong. Singkong direbus setengah matang selama 15-20 menit. Perebusan di sini pun masih dilakukan dengan cara yang tradisional.
0: Oke, nah, singkong udah bersih di dalam keranjang-keranjang ini langsung dimasukin ke panci perebusan yang sudah mendidih seperti ini, Kang. Bentar, aku mau nanya, kenapa sih proses perebusannya masih pakai kayu bakar?
2: Soalnya beda, kan dari rasa, dari wangi beda.
1: Kalau buih atau busanya sudah keluar, tandanya singkong sudah setengah matang dan siap diangkat. Setelah itu, singkong harus diguyur lagi menggunakan air mengalir.
0: Jadi, singkong-singkong yang sudah direbus 15-20 menit ya, Kang ya? Yang sudah setengah matang ini harus disiram lagi. Karena kelihatan tuh, ini. Zat karbohidratnya atau amilopektinnya yang bikin-bikin lengket ini nanti mempengaruhi ke hasil tapenya. Jadi, harus disiram, dihilangkan dulu sebelum ke tahapan selanjutnya.
1: Singkong yang sudah bersih segera diangkat ke balai bambu. Proses pendinginan dan pengeringan menjadi tahapan penting sebelum masuk ke proses peragian. Proses ini berlangsung selama 20 menit atau bisa dicek secara berkala sampai suhunya benar-benar turun.
0: Kang, kenapa sih, Kang? Harus ditunggu dingin dulu baru dikasih ragi?
2: Panas,
0: oh, kalau panas dikasih ragi, jelek ya. Biasanya kalau kayak gitu hasilnya gimana, Kang?
2: Berlendir.
1: Saat dirasa singkong sudah dingin dan kering, tahapan selanjutnya pun menanti nih. Proses pemberian ragi merupakan tahapan paling utama dari produk fermentasi. Pemberian pun tidak boleh sembarangan, karena salah teknik bisa-bisa hasil tapenya tidak sesuai harapan.
0: Nah, Kang, ini gimana cara proses pemberian raginya? Awalnya di mana?
3: Iya, dibuntel dulu tuh.
0: Oh, dibuntel ya, Kang, ya? Oh, bukan disebar ya?
3: Enggak.
0: Kenapa, Kang?
3: Kalau disebar ketebalan, kalau dibuntel begini kan dia keluar ngebul, kalau digebuk-gebuk begini jadi rata.
0: Oh, jadi rata ya.
3: Enggak terlalu tebal.
1: Gebuk-gebuk sampai semua permukaan singkongnya terlapisi ragi. Proses fermentasi dilakukan selama 1 malam untuk menghasilkan tape setengah matang. Hal ini dilakukan karena tape akan terus terfermentasi selama proses distribusi. Cara ini dilakukan agar tape sampai ke tangan konsumen masih dalam kondisi terbaik dan tidak lembek ataupun terlalu berair.
0: Kang, ini boleh aku cicipin atau enggak?
4: Boleh dong.
0: Oke, ini aman kan ya?
4: Aman dong, okay. Cuman rasanya aja yang belum muncul seperti tape gitu, masih singkong aja.
0: Oke, okay, coba ya. Nih, bentukannya. Rasanya masih singkong banget ya, tapi ada hin-hin asam tapenya udah keluar, tapi belum manis ya, Kang ya?
4: Belum. Besok manisnya.
0: Itu udah bisa dimakan kok.
1: Proses pengemasan di sini masih dilakukan dengan cara konvensional. Tape diletakkan di dalam keranjang yang sudah dilapisi daun pisang, disusun berjajar rapi dan rapat.
0: Nah, Bapak, ini kenapa sih di packingnya harus pakai daun pisang, biar apa, Pak?
3: Biar matangnya bagus, rata, wangi.
1: Keranjang tape yang penuh harus ditutup kembali menggunakan daun pisang. Supaya lebih kuat, beberapa sisi keranjang diikat menggunakan tali untuk mengantisipasi tape agar tidak jatuh dan berceceran. Setiap hari, sebanyak 25 keranjang tape siap didistribusikan ke wilayah Bogor dan Jakarta. Selain dalam skala besar, pabrik ini juga mendistribusikan tape dengan memberdayakan pedagang keliling. Salah satu pedagang tape keliling adalah Cahyono atau yang akrab disapa Mas No. Berjualan selama 29 tahun, dirinya sudah merasakan manis pahitnya berjualan tape.
5: Ya tantangannya kalau musim panas itu gendalanya bahan singkongnya susah. Akhirnya penjualan kan ikut mahal nih. Akhirnya penjualan berkurang.
0: Cuaca yang lagi panas-panasnya gini ya, es campur dan juga es teleri merupakan sajian yang pas ya. Apalagi ditambah dengan tape yang kita bikin tadi, makin menambah kenikmatan yang juga freshness-nya. Ayo kita cobain yuk.
1: Tape menjadi jajanan yang fleksibel, cocok diolah dan dipadukan baik dengan makanan maupun minuman. Sensasi otentik tape sebagai produk fermentasi memperkaya rasa dan tekstur dan menjadikannya lebih kompleks.
0: Kalau di es campur yang saya makan ini, karena rasanya lebih kompleks ya, dicampur dengan tape yang ada manis, asam dan juga segernya, jadi lebih nyatu gitu, lebih kawin gitu. Ya, tapi kalau

Sesaat lagi kami ajak Anda jalan-jalan ke kawasan Bandung Barat yang menawarkan pemandangan alam indah dan udara sejuk serta beragam kuliner khasnya. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Mengapa kau hancur?
0: Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
2: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
3: tough banget,
2: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Choky Sitohang.
4: Horas Madihita Saluhutna.
3: Artinya?
4: Artinya selamatlah kita semuanya.
3: Oh.
4: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN.

0: Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
7: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Kembali bersama redaksi akhir pekan, isi liburan permainan tradisional Lolorian di Garut, Jawa Barat bisa menjadi alternatif hiburan yang menyenangkan. Sementara itu di Ternate, Maluku Utara, Anda juga bisa mengisi liburan dengan menikmati sensasi memetik 7 jenis melon dari kebunnya langsung.

0: Mengisi liburan? Asik kali ya kalau main ke Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selain alamnya yang terkenal indah, di Ciheran, Desa Cihaur Kuning, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terdapat permainan tradisional yang bisa dinikmati anak-anak dan orang dewasa. Namanya adalah bermain lolorian. Pengunjung bisa merasakan sensasi berseluncur sejauh 120 meter dengan duduk di atas lori yang terbuat dari bambu dan kayu melalui rel yang terbuat dari pelepah dahan pinang. Beragam ekspresi ditunjukkan mulai dari raut wajah ketakutan, ceria, teriak kegirangan hingga gelak tawa kerap terdengar setiap kali lori meluncur.
1: Seru.
2: Ingat masa kecil, pengen nyoba jauh-jauh dari Bandung ke sini.
1: Dari Bandung ibu ya? Gimana nih Bu, bagian apa nih yang paling seru nih pas naik ini?
2: Pas turun dari situ, terus yang ini, pas belokan sini nih.
0: Meski tanpa pengaman, permainan lolorian diklaim aman digunakan karena ketinggian rel dengan jalan hanya beberapa sentimeter saja. Belum lagi kecepatan lori masih dalam batas wajar.
3: Lori ini sebelum

Belum ada motor, ada sepeda. Bocah-bocah di sini perlu permainan. Ya, Bapak buat permainan alat sarerang bahasa Cina, bahasa Sunana.

0: berlokasi di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan. Tempat agrowisata ini menawarkan pengalaman memetik dan mencoba langsung berbagai jenis melon dengan cita rasa yang berbeda-beda. Pengunjung bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing. Dalam sekali panen, kebun melon ini mampu menghasilkan hingga 1 ton melon dan selalu habis terjual di lokasi.
1: Sasaran utamanya saya lebih-lebih ke edukasi. Jadi di sini ada namanya outing class. Jadi mereka bisa belajar di sini, di dalam kebun ini juga. Outing class sasarannya ke anak-anak TK PAUD.
0: Setiap pengunjung yang datang akan disuguhkan minuman berbahan olahan melon serta bisa mencicipi 7 varian rasa melon yang tersedia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bicara kawasan Bandung tidak surut soal lokasi wisata ya. Nah, di Bandung Barat selain menawarkan pemandangan alam yang indah dan sejuk, kawasan ini juga memiliki aneka kuliner khas yang menggugah selera.
0: Bandung Barat memiliki banyak lokasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah lokasi wisata yang berada di wilayah Cikole, Lembang. Di sini saya akan mengajak Anda untuk menjajal sejumlah wahana seru di tengah rimbunnya hutan pinus. Tapi sebelumnya jangan lupa menggunakan pengaman terlebih dahulu ya, demi keselamatan.
3: Oke, nah ini saya sudah menggunakan body harness ya untuk mencoba berbagai wahana yang ada di sini. Ya udah, let's go.
0: Wahana pertama yang saya coba adalah jembatan tali dua, di mana saya harus berjalan di atas seutas tali sepanjang 25 meter dengan ketinggian 10 meter. Bagi saya, wahana ini menjadi tantangan tersendiri karena sulit sekali bergerak sambil menjaga keseimbangan. Selanjutnya, ada jembatan gantung nih. Di sini saya harus berjalan di antara papan kayu dan tali baja. Saat berjalan, jembatan akan bergoyang hingga saya pun harus mengatur langkah agar tetap seimbang.
3: Ini juga sebenarnya menegangkan ya, tapi setidaknya saya lebih berani untuk melewati jembatan gantung ini daripada tadi wahana yang tali. Oh, serem tapi seru.
0: Wahana lain yang tak kalah menantang adalah turun tebing atau rappelling. Dalam wahana ini, saya harus menuruni tebing buatan setinggi 15 meter dengan tali serta alat khusus. Sebelum mulai, instruktur akan mengajarkan teknik dasar seperti cara memegang tali, posisi kaki, dan cara mengatur kecepatan turun. Selama proses turun tebing ini pun, instruktur akan terus memberikan arahan untuk memastikan keamanan. Meski sempat tegang saat pertama kali melepaskan pijakan dan menggantung di udara, namun ternyata asik juga ya menuruni tebing ini.
3: Bravo, bravo. Oke, ini tadi saya sudah mencoba wahana turun
4: tebing.
3: Ini ternyata memang awalnya agak seram, tapi setelah dicoba ternyata seru banget ya dan tidak sesusah yang saya kira. Ayo deh kita lanjut lagi.
0: Wahana terakhir yang saya coba adalah Flying Fox. Meluncur di lintasan sepanjang 125 meter dengan ketinggian 30 meter ini benar-benar memacu adrenalin. Tapi juga menyenangkan karena bisa sambil menikmati indahnya pemandangan hamparan hutan pinus.
4: Kalau persyaratannya kita lebih konsen di berat badan. Tapi berat badannya itu maksimal di 250 kg. Tinggi badan, kita sebenarnya kalau tinggi badan menyesuaikan dengan wahananya sih.
0: Bagi sejumlah pengunjung, menjajal beragam wahana ekstrim yang ada jadi pengalaman yang menyenangkan untuk mengisi waktu liburan.
5: Ya, aku suka ini sih, kayak ngelihat kayak apa ya, naik-naik yang menantang kayak gitu. Terus aku juga emang gak takut ketinggian, jadi kayak kalau ngelihat yang kayak gini malah seru gitu, pengen nyobain.
6: Serunya karena banyak permainannya sih. Jadi anak-anak itu melatih motorik, senang anak-anak kan anak segini kan nggak mau diem ya. Aktivitasnya gitu harus gerak terus, energinya harus dikeluarkan.
0: Puas menjajal berbagai wahana, saatnya kulineran nih. Pilihan saya jatuh pada tahu susu yang jadi kudapan khas daerah Lembang. Menariknya, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan tahu susu ini loh. Awalnya kacang kedelai digiling hingga halus, lalu direbus dan diaduk dalam kuali besar dengan suhu tinggi selama 1 jam. Setelahnya kacang kedelai disaring dan ditambahkan dengan berbagai bahan lainnya.
3: Di dalam proses penyaringan ini, tadi setelah sari kedelainya dipisahkan dengan ampasnya, kemudian sari kedelai ini barulah diberikan bumbu-bumbu lain yakni susu dan juga mentega sehingga jadilah tahu susu.

0: Dapatkan tekstur yang lembut, dibutuhkan 4 liter susu sapi untuk setiap 13 kg kedelai. Adonan yang telah ditambah susu ini kemudian ditambahkan biang tahu dan garam, lalu dicetak di papan khusus. Tahu pun kemudian dipotong dan dikemas untuk dijual. Dalam sehari, rata-rata lebih dari 1.600 bungkus tahu susu bisa terjual habis. Cita rasanya yang lezat menjadikan kudapan ini laris diburu wisatawan.
1: Ya, kalau tahu susu Lembang ini memang perbedaannya dengan tahu-tahu yang lain, kita ada campuran dari susu dan margarin. Jadi membuat itu lebih gurih dan lembut teksturnya.
0: Tahu susu dijual dalam dua jenis varian, yakni tahu mentahan dan tahu goreng. Biasanya tahu akan dihidangkan bersama cabai rawit untuk menambah cita rasa. Satu bungkus tahu susu ditawarkan dengan harga Rp30 sampai Rp35.000.
2: Nah, jadi ini mau digoreng ataupun dimakan langsung, tahu susu ini tetap enak ya. Rasanya cocok banget untuk dimakan langsung setelah jalan-jalan ataupun jadikan oleh-oleh ketika Anda berkunjung ke Lembang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
3: Berikutnya kami punya fenomena alam tahunan memukau. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna di Yiliang, China. Redaksi Akhir Pekan segera kembali dengan informasi selengkapnya.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
1: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qadha.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, fikih ibadah bagi orang sakit dan lansia. Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
4: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Kembali bersama redaksi akhir pekan, sebuah fenomena alam tahunan yang memukau kini tengah menyelimuti wilayah Hiliang. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dengan dominasi warna ungu.
10: Bak pemandangan di negeri dongeng, spektakel awal musim panas yang memukau tengah memikat perhatian ribuan wisatawan di Hiliang, Provinsi Yunan, Cina Barat Daya. Danau biru yang jernih di kawasan ini kini dikelilingi oleh lautan bunga jakaranda berwarna ungu yang mekar sempurna. Dari pantauan udara, kilauan air danau tampak menyerupai cermin raksasa yang dibingkai oleh kelopak bunga berbentuk lonceng yang indah. Embusan angin musim panas yang lembut sesekali menggugurkan kelopak bunga, menciptakan pemandangan yang menenangkan di atas air. Terletak di Tenggara Kunming, kota yang dijuluki sebagai kota musim semi, wilayah Hiliang kini menjelma menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam dan fotografer.
11: Ini adalah第一次来打卡兰花营，朋友推荐这里的兰花营很美，特意抽空过来看看。整片花海的氛围感特别好，道路两旁呢满眼都是淡紫色的，走在里面呢，特别的舒服。氛围感，视野很开阔，然后这个景色呢特别治愈。
10: Bunga jakaranda yang aslinya berasal dari Amerika Selatan ini mulai diperkenalkan di Cina pada tahun 1980-an dan tumbuh subur berkat iklim subtropis yang sejuk di wilayah tersebut. Fenomena alam tahunan ini biasanya mencapai puncak mekar antara akhir April hingga bulan Mei.
6: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda ke kota sungai yang berada di negara bagian Queensland, Australia, Brisbane. Ternyata menyimpan banyak sekali kuliner menarik untuk dijelajahi. Dan saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa.
10: Pagi yang

0: kota Brisbane, Australia. Mari kita mencicipi croissant viral yang masuk dalam jajaran croissant terbaik di dunia versi majalah New York Times. Loon sendiri berasal dari kota Melbourne, Australia yang memiliki sejumlah gerai di berbagai kota seperti Brisbane juga Sydney. Uniknya, croissant di sini dibuat oleh mantan insinyur aerodinamika Formula One bernama Kate Reid yang pada akhirnya menemukan ketertarikan pada dunia pastry saat berada di Paris, Prancis. Ada berbagai jenis croissant klasik yang dapat Anda coba di sini, mulai dari croissant original, penne coklat, hingga yang menjadi salah satu favoritnya, almond croissant. Mencoba varian almond, saya terpukau dengan irisan almond panggang yang melengkapi cita rasa gurih renyah, namun tetap lembut di bagian dalam pastry croissant ini.
1: It's delicious. My favorite is the almond croissant. And anything filled with chocolate.
0: Selain pastry, tempat ini juga menawarkan kopi dan varian minuman lainnya seperti matcha. Harga croissant viral ini bervariasi mulai dari 7 hingga 15 Australia dollar atau sekitar 89.000 hingga 190.000 rupiah. Kalau tadi kita mencicipi kuliner ala Prancis di kota Brisbane, kini saya ajak Anda kembali ke cita rasa otentik khas Nusantara yang kaya akan bumbu dan rempah, meski berada jauh di negeri kanguru. Ini dia, Restoran Sendok Garpu, salah satu restoran Indonesia yang paling populer di kota Brisbane yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam. Berawal dari warung tenda sederhana, kini restoran khas Indonesia ini berlokasi di pusat kota Brisbane, tepatnya di Jalan Elizabeth Street. Didirikan oleh warga negara Indonesia asal Jakarta, Alicia Martino, ia membawa resep asli keluarganya dan konsep warung Indonesia ke Australia. Ragam menu tersedia mulai dari iga penyet, ayam bakar dan goreng kalasan, rendang, sate, hingga berbagai jenis sayur seperti tumis kangkung, gado-gado, dan masih banyak lagi. Cita rasa otentik dipertahankan melalui bumbu dan rempah yang digunakan.
2: Jadi kita tuh untuk keep the rasa otentiknya, kita coba mendekati sedekat mungkin dengan bahan-bahan yang biasa kita pakai di Indonesia. Contohnya misalnya bawang merah. Bawang merah tuh mahal sekali di sini, tapi kita tetap gunakan bawang merah untuk mendapatkan rasa yang otentik. Atau misalnya cabai keriting gitu ya. Cabai di sini kan nggak pedas kalau yang asli dari sini. Ini kita coba search dari negara-negara lain seperti India atau Thailand atau Vietnam yang sudah produknya itu frozennya sudah ada di sini atau yang freshnya pun sudah ada di sini.
0: Saya pun penasaran, seotentik apa sih makanan Nusantara di restoran ini?
3: Nah nih, di piring saya menu makanan Indonesia malam ini ada iga, udang, dan kangkung balacan. Kita coba gimana nih, seotentik apa masakan Indonesia di Australia?
4: Udangnya fresh. Ini porsinya juga besar-besar banget dan rasanya nih benar-benar kayak bumbu. Jadi pas banget kalau lagi kangen makanan Indonesia pas lagi di Australia, ini bisa jadi salah satu opsi. Lanjut makan lagi ya.
0: Tak heran restoran ini juga menjadi tempat berkumpulnya para diaspora Indonesia di Brisbane, Australia yang rindu akan kuliner tanah air.
5: Makanannya sih autentik banget, enak, dan yang paling aku suka adalah ngingetin rumah sih, jadi kayak bener-bener makan di Indonesia gitu. Menu favoritnya adalah ayam kalasan dan iga bakar, itu wajib coba karena empuk banget, enak.
0: Lebih dari 100 menu khas Nusantara tersedia dengan range harga yang beragam, mulai dari 10 Australian dollar atau sekitar 125.000 rupiah. Jadi, tertarik untuk menjelajahi kuliner di kota Brisbane? Nabila Putri, Brisbane, Australia.

0: Hilang sudah kesabaran puluhan emak-emak di desa Pelayangan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dengan emosi, mereka menggeruduk rumah E atau yang biasa dipanggil Mancek yang diduga bandar narkoba. Bersama warga lain, emak-emak berusaha masuk ke dalam rumah namun dihadang oleh penjagaan sejumlah petugas Polsek Muara Tembesi. Emak-emak meluapkan kekesalan pasalnya selama ini diduga bandar narkoba merajalela, apalagi ada di antara anak mereka yang juga turut menjadi korban. Menghindari tindakan kekerasan, pihak Polsek meminta warga kembali pulang serta akan dilakukan pertemuan Jumat pagi di kantor kecamatan. Kapolres Batanghari, AKBP Arya Tessa Brahmana, di saat pertemuan menyatakan akan melakukan penyelidikan serta meminta warga melapor bila ada oknum polisi yang terlibat melindungi.
1: Membacking dan sebagainya, laporkan. Laporkan ke Polres, ke Propam.
2: Oke.
1: Laporkan ke Propam. Enggak usah khawatir. Kalau diajak-ajak, sampaikan ke saya langsung, enggak apa-apa. Jadi saya minta juga, saya sudah sampaikan ke seluruh personil Polres Batanghari, tidak ada yang membacking narkoba. Tidak ada yang main-main dengan narkoba.
0: Hasil kesepakatan bersama, alias Mancek diusir dan tidak boleh tinggal di kampung itu lagi. Proses hukum diserahkan ke pihak Polres Batanghari.
3: Anakku dengan hidup dan orang iman di kogok.
4: Apa ini? Apa ini?
5: Apa itu?
0: Inilah detik-detik saat tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Paduli Selatan menangkap seorang emak-emak berinisial RS dan satu rekannya HK. Ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat membawa ganja kering. Petugas menemukan sedikitnya 3 kg ganja kering dari tangan pelaku. Keduanya pun langsung digelandang ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membawa barang haram tersebut dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan rencananya akan dijual kepada seseorang di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp900.000 per kilogram dan telah 2 kali melakukan aksi serupa.
6: RS kebetulan ibu rumah tangga, dia kami interogasi sudah sebanyak 2 kali membawa narkoba jenis ganja.
7: Kurir.
6: Dan satu orang kurir pembawa becak, betor.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perpuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Ayu Rahmawati.

0: Kepolisian Resor Pandeglang resmi menetapkan staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan dua orang tewas. Sementara itu, unit reaksi cepat Jatan Ras Polda Sumatera Utara berhasil meringkus 5 anggota komplotan curanmor lintas daerah yang sudah beraksi di 35 TKP di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
1: Aparatur sipil negara staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Pandeglang terkait kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang mengakibatkan dua orang tewas di Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Insiden ini telah merenggut nyawa seorang siswa sekolah dasar dan seorang pedagang yang berada di lokasi kejadian. Korban tewas ketika saat kendaraan yang dikemudikan tersangka hilang kendali dan menghantam korban di depan Sekolah Dasar Negeri Sukaratu 5. Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa kelalaian tersangka menjadi penyebab utama hilangnya nyawa dua korban.
2: Kronologisnya, pada saat dia mengemudi, itu sempat hilang kesadaran. Blank hilang kesadaran sehingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut.
3: Bahkan sekarang Ahmad Mursidi kan secara jabatan ASN kan tidak dinonaktifkan ya, masih menjabat. Apakah ini akan menghalangi proses hukum atau memang tidak? Atau memang tetap berjalan?
2: Tetap berjalan ya Pak ya. Jadi dengan dia dilantik

0: sebagai staf khusus bupati tidak ada kendala terkait status dia sebagai tersangka di kasus kecelakaan lalu lintas ini.
1: Inilah detik-detik penyergapan komplotan curanmor yang dilakukan tim URC Jatanras Polda Sumatera di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Komplotan curanmor ini nekat menabrak mobil polisi yang berusaha menghadang mobil mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi mulai dari lokasi penyergapan di Kabupaten Batubara sampai ke areal perkebunan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil para pelaku terhenti setelah petugas terpaksa menghujani tembakan. Satu pelaku berhasil ditangkap petugas meski sempat bersembunyi di areal perkebunan sawit. Sementara tiga rekannya lain berhasil melarikan diri di kegelapan malam di areal perkebunan sawit. Setelah dilakukan pengembangan, ketiga tersangka akhirnya berhasil dibekuk petugas di tempat persembunyiannya masing-masing di Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Selain empat tersangka yang merupakan residivis, petugas juga mengamankan penadah barang curian. Komplotan ini beraksi dengan membobol rumah-rumah warga yang minim pengawasan, serta mencuri sepeda motor milik korbannya. Total mereka sudah beraksi di 35 TKP di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
2: Kendaraan yang telah diambil dari para korban. Selain mobil itu juga ada beberapa yang dijual keluar, yang dipergunakan oleh sindikat-sindikat mungkin yang di luar daripada sindikat mereka. Kemudian ada mobil-mobil mereka juga yang kita ungkap. Satu masih di Polres Sergi, karena memang udah mogok. Kemudian satu ini yang dipakai buat nabrak kendaraan personil kita di dalam rangka pengungkapan.
1: Seluruh barang hasil curian dijual para pelaku ke penadahnya yang tersebar di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai buron selama satu bulan, komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang viral usai melepaskan tembakan berhasil ditangkap tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di kawasan Ngagel Jaya, Surabaya. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor metik yang dikendarainya demi menggasak motor metik keluaran terbaru.
4: Inilah video viral aksi pelaku curanmor yang sempat mengumbar tembakan di sebuah toko jahit di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung-Lampung awal April 2026 lalu. Awalnya, keduanya kabur karena terpergok pemilik motor. Salah satu pelaku lalu tertabrak mobil. Melihat rekannya hendak dikeroyok massa, satu pelaku lainnya datang dan langsung melepaskan tembakan ke udara, lalu mengacungkan senjata apinya ke arah warga. Komplotan curanmor itu akhirnya berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor korban. Setelah buron lebih dari satu bulan, kedua pelaku, AG dan AY, akhirnya berhasil ditangkap tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung pada Kamis. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita satu buah senjata api rakitan dan amunisinya, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus Yopi Agung Pradana, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah dua kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini, tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya, pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor matic yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor matic keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tidak hanya para jemaah yang mengalami kerugian, para mitra dari Hanania Travel juga digadang-gadang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah terkait dugaan penipuan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Ratusan calon jemaah umroh dan haji melaporkan pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, ke Polda Metro Jaya. Para korban mengaku telah melunasi biaya perjalanan, namun hingga jadwal keberangkatan tiba, kepastian umroh tidak kunjung didapatkan. Dari total 300 lebih jemaah, total kerugian diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
2: Anda jangan kemana-mana.
3: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti, namun rencana tersebut terancam kandas.
4: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah tiga orang, orang tua saya sama saya.
5: Total berapa tuh, Kak?
4: Hampir 100.
5: Iya. Tiga orang.
4: Tiga orang.
5: Nah, boleh ceritain ulang nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kak kenapa pilih travel ini?
4: Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah, makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
3: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Hingga kini 127 orang telah datang ke Polda Metro Jaya membuat laporan mewakili lebih dari 300 calon jemaah yang diduga menjadi korban.
6: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri.

0: dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah, sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
1: Usai laporan dibuat, pemilik travel umroh tersebut langsung digelandang petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Kembali terjadi kasus dugaan penipuan travel umroh di Indonesia. Dan kali ini sejumlah calon jemaah umroh melaporkan pemilik Hananiya Travel Ahmad Syah Farhan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan perjalanan umroh. Dan dari total 300 lebih jemaah, total kerugian para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Namun tidak hanya para jemaah yang mengalami kerugian, para mitra dari Hananiya Travel juga digadang-gadang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan perwakilan para mitra dengan Bapak Rahmat Gumilar. Pak Rahmat, selamat sore. Terima kasih banyak atas waktunya.
3: Halo, selamat sore. Baik. Terima kasih juga, Mbak.
2: Baik, Pak Rahmat, bisa Anda ceritakan sebenarnya kronologi awalnya, bagaimana sistem kerjasama dan juga pembagian keuntungan antara para mitra dengan pihak Hananiya ini, Pak?
3: Ini kesepakatan kita, para mitra, untuk bersuara. Jadi, secara garis besar adalah kita sebagai mitra, ya pertama pendaftaran, Mbak. Pendaftaran itu kita sebagai mitra diminta sekitar 100 sampai 175 juta per mitra. Yaitu di luar ongkos kita bikin kantor, kemudian karyawan dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian tugas mitra adalah membantu para jemaah untuk mendaftar. Karena itu para mitra ada di berbagai daerah, seperti itu. Nah, kemudian untuk skema keuntungannya seperti apa? Mitra hanya diberikan 1,5 juta per jemaah. Ya, itu pun kita bisa klaim ketika jemaah sudah terbang dan kembali lagi. Seperti itu. Ya, jadi.
2: Baik, Pak Rahmat, ketika ini sudah mulai berjalan, tadi para mitra sudah mendapatkan jemaah-jemaah untuk mendaftarkan seperti itu. Kapan para mitra ini mulai merasa ada ketidaksesuaian perjanjian kerjasama dengan kontrak yang ada? Itu kecurigaan awalnya dari mana, Pak?
3: Ya, jadi terus terang, mitra itu terkaget-kaget ketika kemarin ya jemaah membawa Pak Farhan ke Polda. Karena apa? Karena para mitra itu sebelumnya ya kita sudah melihat di Syawal sebetulnya ketika itu tidak terbang, tapi oleh Hananiya Pusat, Pak Farhan dan tim ya sebagai direktur itu selalu memberikan informasi kepada mitra bahwa ini hanya case perang ya, dan semuanya on schedule, akan aman, akan kita reschedule, seperti itu. Jadi kita juga terkaget-kaget ketika kemarin ya Pak Farhan tiba-tiba bertemu dengan para jemaah dan menyatakan bahwa tidak bisa menerbangkan gitu. Padahal sebelum-sebelumnya kita selalu berkomunikasi dan Pak Farhan sendiri menyatakan bahwa dia akan menerbangkan ya dan mereschedule di yang Syawal ini ke bulan Juni, Juli, seperti itu. Baik, jadi Pak, kalau ditanya ya kita baru mengetahuinya ya kemarin ini, seperti itu. Karena tidak ada indikasi apapun sebetulnya ya. Gitu.
2: Baik, Pak Rahmat, ini kan kalau Anda berbisnis sebagai mitra berarti selain ada perjanjian kerjanya harus ada unsur kepercayaan juga. Nah, apakah sebelumnya Anda atau mitra-mitra lain juga sempat bekerja sama dengan Pak Farhan dan seperti apa rekam jejaknya orang ini menurut Anda?
3: Oke, jadi para mitra ini sebetulnya adalah ex jemaah Hananiya.
2: Oke.
3: Begitu. Jadi kita itu sebelumnya adalah jemaah Hananiya. Ya. Jemaah Hananiya, saya pribadi ya merasakan di tahun 2024 menggunakan Hananiya itu sangat bagus sekali. ya pelayanannya bagus, ya semuanya bagus lah gitu. Sehingga ketika ada program ini, ya kita sebagai pebisnis, saya sebagai pebisnis ya tertarik untuk mengikuti ini. Ya, saya sendiri tidak tahu mengetahui detail sendiri terkait gimana rekam jejaknya Pak Farhan dan istrinya Nisa seperti itu.
2: Oke, berarti testimoninya sebenarnya Anda sudah dapatkan sendiri ketika Anda memakai jasa dari travel umroh ini ya, begitu ya Pak?
3: Nah, sekali, dan hampir semua jemaah, semua fitra itu seperti itu.
2: Oke, oke. Pak, sejauh ini apakah Anda sudah mencatat jumlah korban dari mitra serta perkiraan kerugian yang dialami, apakah sudah ada perkiraannya Pak?
3: Ya, jadi kebetulan saya ditunjuk oleh para mitra ini sebagai leadernya untuk menyampaikan ya. Kemudian kita juga sudah mencatat, jadi ada sekitar 90-an mitra atau kita sebutnya teras Hanania ya, dan kita perkirakan per teras itu mengalami kerugian sekitar 200 sampai 300 juta. Ya, itu paling kecil, bahkan ada yang mencapai setengah miliar lebih. Gitu. Kenapa? Karena di samping pendaftaran mitra itu sekitar 175 juta, kita juga membuat kantor dan staff semuanya yaitu menggunakan pribadi dari para mitra. Jadi saya hitung mungkin kerugian bisa mencapai sekitar 15 sampai 20 miliar secara total.
2: Baik, dengan kerugian 15 hingga 20 miliar ini angkanya bukan angka yang kecil begitu ya Pak. Apa harapan dan juga langkah dari Anda dan juga para mitra kedepannya terkait kasus ini? Seperti apa proses hukum yang ingin Anda tempuh?
3: Oke, jadi para mitra sendiri kita sudah berembuk ya. Kita akan lakukan action ya. Harapan kita di minggu depan kita juga sudah melakukan proses pelaporan. Karena terus terang mitra ini betul-betul sebagai korban ya, karena saat ini banyak sekali, bahkan ada beberapa mitra yang sama sekali belum dapat fee atau keuntungan sama sekali, baru mendaftar. Ini sangat-sangat merugikan sekali gitu. Jadi tindakan lanjutnya kita minggu depan akan proses pelaporan juga ya, seperti yang dilakukan oleh jemaah. Kemudian harapan kita sebetulnya yang terpenting adalah ya, jemaah bisa mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Kita mengetahui bahwa mitra ini mengalami kerugian yang sangat besar, tapi itu adalah resiko bisnis buat kami. Ya, yang paling penting adalah jemaah uangnya bisa kembali, dan harapan kita pemerintah ya, pemerintah bisa ikut serta ya mengawasi ini. Dan kedepannya juga harapan kita bahwa travel betul-betul diawasi. Gitu. Ini bukan kejadian yang pertama kali, beberapa kali. Gitu. Jadi harapan kita betul-betul ada action dari pemerintah sehingga tidak jadi trust issue. Saya juga agak kasihan nih terhadap travel yang saat ini betul-betul mereka itu memang jujur ya, gitu, terimbas, pasti akan terimbas seperti itu.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat atas informasi yang telah dibagikan kepada kami. Kita sama-sama berharap semoga nantinya proses hukum yang akan ditempuh akan berjalan dengan lancar dan pastinya ini keadilannya bisa diberikan bagi para mitra dan juga para jemaah. Terima kasih sekali lagi Pak Rahmat Gumilar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kasus penipuan travel umroh di Indonesia terus berulang dan menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Modus yang digunakan umumnya berupa menawarkan harga murah di bawah standar, memanipulasi jadwal keberangkatan, dan membawa kabur dana jemaah. CNN Indonesia Lacak Kriminal merangkum sejumlah kasus besar penipuan travel haji dan umroh yang pernah terjadi dan terbaru di Indonesia. Yang pertama adalah kasus First Travel di tahun 2017. Pemirsa, ini adalah salah satu skandal penipuan umroh terbesar di Indonesia dengan kerugian mencapai 900 miliar rupiah yang terjadi di tahun 2017. Merugikan sekitar 63.310 calon jemaah, dan kasus ini berakhir dengan dijatuhkannya hukuman 20 tahun penjara untuk Direktur Utama Andika Surahman dan 18 tahun penjara untuk istrinya Anissa Hasibuan selaku Direktur, serta Siti Nur Aida Hasibuan atau Kiki Hasibuan 15 tahun penjara. Modus operandi menawarkan paket umroh dengan harga yang sangat murah, yakni hanya sekitar 14,3 juta rupiah saja menggunakan sistem Ponzi, di mana dana jemaah baru digunakan untuk memberangkatkan jemaah di periode sebelumnya. Kita ke kasus selanjutnya, yaitu kasus Abu Turs. Di tahun 2018, Abu Turs ini melakukan penggelapan dana jemaah umroh yang menyebabkan kerugian hingga 1,2 triliun rupiah. Bos Abu Turs, Hamzah Mamba, divonis hukuman penjara 20 tahun penjara. Skema Ponzi, Abu Turs menawarkan paket umroh dengan harga sangat murah. Dana dari jemaah baru digunakan untuk menutupi biaya pemberangkatan jemaah lama akibat perputaran uang yang salah dan kali lubang tutup lubang. 96 ribu jemaah yang sudah menyetor gagal berangkat ke Tanah Suci. Selanjutnya adalah kasus PT Hasanah Makna Safari. Di tahun 2025, kasus PT HMS adalah skandal penipuan dan penggelapan perjalanan umroh serta haji furoda berkedok paket murah yang dibongkar oleh Polda DIY pada Januari 2025 dengan kerugian mencapai 14 miliar rupiah. Pelaku utama yaitu Indri Dapsari menawarkan paket umroh kelas bisnis dengan harga 33 juta hingga 48 juta rupiah. 291 calon jemaah umroh dan 11 jemaah haji furoda menjadi korban setelah tidak diberangkatkan sejak Desember 2024. Indri Dapsari dituntut 4 tahun penjara. Selanjutnya adalah kasus Hanania Travel di tahun 2026 yang tadi baru saja kita bahas. Dan ini adalah yang masih baru, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, yaitu kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel dan ribuan calon jemaah dari berbagai kloter gagal berangkat ke Tanah Suci dengan total kerugian jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, kini dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya. Seorang nenek di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
6: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qadha.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Ibadah bagi Orang Sakit dan Lansia, Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Sosok jasad wanita tanpa busana ditemukan dengan kondisi kepala badan terpisah di Pantai Cemoro Sewu, Tulungagung pada Jumat pagi. Sementara seorang pria ditemukan tewas di ruas tol Jagorawi Cawang, Jakarta Timur, Jumat siang. Korban sempat terlihat berjalan di pinggir JPO dan selanjutnya ditemukan tewas di jalan tol Jagorawi.
8: Warga Dusun Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Tulung Agung, Jumat pagi digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah wanita dengan bagian kepala terpisah dari badan di Pantai Cemoro Sewu. Petugas kepolisian bersama tim Inafis Satreskrim Polres Tulung Agung dan tim forensik RSUD Dr. Iskak langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKV dan evakuasi. Kapolsek

0: Kalidawir Ibtu Bambang Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, jenazah dipastikan berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia 20 hingga 30 tahun. Saat ditemukan, korban hanya mengenakan bawahan tanpa busana atasan. Kondisi jenazah sudah mengalami kerusakan parah. Pihak kepolisian masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Sementara jenazah dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk proses otopsi. Warga Kelurahan Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur dikagetkan dengan penemuan jasad pria di ruas tol Jagorawi dari arah Jakarta menuju Bogor Jumat siang. Korban tewas dengan posisi telungkup. Korban meninggalkan sepeda motor, tas, jaket, rompi dinas lingkungan hidup, dompet, serta sandal yang digantungkan di motor. Pria ini diketahui merupakan warga Munjul Cipayung, Jakarta Timur. Beberapa warga mengatakan korban sempat terlihat berjalan di pinggir JPO dan selanjutnya ditemukan tewas di jalan tol Jagorawi. Polisi sudah mengonfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup bahwa korban telah berhenti bekerja sejak 2025 serta telah berkoordinasi dengan orang tua korban. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 4 orang yang masih satu keluarga ditemukan tewas dalam tenda camping saat berlibur di sebuah objek wisata alam di kawasan Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan sementara, selain diduga disebabkan keracunan makanan, polisi juga menduga tewasnya keempat korban akibat menghirup gas CO2 sisa pembakaran barbeque.
2: Suasana haru menyelimuti kedatangan 4 jenazah, diantaranya M. Ali Munawar beserta istri dan 2 anaknya pada Kamis sore. Ratusan warga dan para pelayat memadati area masjid hingga halaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 4 warga yang tinggal di Dusun Bendosari, Desa Kebumen, Jawa Tengah itu.
3: Kecelakaan sempat itu aja, kecelakaan apa nih, keracunan, kan nggak tahu kecelakaan, yang sing adui.
2: Dari hasil perkembangan penyelidikan sementara, selain diduga disebabkan keracunan makanan, pihak kepolisian juga menduga tewasnya keempat korban akibat menghirup gas sisa karbon dioksida sisa pembakaran barbeque.
4: Hasil pemeriksaan awal berdasarkan keterangan dari dokter yang memeriksa, diduga kematiannya ini ada 2 dugaan kuat. Yang pertama, diduga karena keracunan makanan, dan yang kedua diduga karena keracunan gas hasil pembakaran.
2: Hingga Jumat siang, tenda glamping yang menjadi saksi bisu tewasnya 4 orang sekeluarga di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah masih dipasangi garis polisi. Keempat orang ditemukan pertama kali oleh pengelola objek wisata pada Rabu sore setelah sebelumnya diingatkan untuk check out namun tidak merespons.
5: Di kawasan objek wisata alam yang berada di lereng Gunung Sindoro inilah sebanyak 4 orang yang masih satu keluarga ditemukan meninggal dunia di dalam tenda saat mereka melakukan camping. Hingga saat ini kasus ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian Polres Temanggung.
2: Selain mengamankan sampel sisa makanan yang dikonsumsi para korban, polisi juga mengamankan 5 unit telepon genggam, 1 set kompor gas portable, 1 tungku tanah liat, dan 1 unit mobil. Polisi masih menunggu hasil otopsi pihak Bitlab for Polda Jawa Tengah untuk memastikan penyebab kematian 4 orang sekeluarga di dalam tenda kawasan wisata. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Takalar, Sulawesi Selatan, sempat dikira diculik makhluk halus. 2 balita ditemukan tewas di dalam lubang galian septic tank sebuah proyek pembangunan sekolah. Selengkapnya, usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Diduga sengaja dibuang, sesosok bayi perempuan yang masih hidup ditemukan di tepi jalan desa di Kediri, Jawa Timur. Ironisnya kulit bayi sudah terbakar matahari akibat dibuang di semak-semak tanpa selembar kain di tengah teriknya matahari. Adapun di Takalar, Sulawesi Selatan, dua balita ditemukan tewas di dalam lubang galian septic tank sebuah proyek pembangunan sekolah usai pamit pergi bermain dan tidak kunjung pulang.
2: Ya Allah, wong tuane sapa tega nggak bayi ning Gang Madura iki lho.
3: Warga Desa Tugurejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis siang geger atas temuan sesosok bayi perempuan di atas rerumputan tepi jalan desa. Kondisinya mengenaskan karena tanpa sehelai kain pembungkus di tengah teriknya matahari. Sementara tali plasenta atau pusarnya sudah terpisah dari tubuh sang bayi akibat kering tersengat matahari. Warga yang iba karena bayi menangis keras langsung melarikan bayi ke rumah sakit.
4: Waktu ditemukan kondisinya ada, ya mungkin asupan nutrisinya kurang, mungkin sudah beberapa agak lama di situ. Terus juga ada tanda-tanda kayak sunburn gitu, kayak terpapar sinar matahari agak lama.
3: Setelah mendapat perawatan di NICU Rumah Sakit Simpang 5 Gumul, beruntung nyawa bayi bisa terselamatkan. Sementara aparat dari Polsek Ngasem Kediri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuang bayi malang ini. Duka menyelimuti Desa Parapungta, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dua anak berinisial MA 3 tahun dan sepupunya AZ 4 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di lubang galian septic tank sedalam 3 meter di area proyek pembangunan sekolah rakyat. Sebelumnya kedua balita itu sempat pamit pergi bermain keluar rumah namun tidak kunjung pulang hingga menjelang maghrib. Keluarga dibantu warga setempat menyisir area proyek sekolah rakyat berulang kali namun tidak menemukan jejak kedua korban. Karena tak kunjung ditemukan, keduanya sempat dikira disembunyikan oleh makhluk halus, sehingga warga desa mencarinya dengan menggunakan ritual adat tabuhan gendang atau apalili. Jenazah kedua balita malang itu akhirnya ditemukan Rabu malam setelah pencarian sejak sore.
5: Dan di titik ditemukannya anak saya ini, Pak, sudah 3 kali saya cari itu anak-anak di situ, tidak ketemu orang yang di kolam-kolam itu, Pak, tidak ketemu orang. Sendal pun tidak ketemu. Tapi yang orang yang dapat anak saya, pertama kali lihat, dia sudah mengapung, Pak, dan menemukan sendal.
3: Kedua korban telah dimakamkan pada Kamis di kawasan Galesong. Sementara polisi telah menggelar olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sempat terdengar teriakan meminta tolong seorang nenek di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Sejumlah perhiasan emas milik korban juga dilaporkan hilang. Sementara itu, kesal diminta belikan ponsel mewah, seorang pria di Muara Enim, Sumatera Selatan, membunuh selingkuhannya di kamar hotel. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar jasad korban lalu membuangnya ke sungai. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit. Sampai jumpa.

0: Nenek berusia 56 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Di bagian kepala korban terdapat luka yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, warga mengaku sempat mendengar suara teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Tak lama setelah itu, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Sejumlah perhiasan emas milik korban seperti kalung, gelang, dan anting dengan total seberat 33 gram juga dilaporkan hilang. Usai pemakaman, tim Inafis Polres Takalar bersama tim forensik Bidokes Polda Sulsel kembali melakukan olah TKP di rumah korban. Dalam proses tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini.
1: Awal mulanya itu kak, terdengar dari tetangga ada suara orang teriak. Jadi begitu, ternyata tetangga merapat, didapati korban sementara jatuh begitu, kemudian berlumuran darah.
0: Seorang wanita berinisial APS 23 tahun ditemukan tewas terbakar di tepian Sungai Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jasad korban dievakuasi untuk proses autopsi di RSUD Rabain Muara Enim. Korban sempat dilaporkan suaminya hilang 4 hari sebelumnya. Usai ditemukan tak bernyawa, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan 1 kali 24 jam. Pelakunya tak lain adalah MAP berusia 33 tahun yang merupakan mantan kekasih korban yang masih berhubungan dengan korban. Pelaku mengaku membunuh korban di kamar hotel dan kesal karena korban meminta dibelikan ponsel mewah.
2: Jadi percecokan dikarenakan korban meminta iPhone kepada pelaku dan pelaku tidak menyanggupinya dikarenakan pelaku berkata korban telah memiliki suami. Di sana terjadi percecokan, pelaku ini sakit hati dan menindih korban lalu mencekik sehingga korban meninggal dunia. Dari sana pelaku pulang ke rumah dan pada keesokannya jam 3 subuh pelaku datang kembali mengambil mayat korban tersebut dimasukkan ke dalam ember lalu dibawanya ke jembatan NM3. Sebelum nyampai jembatan NM3 pelaku membeli bensin Pertalite.
0: Inilah kondisi rumah milik JL, pelaku pembunuhan terhadap RDL, rekannya sesama penjual ikan. Rumah JL diserang dan dirusak massa pada Jumat siang. Tak hanya merusak rumah JL, para pelaku juga mengancam para tetangga JL dengan senjata tajam untuk tidak keluar rumah. Peristiwa pembunuhan sendiri terjadi pada Senin siang 25 Mei 2026 di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Keduanya yang berprofesi sebagai penjual ikan keliling kerap cekcok mulut akibat rebutan pembeli hingga akhirnya keduanya terlibat duel berdarah menggunakan senjata tajam.
3: Pengerusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak diketahui. Nah, kemudian untuk kejadiannya itu berlangsung sangat singkat. Jadi mereka datang kemudian melakukan pengerusakan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kami menuju TKP tapi yang para pelaku sudah meninggalkan tempat.
0: Beruntung saat kejadian, penghuni rumah telah mengungsi ke rumah tetangga. Sementara JL telah diamankan di Mapolres Goa setelah menyerahkan diri sesaat setelah melakukan pembunuhan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Fase puncak ibadah haji di Tanah Suci resmi berakhir bagi sebagian jemaah haji. Hal ini seiring selesainya seluruh rangkaian mabit di Mina bagi jemaah yang mengambil nafar awal atau melempar jumroh sampai tanggal 12 Zulhijjah. Saya Ayu Rahmawati, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Jalan ambles di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus Sabtu pagi. Letusan tersebut disertai lontaran abu vulkanik yang mencapai ketinggian 2.000 meter dari puncak. Sebuah wahana roller coaster di Taman Hiburan Galveston, Amerika Serikat mendadak terhenti di ketinggian 30 meter. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam.

0: Jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Sedangkan untuk proses perbaikan saluran air di bawahnya juga mulai dilakukan sejak Jumat malam.
1: Jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya. Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, Sartono, mengatakan konstruksi saluran air yang rusak akan diganti dengan pemasangan box culvert.
2: Alhamdulillah, tadi kita kerjakan dari pagi sampai sore ini. Alhamdulillah tadi jam 15.30, alhamdulillah terurai, fokus kita mengurai kemacetan lalu lintas. Alhamdulillah jam 15.30 sudah terurai, ini hanya penanganan sementara. Nanti malam akan dikerjakan penanganan permanen berupa pemasangan box culvert ukuran 2 meter.
1: Sartono menjelaskan pekerjaan proses perbaikan tidak akan menutup seluruh jalan. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
3: Jalan yang ambles di Lenteng Agung Jakarta Selatan memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang ada di bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas, sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali ataupun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arif Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
0: Selanjutnya kita pantau kondisi arus lalu lintas di sana. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adiwicaksono di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selamat sore, Jojo. Berdasarkan pantauan Anda, apakah dengan adanya perbaikan jalan sementara ini sudah bisa mengantisipasi kemacetan parah yang kerap terjadi di sana? Dan adakah rencana untuk jalan ini nantinya akan diperbaiki secara permanen?
4: Ya, selamat sore Ayu. Saat ini update terkini perbaikan jalan yang mengalami amblas di kawasan Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saat ini sudah diperbaiki walaupun secara kondisional, artinya secara sementara, di mana jalan yang amblas ini sudah ditutup oleh plat baja. Saya akan langsung tunjukkan kepada Ayu bagaimana kondisi lubang yang ada di jalan Lenteng Agung Raya ini, di mana bedanya dengan hari kemarin, lajur dari jalan Lenteng Agung Raya yang bisa dilalui ini bertambah. Kemarin hanya satu lajur pasca adanya ambles, dan untuk sore hari ini jalan yang bisa dilalui ini tiga lajur. Semua lajur dari arah Pasar Minggu ke arah Depok ini sudah bisa dilalui walaupun masih bersifat kondisional. Artinya apabila nanti perbaikan lebih lanjut akan dilaksanakan, maka tidak menutup kemungkinan lajur ini akan dikurangi, kemudian juga akan dilakukan perbaikan. Dan untuk saat ini kendaraan yang melintas sudah bisa, baik itu kendaraan roda 2, roda 4, yaitu motor, mobil, ataupun bus Transjakarta, serta kendaraan dengan pengangkut logistik lainnya ini sudah bisa melintas dari arah Pasar Minggu menuju arah Depok. Untuk sementara waktu memang sejak saya berada di lokasi ini pada pukul 2 lebih 30 menit sampai dengan sekarang tidak ada kepadatan yang terjadi. Tidak ada kemacetan karena memang hari ini merupakan hari Sabtu, sehingga volume lalu lintas yang melintas dari arah Jakarta menuju Depok ini bisa dikatakan cenderung lengang begitu Ayu. Namun bisa terjadi hal yang sebaliknya apabila perbaikan jalan ini terus dilakukan sampai dengan hari kerja seperti hari Senin sampai dengan hari Jumat, karena biasanya jalan Lenteng Agung Raya ini merupakan jalur utama bagi para pekerja yang tinggal di Depok setelah melakukan kerja dan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Depok. Ini biasanya jalan utama yang dilalui, sehingga kepadatan sempat terjadi seperti yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Dan misalnya pada saat ini, Ayu, ini petugas dari sumber daya air, Dinas Sumber Daya Air, dibantu oleh petugas dari PPSU sedang melakukan persiapan untuk perbaikan jalan, yaitu dengan mensiagakan satu kendaraan besar ataupun satu alat pengungkit ataupun ekskavator begitu, Ayu, untuk nantinya bisa memperbaiki lubang yang ada di jalan ini. Memang rencana dari Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan ataupun Sudin SDA Jakarta Selatan, perbaikan akan berfokus dilakukan pada sore hingga malam hari. Hal tersebut ditujukan agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas. Seperti telah Ayu lihat di layar kaca bahwa selain satu ekskavator di sebelah kanan jalan, ini juga sudah disiagakan beberapa material seperti misalnya beton yang nantinya akan ditanam untuk menyangga jalanan yang amblas ini. Dan apabila nantinya pekerjaan atau perbaikan ini dilakukan, maka bisa dilihat antrian lalu lintas ini cukup mengular. Tadi sempat mengular sepanjang 1 km dari titik amblasnya jalan hingga ke putaran jalan putar balik sebelum Universitas Pancasila di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Ini kepanjangan kepadatan jika terjadi ini bisa sampai 1 km. Dan untuk penyebab dari amblasnya jalan ini memang masih diselidiki oleh suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan beserta dengan pihak kepolisian. Untuk dugaan sementara, amblasnya jalan ini disebabkan oleh adanya pipa air yang ada di bawah ini yang berusia sudah sangat tua sehingga lapuk, dan pipanya rusak, kemudian membuat jalanan ataupun aspal yang berada di atasnya ini tidak bisa menahan sehingga terpaksa harus ambrol. Dan memang 2 hari lalu sempat ada satu motor yang tercemplung ke dalam lubang karena pada saat sesaat setelah kejadian masih ada kendaraan yang bisa melintas. Namun untuk hari ini, sore hari ini, seluruh lubang ini sudah sekitar 80% tertutup, Ayu. Dan untuk perbaikan jalan sendiri akan berfokus mulai tanggal 29 kemarin sampai tanggal 12 Juni 2026. Sehingga nantinya bagi para pemirsa yang akan melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju Depok pada rentang waktu hari ini sampai dengan tanggal 12 Juni, jika Anda ingin menghindari kemacetan di Jalan Lenteng Agung Raya, ada beberapa alternatif yang bisa dilalui. Misalnya, yaitu di bagi kendaraan motor ataupun mobil dengan ukuran kecil bisa putar balik setelah Universitas Pancasila, kemudian melalui jalan ke arah Situ Babakan dan kemudian ke arah Depok dengan melewati jalan Muhammad Kafi 1 dan Muhammad Kafi 2. Sementara itu bagi Anda pengangkut logistik ataupun kendaraan besar disarankan untuk melewati jalan tol Jagorawi ataupun bisa juga melewati jalan tol Desari 2 dari arah Jakarta menuju Depok. Dan saat ini yang menjadi kekhawatiran para petugas dan juga para pengguna jalan adalah apabila terjadi hujan, Ayu. Karena tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat ini terjadi hujan dengan intensitas ringan. Bisa dilihat bahwa jalanan ini basah dan juga licin, dan dikhawatirkan apabila hujan ini terjadi pada malam hari, ini nantinya akan menambah parah lubang yang ada karena kita tahu di bawah jalan ini ada saluran air. Apabila ada volume ataupun debit air yang bertambah akibat hujan, ini nantinya dikhawatirkan amblasnya jalan ini semakin melebar. Namun demikian, kita harapkan perbaikan jalan ini bisa dipercepat sehingga arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Depok ini kembali normal. Sementara kembali ke Ayu di studio.
0: Baik, perlu dicermati rute alternatif yang tadi telah disampaikan oleh Jojo bagi Anda yang ingin menghindari kepadatan arus lalu lintas. Terima kasih atas laporan Anda. Satrio Adi Wicaksono langsung dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Libur panjang berlanjut bagi yang ambil cuti Jumat, maka libur panjang dari Idul Adha berlanjut hingga Selasa. Sebagian masyarakat pun memanfaatkan momen ini untuk berlibur, dan ini terlihat dari kemacetan di kawasan Puncak dan Tol Cipularang pada Sabtu pagi.
5: Pantauan kamera

0: Drone memperlihatkan kemacetan parah mengular sejauh 6 km dari lepas gate tol Ciawi, Simpang Gadok hingga tanjakan Selarong menuju puncak Bogor, Jawa Barat Sabtu pagi. Untuk menunggu giliran buka tutup jalur, kendaraan terjebak dalam antrian berlapis selama berjam-jam. Akibatnya, Satlantas Polres Bogor terpaksa memberlakukan sistem satu arah menuju puncak demi menguras kepadatan dari arah Jakarta. Tidak hanya puncak, kawasan Bandung juga menjadi tujuan wisata. Terlihat dari pantauan Sabtu pagi, tol Cipularang menuju Bandung mengalami kepadatan. Seperti di kilometer 79 wilayah Babakan Cikau, Purwakarta, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat terpantau padat. Kota dan Kabupaten Bandung memang menjadi salah satu tujuan wisata warga Jabodetabek saat libur panjang. Diperkirakan arus wisata ini masih akan terus meningkat, melihat libur panjang masih 3 hari ke depan.
1: Sejumlah insiden kebakaran terjadi di beberapa daerah Sabtu pagi. Di Jakarta diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, kebakaran menghanguskan sebuah peternakan ayam modern dan mengakibatkan ribuan ekor ayam mati.
2: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah dua lantai di gang resmi Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar hangus menangis histeris. Meski sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, akhirnya api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
3: Berdatang tak?
2: Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah bangunan gudang kain dan karet plastik di Jalan Cibogo, Sabtu pagi. Kobaran api pertama kali terlihat pada pukul 4 pagi. 4 unit mobil damkar dikerahkan menuju lokasi. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas untuk melakukan pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 7 pagi. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan kasus kebakaran sedang ditangani oleh Polres Cimahi. Kebakaran juga menghanguskan sebuah peternakan ayam modern di Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralaskan plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus Sabtu pagi. Letusan disertai lontaran abu vulkanik yang mencapai ketinggian 2.000 meter dari puncak.
0: Detik-detik letusan Gunung Merapi terekam CCTV milik BPBD Provinsi Sumatera Barat di kawasan Ampe Angkek, Candung, Kabupaten Agam. Letusan terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 8:42 waktu Indonesia Barat. Petugas pemantau menyebutkan letusan disertai lontaran abu vulkanik yang berwarna kelabu bergerak ke arah timur.
4: Di pagi tepatnya pada jam 8:42:39 terjadi erupsi Gunung Merapi dengan tinggi kolom erupsi 2 kilo atau 2.000 meter. Kemudian dengan amplitudo 30 mm dan durasi 85 detik.
0: Gunung Merapi saat ini berada dalam status waspada level 2. Masyarakat di sekitar diminta tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi. Jika terjadi hujan abu, masyarakat juga diimbau menggunakan masker untuk menghindari gangguan saluran pernapasan serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. John Eddy Kambang, Tanah Datar, Sumatera Barat.
1: Puluhan emak-emak di Jambi menggeruduk rumah diduga bandar narkoba di kampung mereka. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Protein sampai bumbu dapur semuanya ada di sini.
1: Ada buah-buahan juga.
2: Papa ambil beras ya.
3: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
4: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
7: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultraflu?
7: Flu reda.
8: Lekasan.
5: Dengan kemasan baru.
9: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
10: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
11: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang, tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, di early, mereka sudah pasang ring.
9: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 30 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
12: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
13: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
12: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
5: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
14: Seorang nenek di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Sejumlah perhiasan emas milik korban juga dilaporkan hilang. Sementara itu seorang pria di Muara Enim, Sumatera Selatan membunuh selingkuhannya di kamar hotel gara-gara kesal diminta belikan ponsel mewah.
15: Warga Dusun Jene, Kecamatan San Robone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek berinisial MDP di dalam rumahnya. Korban ditemukan tergeletak di depan toilet dalam kondisi bersimbah darah pada Jumat dini hari. Nenek berusia 56 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Di bagian kepala korban terdapat luka yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, warga mengaku sempat mendengar suara teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Tak lama setelah itu, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Sejumlah perhiasan emas milik korban seperti kalung, gelang, dan anting dengan total seberat 33 gram juga dilaporkan hilang. Usai pemakaman, tim Inafis Polres Takalar bersama tim forensik Bidokes Polda Sulsel kembali melakukan olah TKP di rumah korban. Dalam proses tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini.
16: Awal mulanya itu, Kak, terdengar dari tetangga ada suara orang teriak. Jadi begitu, ternyata terang merapat, didapati korban sementara jatuh begitu, kemudian berlumuran darah.
15: Seorang wanita berinisial APS 23 tahun ditemukan tewas terbakar di tepian Sungai Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jasad korban dievakuasi untuk proses autopsi di RSUD Rabain Muara Enim. Korban sempat dilaporkan suaminya hilang 4 hari sebelumnya. Usai ditemukan tak bernyawa, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan 1 kali 24 jam. Pelakunya tak lain adalah MAP berusia 33 tahun yang merupakan mantan kekasih korban yang masih berhubungan dengan korban. Pelaku mengaku membunuh korban di kamar hotel dan kesal karena korban meminta dibelikan ponsel mewah.
17: Jadi percecokan dikarenakan korban meminta iPhone kepada pelaku dan pelaku tidak menyanggupinya dikarenakan pelaku berkata korban telah memiliki suami. Di sana terjadi percecokan, pelaku ini sakit hati dan menindih korban lalu mencekik sehingga korban meninggal dunia. Dari sana pelaku pulang ke rumah dan pada keesokannya jam 3 subuh pelaku datang kembali mengambil mayat korban tersebut dimasukkan ke dalam ember lalu dibawanya ke jembatan NM3. Sebelum nyampe jembatan NM3 pelaku membeli bensin Pertalite.
15: Inilah kondisi rumah milik JL, pelaku pembunuhan terhadap RDL, rekannya sesama penjual ikan. Rumah JL diserang dan dirusak massa pada Jumat siang. Tak hanya merusak rumah JL, para pelaku juga mengancam para tetangga JL dengan senjata tajam untuk tidak keluar rumah. Peristiwa pembunuhan sendiri terjadi pada Senin siang 25 Mei 2026 di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Keduanya yang berprofesi sebagai penjual ikan keliling kerap cekcok mulut akibat rebutan pembeli hingga akhirnya keduanya terlibat duel berdarah menggunakan senjata tajam.
2: Pengerusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dekat diketahui. Nah, kemudian untuk kejadiannya itu berlangsung sangat singkat. Jadi mereka datang kemudian melakukan pengerusakan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kami menuju TKP, tapi yang para pelaku sudah meninggalkan tempat.
15: Beruntung saat kejadian, penghuni rumah telah mengungsi ke rumah tetangga. Sementara JL telah diamankan di Mapolres Goa setelah menyerahkan diri sesaat setelah melakukan pembunuhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
14: Puluhan mama di Jambi menggeruduk rumah diduga bandar narkoba di kampung mereka. Mama yang kehilangan kesabarannya ingin mengusir langsung pemilik rumah namun dihalangi petugas. Sementara di Tapanuli Selatan, seorang mama justru tertangkap tangan saat hendak mengedarkan ganja kering.
8: Hilang sudah kesabaran puluhan emak-emak di Desa Pelayangan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dengan emosi, mereka menggeruduk rumah E atau yang biasa dipanggil Mancek yang diduga bandar narkoba. Bersama warga lain, emak-emak berusaha masuk ke dalam rumah namun dihadang oleh penjagaan sejumlah petugas Polsek Muara Tembesi. Emak-emak meluapkan kekesalan pasalnya selama ini diduga bandar narkoba merajalela, apalagi ada di antara anak mereka yang juga turut menjadi korban. Menghindari tindakan kekerasan, pihak Polsek meminta warga kembali pulang serta akan dilakukan pertemuan Jumat pagi di kantor kecamatan. Kapolres Batanghari, AKBP Arya Tessa Brahmana, di saat pertemuan menyatakan akan melakukan penyelidikan serta meminta warga melapor bila ada oknum polisi yang terlibat melindungi.
18: Membacking dan sebagainya, laporkan ke Polres, ke Propam.
19: Oke.
18: Laporkan ke Propam. Nggak usah khawatir. Kalau diajak-ajak, sampaikan ke saya langsung, nggak apa-apa. Jadi saya minta juga, saya sudah sampaikan ke seluruh personil Polres Batanghari, tidak ada yang membekingi narkoba, tidak ada yang main-main dengan narkoba.
8: Hasil kesepakatan bersama, alias Mancek diusir dan tidak boleh tinggal di kampung itu lagi. Proses hukum diserahkan ke pihak Polres Batanghari.
20: Anakku dengan ibu tak kalah iman, kita kok.
21: Apa ini? Apa ini?
22: Apa itu? Gede, bang.
8: Inilah detik-detik saat tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang emak-emak berinisial RS dan satu rekannya HK. Ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat membawa ganja kering. Petugas menemukan sedikitnya 3 kg ganja kering dari tangan pelaku. Keduanya pun langsung digelandang ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membawa barang haram tersebut dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan rencananya akan dijual kepada seseorang di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp900.000 per kilogram dan telah 2 kali melakukan aksi serupa.
23: RS kebetulan ibu rumah tangga, dia kami interogasi sudah sebanyak 2 kali membawa narkoba jenis ganja.
24: Kurir.
23: Dan satu orang kurir pembawa becak, betor.
8: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
14: Kepolisian Resor Pandeglang resmi menetapkan staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan 2 orang tewas. Sementara di Sumatera Utara, polisi meringkus 5 anggota komplotan Choranmor lintas daerah yang sudah beraksi di 35 lokasi.
25: Allah.
15: Aparatur sipil negara staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Resor Pandeglang terkait kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang mengakibatkan dua orang tewas di Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Insiden ini telah merenggut nyawa seorang siswa sekolah dasar dan seorang pedagang yang berada di lokasi kejadian. Korban tewas ketika saat kendaraan yang dikemudikan tersangka hilang kendali dan menghantam korban di depan Sekolah Dasar Negeri Sukaratu 5. Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa kelalaian tersangka menjadi penyebab utama hilangnya nyawa dua korban.
0: Kronologisnya, pada saat dia mengemudi, itu sempat hilang kesadaran. Blank hilang kesadaran sehingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut.
1: Bahkan sekarang Ahmad Mursidi kan secara jabatan ASN kan tidak dinonaktifkan ya, masih menjabat. Apakah ini akan menghalangi proses hukum atau memang tidak? Atau memang tetap berjalan?
0: Tetap berjalan ya Pak ya. Jadi dengan dia dilantik sebagai staf khusus bupati, tidak ada kendala terkait status dia sebagai tersangka di kasus kecelakaan lalu lintas ini.
15: Inilah detik-detik penyergapan komplotan curanmor yang dilakukan tim URC Jatanras Polda Sumatera di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Komplotan curanmor ini nekat menabrak mobil polisi yang berusaha menghadang mobil mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi mulai dari lokasi penyergapan di Kabupaten Batubara sampai ke areal perkebunan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil para pelaku terhenti setelah petugas terpaksa menghujani tembakan. Satu pelaku berhasil ditangkap petugas meski sempat bersembunyi di areal perkebunan sawit. Sementara tiga rekannya lain berhasil melarikan diri di kegelapan malam di areal perkebunan sawit. Setelah dilakukan pengembangan, ketiga tersangka akhirnya berhasil dibekuk petugas di tempat persembunyiannya masing-masing di Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Selain empat tersangka yang merupakan residivis, petugas juga mengamankan penadah barang curian. Komplotan ini beraksi dengan membobol rumah-rumah warga yang minim pengawasan, serta mencuri sepeda motor milik korbannya. Total mereka sudah beraksi di 35 TKP di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
19: Kendaraan yang telah diambil dari para korban. Selain mobil itu juga ada beberapa yang dijual keluar, yang dipergunakan oleh sindikat-sindikat mungkin yang di luar daripada sindikat mereka. Kemudian ada mobil-mobil mereka juga yang kita ungkap. Satu masih di Polres Sergi, karena memang udah mogok. Kemudian satu ini yang dipakai buat nabrak kendaraan personil kita di dalam rangka pengungkapan.
15: Seluruh barang hasil curian dijual para pelaku ke penadahnya yang tersebar di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
14: Kita ke informasi lain, suasana khusyuk sholat tahajud di sebuah masjid di Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kepanikan setelah plafon bangunan tiba-tiba ambruk. Insiden sementara itu di Kota Bekasi, Jawa Barat, warga dikejutkan oleh semburan gas bercampur air setinggi 3 meter lebih di tengah jalan.
8: Peristiwa mengejutkan ini terjadi di Masjid Baitut Taqwa, Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis sekitar pukul 4 pagi. Suara gemuruh dari bagian atas masjid muncul secara tiba-tiba diikuti runtuhnya material plafon yang cukup luas tepat di area dalam masjid. Tiga orang jemaah yang berada di dalam ruangan langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Meski sempat mengalami trauma, beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Dari hasil pemeriksaan awal pengurus masjid, penyebab utama keruntuhan adalah tiang penyangga yang sudah tidak mampu menahan beratnya kotoran kelelawar yang menumpuk di atas atap.
22: 4:08:35 lah keadaannya. Jadi langsung jatuh gitu. Yang jatuh itu cuma kotoran ini, kotoran kelelawar dengan plafon PVC.
8: Pasca kejadian, area utama masjid langsung disterilkan karena kondisinya masih dinilai berbahaya. Untuk sementara waktu, kegiatan ibadah berjamaah akan dipindah ke area belakang masjid. Di Bekasi, Jawa Barat, warga di Jalan Nangkaraya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, dikejutkan oleh semburan air bercampur gas setinggi lebih dari 3 meter pada Jumat siang. Semburan yang disertai bau gas menyengat ini membuat warga

0: sekitar panik hingga terpaksa menutup warung usaha mereka. Petugas gabungan dari Damkar, Satpol PP dan Dishub yang tiba di lokasi langsung melakukan sterilisasi dan menutup akses jalan.
1: Petugas sangat menyengat itu. Karena langsung pada tutup tuh warung-warung kita karena panik kan. Oh. Macam kompor, gas, cabut-cabut.
0: Diketahui kejadian ini terjadi akibat pipa aliran gas yang berada di bawah saluran air dan terkena benturan alat berat yang tengah mengerjakan proyek pedestrian.
2: Ya, kebetulan kita langsung konfirmasi ke PDAM, PGN, dan PLN ya. Dan setelah PDAM datang, di cut off sama dia pipanya ya. Berarti tidak berhenti, berarti dia bilang ini bukan dari PGN, bukan dari PDAM, maaf. Setelah PGN cek, itu ternyata bocoran dari pipa PGN yang...
0: Demi mencegah hal yang tidak diinginkan, petugas melakukan penutupan jalan sepanjang radius 20 meter selama proses perbaikan oleh pihak perusahaan gas negara atau PGN. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun insiden sempat menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumroh. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
5: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qada.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Ibadah bagi Orang Sakit dan Lansia. Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultra Flu?
6: Sudah ya.
8: Lekasan.
6: Dengan kemasan baru.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Perayaan Waisak terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, perayaan Malam Trisuci Waisak berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha yang indah. Sementara di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, umat Buddha mengikuti ritual larung pelita Purnama Sidi di bantaran Sungai Progo.
1: Jumat malam, kawasan Bundaran Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir di lokasi mengatakan, acara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan umat Buddha. Dalam sambutannya, Wagub juga mengatakan perayaan acara keagamaan di ruang publik menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kota yang inklusif, toleran, dan berbudaya.
2: Kalau dikatakan sebuah kegiatan, ini sempurna sudah. Dari enam kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Nah sekali lagi, jadi Pak Gub khusus memberikan kabar kepada saya untuk menyampaikan kirim salam kepada semua keluarga besar Buddha di Jakarta. Mudah-mudahan Waisak tahun ini memberikan keberkahan bagi kita semua.
1: Mengambil tema Illumination of Jakarta, Glow of Peace, Wakil Gubernur Jakarta berharap acara ini tak hanya memberikan pengalaman visual yang menarik, namun juga memperkuat semangat membangun Jakarta menjadi kota global yang inklusif, kreatif, dan berbudaya. Inilah suasana ritual Larung Pelita Purnama Sidi yang digelar oleh Majelis Umat Nyingma Indonesia di bantaran Sungai Progo, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Secara bergantian, empat gunungan pelita serta ratusan pelita yang diletakkan di Tempurung Kelapa dilarung oleh para umat Buddha. Umat Buddha berharap dengan mengikuti tradisi Larung Pelita Purnama Sidi ini, doa dan harapannya akan terkabul.
3: Terus terang ini pertama kali ikut dan ini sebuah pengalaman yang menyenangkan, spiritual, dan out of the box buat saya.
1: Sebelum prosesi ritual larung pelita, para umat melakukan kirab dari Candi Pawon menuju ke bantaran Sungai Progo dan dilanjutkan dengan doa bersama. Prosesi sakral Larung Pelita Purnama Sidi yang berjalan hikmat ini juga disuguhkan dengan pertunjukan laser bertema perjalanan Sang Buddha serta fire dance. Sejumlah sanggar rohaniawan umat Buddha, Walubi, dan pengurus Walubi melaksanakan penyulutan obor api Dharma di objek wisata api abadi Merapen di Desa Manggarmas, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat. Pengambilan api abadi tersebut merupakan penanda dimulainya rangkaian upacara suci dalam perayaan Hari Suci Waisak. Sebelum pengambilan api Dharma, sebanyak ratusan umat Buddha yang tergabung dalam 8 sekte atau majelis Walubi melaksanakan ritual puja parita suci, yakni memanjatkan pujian dan doa kepada Sang Buddha. Usai pengambilan api Dharma di Merapen, Grobogan, Jawa Tengah, api dibawa ke Candi Mendut untuk melaksanakan ritual pensakralan api Dharma oleh Sangya dan rohaniawan Buddha. Kemudian api Dharma dan air suci dari Sendang Jumprit Temanggung disemayamkan di Candi Mendut, dan akan dibawa ke Candi Borobudur untuk ritual puncak perayaan Hari Suci Waisak pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kawasan Blok M Jakarta Selatan kembali menjadi pusat perburuan kuliner anak muda, apalagi saat sedang hari libur. Salah satunya melalui pameran yang menyajikan beragam makanan dan minuman dari berbagai negara. Pengunjung pun memadati lokasi untuk mencoba aneka menu baru dan unik untuk makan siang.
4: Suasana ramai terlihat di halaman lobi Blok M Square, Jakarta Selatan. Ada pameran kuliner mancanegara yang menyedot antusiasme warga negara Blok M, terutama anak muda. Beragam tenan makanan hadir menawarkan hidangan khas dari berbagai negara, mulai dari Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, India, steak dan burger ala Western, dan masakan Indonesia. Mulai dari makanan ringan hingga dessert kekinian yang menjadi favorit pengunjung.
5: Tadi ada kebutuhan mau beli buat kuliah kan, terus kalian di sini banyak jajanan, jadi sekalian jajan banyak.
6: Macam-macam ya?
5: Macam-macam tuh.
6: Nah, apa nanti apa aja sih yang dibeli?
5: Aku tadi beli kentang, terus ada bola ubi, rujak, pangsit goreng, sama telur barendo.
6: Oke, minumannya?
5: Minumannya ada apa nih? ada chazo, ada Thai tea, terus sama iced tea aja lemon tea.
6: Oh, kenapa belum?
5: Udah nyate semalam.
6: Oh iya.
5: Yeah. Happy banget di sini karena aku kan emang suka jajan ya, jadi kayak ketemu surga.
7: Aku tadi udah coba makan siang dari Dadar Jumbo itu, aku cobain yang ayam suwirnya.
6: Baru pesan,
7: ya itu cobain kak, itu sambelnya enak banget, pedes.
6: Sambelnya
7: enak banget.
6: Porsinya juga gede banget.
7: Porsinya
6: ya?
7: Porsinya juga gede untuk telurnya sih, bisa untuk 2 orang gitu.
6: Oke, makasih. Kalau kakak?
8: Kalau kok bisa, abis aja baru makan cikmir langit itu tuh. Itu enak banget sih.
6: Seperti nugget dalamnya ada keju ya?
8: Iya, betul. Ada sausnya banyak gitu kan.
6: Dengan harga berapa tadi kak?
8: 55.000 sih kak.
6: Worth it,
8: karena dia gede banget sih.
9: Nah, setelah muter-muter dan bingung milih yang mana, akhirnya saya memilih menu-menu ini untuk makan siang saya. Ada spaghetti bolognese dengan chicken stick, ala-ala western ya. Terus kemudian, gak kalah dong yang Indonesia nih, telur barendo pakai ayam suwir tuh, yang lauknya tersembunyi seperti ini. Ah. Dan satu lagi yang bikin saya penasaran,

0: Cara nih, panipuri perindapan, makanan India yang nanti kita coba cocol dengan kuahnya ya. Dan dengan dessert seperti ini, nah, smoothie mango dengan mangga harum manis sebagai toppingnya.
1: Salah satu yang menarik perhatian saya adalah panipuri. Panipuri adalah jajanan kaki lima atau street food populer di India. Camilan ini berupa bola-bola adonan tepung yang digoreng hingga garing atau disebut puri, kemudian dilubangi di bagian atasnya, lalu diisi dengan campuran kentang dan daun wansui, bawang merah mentah, dan juga bumbu. Sebelum dimakan, bola ini diisi dengan kuah asam pedas atau pani, lalu disantap dalam satu gigitan. Wah, rasanya unik. Seporsi panipuri isi 6 bola kriuk dijual seharga Rp50.000. Sedangkan nasi dadar jumbo ayam suwir ini tampak menjadi incaran pembeli karena porsinya cukup sebanding dengan harganya, yakni Rp50.000 per porsinya.
0: Nah, udah makan yang pedas-pedas dan sangat berbumbu berempah, saatnya kita tutup dengan dessert. Ada mango, crown mango smoothie, aduh saya sampai bingung nih, nama-namanya macam-macam. Dapat topping mangga harum manis seperti ini, seneng banget di tengah mangga harum manis yang belum musim di saat ini. Oke, langsung aja kita cobain ya. Seperti apa untuk smoothie-nya sendiri. Hap.
1: Kehadiran pameran makanan internasional ini berjalan selama 19 hari sampai 7 Juni 2026. Pameran ini diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata kuliner di ibu kota saat libur panjang pekan ini sekaligus membantu usaha para pelaku UMKM lokal. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.

0: Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumroh. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan Jamarat Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumroh hanya 2 hari tasrik dari 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian, jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya, jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Meski demikian, masih ada jemaah yang mengambil nafar sani. Mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sehabis zuhur pada keesokan harinya. Sementara itu, sejumlah jurnalis dan tamu undangan Kementerian Media Arab Saudi pada prosesi lempar jumroh terakhir melaksanakannya melalui lantai basement area Jamarat. Fasilitas jalur bawah tanah ini biasanya bersifat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi tamu undangan negara serta jemaah VIP. Usai lempar jumroh, jemaah langsung bergerak menuju Masjidil Haram Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah yang digabung dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Rangkaian ibadah pada rukun Islam kelima ini pun resmi ditutup dengan pelaksanaan sa'i. Sebelumnya, jemaah haji bertolak kembali ke negara masing-masing. Selanjutnya kita pantau kondisi terkini jemaah Indonesia di sana. Sudah ada jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Lukman, apakah semua jemaah haji sudah meninggalkan Mina dan apa saja kegiatan selanjutnya para jemaah haji asal Indonesia?
1: Baik, selamat sore Ayu. Benar sekali, hari ini adalah hari tasyrik ketiga ya. Jadi semua jemaah haji yang telah melaksanakan lempar jumroh yang di nafar awal itu sudah bergeser ke kota Mekah semua. Jadi yang mengambil nafar awal itu sudah selesai dan melaksanakan tawaf ifadah, langsung melaksanakan tawaf wada. Dan bagi yang mengambil nafar sani, hari ini merupakan hari terakhir sesuai dengan syariat Islam bahwa hari tasyrik itu ada di 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13.

0: bagi yang mengambil nafar sandi ini, para jamaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia bisa melakukan lempar jumroh di hari terakhir untuk kemudian selanjutnya bergeser ke Masjidil Haram guna melaksanakan tawaf ifadah, selanjutnya melaksanakan rukun haji, dan nanti sebelum pulang ke negara masing-masing itu dilakukan ritual terakhir, yakni tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dan saya sendiri tawaf wada atau tawaf tujuh kali putaran saat tawaf ifadah tanpa sa'i, tanpa potong rambut, karena ini adalah tawaf perpisahan sebelum merupakan tawaf penghormatan. Jadi kita ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Ka'bah untuk bukan perpisahan selama-lamanya ya, kita juga berdoa bahwa perpisahan ini bukanlah perpisahan yang terakhir, namun perpisahan untuk kembali lagi ke tanah suci. Berbagai doa, lantunan doa, munajat, terus kemudian berbagai ritual atau ibadah sunnah itu juga dilakukan sebelum. Dan bagi para jamaah haji yang seperti kloter terakhir ya, itu bisa melakukannya besok ataupun
1: baik
0: sebelum dia mereka jamaah haji sebelum dia pulang.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Lukman Rozak, jurnalis Transmedia langsung dari Mekah, Arab Saudi.

Sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
6: Surut ya.
7: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru.
8: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Sejak Selasa hingga Jumat, lebih dari 120 serangan diluncurkan Israel ke berbagai kawasan di Lebanon. Belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Israel juga menyerang sebuah apartemen di Gaza. 10 orang termasuk anak-anak dan militan Hamas kembali menjadi korban dalam serangan pada Kamis.
1: Situasi di Lebanon kembali memanas. Militer Israel melancarkan rangkaian serangan udara bertubi-tubi di sejumlah wilayah termasuk ibu kota Beirut dan kota Tirus pada Kamis siang. Di kota Tirus, video amatir warga merekam detik-detik ledakan besar usai Israel menargetkan apa yang mereka sebut sebagai infrastruktur Hizbullah. Sementara serangan presisi di pinggiran kota Beirut dilaporkan menyasar Ali Al-Husseini. Tokoh yang disebut Israel sebagai kepala divisi rudal milisi yang terafiliasi dengan Iran dan Hizbullah. Serangan terjadi setelah militer Israel menetapkan wilayah Lebanon Selatan sebagai zona tempur dan memerintahkan warga untuk segera mengungsi ke utara Sungai Zahrani. Sebagian tim diterjunkan untuk mengevakuasi warga. Serangan pada Kamis setidaknya menewaskan belasan orang dan puluhan orang lainnya terluka termasuk anak-anak. Dibantu warga, tim darurat dikerahkan untuk membersihkan puing sisa serangan. Isak tangis warga mewarnai pemakaman 14 korban tewas akibat serangan udara Israel di kota Tirus, Lebanon Selatan pada Kamis lalu. Para korban yang termasuk 2 anak-anak dan 3 perempuan ini tewas setelah militer Israel melancarkan lebih dari 120 serangan udara sejak Selasa lalu. Eskalasi terus meningkat setelah Israel menetapkan wilayah selatan sebagai zona tempur sekaligus menghancurkan kesepakatan gencatan senjata. Sebelumnya, serangan Israel meluluhlantakkan sebuah gedung apartemen di Gaza pada Rabu waktu setempat. 10 orang termasuk 5 orang anak-anak dinyatakan tewas saat rudal menghantam gedung. Sementara belasan lainnya terluka dan telah mendapatkan perawatan. Pihak Israel menyebut serangan menargetkan 2 militan Hamas yang diketahui berada di wilayah utara jalur Gaza. Pada Kamis, warga Palestina di kota Gaza mengantarkan jenazah Emad Esmil, komandan sayap militer Hamas, ke peristirahatan terakhirnya. Isak tangis dan pengikan perlawanan mewarnai prosesi iring-iringan jenazah yang diarak melalui jalanan kota sebelum akhirnya disolatkan. Sejak gencatan senjata pada Oktober lalu, Otoritas Kesehatan Gaza mencatat sekitar 900 warga Palestina tewas di tengah proses negosiasi perjanjian damai yang kini masih berada dalam status buntu.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan konflik antara militer Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan kian memanas. Intensitas serangan yang tinggi kini membuat akses bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis bagi warga sipil menjadi sangat terbatas. Misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan atau UNIFIL masih terus memantau pergerakan udara dan darat yang intens dari pasukan militer Israel. Juru bicara PBB menyatakan UNIFIL mencatat ada sekitar 350 insiden penembakan oleh militer Israel dan 25 tembakan belasan dari pihak Hizbullah dalam satu hari terakhir. Selain intensitas serangan, PBB juga menyoroti dampak serangan udara di wilayah Nabatieh yang merusak akses jalan utama di Marjayun. Jalur ini padahal sangat krusial untuk evakuasi medis darurat serta mobilitas petugas kemanusiaan dalam menyalurkan logistik kepada warga sipil. Kondisi ini diperparah oleh perintah evakuasi berulang yang membuat warga ketakutan dan terpaksa mengungsi secara berpindah-pindah.
2: Our OCHA colleagues report that humanitarian access and emergency response capacity continue to face severe constraints. In Nabatieh, strikes reportedly impacted a key road in Marjayun that took place yesterday. That road is critical to emergency medical evacuations, also for aid and humanitarian workers to move about, and for people's access to essential goods and services. Elsewhere in Lebanon, local authorities tell us that repeated evacuation orders are forcing families to flee repeatedly and then return to their homes as security conditions shift.
3: بضبضب حالي منروح على منطقة أأمن وبس مثلا يطلع طيران وهيك يعني أكلنا كتير غارات كنا هودي الغارات اللي صاروا هون كانوا كتير كتير قوية علينا بقينا لوجه الصبح لضربوا فأكيد بتتأثر من الأصوات وفي عندي أحفادي بخافوا فبحضنهم
0: Ke informasi lain, pemirsa, sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Sementara itu, sebuah ledakan besar yang memicu kebakaran terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat.
1: Sebuah ledakan besar terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat.

0: wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Akibat insiden ini, 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Diketahui seluruh penumpang merupakan siswa yang sedang mengikuti kegiatan kunjungan sekolah di taman hiburan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para penumpang. Rekaman video memperlihatkan petugas memposisikan truk tangga tepat di bawah gerbong roller coaster Iron Shark. Satu persatu penumpang dipasangkan sabuk pengaman lalu diturunkan menggunakan keranjang evakuasi hingga berhasil mencapai daratan dengan selamat.
1: Of course they were shaken up from climbing that ladder down, being in that hot sun. They have been checked for dehydration and everyone seems to be doing pretty good.
0: Meski tidak ada korban jiwa, proses penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
2: Sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang anak-anak setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Tim penyelamat masih melakukan pencarian karena belasan warga lainnya dilaporkan belum ditemukan.
3: Ledakan besar yang diduga berasal dari kebocoran gas menghancurkan sebagian kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas pada Jumat waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan pekerja utilitas memeriksa puing-puing bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi juga masih ditutup untuk mendukung proses investigasi. Otoritas setempat mengonfirmasi sedikitnya 3 orang meninggal dunia, termasuk seorang anak-anak. Selain itu, beberapa warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Dallas Fire Rescue menyatakan sekitar 12 orang masih belum diketahui keberadaannya. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Seorang warga mengaku menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
4: Muchas personas salieron corriendo. Vimos personas que salían gritando de ahí y algunas querían regresar pero ya no las dejaron.
3: Penyelidikan kini telah diambil alih oleh tim investigasi federal. Perusahaan penyedia energi Atmos Energy juga turut membantu pemeriksaan di lokasi kejadian. Hingga kini proses pencarian korban masih berlangsung. Otoritas belum mengumumkan penyebab pasti ledakan dan meminta masyarakat menjauhi area lokasi hingga investigasi selesai dilakukan.
2: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Victor Pangaribuan. Saya Ayu Rahmawati pamit, tetaplah bersama kami.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
7: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
9: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
10: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
9: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
10: Ultra Flu?
9: Surut ya.
11: Tegasan.
9: Dengan kemasan baru.
12: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: Apa rebah?
1: Puluhan titik api muncul di dalam salah satu rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.
2: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
3: Ya, malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai. Terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit. Terus habis maghrib bakar kasur di kamar.
2: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga.
4: Kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa, ke instalasi pipa itu, ke jumbleng itu terjadi kebocoran. Itu sifatnya gas metana, dia bisa meresap lewat rongga-rongga, akhirnya bisa terbakar di sebelah sana, dia sifatnya di atas, kebakarannya di atas. Jadi sudah dikasih solusi untuk segera diganti instalasi pembuangannya sama tempat baknya itu, dikasih pipa pembuangan untuk agak lebih tinggi di atas, mungkin sekitar 2,5 meter agar lebih aman, karena gas metana lebih cepat terbawa angin, itu saja.
2: Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini telah hangus terbakar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Kita beralih ke Banten, plafon masjid di Kabupaten Serang ambruk akibat tidak kuat menahan tumpukan kotoran kelelawar selama bertahun-tahun. Jemaah masjid yang sedang menjalankan salat panik berlarian. Kamera pengawas merekam detik-detik plafon masjid Baitut Taqwa di Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang ambruk. Saat kejadian, 3 orang warga sedang melaksanakan salat tahajud sembari menunggu waktu sholat subuh tiba. Beruntung, tidak ada korban dalam kejadian ini. Dari hasil pemeriksaan awal oleh pengurus masjid, penyebab plafon ambruk diduga karena tumpukan kotoran kelelawar yang berada di atas plafon sudah terlalu berat sehingga struktur atap tidak mampu lagi menahan beban. Usai kejadian, pengurus masjid bersama warga bergotong royong membersihkan puing-puing plafon yang runtuh agar aktivitas ibadah bisa berjalan dengan nyaman. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar HAM industri narkotika jenis etomidate di kawasan Jakarta Barat. Sementara itu diduga sedang melakukan pesta sabu, seorang residivis perempuan dan teman laki-lakinya digerebek tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram dari sebuah rumah di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar home industri narkotika jenis Etomidet di kawasan apartemen di Jakarta Barat. Pengungkapan berawal dari penangkapan dua orang berinisial FG dan W. Petugas menemukan 10 kartridge Etomidet dan satu unit telepon genggam saat penangkapan awal dilakukan. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menggeledah sebuah townhouse mewah di kawasan Jakarta Barat yang diduga digunakan sebagai clandestine lab atau tempat produksi vape narkotika. Di lokasi tersebut, petugas menemukan ratusan cartridge wave Etomidet siap edar, terdiri dari 180 cartridge warna pink, 80 cartridge warna hitam, 19 cartridge warna hijau, dan 90 cartridge warna putih. Polisi juga menyita berbagai peralatan produksi, diantaranya galon dan dirijen berisi cairan, gelas ukur, alat suntik injek, alat pres, ratusan cartridge kosong, serta puluhan ribu plastik kemasan kosong yang diduga digunakan untuk proses pengemasan vape Etomidet. Selain itu, petugas menemukan bahan baku siap produksi sebanyak 25 ribu mililiter yang diperkirakan dapat menghasilkan 25 ribu cartridge vape mengandung Etomidet. Dengan kapasitas bahan baku dan peralatan yang ditemukan, home industry ini diperkirakan mampu memproduksi puluhan ribu cartridge siap edar.
1: Polda Metro Jaya berkomitmen untuk selalu menumpas, menangkap segala bentuk peredaran gelap narkotika di wilayah Jakarta. Untuk masyarakat, jauhi narkotika karena narkotika berbahaya bagi masa depan bangsa.
0: Di saat warga sedang khusyuk menjalankan kegiatan Hari Raya Idul Adha, sepasang kekasih diamankan tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram di sebuah kamar di Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aparat kepolisian melakukan penggerebekan berdasarkan laporan masyarakat yang kerap menyaksikan sejumlah orang tak dikenal sering keluar masuk rumah tersebut. Diduga sedang melakukan penyalahgunaan narkotika. Petugas menemukan sejumlah barang bukti diantaranya alat hisap sabu dan paket sabu di dalam kamar tersebut.
2: Berkas narkoba yang diamankan tadi malam menjelang subuh, itu kita berhasil mengamankan dua orang. Yang jelas pasangan itu ada dalam satu kamar, jelas juga belum menikah ya, belum resmi. Masih pengakuan sebatas pacar. Dari hasil informasi kita coba melakukan penggerebekan, ternyata di dalam kamar kita dapatkan mereka berdua dengan barang bukti ada dua voket. Beratnya 1,39 kalau tidak salah seperti itu.
0: Kedua pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolresta Mataram guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan pengelola lari kocar-kacir menghindari penangkapan. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, seorang wanita pemilik toko kelontong kehilangan gelang emasnya usai menjadi korban hipnotis oleh WNA yang berpura-pura menjadi pembeli.
0: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
4: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, beserta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
0: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
5: Ya itu pas adzan maghrib itu. Dan maghrib, ibu cerita, loh ini uangnya di sini masih utuh 500 ribu. Terus dilihat dompet.

0: saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
1: Warga negara asingnya ada dua orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu E. Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
2: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga sengaja dibuang, sesosok bayi perempuan yang masih hidup ditemukan di tepi jalan di Desa Kediri, Jawa Timur. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, dua balita ditemukan tewas di dalam lubang galian septic tank sebuah proyek pembangunan sekolah usai pamit pergi bermain dan tak kunjung pulang.
4: Ya Allah, wong tuane sapa tega nggak bayi ning Gang Madura iki lho.
5: Warga Desa Tugurejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis siang geger atas temuan sesosok bayi perempuan di atas rerumputan tepi jalan desa. Kondisinya mengenaskan karena tanpa sehelai kain pembungkus di tengah teriknya matahari. Sementara tali plasenta atau pusarnya sudah terpisah dari tubuh sang bayi akibat kering tersengat matahari. Warga yang iba karena bayi menangis keras langsung melarikan bayi ke rumah sakit.
6: Waktu ditemukan kondisinya ada, ya mungkin asupan nutrisinya kurang, mungkin sudah beberapa agak lama di situ. Terus juga ada tanda-tanda kayak sunburn gitu, kayak terpapar sinar matahari agak lama.
5: Setelah mendapat perawatan di NICU Rumah Sakit Simpang 5 Gumul, beruntung nyawa bayi bisa terselamatkan. Sementara aparat dari Polsek Ngasem Kediri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuang bayi malang ini. Duka menyelimuti Desa Parapungta, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dua anak berinisial MA 3 tahun dan sepupunya AZ 4 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di lubang galian septic tank sedalam 3 meter di area proyek pembangunan sekolah rakyat. Sebelumnya kedua balita itu sempat pamit pergi bermain keluar rumah namun tidak kunjung pulang hingga menjelang maghrib. Keluarga dibantu warga setempat menyisir area proyek sekolah rakyat berulang kali namun tidak menemukan jejak kedua korban. Karena tak kunjung ditemukan, keduanya sempat dikira disembunyikan oleh makhluk halus, sehingga warga desa mencarinya dengan menggunakan ritual adat tabuhan gendang atau apalili. Jenazah kedua balita malang itu akhirnya ditemukan Rabu malam setelah pencarian sejak sore.
7: Dan di titik ditemukannya anak saya ini, Pak, sudah 3 kali saya cari itu anak-anak di situ, tidak ketemu orang yang di kolam-kolam itu, Pak. Tidak ketemu orang. Sendal pun tidak ketemu. Tapi yang orang yang dapat anak saya, pertama kali lihat, dia sudah mengapung, Pak, dan menemukan sendal.
5: Kedua korban telah dimakamkan pada Kamis di kawasan Galesong. Sementara polisi telah menggelar olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aktivitas penukaran mata uang asing di money changer terlihat ramai di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
10: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
11: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
12: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
13: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang, tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, di early, mereka sudah pasang ring.
11: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 30 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
10: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
14: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
10: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
14: Ultra Flu?
10: Surut ya.
15: Tegasan.
10: Dengan kemasan baru.
3: Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap bisnis e-commerce di Indonesia. Kementerian Perdagangan bahkan tengah menyiapkan revisi besar aturan perdagangan digital, termasuk rencana mewajibkan marketplace asing memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia. Langkah ini diklaim untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil sekaligus melindungi pelaku UMKM lokal dari persaingan tidak sehat.
16: Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan terhadap ekosistem perdagangan digital nasional. Hingga Maret 2026, Kemendag mencatat sedikitnya 104 pelaku usaha e-commerce telah masuk dalam pengawasan, termasuk sejumlah marketplace besar yang beroperasi di Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut aktivitas perdagangan digital disebut masih terkonsentrasi pada sejumlah platform besar. Karena itu pemerintah menilai pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah praktik yang berpotensi merugikan pedagang kecil. Langkah ini dilakukan seiring pemerintah yang tengah menyiapkan revisi Permendag nomor 31 tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Budi Santoso menyebut revisi aturan ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada UMKM serta produk dalam negeri. Dalam revisi tersebut, pemerintah menyiapkan 5 poin utama. Pertama, memperluas visibilitas dan promosi produk lokal di platform digital. Kedua, mempermudah legalitas pelaku usaha agar dapat naik kelas. Ketiga, meningkatkan transparansi hubungan kemitraan antara seller dan platform. Keempat, menjamin kejelasan informasi produk demi perlindungan konsumen. Dan yang kelima, membangun tata kelola teknologi yang sehat bagi iklim usaha digital nasional. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah rencana kewajiban bagi marketplace asing untuk memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia. Aturan ini dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memudahkan pengawasan terhadap platform asing yang beroperasi di pasar domestik. Kemendag juga menegaskan prinsip keadilan harus berlaku sama antara perdagangan online dan offline. Artinya, ketentuan yang berlaku di toko konvensional juga wajib dipatuhi dalam ekosistem digital tanpa pengecualian. Pemerintah berharap revisi aturan ini dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat, melindungi konsumen, serta memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan platform digital global.
3: Aktivitas penukaran mata uang asing di money changer terlihat ramai di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia memastikan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan konflik Timur Tengah dan meningkatnya kebutuhan dolar Amerika Serikat selama periode libur Idul Adha.
17: Fluktuasi rupiah yang telah menyentuh 17.850 rupiah per dolar Amerika Serikat membuat transaksi falas di money changer menjadi lebih ramai. Sebagian warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menukarkan simpanan dolar mereka ke dalam bentuk rupiah.
18: Rate-nya lagi tinggi ya, lumayan sih kan. Kita ada selisih gitu kan. Nanti kalau kita lagi turun, kita bisa beli lagi gitu kan. Gitu aja sih.
17: Kalau boleh tahu Bu, ya ditukar berapa Bu?
18: Sekitar 13.000.
19: Di atas 10 sih, 10 dolar. 10 ribu, di atas 10 ribu. Ngincer rate dan juga ada keperluan untuk anak. Kebetulan anak saya sekolah di luar. Sekarang sih di 17.850 saya dapatnya segitu. Tapi saya tukar kembali ke euro dan euro harganya juga sangat tinggi.
2: Namun ada juga yang membeli dolar Amerika Serikat dengan kurs jual di 17.940 per dolar Amerika. Dengan alasan adanya kekhawatiran nilai mata uang Paman Sam bakal kian meroket.
15: Beli dolar? Iya.
20: Kemarinnya berapa, Bu?
15: 17.940 satu dolar ya. Iya. Oh, saya tuh kalau beli tuh kalau emang ada rencana untuk pergi ya, kayak 2025 saya beli juga di sini karena saya untuk keperluan ibadah haji.
2: Dalam keterangan tertulis 29 Mei 2026, Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini masih dipengaruhi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, peningkatan kebutuhan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen juga turut menekan rupiah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF, transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Bagi yang membutuhkan falas, mulai Juni 2026, Bank Indonesia menetapkan batas pembelian tanpa underlying menjadi $25.000 Amerika Serikat per pelaku per bulan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Selain gejolak Timur Tengah, ekonom Permata Bank Joshua Pardede menyatakan faktor pelemahan rupiah karena adanya pengaruh dari pasar saham dan pasar obligasi. Potensi penurunan bobot Indonesia di indeks MSCI berisiko Indonesia turun menjadi frontier market. Selain itu, penurunan outlook rating Indonesia oleh Moody's dan Fitch menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia bahkan sebelum gejolak perang terjadi.
21: Tadi kita baca dari sisi rating agency adalah kita bicara dari sisi tax to GDP yang masih rendah. Ya, artinya saya tidak mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, ya, tapi kemampuan penerimaan kita ya saat ini belum cukup optimal untuk kita memikirkan belanja yang sangat besar, ya, yang dimana yang dilihat oleh rating agency dan juga investor asing pada umumnya, ya, investasi ini ya, intangible dan produktivitasnya baru dilihat jangka panjang.
2: Adapun kenaikan BI rate 50 basis point oleh Bank Indonesia dinilai sebagai langkah preemptif untuk merespon arah suku bunga global yang kembali meningkat. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.
3: Inovasi sosial untuk memangkas kesenjangan digital kini hadir dari Desa Tenggir, Situbondo. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna sukses membangun usaha internet desa berbiaya murah yang jaringannya bisa diakses hingga ke seluruh penjuru wilayah.
5: Suasana di Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Situbondo pada Minggu siang tampak lebih ramai dari biasanya. Ratusan warga terlihat antusias mengantre sambil membawa tabung LPG 3 kg kosong. Namun, mereka tidak sedang membeli LPG, melainkan menukarkan kupon khusus yang didapat usai membayar tagihan Wi-Fi bulanan. Inovasi dari Karang Taruna setempat ini menjadi angin segar bagi ibu rumah tangga, terutama di tengah sulitnya mendapatkan pasokan LPG subsidi di agen-agen resmi.
22: Ikut Wi-Fi, bayar sebulan 100, terus gratis ini isi tabung gas.
23: Sudah lama berlangganan Wi-Fi?
22: Sudah mulai bulan 8 ya, setahunan.
23: Setahunan ini ya. Bagaimana perasaannya ini?
22: Dengan ya, senang, bahagia.
5: Usaha internet desa ini telah berjalan selama lebih dari 1 tahun. Awalnya, para pemuda ini hanya ingin menyediakan akses data yang murah agar anak-anak desa tidak ketinggalan teknologi. Dengan tarif hanya Rp100.000 per bulan, warga sudah bisa menikmati layanan Wi-Fi yang tidak hanya bisa diakses di dalam rumah, namun juga menjangkau seluruh area desa tanpa biaya tambahan. Dari setiap pembayaran bulanan tersebut, para pemuda ini menyisihkan Rp20.000 untuk disubsidi silang menjadi LPG gratis bagi warga. Meski bermodal terbatas, mereka sangat kreatif dengan memanfaatkan lemari es bekas sebagai wadah server internet mereka.
0: selama ini kan Karang Taruna ini atau WiFi yang ada di desa ini hanya satu sinyal, tapi kita memiliki dua sinyal yang dimiliki di rumah itu yang tidak bisa di apa dianulir orang lain, tapi Karang Taruna yang kedua, sinyal yang kedua itu bisa dipakai keluar rumah, bahkan bisa hampir satu desa.
1: Berkat terobosan ini, anak-anak di setiap pojok kampung kini bisa dengan mudah mengerjakan tugas sekolah secara daring tanpa harus berbagi koneksi dengan temannya. Saat ini, Karang Taruna Desa Tenggir telah memiliki sekitar 250 pelanggan dengan omset mencapai 25 juta per bulan. Tak hanya subsidi LPG, mereka juga menyisihkan Rp5.000 dari setiap pelanggan untuk diberikan kepada kas RT setempat guna mendukung pembangunan di lingkungan warga. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
1: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qadha.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Ibadah bagi Orang Sakit dan Lansia, Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Surut ya.
4: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam, bermalam di Mina dan melempar jumroh. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan Jamarot Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumroh hanya 2 hari tasyrik dan 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian, jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya, jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Masih ada jemaah yang mengambil nafar sani, mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sehabis zuhur pada keesokan harinya. Selanjutnya kita pantau kondisi terkini jemaah haji asal Indonesia seusai prosesi melempar jumroh. Sudah ada produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam di Makkah Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, Komet. Apa saja aktivitas jemaah haji seusai melempar jumroh di sana?
1: Selamat siang waktu Mina, Victor. Saat ini saya berada di Jamarot, lokasi ritual para jemaah haji melempar jumroh. Hari ini adalah hari terakhir untuk jemaah yang mengambil nafar sani. Jadi ada 2 pilihan untuk menyelesaikan rangkaian melempar jumroh ini, Victor. Yaitu mereka yang mengambil di awal, namanya nafar awal, dan mereka yang mengambil nafar sani. Nafar itu artinya meninggalkan. Jadi jamaah yang mengambil nafar awal itu adalah mereka yang tidak menghabiskan seluruh hari tasrik. Hari tasrik ada 2, tapi para jamaah ini mengambil nafar awal, jadi mereka hanya 2 hari tasrik saja di Mina, selanjutnya melakukan melempar jumroh. Sementara nafar sani ini menyelesaikan seluruh 3 hari tasrik, jadi mereka menginap selama itu dan melakukan melempar jumroh. Tentu saja jamaah yang melakukan melempar jumroh hari ini tidak sepadat ketika hari tasrik yang pertama. Karena pada hari ini sebagian jamaah yang sudah melakukan nafar awal sudah meninggalkan Mina. Selanjutnya mereka melakukan ibadah-ibadah yang tersisa seperti tawaf ibadah atau tawaf badang. Beberapa lain masih menunggu di wisma-wisma, di tempat mereka berada di Mekah sambil menunggu jadwal untuk melakukan tawaf selanjutnya. Victor.
0: Ya, bagaimana dengan cuaca saat ini di sana? Masihkah cukup terik atau seperti apa begitu, Komet?
1: Cuaca di sekitar Mina masih belum berubah, masih sekitar 28-40 derajat Celcius. Karena itu meskipun sebenarnya ada himbauan untuk melakukan melempar jumroh di sebenarnya ada waktu afdal untuk melakukan melempar jumroh, yaitu setelah sholat duhur sekitar di atas jam 12.01. Tapi ada himbauan dari otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk melakukan jumroh di saat-saat matahari tidak terik sebelum jam 10 pagi atau sesudah jam 2 jam 3 siang. Tapi sepertinya hari ini spesial karena mungkin hari terakhir para jamaah untuk melempar jumroh yang mengambil nafar sani. Di jam segini masih tetap padat. Saya lihat tadi di jalan raya juga masih padat, beberapa jamaah memadati jalan raya menuju Jamarat ini, Victor.
0: Baik, ini di hari terakhir tasyrik ya, tidak diberlakukan waktu larangan kapan harus lempar jumroh. Terima kasih banyak Komet Multazam atas laporan Anda dari sana. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat sore, Komet.
1: Waalaikumsalam.
0: Setelah melakukan rangkaian ibadah yang panjang dan melelahkan di tanah suci, jemaah haji kini memasuki tahapan tahalul atau memotong rambut. Bagi sebagian besar jemaah pria, mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar.
2: Pemirsa, setelah menjalani seluruh rangkaian ritual ibadah haji, yang panjang dan penuh khidmat. Saat ini saya bersama jutaan jemaah haji lainnya dari seluruh dunia termasuk Indonesia bersiap untuk melakukan prosesi tahallul atau potong rambut. Tahallul ini merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong rambut, maka jamaah secara otomatis resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji. Dan sebentar lagi rambut saya yang masih panjang ini akan segera dipotong dan insya Allah nanti kita akan potong gundul ya. Yuk mari kita potong bersama-sama. Doanya apa ini Gus? Potong rambut.
3: Tahallul merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, jemaah secara resmi telah menyelesaikan rangkaian utama ibadah haji mereka. Suasana haru dan bahagia begitu terasa di sini. Karena hal ini menandakan selangkah lagi, para jemaah akan menyandang gelar haji yang mabrur. Nabi Muhammad SAW secara khusus mendoakan 3 kali lebih banyak bagi jemaah yang memilih untuk mencukur gundul rambutnya dibandingkan mereka yang hanya memotong sebagian rambut. Hal inilah yang membuat jemaah pria berbondong-bondong memilih untuk pelontos. Di balik ritual ini, tahallul dengan cara cukur gundul memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Rambut digambarkan sebagai mahkota pria dan simbol dari kebanggaan duniawi. Maka, mencukurnya hingga habis adalah bentuk nyata dari sikap melepaskan kesombongan serta ego manusia di hadapan Sang Pencipta.
4: Haji ini tahallul merupakan salah satu rukun dan merupakan rukun penutup dari semua kegiatan haji. Dengan memotong rambut dari para jamaah ini merupakan simbol pertama tentu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Secara filosofis, kepala yang botak dan bersih juga menyimbolkan kelahiran kembali seorang manusia. Seperti bayi yang baru lahir, sehingga diharapkan jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan suci, bersih dari dosa, dan memiliki jiwa yang baru. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mina, Mekah, Arab Saudi.

0: Beralih ke informasi lainnya, seorang pensiunan tukang bangunan di Demak, Jawa Tengah sukses meraup cuan dengan membuat miniatur kapal. Dengan 6 karyawan, produknya kini diekspor ke berbagai negara dari Venezuela hingga Spanyol.
1: Eko Mulyo, pria berusia 38 tahun ini setiap hari memproduksi miniatur kapal di Desa Kedungwaru Kidul, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saat ini ia tengah menyelesaikan pesanan 10 miniatur kapal pukat dari Spanyol sekaligus mengerjakan pesanan dari Singapura. Seluruh miniatur pesanan ini dibuat dengan bahan fiberglass. Padahal saat memulai usaha ini 9 tahun lalu, Eko sama sekali tidak menguasai pembuatan kapal dari bahan fiberglass. Eko bukan berlatar perajin. Selepas lulus dari Madrasah Tsanawiyah, ia bekerja sebagai tukang bangunan di berbagai proyek termasuk di luar Jawa. Saat bertugas di Manado, ia jatuh sakit dan harus istirahat total selama 2 tahun. Dokter menyatakan ia tidak bisa lagi bekerja berat. Dalam masa pemulihan, Eko melihat seorang rekan lama membuat miniatur kapal layar dari bambu dan bertekad untuk belajar.
2: Itu ya, waktu itu ya saya sudah ada istilahnya inspirasi gitu untuk peluang usaha baru. Saya coba buat sendiri, saya cari bahannya di sekitar dari bambu bekas, saya coba belah, saya irat-irat, lalu saya susun sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi kapal seperti ini. Nah, untuk penjualan pertama dulu saya pesanan dari ibu-ibu PKK yang mengetahui saat saya produk pertama saya pajang di rumah mertua saya.
1: Miniatur perdananya dijual Rp50.000. Semangat Eko kian tumbuh ketika belasan miniatur yang ia bawa habis terjual dalam satu pameran di Kudus. Eko kemudian mulai membuat miniatur dari bahan kayu dan pralon bekas yang dipasarkan lewat media sosial. Pesanan miniatur kapal tanker Pertamina berbahan fiberglass menjadi tantangan berikutnya. Eko belajar mandiri dari teknik cetakan hingga campuran bahan kimia dan hasilnya memuaskan. Ia pun belajar membuat cetak biru sendiri. Sejak itu, pesanan miniatur kapal pun terus mengalir. Harga miniatur bervariasi sesuai ukuran. Pesanan dari Spanyol dihargai Rp6 juta per unit, sementara miniatur sepanjang 2 meter yang memakan waktu pengerjaan selama 1 bulan terjual dengan harga Rp30 juta. Omset Eko kini mencapai sekitar Rp100 juta per tahun. Keberhasilan ini membuat Eko bisa memberi manfaat bagi lingkungan, termasuk merekrut karyawan dari sekitar rumahnya.
3: Terutama ilmu ngecat itu, terus kedisiplinan termasuk juga, gak kalah. Baik, justru bos paling baik ini. Lumayan lah, banyak ilmu di sini.
1: Kini, produk miniatur kapal juga dipesan dari sejumlah negara ASEAN, antara lain Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nur Hoiri, Demak, Jawa Tengah.
0: Geliat jasa reparasi sepatu, sekolah tidak lekang oleh waktu. Keberadaannya menjadi alternatif pilihan yang lebih nyaman tanpa harus membeli sepatu baru. Saat ini jasa reparasi sepatu tak hanya menawarkan layanan perbaikan sol atau lem saja, namun juga fasilitas lain seperti laundry hingga repainting atau cat ulang.
4: Keberadaan jasa reparasi sepatu masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, terutama bagi mereka yang memang tidak memungkinkan untuk membeli sepatu baru. Di Kota Bandung, kawasan Jalan Malabar ini merupakan salah satu sentra jasa reparasi sepatu yang keberadaannya bahkan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu.

0: Tangan-tangan para tukang di sepanjang Jalan Malabar Bandung tampak terampil memperbaiki sejumlah kerusakan pada beragam jenis sepatu. Ada yang sibuk mengganti sol atau sekedar menjahit bagian sepatu yang rusak. Kesibukan seperti ini merupakan hal yang lumrah ditemui, mengingat kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra perbaikan atau reparasi sepatu di Kota Kembang. Salah satu tukang reparasi sepatu yang mangkal di lokasi ini adalah Hamdani. Pria berusia 38 tahun ini mempelajari cara memperbaiki sepatu secara turun-temurun dari orang tuanya. Selama lebih dari 20 tahun, Hamdani berkutat dengan seluk-beluk perbaikan sepatu.
1: Rata-rata yang ngebenerin sepatu kesini, apa sih yang dibenerinnya, Kak?
2: Rata-rata ganti outsole atau lem jahit, gitu. Ya macam-macam kerusakannya lah, beda-beda gitu.
1: Bisa semua diatasi berarti?
2: Bisa semua diatasi.
1: Bisa semua diatasi. Biasanya makan waktu berapa lama, Kak, kalau ngebenerin?
2: Paling cepat 1 jam. Paling lama 2 jam gitu.
1: 2 jam. Oh, rata-rata emang nggak terlalu lama sebenarnya?
2: Nah, rata-rata, ya.
1: Kak, kalau ini kan dulu katanya banyak di sini ya. Sekarang makin dikit nih, Kang. Kenapa, Kak?
2: Ini kan mungkin anak-anaknya nggak berminat, itu kurang berminat, jadi nggak ada penerusnya gitu. Kayak orang tuanya meninggal, ya nggak ada lagi yang nerusin gitu.
1: Padahal dulu mainnya sentra ya?
2: Sentra banyak ya.
1: Tapi gara-gara banyak yang nggak tertarik gitu.
2: Iya.
1: Ini kalau sehari bisa beresin berapa sepatu,
2: Bang? Kadang 10, kadang lebih gitu.
0: Untuk jasa menjahit sepatu yang rusak, Hamdani mematok harga Rp30.000. Sementara untuk mengganti sol sepatu, ditawarkan mulai dari Rp75.000 hingga Rp250.000, tergantung bahan yang digunakan. Menurutnya, jasa reparasi sepatu masih cukup dibutuhkan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan biaya untuk membeli sepatu baru. Dengan harga perbaikan yang terjangkau, banyak pelanggan yang mempercayakan perbaikan sepatu kepadanya.
3: Udah tahu dari dulu sih, ya karena saya kan dekat-dekat sini, makanya dari dulu, dari zaman saya waktu masih kecil, udah ada di sini juga gitu.
1: Jadi udah terjangkau?
3: Udah mah terjangkau, jadi terus bisa ditunggu juga, nggak berlama-lama, ya pengerjaan juga rapih gitu, nggak kalah sama yang online.
0: Jasa perbaikan atau reparasi sepatu kini juga banyak yang menawarkan pilihan dan fasilitas yang lebih beragam. Seperti di tempat perbaikan dan perawatan sepatu di kawasan Citopeng Sari, Cimahi. Tak sebatas mengganti sol, beragam layanan lain seperti repainting atau cat ulang, laundry, hingga polish atau semir sepatu juga ditawarkan. Material yang digunakan pun bisa mengikuti keinginan konsumen, mulai dari bahan lokal hingga impor. Menurut sang pemilik, rata-rata dalam sebulan tempatnya bisa mengerjakan perbaikan dan perawatan lebih dari 100 pasang sepatu dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 untuk laundry, Rp160.000 untuk ganti lem, serta Rp250.000 hingga jutaan rupiah untuk penggantian sol. Proses

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Surut ya.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Libur panjang identik dengan berwisata ke luar kota. Namun sebagian warga Jakarta memilih menghabiskan libur di kawasan Waduk Situgintung. Murah meriah, udara cukup segar, dan akses yang dekat menjadi faktor utama.
7: Di masa libur panjang, sebagian warga Jakarta memilih tidak berpelesiran keluar kota. Sabtu pagi, mereka memilih menghabiskan pagi di Danau Waduk Situgintung, Tangerang Selatan. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di sini, mulai dari berolahraga, kulineran, atau sekedar nongkrong. Udara pagi di kawasan Situgintung masih terbilang cukup baik, sehingga cocok untuk aktivitas luar ruang.
8: Mungkin menurut saya ini lebih gampang dijangkau ya Pak, lebih mudah dijangkau, dan juga lebih cepat aja aksesnya gitu kan. Biasanya saya seminggu sekali atau dua minggu sekali ke sini bersama teman-teman gitu.
7: Namun demikian, sebagian warga menyayangkan minimnya fasilitas umum bagi pengunjung. Padahal hampir tiap akhir pekan, banyak warga melakukan aktivitas di kawasan ini.
9: Kurang fasilitas saja ya, fasilitas seperti toilet, untuk anak-anak juga bermain juga masih kurang. Tapi untuk berolahraga mungkin di sini sudah cukup asik ya Pak.
7: Meski nampak cukup ramai, jumlah pengunjung diperkirakan tidak sepadat akhir pekan pada umumnya. Para pedagang jajanan mengaku omset mereka malah tidak seramai biasanya.
10: Nah, kalau sekarang sih agak kurang lah dibandingkan kemarin, agak mendingan kemarin. Sabtu minggu kemarin agak mending. Kalau sekarang agak kurang gitu Pak.
11: Kenapa Pak?
10: Ya kurang tahu sih ya, mungkin pada weekend, pada jalan-jalan kali bisa jadi gitu.
7: Berlibur atau berwisata memang tidak harus mahal dan jauh. Ruang terbuka hijau seperti kawasan Situgintung bisa jadi alternatif menghabiskan waktu bersama keluarga. Iwan Hermawan, Nabil Haris, Jakarta.
6: Festival musik jazz Java Jazz kembali digelar mulai Jumat 29 Mei hingga Minggu 31 Mei. Beragam musisi dalam negeri hingga mancanegara tampil, mulai dari Bilal Indrajaya, Ruth Sahanaya hingga musisi asal Amerika pemenang Grammy Award, John Batiste.
12: Digelar di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di PIK 2, beragam musisi lintas generasi dan lintas genre tampil memukau dalam gelaran Java Jazz hari pertama. Menariknya, beberapa musisi asal Indonesia ikut berkolaborasi dengan musisi dari luar negeri, seperti penampilan yang disuguhkan oleh Novia Bachmit, Dira Sugandi, Moneva, hingga salah satu penyanyi legendaris Ruth Sahanaya. Tampil satu panggung dengan berkolaborasi dengan musisi asal Australia, Harbour Jazz. Penampilan mereka seolah ingin membawa nuansa 90-an ke atas panggung Java Jazz. Lagu-lagu seperti Always Be My Baby milik Mariah Carey dinyanyikan oleh Moneva. Lagu Strong Enough yang dinyanyikan oleh Cher dibawakan oleh Ruth Sahanaya. Lagu Oops, I Did It Again milik Britney Spears dibawakan Dira Sugandi di atas panggung Java Jazz.
4: Ketiga kali. Aku sebenarnya ngincar Daniel Caesar, tapi aku nggak dapet tiketnya. Aku tadi udah nonton Delantis sih. Tadi mau yang John Batista, tapi again nggak dapet juga tiketnya. Kayak mendadak deh aku. Iya, karena aku sebenarnya suka lagunya sih yang Who Knows terutama, karena kan seliweran di TikTok-nya.
13: Nah ini kan pertama kali ya di Nice, menurut kalian gimana sih?
4: Aku masih nggak familiar, jujur sih. Cuma untuk stage-nya kayaknya lebih improve daripada yang di G-Expo, jadi kayaknya harus sering-sering kesini sih biar lebih familiar.
8: Udah sering,
4: sering sih,
8: sih
4: tiap tahun.
8: Hampir setiap tahun. Memang kalau dari lokasi sih jauh, cuman kalau dari lingkungan suasananya sih beda banget ya. Vibe-nya juga positif sih, bagus.
14: Ini secara gedungnya apa segala macam ini lebih oke sih ya dibanding tahun sebelumnya.
8: Kita nonton dua hari. Jumat sama Sabtu.
13: Hari ini pengen nonton siapa?
8: Yang paling kita tunggu sih Incognito. Udah lama ya, kan dia juga namanya musisi lama, kita juga udah lama suka dan beberapa tahun dia ikut di sini dan kebetulan tahun ini juga di sini kita usahain nonton.
12: Tak hanya itu, musisi kenamaan asal Amerika, pemenang Grammy Award John Batiste tampil memukau dalam special show yang dihadirkan dalam Java Jazz Festival. Ia membawakan lagu-lagu hits miliknya seperti Big Money hingga Freedom. Ada juga penyanyi Bilal Indrajaya yang mengajak fans The Beatles atau Beatlemania bernostalgia. Pasalnya, Bilal bersama dengan band The Corleones membawakan lagu-lagu lawas milik The Beatles seperti In My Life hingga Vanille. Adi Dwinanda, Maria Oktober, Jakarta.
6: Belakangan lagu MBG Mas Bahlil Ganteng kerap berseliuran dan viral di media sosial. Lagu tersebut juga sampai di telinga Bahlil. Kini Menteri ESDM itu mengaku penasaran dan ingin bertemu pencipta lagunya.
15: Dinda, suka hidupnya gaya.
16: MBG, Mas Bahlil Ganteng.
17: Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Hadalia, angkat bicara soal lagu viral My Little Bolu Ketan yang memuat lirik MBG, Mas Bahlil Ganteng. Bahlil mengaku penasaran dan ingin bertemu pencipta lagu tersebut.
18: Lupa ini Pak Bahlil lagi penasaran siapa yang bikin lagu.
17: Hal itu terungkap dalam video yang diunggah utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad di akun Instagramnya.
19: Dinda, saya akan minta tolong untuk saya mengundang. Kalau yang berkenan, saya akan mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan. Karena penasaran juga saya lagi pada umur terus setiap pagi bangun, anak saya aja ketawain saya, Bapak MBG.
17: Lalu, siapa pencipta lagu MBG Mas Bahlil Ganteng yang sedang ramai diperbincangkan warganet? Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng mulai viral setelah diunggah oleh akun TikTok @vokalist_netizen pada 29 April 2026. Video tersebut menggunakan caption sederhana, Kanda suka Dinda punya gaya. Akun vokalist_netizen memang dikenal sebagai kreator konten yang rutin membuat lagu-lagu unik dari kumpulan komentar netizen.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, kan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memberikan penghargaan kepada 4 perempuan muda pecinta sepak bola yang terpilih untuk mewakili negaranya pada upacara pembukaan Pesta Bola 2026 serta menghadiri sejumlah pertandingan turnamen tersebut. Pengumuman para pemenang kompetisi disampaikan dalam konferensi pers pagi di Mexico City pada hari Jumat. 4 pemenang yang terpilih akan menghadiri pertandingan Pesta Bola 2026 yang digelar di Guadalajara, Monterrey, dan Mexico City. Salah satu pemenang yang mencuri perhatian adalah Yolette Cervantes, perempuan berusia 21 tahun dari komunitas adat Nahua. Ia menerima tiket istimewa bernomor 00001 setelah mengikuti kompetisi dengan mengenakan pakaian tradisional sebagai upaya memperkenalkan budaya leluhurnya. Tiket yang diberikan kepada para pemenang merupakan dukungan dari Kementerian Pariwisata Meksiko. Tim Nasional Sepak Bola Meksiko menghadapi Pesta Bola 2026 dengan penuh optimisme setelah tampil impresif dalam sejumlah laga persiapan. Sementara itu, Tim Nasional Iran meminta FIFA memberikan kepastian terkait jadwal penerbitan visa setelah kamp pelatihan mereka dipindahkan ke kota Tijuana, Meksiko.
6: L3 saat ini berstatus juara bertahan Piala Emas CONCACAF dan baru saja meraih kemenangan 2 gol tanpa balas atas Ghana dalam laga uji coba menuju Pesta Bola 2026. Meski demikian, para pemain menegaskan fokus mereka kini tertuju pada pertandingan berikutnya melawan Australia yang akan digelar akhir pekan ini. Antusiasme menuju turnamen terbesar sepak bola semakin terasa menjelang pembukaan Pesta Bola 2026 yang akan berlangsung dalam waktu sekitar 2 pekan lagi. Meksiko akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Sebelum memulai kiprah di Pesta Bola 2026, Meksiko masih akan menjalani 2 laga pemanasan melawan Australia pada 30 Mei dan Serbia pada 4 Juni mendatang. Tim Nasional Iran meminta FIFA memberikan kepastian terkait jadwal penerbitan visa Pesta Bola 2026 setelah kamp pelatihan mereka dipindahkan dari Arizona, Amerika Serikat ke kota Tijuana, Meksiko. Permintaan tersebut disampaikan Federasi Sepak Bola Iran di tengah persiapan tim menghadapi turnamen yang akan berlangsung mulai 11 Juni.

0: hingga 19 Juli mendatang. Relokasi kamp latihan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum dan FIFA. Keputusan ini diambil menyusul kendala diplomatik dan persoalan visa yang muncul di tengah ketegangan hubungan Iran dengan Amerika Serikat. Meski seluruh pertandingan grup G akan dimainkan di Amerika Serikat, Iran kini akan bermarkas di Tijuana dekat perbatasan kedua negara. Kondisi tersebut membuat skuad Iran memerlukan visa masuk ganda untuk Meksiko dan Amerika Serikat agar dapat berpindah negara selama turnamen berlangsung. Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru, Belgia dan Mesir pada fase grup Pesta Bola 2026 yang akan berlangsung di Los Angeles dan Seattle, Amerika Serikat.
1: Overland Park di Kansas City kini sedang melakukan penyelesaian akhir pada pusat layanan terpadu untuk pengunjung Pesta Sepak Bola 2026. Ini adalah pusat konsuler di mana para penggemar dari berbagai negara peserta bisa mendapatkan layanan dan bantuan.
2: President of KC 2026 Pam Kramer says that she's actually had other host cities reach out to her asking her, quote, "How are you doing this?" Her answer, preparation as well as partnership and collaboration. Now the center will provide passport services, support for illnesses, international documents and more. Every service will be appointment only with each country's consular providing links to do so online. All four countries based in Kansas City will have consuls who can speak their country's language, as well as bilingual volunteers on site. With multiple Connect KC 2026 routes leading back to the convention center, it's a central location for foreign and domestic visitors, as well as Kansas Cityans. Kramer addressed the uniqueness of Kansas City services, as more countries than just the four basing here have expressed interest in sending consuls.
3: In other places, the embassies are distributed. There's not one central place. When we're thinking about the visitor experience, which is central to everything we're doing, we wanted both the consulars to have an easy, simplified process. So we've had about a dozen countries express interest, which is really telling to me.
2: The center and its services will be up and running for the entire duration of the tournament. Connect KC 26's route to the airport will begin on Monday. That is free for anyone to use. Reporting from Overland Park, Gabby Luma, KCTV 5 News.
1: Di sudut kota Meksiko, ada satu tempat yang memamerkan unsur budaya, namun bukan di museum ataupun panggung besar. Di pasar kerajinan La Ciudadela, warisan itu dihidupkan kembali oleh tangan-tangan yang menjaga tradisi.
4: Berkeliling di Centro Historico Mexico City, langkah seakan menghampiri lapisan waktu. Kawasan jantung kota ini tak hanya dipenuhi gedung tua dan plaza bersejarah, namun menyimpan jejak panjang masa Aztec, kolonial, hingga Meksiko modern yang terus berdenyut hingga hari ini. Perjalanan berlanjut ke satu ruang lain yang tak kalah berpengaruh dalam menjaga ingatan tentang Meksiko. Ingatan itu disuguhkan lewat warna, tekstur, dan karya-karya tangan yang terus hidup di pasar kerajinan bernama La Ciudadela. Sepintas La Ciudadela mungkin terlihat seperti pasar souvenir biasa, penuh dengan benda warna-warni yang menarik mata. Namun di balik gemerlapnya, pasar ini menyimpan cerita tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan budayanya ke dunia. Nah, kalau mau cari kerajinan tangan khas Meksiko, datangnya di pasar La Ciudadela. Ini dibangun tahun 1968 saat Olimpiade, di mana pemerintah sengaja bangun ini untuk menjadikan etalase nasional kepada dunia. Saat itu pemerintah mengumpulkan pengrajin dari berbagai daerah untuk memperlihatkan keragaman karya tangan Meksiko pada dunia. Dari situlah La Ciudadela tumbuh menjadi pasar permanen, sebuah ruang yang hingga kini masih mempertemukan pengunjung dengan hasil kerja para pengrajin dari banyak penjuru negeri. Lebih dari 350 kios berderet di dalamnya menampung penjual dan pengrajin kecil yang seakan merangkum peta budaya satu negara. Mulai dari tekstil bordir, keramik, topeng, perhiasan kayu ukir, hingga beragam benda rumah tangga tradisional. Di pasar La Ciudadela, budaya lokal tidak dikunci dalam etalase yang jauh dari kehidupan. Ia hadir di tengah transaksi, di tengah tawar-menawar, di antara percakapan singkat antara penjual dan pembeli. Pasar ini membuat warisan menjadi dekat. Souvenir tak lagi sekadar benda yang dipajang, namun sebagai cindramata yang dipakai dan dihargai. Roni Satria, Mexico City, Mexico.
1: Sebuah fenomena alam tahunan yang memukau kini tengah menyelimuti wilayah Yiliang. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dan mengubah kawasan Danau Jinshiu menjadi lautan ungu yang sangat indah.
5: Bak pemandangan di negeri Dongeng, spektakel awal musim panas yang memukau tengah memikat perhatian ribuan wisatawan di Yiliang, Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya. Danau biru yang jernih di kawasan ini kini dikelilingi oleh lautan bunga jakaranda berwarna ungu yang mekar sempurna. Dari pantauan udara, kilauan air danau tampak menyerupai cermin raksasa yang dibingkai oleh kelopak bunga berbentuk lonceng yang indah. Embusan angin musim panas yang lembut sesekali menggugurkan kelopak bunga, menciptakan pemandangan yang menenangkan di atas air. Terletak di Tenggara Kunming, kota yang dijuluki sebagai kota musim semi, wilayah Yiliang kini menjelma menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam dan fotografer.
6: Ini adalah tempat yang sangat menyenangkan.
5: Bunga jakaranda yang aslinya berasal dari Amerika Selatan ini mulai diperkenalkan di Cina pada tahun 1980-an dan tumbuh subur berkat iklim subtropis yang sejuk di wilayah tersebut. Fenomena alam tahunan ini biasanya mencapai puncak mekar antara akhir April hingga bulan Mei.
1: Berikutnya para pecinta Anabul, mari merapat. Kami akan ajak Anda ke Istana Kucing 3 lantai di Guangzhou, China. Selain bersantai, Anda juga bisa foto-foto bersama 1000 kucing dari berbagai spesies. Gak cuma menempati istana, di Taiwan ada juga seekor kucing oranye yang viral. Bukan hanya karena tingkah lucunya saja, tapi karena ia resmi bekerja sebagai kepala stasiun di Kaohsiung.
7: Selamat datang di surga kucing terbesar di dunia. Inilah Mooncat City. Destinasi wisata yang lagi viral ini langsung mencuri perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia. Bukan cuma luasnya yang mencapai 10.000 meter persegi dengan 3 lantai megah, tapi di sini juga terdapat patung kucing oyen raksasa bermahkota yang siap menyambut kamu di pintu gerbang. Gak tanggung-tanggung, istana ini menjadi rumah bagi 1000 ekor kucing jalanan yang berhasil diselamatkan. Ada 37 ras berbeda mulai dari Maine Coon hingga Ragdoll yang anggun. Semuanya bebas rebahan sambil bermain di area halaman. Banyak wisatawan mancanegara yang takjub. Mereka mengakui tempat ini jauh lebih luas dan kucing-kucingnya juga jauh lebih aktif serta ramah bila dibandingkan dengan kafe kucing biasa. Untuk bisa menyapa kucing-kucing gemas di sini, pengunjung perlu membayar sekitar 40 yuan atau setara dengan 100.000 rupiah. Siapa bilang yang punya jabatan mentereng cuma manusia aja? Dulunya luntang-lantung di jalanan. Sekarang kucing oyen bernama Mikan ini naik tahta jadi kepala stasiun. Kehadiran Mikan sukses mencuri perhatian penumpang di stasiun Chaotu Sugar Refinery, Taiwan. Banyak wisatawan rela datang hingga berkerumun demi melihat tingkah lucu saat bertugas di meja pelayanan seolah sedang mengawasi aktivitas di stasiun. Kalau jam kerjanya, Mikan cuma kerja satu hari dalam sebulan saja. Mikan diadopsi oleh petugas stasiun pada tahun 2020 dan kini menjadi ikon wisata Kaohsiung. Popularitasnya bahkan mendunia, kini ia memiliki lebih dari 227.000 pengikut di Instagram. Tak hanya terkenal, Mikan juga mendatangkan cuan besar. Merchandise bertema dirinya kini mencapai lebih dari 120 jenis produk dengan penjualan tahunan menembus 10 juta dolar Taiwan atau sekitar 160 miliar rupiah. Mikan kini menjadi daya tarik unik tersendiri yang membuat banyak wisatawan penasaran untuk datang ke Taiwan.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita.

kali ini. Jangan lupa saksikan terus informasi terkini dan menarik hanya di CNN Indonesia Newsroom. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat berakhir pekan, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.

0: kisah kesabaran puluhan emak-emak di desa Pelayangan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dengan emosi, mereka menggeruduk rumah E atau yang biasa dipanggil Mancek yang diduga bandar narkoba. Bersama warga lain, emak-emak berusaha masuk ke dalam rumah namun dihadang oleh penjagaan sejumlah petugas Polsek Muara Tembesi. Emak-emak meluapkan kekesalan pasalnya selama ini diduga bandar narkoba merajalela, apalagi ada di antara anak mereka yang juga turut menjadi korban. Menghindari tindakan kekerasan, pihak Polsek meminta warga kembali pulang serta akan dilakukan pertemuan Jumat pagi di kantor kecamatan. Kapolres Batanghari, AKBP Arya Tessa Brahmana, di saat pertemuan menyatakan akan melakukan penyelidikan serta meminta warga melapor bila ada oknum polisi yang terlibat melindungi.
1: Membacking dan sebagainya, laporkan. Laporkan ke Polres, ke Propam.
2: Oke.
1: Laporkan ke Propam. Nggak usah khawatir. Kalau diajak-ajak, sampaikan ke saya langsung, nggak apa-apa. Jadi saya minta juga, saya sudah sampaikan ke seluruh personil Polres Batanghari, tidak ada yang membacking narkoba. Tidak ada yang main-main dengan narkoba.
0: Hasil kesepakatan bersama, alias Mancek diusir dan tidak boleh tinggal di kampung itu lagi. Proses hukum diserahkan ke pihak Polres Batanghari.
3: Anakku dengan hidup secara iman di kogok.
4: Apa ini? Apa ini?
5: Apa itu?
0: Inilah detik-detik saat tim opsional Satres Narkoba Polresta Paduli Selatan menangkap seorang emak-emak berinisial RS dan satu rekannya HK. Ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat membawa ganja kering. Petugas menemukan sedikitnya 3 kg ganja kering dari tangan pelaku. Keduanya pun langsung digelandang ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membawa barang haram tersebut dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan rencananya akan dijual kepada seseorang di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp900.000 per kilogram dan telah 2 kali melakukan aksi serupa.
6: RS kebetulan ibu rumah tangga, dia kami interogasi sudah sebanyak 2 kali membawa narkoba jenis ganja.
7: Kurir.
6: Dan satu orang kurir pembawa becak, betor.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Ayu Rahmawati.

0: Kepolisian Resor Pandeglang resmi menetapkan staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan dua orang tewas. Sementara itu, unit reaksi cepat Jatanras Polda Sumatera Utara berhasil meringkus 5 anggota komplotan curanmor lintas daerah yang sudah beraksi di 35 TKP di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
1: Aparatur sipil negara staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Resor Pandeglang terkait kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang mengakibatkan dua orang tewas di Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Insiden ini telah merenggut nyawa seorang siswa sekolah dasar dan seorang pedagang yang berada di lokasi kejadian. Korban tewas ketika saat kendaraan yang dikemudikan tersangka hilang kendali dan menghantam korban di depan Sekolah Dasar Negeri Sukaratu 5. Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa kelalaian tersangka menjadi penyebab utama hilangnya nyawa dua korban.
2: Kronologisnya, pada saat dia mengemudi, itu sempat hilang kesadaran. Blank hilang kesadaran sehingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut.
3: Bahkan sekarang Ahmad Mursidi kan secara jabatan ASN kan tidak dinonaktifkan ya, masih menjabat. Apakah ini akan menghalangi proses hukum atau memang tidak? Atau memang tetap berjalan?
2: Tetap berjalan ya Pak ya. Jadi dengan dia dilantik sebagai staf khusus bupati, tidak ada kendala terkait status dia sebagai tersangka di kasus kecelakaan lalu lintas ini.
1: Inilah detik-detik penyergapan komplotan curanmor yang dilakukan tim URC Jatanras Polda Sumatera di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Komplotan curanmor ini nekat menabrak mobil polisi yang berusaha menghadang mobil mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi mulai dari lokasi penyergapan di Kabupaten Batubara sampai ke areal perkebunan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil para pelaku terhenti setelah petugas terpaksa menghujani tembakan. Satu pelaku berhasil ditangkap petugas meski sempat bersembunyi di areal perkebunan sawit. Sementara tiga rekannya lain berhasil melarikan diri di kegelapan malam di areal perkebunan sawit. Setelah dilakukan pengembangan, ketiga tersangka akhirnya berhasil dibekuk petugas di tempat persembunyiannya masing-masing di Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Selain empat tersangka yang merupakan residivis, petugas juga mengamankan penadah barang curian. Komplotan ini beraksi dengan membobol rumah-rumah warga yang minim pengawasan, serta mencuri sepeda motor milik korbannya. Total mereka sudah beraksi di 35 TKP di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
4: Kendaraan yang telah diambil dari para korban. Selain mobil itu juga ada beberapa yang dijual keluar, yang dipergunakan oleh sindikat-sindikat mungkin yang di luar daripada sindikat mereka. Kemudian ada mobil-mobil mereka juga yang kita ungkap. Satu masih di Polres Sergi. Karena memang udah mogok. Kemudian satu ini yang dipakai buat nabrak kendaraan personil kita di dalam rangka pengungkapan.
1: Seluruh barang hasil curian dijual para pelaku ke penadahnya yang tersebar di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai buron selama satu bulan, komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang viral usai melepaskan tembakan berhasil ditangkap tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di kawasan Ngagel Jaya, Surabaya. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor metik yang dikendarainya demi menggasak motor metik keluaran terbaru.
5: Inilah video viral aksi pelaku curanmor yang sempat mengumbar tembakan di sebuah toko jahit di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung-Lampung awal April 2026 lalu. Awalnya, keduanya kabur karena terpergok pemilik motor. Salah satu pelaku lalu tertabrak mobil. Melihat rekannya hendak dikeroyok massa, satu pelaku lainnya datang dan langsung melepaskan tembakan ke udara, lalu mengacungkan senjata apinya ke arah warga. Komplotan curanmor itu akhirnya berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor korban. Setelah buron lebih dari satu bulan, kedua pelaku, AG dan AY, akhirnya berhasil ditangkap tim khusus anti-bandit Polresta Bandar Lampung pada Kamis. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita satu buah senjata api rakitan dan amunisinya, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus Yopi Agung Pradana, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah dua kali menjalani hukuman atas kasus pencurian.

0: Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini, tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya, pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor Matic yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor Matic keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tidak hanya para jemaah yang mengalami kerugian, para mitra dari Hanania Travel juga digadang-gadang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah terkait dugaan penipuan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
1: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qada.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, fikih ibadah bagi orang sakit dan lansia. Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Ratusan calon jemaah umroh dan haji melaporkan pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, ke Polda Metro Jaya. Para korban mengaku telah melunasi biaya perjalanan, namun hingga jadwal keberangkatan tiba, kepastian umroh tidak kunjung didapatkan. Dari total 300 lebih jemaah, total kerugian diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
5: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 7

0: 17 Juni nanti, namun rencana tersebut terancam kandas.
1: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah, tiga orang. Orang tua saya sama saya.
2: Total berapa tuh, Kak?
1: Hampir 100. Iya.
2: Tiga orang. Nah, boleh diceritain ulang gak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kakak berdaftar, itu kenapa pilih level ini?
1: Karena bagus. Terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah. Makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga gak tahu begini jadinya.
0: Perwakilan korban, Joko menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Hingga kini 127 orang telah datang ke Polda Metro Jaya membuat laporan mewakili lebih dari 300 calon jemaah yang diduga menjadi korban.
3: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
0: Usai laporan dibuat, pemilik travel umroh tersebut langsung digelandang petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.
4: Kembali terjadi kasus dugaan penipuan travel umroh di Indonesia. Dan kali ini sejumlah calon jemaah umroh melaporkan pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan perjalanan umroh. Dan dari total 300 lebih jemaah, total kerugian para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Namun tidak hanya para jemaah yang mengalami kerugian, para mitra dari Hanania Travel juga digadang-gadang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan perwakilan para mitra dengan Bapak Rahmat Gumilar. Pak Rahmat, selamat sore. Terima kasih banyak atas waktunya.
5: Halo, selamat sore. Baik. Terima kasih juga, Mbak.
4: Baik, Pak Rahmat, bisa Anda ceritakan sebenarnya kronologi awalnya bagaimana sistem kerjasama dan juga pembagian keuntungan antara para mitra dengan pihak Hanania ini, Pak?
5: Ini kesepakatan kita, para mitra, untuk bersuara. Jadi, secara garis besar adalah kita sebagai mitra, ya pertama pendaftaran, Mbak. Pendaftaran itu kita sebagai mitra diminta sekitar 100 sampai 175 juta per mitra. Yaitu di luar ongkos kita bikin kantor, kemudian karyawan dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian tugas mitra adalah membantu para jemaah untuk mendaftar. Karena itu para mitra ada di berbagai daerah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk skema keuntungannya seperti apa? Mitra hanya diberikan 1,5 juta per jemaah. Ya, itu pun kita bisa klaim ketika jemaah sudah terbang dan kembali lagi. Seperti itu. Ya, jadi.
4: Baik, Pak Rahmat, ketika ini sudah mulai berjalan, tadi para mitra sudah mendapatkan jemaah-jemaah untuk mendaftarkan seperti itu. Kapan para mitra ini mulai merasa ada ketidaksesuaian perjanjian kerjasama dengan kontrak yang ada? Itu kecurigaan awalnya dari mana, Pak?
5: Ya, jadi terus terang, mitra itu terkaget-kaget ketika kemarin ya jemaah membawa Pak Farhan ke Polda. Kenapa? Karena para mitra itu sebelumnya ya kita sudah melihat di Syawal sebetulnya ketika itu tidak terbang, tapi oleh Hanania Pusat, Pak Farhan dan tim ya sebagai direktur itu selalu memberikan informasi kepada mitra bahwa ini hanya case perang ya, dan semuanya on schedule, akan aman, akan kita reschedule, seperti itu. Jadi kita juga terkaget-kaget ketika kemarin ya Pak Farhan tiba-tiba bertemu dengan para jemaah dan menyatakan bahwa tidak bisa menerbangkan gitu. Padahal sebelum-sebelumnya kita selalu berkomunikasi dan Farhan sendiri menyatakan bahwa dia akan menerbangkan ya dan mereschedule di yang Syawal ini ke bulan Juni, Juli seperti itu. Baik, jadi kalau ditanya ya kita baru mengetahuinya ya kemarin ini seperti itu. Karena tidak ada indikasi apapun sebetulnya ya gitu.
4: Baik Pak Rahmat, ini kan kalau Anda berbisnis sebagai mitra berarti selain ada perjanjian kerjanya harus ada unsur kepercayaan juga. Nah, apakah sebelumnya Anda atau mitra-mitra lain juga sempat bekerja sama dengan Pak Farhan dan seperti apa rekam jejaknya orang ini menurut Anda?
5: Oke, jadi para mitra ini sebetulnya adalah ex-jemaah Anania.
4: Oke.
5: Begitu. Jadi kita itu sebelumnya adalah jemaah Hanania. Ya, jemaah Hanania saya pribadi ya merasakan di tahun 2024 menggunakan Hanania itu sangat bagus sekali. Ya, pelayanannya bagus, ya semuanya bagus lah gitu. Sehingga ketika ada program ini, ya kita sebagai pebisnis, saya sebagai pebisnis ya tertarik untuk mengikuti ini. Ya, saya sendiri tidak tahu mengetahui detail sendiri terkait gimana rekam jejaknya Pak Farhan dan istrinya Nisa seperti itu.
4: Oke, berarti testimoninya sebenarnya Anda sudah dapatkan sendiri ketika Anda memakai jasa dari travel umroh ini ya, begitu ya Pak?
5: Nah, sekali dan hampir semua jemaah semua fitra ini seperti itu.
4: Oke, oke Pak, sejauh ini apakah Anda sudah mencatat jumlah korban dari mitra serta perkiraan kerugian yang dialami, apakah sudah ada perkiraannya Pak?
5: Ya, jadi kebetulan saya ditunjuk oleh para mitra ini sebagai leadernya untuk menyampaikan ya, kemudian kita juga sudah mencatat, jadi ada sekitar 90-an mitra atau kita sebutnya teras Hanania ya, dan kita perkirakan per teras itu mengalami kerugian sekitar 200 sampai 300 juta. Ya, itu paling kecil, bahkan ada yang mencapai setengah miliar lebih. Gitu. Kenapa? Karena di samping pendaftaran mitra itu sekitar 175 juta, kita juga membuat kantor dan staff semuanya yaitu menggunakan pribadi dari para mitra. Jadi saya hitung mungkin kerugian bisa mencapai sekitar 15 sampai 20 miliar secara total.
4: Baik, dengan kerugian 15 hingga 20 miliar ini angkanya bukan angka yang kecil begitu ya Pak. Apa harapan dan juga langkah dari Anda dan juga para mitra kedepannya terkait kasus ini? Seperti apa proses hukum yang ingin Anda tempuh?
5: Oke, jadi para mitra sendiri kita sudah berembuk ya. Kita akan lakukan action ya. Harapan kita di minggu depan kita juga sudah melakukan proses pelaporan. Karena terus terang mitra ini betul-betul sebagai korban ya, karena saat ini banyak sekali, bahkan ada beberapa mitra yang sama sekali belum dapat fee atau keuntungan sama sekali, baru mendaftar. Ini sangat-sangat merugikan sekali gitu. Jadi tindakan lanjutnya kita minggu depan akan proses pelaporan juga ya, seperti yang dilakukan oleh jemaah. Kemudian harapan kita sebetulnya yang terpenting adalah ya, jemaah bisa mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Kita mengetahui bahwa mitra ini mengalami kerugian yang sangat besar, tapi itu adalah resiko bisnis buat kami. Ya, yang paling penting adalah jemaah uangnya bisa kembali. Dan harapan kita pemerintah, ya pemerintah bisa ikut serta ya mengawasi ini. Dan kedepannya juga harapan kita bahwa travel betul-betul diawasi. Gitu. Ini bukan kejadian yang pertama kali, beberapa kali. Gitu. Jadi harapan kita betul-betul ada action dari pemerintah sehingga tidak jadi trust issue. Saya juga agak kasihan nih terhadap travel yang saat ini betul-betul mereka itu memang jujur ya, gitu, terimbas, pasti akan terimbas seperti itu.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat atas informasi yang telah dibagikan kepada kami. Kita sama-sama berharap semoga nantinya proses hukum yang akan ditempuh akan berjalan dengan lancar dan pastinya ini keadilannya bisa diberikan bagi para mitra dan juga para jemaah. Terima kasih sekali lagi Pak Rahmat Gumilar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kasus penipuan travel umroh di Indonesia terus berulang dan menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Modus yang digunakan umumnya berupa menawarkan harga murah di bawah standar, memanipulasi jadwal keberangkatan, dan membawa kabur dana jemaah. CNN Indonesia Lacak Kriminal merangkum sejumlah kasus besar penipuan travel haji dan umroh yang pernah terjadi dan terbaru di Indonesia. Yang pertama adalah kasus First Travel di tahun 2017. Pemirsa, ini adalah salah satu skandal penipuan umroh terbesar di Indonesia dengan kerugian mencapai 900 miliar rupiah yang terjadi di tahun 2017. Merugikan sekitar 63.310 calon jemaah dan kasus ini berakhir dengan dijatuhkannya hukuman 20 tahun penjara untuk Direktur Utama Andika Surahman dan 18 tahun penjara untuk istrinya Anissa Hasibuan selaku Direktur serta Siti Nur Aida Hasibuan atau Kiki Hasibuan 15 tahun penjara. Modus operandi menawarkan paket umroh dengan harga yang sangat murah, yakni hanya sekitar 14,3 juta rupiah saja menggunakan sistem Ponzi, di mana dana jemaah baru digunakan untuk memberangkatkan jemaah di periode sebelumnya. Kita ke kasus selanjutnya, yaitu kasus Abu Tours. Di tahun 2018, Abu Tours ini melakukan penggelapan dana jemaah umroh yang menyebabkan kerugian hingga 1,2 triliun rupiah. Bos Abu Tours, Hamzah Mamba, divonis hukuman penjara 20 tahun penjara. Skema Ponzi, Abu Tours menawarkan paket umroh dengan harga sangat murah. Dana dari jemaah baru digunakan untuk menutupi biaya pemberangkatan jemaah lama akibat perputaran uang yang salah dan kali lubang tutup lubang. 96.000 jemaah yang sudah menyetor gagal berangkat ke Tanah Suci. Selanjutnya adalah kasus PT Hasanah Makna Safari di tahun 2025. Kasus PT HMS adalah skandal penipuan dan penggelapan perjalanan umroh serta haji furoda berkedok paket murah yang dibongkar oleh Polda DIY pada Januari 2025 dengan kerugian mencapai 14 miliar rupiah. Pelaku utama yaitu Indri Dapsari menawarkan paket umroh kelas bisnis dengan harga 33 juta hingga 48 juta rupiah. 291 calon jemaah umroh dan 11 jemaah haji furoda menjadi korban setelah tidak diberangkatkan sejak Desember 2024. Indri Dapsari dituntut 4 tahun penjara. Selanjutnya adalah kasus Hanania Travel di tahun 2026 yang tadi baru saja kita bahas. Dan ini adalah yang masih baru, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, yaitu kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel dan ribuan calon jemaah dari berbagai kloter gagal berangkat ke Tanah Suci dengan total kerugian jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, kini dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya. Seorang nenek di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
6: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Mengapa kau hancur? Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
7: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
8: tough banget,
7: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
6: Dan Coki Sitohang.
9: Horas Madihita Saluhutna.
8: Artinya?
9: Artinya selamatlah kita semuanya.
8: Oh.
9: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
6: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian

0: Fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Sesosok jasad wanita tanpa busana ditemukan dengan kondisi kepala badan terpisah di Pantai Cemoro Sewu, Tulungagung pada Jumat pagi. Sementara seorang pria ditemukan tewas di ruas tol Jagorawi Cawang, Jakarta Timur, Jumat siang. Korban sempat terlihat berjalan di pinggir JPO dan selanjutnya ditemukan tewas di jalan tol Jagorawi.
4: Warga Dusun Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung, Jumat pagi digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah wanita dengan bagian kepala terpisah dari badan di Pantai Cemoro Sewu. Petugas kepolisian bersama tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung dan tim forensik RSUD Dr. Iskak langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKV dan evakuasi. Kapolsek Kalidawir, Ibtu Bambang Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, jenazah dipastikan berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia 20 hingga 30 tahun. Saat ditemukan, korban hanya mengenakan bawahan tanpa busana atasan. Kondisi jenazah sudah mengalami kerusakan parah. Pihak kepolisian masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Sementara jenazah dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses otopsi. Warga Kelurahan Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur dikagetkan dengan penemuan jasad pria di ruas tol Jagorawi dari arah Jakarta menuju Bogor Jumat siang. Korban tewas dengan posisi telungkup. Korban meninggalkan sepeda motor, tas, jaket, rompi dinas lingkungan hidup, dompet, serta sandal yang digantungkan di motor. Pria ini diketahui merupakan warga Munjul Cipayung, Jakarta Timur. Beberapa warga mengatakan korban sempat terlihat berjalan di pinggir JPO dan selanjutnya ditemukan tewas di jalan tol Jagorawi. Polisi sudah mengonfirmasi kepada dinas lingkungan hidup bahwa korban telah berhenti bekerja sejak 2025 serta telah berkoordinasi dengan orang tua korban. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 4 orang yang masih satu keluarga ditemukan tewas dalam tenda camping saat berlibur di sebuah objek wisata alam di kawasan Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan sementara, selain diduga disebabkan keracunan makanan, polisi juga menduga tewasnya keempat korban akibat menghirup gas CO2 sisa pembakaran barbeque.
5: Suasana haru menyelimuti kedatangan 4 jenazah, diantaranya M. Ali Munawar beserta istri dan 2 anaknya pada Kamis sore. Ratusan warga dan para pelayat memadati area masjid hingga halaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 4 warga yang tinggal di Dusun Bendosari, Desa Kebumen, Jawa Tengah itu.
6: Kecelakaan cuma itu aja, kecelakaan apa nih, keracunan, kan nggak tahu kecelakaan, yang sing adui.
5: Dari hasil perkembangan penyelidikan sementara, selain diduga disebabkan keracunan makanan, pihak kepolisian juga menduga tewasnya keempat korban akibat menghirup gas sisa karbon dioksida sisa pembakaran barbeque.
7: Hasil pemeriksaan awal berdasarkan keterangan dari dokter yang memeriksa, diduga kematiannya ini ada 2 dugaan kuat. Yang pertama, diduga karena keracunan makanan, dan yang kedua diduga karena keracunan gas hasil pembakaran.
5: Hingga Jumat siang, tenda glamping yang menjadi saksi bisu tewasnya 4 orang sekeluarga di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah masih dipasangi garis polisi. Keempat orang ditemukan pertama kali oleh pengelola objek wisata pada Rabu sore setelah sebelumnya diingatkan untuk check out namun tidak merespons.
8: Di kawasan objek wisata alam yang berada di lereng Gunung Sindoro inilah

0: sebanyak 4 orang yang masih satu keluarga ditemukan meninggal dunia di dalam tenda saat mereka melakukan camping. Hingga saat ini, kasus ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian Polres Temanggung.
1: Selain mengamankan sampel sisa makanan yang dikonsumsi para korban, polisi juga mengamankan 5 unit telepon genggam, 1 set kompor gas portable, 1 tungku tanah liat, dan 1 unit mobil. Polisi masih menunggu hasil otopsi pihak Bitlab for Polda Jawa Tengah untuk memastikan penyebab kematian 4 orang sekeluarga di dalam tenda kawasan wisata. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Takalar, Sulawesi Selatan, sempat dikira diculik makhluk halus, 2 balita ditemukan tewas di dalam lubang galian septic tank sebuah proyek pembangunan sekolah. Selengkapnya, usai jeda.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
2: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qadha.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Ibadah bagi Orang Sakit dan Lansia, Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Diduga sengaja dibuang, sesosok bayi perempuan yang masih hidup ditemukan di tepi jalan desa di Kediri, Jawa Timur. Ironisnya, kulit bayi sudah terbakar matahari akibat dibuang di semak-semak tanpa selembar kain di tengah teriknya matahari. Adapun di Takalar, Sulawesi Selatan, dua balita ditemukan tewas di dalam lubang galian septic tank sebuah proyek pembangunan sekolah usai pamit pergi bermain dan tidak kunjung pulang.
1: Ya Allah, wong tuane sapa tega nggak bayi neng Gang Madura iki lho.
2: Warga Desa Tugurejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis siang geger atas temuan sesosok bayi perempuan di atas rerumputan tepi jalan desa. Kondisinya mengenaskan karena tanpa sehelai kain pembungkus di tengah teriknya matahari. Sementara tali plasenta atau pusarnya sudah terpisah dari tubuh sang bayi akibat kering tersengat matahari. Warga yang iba karena bayi menangis keras langsung melarikan bayi ke rumah sakit.
3: Waktu ditemukan kondisinya ada, ya mungkin asupan nutrisinya kurang, mungkin sudah beberapa agak lama di situ. Terus juga ada tanda-tanda kayak sunburn gitu, kayak terpapar sinar matahari agak lama.
2: Setelah mendapat perawatan di NICU Rumah Sakit Simpang 5 Gumul, beruntung nyawa bayi bisa terselamatkan. Sementara aparat dari Polsek Ngasem Kediri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuang bayi malak ini. Duka menyelimuti Desa Parapunta, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dua anak berinisial

0: MA 3 tahun dan sepupunya AZ 4 tahun, ditemukan sudah tak bernyawa di lubang galian septic tank sedalam 3 meter di area proyek pembangunan sekolah rakyat. Sebelumnya, kedua balita itu sempat pamit pergi bermain keluar rumah, namun tidak kunjung pulang hingga menjelang maghrib. Keluarga dibantu warga setempat menyisir area proyek sekolah rakyat berulang kali, namun tidak menemukan jejak kedua korban. Karena tak kunjung ditemukan, keduanya sempat dikira disembunyikan oleh makhluk halus, sehingga warga desa mencarinya dengan menggunakan ritual adat tabuhan gendang atau apalili. Jenazah kedua balita Malang itu akhirnya ditemukan Rabu malam setelah pencarian sejak sore.
1: Dan di titik ditemukannya anak saya ini, Pak, sudah 3 kali saya cari itu anak-anak di situ, tidak ketemu orang yang di kolam-kolam itu, Pak. Tidak ketemu orang. Sendal pun tidak ketemu. Tapi yang orang yang dapat anak saya, pertama kali lihat, dia sudah mengapung, Pak, dan menemukan sendal.
0: Kedua korban telah dimakamkan pada Kamis di kawasan Galesong. Sementara polisi telah menggelar olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sempat terdengar teriakan meminta tolong, seorang nenek di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Sejumlah perhiasan emas milik korban juga dilaporkan hilang. Sementara itu, kesal diminta belikan ponsel mewah, seorang pria di Muara Enim, Sumatera Selatan, membunuh selingkuhannya di kamar hotel. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar jasad korban lalu membuangnya ke sungai. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit. Sampai jumpa.
3: Warga Dusun Jene, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek berinisial MDP di dalam rumahnya. Korban ditemukan tergeletak di depan toilet dalam kondisi bersimbah darah pada Jumat dini hari. Nenek berusia 56 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Di bagian kepala korban terdapat luka yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, warga mengaku sempat mendengar suara teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Tak lama setelah itu, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Sejumlah perhiasan emas milik korban seperti kalung, gelang, dan anting dengan total seberat 33 gram juga dilaporkan hilang. Usai pemakaman, tim Inafis Polres Takalar bersama tim forensik Bidokes Polda Sulsel kembali melakukan olah TKP di rumah korban. Dalam proses tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini.
4: Awal mulanya itu, Kak, terdengar dari tetangga ada suara orang teriak. Jadi begitu, ternyata tetangga merapat, didapati korban sementara jatuh begitu, kemudian berlumuran darah.
3: Seorang wanita berinisial APS, 23 tahun, ditemukan tewas terbakar di tepian Sungai Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jasad korban dievakuasi untuk proses autopsi di RSUD Rabain Muara Enim. Korban sempat dilaporkan suaminya hilang 4 hari sebelumnya. Usai ditemukan tak bernyawa, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan 1x24 jam. Pelakunya tak lain adalah MAP berusia 33 tahun yang merupakan mantan kekasih korban yang masih berhubungan dengan korban. Pelaku mengaku membunuh korban di kamar hotel dan kesal karena korban meminta dibelikan ponsel mewah.
5: Jadi percecokan dikarenakan korban meminta iPhone kepada pelaku dan pelaku tidak menyanggupinya dikarenakan pelaku berkata korban telah memiliki suami. Di sana terjadi percecokan, pelaku ini sakit hati dan menindih korban lalu mencekik sehingga korban meninggal dunia. Dari sana pelaku pulang ke rumah dan pada keesokannya jam 3 subuh pelaku datang kembali mengambil mayat korban tersebut dimasukkan ke dalam ember lalu dibawanya ke jembatan NM3. Sebelum nyampe jembatan NM3 pelaku membeli bensin Pertalite.
3: Inilah kondisi rumah milik JL, pelaku pembunuhan terhadap RDL, rekannya sesama penjual ikan. Rumah JL diserang dan dirusak massa pada Jumat siang. Tak hanya merusak rumah JL, para pelaku juga mengancam para tetangga JL dengan senjata tajam untuk tidak keluar rumah. Peristiwa pembunuhan sendiri terjadi pada Senin siang 25 Mei 2026 di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Keduanya yang berprofesi sebagai penjual ikan keliling kerap cekcok mulut akibat rebutan pembeli hingga akhirnya keduanya terlibat duel berdarah menggunakan senjata tajam.
6: Pengerusakan yang

0: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah dua lantai di Gang Resmi Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar hangus menangis histeris. Meski sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, akhirnya api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah bangunan gudang kain dan karet plastik di Jalan Cibogo, Sabtu pagi. Kobaran api pertama kali terlihat pada pukul 4 pagi. 4 unit mobil damkar dikerahkan menuju lokasi. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas untuk melakukan pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 7 pagi. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan kasus kebakaran sedang ditangani oleh Polres Cimahi. Kebakaran juga menghanguskan sebuah peternakan ayam modern di Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralaskan plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bahasa Prancis masuk sekolah. Dan ini bukan kali pertama instruksi belajar bahasa asing disampaikan Presiden Prabowo. Lalu bagaimana instruksi ini diterjemahkan sampai ke bangku sekolah? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Jalan 16 di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Sedangkan untuk proses perbaikan saluran air di bawahnya juga mulai dilakukan sejak Jumat malam.
1: Jalan 16 di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya. Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, Sartono, mengatakan konstruksi saluran air yang rusak akan diganti dengan pemasangan box culvert.
2: Alhamdulillah, tadi kita kerjakan dari pagi sampai sore ini. Alhamdulillah tadi jam 15.30, alhamdulillah terurai, fokus kita mengurai kemacetan lalu lintas. Alhamdulillah jam 15.30 sudah terurai, ini hanya penanganan sementara. Nanti malam akan dikerjakan penanganan permanen berupa pemasangan box culvert ukuran 2 meter.
1: Sartono menjelaskan pekerjaan proses perbaikan tidak akan menutup seluruh jalan. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
3: Jalan yang ambles di Lenteng Agung Jakarta Selatan memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang dari bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali atau

0: pun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arief Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
1: Petugas Dinas Sumber Daya Air menutup jalan yang ambles di kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan plat besi. Penutupan tersebut merupakan solusi sementara agar kendaraan bisa melintas dan tidak menyebabkan kemacetan. Pada Sabtu 30 Mei sore, tiga lajur jalan dari arah Pasar Minggu menuju Depok sudah bisa dilalui. Kendaraan yang melintas wajib melambatkan lajunya. Sementara itu proses perbaikan jalan yang ambles akan dikebut dan ditargetkan rampung pada 12 Juni mendatang. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi Wicaksono di kawasan Lenteng Agung. Selamat malam Jojo, kalau tadi perbaikan sementara sudah dilakukan, bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di sana? Silakan laporan Anda.
2: Ya, selamat malam Diana. Update perbaikan jalan yang ambles di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, tepatnya di Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Lenteng Agung, ini masih terus dikebut oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, di mana update-nya untuk kali ini total dari lubang ataupun amblasan jalan yang kemarin sempat memenuhi seluruh jalur dari arah Pasar Minggu ke arah Depok ini saat ini sudah tertutup hampir 90%, di mana untuk sementara waktu sambil menunggu perbaikan bagian bawah dari jalan raya ini, untuk dari Dinas Sumber Daya Air sendiri memasang plat baja agar lalu lintas ataupun kendaraan ini tetap bisa melintas di jalan raya Lenteng Agung sendiri. Saat ini memang perbaikan terus dilakukan dengan menyiagakan satu alat berat seperti yang telah disiagakan di belakang saya. Ada satu ekskavator yang bersiaga, di mana ekskavator ini dilakukan selain untuk menguruk ataupun menutup bagian jalan, dan ini rencananya juga pada malam hari ini akan membongkar sebagian jalan untuk nantinya memasang box beton sepanjang 16 meter untuk menambal bagian pipa ataupun saluran perairan ataupun yang disebut sebagai hong begitu, yang menjadi penyebab amblasnya jalan ini. Karena berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, bahwa penyebab dari amblasnya jalan ini karena adanya hong ataupun saluran air yang sudah berusia cukup tua sehingga lapuk begitu, sehingga tidak kuat untuk menahan beban jalan dan menyebabkan amblasnya badan jalan ini. Nantinya perbaikan akan dilakukan pada setiap hari, sore hingga malam hari, khusus untuk perbaikan yang lebih lanjut begitu. Dan untuk malam hari ini sampai dengan 3 hari ke depan rencananya akan ada pemasangan box beton berukuran 2x2 meter yang nantinya akan menjadi pondasi dari jalan yang ambles, untuk memperbaiki jalan yang ambles di belakang saya ini. Perbaikan memang berlangsung sepanjang hari, namun untuk fokusnya sendiri menunggu lalu lintas dari jalan Lenteng Agung Raya ini sepi, sehingga akan kembali dilakukan pada hampir tengah malam hingga dini hari. Pada saat ini sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, para petugas masih melihat situasi dan kondisi lalu lintas yang ada, walaupun hari ini merupakan hari Sabtu dan memang sebagian besar masyarakat libur begitu yang namun demikian bisa dilihat sendiri Diana di layar kaca Anda bahwa kepadatan cukup terlihat di jalan raya Lenteng Agung. Kemacetan ini bisa saya prediksi atau perkirakan sepanjang kurang lebih 1 km dari titik jalan ambles di sekitaran Srengseng Sawah sampai dengan depan ataupun seberang Universitas Pancasila. Dan saat ini lajur yang bisa dilewati sebenarnya sudah hampir penuh. Jadi jalan Lenteng Agung Raya ini dari arah Pasar Minggu ke Depok ini ada 3 lajur. Dan kemarin sempat hanya bisa dilewati 1 lajur. Namun sejak siang hari tadi sampai malam hari ini sudah ada 3 lajur yang bisa dilewati. Namun pada malam hari ini memang volume kendaraan lalu lintas yang melintasi jalan Lenteng Agung Raya ini cukup padat, sehingga kepadatan bisa terlihat. Dan upaya untuk perbaikan jalan yang amblas ini untuk sementara waktu dihentikan, namun akan kembali dilakukan pada malam hingga dini hari.

0: informasi dari suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan ini sendiri memperkirakan butuh waktu 3 hari, yaitu hari ini, Sabtu, Minggu, dan Senin untuk memasang seluruh pondasi dari box beton yang nantinya akan ditanam di jalan yang amblas untuk kemudian dapat jalan ini kembali aman dilintasi tanpa adanya plat baja, sementara yang saat ini menyangga jalan untuk bisa dilintasi kendaraan. Namun demikian, untuk proses perbaikannya sendiri untuk secara penuh, secara untuk bisa dikembali normal seperti sedia kala, ini diperkirakan akan memakan waktu 2 minggu, Diana. Sehingga apabila masyarakat yang akan melakukan perjalanan khususnya pada hari Senin esok, ini diperkirakan menjadi titik kepadatan yang cukup berarti bagi pengendara ataupun pekerja yang melintas dari Jakarta menuju Depok. Ada beberapa jalur alternatif yang bisa dilewati, seperti untuk kendaraan kecil baik itu motor ataupun mobil, ini bisa melewati jalur setelah Universitas Pancasila, ini bisa berputar arah ataupun putar balik kemudian menuju jalur 1 Babakan untuk kemudian menuju Depok melalui jalur ataupun jalan Muhammad Kafi 1 dan Muhammad Kafi 2. Sementara untuk kendaraan besar seperti misalnya bus, truk ataupun kendaraan pengangkut logistik lainnya, ini disarankan melewati tol Jagorawi untuk kemudian masuk ke area Depok, atau juga bisa masuk lewat tol Desari 2 untuk menuju arah kota Depok begitu. Dan untuk keterangan yang kami dapatkan dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, jumlah alokasi dana atau anggaran yang digunakan untuk proses perbaikan selama 2 minggu ini sebesar 380 juta rupiah. Dan kita harapkan bersama, Diana, bahwa proses perbaikan bisa berlangsung cepat, karena dalam sepanjang hari ini yang menjadi kendala para petugas di sini adalah turunnya hujan. Seperti saat ini bisa saya rasakan, bisa saya laporkan bahwa sudah turun hujan detik-detik, dan tentu saja hujan ini bisa menjadi kendala untuk proses perbaikan. Dan terlebih adanya aliran air di bawah jalan ini, apabila curah hujan tinggi, ini dikhawatirkan akan membentuk amblasan ataupun runtuhan jalan baru. Sehingga kita semua berharap, para petugas di sini berharap bahwa kondisi alam cuaca ini tidak hujan deras, dan perbaikan jalan di Jalan Raya Lenteng Agung ini bisa berjalan secara normal dan juga maksimal. Kembali ke Diana.
1: Baik, perbaikan direncanakan rampung selama 2 minggu atau mungkin kita harapkan lebih cepat, dan warga dihimbau untuk mencari jalur alternatif khususnya nanti ketika memasuki hari kerja yakni di Senin pekan depan. Terima kasih laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi Wicaksono dari kawasan Lenteng Agung, Jakarta. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya ada 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.
2: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat, setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
3: Ya, malam Sabtu jam 12, itu ada kain di tengah ini lantai. Terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit. Terus habis maghrib bakar kasur di kamar.
2: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga.
4: Kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa, ke instalasi pipa itu, ke jumbleng itu terjadi kebocoran. Itu sifatnya gas metana, dia bisa meresap lewat rongga-rongga, akhirnya bisa terbakar di sebelah sana, dia sifatnya di atas, kebakarannya di atas. Jadi sudah dikasih solusi untuk segera di ganti instalasi pembuangannya sama tempat baknya itu dikasih pipa pembuangan untuk agak lebih tinggi di atas, mungkin sekitar 2 meter setengah agar lebih aman karena gas metana lebih cepat terbawa angin. Itu saja.
2: Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini telah hangus terbakar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
1: Dan pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan juga Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim sejumlah ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus, warga Kasuran Margomulyo, Seyegan, Sleman. Dari pemeriksaan ahli kedua kampus ini ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus. Kemunculan api di dalam rumah Agus hingga sebanyak nyaris 60 kali dalam waktu seminggu ini akibat gas metana yang bereaksi dengan air dan juga oksigen. Hal ini diperkuat dengan kemunculan api di tempat-tempat lembab dan dilalui pipa serta saluran air. Pihak UGM Yogyakarta berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari para ahli dari UGM dan juga UPN Veteran, keluarga Agus diminta untuk mengosongkan bangunan lantai satu rumahnya. Pengosongan ini dilakukan demi menunggu proses dekomposisi gas metana yang mungkin masih berada di dalam rumah Agus.
5: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar. Kalau dia di bawah sana masih belum terbakar. Jadi baru terbakar ketika si metana lepas dari si airnya.
1: Informasi lainnya, Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat meletus pada Sabtu pagi. Letusan disertai lontaran abu vulkanik yang mencapai ketinggian 2.000 meter dari puncak.
6: Detik-detik letusan Gunung Merapi terekam CCTV milik BPBD Provinsi Sumatera Barat di kawasan Ampe Angkek Candung Kabupaten Agam. Letusan terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 8.42 menit waktu Indonesia Barat. Petugas pemantau menyebutkan letusan disertai lontaran abu vulkanik yang berwarna kelabu bergerak ke arah timur.
7: Di pagi tepatnya pada jam 8:42.39 terjadi erupsi Gunung Merapi dengan tinggi kolom erupsi 2 kilo atau 2.000 meter. Kemudian dengan amplitudo 30 mm dan durasi 85 detik.
6: Gunung Merapi saat ini berada dalam status waspada level 2. Masyarakat di sekitar diminta tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi. Jika terjadi hujan abu, masyarakat juga diimbau menggunakan masker untuk menghindari gangguan saluran pernapasan serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Jone di Kambang, Tanah Datar, Sumatera Barat.
1: Konflik lahan berujung bentrokan antar warga di Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis Riau memasuki babak baru. Pihak kepolisian mulai mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa guna mencari solusi dan juga mencegah terjadinya konflik susulan.
8: Kawan-kawan kita korban ada di tembak. Ini dia ya. Nah, ini.
9: Sengketa lahan yang berujung bentrokan antar warga berkali-kali terjadi di Kampung Baru, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau. Pada 7 Januari, bentrokan mengakibatkan satu unit rumah terbakar, sementara seorang pekerja yang sedang membersihkan lahan mengalami luka tembak di bagian kaki dan harus mendapatkan perawatan medis. Bentrokan susulan kemudian kembali terjadi pada 10 Mei yang berujung pada perusakan dua alat berat. Peristiwa ini berawal dari sengketa kepemilikan lahan seluas 227 hektar. Astrologis, sebagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik menyebut, lahan tersebut dibeli secara sah dari masyarakat setempat dan didukung dengan dokumen kepemilikan. Namun lahan yang sama diklaim oleh kelompok lain, sehingga memicu perselisihan di lapangan. Ketegangan antara kedua belah pihak memuncak, hingga bentrokan pun berkali-kali tak terhindarkan. Guna mencegah bentrok susulan, kasus dugaan penganiayaan dan perusakan itu kini ditangani Polsek Mandau. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan keterangan dari para pihak yang terlibat untuk mendalami rangkaian peristiwa yang terjadi. Selain proses penyelidikan, pada Jumat 29 Mei, kepolisian juga menempuh langkah mediasi dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak diminta menunjukkan bukti dan dokumen yang mendasari klaim kepemilikan lahan.
10: IT, dan kita buat permohonan kepada pihak Mando, kehutanan, dan permohonan secara mandiri ke BPN Bengkalis, maka itu dilakukan pengukuran, tidak ada salah, tidak ada masalahnya di situ. Tetapi karena pihak PHR tadi belum bisa membawakan bukti-bukti termasuk dari land meter atau peta hak pakainya di situ, nah itu yang janggal tadi. Makanya pihak Pak Kapolsek tadi mengimbau agar nanti pada hari Rabu ini dibawa.
9: Di sisi lain, pihak lain yang juga mengklaim kepemilikan lahan tersebut belum bersedia memberikan keterangan ke media. Sementara itu, untuk memastikan status dan batas lahan yang diperselisihkan, polisi berencana melibatkan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bengkalis untuk melakukan peninjauan dan pengukuran langsung di lokasi sengketa pada Rabu mendatang.
11: Objek yang disengketakan tersebut. Nah, ini akan nanti jelas pada hari Rabu nanti apakah lahan tersebut masuk ke konsesi mana dan yang berhak atas lahan tersebut siapa. Tapi media ini semuanya sepakat untuk tidak ada aktivitas yang mengganggu Kamtibmas selama nanti ke depan sampai hari Rabu.
9: Hingga saat ini, proses penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan dan perusakan masih terus berlangsung. Polisi menegaskan akan melakukan penyelesaian sengketa ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ujang Andrian, Bengkalis, Riau.
1: Informasi selanjutnya, aktivitas penukaran mata uang asing di money changer terlihat ramai. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia memastikan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan konflik Timur Tengah dan juga meningkatnya kebutuhan dolar Amerika Serikat selama periode libur Idul Adha. Fluktuasi rupiah yang telah menyentuh Rp17.850 per dolar Amerika Serikat membuat transaksi falas di money changer menjadi lebih ramai. Sebagian warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menukarkan simpanan dolar mereka ke dalam bentuk rupiah.
12: Rate-nya lagi tinggi ya? Lumayan sih kan. Kita ada selisih gitu kan. Nanti kalau kita lagi turun, kita bisa beli lagi gitu kan, gitu aja sih.
13: Kalau boleh tahu Bu, ya ditukar berapa Bu?
12: Sekitar 13.000.
14: Di atas 10 sih, 10 dolar. 10.000, di atas 10.000. Ngincer rate dan juga ada keperluan untuk anak. Kebetulan anak saya sekolah di luar. Sekarang sih di 17.850 saya dapatnya segitu. Tapi saya tukar kembali ke euro dan euro harganya juga sangat tinggi.
15: Namun ada juga yang membeli dolar Amerika Serikat dengan kurs jual di Rp17.940 per dolar Amerika. Dengan alasan adanya kekhawatiran nilai mata uang Paman Sam bakal kian meroket.
16: Beli dolar? Iya.
13: Kenaritnya berapa Bu?
16: Rp17.940 satu dolar ya. Iya. Oh, saya tuh kalau beli tuh kalau emang ada rencana untuk pergi ya, kayak 2025 saya beli juga di sini karena saya untuk keperluan ibadah haji.
15: Dalam keterangan tertulis 29 Mei 2026, Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini masih dipengaruhi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, peningkatan kebutuhan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen juga turut menekan rupiah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF, transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Bagi yang membutuhkan falas, mulai Juni 2026, Bank Indonesia menetapkan batas pembelian tanpa underlying menjadi $25.000 Amerika Serikat per pelaku per bulan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Selain gejolak Timur Tengah, ekonom Permata Bank Joshua Pardede menyatakan faktor pelemahan rupiah karena adanya pengaruh dari pasar saham dan pasar obligasi. Potensi penurunan bobot Indonesia di indeks MSCI berisiko Indonesia turun menjadi frontier market. Selain itu, penurunan outlook rating Indonesia oleh Moody's dan Fitch menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia bahkan sebelum

0: gejolak perang terjadi.
1: Tadi kita baca dari sisi apa namanya rating agency adalah kita bicara dari sisi tax to GDP yang masih rendah, ya. Artinya saya tidak mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, ya, tapi kemampuan penerimaan kita, ya, saat ini belum cukup optimal untuk kita memikirkan belanja yang sangat besar, ya, yang dimana yang dilihat oleh rating agency dan juga investor asing pada umumnya, ya, investasi ini, ya, intangible dan produktivitasnya baru dilihat jangka panjang.
0: Adapun kenaikan BI rate 50 basis point oleh Bank Indonesia dinilai sebagai langkah preemptif untuk merespon arah suku bunga global yang kembali meningkat. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut sudah menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis di semua jenjang pendidikan. Selengkapnya sesaat lagi.

0: urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
1: Ada buah-buahan juga.
2: Papa ambil beras ya.
3: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
4: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
5: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultraflu?
5: Flu reda.
7: Lekasan.
5: Dengan kemasan baru.
8: Sabtu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
9: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
10: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang, tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
8: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 30 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
11: Di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut sudah menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis di semua jenjang pendidikan.
12: Dalam lawatannya ke Prancis, Presiden Prabowo Subianto menyatakan hubungan Indonesia dengan Prancis sangat baik. Di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menyebut dirinya sudah 3 kali ke Prancis di tahun ini. Hal ini tentu menandakan kedekatan kedua negara. Ia juga menyebut sejumlah isu penting dibahas dalam kunjungan kenegaraannya kali ini, termasuk membahas kerjasama di berbagai bidang. Bertempat di Istana Élysée Paris, Prancis, pada Kamis waktu setempat, Prabowo menyatakan dirinya sudah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada para siswa.
13: Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerjasama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan

0: kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia ke depan.
1: Wacana Presiden untuk mengajarkan bahasa Prancis di sekolah-sekolah di Indonesia usai lawatannya ke Paris mendapat sorotan dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat pada Sabtu siang dalam acara bimbingan teknis Partai PDI Perjuangan di kawasan Mangga Dua Jakarta mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan bahasa asing baru sebagai kurikulum wajib secara tiba-tiba setelah Presiden melakukan kunjungan ke suatu negara.
2: Tapi kan tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Perancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Perancis di semua tingkatan sekolah. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi? Afrika begitu ya.
3: Bahasa Swahili.
2: Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan, kan tidak bisa seperti itu. Maka perlu kajian secara mendalam. Bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa? Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris ya. Pilihannya bolehlah bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin.
1: Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Perancis pada Selasa 26 Mei lalu. Sabtu 30 Mei, Presiden kembali ke tanah air pukul 10.19 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bahasa nampaknya jadi salah satu instrumen diplomasi Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan lawatan ke sejumlah negara. Yang terbaru ia menginstruksikan sekolah di Indonesia mengajarkan bahasa Prancis. Lalu bagaimana diplomasi bahasa ini diturunkan hingga ke bangku sekolah dan seberapa penting sebenarnya penguasaan bahasa asing di mata tenaga pendidik, kita akan diskusikan malam hari ini dengan Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat malam Pak Satriwan.
5: Selamat malam Mbak Diana.
4: Pak Satriwan, ini Presiden Prabowo Subianto kan beberapa kali menekankan bahwa penguasaan bahasa asing pelajar Indonesia itu harus diperluas. Dan di tengah persaingan level global saat ini, sebenarnya Anda setuju atau tidak setuju jika ada rencana bahasa asing lain yang dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib ataupun opsional di sekolah?
5: Ya, yang pertama para guru, orang tua murid ya, dan para murid tentu kaget gitu ya. Ketika Pak Presiden menginstruksikan akan mengajarkan di sekolah-sekolah semua jenjang itu berarti mulai dari SD, SMP, SMA untuk belajar bahasa Prancis. Karena memori kolektif kita masih teringat beberapa bulan lalu, tepatnya kalau tidak salah Oktober ya atau September 2025, Pak Presiden juga mengemukakan hal yang relatif sama, yaitu akan mengajarkan mata pelajaran Portugis, bahasa Portugis ya di sekolah-sekolah gitu. Yang sampai hari ini itu belum terrealisasi gitu ya. Sekarang tambah lagi Prancis. Apakah ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk anak-anak kita di sekolah gitu? Jawabannya tidak. Nah, apa dasar kami mengatakan tidak, ini belum mendesak dan ini belum menjadi kebutuhan utama kita? Yang pertama adalah tergambarkan di dalam RPJMN kita ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ya, yang didasarkan kepada Perpres nomor 12 tahun 2025. Penguasaan bahasa asing di situ tidak termasuk bagian dari prioritas kebijakan pendidikan. Yang menjadi prioritas kebijakan pendidikan kita, ya kan, yang ada di RPJMN yang sekarang gitu dan tahun-tahun sebelumnya juga, yaitu adalah buruknya literasi numerasi kita. Ya, misalnya tergambar dari hasil PISA, Program for International Student Assessment. Kemudian yang terakhir 2025 kemarin, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menyelenggarakan tes kompetensi akademik yang mana hasil nilai TKA kita, ya anak-anak kita maksudnya untuk SMA itu dan sederajat, untuk bahasa Inggris itu ya nilainya 26 ya. Kemudian 24,93. Lalu matematika itu 36,10 dan bahasa Indonesia 55,38. Nah ini kan menjadi persoalan, kita mengalami krisis literasi. Di tengah kita mengalami krisis

0: literasi, termasuk krisis numerasi, ini Pak Presiden menginstruksikan agar anak-anak kita kemudian belajar bahasa asing yang sebenarnya bahasa Prancis atau Portugis itu, gitu ya, ini juga tidak menjadi bahasa yang utama juga di dalam pergaulan internasional. Termasuk juga kalau kita berbicara tentang apa namanya orientasi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri gitu. Prancis dan Portugis itu bukan menjadi pilihan yang favorit ya, anak-anak kita berkuliah di luar negeri. Yang menjadi favorit tujuannya adalah Australia yang pertama, ya kan, yang notabene bahasa Inggris. Kemudian masuk juga ada negara Malaysia, kemudian juga Singapura, kemudian juga Amerika, kemudian juga Jepang, ya kan, kemudian juga Tiongkok gitu. Nah, jadi ini tentu kita pertanyakan. Dan yang kedua adalah gitu, tentu ini akan berdampak terhadap kebijakan yang lain yang akan menyertai, misalnya ketersediaan guru gitu ya, kemudian juga bagaimana guru-guru profesional yang akan mengajar bahasa Portugis dan Prancis. Dan di Indonesia kurang lebih 240 ribuan sekolah gitu ya, belum lagi madrasah gitu. Kemudian juga bagaimana buku-bukunya gitu. Nah, sehingga orang tua murid ya, murid-murid, guru-guru meresponnya ya pas kaget gitu kan. Apalagi ini mau masuk tahun ajaran baru ya, kira-kira bulan Juli nanti gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya gitu, Mbak Dian.
1: Jadi sebenarnya menurut Anda di selain fokusnya soal penambahan ataupun peluasan begitu ya untuk wawasan bahasa asing, lebih baik ada pekerjaan rumah yang sebenarnya lebih mendesak untuk jenjang pendidikan entah itu dasar, menengah ataupun atas begitu ya, Pak Satriwan.
0: Betul. Persoalan kita mengalami learning poverty. Kita sedang mengalami learning loss. Kita mengalami krisis literasi numerasi. Apa kata Bank Dunia, anak-anak Indonesia itu mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak paham apa yang dibaca. Ya kan, tidak bisa membedakan mana opini, mana fakta. Dan itu menggunakan bahasa Indonesia. Ya kan, makanya tergambarkan di kemampuan bahasa misalnya ya, bahasa Indonesia kita 55 anak-anak itu, kemudian dari skala 0 sampai 100, matematika juga demikian, ya lebih rendah lagi, 36,10. Dan bahasa Inggris sebagai bagian dari bahasa asing yang utama gitu ya, dan itu wajib di sekolah-sekolah kita, itu nilainya hanya 24,93. Nah, mestinya ini yang disentuh terlebih dahulu, ya kan? Nah, jadi persoalan-persoalan yang fundamental ada yang lebih penting. Okay. Nah, apalagi di RPJMN tidak ada ya mengutamakan kebijakan untuk mengembangkan bahasa asing di pendidikan dasar dan menengah gitu. Kecuali bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris memang itu sudah menjadi mata pelajaran wajib dalam struktur kurikulum kita.
1: Oke, Pak Satriwan, sebenarnya saya tertarik begitu ya, karena ini sebenarnya Presiden bukan kali pertama untuk menginstruksikan adanya bahasa asing masuk ke kurikulum sekolah ataupun diajarkan di sekolah begitu. Tadi Anda juga sudah menyebutkan beberapa waktu lalu ada bahasa Portugis, kemudian kali ini bahasa Prancis. Nah, ketika ada instruksi itu pertama kali, apakah teman-teman tenaga pendidik ini juga mulai kasakusuk ataupun mendiskusikan sebenarnya instruksi ini akan diturunkan atau tidak? Lalu jawaban dari Kemendikdasmen ataupun kementerian terkait seperti apa? Apakah memang belum ada tindak lanjut dari wacana Presiden Prabowo Subianto?
0: Ya, terima kasih, pertanyaan menarik Mbak Dian. Tahun lalu, tepatnya Oktober atau September gitu, diwacanakan oleh Pak Presiden akan mewajibkan bahasa Portugis. Nah, ini sebenarnya bagi kami gitu ya, cukup absurd gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ya jurusan-jurusan atau prodi pendidikan bahasa Portugis di kampus-kampus LPTK. Kami orang LPTK gitu ya, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau bekas IKIP gitu ya, yang memproduksi yang menghasilkan calon-calon guru ya atau sarjana pendidikan. Tidak ada jurusan pendidikan bahasa Portugis misalnya. Tapi kalau bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahkan sekarang Korea, Jerman, itu sudah ada. Nah, yang kedua terkait dengan struktur kurikulum harus diketahui juga oleh pemirsa semua, di dalam struktur kurikulum kita misalnya di kurikulum Merdeka gitu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan ya yang terbaru misalnya nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum, ada di jenjang SMA SMK itu atau Madrasah Aliyah, yaitu mata pelajaran pilihan. Ya kan, yaitu bahasa asing, Mbak Dian. Bahasa asingnya apa gitu yang menjadi pilihan, yaitu bahasa Arab, bahasa Jerman, kemudian bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Korea, ya kan, dan bahasa Arab. Nah, ini bagi anak-anak yang hobi atau yang memiliki minat atau bakat di dalam berbahasa asing tersebut yang non bahasa Inggris. Jadi sebenarnya konstruksi kurikulum kita itu sudah memberikan ruang bagi anak yang punya minat atau bakat dalam penguasaan bahasa asing non bahasa Inggris. Tapi sifatnya tidak wajib. Itu pun hanya di SMA dan sederajat. Yang kedua, di SMK misalnya jurusan pariwisata atau perhotelan gitu ya, juga ada mata pelajaran bahasa asing untuk memperkaya skill mereka. Ya kan, penguatan mereka untuk menguasai bahasa asing karena mereka disiapkan untuk bekerja. Kan begitu. Nah itu sudah ada gitu loh, bahkan ada sertifikasinya yang dikeluarkan kemudian oleh Kemdikdasmen ya rencananya gitu untuk jenjang SMK. Tapi kalau untuk SMP, apalagi SD gitu ya, ya jangankan untuk berliterasi bahasa Prancis, bahasa Portugis, untuk berbahasa Indonesia saja nilai kita masih rendah, anak-anak kita masih belum mampu. Apalagi juga bahasa daerah. Di daerah itu justru bahasa daerah yang susah bagi mereka gitu. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu misalnya ya gitu. Nah, jadi kita memang harus melestarikan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing. Tapi kita fokus aja dulu ke bahasa Inggris. Wong nilai bahasa Inggris saja, tes kompetensi akademik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu nilainya masih 24,93. Apalagi ditambah beban-beban yang baru lagi, ya kan? Nah, jadi guru-guru khawatir sebenarnya. Kalau untuk bahasa Portugis, siapa yang mau mengajar? Terkait bahasa Prancis, guru-guru juga khawatir, siapa yang mau mengajar? Oh, sarjana pendidikan bahasa Prancis dong dari ex-IKIP gitu ya, atau LPTK-LPTK. Tentu para sarjana pendidikan bahasa asing ini, seperti bahasa Prancis, lebih memilih tidak menjadi guru, karena menjadi guru sekarang di Indonesia, ya jadi guru honorer, gajinya 300 ribu, gajinya 200 ribu sebulan. Paling banter jadi guru P3K paruh waktu, yang gajinya juga sama, 300 ribu per bulan. Lebih baik mereka menjadi penerjemah, lebih baik mereka menjadi penulis atau bekerja di kedutaan atau syukur-syukur bisa tembus misalnya masuk ke Kementerian Luar Negeri gitu ya, menjadi pegawai negeri untuk diplomat karena juga mengakomodir sastra asing gitu. Okay. Jadi yang mau jadi guru juga susah gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan.
1: Oke, baik. Kalau kita berandai-andai begitu, Pak Satriwan, memang instruksi ini nanti akan ditindaklanjuti begitu. Apa saran Anda? Apa yang harus dipersiapkan dengan baik supaya instruksi Presiden kali ini yang kita tahu tujuannya sebenarnya baik begitu ya, untuk memperluas wawasan literasi dan juga kemampuan bahasa dari siswa, pelajar ataupun anak-anak Indonesia. Apa yang harus dipersiapkan supaya instruksi ini, kebijakan ini, kalau memang nanti ditindaklanjuti, itu bisa benar-benar sesuai ataupun tepat sasaran yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto?
0: Iya, tindak lanjut ini menjadi persoalan. Tadi Mbak Dian bertanya juga di awal, bahasa Portugis saja belum ditindaklanjuti. Ya kan, karena memang susah gitu ya, tadi saya katakan absurd gitu ya untuk ditindaklanjuti, siapa yang mau mengajar gitu. Nah, yang kedua sekarang bahasa Prancis. Pertanyaannya kemudian bagaimana, apa yang harus disiapkan? Yang paling pokok adalah tenaga gurunya. Kalau kami hitung-hitung Mbak, kira-kira jumlah sekolah ya, belum termasuk madrasah se-Indonesia, SD, SMP, SMA gitu, SMK, itu sekitar 240 ribu ya kurang lebih se-Indonesia gitu. Kita asumsikan satu sekolah itu satu guru bahasa Perancis, satu guru bahasa Portugis, walaupun kita nggak tahu siapa yang mengajar bahasa Portugis, apakah guru PPKN ya kan, apakah guru agama Islam yang mengajar atau guru bahasa Inggris gitu. Tentu ini menyalahi profesionalitas ya guru gitu, tapi kita anggaplah ada guru yang ngajar. Kita berarti butuh berapa? 480 ribu guru Mbak, ya 480 ribu guru semua jenjang untuk mengajar dua bahasa asing ini. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan guru bahasa asing yang baru yaitu bahasa Portugis dan Prancis, untuk memenuhi kebutuhan guru-guru yang sifatnya organik saja, yang existing, mata pelajaran existing, negara belum mampu sampai hari ini. Kita masih membutuhkan 374 ribu guru ASN di sekolah-sekolah negeri untuk mengajar. Kita kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri tertentu di daerah. Ya kan, jumlahnya berapa? Data Kemdikdasmen yang saya rujuk yaitu 374 ribu. Ini saja yang pokok, yang sudah eksis gitu ya, bertahun-tahun kita belum bisa memenuhi. Karena negara belum kunjung membuka rekrutmen guru PNS. Di sisi lain, Undang-Undang ASN melarang negara atau pemerintah daerah, maksud saya, termasuk sekolah, merekrut guru honorer. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengajar mata pelajaran bahasa Portugis? Siapa yang mengajar bahasa Prancis gitu? apakah ini akan dibebankan kepada guru-guru mata pelajaran lain? Tentu tidak bisa. Ini tidak kompeten, tidak profesional, dan menyalahi undang-undang guru dan

0: dosen, ya kan? Nah, jadi usulan kami apa, ya kan? Usulan kami yang kira-kira ini relevan, ya, dan ini bisa diimplementasikan, yaitu cukup jadikan bahasa Prancis atau bahasa Portugis ini sebagai ekstrakurikuler saja di sekolah. Jadi anak-anak yang punya minat kepada bahasa asing, bahasa Prancis, bahasa Portugis, kita berikan wadah di SD, di SMP, di madrasah, di SMA, yaitu ekskul, ya, klub bahasa Prancis, klub bahasa Portugis. Tapi bagi yang berminat saja, ya kan? Okay. Ini bagi yang punya hobi saja dalam bahasa asing. Sama berarti dengan ekstrakurikuler KIR, ya, karya ilmiah remaja atau pencinta alam atau misalnya apa? Ekstrakurikuler yang lainnya gitu, olahraga, badminton dan seterusnya. Nah, jadi itu sebenarnya yang lebih relevan dan jelas dasarnya gitu ya secara struktur kurikulum. Tapi kalau ini menjadi wajib, yang pokok saja kita belum benahi, apalagi ditambah beban yang baru. Dan persoalannya gurunya belum terpenuhi gitu ya. Ini yang menjadi pokok itu gurunya, Mbak. Kalau buku, kalau ini mungkin yang nomor dua walaupun itu wajib, tapi siapa yang mau mengajar, pertanyaannya, dengan kebutuhan 480 ribu guru bahasa Prancis dan bahasa Portugis tadi itu.
1: Oke, berarti masih ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti begitu ya, apabila mata pelajaran ataupun bahasa Prancis ataupun bahasa Portugis yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini dijadikan wajib. Nah, terakhir Pak Satriwan, ini Anda tadi menyampaikan sebenarnya yang pokok pekerjaan rumahnya ini adalah soal literasi numerasi. Kalau Anda boleh memberikan harapan begitu ya, sebenarnya hal-hal apa saja yang harus dibenahi dari kurikulum di Indonesia begitu ya, untuk bisa mengoptimalkan literasi numerasi bagi anak-anak Indonesia?
0: Ya, saat ini kan Kemdikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di bawah Pak Muti sudah mulai melakukan pembenahan-pembenahan itu. Karena kita mengalami learning poverty, kita mengalami learning loss tadi, krisis literasi, numerasi gitu ya. Nah, ini mulai dari jenjang pendidikan dasar. Ya kan, SD, SMP ini yang harus betul-betul diberikan mereka pelatihan-pelatihan gurunya gitu untuk memberikan pemahaman mengenai literasi, numerasi, mereka bisa membedakan mana opini, mana fakta gitu ya. Kemudian anak-anak kita ini bisa berhitung secara sederhana gitu, kemudian sampai kepada yang kompleks gitu. Nah, di antaranya saat ini memang Kemdikdasmen sudah memulai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Agar anak-anak kita itu mereka bisa membaca tapi juga paham apa yang dibaca. Pengetahuan mereka mengenai bacaan itu harus sesuai dengan tingkatan-tingkatan gitu ya. Tidak hanya yang faktual tetapi juga yang konseptual. Kemudian juga mereka memahami, kemudian juga bisa merefleksikan gitu yang mereka baca gitu kan, yang mereka pelajari di kelas dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana aplikasinya dan kemudian refleksinya. Bagaimana anak-anak kita ini gitu kan diajari berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, tidak hanya menghafal nama-nama ikan misalnya atau nama-nama barang, tetapi juga memahami, ya kan, memahami konsep-konsep itu. Kemudian juga bagaimana mereka mengkritisi, bagaimana mereka membangun solusi yang kreatif gitu dari persoalan-persoalan real yang didasarkan kepada materi atau teori yang mereka pelajari di sekolah. Nah, Kemdikdasmen saat ini memang sudah memulai pendekatan pembelajaran mendalam tadi itu, agar mereka belajar betul-betul bermakna apa yang mereka pelajari. Yang dipelajari itu membangun kesadaran mereka, ya kan, membangun kesadaran kritis mereka, mencari solusi atas persoalan-persoalan real dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dipelajari di kelas itu tidak berjarak dengan realitas sosial. Nah, ini yang saya kira harus segera dikejar oleh Kemdikdasmen, Kementerian Agama, dan bersama Pemda-Pemda tentu, karena Pemda juga punya kewajiban meningkatkan kemampuan literasi, numerasi anak-anak kita. Kalau tidak, nah, kita akan bermasalah gitu ya, kita akan menjadi negara yang kemampuan literasinya, numerasinya masih selalu di bawah kalau kita dasarkan kepada skor PISA gitu ya, bahkan kita di bawah negara Malaysia, negara Thailand ya, Singapura, Vietnam dan seterusnya. Nah, saya pikir itu yang harus kita dahulukan, dan yang paling pokok pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan yang terkait gitu, membuat program-program tentu berdasarkan RPJMN, bukan berdasarkan misalnya basa-basi diplomasi ya. Jadi apa yang dipikirkan sekejap, yang terlintas di pikiran pemimpin, langsung oh besok ini dibuat gitu. Tentu itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pendidikan, tidak sesuai dengan filosofi pendidikan. Pendidikan itu adalah upaya sadar dan terencana, tidak bisa yang ujuk-ujuk, yang impromptu gitu ya. yang apa tiba-tiba terlintas di pikiran sesaat langsung dibuat tanpa ada

0: perencanaan yang matang. Karena ini kita terkait 55 juta anak-anak Indonesia gitu, termasuk guru-gurunya. Demikian, Mbak.
1: Baik, upaya sadar dan terencana, mungkin instruksi Presiden bisa diterjemahkan dengan memperluas opsi ekskul ataupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah, baik itu di level dasar, menengah, sampai dengan level SMA ataupun SMK. Terima kasih telah berbagi pandangan Anda hari ini, Pak Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat malam, Pak Satriwan.
0: Selamat malam, Mbak Dian.
1: Informasi lainnya, geliat jasa reparasi sepatu seolah tidak lekang oleh waktu. Keberadaannya jadi alternatif pilihan yang lebih nyaman tanpa harus membeli sepatu baru. Dan saat ini jasa reparasi sepatu tak hanya menawarkan layanan perbaikan sol ataupun lem saja, namun juga fasilitas lain seperti laundry hingga repainting atau cat ulang.
2: Keberadaan jasa reparasi sepatu masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, terutama bagi mereka yang memang tidak memungkinkan untuk membeli sepatu baru. Di Kota Bandung, kawasan Jalan Malabar ini merupakan salah satu sentra jasa reparasi sepatu yang keberadaannya bahkan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu.

0: Tangan-tangan para tukang di sepanjang Jalan Malabar Bandung tampak terampil memperbaiki sejumlah kerusakan pada beragam jenis sepatu. Ada yang sibuk mengganti sol atau sekedar menjahit bagian sepatu yang rusak. Kesibukan seperti ini merupakan hal yang lumrah ditemui, mengingat kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra perbaikan atau reparasi sepatu di Kota Kembang. Salah satu tukang reparasi sepatu yang manggal di lokasi ini adalah Hamdani. Pria berusia 38 tahun ini mempelajari cara memperbaiki sepatu secara turun-temurun dari orang tuanya. Selama lebih dari 20 tahun, Hamdani berkutat dengan seluk-beluk perbaikan sepatu.
1: Rata-rata yang ngebenerin sepatu ke sini, apa sih yang dibenerinnya,
2: Kak? Rata-rata ganti outsole atau lem jahit, gitu. Ya macam-macam kerusakannya lah, beda-beda gitu.
1: Bisa semua diatasi berarti?
2: Bisa semua diatasi.
1: Biasanya makan waktu berapa lama, Kang, kalau ngebenerin?
2: Paling cepat 1 jam. Paling lama 2 jam gitu.
1: 2 jam. Rata-rata emang enggak terlalu lama sebenarnya.
2: Nah, rata-rata ya.
1: Kang, kalau ini kan dulu katanya banyak di sini ya. Sekarang makin dikit nih, Kang. Kenapa, Kang?
2: Ini kan mungkin anak-anaknya enggak berminat, itu kurang berminat. Jadi nggak ada penerusnya gitu. Saya orang tuanya meninggal ya nggak ada lagi yang nerusin gitu.
1: Padahal dulu mah ini teh sentra ya.
2: Sentra banyak ya.
1: Tapi gara-gara banyak yang nggak tertarik gitu.
2: Iya.
1: Ini kalau sehari bisa beresin berapa sepatu?
2: Kadang 10, kadang lebih gitu.
0: Untuk jasa menjahit sepatu yang rusak, Hamdani mematok harga Rp30.000. Sementara untuk mengganti sol sepatu ditawarkan mulai dari Rp75.000 hingga Rp250.000 tergantung bahan yang digunakan. Menurutnya jasa reparasi sepatu masih cukup dibutuhkan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan biaya untuk membeli sepatu baru. Dengan harga perbaikan yang terjangkau, banyak pelanggan yang mempercayakan perbaikan sepatu kepadanya.
3: Udah tahu dari dulu sih, ya karena saya kan dekat-dekat sini. Makanya dari dulu, dari zaman saya waktu masih kecil, udah ada di sini juga gitu.
1: Jadi udah terjangkau?
3: Udah mah terjangkau, jadi terus bisa ditunggu juga. Nggak berlama-lama, ya pengerjaan juga rapih gitu. Nggak kalah sama yang online.
0: Jasa perbaikan atau reparasi sepatu kini juga banyak yang menawarkan pilihan dan fasilitas yang lebih beragam. Seperti di tempat perbaikan dan perawatan sepatu di kawasan Citopeng Sari, Cimahi. Tak sebatas mengganti sol, beragam layanan lain seperti repainting atau cat ulang, laundry, hingga polish atau semir sepatu juga ditawarkan. Material yang digunakan pun bisa mengikuti keinginan konsumen, mulai dari bahan lokal hingga impor.

0: Menurut sang pemilik, rata-rata dalam sebulan tempatnya bisa mengerjakan perbaikan dan perawatan lebih dari 100 pasang sepatu dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 untuk laundry, Rp160.000 untuk ganti lem, serta Rp250.000 hingga jutaan rupiah untuk penggantian sol. Proses pengerjaan pun memakan waktu lebih lama dibandingkan reparasi di tukang biasa, tergantung tingkat kesulitan dan bahan yang digunakan.
1: Kalau materialnya susah atau misalnya dia minta ganti dengan sol yang impor, berarti kita mau nggak mau harus cari dulu, terus kita ada waktu atau inden dulu. Kalau emang ada material yang harus dicari, misalnya kulit dengan motif tertentu, warna tertentu, perlu waktu juga dan seperti itu sih. Itu yang membedakan, jadi emang ada waktu yang harus dibutuhkan lebih dari yang.
0: Meski sedikit lebih mahal, namun sejumlah konsumen merasa puas memperbaiki sepatu di sini.
2: Soalnya yang aku lihat tuh lebih apik kalau di sini, kalau di walaupun lama gitu pekerjaannya, tapi lebih apik aja gitu, lebih rapih gitu kerjaan.
0: Jasa reparasi sepatu tradisional atau kekinian ini bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan sepatu nyaman tanpa harus membeli sepatu baru. Laisa Nisa, Sidki Irfan, Jawa Barat.
3: Pakar etiket dan pendidik Mien R. Uno meluncurkan buku terbarunya bertajuk Cermin Diri di Aula Attaqwa Sriwijaya, Jakarta. Peluncuran buku ini sekaligus menjadi momen tasyakuran usia ke-85 tahun Mien Uno yang dihadiri keluarga, sahabat, serta tokoh nasional.
4: Suasana hangat dan penuh haru mewarnai peluncuran buku Cermin Diri, karya pendidik dan pakar etiket Mien R. Uno di Aula Attaqwa Sriwijaya, Jakarta pada Jumat sore 29 Mei. Acara ini sekaligus menjadi momen tasyakuran ulang tahun ke-85 Mien Uno. Peluncuran buku ini dihadiri oleh sahabat dan tokoh nasional yang telah lama mengenal sosok Mien Uno. Salah satunya istri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Mufidah Yusuf Kalla. Pada acara ini, beberapa bagian buku dinarasikan secara langsung, salah satunya dibawakan oleh Maudy Kusnaidi. Suasana acara juga semakin hangat dengan penampilan tembang lawas dari grup Alpha Singers yang menghibur para tamu undangan. Putra Mien Uno dan pengusaha Sandiaga Uno menyebut sosok sang ibu menjadi inspirasi besar bagi keluarga. Menurutnya, buku ini mengajak pembaca untuk berani melakukan introspeksi dan belajar dari setiap perjalanan hidup.
5: Ibu mengangkat bahwa dengan bercermin kita bisa belajar dari kesalahan kita dan terus mengintrospeksi setiap kisah yang kita lalui. Jadi ini sangat penting ya untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Kita harus mampu, istilahnya kalau anak sekarang bilang, ngaca dulu gitu. Dan ini bercermin diri, Ibu terbitkan ada 85 kisah yang merupakan kompilasi dari proses beliau bercermin.
4: Dalam sambutannya, Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa sang ibu tidak ingin momen ini disebut sebagai perayaan ulang tahun. Baginya, acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan hidup dan kesempatan untuk terus berbagi inspirasi. Sementara itu, Mien R. Uno menjelaskan buku Cermin Diri ditujukan khusus bagi generasi muda agar mampu belajar dari pengalaman hidup, baik dari diri sendiri maupun orang lain.
6: Sebetulnya buku ini saya tujukan untuk generasi muda. Jadi generasi muda itu harus belajar apa yang mereka lalui atau belajar melalui orang lain, bagaimana kita bisa menikmati semua yang kita dapat, dan kita selalu bersyukur bahwa kita bisa mendapatkannya.
4: Buku Cermin Diri, Ketika Kita Bisa Melihat Diri Kita Pada Diri Orang Lain, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku setebal sekitar 202 halaman tersebut dibagi menjadi 5 bagian utama, mengangkat tema pengembangan diri dan motivasi dengan pendekatan humanis. Dalam buku ini, Mien Uno juga mengajak generasi muda untuk belajar menerima diri sendiri dan memahami potensi yang dimiliki. Dalam buku yang diluncurkan ini juga memuat kata sambutan dari Ibu Anita Tanjung yang memiliki kedekatan hubungan dengan Ibu Mien Uno. Fajar Bolivia, Dwi Agung, Jakarta.
3: Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan

0: Ultraflu obatnya.
1: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
0: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Bekasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
1: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
6: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
7: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
8: Takut kalah. Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya. Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang, tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, to be early, mereka sudah pasang ring.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 30 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Setelah melakukan rangkaian ibadah yang panjang dan juga melelahkan di Tanah Suci, jemaah haji kini memasuki tahapan tahalul ataupun memotong rambut. Bagi sebagian besar jemaah pria, mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar.
1: Pemirsa, setelah menjalani seluruh rangkaian ritual ibadah haji yang panjang dan penuh khidmat, saat ini saya bersama jutaan jemaah haji lainnya dari seluruh dunia termasuk Indonesia bersiap untuk melakukan prosesi tahallul atau potong rambut. Tahallul ini merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong rambut, maka jamaah secara otomatis resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji. Dan sebentar lagi rambut saya yang masih panjang ini akan segera dipotong dan insya Allah nanti kita akan potong gundul ya. Yuk mari kita potong bersama-sama. Doanya apa ini Gus? Potong rambut.
2: Tahallul merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, jemaah secara resmi telah menyelesaikan rangkaian utama ibadah haji mereka. Suasana haru dan bahagia begitu terasa di sini, karena hal ini menandakan selangkah lagi para jemaah akan menyandang gelar haji yang mabrur. Nabi Muhammad SAW secara khusus mendoakan 3 kali lebih banyak bagi jemaah yang memilih untuk mencukur gundul rambutnya dibandingkan mereka yang hanya memotong sebagian rambut. Hal inilah yang membuat jemaah pria berbondong-bondong memilih untuk plontos. Di balik ritual ini, tahallul dengan cara cukur gundul memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Rambut digambarkan sebagai mahkota pria dan simbol dari kebanggaan duniawi. Maka, mencukurnya hingga habis adalah bentuk nyata dari sikap melepaskan kesombongan serta ego manusia di hadapan Sang Pencipta.
3: Haji ini tahallul merupakan salah satu rukun dan merupakan rukun penutup dari semua kegiatan haji. Dengan memotong rambut dari para jamaah ini merupakan simbol pertama tentu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Secara filosofis, kepala yang botak dan bersih juga menyimbolkan kelahiran kembali seorang manusia.

0: manusia, seperti bayi yang baru lahir, sehingga diharapkan jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan suci, bersih dari dosa, dan memiliki jiwa yang baru. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mina, Mekah, Arab Saudi.
1: Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumrah. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan Jamarat Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumrah hanya 2 hari tasrik dari 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian, jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya, jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Meski demikian, masih ada jemaah yang mengambil nafar sani. Mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sehabis zuhur pada keesokan harinya. Sementara itu, sejumlah jurnalis dan tamu undangan Kementerian Media Arab Saudi pada prosesi lempar jumroh terakhir melaksanakannya melalui lantai basement area Jamarat. Fasilitas jalur bawah tanah ini biasanya bersifat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi tamu undangan negara serta jemaah VIP. Usai lempar jumroh, jemaah langsung bergerak menuju Masjidil Haram Mekah untuk melaksanakan tawaf ifada yang digabung dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Rangkaian ibadah para rukun Islam kelima ini pun resmi ditutup dengan pelaksanaan sa'i sebelum jemaah haji bertolak kembali ke negara masing-masing.

0: Sementara itu perayaan Waisak terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta perayaan malam Trisuci Waisak berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Hotel Indonesia pun dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha yang indah. Di lokasi lainnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, umat Buddha mengikuti ritual larung pelita Purnama Sidi di bantaran Sungai Progo.
1: Jumat malam, kawasan Bundaran Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir di lokasi mengatakan, acara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan umat Buddha. Dalam sambutannya, Wagub juga mengatakan perayaan acara keagamaan di ruang publik menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kota yang inklusif, toleran, dan berbudaya.
2: Kalau dikatakan sebuah kegiatan, ini sempurna sudah. Dari enam kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Nah sekali lagi, jadi Pak Gub khusus memberikan kabar kepada saya untuk menyampaikan kirim salam kepada semua keluarga besar Buddha di Jakarta. Mudah-mudahan Waisak tahun ini memberikan keberkahan bagi kita semua.
1: Mengambil tema Illumination of Jakarta, Glow of Peace, Wakil Gubernur Jakarta berharap acara ini tak hanya memberikan pengalaman visual yang menarik, namun juga memperkuat semangat membangun Jakarta menjadi kota global yang inklusif, kreatif, dan berbudaya. Inilah suasana ritual larung pelita Purnama Sidi yang digelar oleh Majelis Umat Nyingma Indonesia di bantaran Sungai Progo, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Secara bergantian, empat gunungan pelita serta ratusan pelita yang diletakkan di Tempurung Kelapa dilarung oleh para umat Buddha. Umat Buddha berharap dengan mengikuti tradisi larung pelita Purnama Sidi ini, doa dan harapannya akan terkabul.
3: Terus terang ini pertama kali ikut dan ini sebuah pengalaman yang menyenangkan, spiritual, dan out of the box buat saya.
1: Sebelum prosesi ritual larung pelita, para umat melakukan kirab dari Candi Pawon menuju ke bantaran Sungai Progo dan dilanjutkan dengan doa bersama. Prosesi sakral larung pelita Purnama Sidi yang berjalan hikmat ini juga disuguhkan dengan pertunjukan laser bertema perjalanan Sang Buddha serta fire dance. Sejumlah sanggar rohaniawan umat Buddha Walubi

0: dan pengurus Walubi melaksanakan penyulutan obor api Dharma di objek wisata api abadi Merapen di Desa Manggarmas, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat. Pengambilan api abadi tersebut merupakan penanda dimulainya rangkaian upacara suci dalam perayaan Hari Suci Waisak. Sebelum pengambilan api Dharma, sebanyak ratusan umat Buddha yang tergabung dalam 8 sekte atau majelis Walubi melaksanakan ritual puja parita suci, yakni memanjatkan pujian dan doa kepada Sang Buddha. Usai pengambilan api Dharma di Merapen Grobogan, Jawa Tengah, api dibawa ke Candi Mendut untuk melaksanakan ritual pensakralan api Dharma oleh Sangya dan rohaniawan Buddha. Kemudian api Dharma dan air suci dari Sendang Jumprit Temanggung disemayamkan di Candi Mendut dan akan dibawa ke Candi Borobudur untuk ritual puncak perayaan Hari Suci Waisak pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Libur panjang identik dengan berwisata keluar kota, namun sebagian warga Jakarta memilih menghabiskan libur di kawasan Waduk Situgintung. Murah meriah, udara cukup segar, dan akses yang dekat jadi faktor utama.
2: Di masa libur panjang, sebagian warga Jakarta memilih tidak berpelesiran keluar kota. Sabtu pagi, mereka memilih menghabiskan pagi di Danau Waduk Situgintung, Tangerang Selatan. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di sini, mulai dari berolahraga, kulineran, atau sekedar nongkrong. Udara pagi di kawasan Situgintung masih terbilang cukup baik, sehingga cocok untuk aktivitas luar ruang.
3: Mungkin menurut saya ini lebih gampang dijangkau ya Pak, ya, lebih mudah dijangkau, dan juga lebih cepat aja aksesnya gitu kan. Biasanya saya seminggu sekali atau dua minggu sekali ke sini bersama teman-teman. Gitu.
2: Namun demikian, sebagian warga menyayangkan minimnya fasilitas umum bagi pengunjung. Padahal hampir tiap akhir pekan banyak warga melakukan aktivitas di kawasan ini.
4: Kurang fasilitas saja ya, fasilitas seperti toilet, untuk anak-anak juga bermain juga masih kurang. Tapi untuk berolahraga mungkin di sini sudah cukup asik ya Pak.
2: Meski nampak cukup ramai, jumlah pengunjung diperkirakan tidak sepadat akhir pekan pada umumnya. Para pedagang jajanan mengaku omset mereka malah tidak seramai biasanya.
5: Nah, kalau sekarang sih agak kurang lah dibandingkan kemarin, agak mendingan kemarin. Sabtu minggu kemarin agak mending. Kalau sekarang agak kurang gitu, Pak.
6: Kenapa, Pak?
5: Ya kurang tahu sih ya, mungkin pada weekend, pada jalan-jalan kali bisa jadi gitu.
2: Berlibur atau berwisata memang tidak harus mahal dan jauh. Ruang terbuka hijau seperti kawasan Situgintung bisa jadi alternatif menghabiskan waktu bersama keluarga. Iwan Hermawan, Nabil Haris, Jakarta.
1: Masih dalam suasana libur panjang atau long weekend, kali ini ada satu tempat untuk Anda yang memilih untuk tetap di Jakarta di masa libur panjang kali ini. Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat bisa memberikan pengalaman yang beda bagi para pengunjung.
7: Menghabiskan libur panjang di Jakarta saja tidak masalah. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, salah satunya Taman Ismail Marzuki. Di sini ada planetarium yang menjadi magnet bagi para pengunjung. Hanya dengan membeli tiket sebesar Rp10.000, selama 30 menit kita akan menjelajah ruang angkasa. Sayang, tiketnya selalu habis, jadi harus sabar-sabar ya demi menikmati luar angkasa.
8: Sangat seru, seru nggak?
9: Seru!
8: Lihat apa? Lihat bintang?
9: Bintang.
10: Planet.
8: Bima Sakti. Ekspektasi kita mudah-mudahan kita sebagai guru ya memberikan pengalaman yang terbaik buat anak-anak kita tentang tata surya. Syukur-syukur mereka akan jadi ilmuwan hebat.
11: Lihat galaksi.
12: Suka.
11: Aku belum pernah lihat bintang.
8: Tadi berarti pengalaman pertama.
11: Iya.
7: Setelah menikmati pertunjukan bintang-bintang, masih di lokasi yang sama, ada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam bentuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seru sekali melihat Mas Pram dan Bang Dul dalam kostum astronot. Selesai dari planetarium, ada satu tempat yang menarik dikunjungi, yaitu kelas tanah liat. Terletak di lantai 5 Taman Ismail Marzuki, kita bisa membuat beragam bentuk dari tanah liat sepuasnya.
13: Nah, kalau kelas pottery ini dibanding bedanya dengan yang lain itu kita yang satu tadi tidak harus reservasi, yang kedua semua umur, dan juga di sini bisa juga painting, jadi tidak hanya membentuk tapi juga bisa mewarnai, bahkan sampai dibakar sampai menjadi keramik.
7: Menghabiskan waktu di Taman Ismail Marzuki, banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang bisa didapat. Jadi meski berada di Jakarta selama liburan, masih banyak yang bisa dieksplor di kota yang tidak pernah diam ini.
9: Nah, ini karya saya, mangkok. Tapi sebenarnya ini bukan karya 100% yang saya buat ya. Tadi dibantu sama instrukturnya membuat mangkok dari tanah liat. Dan ini bisa kita temukan di Taman Ismail Marzuki, lantai 5. Cukup 75.000 saja kita bisa bermain dengan clay seperti ini. Dan masih banyak sebenarnya wahana-wahana atau tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Tadi ada planetarium juga, tempat makan juga, bahkan ada perpustakaan. Dan memang tim ini sekarang setelah direvitalisasi menjadi salah satu ikon Jakarta yang harus dikunjungi kalau datang ke Jakarta. Irina Wardani, Riki Maulana, Jakarta.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
6: Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
0: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
8: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qada.
7: Saksikan Gapai Kemuliaan, fikih ibadah bagi orang sakit dan lansia. Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan konflik antara militer Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan kian memanas. Intensitas serangan yang tinggi kini membuat akses bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis bagi warga sipil jadi sangat terbatas. Misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan atau UNIFIL masih terus memantau pergerakan udara dan juga darat yang intens dari pasukan militer Israel. Juru bicara PBB menyatakan UNIFIL mencatat ada sekitar 350 insiden penembakan oleh militer Israel dan 25 tembakan balasan dari pihak Hizbullah dalam satu hari terakhir. Selain intensitas serangan, PBB juga menyoroti dampak serangan udara di wilayah Nabatieh yang merusak akses jalan utama di Marjayoun. Jalur ini padahal sangat krusial untuk evakuasi medis darurat serta mobilitas petugas kemanusiaan dalam menyalurkan logistik kepada warga sipil. Kondisi ini pun diperparah oleh perintah evakuasi berulang yang membuat warga ketakutan dan terpaksa mengungsi secara berpindah-pindah.
10: Our OCHA colleagues report that humanitarian access and emergency response capacity continue to face severe constraints.

0: Nabatieh. Strikes reportedly impacted a key road in Marjayoun that took place yesterday. That road is critical to emergency medical evacuations, also for aid and humanitarian workers to move about, and for people's access to essential goods and services. Elsewhere in Lebanon, local authorities tell us that repeated evacuation orders are forcing families to flee repeatedly and then return to their homes as security conditions shift.
1: بضبضب حالي بنروح على منطقة أأمن وبس مثلا يطلع طيران وهيك يعني أكلنا كتير غارات كنا هودي الغارات اللي صاروا هون كانوا كتير كتير قوية علينا بقينا لوجه الصبح لضربوا فأكيد بتتأثر من الأصوات وفي عندي أحفادي بخافوا فبحضنهم.
2: Sedikitnya tiga orang tewas termasuk seorang anak-anak yang setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Tim penyelamat masih melakukan pencarian karena belasan warga lainnya dilaporkan belum ditemukan.
3: Ledakan besar yang diduga berasal dari kebocoran gas menghancurkan sebagian kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas pada Jumat waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan pekerja utilitas memeriksa puing-puing bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi juga masih ditutup untuk mendukung proses investigasi. Otoritas setempat mengonfirmasi sedikitnya tiga orang meninggal dunia, termasuk seorang anak-anak. Selain itu, beberapa warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Dallas Fire Rescue menyatakan sekitar 12 orang masih belum diketahui keberadaannya. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Seorang warga mengaku menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
4: Muchas personas salieron corriendo. Vimos personas que salían gritando de ahí y algunas querían regresar pero ya no las dejaron.
3: Penyelidikan kini telah diambil alih oleh tim investigasi federal. Perusahaan penyedia energi Atmos Energy juga turut membantu pemeriksaan di lokasi kejadian. Hingga kini, proses pencarian korban masih berlangsung. Otoritas belum mengumumkan penyebab pasti ledakan dan meminta masyarakat menjauhi area lokasi hingga investigasi selesai dilakukan.
2: Kebakaran hutan besar masih melanda kawasan perbukitan Kasauli, salah satu destinasi wisata paling populer di negara bagian Himachal Pradesh, India. Meski upaya pemadaman telah berlangsung lebih dari 40 jam, kobaran api masih terus menyebar dan menghanguskan ribuan hektar kawasan hutan.
3: Kepulan asap tebal membubung tinggi dari lereng-lereng perbukitan Kasauli, sementara kobaran api terus melalap kawasan hutan di wilayah tersebut. Kebakaran yang dilaporkan mulai muncul di dekat Desa Manon pada 26 Mei lalu, kini telah menjalar hingga hampir 15 km dan memengaruhi sejumlah kawasan, termasuk Gilbert Trail, Upper Mall, Shamleh, Anji, Kandahat, dan Basal. Lebih dari 62 ribu liter air telah dijatuhkan ke area terdampak. Petugas pemadam kebakaran, tim kehutanan, dan warga setempat terus berupaya memadamkan api dari darat.
5: क्या करें फैमिलियों को अंदर रखे तब बाहर बच्चे भी है तब अंदर रखे तब हमने कहा बाहर ना निकलना अब आग बुझाते समय हो जाता है अब आग के जब धुनी उड़ता तो ऊपर तक जाता है चिंगारी तो अब काफी लगे परेशानी तो ऐसा है कि जगह जगह लाइन काटते गए कम करते गए अब काफी ऊपर से लाइन काटते लाया हमने नीचे को थोड़ा लाइन काटे थोड़ा कम किया आग थोड़ा लाइन काटे थोड़ा कम किया आग कम कम करके तब नीचे रास्ता तक पहुंचाए.
3: Kebakaran ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Asap tebal menyebabkan penurunan kualitas udara secara signifikan, sementara satwa liar yang berada di kawasan hutan lindung ikut terdampak oleh penyebaran api. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Otoritas setempat mengimbau warga dan wisatawan untuk tetap waspada selama proses pemadaman berlangsung.
2: Sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Adapun sebuah ledakan besar yang memicu kebakaran terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral di Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam.
6: Sebuah ledakan besar terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam. Rekaman video menunjukkan roket tanpa awak itu sempat menyala di atas launchpad sebelum tiba-tiba meledak dan membentuk bola api raksasa. Ledakan besar pun memicu kebakaran di area peluncuran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena awak belum ditugaskan di dalam roket dan satelit juga belum dipasang pada badan roket. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Blue Origin milik Jeff Bezos yang tengah berupaya mengejar dominasi SpaceX milik Elon Musk di industri antariksa komersial. Kepanikan terjadi saat sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Akibat insiden ini, 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Diketahui seluruh penumpang merupakan siswa yang sedang mengikuti kegiatan kunjungan sekolah di taman hiburan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para penumpang. Rekaman video memperlihatkan petugas memposisikan truk tangga tepat di bawah gerbong roller coaster Iron Shark. Satu persatu penumpang dipasangkan sabuk pengaman lalu diturunkan menggunakan keranjang evakuasi hingga berhasil mencapai daratan dengan selamat.
7: Of course they were shaken up from climbing that ladder down, being in that hot sun. They have been checked for dehydration and everyone seems to be doing pretty good.
6: Meski tidak ada korban jiwa, proses penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
2: Kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus meningkat, terutama di kalangan lulusan baru yang tengah memasuki pasar kerja yang belum stabil. Banyak yang khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia.
8: The question is not whether AI will shape the world, it will.
9: Jeers at graduations across the country at the mere mention of artificial intelligence.
8: We do not know.
9: Concern over AI's impact on jobs, adding to the stress of new grads entering an already uncertain labor market.
10: We've seen a real pullback in demand for workers in the last couple of years. A lot of people have said, oh, you know, this is AI. AI is destroying entry-level roles.
9: But those fears of complete job replacement aren't yet bearing out in the real world.
10: And what our research shows that indeed is that there's fewer than 1% of skills and job postings right now that AI is able to actually do at a level where you might call it replacement.
9: While AI can automate about 57% of work-related tasks, according to consulting firm McKinsey & Company, senior partner Alexis Krivkovich says it can't do everything.
11: AI certainly does many tasks at the individual level incredibly well. But that doesn't mean you don't still need the human in the loop.
9: Instead of replacing jobs, she says companies are reimagining them and recalibrating operations to take advantage of what the technology has to offer.
11: Almost every company is embracing the tools and trying to introduce AI into their workforce to help people be more empowered.
9: The real competition, according to Indeed senior economist Corey Staley, isn't coming from AI itself.
10: It's important to realize that AI is not necessarily going to take your job, but AI, somebody who knows how to use the AI, might.
9: In Atlanta, I'm Ivan Rodriguez.
2: Sebuah fenomena alam tahunan yang memukau kini tengah menyelimuti wilayah Iliang. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dan mengubah kawasan Danau Cinshu menjadi lautan ungu yang sangat indah. Dan informasi ini kami pilih untuk mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.
3: Bapak pemandangan di negeri dongeng, spektakel awal musim panas yang memukau tengah memikat perhatian ribuan wisatawan di Yiliang, Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya. Danau biru yang jernih di kawasan ini kini dikelilingi oleh lautan bunga jakaranda berwarna ungu yang mekar sempurna. Dari pantauan udara, kilauan air danau tampak menyerupai cermin raksasa yang dibingkai oleh kelopak bunga berbentuk lonceng yang indah. Embusan angin musim panas yang lembut sesekali menggugurkan kelopak bunga, menciptakan pemandangan yang menenangkan di atas air. Terletak di Tenggara Kunming, kota yang dijuluki sebagai kota musim semi, wilayah Yiliang kini menjelma menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam dan fotografer.
12: Ini adalah pertama kali saya datang ke Lanhua Ying. 朋友推荐这里的兰花营很美，特意抽空过来看看。整片花海的氛围感特别好，道路两旁呢满眼都是淡紫色的，走在里面呢，特别的舒服，氛围感视野很开阔，然后这个景色呢特别治愈。
3: Bunga jacaranda yang aslinya berasal dari Amerika Selatan ini mulai diperkenalkan di Cina pada tahun 1980-an dan tumbuh subur berkat iklim subtropis yang sejuk di wilayah tersebut. Fenomena alam tahunan ini biasanya mencapai puncak mekar antara akhir April hingga bulan Mei.

0: Kamera CCTV merekam saat sebuah truk pengangkut ayam menabrak anak-anak yang tengah bermain di pelataran sebuah rumah makan yang berlokasi di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menurut saksi mata, kecelakaan maut ini bermula pada saat 3 unit truk pengangkut ayam melintas dari arah Sibolga menuju Padang Sidumpuan dan melaju dengan kecepatan tinggi. Pada saat di lokasi, ketiga truk ini hendak menyalip kendaraan lain. Namun kendaraan milik pelaku gagal menyalip karena ada kendaraan dari arah berlawanan, sehingga truk tersebut banting setir dan menabrak rumah makan tersebut. Menurut polisi, akibat kecelakaan ini satu orang balita meninggal dunia dan 2 orang korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk pengemudi truk dan barang bukti telah ditahan di rutan Mapolres Tapanuli Tengah.
1: Antara sepeda motor, antara mobil kolisel menabrak sepeda motor, menabrak orang baru, lalu dilanjutkan dengan warung. Akibat dari kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia atas nama Aisyah, dan 2 lainnya atas nama Amanda dan Aulia dirawat.
0: Dalam rekaman video yang beredar di jejaring media sosial, memperlihatkan sesosok pocong berdiri di pinggir jalanan yang sepi di wilayah hutan Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Keberadaan teror hantu pocong jadi-jadian itu pun meresahkan pengguna jalan yang melintas. Teror pocong jadi-jadian tersebut merupakan ulah sekelompok remaja demi sebuah konten. Tak butuh waktu lama, 5 orang remaja sebagai pocong berhasil diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi tersebut dilakukan para pelaku demi konten dan viral di media sosial. Mengingat para pelaku masih di bawah umur, 5 remaja tersebut diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.
3: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat, setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
4: Ya, malam Sabtu jam 12, itu ada kain di tengah ini lantai. Terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit. Terus habis maghrib bakar kasur di kamar.
3: Personel Densus Gegana Sat Brimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga.
5: Kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa, ke instalasi pipa itu, ke jumbleng itu terjadi kebocoran. Itu sifatnya gas metana, dia bisa meresap lewat rongga-rongga, akhirnya bisa terbakar di sebelah sana, dia sifatnya di atas, kebakarannya di atas.

0: Jadi sudah dikasih solusi untuk segera diganti instalasi pembuangannya sama tempat baknya itu, dikasih pipa pembuangan untuk agak lebih tinggi di atas, mungkin sekitar 2 meter setengah agar lebih aman karena gas metana lebih cepat terbawa angin. Itu saja.
1: Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini telah hangus terbakar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
2: Sejumlah insiden kebakaran terjadi di beberapa daerah pada Sabtu pagi. Di Jakarta diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, kebakaran menghanguskan sebuah peternakan ayam modern dan mengakibatkan ribuan ekor ayam mati.
3: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah dua lantai di Gang Resmi Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar hangus menangis histeris. Meski sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, akhirnya api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
4: Berdatang tak?
3: Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah bangunan gudang kain dan karet plastik di Jalan Cibogo, Sabtu pagi. Kobaran api pertama kali terlihat pada pukul 4 pagi. 4 unit mobil damkar dikerahkan menuju lokasi. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas untuk melakukan pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 7 pagi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan kasus kebakaran sedang ditangani oleh Polres Cimahi. Kebakaran juga menghanguskan sebuah peternakan ayam modern di Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralaskan plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya, kepolisian Resor Pandeglang resmi menetapkan staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan 2 orang tewas. Sementara itu di Sumatera Utara, polisi meringkus 5 anggota komplotan curan mor lintas daerah yang sudah beraksi di 35 lokasi.
5: Aparatur sipil negara staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Resor Pandeglang terkait kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang mengakibatkan 2 orang tewas di Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Insiden ini telah merenggut nyawa seorang siswa sekolah dasar dan seorang pedagang yang berada di lokasi kejadian. Korban tewas ketika saat kendaraan yang dikemudikan tersangka hilang kendali dan menghantam korban di depan Sekolah Dasar Negeri Sukaratu 5. Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa kelalaian tersangka menjadi penyebab utama hilangnya nyawa 2 korban.
6: Kronologisnya, pada saat dia mengemudi, itu sempat hilang kesadaran. Blank hilang kesadaran sehingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut.
7: Bahkan sekarang Ahmad Mursidi kan secara jabatan ASN kan tidak dinonaktifkan, yang masih menjabat. Apakah ini akan menghalangi proses hukum atau memang tidak? Atau memang tetap berjalan?
6: Tetap berjalan ya Pak ya. Jadi dengan dia dilantik sebagai staf khusus bupati, tidak ada kendala terkait status dia sebagai tersangka di kasus kecelakaan lalu lintas ini.
5: Inilah detik-detik penyergapan komplotan curanmor yang dilakukan tim URC Jatanras Polda Sumatera di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera.

0: Sumatera Utara. Komplotan curanmor ini nekat menabrak mobil polisi yang berusaha menghadang mobil mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi mulai dari lokasi penyergapan di Kabupaten Batubara sampai ke areal perkebunan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil para pelaku terhenti setelah petugas terpaksa menghujani tembakan. Satu pelaku berhasil ditangkap petugas meski sempat bersembunyi di areal perkebunan sawit. Sementara tiga rekannya lain berhasil melarikan diri di kegelapan malam di areal perkebunan sawit. Setelah dilakukan pengembangan, ketiga tersangka akhirnya berhasil dibekuk petugas di tempat persembunyiannya masing-masing di Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Selain empat tersangka yang merupakan residivis, petugas juga mengamankan penadah barang curian. Komplotan ini beraksi dengan membobol rumah-rumah warga yang minim pengawasan, serta mencuri sepeda motor milik korbannya. Total mereka sudah beraksi di 35 TKP di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
1: Kendaraan yang telah diambil dari para korban. Selain mobil itu juga ada beberapa yang dijual keluar, yang dipergunakan oleh sindikat-sindikat mungkin yang di luar daripada sindikat mereka. Kemudian ada mobil-mobil mereka juga yang kita ungkap. Satu masih di Polres Sergei, karena memang udah mogok. Kemudian satu ini yang dipakai buat nabrak kendaraan personil kita di dalam rangka pengungkapan.
0: Seluruh barang hasil curian dijual para pelaku ke penadahnya yang tersebar di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan calon jemaah umroh dan haji melaporkan pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, ke Polda Metro Jaya. Para korban mengaku telah melunasi biaya perjalanan, namun hingga jadwal keberangkatan tiba, kepastian umroh tak kunjung didapatkan. Dari total 300 lebih jemaah, total kerugian diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
3: Anda jangan kemana-mana.
0: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang, lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti, namun rencana tersebut terancam kandas.
4: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah, tiga orang. Orang tua saya sama saya.
5: Total berapa tuh, Kak?
4: Hampir 100.
5: Iya. Tiga orang.
4: Tiga orang.
5: Nah, boleh ceritain dulu, Kak, gimana pas pertama kali Kakak itu mendaftar, itu kenapa pilih travel ini?
4: Karena bagus. Terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah. Makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
0: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Hingga kini 127 orang telah datang ke Polda Metro Jaya membuat laporan mewakili lebih dari 300 calon jemaah yang diduga menjadi korban.
6: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk. Keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
0: Usai laporan dibuat, pemilik travel umroh tersebut langsung digelandang petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Beralih informasi lainnya, jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan pelat besi. Sedangkan untuk proses perbaikan saluran air di bawahnya juga mulai dilakukan sejak Jumat malam.
7: Jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan pelat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya. Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, Sartono, mengatakan konstruksi saluran air yang rusak akan diganti dengan pemasangan box culvert.
8: Alhamdulillah, tadi kita kerjakan dari pagi sampai sore ini, alhamdulillah tadi jam 15.30, alhamdulillah terurai, fokus kita mengurai kemacetan lalu lintas. Alhamdulillah tang jam 15.30 sudah terurai, ini hanya penanganan sementara. Nanti malam akan dikerjakan penanganan permanen berupa pemasangan box culvert ukuran 2 meter.
7: Sartono menjelaskan pekerjaan proses perbaikan tidak akan menutup seluruh jalan. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
9: Jalan yang ambles di Lenteng Agung Jakarta Selatan memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang ada di bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali ataupun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arif Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
2: Konflik lahan berujung bentrokan antar warga di Desa Harapan Baru, Kabupaten Bengkalis, Riau memasuki babak baru. Pihak kepolisian mulai mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa guna mencari solusi dan mencegah terjadinya konflik susulan.
10: Ini dia, kawan-kawan kita korban ada di tembak. Ini dia ya. Nah, ini.
11: Sengketa lahan yang berujung bentrokan antar warga berkali-kali terjadi di Kampung Baru, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pada 7 Januari, bentrokan mengakibatkan satu unit rumah terbakar, sementara seorang pekerja yang sedang membersihkan lahan mengalami luka tembak di bagian kaki dan harus mendapatkan perawatan medis. Bentrokan susulan kemudian kembali terjadi pada 10 Mei yang berujung pada perusakan dua alat berat. Peristiwa ini berawal dari sengketa kepemilikan lahan seluas 227 hektar. Asrul Lubis, sebagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik, menyebut lahan tersebut dibeli secara sah dari masyarakat setempat dan didukung dengan dokumen kepemilikan. Namun lahan yang sama diklaim oleh kelompok lain sehingga memicu perselisihan di lapangan. Ketegangan antara kedua belah pihak memuncak hingga bentrokan pun berkali-kali tak terhindarkan. Guna mencegah bentrok susulan, kasus dugaan penganiayaan dan perusakan itu kini ditangani Polsek Mandau. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan keterangan dari para pihak yang terlibat untuk mendalami rangkaian peristiwa yang terjadi. Selain proses penyelidikan, pada Jumat 29 Mei, kepolisian juga menempuh langkah mediasi dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak diminta menunjukkan bukti dan dokumen yang mendasari klaim kepemilikan lahan.
12: IT, dan kita buat permohonan kepada KPH Mando Kehutanan dan permohonan secara mandiri ke BPN Bengkalis, maka itu dilaksanakan pengukuran, tidak ada salah, tidak ada masalahnya di situ. Tetapi karena pihak PHR tadi belum bisa membawakan bukti-bukti termasuk dari land meter atau peta hak pakainya di situ, nah itu yang janggal tadi. Makanya pihak Pak Kapolsek tadi mengimbau agar nanti pada hari Rabu ini dibawa.
11: Di sisi lain, pihak lain yang juga mengklaim kepemilikan lahan tersebut belum bersedia memberikan keterangan ke media. Sementara itu, untuk memastikan status dan batas lahan yang diperselisihkan, polisi berencana melibatkan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bengkalis untuk melakukan peninjauan dan pengukuran langsung di lokasi sengketa pada Rabu mendatang.
13: Objek yang disengketakan tersebut. Nah, ini akan nanti jelas pada hari Rabu nanti apakah lahan tersebut masuk ke konsesi mana dan yang berhak atas lahan tersebut siapa. Tapi media ini semuanya sepakat untuk tidak ada aktivitas yang mengganggu Kamtibmas selama nanti ke depan sampai hari Rabu.
11: Hingga saat ini, proses penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan dan perusakan masih terus berlangsung. Polisi menegaskan akan melakukan penyelesaian sengketa ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ujang Andrian, Bengkalis, Riau.
2: Puluhan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Singapura membawa pulang ilmu tentang kecerdasan buatan yang mereka dapatkan untuk dibagikan kepada ratusan siswa dan juga guru di Boyolali. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
14: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang yuk diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
4: Puluhan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Singapura membawa pulang ilmu tentang kecerdasan buatan yang mereka dapatkan untuk dibagikan kepada ratusan siswa dan guru di Boyolali.
5: Suasana berbeda terlihat di SMA Negeri 1 Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan siswa dan guru mengikuti workshop kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dipandu langsung oleh mahasiswa Indonesia dari Nanyang Technological University atau NTU Singapura. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Balik Kampung yang diselenggarakan oleh Pintu atau Pelajar Indonesia NTU. Melalui program ini, para mahasiswa berupaya membawa pulang pengetahuan yang mereka peroleh selama menempuh pendidikan di luar negeri untuk dibagikan kepada pelajar di tanah air.
6: Jadi kami mau tiap tahun mencoba untuk balik ke Indonesia, terus kami mau mengajarkan hal-hal yang kami dapat di luar negeri kepada teman-teman kami juga. Karena Boyolali itu salah satu kota pertama yang belum pernah kami kunjungi, Jawa Tengah juga belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Jadi kami sudah di sini selama 12 tahun. Setiap tahunnya kami balik ke Indonesia untuk eksplor kota-kota seperti yang sudah saya bilang.
5: Para peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, namun juga diajak memecahkan permasalahan nyata melalui analisis data. Salah satu materi yang diberikan adalah analisis data penjualan susu dari koperasi di Boyolali. Melalui pendekatan berbasis data tersebut, para siswa diajak mempelajari

0: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
1: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall.
2: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih, Pak?
3: Takut kalah. Maka setelah kalah, togetherness.
2: Kalau ngecek hasil pemeriksaan kesehatan rutin nggak?

0: Kerja terus, badan gak keurus. Emang iya, Pak. Nah, welcome to Check It Out with saya Aditya Herpavi. Di balik aktivitas yang super padat dan jadwal yang terus berjalan, yang paling sering terjadi apa? Badan ini terabaikan, ya. Kesehatan diri sendiri kita sering dinomorduakan. Apalagi di dunia politik nih, ritmenya super cepat ya, pressure-nya tinggi, waktunya juga gak menentu. Langsung kita ngobrol-ngobrol seputar kesibukannya dari bapak kita yang super ganteng ini yang sudah hadir di sebelah kita. Bapak Damrizal, apa kabar nih? Udah atau bapak?
1: Sehat, sehat. Alhamdulillah.
0: Apa kabar juga dokter Yohanes?
2: Luar biasa dong tentunya.
0: Kita ngobrol-ngobrol sama Dok Jo hari ini ya. Ngomong-ngomong soal kerja terus badan gak keurus, kira-kira relate gak nih sama Pak Rizal?
1: Enggak.
0: Nggak relate ya?
1: Nggak relate.
0: Kenapa tuh?
1: Karena sehari-hari kerja keras, diiringi dengan mengurus badan, juga dengan cara kerja yang keras. Dan tentu saja detail, terampil, kreatif. Kalau enggak badannya bisa letoy sepanjang hari.
2: Berarti Bapak kerja tetap jalan, ngurus kesehatan juga tetap jalan ya Pak?
1: Selaras alignment.
0: Sebagai sosok politician ini pasti kan orang juga pengen tahu lah karakter pribadi Bapak di luar dunia politik kan pasti berbeda banget ya?
1: Saya open mind.
0: Open mind.
1: Terbuka, suka hari yang gembira, dan mudah bergaul di mana-mana.
0: Itu penting juga.
1: Yang penting. Yang menyehatkan adalah bergembira, hari yang gembira, tapi juga harus ditambah dengan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menopang kegembiraan dan kebahagiaan itu.
2: Apa itu Pak?
1: Saya pakai laser.
0: Wah. Ngomongin laser belakangan.
1: Gitu ya?
0: Saya masih penasaran nih. Pemirsa juga pasti penasaran. Mas Jo juga pasti penasaran.
1: Jadi mengungkap fakta itu belakangan ya?
0: Iya dong. Belakangan lah. Banyak yang Pak masih pengen saya kupas dari kehidupan pribadinya Pak Rizal ini. Kalau ngomongin politician atau politikus ya, itu image-nya tuh pasti udah berat banget kan? Berhubungan juga dengan tidak sembarangan orang.
1: Yes.
0: Tutur kata, sikap, perilaku, semua harus terjaga, tertata dengan baik. Emang sebegitu beratnya Pak?
1: Semua harus dibawa kepada pola berpikir. Berpikirnya harus positif. Berucapnya harus positif, sehingga berbuat juga harus positif. Sekali kita berpikir negatif, maka menjadi penyakit bagi kita. Kan hormon, apa namanya dok?
2: Kortisol.
1: Hormon stres. Yang meningkat adalah hormon stresnya.
0: Oh, berarti setuju ya kalau dibilang memang apa politikus itu erat kaitannya sama yang namanya stres
1: politisi.
0: Atau tekanan politisi.
1: Kalau dulu politikus, karena banyak nyolong kan.
0: Oh iya benar. Koreksi.
2: Politisi.
1: Ada perbaikan. Ada perbaikan gizi.
0: Emang yang paling distresin biasanya sama politisi itu apa sih Pak?
1: Takut kalah.
0: Legas ya, cepat langsung jawabannya itu.
1: Kalah. Padahal sekala itu adalah yang paling menakutkan. Maka setelah kalah, togetherness. Kita harus
0: bersatu.
1: Bersatu dong.
0: Ngeblend ya, gak mau terima.
1: Mau gak mau. Iya. Sehingga kita punya kekuatan yang lebih baik lagi ketika kita bersatu itu.
0: Ini biasanya kan orang aktivitasnya seperti Bapak ini kan pressure-nya tinggi banget ya. Ini pengaruhnya pasti ke psikis di luar biasa banget. Gimana kalau menurut dok?
2: Jadi pengaruhnya ke stres ya. Tapi saya lihat Pak Rizal ini tipe orang yang kayaknya stres manage-nya terkontrol dengan baik. Makanya terlihat dari mukanya juga fresh kelihatannya ya. Tapi banyak orang yang menganggap stres ini adalah kayak beban banget ya.
0: Iya Pak.
2: Padahal ya, kalau kita ngomongin stres itu milik semua orang. Tapi bagaimana orang itu mengelola stres itu dengan baik sehingga tidak berdampak pada kesehatan.
0: Begitu Pak. Setuju.
1: Sangat setuju.
2: Karena banyak tuh kasus-kasus orang stres tiba-tiba kena komplikasi tuh. Ada tuh di sosial media yang menceritakan orang stres kerja, stres melakukan apapun ya, tiba-tiba stroke. Tiba-tiba serangan jantung.
0: Coba, kalau Bapak sendiri pernah mengalami nggak dengan pressure yang tinggi, terus mempengaruhi kesehatan?
1: Saya menghindari. Caranya adalah memicu pikiran-pikiran kita bahwa ujian ini jangan memperburuk kesehatan kita. Maka harus lawan.
0: Saya pikir sulit sekali itu.
1: Sangat bisa.
0: Karena kan tekanan itu kan nggak tahu kapan waktunya.
1: Karena kalau stres itu, kalau kita pikirkan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan,

0: maka kita memicu diri kita untuk menjadi letih. Ketika dia letih, maka berbagai penyakit itu akan mudah dengan datang. Tapi kalau stres kita jadikan tantangan, di mana di balik tantangan itu kan ada peluang. Sebentar aja udah forget it, nanti ada lagi yang lain.
1: Ya namanya juga politisi ya Pak, di mana-mana isinya waktunya itu undangan. Hmm. Undangan juga ini kan macam-macam ini. Iya. Tapi yang sama dari setiap undangan apa? Menunya. Makanannya pasti enak-enak tuh Pak, bener Pak?
0: Iya.
1: Makanan-makanan itu nggak mungkin Bapak tolak kan?
0: Yang menolak makanan tuh bukan selera saya, tapi kepala. Saya setiap makan, dimanapun, pasti berkeringat. Awal keringatnya dari kepala.
1: Oke.
0: Saya menghindari makan yang enak-enak itu di tempat saya diundang. Saya takut berkeringat.
1: Lucu ya, baru denger lagi nih.
0: Dengan demikian, risiko dari kolesterol tinggi akibat makan enak, itu kan bisa terhindar. Ya, karena body kita sendiri yang minta jangan makan di sini dong, ini ntar lu keringatan lo.
2: Ya. Jadi pada dasarnya Pak Arisal ini membatasi makanan-makanan yang memang berbahaya bagi kesehatan. Itu yang pentingnya itu ya.
1: Kamu dengernya lengkap nggak? Ketika di dalam undangan. Tapi kan disimpan itu. Oh tadi menunya ini, ada otak lagi, ada tunjang lagi. Nah begitu selesai dari undangan, mampir dulu lah. Mampir juga tetap?
0: Iya dong.
1: Oh iya dong kan, bener kan?
0: Itu kan menu ibu. Yang enaknya restoran Padang itu ya seperti tadi yang bilang sama Adit.
1: Kalau ngecek hasil pemeriksaan kesehatan rutin gak Pak?
0: Saya setiap bulan.
1: Rekor tertinggi pernah?
0: Tekanan darah tertinggi itu mungkin 148, 149 lah gitu ya.
1: Oke, tertinggi lumayan ya.
0: Per 90.
1: Kalau kolesterol tertinggi berapa Pak? Masih ingat gak?
0: Tetap di bawah 200 semuanya.
1: Oh ya?
0: Yang agak tinggi itu ya. Asam urat. Asam urat saya karena mungkin tadi makanan
1: santan lah.
0: Jadi santan ada 7, sekian dia.
1: Pak Rizal di awal tadi langsung ngomongin masalah teknologi. Nah, emang teknologi yang dimaksud teknologi apa? Bolehlah di-spill sekarang.
0: Oh, banyak sekali kan. Kan kita ingin sehat. Salah satu kebutuhan sehat itu satu olahraga. Jogging umpamanya. Ya, itu kan butuh teknologi. Sepatu yang memadai, kita jogging. Benar. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan hari-hari, biasanya saya pagi dan menjelang tidur selalu 30 menit, pagi 30 menit sebelum saya jogging, nah saya pakai yang begini nih.
1: Laser.
0: Laser Equalizer namanya. Sudah 9 tahun yang lalu saya beli, ini ada teknologi terbaru.
1: Sekarang
0: ini
1: sudah berevolusi.
0: Dalam rangka menstimulir agar darah saya itu lebih baik. Atau apalah gitu ya. Tentu dokter Joe yang lebih paham. Saya paham ya bahwa ini saya pakai bermanfaat bagi kesehatan saya.
1: Bapak, ya.
0: Dan kalau kesehatan bagus, maka kesetanan. Kesehatan membaik, kesetanan harus menjauh.
1: Tapi setelah mencoba benar-benar merasakan manfaatnya gak nih?
0: Secara signifikan sih saya gak bisa ceritakan.
1: Ya, by process.
0: Tapi ketika saya mau donor, kan saya donor tiap 2 bulan.
1: Ya.
0: Saya tanya, dok gimana kondisi darah saya sekarang? Bapak jauh lebih bagus loh dari yang lalu-lalu gitu. Jadi pemeriksaan dokter yang menyatakan
1: ini ya
0: lebih bagus.
2: Jadi yang dilakukan Pak Rizal pada dasarnya sudah di jalur yang tepat ya. Ya, mulai pola hidupnya walaupun makannya masih colong-colongan ya. Olahraga juga tetap dilakukan ya Pak ya, rutin ya. Nah, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser ini adalah upaya yang memang tujuannya untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita semua ya Pak ya. Karena kalau misalkan orang tidak sehat, otomatis banyak nih ruginya. Rugi waktu, rugi materi. Nah, salah satu untuk mendukung kualitas darah dan pembuluh darah, meningkatkan kualitas kesehatan kita, ya teknologi laser ini.
0: Absolutely. Yeah,
1: absolutely.
0: Sebetulnya, ada hal yang paling filosofis di negeri kita ini yang harus kita pahami. Yeah. Mulai dari kecil kita sudah disuruh, diwajibkan malah, menyampaikan hal tersebut. Bangunlah jiwanya,
1: bangunlah
0: badannya. Sehat jiwa, sehat raga.
1: Benar.
0: Kalau sehat jiwa, sehat raga itu disebut dengan apa? Mensana
1: incorpore
0: sano.
1: Anak-anak sekarang jarang yang tahu, saya pernah nanyain.
0: Agar mensana incorpore sano, ya pakai dong laser salah satu teknologi.
1: Oke.
0: Ini kaitannya gitu.
1: Iya, iya. Ya. Jadi Bapak sudah sadar betul bahwa teknologi laser ini sudah membantu sekali untuk menjaga kesehatan Bapak ya?
0: Saya membutuhkannya.

0: Ya, oke. Okay. Ini kalau ngomong-ngomong yang membutuhkan ini sebenarnya bukan cuma Bapak, saya dan Dok Jo. Tapi Anda juga pemirsa yang sedang bersama kami di sini, ya, jangan cuma didengerin aja. Ini yang kita ceritakan di sini ini harus betul-betul dipahami, diresapi dan dipraktekin.
1: Actually,
0: dilakuin ya. Ayolah, take action ya. Jangan nunda-nunda lagi biar kita semua ini bisa sehat sampai kapanpun itu maut memanggil kita.
1: Gitu. Kesehatan itu memang mahal. Tapi sangat berharga.
0: Ya, karena sakit lebih mahal lagi, Pak.
1: Wah, jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal.
0: Kita harus prioritaskan ya untuk bisa punya alat kesehatan Akulaser ini, pemirsa. Agar Anda sekeluarga insya Allah bisa lebih sehat. Akulaser ini sudah terbukti ya. Alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga teknologi NMES, Pak. Nah, ini ya. Ini yang kita butuhkan. Ini sangat cocok untuk Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah, termasuk juga mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat yang tinggi. Dan penggunanya harus rutin ya Pak ya? Bapak juga rutin kan?
1: Every day.
0: Every day. Harus rutin ya, agar kita bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, termasuk komplikasi yang lainnya. Kalau mau pesan Akulaser, hanya di GoGo Mall. Melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda ya. Anda juga bisa menikmati fasilitas cicilan sampai 12 bulan, bunganya 0%. Ini dari Bank BCA, juga bank nasional lainnya. Ini kalau dihitung-hitung nih Pak, satu hari nih kita cuma perlu menyisihkan kurang dari Rp20.000 saja.
1: Gak nyampe sebungkus rokok dong.
0: Nah itu, dan yang pasti nih pemirsa nih, GoGo Mall nih memberikan kemudahan cicilan ini sengaja loh, agar Anda gak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Akulaser ini. Ayolah, makanya segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan tentu cegah komplikasinya ya, sekarang juga.

0: Balik lagi di Check It Out. Kerja terus, badan gak keurus. Setuju gak, Pak?
1: Gak setuju.
0: Gak setuju. Karena yang harus yang benar apa? Kerja terus?
1: Bekerja terus, badan harus diurus.
0: Ah, ini. Badan harus diurus.
1: Supaya dia sama sejalan, kan?
0: Saya dengar Bapak termasuk yang masih rutin berolahraga.
1: Yes.
0: Tadi olahraga apa saja yang Bapak biasa lakukan?
1: Jogging.
0: Jogging.
1: Sekitar 1 jam per hari pagi.
0: Oh ya?
1: Ya.
0: Diselangi?
1: Kemudian setelah itu saya berupaya untuk berenang sekitar 30 menit.
0: Hebat ya, ini penting ini. Olahraganya dijaga. Makanan ya, yang penting tahu porsi lah ya Pak ya mungkin ya. Enggak juga, kok senyum-senyum aja? Pak benar-benar bebas?
1: Tahu menunya.
0: Tahu menunya. Terus masih rajin atau rutin juga donor darah. Ini semua yang dilakukan ini apa betul bisa menjaga kesehatan tubuh?
2: Ya, jadi pada dasarnya kan olahraga, kemudian pola makan itu penting ya. Karena itu kan merupakan pilar pola hidup sehat.
1: Iya.
2: Tetapi lebih jauhnya lagi, untuk mendukung kesehatan itu kan tidak hanya pilar pola hidup sehat. Medical check-up juga harus dilakukan.
1: Kecil.
2: Ya, supaya tahu dong nilai rapot kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian juga pendukung untuk kesehatan, salah satunya teknologi laser juga harus digunakan.
0: Iya, rutin.
2: Supaya semuanya berjalan bersamaan nih.
1: Iya.
2: Pilar pola hidup sehat, teknologi laser, medical check-up, kalau ada obat tetap harus diminum.
0: Iya. Sesuai. Apa aja sih dok buat orang-orang yang belum tahu mungkin pilar hidup sehat tuh?
2: Yang pertama adalah tidur nih. Tidur yang penting cukup nih. Dan berkualitas. Karena kan tidur cukup berkualitas ini penting. Karena di sini akan terjadi regenerasi dari sel, pengaturan metabolisme, pengaturan hormon. Kemudian pola makan yang kedua. Pola makannya harus sehat. Ya, banyak sayur dan buah. Karena di situ juga ada kandungan antioksidan. Kemudian olahraga. Terus stresnya harus dikelola dengan baik. Nah, pola hidup sehat dilakukan, teknologi laser dijalankan.
0: Untuk melengkapinya ya?
2: Iya.
0: Kalau Bapak selain tadi pola hidup sehat dilakukan, rutin juga pakai laser. Selain itu pernah mendengar suplemen antioksidan belum, Pak?
1: Pernah dengar, tapi saya ingin perlu lebih tahu.
0: Pengen tahu banget apa pengen tahu aja?
1: Pengen tahu banget lah.
0: Kasih tahu dong.
2: Tadi kan saya sudah spill tuh. Pola makan salah satunya buah dan sayur untuk memenuhi kandungan antioksidan. Cuma permasalahannya di Indonesia ini hampir 96% orang itu males makan sayur dan buah.
0: Iya sih.
2: Padahal antioksidan itu diperlukan tubuh kita selain menangkal radikal bebas.
1: Termasuk aku.
2: Radikal bebas itu diperoleh dari mana aja? Makanan yang pengelolaannya tidak sehat. Kemudian dari asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, mikroplastik, paparan sinar UV. Itu ya, kan radikal itu bebas.
0: Intinya susah lah kita menghindari lah. Karena kemanapun kita pergi kan pasti ada aja itu.
2: Nah itu baru satu fungsinya. Ada lagi fungsi yang lain, antioksidan. Mendukung fungsi organ tubuh kita. Jantung, otak, paru, ginjal. Ya. Selain itu, dia akan bersinergi nih sama teknologi laser. Karena gini, prinsip dasarnya teknologi laser ini melancarkan jalannya. Antioksidan adalah barang yang diangkutnya.
0: Oh, pupuknya nih?
2: Iya, pupuknya. Sehingga dia akan berjalan bersamaan supaya kesehatan tubuh kita lebih optimal.
0: Oh, benar juga itu. Bener. Suplemen antioksidan dibutuhkan oleh darah kita ya. Jadi darah kita ini bisa membawa semua kandungan zat yang baik, yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang ada dalam suplemen itu.
1: Ini boleh tanya gak barangnya apa? Atau?
0: Ya boleh.
1: Boleh.
0: Masa gak boleh? Justru itu dia pengen spill, pengen tahu. Sebelumnya saya mau tanya, memang seberbahaya apakah akibat dari terpaparnya radikal bebas itu?
2: Namanya radikal, semua yang ada kata radikal pasti jelek.
0: Iya,
1: berbahaya.
2: Iya, berbahaya. Salah satunya radikal bebas ini. Dia targetnya adalah sel. Sel di dalam tubuh kita, jadi paling kecil tuh dihancurin. Kalau misalkan selnya dihancurin, fungsi organnya kan makin menurun.
0: Iya, jelas dong.
2: Salah satunya adalah fungsi organ yang penting adalah pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi kaku, jadi kesumbat. Kalau misalkan kesumbat, otomatis jalan ke seluruh tubuh.
0: Bisa komplikasi
1: macet.
2: Macet.
1: Stroke dong?
0: Iya.
2: Iya, bisa. Serangan jantung, gagal ginjal.
1: Adi jangan stroke, Dit.
0: Ih, jangan. Ya. Mana yang lebih berbahaya, stroke apa serangan jantung?
1: Jangan dua-duanya lah.
0: Terus jadi apa nih solusinya nih? Tadi laser sudah digunakan setiap hari.
1: Donor udah.
0: Donor sudah.
1: Berenang udah.
0: pola hidup sehat sudah, tapi masih juga dibutuhkan nutrisi yang cukup.
2: Benar.
0: Dari suplemen antioksidan. Ya. Apa?
2: Jadi yang kita butuhkan untuk mendukung kesehatan selain antioksidan itu ada 10.
0: Oh.
2: Ya, mungkin Pak Rizal dan yang di rumah itu tahu astaxanthin ya, yang dikenal dengan rajanya antioksidan.
1: Iya, iya.
2: Selain itu ada tuh inositol, ada resveratrol. Nah, tiap-tiap antioksidan ini punya fungsinya masing-masing. Untuk otak, untuk pembuluh darah, untuk jantung, untuk otot, untuk saraf.
1: Dari 10 tadi?
2: Dari 10, makanya kita itu harus memenuhi 10 antioksidan itu. Nah, selain
0: saya
2: itu.
0: Saya banyak banget.
1: Banyak kan gak, Dit?
2: Iya. Nah, tunggu dulu, Pak. Ada lagi. Ada multivitamin, ada multimineral. Bingung dong?
0: Kayaknya kalau mesti mengumpulkan satu-satu, gak akan kekumpul lah.
1: Kelihatannya ada 10 in 1.
2: Ya.
1: Ini 2 in 1. Nah. 3 in 1, ini 10 in 1.
2: Jadi untuk memenuhinya, dipermudah dengan bentuk suplementasi.
1: Nah, itu dia.
0: Teknologi lagi, Pak. Zaman sekarang kan Bapak sendiri bilang, teknologi jangan dilawan.
1: Iya.
0: Bisa melawan teknologi, harus rutin mengkonsumsi suplemen. Evolife AS10. Karena semuanya sudah terkandung di dalam satu tablet itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Kira-kira nih, mendengar penjelasan dari Dok Jo tadi, Bapak masih butuh gak itu kira-kira?
1: Butuh.
0: Butuh?
1: Butuh banget.
0: Dispil lagi lah, Pak. Jadi Bapak sudah rutin pakai laser dengan istri tercinta. Satu hari berapa kali pakai laser?
1: Pagi dan menjelang tidur.
0: Udah benar.
1: Pagi itu setelah mandi biasanya, sebelum jogging. Saya kan mandi dulu, baru jogging. Sebelum jogging, pakai.
0: Teknologi intranasalnya digunakan gak?
1: Kalau malam dipakai.
0: Apa yang dirasakan?
2: Apa yang dirasakan, Pak?
1: Lebih segar aja.
2: Oke.
1: Biasa lebih segar.
0: Berasa gak, Pak? Kalau dulu biasanya, maaf nih, Pak. Kalau namanya senior itu sudah mulai

0: short term memory loss ya.
1: Pikun.
0: Naruh kacamata di mana, kunci mobil di mana, ini aduh tadi taruh di mana itu sering terjadi katanya.
2: Dulu pernah saya tuh.
0: Ya.
2: Saya cari kacamata, padahal kacamatanya saya pakai.
1: Lucu.
0: Tapi sekarang udah enggak lagi.
2: Enggak lagi. Gitu. Saya waktu cari kacamata sekarang saya pegang dulu. Oh ini dia juga jadi.
3: Teknologi laser ini pada dasarnya dia selain sebagai preventif atau pencegahan penyakit, dia juga sebagai kuratif untuk penyembuhan apabila yang punya tensi tinggi, kolesterol, kemudian asam urat, gula darah ini kan dibantu untuk distabilkan. Tetapi dia juga bisa berfungsi sebagai rehabilitatif. Yang sudah terjadinya misalkan komplikasi seperti stroke, ini bisa dibantu supaya pemulihannya lebih optimal. Jadi teknologi laser ini mencakup 3 fungsi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
0: Lengkap ya, Pak. Saya ini senang banget loh, hari ini bisa bersenda gurau, tapi ngobrolnya juga daging ya, serius dengan Bapak. Tapi tahu gak Pak, terkadang saya itu sedih.
2: Mau tisu?
0: Enggak.
2: Cuman sedih aja.
0: Beberapa kali yang hadir juga yang ngobrol sama kita nih adik-adik, usianya jauh di bawah saya, jauh di bawah kita, 20-an. Bahkan mungkin masih early 20s ya, masih 22, 23, sudah terserang yang namanya gagal ginjal. Sudah harus cuci darah, Pak. Ironis sekali, tapi ini kenyataan ya, Pak.
2: Udah hemodialisa,
0: ya.
2: Masih muda.
0: Ya, sudah pakai ring, Pak. Umur 26 tahun sudah stroke. Pandangan Bapak dengan kenyataan saat ini anak-anak muda sudah banyak yang seperti itu, apa?
2: Kenapa di era yang serba canggih sekarang, di mana rata-rata usia manusia di muka bumi ini lebih panjang. Tapi justru anak-anak muda kita seperti yang tadi, di early, mereka sudah pasang ring.
3: Ya.
2: Artinya ada yang salah.
0: Ya.
2: Nah, adalah tugas kita, para senior, para orang tua, untuk memberikan early warning, mengingatkan kesalahan-kesalahan yang begitu berakibat fatal. Selain masa depan mereka jauh dari kecerahan, artinya cemerlang masa depan mereka itu kan jadi terganggu. Tes untuk bekerja ini gagal, karena nggak lulus tes gitu ya. Tes pendidikan ini gagal, karena ada komplikasi dalam tubuhnya. Maka pola hidup itu dari kecil memang harus diajarkan oleh orang tua. Seperti anak-anak, jangan terlalu banyak makan yang manis-manis gitu setiap hari. Berdampak kepada ginjal, berdampak kepada limpa, berdampak kepada kualitas darah, gitu. Kalau orang tuanya memahami ada laser yang mampu menstimulir gitu darahnya, kalau nggak paham,
0: ya.
2: Kalau orang tuanya mampu mengetahui tentang adanya Evo Life, mungkin bisa diperbaiki lebih too early ya. Tapi kalau tidak, nah itulah ya. Anak-anak muda akhirnya ginjalnya
0: sedih,
2: harus
0: sedih.
2: Iya, sedih kita.
0: Butuh tisu? Gantian deh.
2: Anak-anak muda begini, yang dibutuhkan oleh bangsa kita ini, kreatif, energik, sehat, dan menyenangkan.
0: Jadi setuju mana? Pakai laser di awal, sebelum terjadinya komplikasi, atau sesudah terjadi komplikasi?
2: Tentu mencegah.
0: Alhamdulillah nih ya, Pak Rizal sudah merasakan pemirsa yang namanya manfaat dari rutin menggunakan laser. Tentu Bapak juga pengen yang lagi nonton kita sekarang juga bisa ikut merasakan.
2: Iya, check it out.
0: Silakan Pak, check it out Pak.
2: Para pemirsa sekalian, bahwa sehat itu penting dan sakit itu amatlah mahal. Ayo sehatkan diri kita sebelum terlambat. Ikuti kata dokter. Anda percaya deh.
3: Dan ini terkhusus untuk yang masih muda-muda ya di luar sana ya. Ayo prioritaskan kesehatan tubuh Anda. Pola hidup sehat harus tetap dijalankan. Teknologi laser harus digunakan. Supaya dengan menggunakan teknologi laser, tensinya terkendali, gula darahnya terkendali, kemudian asam uratnya terkendali. Ketika semuanya terkendali, komplikasi dapat dihindari. Dan tambahannya adalah konsumsi suplementasi antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Karena keduanya akan bekerja berbarengan untuk kesehatan tubuh kita dan menghindari terjadinya komplikasi.
0: Tuh ya, jangan cuma didengerin aja, tapi harus dimengerti, dipahami, dan yang terpenting di...
2: Dilaksanakan. Yes.
0: Terima kasih banyak Bapak sudah sharing waktunya. Di sela-sela kesibukannya masih berkenan untuk hadir loh.
2: Dok,

0: Really appreciate. Thank you, Dok.
1: Thank you, Dok.
0: Nah, pemirsa, alat kesehatan Akulaser nih yang sedang kami gunakan dan juga suplemen Evo Life AS10 merupakan solusi tepat ya untuk meningkatkan kesehatan Anda sekeluarga. Kombinasinya sinergis ini antara laser dan kandungan 10 antioksidan, vitamin serta mineral lengkap. Terbukti lebih efektif menjaga kesehatan serta membantu mencegah juga mengatasi kolesterol tinggi, hipertensi, dan gula darah yang tinggi. Kalau semuanya terkendali, komplikasi pun bisa terhindari.
1: Yes.
0: Nah, ayo pemirsa ya. Langsung aja dapatkan informasi alat kesehatan Akulaser dan juga suplemen Evo Life AS10 hanya di GoGo Mall. Karena GoGo Mall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun loh. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional.
1: Terbukti.
0: Sudah merasakan kok.
1: Iya.
0: Itu kan buktinya di situ. Ingat ya, GoGo Mall ini memberikan layanan pendampingan secara eksklusif selama 30 hari. Hanya untuk memaksimalkan kesehatan Anda, pemirsa. Dan fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall. Nggak ada di tempat lain, Pak. Ya. Nikmatin juga fasilitas cicilan sampai 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Ini GoGo Mall sengaja loh memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda-Anda semua nggak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Akulaser dan juga suplemen Evo Life AS10. Ayo, segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda sekarang ini. Atau silakan ya, bagi Anda yang ingin langsung mendapatkan Akulaser, bisa mengunjungi kafe showroom GoGo Mall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat, segera gunakan Akulaser dan rutin mengkonsumsi suplemen Evo Life AS10 untuk solusi sehat dari luar maupun dari dalam. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
2: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Akulaser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall. Suplemen kesehatan Evo Life AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evo Life AS10.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai kepada tips perawatan serta tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. So, kalau gitu, langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive. Pameran bus terbesar di Asia Tenggara diselenggarakan di J-Expo Kemayoran Jakarta pada 20-22 Mei 2026 belum lama ini. Mulai dari bus tahun 60-an sampai bus keluaran terbaru yang pakai energi listrik dipamerkan di sini. Yang menarik lagi, di zaman sekarang kalau kita naik bus eksekutif juga rasanya nyaris setara sama bisnis kelas dari sejumlah maskapai pesawat.

0: ada di ajang Birch World Southeast Asia 2026 di G Expo Kemayoran. Acara ini acara 2 tahun sekali yang mempertemukan antara para pelaku karoseri bus dengan para konsumennya. Tapi nggak cuma karoseri ya, ada juga yang menjual sasis bus dan mesin-mesin bus lainnya. Kita lihat yuk apa aja yang ada di dalamnya.
1: Ajang pamer model terbaru dari para pengusaha karoseri bus ini digelar pada 20 hingga 22 Mei lalu.
0: Yang pertama saya akan mengajak Anda untuk melihat berbagai bus tingkat yang ada di pameran ini. Seperti yang ada di kanan dan kiri saya ini. Kita lihat yuk isinya seperti apa.
1: Yang pertama dari karoseri asal Malang, Jawa Timur, Adi Putro yang membuat jet bus 5 double decker yang menggunakan sasis Tronton mesin Volvo B11R bertenaga 450 horsepower. Bus ini memiliki kelas sleeper di bagian bawah. Menggunakan pintu sliding menjadikan ruangan ini terasa sangat private bagi penumpang. Sementara di atas terdapat kelas eksekutif dengan konfigurasi kursi 2-2, serta bagian paling depan terdapat dua kelas sleeper yang memiliki ruangan sangat lega. Dari karoseri New Armada yang membawa Skylander R25 double decker dengan mesin MAN26480. Bis ini dimiliki oleh PO U-Trans dan rencananya akan membawa trayek Tangerang-Jogja. Kabin bawah terasa lega sehingga penumpang tidak perlu nunduk untuk jalan di tengah kabin, sedangkan kabin atas terdapat kelas eksekutif dengan legrest pisah. Karoseri Tentrem masih mengandalkan Avante D2 dengan mesin dari Volvo B11R. Dimiliki oleh PO Epastar, bus ini memiliki 30 seat eksekutif dan 6 seat sleeper. Sementara itu, karoseri asal Ungaran, Jawa Tengah, Laksana, membawa bus dari Juragan 99 dengan bodi Legacy SR3 Neo double decker. Bermesin Volvo B11R, Laksana memberikan nuansa mewah dengan sederet logo baru dari Juragan 99.
2: Nah, yang menarik dari bus Juragan 99 ini adalah untuk avotnya, mereka sudah tidak lagi menggunakan TV LED, tapi mereka menggunakan proyektor.
1: Ya, bisa dibilang bus dari Juragan 99 ini merupakan bus penumpang termewah yang ada di pameran ini. Untuk kelas sleeper, kursinya memiliki double legrest yang menjadikan kaki bisa tersangga dengan sempurna. Untuk bagian atasnya, bus ini memiliki kelas super eksekutif dengan konfigurasi 2-1. Tempat duduknya pun mirip dengan yang ada di pesawat kelas bisnis dengan avot individual pada setiap kursinya. Di bagian paling depan terdapat kelas sleeper yang dilengkapi wireless charging untuk HP. Dan di bagian belakangnya masih ada 12 kelas sleeper lainnya.
0: Selain bisnis penumpang yang ada dalam acara ini, di acara Birch World 2026 ini juga terdapat bis dari klub sepak bola. Ya, ini dia. Bisnya klub Persija Jakarta. Menariknya, bis ini adalah elektrik. Dan biasanya, jika mobil elektrik baterainya ada di bawah, tapi bis ini baterainya ada di atas.
1: Bus ini menggunakan bodi Legacy SR3 Neo Panorama buatan karoseri Laksana yang dilengkapi dengan sasis elektrik dari Hyundai. Menurut data, bus ini memiliki baterai sebesar 290,4 kWh yang dapat menempuh perjalanan sepanjang 420 km.
0: Dalam acara ini juga terdapat bus Transjakarta, tapi bukan bus TJ biasa ya. Bis ini adalah bus fine dining dari Transjakarta.
1: Menggunakan bus tingkat premium dengan atap menggunakan panoramic sunroof, bus fine dining ini merupakan kolaborasi antara Transjakarta dengan House of Tugu. Rencananya bus ini akan mulai beroperasi pada awal Juni. Sementara itu, untuk karoseri yang membuat bus ini adalah Piala Mas dari Malang, Jawa Timur.
0: Gak cuma bis-bis baru, di sini juga ada bis-bis lama yang masih sangat-sangat jadul. Ini dia. Bis dari PO Sumber Alam. Lihat, secara fisik, bis yang biasanya depannya tidak ada kap mesinnya, ini bis jadul masih ada kap mesinnya.
1: Perusahaan otobus asal Purworejo ini membawa dua unit tertuanya dalam pameran ini. Ada Mitsubishi Fuso R seri 470 tahun 1963 dan juga Dodge D-Series tahun 1970-an. Kedua bis ini sudah tak digunakan untuk mengangkut penumpang, namun

0: pemilik mengaku bus ini masih sering disewa untuk keperluan syuting film, wisata lokal maupun untuk kebutuhan fotografi. Rivaldi Widianto, Jakarta.
1: Setelah sabar menanti, pembeli mobil sport coupe yakni Honda Prelude akhirnya bisa membawa pulang mobil dengan sejarah yang panjang ini ke garasi mereka. Animo yang besar terhadap mobil ini membuat antrean panjang bagi yang ingin meminangnya. Sementara itu, Piaggio Group Indonesia menggelar rangkaian ulang tahun Vespa yang ke-80 tahun dan sekaligus memperkenalkan Vespa GTS Supertech berkapasitas mesin 250 cc.
0: PT Honda Prospek Motor mengadakan seremoni penyerahan kepada 20 pembeli pertama Honda Prelude di bilangan Cipete, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Mei. Sejak diperkenalkan pada GS 2025 dengan model konsep, para pembeli Honda Prelude akhirnya bisa membawa pulang mobil impian mereka. Mobil dengan sejarah panjang ini mulai dibuka pemesanannya sejak awal 2026. Dan hingga kini tercatat sudah 280 pembeli yang mengantri kedatangan Honda Prelude generasi terbaru ini. Nama Prelude sendiri sempat mengalami pemberhentian produksi pada 2001. Namun Honda secara tidak sengaja menghidupkan kembali nama Prelude setelah menemukan model mobil yang memiliki sensasi seperti berjalan di atas awan. Honda juga menyematkan teknologi terbarunya yang bernama Exclusive yang membuat sensasi berkendara menjadi lebih sporty dan imersif. Honda Prospek Motor mengakui cukup terkejut dengan antusias pemesanan Honda Prelude ini. Mereka menyampaikan akan terus berusaha untuk mendatangkan mobil ini ke Indonesia dengan cepat.
2: Seperti yang pertama saya bicarakan, karena itu hanya 40. Kemudian kita request, karena hari pertama langsung habis. Dan kita minta nambah 100 diberikan. Dan terus pesanan naik sampai ke 200 lebih. Pokoknya kami memang pesanan itu tidak lebih dari 1 tahun ya, masa tunggu. Terus kita request ke Honda Motor Japan, dan itu diberikan lagi tambahan 50. Jadi tahun ini kuota yang diberikan untuk Indonesia itu 150. Jadi hari ini baru 20, 150 itu akan selesai rencananya ya, kalau schedule kami itu sampai Oktober. Jadi sampai Oktober itu rencana kami selesai pengiriman ke 150 konsumen.
0: Honda Prelude sendiri dijual di Indonesia dengan harga kurang dari 1 miliar rupiah. Namun jika Anda ingin memiliki, Anda harus menyiapkan kesabaran karena kemungkinan unitnya akan tersedia pada tahun 2027 mendatang. Kiprah skuter asal Italia, Vespa, kini sudah mencapai usia ke-80. Bertepatan di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan, Vespa menghadirkan edisi khusus dan terbatas sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Vespa ke-80. Yang paling spesial ada Vespa GTS Supertech 250 Special Edition. Warna yang digunakan bukan sekedar kosmetik biasa. Warna ini memiliki sejarah penting karena merupakan warna pertama Vespa di dunia diproduksi dengan cat yang bernama Verde Pastello. Mengusung konsep monokrom, semua yang menempel pada motor ini dibuat senada. Hal ini terinspirasi dari model Vespa 98 yang membuat kita bernostalgia di era dahulu.
3: Yang bikin dia limited adalah edisi 80 tahunnya. Edisi 80 tahunnya itu bisa kita lihat yang pertama itu adalah dari color-nya. Ya, itu semua yang limited 80 tahun ini kalau Pak menggunakan Verde Pastello, gimana hampir semuanya ini terinspirasi dari Vespa yang pertama kali kita luncurkan yaitu 98. Jadi dari warna, lalu juga dari velg, side grid, ya itu semua terinspirasi dari Vespa 98 dan warnanya pun juga sama.
0: Varian special edition dengan jumlah terbatas ini dibanderol seharga 102,8 jutaan on the road Jakarta. Pembeli pun juga akan mendapatkan buku eksklusif yang berisi perjalanan Vespa selama 80 tahun. Rivaldi Widianto, Jakarta.
1: Permasalahan lalu lintas di Bali yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara infrastruktur dengan para penggunanya berujung pada kemacetan yang masif yang berdampak pada perekonomian, lingkungan, dan masyarakat Bali itu sendiri. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mengapa kau hancur? Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
1: Oh, Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
2: tough banget,
1: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Choky Sitohang.
3: Horas Madihita Saluhutna.
2: Artinya
3: selamatlah kita semuanya.
2: Oh.
3: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Dulu downhill waktu muda.
2: Downhill. Sepeda yang turun gunung.
5: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
4: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
5: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
4: Darah saya itu kental.
2: HB-nya tinggi, Pak.
4: Tinggi banget. Ya. 18,3. Tapi dokter itu gak ngancam aja, gak berat ke kami.
2: Kenapa tuh?
4: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
2: Memang betul.
4: Kalau berhenti di jantung, koroner.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
6: Permasalahan lalu lintas di Bali yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara infrastruktur, kapasitas jalan, angkutan umum maupun moda pendukung pergerakan penumpang dan barang serta dinamisa pergerakan wisatawan juga penduduk yang tinggi berujung pada kemacetan masif yang berdampak pada perekonomian, lingkungan dan masyarakat Bali itu sendiri. Yang orang Bali, mana nih suaranya? Apakah udah punya solusi?
7: Selain masalah sampah, krisis air bersih, banjir, dan alih fungsi lahan, kemacetan di Bali saat ini menjadi salah satu masalah penting yang sedang dihadapi pulau ini. Kawasan pusat kota Denpasar dan jalur-jalur utamanya, jalur menuju ke pelabuhan Gilimanuk dan kawasan Badung Selatan menjadi titik-titik pusat kemacetan yang tidak hanya terjadi di masa-masa tertentu, tapi lumrah terjadi setiap hari. Volume kendaraan yang semakin banyak setiap tahunnya tidak bisa tertampung akibat ruas jalan yang tidak memadai. Proyek pembangunan properti yang mempersempit badan jalan, termasuk tidak disiplinnya sebagian pengguna jalan yang malah memperburuk kondisi kemacetan.
8: Untuk beberapa titik itu dari yang saya perhatikan dulunya itu nggak macet, tapi akhir-akhir ini mungkin karena banyaknya turis dan juga pendatang yang ke Bali untuk jalan-jalan ataupun untuk cari kerja, itu jadi lebih macet, Kak. Terus untuk beberapa titik yang macet itu yang saya perhatikan kebetulan di Canggu, kemudian di daerah Kuta juga, atau daerah-daerah turis lainnya. Dan jujur saja, saya kalau lewatin jalan itu ataupun lewat sekitarnya, itu kena dampaknya juga, walaupun mungkin saya nggak untuk berwisata, cuma untuk lewat aja. Dan itu tentunya bikin mangkas waktu yang lebih banyak untuk pindah atau mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, Kak. Dan itu kadang bikin stres juga.
7: Titik-titik kemacetan khususnya di kawasan wisata seperti Jalan Uluwatu, kawasan Kuta Seminyak, terlebih kecamatan Kuta Utara yang meliputi wilayah Tibu Beneng, Canggu yang berbatasan langsung dengan desa Pererenan yang belakangan menjadi momok kemacetan di Pulau Bali, juga sudah menjadi salah satu atensi besar, baik bagi pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jalan pintas Tibu Beneng Canggu yang diresmikan awal tahun 2024, diharapkan dapat mengurai kemacetan di sekitar kawasan Kuta Utara dan memperlancar arus lalu lintas. Namun hal tersebut tidak serta-merta menjadi solusi konkret. Justru di ujung shortcut terjadi penumpukan kendaraan karena sering kali terjadi penyempitan atau bottleneck pada waktu-waktu tertentu.
9: Kalau Canggu itu sudah tidak akan bisa melakukan pelebaran jalan lagi. Itu satu. Karena apa? Dari saya menjabat, itu kan hanya baru satu saya bisa menyelesaikan shortcutnya. Dan itu pun tidak bisa secara optimal. Karena badan jalan sudah seperti itu. Dan tidak mungkin kita melebarkan karena mohon maaf ini ada tempat beribadah buat Raja Laut harus sudah dicanangkan untuk dilakukan. Sehingga masyarakat yang ke Canggu, yang dari Bandara Ngurah Rai ini, mereka akan langsung ke Canggu, tidak lagi ke jalan darat. Dari setiap kawasan beberapa titik ini, itu akan ada yang masuk dengan stopover.
7: Pemerintah sendiri menganggarkan Rp1,21 triliun rupiah untuk rencana pembangunan proyek transportasi laut berupa water taxi di beberapa bagian perairan Provinsi Bali dan diharapkan sudah masuk proses konstruksi pada bulan Agustus 2026. Proyek yang akan menjadi moda transportasi laut ini dirancang untuk menghubungkan lokasi-lokasi strategis, diantaranya rute bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu, yang diklaim dapat memangkas waktu tempuh sedianya 1 hingga 2 jam menjadi 30 menit saja. Menurut Guru Besar dan Pengamat Transportasi Universitas Udayana, Putu Alit Sutanaya, kemacetan terjadi ketika demand melampaui supply. Sehingga untuk mengatasi permasalahan kemacetan digunakan pendekatan pada dua aspek, termasuk aspek optimalisasi sistem melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.
10: Rencana water taxi. Jadi water taxi ini hanya merupakan juga pelengkap untuk mengurangi beban. Hanya saja demand-nya tidak terlalu besar, karena demand-nya adalah nantinya orang menuju ke bandara dari bandara menuju ke Canggu dan sebaliknya. Sehingga yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah Canggu misalnya adalah pendekatan secara komprehensif tadi. Nah, kondisi idealnya juga ketika kita sudah mengetahui bahwa Canggu di sini kapasitas jaringannya sudah terlampaui, maka idealnya pada kondisi saat ini ditahan dulu pembangunan yang ada. Jadi jangan sampai pembangunan terjadi terus-menerus, tapi infrastruktur belum mampu untuk disediakan.
7: Ketika masalah kemacetan, khususnya di satu kawasan pariwisata tidak bisa diatasi dengan baik, maka akan ada pemikiran dan pilihan alternatif baru untuk berpindah ke wilayah lain yang masih cukup lengang. Seperti pada kasus mulai berkurangnya keinginan turis untuk mengunjungi Kuta dan memilih untuk tinggal dan beraktivitas di kawasan Canggu Berawa dan sekitarnya. Kartika Widowati, Badung, Bali.
6: Penggunaan kendaraan otonom kini mulai merambah industri logistik skala besar, khususnya di sejumlah kawasan di Oklahoma, Amerika Serikat. Meskipun diklaim mampu meningkatkan efisiensi rantai pasokan, pengguna jalan di sekitarnya masih cukup ragu dengan penerapan teknologi ini. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
1: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Dulu downhill waktu muda.
3: Downhill.
4: Sepeda yang turun gunung.
5: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
6: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
5: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
6: Darah saya itu kental.
7: HB-nya tinggi, Pak.
6: Tinggi banget. Ya, 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya agak berat ke kami.
7: Kenapa tuh?
6: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
7: Memang betul.
6: Kalau berhenti di jantung, koroner.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 31 Mei, jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Penggunaan kendaraan otonom kini mulai merambah industri logistik skala besar di sejumlah kawasan di Oklahoma, Amerika Serikat. Meskipun diklaim mampu meningkatkan efisiensi rantai pasokan, kehadiran angkutan barang berteknologi pintar ini tetap memicu kekhawatiran bagi pengguna jalan lainnya, seperti potensi terjadinya malfungsi pada sistem kerjanya. Jalanan di kota Durant, Oklahoma, Amerika Serikat ini bersiap menjadi medan uji coba baru bagi armada truk trailer tanpa pengemudi. Perusahaan Volvo dan Aurora resmi menunjukkan rute logistik otonom mereka dari Dallas menuju ke Oklahoma City. Meski diklaim lebih efisien, keputusan menghilangkan peran manusia dari balik kemudi ini masih memunculkan keraguan dari sejumlah pengguna jalan.
1: I'd rather person be driving it because there's people error, but there's also, you know, errors with technology as well.
0: Bagi para sopir truk konvensional, risiko terbesar tetap berada pada keandalan sistem operasinya. Sebuah galat kecil pada perangkat lunak dikhawatirkan bisa berdampak fatal di jalan raya.
2: If there's a glitch somewhere in that program, somebody could lose their life.
0: Menyikapi kekhawatiran tersebut, pihak pengembang kini memperketat protokol sensor kendaraan. Aparat kepolisian pun turun tangan untuk memastikan armada pintar ini dapat merespon kondisi darurat dengan aman.
3: I've put in protocols as to, like when an emergency vehicle comes up behind them, they will sense that. It'll just be a work in progress as to how public safety deals with that.
0: Selain kemampuan deteksi, truk otonom ini juga wajib menjalani pemeriksaan ketat setiap 24 jam. Jika sistem mendeteksi adanya gangguan, kendaraan akan secara otomatis meninggalkan jalur utama dan menepi hingga perbaikan selesai. Kini, uji coba terus dilakukan guna memastikan teknologi masa depan tetap sejalan dengan keselamatan publik. Tingginya harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah membuat popularitas mobil listrik asal China terus meningkat tajam di Uni Emirat Arab. Banyak konsumen di Dubai mulai meninggalkan kendaraan berbahan bakar konvensional dan beralih ke teknologi ramah lingkungan. Wah, G-Class, Land Cruiser, dan juga Land Rover, kesukaan warga Timur Tengah, bakal punya saingan dari Timur nih.
4: Tingginya harga minyak saat ini memicu perubahan perilaku konsumen di Uni Emirat Arab secara signifikan. Para dealer mobil di Dubai melaporkan bahwa antusiasme masyarakat mengenai kendaraan listrik asal Tiongkok naik lebih dari 30% dalam satu bulan terakhir. Kendaraan listrik Tiongkok dianggap unggul dalam hal efisiensi, teknologi, serta sistem yang canggih. Chang Wanhuan, seorang dealer mobil di Dubai, menyebutkan bahwa konsumen mulai mempertimbangkan kendaraan energi baru. Tren ini menunjukkan bagaimana guncangan geopolitik dapat mempercepat permintaan mobil listrik di kawasan Teluk.
5: Due to current situation that is taking place all over UAE, the petrol is getting really very high and very expensive. The Chinese cars, the efficiency is really very good. That's why today I've come to this showroom to get one China car for myself.
6: I choose this Chinese cars because their technology and it has efficiency systems. And a lot of my friends own these cars. So it's really amazing.
4: Tingginya minat warga terhadap kendaraan listrik asal Tiongkok bukan hanya sekedar tren sesaat. Pihak dealer melaporkan bahwa konsumen yang sebelumnya terbiasa menggunakan mobil bermesin besar kini mulai serius mempertimbangkan aspek efisiensi.
7: 因为美以冲突导致了这个油价的大幅攀升，以前开传统大排量汽车的消费者现在也开始考虑中国新能源汽车。最近这一个月，我们接触到的中国新能源汽车的询单量相对于平时增加了

0: 30%.
1: Keputusan konsumen untuk beralih juga didorong oleh prediksi bahwa harga minyak tidak akan turun dalam waktu dekat. Pada April ini saja, harga solar melonjak 70%, sementara bensin naik lebih dari 30% dibandingkan bulan sebelumnya. Belum lagi dampak kerusakan infrastruktur kilang yang membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama.
2: A big portion of these refineries have been hit. If the war and the conflict ends this week, so in the next 2 to 3 days, and the strait is opened, and the not production, the, if you want, refurbishment of these refineries actually start, then we're looking maybe around 1 to 2 months, approximately, to go back to normal production levels. Maybe for some refineries a bit more, because they have been hit hard. We're not going to see an instant sharp decline in prices.
1: Dengan kondisi pasar yang belum menentu, kendaraan energi baru kini menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat di kawasan Teluk. Guncangan geopolitik ini pada akhirnya mempercepat transisi menuju teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
3: Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri, sampai jumpa and until the next ride.

0: Libur panjang berlanjut hingga Senin, jalan menuju Bandung dan Puncak macet. Di puncak kemacetan bahkan mengular hingga 6 km. Tahun baru, Lebaran hingga Idul Adha berlalu, namun harga sejumlah bahan pangan masih mahal. Harga cabai bawang naik hingga 40% dan beras merangkak naik. Sehari Menjadi Hari ini akan mengajak kita ke Kampung Poncol untuk menyelami profesi pembuat tape, mulai dari memanen singkong hingga mengolahnya menjadi tape. Jumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama, inilah redaksi akhir pekan dalam Terpercaya. Peternakan ayam modern di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terbakar, ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terbakar. Kebakaran mengakibatkan pemilik peternakan menderita kerugian hingga 1 miliar rupiah. Kobaran api disertai asap hitam menghanguskan peternakan ayam milik Heri Setiawan di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu pagi. Sempat terdengar beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralas plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. 3 unit mobil damkar milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk menjinakkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh tim Inavis Polres Mojokerto. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower.
1: Kita menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran beserta tim, dan hingga saat ini kita tinggal melakukan pembasahan. Masih muncul potensi api dari lantai karena di bawah lantai itu ada material plastik.
0: Libur panjang berlanjut, bagi Anda yang mengambil cuti hari Jumat, maka libur panjang dari Idul Adha berlanjut hingga Selasa. Sebagian masyarakat pun memanfaatkan momen ini untuk berlibur, dan ini terlihat dari kemacetan di kawasan Puncak serta Tol Cipularang pada Sabtu pagi.
2: Pantauan kamera drone memperlihatkan kemacetan parah mengular sejauh 6 km dari lepas gate tol Ciawi, Simpang Gadok hingga tanjakan Selarong menuju Puncak Bogor, Jawa Barat Sabtu pagi. Untuk menunggu giliran buka tutup jalur, kendaraan terjebak dalam antrian berlapis selama berjalan.

0: 8.30 waktu Indonesia Barat terpantau padat. Kota dan Kabupaten Bandung memang menjadi salah satu tujuan wisata warga Jabodetabek saat libur panjang. Diperkirakan arus wisata ini masih akan terus meningkat melihat libur panjang masih 3 hari ke depan.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Barat, semburan gas bercampur air muncul di tengah jalan di kota Bekasi. Semburan gas terjadi diduga akibat pipa saluran gas terkena alat berat proyek pedestrian. Beginilah warga di Jalan Angkaraya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Jumat siang dikejutkan oleh semburan air bercampur gas setinggi lebih dari 5 meter. Semburan yang disertai bau gas menyengat ini membuat warga panik hingga terpaksa menutup warung mereka. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, Satpo PP dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi langsung melakukan sterilisasi dan menutup akses jalan. Semburan terjadi akibat pipa saluran gas milik perusahaan gas negara terkena alat berat proyek pedestrian. Selama proses perbaikan oleh petugas perusahaan gas negara, jalan di sekitar lokasi ditutup sementara. Kita bergeser berikutnya ke Jawa Timur, ada kecelakaan yang terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, gara-gara remblong, jeep wisata menabrak tebing. Sopir dan seorang wisatawan tewas. Berikut ini adalah video amatir mobil jeep yang membawa 4 orang wisatawan mengalami kecelakaan maut di Kabupaten Pasuruan pada Jumat pagi. Jeep mengalami remblong di jalur maut letter S Bromo di desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Jumat pagi. Jeep kemudian menghantam tebing dan terguling. Sopir jeep tewas di lokasi kejadian. Adapun seorang wisatawan meninggal saat dalam perjalanan menuju Puskesmas Sukapura. Kemacetan sempat terjadi saat evakuasi korban. Kasus kecelakaan ini sedang didalami oleh pihak kepolisian. Sebelum mengalami naas, jeep berangkat dari Pasar Tumpang menuju Penanjakan Bromo. Mobil jeep yang mengangkut rombongan wisatawan ini sempat mengalami permasalahan di pengereman, namun segera diperbaiki oleh sopir.
2: Laka menjelang kasada.
1: Selanjutnya, kita menuju ke Banten, ada plafon masjid di Kabupaten Serang yang ambruk akibat tidak kuat menahan tumpukan kotoran kelelawar selama bertahun-tahun. Jemaah masjid yang sedang menjalankan sholat langsung panik berlarian. Kamera pengawas merekam detik-detik plafon masjid Baitut Taqwa di Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, ambruk. Ketika kejadian, 3 warga sedang melaksanakan sholat tahajud sembari menunggu waktu sholat subuh tiba. Mereka panik dan berlari keluar dari masjid lantaran khawatir bagian plafon lainnya turut ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari hasil pemeriksaan awal oleh pengurus masjid, penyebab plafon ambruk diduga karena tumpukan kotoran kelelawar yang berada di atas plafon sudah terlalu berat, sehingga struktur atap tidak mampu lagi menahan beban. Usai kejadian, pengurus masjid bersama warga bergotong royong membersihkan puing-puing plafon yang runtuh agar aktivitas ibadah bisa berjalan dengan nyaman. Harga sejumlah sayur dan bumbu dapur terpantau naik di sejumlah daerah. Di Tasikmalaya, harga cabai merah menyentuh Rp140.000 per kilogram. 2 hari pasca Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pangan masih tinggi. Di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, harga komoditas yang masih tinggi, antara lain cabai merah yang saat ini dijual Rp140.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit domba juga naik dari Rp60.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Tingginya harga pangan dikeluhkan oleh konsumen. Menurut pedagang, sebelum Lebaran, harga cabai merah Rp60.000, kemudian melambung menjadi Rp160.000, lalu turun menjadi Rp140.000 per kilogram.
3: Harga-harga apa yang naik, Bu?
4: Cabai merah.
3: Merah apa lagi?
4: Cengek.
3: Buat Ibu, buat pembeli, beratnya kalau harganya mahal?
4: Iya, berat. Rp140.000.
3: Bu Haji yang naik, Bu Haji?
5: Harga. Semuanya barang naik.
3: Apa aja yang paling terasa?
5: Paling mahal? Cabai merah.
3: Dari berapa ke berapa?
5: Dari harga Rp60.000 sebelum Lebaran,

0: berarti hampir 200% ya.
1: Meski momen Idul Fitri dan Idul Adha sudah berlalu, namun kenaikan harga sejumlah bahan pangan tidak berlalu. Bicara soal kenaikan harga bahan pangan, pastinya yang paling tertekan adalah mereka yang memiliki penghasilan pas-pasan. Beragam siasat pun dilakukan kaum pas-pasan, salah satunya yaitu dengan berhemat. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Kalau sudah naik, susahlah turun. Itulah harga sejumlah bahan pangan saat ini. Sempat disebut kenaikan harga karena momen Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, lalu Idul Adha. Namun faktanya sejumlah bahan pangan harganya masih mahal. Sepertinya minyak goreng khususnya yang bersubsidi, yakni minyak kita, sejak awal bulan Mei, minyak kita langka. Walaupun ada, harganya pun mahal, di atas harga eceran tertinggi.
1: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
2: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat, ya bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
0: Tidak hanya minyak goreng, harga sayur mayur seperti cabai bawang juga belakangan naik. Seperti di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan, Jawa Timur, pada Jumat 29 Mei terpantau naik. Bawang merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp85.000 per kilogram. Selain minyak goreng dan sayur mayur, harga beras pun belakangan terpantau naik. Pada Jumat 29 Mei di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga beras medium dijual di kisaran harga Rp13.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun secara bertahap. Kenaikan harga beras ini pun tentu dikeluhkan oleh ibu rumah tangga, salah satunya Poppy Pertiwi. Untuk menekan pengeluaran sehari-hari, ibu empat anak ini menyiasati kenaikan harga beras dengan memilih untuk menurunkan kualitas beras yang biasanya dibeli.
3: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya yang biasa aku beli, misalkan paling turun ke dua dari atas itulah.
0: Sementara itu, sejumlah pekerja kantoran dengan gaji pas-pasan menempuh jalan membawa bekal dari rumah ketimbang membeli. Mereka mengaku lebih hemat memasak sendiri ketimbang beli jadi.
4: Menurutku bawa bekal. Jadi aku biasanya beli bahan-bahan makanan itu bisa habis buat seminggu atau mungkin 3 hari. Lebih hemat.
5: Pastinya masak sendiri. Kalau makan di luar, itu kan ada biaya lain-lain kan, kayak biaya yang masaknya habis itu, biaya sewanya juga, jadinya pasti lebih hemat masak sendiri.
0: Kenaikan sejumlah harga pangan disebut-sebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan saat momen hari raya. Namun faktanya setelah momen hari raya berlalu, sejumlah harga masih bertengger. Sebelumnya, pemerintah juga mengklaim saat ini daya beli masyarakat dan inflasi kenaikan harga masih terjaga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Sesaat lagi, Sehari Menjadi akan mengajak kita ke Kampung Poncol untuk menyelami profesi pembuat tape, mulai dari memanen singkong hingga mengolahnya menjadi tape. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Dulu downhill waktu muda.
2: Downhill.
3: Sepeda yang turun gunung.
4: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
5: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
4: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
5: Darah saya itu kental.
3: HB-nya tinggi, Pak.
5: Tinggi banget.
3: Ya,
5: 18,3.

0: dilakukan.
1: Dokter itu gak ngancamannya agak berat ke kami.
2: Kenapa tuh?
1: Pak Bambang, ini darahnya kental. Hmm. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
2: Memang betul.
1: Kalau berhenti di jantung, koroner.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Ya, kembali bersama kami di redaksi akhir pekan. Kabupaten Bogor, Jawa Barat punya Kampung Poncol yang dikenal sebagai Kampung Tape. Di sini terdapat lebih dari 10 tempat usaha tape rumahan yang sudah beroperasi dari generasi ke generasi. Nah, sehari menjadi kali ini, Mikaira Amar mengajak kita melihat bagaimana proses pembuatan tapai dari memanen singkong di kebun hingga mencicipi olahan tape yang menyegarkan di Kampung Poncol. Ini dia.

0: Di balik suburnya tanah dan sejuknya udara Kabupaten Bogor, tumbuh berbagai hasil bumi yang jadi sumber penghidupan warga. Salah satunya singkong. Selain direbus, umbi sederhana ini sering diolah menjadi berbagai jenis makanan khas yang melekat dengan kehidupan masyarakat Nusantara. Di Kampung Poncol Bogor, singkong disulap menjadi tape dengan cita rasa manis dan tekstur lembut yang sudah dikenal turun-temurun. Dari kampung inilah tradisi membuat tape terus hidup dan menjadi identitas yang membanggakan bagi warga setempat.
1: Tape atau peyem menjadi salah satu sumber probiotik murah meriah dengan kearifan lokal. Di sehari menjadi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan tape dari singkong mentah menjadi tape yang siap diolah. Saat sekarang ini saya sedang berada di jalanan untuk menuju kebun singkong untuk memanen singkong-singkong yang siap diolah.
0: Perjalanan menuju kebun singkong menjadi langkah awal dalam proses pembuatan tape. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, jalanan tanah yang berliku dan licin, serta deretan pohon dan ranting yang menjulur rendah, kerap kali memaksa kami untuk menunduk agar tidak terkena kepala. Namun, di balik medan yang cukup menantang, terbentang kebun singkong yang menjadi sumber utama bahan baku pembuatan tape khas Kampung Poncol. Singkong yang dipanen tidak boleh sembarangan, hanya yang berusia 7-9 bulan yang dianggap pas untuk diolah menjadi tape. Di usia ini, tekstur singkong dinilai sudah cukup padat namun tetap lembut saat dimasak. Jika terlalu muda, singkong akan terasa berair dan kurang manis, sedangkan jika terlalu tua, teksturnya cenderung keras dan berserat.
1: Ya Bapak, ini gimana tuh?
2: Nah, ininya dipotes dulu.
1: Oh, dipotek dulu. Gimana caranya? Ajarin nih.

0: Caranya begini nih. Nah.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Nah, di situ langsung deh tarik.
1: Tarik ya?
0: Iya.
1: Langsung cabut ini?
0: Iya dong.
1: Aduh. Berat nggak, Bapak?
0: Enggak. Enteng.
2: Enteng.
1: Bener gini?
0: Iya, begitu. Aduh. Tuh kan.
3: Ketika saya sedang asyik memanen, tiba-tiba hujan mengguyur. Kami pun bergegas merapikan beberapa hasil panen dan berteduh di saung kebun dahulu karena kondisi tanah jadi lebih licin. Dari tempat sederhana ini, suara hujan yang jatuh di atap saung justru menambah hangatnya suasana.
4: Dingin, kita lagi nunggu hujan reda nih ya, karena pas kita tadi di tengah-tengah panen singkongnya, tiba-tiba hujan turun ya. Jadi kita harus berhenti sejenak dulu. Bapak, kira-kira kalau di musim hujan ini, hasil panen singkongnya gimana?
5: Kurang bagus.
4: Kurang bagusnya kayak gimana, Pak?
5: Banyak yang busuk.
4: Banyak yang busuk ya.
3: Hujan reda, saatnya kami memanen kembali. Perharinya, singkong yang dipanen bisa mencapai 2 hingga 3 ton tergantung dari permintaan para konsumen. Singkong dibeli dari kebun warga di Kampung Poncol per kilonya dihargai Rp3.000. Singkong yang sudah dicabut segera ditebas umbinya dan dimasukkan satu persatu ke dalam keranjang lalu diangkut ke atas mobil. Hasil panennya sudah terkumpul di atas mobil, saatnya kita kembali ke pabrik untuk mengolah singkong-singkong ini. Let's go, berangkat! Pabrik ini sudah berdiri dari tahun 90-an. Ulan sebagai penerus generasi kedua sudah menjalankan bisnis ini dari tahun 2000.
6: Banyak sih ya, kendalanya pertama di singkongnya kalau lagi langka. Tuh susah singkong langka dah tuh. Harga juga jadi mahal beli singkongnya tuh. Terus cuaca.
4: Ya, kita mau belah kulit singkongnya, kita mau buang kulit singkongnya dulu biar bisa ke tahap selanjutnya. Ibu ini ya, buka singkongnya gimana?
7: Ini dipotong gini. Panjang banget. Tuh, saya baru di
4: oh, ujungnya dulu. Ya. Oke. Ini juga. Di situ? Tengahnya?
7: Iya.
4: Oke.
3: Para pekerja berasal dari Kampung Poncol sendiri. Ibu-ibu bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Bukan main, setiap orang mampu mengupas hampir 200 kg singkong. Singkong-singkong yang sudah dikupas harus segera dicuci. Biar benar-benar bersih, singkong dicuci sebanyak 3 kali. Pencucian pertama dilakukan untuk melarutkan sisa tanah. Setelah dirasa tidak ada sisa tanah, singkong siap masuk ke tahap pencucian kedua dan ketiga.
4: Jadi ini proses pembersihan kedua. Jadi ini digoyang-goyangin sama akangnya biar kotoran-kotoran yang ngendap di sela-sela singkongnya itu ya kan. Masih bisa kita lihat di beberapa ya kan ya, kayak gini ya.
8: Jadi kan bekas pengupasan masih ada tanah.
4: Ini sambil dialiri air.
3: Goyang ke kiri, goyang ke kanan terus. Kayaknya seru ya. Saya juga mau nyobain ah.
4: Bisa. Tolong Kang, siram Kang. Oke, kita coba ya. Mungkin akangnya kalau ngelakuin ini kelihatannya mudah ya. Kita coba ya. Tapi kalau salah jangan marah ya Kang ya. Oke, awalnya kakinya dibuka ya Kang. Oke. Singkongnya gak keras.
3: Kalau saya yang coba, jangankan jadi lebih bersih. Gerak aja singkongnya gak mau nih. Emang harus pakai ekstra tenaga ya kalau ada di tahap ini. Tapi tahap pencucian ketiga kayaknya saya lebih bisa deh. Singkong dari pencucian tahap 2 langsung dimasukkan ke dalam bak yang sudah berisi air.
4: Jadi ini proses pencucian yang ketiga. Jadi singkong yang udah bersih kayak gini, udah putih, gak ada kotoran lagi. Kita taruh ke keranjang yang ada bolong-bolongnya ini biar airnya kepisah. Ini taruh di mana, Kang?
8: Ini yang besarnya kemari,
4: okay.
8: Yang kecilnya kemari.
4: Oke, okay, nah biar apa, Kang, dipisahin, Kang?
8: Ya, jadi ntar dia matangnya kalau yang disatuin, yang kecilnya hancur, yang gedenya masih mentah.
3: Singkong yang sudah disortir berdasarkan ukurannya siap masuk ke tahap perebusan. Setiap panci perebusan di sini mampu menampung

0: hampir 50 kg singkong. Singkong direbus setengah matang selama 15-20 menit. Perebusan di sini pun masih dilakukan dengan cara yang tradisional.
1: Oke, nah, singkong udah bersih di dalam keranjang-keranjang ini, langsung dimasukin ke panci perebusan yang sudah mendidih seperti ini, Kang. Bentar, aku mau nanya, kenapa sih proses perebusannya masih pakai kayu bakar?
2: Soalnya beda, kan dari rasa, dari wangi beda.
0: Kalau buih atau busanya sudah keluar, tandanya singkong sudah setengah matang dan siap diangkat. Setelah itu, singkong harus diguyur lagi menggunakan air mengalir.
3: Jadi, singkong-singkong yang sudah direbus 15-20 menit ya, Kang ya? Yang sudah setengah matang ini harus disiram lagi. Karena kelihatan tuh, ini. Zat karbohidratnya atau amilopektinnya yang bikin-bikin lengket ini nanti mempengaruhi ke hasil tapenya. Jadi, harus disiram, dihilangkan dulu sebelum ke tahapan selanjutnya.
0: Singkong yang sudah bersih segera diangkat ke balai bambu. Proses pendinginan dan pengeringan menjadi tahapan penting sebelum masuk ke proses peragian. Proses ini berlangsung selama 20 menit atau bisa dicek secara berkala sampai suhunya benar-benar turun.
3: Kang, kenapa sih Kang harus ditunggu dingin dulu baru dikasih ragi? Oh, kalau panas dikasih ragi jelek ya. Biasanya kalau kayak gitu hasilnya gimana, Kang?
2: Berlendir.
0: Saat dirasa singkong sudah dingin dan kering, tahapan selanjutnya pun menanti nih. Proses pemberian ragi merupakan tahapan paling utama dari produk fermentasi. Pemberian pun tidak boleh sembarangan, karena salah teknik bisa-bisa hasil tapenya tidak sesuai harapan.
3: Nah, Kang, ini gimana cara proses pemberian raginya? Awalnya di mana?
2: Iya, dibuntel dulu. Tuh.
3: Oh, ini dibuntel ya, Kang? Ya? Oh, bukan disebar ya? Kenapa, Kang?
2: Kalau disebar ketebalan, kalau dibuntel begini kan dia keluar ngebul, kalau digebuk-gebuk begini jadi rata.
3: Oh, jadi rata ya.
2: Enggak terlalu tebal.
0: Gebuk-gebuk sampai semua permukaan singkongnya terlapisi ragi. Proses fermentasi dilakukan selama satu malam untuk menghasilkan tape setengah matang. Hal ini dilakukan karena tape akan terus terfermentasi selama proses distribusi. Cara ini dilakukan agar tape sampai ke tangan konsumen masih dalam kondisi terbaik dan tidak lembek ataupun terlalu berair.
3: Kang, ini boleh aku cicipin atau enggak?
4: Boleh dong.
3: Oke, ini aman kan ya?
4: Aman dong. Oke. Cuman rasanya aja yang belum muncul seperti tape gitu, masih singkong aja.
3: Oke, coba ya. Nih, tentukannya. Rasanya masih singkong banget ya, tapi ada hin-hin asam tapenya udah keluar, tapi belum manis ya, Kang ya?
4: Belum. Besok manisnya.
3: Itu udah bisa dimakan kok.
0: Proses pengemasan di sini masih dilakukan dengan cara konvensional. Tape diletakkan di dalam keranjang yang sudah dilapisi daun pisang, disusun berjajar rapi dan rapat.
3: Nah, Bapak, ini kenapa sih di packingnya harus pakai daun pisang, biar apa, Pak?
2: Biar matangnya bagus, rata, wangi.
0: Keranjang tape yang penuh harus ditutup kembali menggunakan daun pisang. Supaya lebih kuat, beberapa sisi keranjang diikat menggunakan tali untuk mengantisipasi tape agar tidak jatuh dan berceceran. Setiap hari, sebanyak 25 keranjang tape siap didistribusikan ke wilayah Bogor dan Jakarta. Selain dalam skala besar, pabrik ini juga mendistribusikan tape dengan memberdayakan pedagang keliling. Salah satu pedagang tape keliling adalah Cahyono atau yang akrab disapa Mas No. Berjualan selama 29 tahun, dirinya sudah merasakan manis pahitnya berjualan tape.
5: Ya, tantangannya kalau musim panas itu gendalanya bahan singkongnya susah. Akhirnya penjualan kan ikut mahal nih. Akhirnya penjualan berkurang.
3: Nah, di cuaca yang lagi panas-panasnya gini ya, es campur dan juga es teleri merupakan sajian yang pas ya. Apalagi ditambah dengan tape yang kita bikin tadi, makin menambah kenikmatan yang juga freshness-nya. Yuk, kita cobain yuk.
0: Menjadi jajanan yang fleksibel, cocok diolah dan dipadukan baik dengan makanan maupun minuman. Sensasi otentik tape sebagai produk fermentasi memperkaya rasa dan tekstur dan menjadikannya lebih kompleks.
3: Kalau di es campur yang saya makan ini, karena rasanya lebih kompleks ya, dicampur dengan tape yang ada manis, asam dan juga segernya, jadi lebih nyatu gitu, lebih kawin gitu. Ya, tapi kalau di es teller ini ya, karena memang dari es teller ini dominan manis, jadi tapenya

Sesaat lagi kami ajak Anda jalan-jalan ke kawasan Bandung Barat yang menawarkan pemandangan alam indah dan udara sejuk serta beragam kuliner khasnya. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
1: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qada.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, fikih ibadah bagi orang sakit dan lansia. Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Dulu downhill waktu muda.
3: Downhill.
4: Sepeda yang turun gunung.
5: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
2: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
5: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
2: Darah saya itu kental.
4: HB-nya tinggi, Pak.
2: Tinggi banget. Ya, 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya agak berat ke kami.
4: Kenapa tuh?
2: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
4: Memang betul.
2: Kalau berhenti di jantung, koroner.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Kembali bersama redaksi akhir pekan, isi liburan permainan tradisional Lolorian di Garut, Jawa Barat bisa menjadi alternatif hiburan yang menyenangkan. Sementara itu di Ternate, Maluku Utara, Anda juga bisa mengisi liburan dengan menikmati sensasi memetik 7 jenis melon dari kebunnya langsung.

0: asik kali ya kalau main ke Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selain alamnya yang terkenal indah, di Ciheran, Desa Cihaur Kuning, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terdapat permainan tradisional yang bisa dinikmati anak-anak dan orang dewasa. Namanya adalah bermain lolorian. Pengunjung bisa merasakan sensasi berseluncur sejauh 120 meter dengan duduk di atas lori yang terbuat dari bambu dan kayu melalui rel yang terbuat dari pelepah dahan pinang. Beragam ekspresi ditunjukkan mulai dari raut wajah ketakutan, ceria, teriak kegirangan hingga gelak tawa kerap terdengar setiap kali lori meluncur.
1: Seru. Ingat masa kecil, pengen nyoba jauh-jauh dari Bandung ke sini.
2: Dari Bandung ibu ya? Gimana nih Bu, bagian apa nih yang paling seru nih pas naik ini?
1: Pas turun dari situ, terus yang ini, pas belokan sini nih.
0: Meski tanpa pengaman, permainan lolorian diklaim aman digunakan karena ketinggian rel dengan jalan hanya beberapa sentimeter saja. Belum lagi kecepatan lori masih dalam batas wajar.
3: Lori ini sebelum-belum ada motor, ada sepeda, bocah-bocah di sini perlu permainan. Ya, Bapak buat permainan alat sarerang bahasa Cina, bahasa Sunana, dan pohon aren bahasa Indonesia.
0: Untuk mencoba permainan ini, Anda hanya perlu membayar Rp5.000 saja. Anda sudah bisa loh menikmati permainannya selama 1 jam. Beralih ke Maluku Utara, kita bisa menikmati wisata petik melon dan edukasi di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan. Tempat agrowisata ini menawarkan pengalaman memetik dan mencoba langsung berbagai jenis melon dengan cita rasa yang berbeda-beda. Pengunjung bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing. Dalam sekali panen, kebun melon ini mampu menghasilkan hingga 1 ton melon dan selalu habis terjual di lokasi.
4: Sasaran utamanya saya lebih-lebih ke edukasi. Jadi di sini ada namanya outing class. Jadi mereka bisa belajar di sini, di dalam kebun ini juga. Outing class sasarannya ke anak-anak TK PAUD.
0: Setiap pengunjung yang datang akan disuguhkan minuman berbahan olahan melon, serta bisa mencicipi 7 varian rasa melon yang tersedia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bicara kawasan Bandung, tidak surut soal lokasi wisata ya. Nah, di Bandung Barat selain menawarkan pemandangan alam yang indah dan sejuk, kawasan ini juga memiliki aneka kuliner khas yang menggugah selera.
0: Bandung Barat memiliki banyak lokasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah lokasi wisata yang berada di wilayah Cikole, Lembang. Di sini saya akan mengajak Anda untuk menjajal sejumlah wahana seru di tengah rimbunnya hutan pinus. Tapi sebelumnya jangan lupa menggunakan pengaman terlebih dahulu ya, demi keselamatan.
6: Oke, nah ini saya sudah menggunakan body harness ya untuk mencoba berbagai wahana yang ada di sini. Ya udah, let's go.
0: Wahana pertama yang saya coba adalah jembatan tali dua, di mana saya harus berjalan di atas seutas tali sepanjang 25 meter dengan ketinggian 10 meter. Bagi saya, wahana ini menjadi tantangan tersendiri karena sulit sekali bergerak sambil menjaga keseimbangan. Selanjutnya, ada jembatan gantung nih. Di sini saya harus berjalan di antara papan kayu dan tali baja. Saat berjalan, jembatan akan bergoyang hingga saya pun harus mengatur langkah agar tetap seimbang.
6: Ini juga sebenarnya menegangkan ya, tapi setidaknya saya lebih berani untuk melewati jembatan gantung ini daripada tadi wahana yang tali. Oh, serem tapi seru.
0: Wahana lain yang tak kalah menantang adalah turun tebing atau rappelling. Dalam wahana ini, saya harus menuruni tebing buatan setinggi 15 meter dengan tali serta alat khusus. Sebelum mulai, instruktur akan mengajarkan teknik dasar seperti cara memegang tali, posisi kaki, dan cara mengatur kecepatan turun. Selama proses turun tebing ini pun, instruktur akan terus memberikan arahan untuk memastikan keamanan. Meski sempat tegang saat pertama kali melepaskan pijakan dan menggantung di udara, namun ternyata asik juga ya menuruni tebing ini.
6: Bravo. Oke, tadi saya sudah mencoba wahana turun?
7: Turun tebing.
6: Tebing. Ini ternyata memang awalnya agak seram, tapi setelah dicoba ternyata seru banget ya, dan tidak sesusah yang saya kira. Ayo deh kita lanjut lagi.
0: Wahana terakhir yang saya coba adalah Flying Fox. Meluncur di lintasan sepanjang 125 meter dengan ketinggian 30 meter ini benar-benar memacu adrenalin. Tapi juga menyenangkan karena bisa sambil menikmati indahnya pemandangan hamparan hutan pinus.
7: Kalau persyaratannya kita lebih konsen di berat badan. Tapi berat badannya itu maksimal di 250 kg. Tinggi badan, kita sebenarnya kalau tinggi badan menyesuaikan dengan wahananya sih.
0: Bagi sejumlah pengunjung, menjajal beragam wahana ekstrim yang ada jadi pengalaman yang menyenangkan untuk mengisi waktu liburan.
8: Ya, aku suka ini sih, kayak ngelihat kayak apa ya, naik-naik yang menantang kayak gitu. Terus aku juga emang gak takut ketinggian, jadi kayak kalau ngelihat yang kayak gini malah seru gitu, pengen nyobain.
9: Serunya karena banyak permainannya sih. Jadi anak-anak itu melatih motorik, senang anak-anak kan anak segini kan nggak mau diem ya. Aktivitasnya gitu harus gerak terus, energinya harus dikeluarkan.
0: Puas menjajal berbagai wahana, saatnya kulineran nih. Pilihan saya jatuh pada tahu susu yang jadi kudapan khas daerah Lembang. Menariknya, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan tahu susu ini loh. Awalnya kacang kedelai digiling hingga halus, lalu direbus dan diaduk dalam kuali besar dengan suhu tinggi selama 1 jam. Setelahnya kacang kedelai disaring dan ditambahkan dengan berbagai bahan lainnya.
6: Di dalam proses penyaringan ini, tadi setelah sari kedelainya dipisahkan dengan ampasnya, kemudian sari kedelai ini barulah diberikan bumbu-bumbu lain yakni susu dan juga mentega sehingga jadilah tahu susu.
0: Guna mendapatkan tekstur yang lembut, dibutuhkan 4 liter susu sapi untuk setiap 13 kg kedelai. Adonan yang telah ditambah susu ini kemudian ditambahkan biang tahu dan garam, lalu dicetak di papan khusus. Tahu pun kemudian dipotong dan dikemas untuk dijual. Dalam sehari, rata-rata lebih dari 1.600 bungkus tahu susu bisa terjual habis. Cita rasanya yang lezat menjadikan kudapan ini laris diburu wisatawan.
10: Ya, kalau tahu susu Lembang ini memang perbedaannya dengan tahu-tahu yang lain, kita ada campuran dari susu dan margarin. Jadi membuat itu lebih gurih dan lembut teksturnya.
0: Tahu susu dijual dalam dua jenis varian, yakni tahu mentahan dan tahu goreng. Biasanya tahu akan dihidangkan bersama cabai rawit untuk menambah cita rasa. Satu bungkus tahu susu ditawarkan dengan harga Rp30 sampai Rp35.000.
6: Nah, jadi ini mau digoreng ataupun dimakan langsung, tahu susu ini tetap enak ya. Rasanya cocok banget untuk dimakan langsung setelah jalan-jalan ataupun jadikan oleh-oleh ketika Anda berkunjung ke Lembang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
5: Berikutnya kami punya fenomena alam tahunan memukau. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna di Yiliang, China. Redaksi Akhir Pekan segera kembali dengan informasi selengkapnya.

0: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Dulu downhill waktu muda.
2: Downhill.
3: Sepeda yang turun gunung.
4: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
5: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
4: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
5: Darah saya itu kental.
3: HB-nya tinggi, Pak.
5: Tinggi banget. Ya, 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya agak berat ke kami.
3: Kenapa tuh?
5: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
3: Memang betul.
5: Kalau berhenti di jantung, koroner.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 31 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
6: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
7: tough banget,
6: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Coki Sitohan.
8: Horas Madihita Saluhutna.
7: Artinya
8: selamatlah kita semuanya.
7: Oh.
8: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
11: Kembali bersama redaksi akhir pekan, sebuah fenomena alam tahunan yang memukau kini tengah menyelimuti wilayah Hiliang. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dengan dominasi warna ungu.
12: Bak pemandangan di negeri dongeng, spektakel awal musim panas yang memukau tengah memikat perhatian ribuan wisatawan di Hiliang, Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya. Danau biru yang jernih di kawasan ini kini dikelilingi oleh lautan bunga jakaranda berwarna ungu yang mekar sempurna. Dari pantauan udara, kilauan air danau tampak menyerupai cermin raksasa yang dibingkai oleh kelopak bunga berbentuk lonceng yang indah. Embusan angin musim panas yang lembut sesekali menggugurkan kelopak bunga, menciptakan pemandangan yang menenangkan di atas air. Terletak di Tenggara Kunming, kota yang dijuluki sebagai kota musim semi, wilayah Hiliang kini menjelma menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam dan fotografer.
13: Bunga
12: jakaranda yang aslinya berasal dari Amerika Selatan ini

0: mulai diperkenalkan di Cina pada tahun 1980-an dan tumbuh subur berkat iklim subtropis yang sejuk di wilayah tersebut. Fenomena alam tahunan ini biasanya mencapai puncak mekar antara akhir April hingga bulan Mei.
1: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda ke kota sungai yang berada di negara bagian Queensland, Australia, Brisbane. Ternyata menyimpan banyak sekali kuliner menarik untuk dijelajahi. Dan saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa.
2: Pagi yang cerah di kota Brisbane, Australia. Mari kita mencicipi croissant viral yang masuk dalam jajaran croissant terbaik di dunia versi majalah New York Times. Loon sendiri berasal dari kota Melbourne, Australia yang memiliki sejumlah gerai di berbagai kota seperti Brisbane juga Sydney. Uniknya, croissant di sini dibuat oleh mantan insinyur aerodinamika Formula One bernama Kate Reid yang pada akhirnya menemukan ketertarikan pada dunia pastry saat berada di Paris, Prancis. Ada berbagai jenis croissant klasik yang dapat Anda coba di sini, mulai dari croissant original, penne coklat, hingga yang menjadi salah satu favoritnya, almond croissant. Mencoba varian almond, saya terpukau dengan irisan almond panggang yang melengkapi cita rasa gurih renyah, namun tetap lembut di bagian dalam pastry croissant ini.
3: It's delicious. My favorite is the almond croissant. And anything filled with chocolate.
2: Selain pastry, tempat ini juga menawarkan kopi dan varian minuman lainnya seperti matcha. Harga croissant viral ini bervariasi mulai dari 7 hingga 15 Australia dollar atau sekitar 89.000 hingga 190.000 rupiah. Kalau tadi kita mencicipi kuliner ala Prancis di kota Brisbane, kini saya ajak Anda kembali ke cita rasa otentik khas Nusantara yang kaya akan bumbu dan rempah, meski berada jauh di negeri kanguru. Ini dia, Restoran Sendok Garpu, salah satu restoran Indonesia yang paling populer di kota Brisbane yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam. Berawal dari warung tenda sederhana, kini restoran khas Indonesia ini berlokasi di pusat kota Brisbane, tepatnya di Jalan Elizabeth Street. Didirikan oleh warga negara Indonesia asal Jakarta, Alicia Martino, ia membawa resep asli keluarganya dan konsep warung Indonesia ke Australia. Ragam menu tersedia mulai dari iga penyet, ayam bakar dan goreng kalasan, rendang, sate, hingga berbagai jenis sayur seperti tumis kangkung, gado-gado, dan masih banyak lagi. Cita rasa otentik dipertahankan melalui bumbu dan rempah yang digunakan.
4: Jadi kita tuh untuk keep the rasa otentiknya, kita coba mendekati sedekat mungkin dengan bahan-bahan yang biasa kita pakai di Indonesia. Contohnya misalnya bawang merah. Bawang merah tuh mahal sekali di sini, tapi kita tetap gunakan bawang merah untuk mendapatkan rasa yang otentik. Atau misalnya cabai keriting gitu ya. Cabai di sini kan nggak pedas kalau yang asli dari sini. Jadi kita coba search dari negara-negara lain seperti India atau Thailand atau Vietnam yang sudah produknya itu frozennya sudah ada di sini atau yang freshnya pun sudah ada di sini.
2: Saya pun penasaran, seotentik apa sih makanan Nusantara di restoran ini?
5: Nah nih, di piring saya menu makanan Indonesia malam ini ada iga, udang, dan kangkung balacan. Kita coba gimana nih, seotentik apa masakan Indonesia di Australia? Udangnya fresh. Ini porsinya juga besar-besar banget dan rasanya nih benar-benar kayak bumbu. Jadi pas banget kalau lagi kangen makanan Indonesia pas lagi di Australia, ini bisa jadi salah satu opsi. Lanjut makan lagi ya.
2: Tak heran restoran ini juga menjadi tempat berkumpulnya para diaspora Indonesia di Brisbane, Australia yang rindu akan kuliner tanah air.
6: Makanannya sih autentik banget, enak, dan yang paling aku suka adalah ngingetin rumah sih, jadi kayak bener-bener makan di Indonesia gitu. Menu favoritnya adalah ayam kalasan dan iga bakar, itu wajib coba karena empuk banget, enak.
2: Lebih dari 100 menu khas Nusantara tersedia dengan range harga yang beragam, mulai dari 10 Australian dollar atau sekitar 125.000 rupiah. Jadi, tertarik untuk menjelajahi kuliner di kota Brisbane? Nabila Putri, Brisbane, Australia.

0: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah dua lantai di Gang Resmi Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar hangus menangis histeris. Meski sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, akhirnya api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah bangunan gudang kain dan karet plastik di Jalan Cibogo, Sabtu pagi. Kobaran api pertama kali terlihat pada pukul 4 pagi. 4 unit mobil damkar dikerahkan menuju lokasi. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas untuk melakukan pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 7 pagi. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan kasus kebakaran sedang ditangani oleh Polres Cimahi. Kebakaran juga menghanguskan sebuah peternakan ayam modern di Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralaskan plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bahasa Prancis masuk sekolah. Dan ini bukan kali pertama instruksi belajar bahasa asing disampaikan Presiden Prabowo. Lalu bagaimana instruksi ini diterjemahkan sampai ke bangku sekolah? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Jalan 16 di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Sedangkan untuk proses perbaikan saluran air di bawahnya juga mulai dilakukan sejak Jumat malam.
1: Jalan 16 di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya. Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, Sartono, mengatakan konstruksi saluran air yang rusak akan diganti dengan pemasangan box culvert.
2: Alhamdulillah, tadi kita kerjakan dari pagi sampai sore ini, alhamdulillah tadi jam 15.30, alhamdulillah terurai, fokus kita mengurai kemacetan lalu lintas. Alhamdulillah jam 15.30 sudah terurai, ini hanya penanganan sementara. Nanti malam akan dikerjakan penanganan permanen berupa pemasangan box culvert ukuran 2 meter.
1: Sartono menjelaskan pekerjaan proses perbaikan tidak akan menutup seluruh jalan. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
3: Jalan yang ambles di Lenteng Agung Jakarta Selatan memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang ada di bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali ataupun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arif Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
0: Petugas Dinas Sumber Daya Air menutup jalan yang ambles di kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan plat besi. Penutupan tersebut merupakan solusi sementara agar kendaraan bisa melintas dan tidak menyebabkan kemacetan. Pada Sabtu 30 Mei sore, tiga lajur jalan dari arah Pasar Minggu menuju Depok sudah bisa dilalui. Kendaraan yang melintas wajib melambatkan lajunya. Sementara itu proses perbaikan jalan yang ambles akan dikebut dan ditargetkan rampung pada 12 Juni mendatang. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi Wicaksono di kawasan Lenteng Agung. Selamat malam Jojo, kalau tadi perbaikan sementara sudah dilakukan, bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di sana? Silakan laporan Anda.
4: Ya, selamat malam Diana. Update perbaikan jalan yang amblas di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, tepatnya di Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Lenteng Agung, ini masih terus dikebut oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, di mana update-nya untuk kali ini total dari lubang ataupun amblasan jalan yang kemarin sempat memenuhi seluruh jalur dari arah Pasar Minggu ke arah Depok ini saat ini sudah tertutup hampir 90%, di mana untuk sementara waktu sambil menunggu perbaikan bagian bawah dari jalan raya ini, untuk dari Dinas Sumber Daya Air sendiri memasang plat baja agar lalu lintas ataupun kendaraan ini tetap bisa melintas di jalan raya Lenteng Agung sendiri. Saat ini memang perbaikan terus dilakukan dengan menyiagakan satu alat berat seperti yang telah disiagakan di belakang saya. Ada satu ekskavator yang bersiaga, di mana ekskavator ini dilakukan selain untuk menguruk ataupun menutup bagian jalan, dan ini rencananya juga pada malam hari ini akan membongkar sebagian jalan untuk nantinya memasang box beton sepanjang 16 meter untuk menambal bagian pipa ataupun saluran perairan ataupun yang disebut sebagai hong begitu, yang menjadi penyebab amblasnya jalan ini. Karena berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, bahwa penyebab dari amblasnya jalan ini karena adanya hong ataupun saluran air yang sudah berusia cukup tua sehingga lapuk begitu sehingga tidak kuat untuk menahan beban jalan dan menyebabkan amblasnya badan jalan ini. Nantinya perbaikan akan dilakukan pada setiap hari, sore hingga malam hari, khusus untuk perbaikan yang lebih lanjut begitu. Dan untuk malam hari ini sampai dengan 3 hari ke depan rencananya akan ada pemasangan box beton berukuran 2x2 meter yang nantinya akan menjadi pondasi dari jalan yang ambles, untuk memperbaiki jalan yang ambles di belakang saya ini. Perbaikan memang berlangsung sepanjang hari, namun untuk fokusnya sendiri menunggu lalu lintas dari jalan Lenteng Agung Raya ini sepi, sehingga akan kembali dilakukan pada hampir tengah malam hingga dini hari. Pada saat ini sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, para petugas masih melihat situasi dan kondisi lalu lintas yang ada, walaupun hari ini merupakan hari Sabtu, dan memang sebagian besar masyarakat libur begitu yang namun demikian bisa dilihat sendiri Diana di layar kaca Anda bahwa kepadatan cukup terlihat di Jalan Raya Lenteng Agung. Kemacetan ini bisa saya prediksi atau perkirakan sepanjang kurang lebih 1 km dari titik jalan ambles di sekitaran Sreksen Sawah sampai dengan depan ataupun seberang Universitas Pancasila. Dan saat ini lajur yang bisa dilewati sebenarnya sudah hampir penuh. Jadi jalan Lenteng Agung Raya ini dari arah Pasar Minggu ke Depok ini ada 3 lajur. Dan kemarin sempat hanya bisa dilewati 1 lajur. Namun sejak siang hari tadi sampai malam hari ini sudah ada 3 lajur yang bisa dilewati. Namun pada malam hari ini memang volume kendaraan lalu lintas yang melintasi jalan Lenteng Agung Raya ini cukup padat, sehingga kepadatan bisa terlihat. Dan upaya untuk perbaikan jalan yang amblas ini untuk sementara waktu dihentikan, namun akan kembali dilakukan pada malam hingga dini hari nanti. Dari suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan ini sendiri memperkirakan butuh waktu 3 hari, yaitu hari ini Sabtu, Minggu, dan Senin untuk memasang seluruh pondasi dari box beton yang nantinya akan ditanam di jalan yang amblas untuk kemudian dapat kembali jalan ini kembali aman dilintasi tanpa adanya plat baja sementara yang saat ini menyangga jalan untuk bisa dilintasi kendaraan. Namun demikian untuk proses perbaikannya sendiri untuk secara penuh, secara untuk bisa dikembali normal seperti sedia kala, ini diperkirakan akan memakan waktu 2 minggu, Diana. Sehingga apabila masyarakat yang akan melakukan perjalanan khususnya pada hari Senin esok, ini diperkirakan menjadi titik kepadatan yang cukup berarti bagi pengendara ataupun pekerja yang melintas dari Jakarta menuju Depok. Ada beberapa jalur alternatif yang bisa dilewati, seperti untuk kendaraan kecil baik itu motor ataupun mobil, ini bisa melewati jalur setelah Universitas Pancasila, ini bisa berputar arah ataupun putar balik kemudian menuju jalur 1 Babakan untuk kemudian menuju Depok melalui jalur ataupun jalan Muhammad Kafi 1 dan Muhammad Kafi 2. Sementara untuk kendaraan besar seperti misalnya bus, truk ataupun kendaraan pengangkut logistik lainnya, ini disarankan melewati tol Jagorawi untuk kemudian masuk ke area Depok, atau juga bisa masuk lewat tol Desari 2 untuk menuju arah kota Depok begitu. Dan untuk keterangan yang kami dapatkan dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, jumlah alokasi dana atau anggaran yang digunakan untuk proses perbaikan selama 2 minggu ini sebesar 380 juta rupiah. Dan kita harapkan bersama, Diana, bahwa proses perbaikan bisa berlangsung cepat, karena dalam sepanjang hari ini yang menjadi kendala para petugas di sini adalah turunnya hujan. Seperti saat ini bisa saya rasakan, bisa saya laporkan bahwa sudah turun hujan detik-detik, dan tentu saja hujan ini bisa menjadi kendala untuk proses perbaikan. Dan terlebih adanya aliran air di bawah jalan ini, apabila curah hujan tinggi ini dikhawatirkan akan membentuk amblasan ataupun runtuhan jalan baru. Sehingga kita semua berharap, para petugas di sini berharap bahwa kondisi alam cuaca ini tidak hujan deras, dan perbaikan jalan di Jalan Raya Lenteng Agung ini bisa berjalan secara normal dan juga maksimal. Kembali ke Diana.
0: Baik, perbaikan direncanakan rampung selama 2 minggu atau mungkin kita harapkan lebih cepat, dan warga dihimbau untuk mencari jalur alternatif khususnya nanti ketika memasuki hari kerja yakni di Senin pekan depan. Terima kasih laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi Wicaksono dari kawasan Lenteng Agung, Jakarta. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir setidaknya ada 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.
5: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
6: Ya, malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit. Terus habis maghrib bakar kasur di kamar.
5: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga.
7: Kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa, ke instalasi pipa itu, ke jumbleng itu terjadi kebocoran. Itu sifatnya gas metana, dia bisa meresap lewat rongga-rongga, akhirnya bisa terbakar di sebelah sana, dia sifatnya di atas, kebakarannya di atas. Jadi sudah dikasih solusi untuk segera diganti instalasi pembuangannya sama

tempat baknya itu dikasih pipa pembuangan untuk agak lebih tinggi di atas, mungkin sekitar 2,5 meter agar lebih aman, karena gas metana lebih cepat terbawa angin. Itu saja.

0: Dan pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan juga Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim sejumlah ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus, warga Kasuran Margomulyo, Seyegan, Sleman. Dari pemeriksaan ahli kedua kampus ini ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus. Kemunculan api di dalam rumah Agus hingga sebanyak nyaris 60 kali dalam waktu seminggu ini akibat gas metana yang bereaksi dengan air dan juga oksigen. Hal ini diperkuat dengan kemunculan api di tempat-tempat lembab dan dilalui pipa serta saluran air. Pihak UGM Yogyakarta berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari para ahli dari UGM dan juga UPN Veteran, keluarga Agus diminta untuk mengosongkan bangunan lantai satu rumahnya. Pengosongan ini dilakukan demi menunggu proses dekomposisi gas metana yang mungkin masih berada di dalam rumah Agus.
1: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar. Kalau dia di bawah sana masih belum terbakar. Jadi baru terbakar ketika si metana lepas dari si airnya.
0: Informasi lainnya, Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat meletus pada Sabtu pagi. Letusan disertai lontaran abu vulkanik yang mencapai ketinggian 2.000 meter dari puncak.
2: Detik-detik letusan Gunung Merapi terekam CCTV milik BPBD Provinsi Sumatera Barat di kawasan Ampe Angkek, Candung, Kabupaten Agam. Letusan terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 8:42 waktu Indonesia Barat. Petugas pemantau menyebutkan letusan disertai lontaran abu vulkanik yang berwarna kelabu bergerak ke arah timur.
3: Di pagi tepatnya pada jam 8:42:39 terjadi erupsi Gunung Merapi dengan tinggi kolom erupsi 2 kilo atau 2.000 meter. Kemudian dengan amplitudo 30 mm dan durasi 85 detik.
2: Gunung Merapi saat ini berada dalam status waspada level 2. Masyarakat di sekitar diminta tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi. Jika terjadi hujan abu, masyarakat juga diimbau menggunakan masker untuk menghindari gangguan saluran pernapasan serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. John Eddy Kambang, Tanah Datar, Sumatera Barat.
0: Konflik lahan berujung bentrokan antar warga di Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis Riau memasuki babak baru. Pihak kepolisian mulai mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa guna mencari solusi dan juga mencegah terjadinya konflik susulan.
4: Kawan-kawan kita korban ada di tembak. Ini dia ya. Nah,
5: ini. Sengketa lahan yang berujung bentrokan antar warga berkali-kali terjadi di Kampung Baru, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau. Pada 7 Januari, bentrokan mengakibatkan satu unit rumah terbakar, sementara seorang pekerja yang sedang membersihkan lahan mengalami luka tembak di bagian kaki dan harus mendapatkan perawatan medis. Bentrokan susulan kemudian kembali terjadi pada 10 Mei yang berujung pada perusakan dua alat berat. Peristiwa ini berawal dari sengketa kepemilikan lahan seluas 227 hektar. Asrul Lubis, sebagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik, menyebut lahan tersebut dibeli secara sah dari masyarakat setempat dan didukung dengan dokumen kepemilikan. Namun lahan yang sama diklaim oleh kelompok lain sehingga memicu perselisihan di lapangan. Ketegangan antara kedua belah pihak memuncak hingga bentrokan pun berkali-kali tak terhindarkan. Guna mencegah bentrok susulan, kasus dugaan penganiayaan dan perusakan itu kini ditangani Polsek Mandau. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan keterangan dari para pihak yang terlibat untuk mendalami rangkaian peristiwa yang terjadi. Selain proses penyelidikan, pada Jumat 29 Mei, kepolisian juga menempuh langkah mediasi dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak diminta menunjukkan bukti dan dokumen yang mendasari klaim kepemilikan lahan.
6: IT, dan kita buat permohonan kepada pihak Mandau Kehutanan dan permohonan secara mandiri ke BPN Bengkalis, maka itu berdasarkan pengukuran. Tidak ada salah, tidak ada masalahnya di situ. Tetapi karena pihak PHR tadi belum bisa membawakan bukti-bukti termasuk dari land meter atau peta hak pakainya di situ, nah itu yang janggal tadi. Makanya pihak Pak Kapolsek tadi mengimbau agar nanti pada hari Rabu ini

0: di bawah.
1: Di sisi lain, pihak lain yang juga mengklaim kepemilikan lahan tersebut belum bersedia memberikan keterangan ke media. Sementara itu, untuk memastikan status dan batas lahan yang diperselisihkan, polisi berencana melibatkan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bengkalis untuk melakukan peninjauan dan pengukuran langsung di lokasi sengketa pada Rabu mendatang.
2: Objek yang disengketakan tersebut. Nah, ini akan nanti jelas pada hari Rabu nanti apakah lahan tersebut masuk ke konsesi mana dan yang berhak atas lahan tersebut siapa. Tapi media ini semuanya sepakat untuk tidak ada aktivitas yang mengganggu Kamtibmas selama nanti ke depan sampai hari Rabu.
1: Hingga saat ini, proses penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan dan perusakan masih terus berlangsung. Polisi menegaskan akan melakukan penyelesaian sengketa ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ujang Andrian, Bengkalis, Riau.
3: Informasi selanjutnya, aktivitas penukaran mata uang asing di money changer terlihat ramai. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia memastikan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan konflik Timur Tengah dan juga meningkatnya kebutuhan dolar Amerika Serikat selama periode libur Idul Adha. Fluktuasi rupiah yang telah menyentuh 17.850 rupiah per dolar Amerika Serikat membuat transaksi falas di money changer menjadi lebih ramai. Sebagian warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menukarkan simpanan dolar mereka ke dalam bentuk rupiah.
4: Rate-nya lagi tinggi ya, lumayan sih kan. Kita ada selisih gitu kan. Nanti kalau kita lagi turun, kita bisa beli lagi gitu kan, gitu aja sih.
5: Kalau boleh tahu Bu, ya ditukar berapa Bu?
4: Sekitar 13.000.
6: Di atas 10 sih, 10 dolar. 10.000, di atas 10.000. Ngincer rate dan juga ada keperluan untuk anak. Kebetulan anak saya sekolah di luar. Sekarang sih di 17.850 saya dapatnya segitu. Tapi saya tukar kembali ke euro dan euro harganya juga sangat tinggi.
7: Namun ada juga yang membeli dolar Amerika Serikat dengan kurs jual di 17.940 per dolar Amerika. Dengan alasan adanya kekhawatiran nilai mata uang Paman Sam bakal kian meroket.
8: Beli dolar? Iya.
5: Kemarinnya berapa Bu?
8: 17.940 satu dolar ya. Iya. Oh, saya tuh kalau beli tuh kalau emang ada rencana untuk pergi ya, kayak 2025 saya beli juga di sini karena saya untuk keperluan ibadah haji.
7: Dalam keterangan tertulis 29 Mei 2026, Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini masih dipengaruhi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, peningkatan kebutuhan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen juga turut menekan rupiah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF, transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Bagi yang membutuhkan falas, mulai Juni 2026, Bank Indonesia menetapkan batas pembelian tanpa underlying menjadi $25.000 Amerika Serikat per pelaku per bulan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Selain gejolak Timur Tengah, ekonom Permata Bank Joshua Pardede menyatakan faktor pelemahan rupiah karena adanya pengaruh dari pasar saham dan pasar obligasi. Potensi penurunan bobot Indonesia di indeks MSCI berisiko Indonesia turun menjadi frontier market. Selain itu, penurunan outlook rating Indonesia oleh Moody's dan Fitch menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia bahkan sebelum gejolak perang terjadi.
9: Tadi kita baca dari sisi rating agency adalah kita bicara dari sisi tax to GDP yang masih rendah. Ya, artinya saya tidak mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, ya, tapi kemampuan penerimaan kita ya saat ini belum cukup optimal untuk kita memikirkan belanja yang sangat besar, ya, yang dimana yang dilihat oleh rating

0: agensi dan juga investor asing pada umumnya, ya, investasi ini ya intangible dan produktivitasnya baru dilihat jangka panjang.
1: Adapun kenaikan BI rate 50 basis point oleh Bank Indonesia dinilai sebagai langkah preemptif untuk merespon arah suku bunga global yang kembali meningkat. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut sudah menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis di semua jenjang pendidikan. Selengkapnya sesaat lagi.
3: Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
4: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qadha.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Ibadah bagi Orang Sakit dan Lansia, Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia. Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
5: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut sudah menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis di semua jenjang pendidikan.
6: Dalam lawatannya ke Prancis, Presiden Prabowo Subianto menyatakan hubungan Indonesia dengan Prancis sangat baik. Di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menyebut dirinya sudah 3 kali ke Prancis di tahun ini. Hal ini tentu menandakan kedekatan kedua negara. Ia juga menyebut sejumlah isu penting dibahas dalam kunjungan kenegaraannya kali ini, termasuk membahas kerjasama di berbagai bidang. Bertempat di Istana Élysée Paris, Prancis, pada Kamis waktu setempat, Prabowo menyatakan dirinya sudah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada para siswa.
7: Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerjasama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis melihat perkembangan dunia ke depan.
6: Wacana Presiden untuk mengajarkan bahasa Prancis di sekolah-sekolah di Indonesia usai lawatannya ke Paris mendapat sorotan dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat pada Sabtu siang dalam acara bimbingan teknis Partai PDI Perjuangan di kawasan Mangga II Jakarta mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan bahasa asing baru sebagai kurikulum wajib secara tiba-tiba setelah Presiden melakukan kunjungan ke suatu negara.
8: Tapi kan tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Perancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Perancis di semua tingkatan sekolah. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi? Afrika begitu ya.
9: Bahasa Swahili.
8: Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan, kan tidak bisa seperti itu. Maka perlu kajian secara mendalam. Bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib.

0: tip apa, yang pilihan apa. Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris ya, pilihannya bolehlah bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin.
1: Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Perancis pada Selasa 26 Mei lalu. Sabtu 30 Mei, Presiden kembali ke tanah air pukul 10.19 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bahasa nampaknya jadi salah satu instrumen diplomasi Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan lawatan ke sejumlah negara. Yang terbaru ia menginstruksikan sekolah di Indonesia mengajarkan bahasa Perancis. Lalu bagaimana diplomasi bahasa ini diturunkan hingga ke bangku sekolah dan seberapa penting sebenarnya penguasaan bahasa asing di mata tenaga pendidik, kita akan diskusikan malam hari ini dengan Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat malam Pak Satriwan.
3: Selamat malam Mbak Diana.
2: Pak Satriwan, ini Presiden Prabowo Subianto kan beberapa kali menekankan bahwa penguasaan bahasa asing pelajar Indonesia itu harus diperluas. Dan di tengah persaingan level global saat ini, sebenarnya Anda setuju atau tidak setuju jika ada rencana bahasa asing lain yang dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib ataupun opsional di sekolah?
3: Ya, yang pertama para guru, orang tua murid ya, dan para murid tentu kaget gitu ya. Ketika Pak Presiden menginstruksikan akan mengajarkan di sekolah-sekolah semua jenjang itu, berarti mulai dari SD, SMP, SMA untuk belajar bahasa Perancis. Karena memori kolektif kita masih teringat beberapa bulan lalu, tepatnya kalau tidak salah Oktober ya atau September 2025, Pak Presiden juga mengemukakan hal yang relatif sama, yaitu akan mengajarkan mata pelajaran Portugis, bahasa Portugis ya, di sekolah-sekolah gitu. Yang sampai hari ini itu belum terrealisasi gitu ya. Sekarang tambah lagi Perancis. Apakah ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk anak-anak kita di sekolah gitu? Jawabannya tidak. Nah, apa dasar kami mengatakan tidak, ini belum mendesak dan ini belum menjadi kebutuhan utama kita? Yang pertama adalah tergambarkan di dalam RPJMN kita ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ya, yang didasarkan kepada Perpres nomor 12 tahun 2025. Penguasaan bahasa asing di situ tidak termasuk bagian dari prioritas kebijakan pendidikan. Yang menjadi prioritas kebijakan pendidikan kita, ya kan, yang ada di RPJMN yang sekarang gitu dan tahun-tahun sebelumnya juga, yaitu adalah buruknya literasi numerasi kita. Ya, misalnya tergambar dari hasil PISA, Program for International Student Assessment. Kemudian yang terakhir 2025 kemarin, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menyelenggarakan tes kompetensi akademik, yang mana hasil nilai TKA kita, ya anak-anak kita maksudnya untuk SMA itu dan sederajat, untuk bahasa Inggris itu ya nilainya 26 ya, kemudian 24 ya, 93, lalu matematika itu 36,10 dan bahasa Indonesia 55,38. Nah, ini kan menjadi persoalan, kita mengalami krisis literasi. Di tengah kita mengalami krisis literasi, termasuk krisis numerasi, ini Pak Presiden menginstruksikan agar anak-anak kita kemudian belajar bahasa asing yang sebenarnya bahasa Prancis atau Portugis itu, gitu ya. Ini juga tidak menjadi bahasa yang utama juga di dalam pergaulan internasional. Termasuk juga kalau kita berbicara tentang apa namanya orientasi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri gitu. Prancis dan Portugis itu bukan menjadi pilihan yang favorit ya, anak-anak kita berkuliah di luar negeri. Yang menjadi favorit tujuannya adalah Australia yang pertama, ya kan, yang notabene bahasa Inggris. Kemudian masuk juga ada negara Malaysia, kemudian juga Singapura, kemudian juga Amerika, kemudian juga Jepang, ya kan, kemudian juga Tiongkok gitu. Nah, jadi ini tentu kita pertanyakan. Dan yang kedua adalah gitu, tentu ini akan berdampak terhadap kebijakan yang lain yang akan menyertai, misalnya ketersediaan guru gitu ya, kemudian juga bagaimana guru-guru profesional yang akan mengajar bahasa Portugis dan Prancis, dan di Indonesia kurang lebih 240 ribuan sekolah gitu ya, belum lagi madrasah gitu. Kemudian juga bagaimana buku-bukunya gitu. Nah, sehingga orang tua murid ya, murid-murid, guru-guru meresponnya ya pas kaget gitu kan. Apalagi ini mau masuk tahun ajaran baru ya, kira-kira bulan Juli nanti gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya gitu Mbak Dian.
2: Jadi sebenarnya menurut Anda selain fokusnya soal penambahan ataupun peluang

0: Wawasan begitu ya, untuk wawasan bahasa asing, lebih baik ada pekerjaan rumah yang sebenarnya lebih mendesak untuk jenjang pendidikan, entah itu dasar, menengah, ataupun atas begitu ya, Pak Satriwan.
1: Betul, persoalan kita mengalami learning poverty, kita sedang mengalami learning loss, kita mengalami krisis literasi numerasi. Apa kata Bank Dunia, anak-anak Indonesia itu mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak paham apa yang dibaca. Ya kan, tidak bisa membedakan mana opini, mana fakta, dan itu menggunakan bahasa Indonesia. Ya kan, makanya tergambarkan di kemampuan bahasa misalnya ya, bahasa Indonesia kita 55 anak-anak itu, kemudian dari skala 0 sampai 100, matematika juga demikian, ya lebih rendah lagi 36,10, dan bahasa Inggris sebagai bagian dari bahasa asing yang utama gitu ya, dan itu wajib di sekolah-sekolah kita, itu nilainya hanya 24,93. Nah mestinya ini yang disentuh terlebih dahulu, ya kan? Nah jadi persoalan-persoalan yang fundamental ada yang lebih penting. Okay. Nah, apalagi di RPJMN tidak ada ya mengutamakan kebijakan untuk mengembangkan bahasa asing di pendidikan dasar dan menengah gitu. Kecuali bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris memang itu sudah menjadi mata pelajaran wajib dalam struktur kurikulum kita.
0: Oke, Pak Satriwan, sebenarnya saya tertarik begitu ya, karena ini sebenarnya Presiden bukan kali pertama untuk menginstruksikan adanya bahasa asing masuk ke kurikulum sekolah ataupun diajarkan di sekolah begitu. Tadi Anda juga sudah menyebutkan beberapa waktu lalu ada bahasa Portugis, kemudian kali ini bahasa Prancis. Nah, ketika ada instruksi itu pertama kali, apakah teman-teman tenaga pendidik ini juga mulai kasakusuk ataupun mendiskusikan sebenarnya instruksi ini akan diturunkan atau tidak? Lalu jawaban dari Kemendikdasmen ataupun kementerian terkait seperti apa? Apakah memang belum ada tindak lanjut dari wacana Presiden Prabowo Subianto?
1: Ya, terima kasih, pertanyaan menarik Mbak Dian. Tahun lalu, tepatnya Oktober atau September gitu, diwacanakan oleh Pak Presiden akan mewajibkan bahasa Portugis. Nah ini sebenarnya bagi kami gitu ya, cukup absurd gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ya jurusan-jurusan atau prodi pendidikan bahasa Portugis di kampus-kampus LPTK. Kami orang LPTK gitu ya, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau bekas IKIP gitu ya, yang memproduksi yang menghasilkan calon-calon guru ya atau sarjana pendidikan. Tidak ada jurusan pendidikan bahasa Portugis misalnya. Tapi kalau bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahkan sekarang Korea, Jerman itu sudah ada. Nah yang kedua, terkait dengan struktur kurikulum harus diketahui juga oleh pemirsa semua, di dalam struktur kurikulum kita misalnya di kurikulum Merdeka gitu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan ya yang terbaru misalnya nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum, ada di jenjang SMA SMK itu atau Madrasah Aliyah yaitu mata pelajaran pilihan. Ya kan, yaitu bahasa asing Mbak Dian. Bahasa asingnya apa gitu yang menjadi pilihan, yaitu bahasa Arab, bahasa Jerman, kemudian bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Korea ya kan, dan bahasa Arab. Nah ini bagi anak-anak yang hobi atau yang memiliki minat atau bakat di dalam berbahasa asing tersebut, yang non bahasa Inggris. Jadi sebenarnya konstruksi kurikulum kita itu sudah memberikan ruang bagi anak yang punya minat atau bakat dalam penguasaan bahasa asing non bahasa Inggris. Tapi sifatnya tidak wajib, itu pun hanya di SMA dan sederajat. Yang kedua, di SMK misalnya jurusan pariwisata atau perhotelan gitu ya, juga ada mata pelajaran bahasa asing untuk memperkaya skill mereka. Ya kan, penguatan mereka untuk menguasai bahasa asing karena mereka disiapkan untuk bekerja. Kan begitu. Nah itu sudah ada gitu loh, bahkan ada sertifikasinya yang dikeluarkan kemudian oleh Kemendikdasmen ya rencananya gitu untuk jenjang SMK. Tapi kalau untuk SMP, apalagi SD gitu ya, ya jangankan untuk berliterasi bahasa Prancis, bahasa Portugis, untuk berbahasa Indonesia saja nilai kita masih rendah, anak-anak kita masih belum mampu. Apalagi juga bahasa daerah, di daerah-daerah itu justru bahasa daerah yang susah bagi mereka gitu. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu misalnya ya gitu. Nah jadi kita memang harus melestarikan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, tapi kita fokus aja dulu ke bahasa Inggris. Wong nilai bahasa Inggris saja, tes kompetensi akademik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu nilainya masih 24,93. Apalagi ditambah beban-beban yang baru lagi, ya kan? Nah, jadi guru-guru khawatir sebenarnya. Kalau untuk bahasa Portugis, siapa yang mau mengajar? Terkait bahasa Prancis, guru-guru juga khawatir, siapa yang mau mengajar? Oh, sarjana pendidikan bahasa Prancis dong dari ex-IKIP gitu ya, atau LPTK-LPTK. Tentu para sarjana

0: Sarjana pendidikan bahasa asing ini, seperti bahasa Perancis, lebih memilih tidak menjadi guru, karena menjadi guru sekarang di Indonesia, ya jadi guru honorer, gajinya 300 ribu, gajinya 200 ribu sebulan. Paling banter jadi guru P3K paruh waktu, yang gajinya juga sama, 300 ribu per bulan. Lebih baik mereka menjadi penerjemah, lebih baik mereka menjadi penulis, atau bekerja di kedutaan, atau syukur-syukur bisa tembus, misalnya masuk ke Kementerian Luar Negeri gitu ya, menjadi pegawai negeri untuk diplomat, karena juga mengakomodir sastra asing gitu. Jadi yang mau jadi guru juga susah gitu. Nah ini yang menjadi persoalan.
1: Oke, baik. Kalau kita berandai-andai begitu, Pak Satriwan, memang instruksi ini nanti akan ditindaklanjuti begitu. Apa saran Anda? Apa yang harus dipersiapkan dengan baik supaya instruksi Presiden kali ini yang kita tahu tujuannya sebenarnya baik begitu ya, untuk memperluas wawasan literasi dan juga kemampuan bahasa dari siswa, pelajar ataupun anak-anak Indonesia. Apa yang harus dipersiapkan supaya instruksi ini, kebijakan ini, kalau memang nanti ditindaklanjuti, itu bisa benar-benar sesuai ataupun tepat sasaran yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto?
0: Iya, tindak lanjut ini menjadi persoalan. Tadi Mbak Dian bertanya juga di awal, bahasa Portugis saja belum ditindaklanjuti. Ya kan, karena memang susah gitu ya, tadi saya katakan absurd gitu ya untuk ditindaklanjuti, siapa yang mau mengajar gitu. Nah, yang kedua sekarang bahasa Perancis. Pertanyaannya kemudian bagaimana, apa yang harus disiapkan? Yang paling pokok adalah tenaga gurunya. Kalau kami hitung-hitung Mbak, kira-kira jumlah sekolah ya, belum termasuk madrasah se-Indonesia, SD, SMP, SMA gitu, SMK, itu sekitar 240 ribu ya kurang lebih se-Indonesia gitu. Kita asumsikan satu sekolah itu satu guru bahasa Perancis, satu guru bahasa Portugis, walaupun kita nggak tahu siapa yang mengajar bahasa Portugis, apakah guru PPKN ya kan, apakah guru agama Islam yang mengajar atau guru bahasa Inggris gitu. Tentu ini menyalahi profesionalitas ya guru gitu, tapi kita anggaplah ada guru yang ngajar. Kita berarti butuh berapa? 480 ribu guru Mbak, ya 480 ribu guru semua jenjang untuk mengajar dua bahasa asing ini. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan guru bahasa asing yang baru, yaitu bahasa Portugis dan Perancis, untuk memenuhi kebutuhan guru-guru yang sifatnya organik saja, yang existing, mata pelajaran existing, negara belum mampu sampai hari ini. Kita masih membutuhkan 374 ribu guru ASN di sekolah-sekolah negeri untuk mengajar. Kita kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri tertentu di daerah. Ya kan, jumlahnya berapa? Data Kemdikdasmen yang saya rujuk yaitu 374 ribu. Ini saja yang pokok, yang sudah eksis gitu ya, bertahun-tahun kita belum bisa memenuhi. Karena negara belum kunjung membuka rekrutmen guru PNS. Di sisi lain, Undang-Undang ASN melarang negara atau pemerintah daerah, maksud saya termasuk sekolah, merekrut guru honorer. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengajar mata pelajaran bahasa Portugis? Siapa yang mengajar bahasa Perancis gitu? Apakah ini akan dibebankan kepada guru-guru mata pelajaran lain? Tentu tidak bisa. Ini tidak kompeten, tidak profesional, dan menyalahi Undang-Undang Guru dan Dosen. Ya kan? Nah, jadi usulan kami apa? Ya kan? Usulan kami yang kira-kira ini relevan ya, dan ini bisa diimplementasikan, yaitu cukup jadikan bahasa Perancis atau bahasa Portugis ini sebagai ekstrakurikuler saja di sekolah. Jadi anak-anak yang punya minat kepada bahasa asing, bahasa Perancis, bahasa Portugis, kita berikan wadah di SD, di SMP, di madrasah, di SMA, yaitu ekskul ya, klub bahasa Perancis, klub bahasa Portugis, tapi bagi yang berminat saja, ya kan? Ini bagi yang punya hobi saja dalam bahasa asing, sama berarti dengan ekstrakurikuler kir ya, karya ilmiah remaja atau pencinta alam atau misalnya apa ekstrakurikuler yang lainnya gitu, olahraga, badminton dan seterusnya. Nah, jadi itu sebenarnya yang lebih relevan dan jelas dasarnya gitu ya secara struktur kurikulum. Tapi kalau ini menjadi wajib, yang pokok saja kita belum benahi, apalagi ditambah beban yang baru. Dan persoalannya gurunya belum terpenuhi gitu ya. Ini yang menjadi pokok itu gurunya Mbak. Kalau buku, kalau ini mungkin yang nomor dua walaupun itu wajib, tapi siapa yang mau mengajar pertanyaannya dengan kebutuhan 480 ribu guru bahasa Perancis dan bahasa Portugis tadi itu.
1: Oke, berarti masih ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti begitu ya, apabila mata pelajaran ataupun bahasa Perancis ataupun bahasa Portugis yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini dijadikan wajib. Nah, terakhir Pak Satriwan, ini Anda tadi menyampaikan sebenarnya yang pokok pekerjaan rumahnya ini adalah soal literasi numerasi. Kalau Anda boleh memberikan harapan begitu ya, sebenarnya hal-hal apa saja yang harus dibenahi dari kurikulum di Indonesia?

0: Indonesia begitu ya, untuk bisa mengoptimalkan literasi numerasi bagi anak-anak Indonesia?
1: Ya, saat ini kan Kemdikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di bawah Pak Mukti sudah mulai melakukan pembenahan-pembenahan itu. Karena kita mengalami learning poverty, kita mengalami learning loss tadi, krisis literasi, numerasi gitu ya. Nah, ini mulai dari jenjang pendidikan dasar. Ya kan, SD, SMP ini yang harus betul-betul apa namanya diberikan mereka pelatihan-pelatihan gurunya gitu untuk memberikan pemahaman mengenai literasi, numerasi, mereka bisa membedakan mana opini, mana fakta gitu ya. Kemudian anak-anak kita ini bisa berhitung secara sederhana gitu. Kemudian sampai kepada yang kompleks gitu. Nah, di antaranya saat ini memang Kemdikdasmen sudah memulai dengan pendekatan pembelajaran mendalam agar anak-anak kita itu mereka bisa membaca tapi juga paham apa yang dibaca. Pengetahuan mereka mengenai bacaan itu harus sesuai dengan tingkatan-tingkatan gitu ya. Tidak hanya yang faktual tetapi juga yang konseptual. Kemudian juga mereka memahami, kemudian juga bisa merefleksikan gitu yang mereka baca gitu kan, yang mereka pelajari di kelas dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana aplikasinya dan kemudian refleksinya. Bagaimana anak-anak kita ini gitu kan diajari berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, tidak hanya menghafal nama-nama ikan misalnya atau nama-nama barang, tetapi juga memahami, ya kan, memahami konsep-konsep itu. Kemudian juga bagaimana mereka mengkritisi, bagaimana mereka membangun solusi yang kreatif gitu dari persoalan-persoalan real yang didasarkan kepada materi atau teori yang mereka pelajari di sekolah. Nah, Kemdikdasmen saat ini memang sudah memulai pendekatan pembelajaran mendalam tadi itu agar mereka belajar betul-betul bermakna apa yang mereka pelajari. Yang dipelajari itu membangun kesadaran mereka, ya kan, membangun kesadaran kritis mereka, mencari solusi atas persoalan-persoalan real dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dipelajari di kelas itu tidak berjarak dengan realitas sosial. Nah, ini yang saya kira harus apa namanya segera dikejar oleh Kemdikdasmen, Kementerian Agama dan bersama Pemda-Pemda tentu, karena Pemda juga punya kewajiban meningkatkan kemampuan literasi, numerasi anak-anak kita. Kalau tidak, nah kita akan bermasalah gitu ya, kita akan menjadi negara yang kemampuan literasinya, numerasinya masih selalu di bawah kalau kita dasarkan kepada skor PISA gitu ya, bahkan kita di bawah apa namanya negara Malaysia, negara Thailand ya, Singapura, Vietnam dan seterusnya. Nah, saya pikir itu yang harus kita dahulukan, dan yang paling pokok pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan yang terkait gitu membuat program-program tentu berdasarkan RPJMN, bukan berdasarkan misalnya basa-basi diplomasi ya. Jadi apa yang dipikirkan sekejap, yang terlintas di pikiran pemimpin langsung oh besok ini dibuat gitu, tentu itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pendidikan, tidak sesuai dengan filosofi pendidikan. Pendidikan itu adalah upaya sadar dan terencana, tidak bisa yang ujuk-ujuk, yang impromptu gitu ya, yang apa tiba-tiba terlintas di pikiran sesaat langsung dibuat tanpa baik, ada perencanaan yang matang. Karena ini kita terkait 55 juta anak-anak Indonesia gitu, termasuk guru-gurunya. Demikian, Mbak.
0: Baik, upaya sadar dan terencana, mungkin instruksi Presiden bisa diterjemahkan dengan memperluas opsi ekskul ataupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah, baik itu di level dasar, menengah, sampai dengan level SMA ataupun SMK. Terima kasih telah berbagi pandangan Anda hari ini, Pak Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat malam, Pak Satriwan.
1: Selamat malam, Mbak Dian.
0: Informasi lainnya, geliat jasa reparasi sepatu seolah tidak lekang oleh waktu. Keberadaannya jadi alternatif pilihan yang lebih nyaman tanpa harus membeli sepatu baru. Dan saat ini jasa reparasi sepatu tak hanya menawarkan layanan perbaikan sol ataupun lem saja, namun juga fasilitas lain seperti laundry hingga repainting atau cat ulang.
2: Keberadaan jasa reparasi sepatu masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, terutama bagi mereka yang memang tidak memungkinkan untuk membeli sepatu baru. Di Kota Bandung, kawasan Jalan Malabar ini merupakan salah satu sentra jasa reparasi sepatu yang keberadaannya bahkan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu.

0: Tangan-tangan para tukang di sepanjang Jalan Malabar Bandung tampak terampil memperbaiki sejumlah kerusakan pada beragam jenis sepatu. Ada yang sibuk mengganti sol atau sekedar menjahit bagian sepatu yang rusak. Kesibukan seperti ini merupakan hal yang lumrah ditemui, mengingat kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra perbaikan atau reparasi sepatu di Kota Kembang. Salah satu tukang reparasi sepatu yang manggal di lokasi ini adalah Hamdani. Pria berusia 38 tahun ini mempelajari cara memperbaiki sepatu secara turun-temurun dari orang tuanya. Selama lebih dari 20 tahun, Hamdani berkutat dengan seluk-beluk perbaikan sepatu.
1: Rata-rata yang ngebenerin sepatu ke sini, apa sih yang dibenerinnya,
2: Kak? Rata-rata ganti outsole atau lem jahit, gitu. Ya macam-macam kerusakannya lah, beda-beda gitu.
1: Bisa semua diatasi berarti?
2: Bisa semua diatasi.
1: Biasanya makan waktu berapa lama, Kak, kalau ngebenerin?
2: Paling cepat 1 jam. Paling lama 2 jam gitu.
1: 2 jam. Rata-rata emang enggak terlalu lama sebenarnya.
2: Nah, rata-rata ya.
1: Kak, kalau ini kan dulu katanya banyak di sini ya. Sekarang makin dikit nih, Kang. Kenapa, Kak?
2: Ini kan mungkin anak-anaknya enggak berminat, itu kurang berminat. Jadi nggak ada penerusnya gitu. Saya orang tuanya meninggal ya nggak ada lagi yang nerusin gitu.
1: Padahal dulu mainnya sentra ya.
2: Sentra banyak ya.
1: Tapi gara-gara banyak yang nggak tertarik gitu.
2: Iya.
1: Ini kalau sehari bisa memberesin berapa sepatu?
2: Kadang 10, kadang lebih gitu.
0: Untuk jasa menjahit sepatu yang rusak, Hamdani mematok harga Rp30.000. Sementara untuk mengganti sol sepatu ditawarkan mulai dari Rp75.000 hingga Rp250.000 tergantung bahan yang digunakan. Menurutnya jasa reparasi sepatu masih cukup dibutuhkan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan biaya untuk membeli sepatu baru. Dengan harga perbaikan yang terjangkau, banyak pelanggan yang mempercayakan perbaikan sepatu kepadanya.
3: Udah tahu dari dulu sih, ya karena saya kan dekat-dekat sini. Makanya dari dulu, dari zaman saya waktu masih kecil, udah ada di sini juga gitu.
1: Jadi udah terjangkau,
3: jadi terus bisa ditunggu juga, nggak berlama-lama, ya pengerjaan juga rapih gitu, nggak kalah sama yang online.
0: Jasa perbaikan atau reparasi sepatu kini juga banyak yang menawarkan pilihan dan fasilitas yang lebih beragam. Seperti di tempat perbaikan dan perawatan sepatu di kawasan Citopeng Sari, Cimahi. Tak sebatas mengganti sol, beragam layanan lain seperti repainting atau cat ulang, laundry, hingga polish atau semir sepatu juga ditawarkan. Material yang digunakan pun bisa mengikuti keinginan konsumen, mulai dari bahan lokal hingga impor. Menurut sang pemilik, rata-rata dalam sebulan tempatnya bisa mengerjakan perbaikan dan perawatan lebih dari 100 pasang sepatu dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 untuk laundry, Rp160.000 untuk ganti lem, serta Rp250.000 hingga jutaan rupiah untuk penggantian sol. Proses pengerjaan pun memakan waktu lebih lama dibandingkan reparasi di tukang biasa, tergantung tingkat kesulitan dan bahan yang digunakan.
4: Kalau materialnya susah atau misalnya dia minta ganti dengan sol yang impor, berarti kita mau nggak mau harus cari dulu, terus kita ada waktu atau inden dulu. Kalau emang ada material yang harus dicari, misalnya kulit dengan motif tertentu, warna tertentu, perlu waktu juga dan seperti itu sih. Itu yang membedakan, jadi emang ada waktu yang harus dibutuhkan lebih dari yang.
0: Meski sedikit lebih mahal, namun sejumlah konsumen merasa puas memperbaiki sepatu di sini.
5: Soalnya yang aku lihat tuh lebih apik kalau di sini, kalau di walaupun lama gitu pekerjaannya, tapi lebih apik aja gitu, lebih rapih gitu kerjaan.
0: Jasa reparasi sepatu tradisional atau kekinian ini bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan sepatu nyaman tanpa harus membeli sepatu baru. Laisa Nisa, Sidki Irfan, Jawa Barat.
6: Pakar etiket dan pendidik Mien R. Uno meluncurkan buku terbarunya bertajuk

0: Cermin Diri di Aula Attaqwa Sriwijaya, Jakarta. Peluncuran buku ini sekaligus menjadi momen tasyakuran usia ke-85 tahun Min Uno yang dihadiri keluarga, sahabat, serta tokoh nasional.
1: Suasana hangat dan penuh haru mewarnai peluncuran buku Cermin Diri, karya pendidik dan pakar etiket Min R. Uno di Aula Attaqwa Sriwijaya, Jakarta pada Jumat sore 29 Mei. Acara ini sekaligus menjadi momen tasyakuran ulang tahun ke-85 Min Uno. Peluncuran buku ini dihadiri oleh sahabat dan tokoh nasional yang telah lama mengenal sosok Min Uno. Salah satunya istri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Mufidah Yusuf Kalla. Pada acara ini, beberapa bagian buku dinarasikan secara langsung, salah satunya dibawakan oleh Maudy Kusnaidi. Suasana acara juga semakin hangat dengan penampilan tembang lawas dari grup Alpha Singers yang menghibur para tamu undangan. Putra Min Uno dan pengusaha Sandiaga Uno menyebut sosok sang ibu menjadi inspirasi besar bagi keluarga. Menurutnya, buku ini mengajak pembaca untuk berani melakukan introspeksi dan belajar dari setiap perjalanan hidup.
2: Ibu mengangkat bahwa dengan bercermin, kita bisa belajar dari kesalahan kita dan terus mengintrospeksi setiap kisah yang kita lalui. Jadi ini sangat penting ya untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Kita harus mampu, istilahnya kalau anak sekarang bilang, ngaca dulu gitu. Dan ini bercermin diri, Ibu terbitkan ada 85 kisah yang merupakan kompilasi dari proses beliau bercermin.
1: Dalam sambutannya, Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa sang ibu tidak ingin momen ini disebut sebagai perayaan ulang tahun. Baginya, acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan hidup dan kesempatan untuk terus berbagi inspirasi. Sementara itu, Min R. Uno menjelaskan, buku Cermin Diri ditujukan khusus bagi generasi muda agar mampu belajar dari pengalaman hidup, baik dari diri sendiri maupun orang lain.
3: Sebetulnya buku ini saya tujukan untuk generasi muda. Jadi, generasi muda itu harus belajar apa yang mereka lalui atau belajar melalui orang lain, bagaimana kita bisa menikmati semua yang kita dapat, dan kita selalu bersyukur bahwa kita bisa mendapatkannya.
1: Buku Cermin Diri, Ketika Kita Bisa Melihat Diri Kita Pada Diri Orang Lain, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku setebal sekitar 202 halaman tersebut dibagi menjadi 5 bagian utama, mengangkat tema pengembangan diri dan motivasi dengan pendekatan humanis. Dalam buku ini, Min Uno juga mengajak generasi muda untuk belajar menerima diri sendiri dan memahami potensi yang dimiliki. Dalam buku yang diluncurkan ini juga memuat kata sambutan dari Ibu Anita Tanjung yang memiliki kedekatan hubungan dengan Ibu Min Uno. Fajar Bolivia, Dwi Agung, Jakarta.
0: Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumroh. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Setelah melakukan rangkaian ibadah yang panjang dan juga melelahkan di Tanah Suci, jemaah haji kini memasuki tahapan tahalul ataupun memotong rambut. Bagi sebagian besar jemaah pria, mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar.
1: Pemirsa, setelah menjalani seluruh rangkaian ritual ibadah haji yang panjang dan penuh khidmat, saat ini saya bersama jutaan jemaah haji lainnya dari seluruh dunia termasuk Indonesia bersiap untuk melakukan prosesi tahallul atau potong rambut. Tahallul ini merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong rambut, maka jamaah secara otomatis resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian.

0: Yang utama ibadah haji. Dan sebentar lagi rambut saya yang masih panjang ini akan segera dipotong dan insya Allah nanti kita akan potong gundul ya. Yuk mari kita potong bersama-sama. Doanya apa ini Gus? Potong rambut.
1: Tahalul merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, jemaah secara resmi telah menyelesaikan rangkaian utama ibadah haji mereka. Suasana haru dan bahagia begitu terasa di sini. Karena hal ini menandakan selangkah lagi para jemaah akan menyandang gelar haji yang mabrur. Nabi Muhammad SAW secara khusus mendoakan 3 kali lebih banyak bagi jemaah yang memilih untuk mencukur gundul rambutnya dibandingkan mereka yang hanya memotong sebagian rambut. Hal inilah yang membuat jemaah pria berbondong-bondong memilih untuk pelontos. Di balik ritual ini, tahalul dengan cara cukur gundul memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Rambut digambarkan sebagai mahkota pria dan simbol dari kebanggaan duniawi. Maka, mencukurnya hingga habis adalah bentuk nyata dari sikap melepaskan kesombongan serta ego manusia di hadapan Sang Pencipta.
2: Haji ini tahalul merupakan salah satu rukun dan merupakan rukun penutup dari semua kegiatan haji. Dengan memotong rambut dari para jamaah ini merupakan simbol pertama tentu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Secara filosofis, kepala yang botak dan bersih juga menyimbolkan kelahiran kembali seorang manusia. Seperti bayi yang baru lahir, sehingga diharapkan jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan suci, bersih dari dosa, dan memiliki jiwa yang baru. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mina, Mekah, Arab Saudi.
3: Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumrah. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan Jamarat Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumrah hanya 2 hari tasrik dari 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Meski demikian masih ada jemaah yang mengambil nafar sani. Mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sabi zuhur pada keesokan harinya. Sementara itu sejumlah jurnalis dan tamu undangan Kementerian Media Arab Saudi pada prosesi lempar jumroh terakhir melaksanakannya melalui lantai basement area Jamarat. Fasilitas jalur bawah tanah ini biasanya bersifat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi tamu undangan negara serta jemaah VIP. Usai lempar jumroh, jemaah langsung bergerak menuju Masjidil Haram Mekah untuk melaksanakan tawaf ifada yang digabung dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Rangkaian ibadah para rukun Islam 5 ini pun resmi ditutup dengan pelaksanaan sa'i sebelum jemaah haji bertolak kembali ke negara masing-masing.

0: Sementara itu perayaan Waisak terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta perayaan malam Trisuci Waisak berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Hotel Indonesia pun dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha yang indah. Di lokasi lainnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, umat Buddha mengikuti ritual larung pelita Purnama Sidi di bantaran Sungai Progo.
1: Jumat malam, kawasan Bundaran Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir di lokasi mengatakan, acara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan umat Buddha. Dalam sambutannya, Wagub juga mengatakan perayaan acara keagamaan di ruang publik menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kota yang inklusif, toleran, dan berbudaya.
2: Kalau dikatakan sebuah kegiatan, ini sempurna sudah. Dari enam kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Nah sekali lagi, jadi Pak Gub khusus memberikan kabar kepada saya untuk menyampaikan kirim salam kepada semua keluarga besar Buddha di Jakarta. Mudah-mudahan Waisak tahun ini memberikan keberkahan bagi kita semua.
1: Mengambil tema Illumination of Jakarta, Glow of Peace, Wakil Gubernur Jakarta berharap acara ini tak hanya memberikan pengalaman visual yang menarik, namun juga memperkuat semangat membangun Jakarta menjadi kota global yang inklusif, kreatif, dan berbudaya. Inilah suasana ritual larung pelita Purnama Sidi yang digelar oleh Majelis Umat Nyingma Indonesia di bantaran Sungai Progo, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Secara bergantian, empat gunungan pelita serta ratusan pelita yang diletakkan di Tempurung Kelapa dilarung oleh para umat Buddha. Umat Buddha berharap dengan mengikuti tradisi larung pelita Purnama Sidi ini, doa dan harapannya akan terkabul.
3: Terus terang ini pertama kali ikut dan ini sebuah pengalaman yang menyenangkan, spiritual dan out of the box buat saya.
1: Sebelum prosesi ritual larung pelita, para umat melakukan kirab dari Candi Pawon menuju ke bantaran Sungai Progo dan dilanjutkan dengan doa bersama. Prosesi sakral larung pelita Purnama Sidi yang berjalan khidmat ini juga disuguhkan dengan pertunjukan laser bertema perjalanan Sang Buddha serta fire dance. Sejumlah sanggar rohaniawan umat Buddha, Walubi dan pengurus Walubi melaksanakan penyulutan obor api Dharma di objek wisata api abadi Merapen di Desa Manggarmas, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat. Pengambilan api abadi tersebut merupakan penanda dimulainya rangkaian upacara suci dalam perayaan Hari Suci Waisak. Sebelum pengambilan api Dharma, sebanyak ratusan umat Buddha yang tergabung dalam 8 sekte atau majelis Walubi melaksanakan ritual puja parita suci, yakni memanjatkan pujian dan doa kepada Sang Buddha. Usai pengambilan api Dharma di Merapen Grobogan, Jawa Tengah, api dibawa ke Candi Mendut untuk melaksanakan ritual pensakralan api Dharma oleh Sangya dan rohaniawan Buddha. Kemudian api Dharma dan air suci dari Sendang Jumprit Temanggung disemayamkan di Candi Mendut dan akan dibawa ke Candi Borobudur untuk ritual puncak perayaan Hari Suci Waisak pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Libur panjang identik dengan berwisata keluar kota, namun sebagian warga Jakarta memilih menghabiskan libur di kawasan Waduk Situ Gintung. Murah meriah, udara cukup segar, dan akses yang dekat jadi faktor utama.
4: Di masa libur panjang, sebagian warga Jakarta memilih tidak berpelesiran keluar kota. Sabtu pagi, mereka memilih menghabiskan pagi di Danau Waduk Situ Gintung, Tangerang Selatan. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di sini, mulai dari berolahraga, kulineran, atau sekedar nongkrong. Udara pagi di kawasan Situ Gintung masih terbilang cukup baik, sehingga cocok untuk aktivitas luar ruang.
5: Mungkin menurut saya ini lebih gampang dijangkau ya Pak, lebih mudah dijangkau dan juga lebih cepat aja aksesnya gitu kan. Biasanya saya seminggu sekali atau dua minggu sekali ke sini bersama teman-teman gitu.
4: Namun demikian, sebagian warga menyayangkan minimnya fasilitas umum bagi pengunjung. Padahal hampir tiap akhir pekan banyak warga melakukan aktivitas di kawasan ini.
6: Kurang fasilitas aja ya, fasilitas seperti toilet, untuk anak-anak juga bermain juga masih kurang. Tapi untuk berolahraga mungkin di sini sudah cukup asik ya Pak.
4: Meski nampak cukup ramai, jumlah pengunjung diperkirakan tidak sepadat akhir pekan pada umumnya. Para pedagang jajanan mengaku omset mereka malah tidak seramai biasanya.
7: Nah, kalau sekarang sih agak kurang lah. Dibandingkan kemarin agak mendingan kemarin. Sabtu minggu kemarin agak mending. Kalau sekarang agak kurang gitu, Pak.
8: Kenapa, Pak?
7: Ya kurang tahu sih ya. Mungkin pada weekend, pada jalan-jalan kali bisa jadi gitu.
4: Berlibur atau berwisata memang tidak harus mahal dan jauh. Ruang terbuka hijau seperti kawasan Situ Gintung bisa jadi alternatif menghabiskan waktu bersama keluarga. Iwan Hermawan, Nabil Haris, Jakarta.
0: Masih dalam suasana libur panjang atau long weekend, kali ini ada satu tempat untuk Anda yang memilih untuk tetap di Jakarta di masa libur panjang kali ini. Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat bisa memberikan pengalaman yang beda bagi para pengunjung.
9: Menghabiskan libur panjang di Jakarta saja tidak masalah. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, salah satunya Taman Ismail Marzuki. Di sini ada planetarium yang menjadi magnet bagi para pengunjung. Hanya dengan membeli tiket sebesar Rp10.000, selama 30 menit kita akan menjelajah ruang angkasa. Sayang, tiketnya selalu habis, jadi harus sabar-sabar ya demi menikmati luar angkasa.
10: Sangat seru, seru nggak?
11: Seru!
10: Lihat apa? Lihat bintang?
11: Bintang.
12: Planet.
10: Bima Sakti. Ekspektasi kita mudah-mudahan kita sebagai guru ya memberikan pengalaman yang terbaik buat anak-anak kita tentang tata surya. Syukur-syukur mereka akan jadi ilmuwan hebat.
13: Lihat galaksi.
10: Suka.
13: Aku belum pernah lihat bintang.
10: Tadi berarti pengalaman pertama.
13: Iya.
9: Setelah menikmati pertunjukan bintang-bintang, masih di lokasi yang sama, ada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam bentuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seru sekali melihat Mas Pram dan Bang Dul dalam kostum astronot. Selesai dari planetarium, ada satu tempat yang menarik dikunjungi, yaitu kelas tanah liat. Terletak di lantai 5 Taman Ismail Marzuki, kita bisa membuat beragam bentuk dari tanah liat sepuasnya.
14: Nah, kalau kelas pottery ini dibanding bedanya dengan yang lain itu kita yang satu tadi tidak harus reservasi, yang kedua semua umur, dan juga di sini bisa juga painting, jadi tidak hanya membentuk, tapi juga bisa mewarnai, bahkan sampai dibakar sampai menjadi keramik.
9: Menghabiskan waktu di Taman Ismail Marzuki, banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang bisa didapat. Jadi meski berada di Jakarta selama liburan, masih banyak yang bisa dieksplor di kota yang tidak pernah diam ini.
15: Nah, ini karya saya, mangkok. Tapi sebenarnya ini bukan karya 100% yang saya buat ya. Tadi dibantu sama instrukturnya membuat mangkok dari tanah liat. Dan ini bisa kita temukan di Taman Ismail Marzuki, lantai 5. Cukup Rp75.000 saja kita bisa bermain dengan clay seperti ini. Dan masih banyak sebenarnya wahana-wahana atau tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Tadi ada planetarium juga, tempat makan juga, bahkan ada perpustakaan. Dan memang tim ini sekarang setelah direvitalisasi menjadi salah satu ikon Jakarta yang harus dikunjungi kalau datang ke Jakarta. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Horas. Talk It's Fun kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
1: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
2: tough banget.
1: Mental baja, makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Coki Sitohang.
3: Horas madihita saluhutna.
2: Artinya
3: selamatlah kita semuanya.
2: Oh.
3: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan konflik antara militer Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan kian memanas. Intensitas serangan yang tinggi kini membuat akses bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis bagi warga sipil jadi sangat terbatas. Misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan atau UNIFIL masih terus memantau pergerakan udara dan juga darat yang intens dari pasukan militer Israel. Juru bicara PBB menyatakan UNIFIL mencatat ada sekitar 350 insiden penembakan oleh militer Israel dan 25 tembakan balasan dari pihak Hizbullah dalam satu hari terakhir. Selain intensitas serangan, PBB juga menyoroti dampak serangan udara di wilayah Nabatieh yang merusak akses jalan utama di Marjayoun. Jalur ini padahal sangat krusial untuk evakuasi medis darurat serta mobilitas petugas kemanusiaan dalam menyalurkan logistik kepada warga sipil. Kondisi ini pun diperparah oleh perintah evakuasi berulang yang membuat warga ketakutan dan terpaksa mengungsi secara berpindah-pindah.
5: Our OCHA colleagues report that humanitarian access and emergency response capacity continue to face severe constraints. In Nabatieh, strikes reportedly impacted a key road in Marjayoun that took place yesterday. That road is critical to emergency medical evacuations, also for aid and humanitarian workers to move about, and for people's access to essential goods and services.

0: أثر من الأصوات وفي عندي أحفادي بخافوا فبحضنهم.
1: Sedikitnya 3 orang tewas termasuk seorang anak-anak yang setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Tim penyelamat masih melakukan pencarian karena belasan warga lainnya dilaporkan belum ditemukan.
2: Ledakan besar yang diduga berasal dari kebocoran gas menghancurkan sebagian kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas pada Jumat waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan pekerja utilitas memeriksa puing-puing bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi juga masih ditutup untuk mendukung proses investigasi. Otoritas setempat mengonfirmasi sedikitnya 3 orang meninggal dunia, termasuk seorang anak-anak. Selain itu, beberapa warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Dallas Fire Rescue menyatakan sekitar 12 orang masih belum diketahui keberadaannya. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Seorang warga mengaku menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
3: Muchas personas salieron corriendo. Vimos personas que salían gritando de ahí y algunas querían regresar pero ya no las dejaron.
2: Penyelidikan kini telah diambil alih oleh tim investigasi federal. Perusahaan penyedia energi Atmos Energy juga turut membantu pemeriksaan di lokasi kejadian. Hingga kini proses pencarian korban masih berlangsung. Otoritas belum mengumumkan penyebab pasti ledakan dan meminta masyarakat menjauhi area lokasi hingga investigasi selesai dilakukan.
1: Kebakaran hutan besar masih melanda kawasan perbukitan Kasauli, salah satu destinasi wisata paling populer di negara bagian Himachal Pradesh, India. Meski upaya pemadaman telah berlangsung lebih dari 40 jam, kobaran api masih terus menyebar dan menghanguskan ribuan hektar kawasan hutan.
2: Kepulan asap tebal membubung tinggi dari lereng-lereng perbukitan Kasauli, sementara kobaran api terus melalap kawasan hutan di wilayah tersebut. Kebakaran yang dilaporkan mulai muncul di dekat Desa Manon pada 26 Mei lalu, kini telah menjalar hingga hampir 15 km dan memengaruhi sejumlah kawasan, termasuk Gilbert Trail, Upper Mall, Shamleh, Anji, Kandahat, dan Basal. Lebih dari 62 ribu liter air telah dijatuhkan ke area terdampak. Petugas pemadam kebakaran, tim kehutanan, dan warga setempat terus berupaya memadamkan api dari darat.
4: क्या करें फैमिलियों को अंदर रखे तब बाहर बच्चे भी है तब अंदर रखे तब हमने कहा बाहर ना निकलना अब आग बुझाते समय हो जाता है अब आग के जब धुनी उड़ता तो ऊपर तक जाता है चिंगारी तो तब काफी लगे परेशानी तो ऐसा है कि जगह जगह लाइन काटते गए कम करते गए अब काफी ऊपर से लाइन काटते लाया हमने नीचे को थोड़ा लाइन काटे थोड़ा कम किया आग थोड़ा लाइन काटे थोड़ा कम किया आग कम कम करके तब नीचे रास्ता तक पहुंचाए.
2: Kebakaran ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Asap tebal menyebabkan penurunan kualitas udara secara signifikan, sementara satwa liar yang berada di kawasan hutan lindung ikut terdampak oleh penyebaran api. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Otoritas setempat mengimbau warga dan wisatawan untuk tetap waspada selama proses pemadaman berlangsung.
1: Sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Adapun sebuah ledakan besar yang memicu kebakaran terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral di Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam.
5: Sebuah ledakan besar terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam. Rekaman video menunjukkan roket tanpa awak itu sempat menyala di atas launchpad sebelum tiba-tiba meledak dan membentuk bola api raksasa. Ledakan besar pun memicu kebakaran di area peluncuran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena awak belum ditugaskan di dalam roket dan satelit juga belum dipasang pada badan roket. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Blue Origin milik Jeff Bezos yang tengah berupaya mengejar dominasi SpaceX milik Elon Musk di industri antariksa komersial. Kepanikan terjadi saat sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Akibat insiden ini, 8 penumpang

0: Penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Diketahui seluruh penumpang merupakan siswa yang sedang mengikuti kegiatan kunjungan sekolah di taman hiburan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para penumpang. Rekaman video memperlihatkan petugas memposisikan truk tangga tepat di bawah gerbong roller coaster Iron Shark. Satu persatu penumpang dipasangkan sabuk pengaman lalu diturunkan menggunakan keranjang evakuasi hingga berhasil mencapai daratan dengan selamat.
1: Of course they were shaken up from climbing that ladder down, being in that hot sun. They have been checked for dehydration and everyone seems to be doing pretty good.
0: Meski tidak ada korban jiwa, proses penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
2: Kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus meningkat, terutama di kalangan lulusan baru yang tengah memasuki pasar kerja yang belum stabil. Banyak yang khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia.
3: The question is not whether AI will shape the world, it will.
4: Jeers at graduations across the country at the mere mention of artificial intelligence.
3: We do not know.
4: Concern over AI's impact on jobs, adding to the stress of new grads entering an already uncertain labor market.
5: We've seen a real pullback in demand for workers in the last couple of years. A lot of people have said, oh, you know, this is AI. AI is destroying entry-level roles.
4: But those fears of complete job replacement aren't yet bearing out in the real world.
5: And what our research shows that indeed is that there's fewer than 1% of skills and job postings right now that AI is able to actually do at a level where you might call it replacement.
4: While AI can automate about 57% of work-related tasks, according to consulting firm McKinsey & Company, senior partner Alexis Krivkovich says it can't do everything.
6: AI certainly does many tasks at the individual level incredibly well. But that doesn't mean you don't still need the human in the loop.
4: Instead of replacing jobs, she says companies are reimagining them and recalibrating operations to take advantage of what the technology has to offer.
6: Almost every company is embracing the tools and trying to introduce AI into their workforce to help people be more empowered.
4: The real competition, according to Indeed senior economist Corey Staley, isn't coming from AI itself.
5: It's important to realize that AI is not necessarily going to take your job, but AI, somebody who knows how to use the AI, might.
4: In Atlanta, I'm Ivan Rodriguez.
2: Sebuah fenomena alam tahunan yang memukau kini tengah menyelimuti wilayah Iliang. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dan mengubah kawasan Danau Cinshu menjadi lautan ungu yang sangat indah. Dan informasi ini kami pilih untuk mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.
7: Bak pemandangan di negeri dongeng, spektakel awal musim panas yang memukau tengah memikat perhatian ribuan wisatawan di Yiliang, Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya. Danau biru yang jernih di kawasan ini kini dikelilingi oleh lautan bunga jakaranda berwarna ungu yang mekar sempurna. Dari pantauan udara, kilauan air danau tampak menyerupai cermin raksasa yang dibingkai oleh kelopak bunga berbentuk lonceng yang indah. Embusan angin musim panas yang lembut sesekali menggugurkan kelopak bunga, menciptakan pemandangan yang menenangkan di atas air. Terletak di Tenggara Kunming, kota yang dijuluki sebagai kota musim semi, wilayah Yiliang kini menjelma menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam dan fotografer. Bunga jakaranda yang aslinya berasal dari Amerika Selatan ini mulai diperkenalkan di Cina pada tahun 1980-an dan tumbuh subur berkat iklim subtropis yang sejuk di wilayah tersebut. Fenomena alam tahunan ini biasanya mencapai puncak mekar antara akhir April hingga bulan Mei.

0: Kamera CCTV merekam saat sebuah truk pengangkut ayam menabrak anak-anak yang tengah bermain di pelataran sebuah rumah makan yang berlokasi di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menurut saksi mata, kecelakaan maut ini bermula pada saat 3 unit truk pengangkut ayam melintas dari arah Sibolga menuju Padang Sidumpuan dan melaju dengan kecepatan tinggi. Pada saat di lokasi, ketiga truk ini hendak menyalip kendaraan lain. Namun kendaraan milik pelaku gagal menyalip karena ada kendaraan dari arah berlawanan, sehingga truk tersebut banting setir dan menabrak rumah makan tersebut. Menurut polisi, akibat kecelakaan ini satu orang balita meninggal dunia dan 2 orang korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk pengemudi truk dan barang bukti telah ditahan di rutan Mapolres Tapanuli Tengah.
1: Antara sepeda motor, antara mobil kolisel menabrak sepeda motor, menabrak warung, lalu dilanjutkan dengan warung. Akibat dari kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia atas nama Aisyah, dan yang 2 lainnya atas nama Amanda dan Aulia Diawat.
0: Dalam rekaman video yang beredar di jejaring media sosial, memperlihatkan sesosok pocong berdiri di pinggir jalanan yang sepi di wilayah hutan Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Keberadaan teror hantu pocong jadi-jadian itu pun meresahkan pengguna jalan yang melintas. Teror pocong jadi-jadian tersebut merupakan ulah sekelompok remaja demi sebuah konten. Tak butuh waktu lama, 5 orang remaja sebagai pocong berhasil diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi tersebut dilakukan para pelaku demi konten dan viral di media sosial. Mengingat para pelaku masih di bawah umur, 5 remaja tersebut diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Dalam beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.
1: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
2: Malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit. Terus habis maghrib bakar kasur di kamar.
1: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga.
3: Kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa, ke instalasi pipa itu, ke jumbleng itu terjadi kebocoran. Itu sifatnya gas metana, dia bisa meresap lewat rongga-rongga, akhirnya bisa terbakar di sebelah sana, dia sifatnya di atas, kebakarannya di atas. Jadi sudah dikasih solusi untuk segera diganti instalasi pembuangannya sama tempat baknya itu, dikasih pipa pembuangan untuk agak lebih tinggi di atas, mungkin sekitar 2,5 meter agar lebih aman karena gas metana lebih cepat terbawa angin. Itu saja.
1: Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini telah hangus terbakar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Sejumlah insiden kebakaran terjadi di beberapa daerah pada Sabtu pagi. Di Jakarta diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, kebakaran menghanguskan sebuah peternakan ayam modern dan mengakibatkan ribuan ekor ayam mati.
4: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah dua lantai di Gang Resmi Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar hangus menangis histeris. Meski sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, akhirnya api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah bangunan gudang kain dan karet plastik di Jalan Cibogo, Sabtu pagi. Kobaran api pertama kali terlihat pada pukul 4 pagi. 4 unit mobil damkar dikerahkan menuju lokasi. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas untuk melakukan pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 7 pagi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan kasus kebakaran sedang ditangani oleh Polres Cimahi. Kebakaran juga menghanguskan sebuah peternakan ayam modern di Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralaskan plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, kepolisian Resor Pandeglang resmi menetapkan staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan 2 orang tewas. Sementara itu di Sumatera Utara, polisi meringkus 5 anggota komplotan curan mor lintas daerah yang sudah beraksi di 35 lokasi.
4: Aparatur sipil negara staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Resor Pandeglang terkait kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang mengakibatkan 2 orang tewas di Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Insiden ini telah merenggut nyawa seorang siswa sekolah dasar dan seorang pedagang yang berada di lokasi kejadian. Korban tewas ketika saat kendaraan yang dikemudikan tersangka hilang kendali dan menghantam korban di depan Sekolah Dasar Negeri Sukaratu 5. Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa kelalaian tersangka menjadi penyebab utama hilangnya nyawa 2 korban.
5: Kronologisnya, pada saat dia mengemudi, itu sempat hilang kesadaran. Blank hilang kesadaran sehingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut.
6: Bahkan sekarang Ahmad bersidikan secara jabatan ASN kan tidak dinonaktifkan yang masih menjabat. Apakah ini akan menghalangi proses hukum atau memang tidak? Atau memang tetap berjalan?
5: Tetap berjalan ya Pak ya. Jadi dengan dia dilantik sebagai staf khusus bupati, tidak ada kendala terkait status dia sebagai tersangka di kasus kecelakaan lalu lintas ini.
4: Inilah detik-detik penyergapan komplotan curanmor yang dilakukan tim URC Jatanras Polda Sumatera di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Komplotan curanmor ini nekat menabrak mobil polisi yang berusaha menghadang mobil mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi mulai dari lokasi penyergapan di Kabupaten Batubara sampai ke areal perkebunan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil para pelaku terhenti setelah petugas terpaksa menghujani tembakan. Satu pelaku berhasil ditangkap petugas meski sempat bersembunyi di areal perkebunan sawit. Sementara 3 rekannya lain berhasil melarikan diri di kegelapan malam di areal perkebunan sawit. Setelah dilakukan pengembangan, ketiga tersangka akhirnya berhasil dibekuk petugas di tempat persembunyiannya masing-masing di Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Selain 4 tersangka yang merupakan residivis, petugas juga mengamankan penadah barang curian. Komplotan ini beraksi dengan membobol rumah-rumah warga yang minim pengawasan, serta mencuri sepeda motor milik korbannya. Total mereka sudah beraksi di 35 TKP di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
7: Kendaraan yang telah diambil dari para korban. Selain mobil itu juga ada beberapa yang dijual keluar, yang dipergunakan oleh sindikat-sindikat mungkin yang di luar daripada sindikat mereka. Kemudian ada mobil-mobil mereka juga yang kita ungkap. Satu masih di Polres Sergi. Karena memang udah mogok. Kemudian satu ini yang dipakai buat nabrak kendaraan personil kita di dalam rangka pengungkapan.
4: Seluruh barang hasil curian dijual para pelaku ke penadahnya yang tersebar di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan calon jemaah umroh dan haji melaporkan pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, ke Polda Metro Jaya. Para korban mengaku telah melunasi biaya perjalanan, namun hingga jadwal keberangkatan tiba, kepastian umroh tak kunjung didapatkan. Dari total 300 lebih jemaah, total kerugian diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
4: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana.
8: Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Namun rencana tersebut terancam kandas.
9: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah, tiga orang. Orang tua saya sama saya.
10: Total berapa tuh, Kak?
9: Hampir 100.
10: Iya. Tiga orang.
9: Tiga orang.
10: Nah, boleh ceritain dulu nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kakak itu mendaftar, itu kenapa pilih travel ini?
9: Karena bagus. Terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah. Makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
8: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Hingga kini 127 orang telah datang ke Polda Metro Jaya membuat laporan mewakili lebih dari 300 calon jemaah yang diduga menjadi korban.
11: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah, sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
8: Usai laporan dibuat, pemilik travel umroh tersebut langsung digelandang petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.
0: Beralih informasi lainnya, jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan pelat besi. Sedangkan untuk proses perbaikan saluran air di bawahnya juga mulai dilakukan sejak Jumat malam.
12: Jalan amblas di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan pelat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya. Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, Sartono, mengatakan konstruksi saluran air yang rusak akan diganti dengan pemasangan box culvert.
13: Alhamdulillah, tadi kita kerjakan dari pagi sampai sore ini. Alhamdulillah tadi jam 15.30, alhamdulillah terurai, fokus kita mengurai kemacetan lalu lintas. Alhamdulillah jam 15.30 sudah terurai, ini hanya penanganan sementara. Nanti malam akan dikerjakan penanganan permanen berupa pemasangan box culvert ukuran 2 meter.
12: Sartono menjelaskan pekerjaan proses perbaikan tidak akan menutup seluruh jalan. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
14: Jalan yang ambles di Lenteng Agung Jakarta Selatan memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang ada di bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas, sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali ataupun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arif Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
0: Konflik lahan berujung bentrokan antar warga di Desa Harapan Baru, Kabupaten Bengkalis, Riau memasuki babak baru. Pihak kepolisian mulai mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa guna mencari solusi dan mencegah terjadinya konflik susulan.
15: Ini dia, kawan-kawan kita korban ada yang ditembak. Ini dia ya. Nah, ini. Sengketa lahan yang berujung bentrokan antar warga berkali-kali terjadi di Kampung Baru, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pada 7 Januari, bentrokan mengakibatkan satu unit rumah terbakar, sementara seorang pekerja

0: sedang membersihkan lahan mengalami luka tembak di bagian kaki dan harus mendapatkan perawatan medis. Bentrokan susulan kemudian kembali terjadi pada 10 Mei yang berujung pada perusakan dua alat berat. Peristiwa ini berawal dari sengketa kepemilikan lahan seluas 227 hektar. Asrul Lubis sebagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik menyebut lahan tersebut dibeli secara sah dari masyarakat setempat dan didukung dengan dokumen kepemilikan. Namun lahan yang sama diklaim oleh kelompok lain sehingga memicu perselisihan di lapangan. Ketegangan antara kedua belah pihak memuncak hingga bentrokan pun berkali-kali tak terhindarkan. Guna mencegah bentrok susulan, kasus dugaan penganiayaan dan perusakan itu kini ditangani Polsek Mandau. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan keterangan dari para pihak yang terlibat untuk mendalami rangkaian peristiwa yang terjadi. Selain proses penyelidikan, pada Jumat 29 Mei, kepolisian juga menempuh langkah mediasi dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak diminta menunjukkan bukti dan dokumen yang mendasari klaim kepemilikan lahan.
1: IT, dan kita buat permohonan kepada KPH Mando Kehutanan dan permohonan secara mandiri ke BPN Bengkalis, maka itu dilaksanakan pengukuran, tidak ada salah, tidak ada masalahnya di situ. Tetapi karena pihak BHR tadi belum bisa membawakan bukti-bukti termasuk dari land meter atau peta hak pakainya di situ, nah itu yang janggal tadi. Makanya pihak Pak Kapolsek tadi mengimbau agar nanti pada hari Rabu ini dibawa.
0: Di sisi lain, pihak lain yang juga mengklaim kepemilikan lahan tersebut belum bersedia memberikan keterangan ke media. Sementara itu, untuk memastikan status dan batas lahan yang diperselisihkan, polisi berencana melibatkan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bengkalis untuk melakukan peninjauan dan pengukuran langsung di lokasi sengketa pada Rabu mendatang.
2: Objek yang disengketakan tersebut. Nah, ini akan nanti jelas pada hari Rabu nanti apakah lahan tersebut masuk ke konsesi mana dan yang berhak atas lahan tersebut siapa. Tapi media ini semuanya sepakat untuk tidak ada aktivitas yang mengganggu Kamtibmas selama nanti ke depan sampai hari Rabu.
0: Hingga saat ini, proses penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan dan perusakan masih terus berlangsung. Polisi menegaskan akan melakukan penyelesaian sengketa ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ujang Andrian, Bengkalis, Riau.
3: Puluhan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Singapura membawa pulang ilmu tentang kecerdasan buatan yang mereka dapatkan untuk dibagikan kepada ratusan siswa dan juga guru di Boyolali. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
4: Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
5: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qadha.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Ibadah bagi Orang Sakit dan Lansia. Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Puluhan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Singapura membawa pulang ilmu tentang kecerdasan buatan yang mereka dapatkan untuk dibagikan kepada ratusan siswa dan guru di Boyolali.
1: Suasana berbeda terlihat di SMA Negeri 1 Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan siswa dan guru mengikuti workshop kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dipandu langsung oleh mahasiswa Indonesia dari Nanyang Technological University atau NTU Singapura. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Balik Kampung yang diselenggarakan oleh Pintu atau Pelajar Indonesia NTU. Melalui program ini, para mahasiswa berupaya membawa pulang pengetahuan yang mereka peroleh selama menempuh pendidikan di luar negeri untuk dibagikan kepada pelajar di tanah air.
2: Jadi kami mau tiap tahun mencoba untuk balik ke Indonesia, terus kami mau mengajarkan hal-hal yang kami dapat di luar negeri kepada teman-teman kami juga. Karena Boyolali itu salah satu kota pertama yang belum pernah kami kunjungi, Jawa Tengah juga belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Jadi kami sudah di sini selama 12 tahun. Setiap tahunnya kami balik ke Indonesia untuk eksplor kota-kota seperti yang sudah saya bilang.
1: Para peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, namun juga diajak memecahkan permasalahan nyata melalui analisis data. Salah satu materi yang diberikan adalah analisis data penjualan susu dari koperasi di Boyolali. Melalui pendekatan berbasis data tersebut, para siswa diajak mempelajari cara mengolah informasi secara objektif dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
3: Kebetulan kan di daerah Boyolali itu juga sebagai salah satu penghasil susu. Jadi kita dikasih studi kasus sebuah koperasi susu. Jadi kita gimana kendaliinnya penjualan dari susu tersebut dengan faktor-faktor yang ada di Boyolali. Terutama faktor lingkungan, faktor suhu, dan juga sebagainya. Jadi kita menganalisis data tersebut untuk penjualan kita di koperasi susu tersebut.
4: Kalau kita misal tidak menggunakan AI, sebenarnya bisa. Mungkin bisa. Tapi mungkin kita bakal butuh waktu sedikit lebih lama dan kita bisa aja ketinggalan sama teman-teman yang lain yang menggunakan AI.
1: Tak hanya siswa, para guru juga mendapatkan pembekalan mengenai pemanfaatan AI dalam kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan ini, para mahasiswa Indonesia di NTU berharap literasi AI tidak hanya berkembang di kota-kota besar, namun juga menjangkau daerah. Sehingga generasi muda memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus meningkat, terutama di kalangan lulusan baru yang tengah memasuki pasar kerja yang belum stabil. Banyak yang khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia.
5: The question is not whether AI will shape the world, it will.
6: Jeers at graduations across the country at the mere mention of artificial intelligence.
5: We do not know.
6: Concern over AI's impact on jobs, adding to the stress of new grads entering an already uncertain labor market.
7: We've seen a real pullback in demand for workers in the last couple of years. A lot of people have said, oh, you know, this is AI. AI is destroying entry-level roles.
6: But those fears of complete job replacement aren't yet bearing out in the real world.
7: And what our research shows at Indeed is that there's fewer than 1% of skills and job postings right now that AI is able to actually do at a level where you might call it replacement.
6: While AI can automate about 57% of work-related tasks, according to consulting firm McKinsey & Company, senior partner Alexis Krivkovich says it can't do everything.
8: AI certainly does many tasks at the individual level incredibly well. But that doesn't mean you don't still need the human in the loop.
6: Instead of replacing jobs, she says companies are reimagining them and recalibrating operations to take advantage of what the technology has to offer.
8: Almost every company is embracing the tools and trying to introduce AI into their workforce to help people be more empowered.
6: The real competition, according to Indeed senior economist Corey Staley, isn't coming from AI itself.
7: It's important to realize that AI is not necessarily going to take your job, but AI, somebody who knows how to use the AI, might.
6: In Atlanta, I'm Ivan Rodriguez.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

masa puncak ibadah haji di Tanah Suci resmi berakhir bagi sebagian jemaah haji. Hal ini seiring selesainya seluruh rangkaian mabit di Mina bagi jemaah yang mengambil nafar awal atau melempar jumroh sampai tanggal 12 Zulhijjah. Saya Ayu Rahmawati, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Jalan ambles di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus Sabtu pagi. Letusan tersebut disertai lontaran abu vulkanik yang mencapai ketinggian 2.000 meter dari puncak. Sebuah wahana roller coaster di Taman Hiburan Galveston, Amerika Serikat mendadak terhenti di ketinggian 30 meter. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam.

0: Jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Sedangkan untuk proses perbaikan saluran air di bawahnya juga mulai dilakukan sejak Jumat malam.
1: Jalan ambles di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya. Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, Sartono, mengatakan konstruksi saluran air yang rusak akan diganti dengan pemasangan box culvert.
2: Alhamdulillah, tadi kita kerjakan dari pagi sampai sore ini. Alhamdulillah tadi jam 15.30, alhamdulillah terurai, fokus kita mengurai kemacetan lalu lintas. Alhamdulillah jam 15.30 sudah terurai, ini hanya penanganan sementara. Nanti malam akan dikerjakan penanganan permanen berupa pemasangan box culvert ukuran 2 meter.
1: Sartono menjelaskan pekerjaan proses perbaikan tidak akan menutup seluruh jalan. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
3: Jalan yang ambles di Lenteng Agung Jakarta Selatan memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang ada di bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas, sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali ataupun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arif Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
0: Selanjutnya kita pantau kondisi arus lalu lintas di sana. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adiwicaksono di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selamat sore, Jojo. Berdasarkan pantauan Anda, apakah dengan adanya perbaikan jalan sementara ini sudah bisa mengantisipasi kemacetan parah yang kerap terjadi di sana? Dan adakah rencana untuk jalan ini nantinya akan diperbaiki secara permanen?
4: Ya, selamat sore Ayu. Saat ini update terkini perbaikan jalan yang mengalami amblas di kawasan Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saat ini sudah diperbaiki walaupun secara kondisional, artinya secara sementara, di mana jalan yang amblas ini sudah ditutup oleh plat baja. Saya akan langsung tunjukkan kepada Ayu bagaimana kondisi lubang yang ada di jalan Lenteng Agung Raya ini, di mana bedanya dengan hari kemarin, lajur dari jalan Lenteng Agung Raya yang bisa dilalui ini bertambah. Kemarin hanya satu lajur pasca adanya ambles, dan untuk sore hari ini jalan yang bisa dilalui ini tiga lajur. Semua lajur dari arah Pasar Minggu ke arah Depok ini sudah bisa dilalui walaupun masih bersifat kondisional. Artinya apabila nanti perbaikan lebih lanjut akan dilaksanakan, maka tidak menutup kemungkinan lajur ini akan dikurangi, kemudian juga akan dilakukan perbaikan. Dan untuk saat ini kendaraan yang melintas sudah bisa, baik itu kendaraan roda 2, roda 4, yaitu motor, mobil, ataupun bus Transjakarta, serta kendaraan dengan pengangkut logistik lainnya ini sudah bisa melintas dari arah Pasar Minggu menuju arah Depok. Untuk sementara waktu memang sejak saya berada di lokasi ini pada pukul 2:30 sampai dengan sekarang tidak ada kepadatan yang terjadi. Tidak ada kemacetan karena memang hari ini merupakan hari Sabtu, sehingga volume lalu lintas yang melintas dari arah Jakarta menuju Depok ini bisa dikatakan cenderung lengang begitu, Ayu. Namun bisa terjadi hal yang sebaliknya apabila perbaikan jalan ini terus dilakukan sampai dengan hari kerja seperti hari Senin sampai dengan hari Jumat, karena biasanya jalan Lenteng Agung Raya ini merupakan jalur utama bagi para pekerja yang tinggal di Depok setelah melakukan kerja dan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Depok. Ini biasanya jalan utama yang dilalui, sehingga kepadatan sempat terjadi seperti yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Dan misalnya pada saat ini, Ayu, ini petugas dari sumber daya air, Dinas Sumber Daya Air, dibantu oleh petugas dari PPSU sedang melakukan persiapan untuk perbaikan jalan, yaitu dengan mensiagakan satu kendaraan besar ataupun satu alat pengungkit ataupun ekskavator begitu, Ayu, untuk nantinya bisa memperbaiki lubang yang ada di jalan ini. Memang rencana dari Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan ataupun Sudin SDA Jakarta Selatan, perbaikan akan berfokus dilakukan pada sore hingga malam hari. Hal tersebut ditujukan agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas. Seperti telah Ayu lihat di layar kaca bahwa selain satu ekskavator di sebelah kanan jalan, ini juga sudah disiagakan beberapa material seperti misalnya beton yang nantinya akan ditanam untuk menyangga jalanan yang amblas ini. Dan apabila nantinya pekerjaan atau perbaikan ini dilakukan, maka bisa dilihat antrian lalu lintas ini cukup mengular. Tadi sempat mengular sepanjang 1 km dari titik amblasnya jalan hingga ke putaran jalan putar balik sebelum Universitas Pancasila di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Ini kepanjangan kepadatan jika terjadi ini bisa sampai 1 km. Dan untuk penyebab dari amblasnya jalan ini memang masih diselidiki oleh suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan beserta dengan pihak kepolisian. Untuk dugaan sementara, amblasnya jalan ini disebabkan oleh adanya pipa air yang ada di bawah ini yang berusia sudah sangat tua sehingga lapuk, dan pipanya rusak, kemudian membuat jalanan ataupun aspal yang berada di atasnya ini tidak bisa menahan sehingga terpaksa harus ambrol. Dan memang 2 hari lalu sempat ada satu motor yang tercemplung ke dalam lubang karena pada saat sesaat setelah kejadian masih ada kendaraan yang bisa melintas. Namun untuk hari ini, sore hari ini, seluruh lubang ini sudah sekitar 80% tertutup, Ayu. Dan untuk perbaikan jalan sendiri akan berfokus mulai tanggal 29 kemarin sampai tanggal 12 Juni 2026. Sehingga nantinya bagi para pemirsa yang akan melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju Depok pada rentang waktu hari ini sampai dengan tanggal 12 Juni, jika Anda ingin menghindari kemacetan di Jalan Lenteng Agung Raya, ada beberapa alternatif yang bisa dilalui. Misalnya, yaitu di

0: bagi kendaraan motor ataupun mobil dengan ukuran kecil bisa putar balik setelah Universitas Pancasila, kemudian melalui jalan ke arah Situ Babakan dan kemudian ke arah Depok dengan melewati jalan Muhammad Kafi 1 dan Muhammad Kafi 2. Sementara itu bagi Anda pengangkut logistik ataupun kendaraan besar disarankan untuk melewati jalan tol Jagorawi ataupun bisa juga melewati jalan tol Desari 2 dari arah Jakarta menuju Depok. Dan saat ini yang menjadi kekhawatiran para petugas dan juga para pengguna jalan adalah apabila terjadi hujan, Ayu. Karena tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat ini terjadi hujan dengan intensitas ringan. Bisa dilihat bahwa jalanan ini basah dan juga licin dan dikhawatirkan apabila hujan ini terjadi pada malam hari, ini nantinya akan menambah parah lubang yang ada karena kita tahu di bawah jalan ini ada saluran air. Apabila ada volume ataupun debit air yang bertambah akibat hujan, ini nantinya dikhawatirkan amblasnya jalan ini semakin melebar. Namun demikian kita harapkan perbaikan jalan ini bisa dipercepat sehingga arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Depok ini kembali normal. Sementara kembali ke Ayu di studio.
1: Baik, perlu dicermati rute alternatif yang tadi telah disampaikan oleh Jojo bagi Anda yang ingin menghindari kepadatan arus lalu lintas. Terima kasih atas laporan Anda. Satrio Adi Wicaksono langsung dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Libur panjang berlanjut bagi yang ambil cuti Jumat, maka libur panjang dari Idul Adha berlanjut hingga Selasa. Sebagian masyarakat pun memanfaatkan momen ini untuk berlibur dan ini terlihat dari kemacetan di kawasan Puncak dan Tol Cipularang pada Sabtu pagi.
2: Pantauan kamera drone memperlihatkan kemacetan parah mengular sejauh 6 km dari lepas gate tol Ciawi, Simpang Gadok hingga tanjakan Selarong menuju Puncak Bogor, Jawa Barat Sabtu pagi. Untuk menunggu giliran buka tutup jalur, kendaraan terjebak dalam antrian berlapis selama berjam-jam. Akibatnya Satlantas Polres Bogor terpaksa memberlakukan sistem satu arah menuju Puncak demi menguras kepadatan dari arah Jakarta. Tidak hanya Puncak, kawasan Bandung juga menjadi tujuan wisata. Terlihat dari pantauan Sabtu pagi, tol Cipularang menuju Bandung mengalami kepadatan. Seperti di kilometer 79 wilayah Babakan Cikau, Purwakarta, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat terpantau padat. Kota dan Kabupaten Bandung memang menjadi salah satu tujuan wisata warga Jabodetabek saat libur panjang. Diperkirakan arus wisata ini masih akan terus meningkat, melihat libur panjang masih 3 hari ke depan.
1: Sejumlah insiden kebakaran terjadi di beberapa daerah Sabtu pagi. Di Jakarta diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, kebakaran menghanguskan sebuah peternakan ayam modern dan mengakibatkan ribuan ekor ayam mati.
3: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah dua lantai di Gang Resmi Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar hangus menangis histeris. Meski sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, akhirnya api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
4: Berdatang tak?
3: Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah bangunan gudang kain dan karet plastik di Jalan Cibogo, Sabtu pagi. Kobaran api pertama kali terlihat pada pukul 4 pagi. 4 unit mobil damkar dikerahkan menuju lokasi. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas untuk melakukan pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 7 pagi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan kasus kebakaran sedang ditangani oleh Polres Cimahi. Kebakaran juga menghanguskan sebuah peternakan ayam modern di Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralaskan plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus Sabtu pagi. Letusan disertai lontaran abu vulkanik yang mencapai ketinggian 2.000 meter dari puncak.
2: Detik-detik letusan Gunung Merapi terekam CCTV milik BPBD Provinsi Sumatera Barat di kawasan Ampe Angkek, Candung, Kabupaten Agam. Letusan terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 8:42 waktu Indonesia Barat. Petugas pemantau menyebutkan letusan disertai lontaran abu vulkanik yang berwarna kelabu bergerak ke arah timur.
4: Di pagi tepatnya pada jam 8:42:39 terjadi erupsi Gunung Merapi dengan tinggi kolom erupsi 2 kilo atau 2.000 meter. Kemudian dengan amplitudo 30 mm dan durasi 85 detik.
2: Gunung Merapi saat ini berada dalam status waspada level 2. Masyarakat di sekitar diminta tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi. Jika terjadi hujan abu, masyarakat juga diimbau menggunakan masker untuk menghindari gangguan saluran pernapasan serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Jone di Kambang, Tanah Datar, Sumatera Barat.
1: Puluhan emak-emak di Jambi menggeruduk rumah diduga bandar narkoba di kampung mereka. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Seorang nenek di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Sejumlah perhiasan emas milik korban juga dilaporkan hilang. Sementara itu seorang pria di Muara Enim, Sumatera Selatan membunuh selingkuhannya di kamar hotel gara-gara kesal diminta belikan ponsel mewah.
1: Warga Dusun Jene, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek berinisial MDP di dalam rumahnya. Korban ditemukan tergeletak di depan toilet dalam kondisi bersimbah darah pada Jumat dini hari. Nenek berusia 56 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Di bagian kepala korban terdapat luka yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, warga mengaku sempat mendengar suara teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Tak lama setelah itu, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Sejumlah perhiasan emas milik korban seperti kalung, gelang, dan anting dengan total seberat 33 gram juga dilaporkan hilang. Usai pemakaman, tim Inafis Polres Takalar bersama tim forensik Bidokes Polda Sulsel kembali melakukan olah TKP di rumah korban. Dalam proses tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini.
2: Awal mulanya itu kak, terdengar dari tetangga ada suara orang teriak. Jadi begitu, ternyata tetangga merapat, didapati korban sementara jatuh begitu, kemudian berlumuran darah.
1: Seorang wanita berinisial APS 23 tahun ditemukan tewas terbakar di tepian Sungai Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jasad korban dievakuasi untuk proses autopsi di RSUD Rabain Muara Enim. Korban sempat dilaporkan suaminya hilang 4 hari sebelumnya. Usai ditemukan tak bernyawa, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan 1 kali 24 jam. Pelakunya tak lain adalah MAP berusia 33 tahun yang merupakan mantan kekasih korban yang masih berhubungan dengan korban. Pelaku mengaku membunuh korban di kamar hotel dan kesal karena korban meminta dibelikan ponsel mewah.
3: Jadi percecokan dikarenakan korban meminta iPhone kepada pelaku dan pelaku tidak menyanggupinya dikarenakan pelaku berkata korban telah memiliki suami. Di sana terjadi percecokan, pelaku ini sakit hati dan menindih korban lalu mencekik sehingga korban meninggal dunia. Dari sana pelaku pulang ke rumah dan pada keesokannya jam 3 subuh pelaku datang kembali mengambil mayat korban tersebut dimasukkan ke dalam ember lalu dibawanya ke jembatan NM3. Sebelum nyampe jembatan NM3 pelaku membeli bensin Pertalite.
1: Inilah kondisi rumah milik JL, pelaku pembunuhan terhadap RDL, rekannya sesama penjual ikan. Rumah JL diserang dan dirusak massa pada Jumat siang. Tak hanya merusak rumah JL, para pelaku juga mengancam para tetangga.

0: berlangsung sangat singkat. Jadi mereka datang kemudian melakukan pengrusakan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kami menuju TKP, tapi yang para pelaku sudah meninggalkan tempat.
1: Beruntung saat kejadian, penghuni rumah telah mengungsi ke rumah tetangga. Sementara JL telah diamankan di Mapolres Goa setelah menyerahkan diri sesaat setelah melakukan pembunuhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan mama di Jambi menggeruduk rumah diduga bandar narkoba di kampung mereka. Mama yang kehilangan kesabarannya ingin mengusir langsung pemilik rumah namun dihalangi petugas. Sementara di Tapanuli Selatan, seorang mama justru tertangkap tangan saat hendak mengedarkan ganja kering.
3: Hilang sudah kesabaran puluhan emak-emak di desa Pelayangan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dengan emosi, mereka menggeruduk rumah E atau yang biasa dipanggil Mancek yang diduga bandar narkoba. Bersama warga lain, emak-emak berusaha masuk ke dalam rumah namun dihadang oleh penjagaan sejumlah petugas Polsek Muara Tembesi. Emak-emak meluapkan kekesalan pasalnya selama ini diduga bandar narkoba merajalela, apalagi ada di antara anak mereka yang juga turut menjadi korban. Menghindari tindakan kekerasan, pihak Polsek meminta warga kembali pulang serta akan dilakukan pertemuan Jumat pagi di kantor kecamatan. Kapolres Batanghari, AKBP Arya Tessa Brahmana, di saat pertemuan menyatakan akan melakukan penyelidikan serta meminta warga melapor bila ada oknum polisi yang terlibat melindungi.
4: Membacking dan sebagainya, laporkan ke Polres, ke Propam.
5: Oke.
4: Laporkan ke Propam. Enggak usah khawatir. Kalau diajak-ajak, sampaikan ke saya langsung, enggak apa-apa. Jadi saya minta juga, saya sudah sampaikan ke seluruh personil Polres Batanghari, tidak ada yang membekingi narkoba, tidak ada yang main-main dengan narkoba.
3: Hasil kesepakatan bersama, alias Mancek diusir dan tidak boleh tinggal di kampung itu lagi. Proses hukum diserahkan ke pihak Polres Batanghari.
6: Anakku dengan ibu tak kalah iman, kita kok.
7: Apa ini? Apa ini?
8: Apa itu?
3: Bang. Inilah detik-detik saat tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang emak-emak berinisial RS dan satu rekannya HK. Ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat membawa ganja kering. Petugas menemukan sedikitnya 3 kg ganja kering dari tangan pelaku. Keduanya pun langsung digelandang ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membawa barang haram tersebut dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan rencananya akan dijual kepada seseorang di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp900.000 per kilogram dan telah 2 kali melakukan aksi serupa.
9: RS kebetulan ibu rumah tangga, dia kami interogasi sudah sebanyak 2 kali membawa narkoba jenis ganja.
10: Kurir.
9: Dan satu orang kurir pembawa becak, betor.
3: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kepolisian Resor Pandeglang resmi menetapkan staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan 2 orang tewas. Sementara di Sumatera Utara, polisi meringkus 5 anggota komplotan Coranmor lintas daerah yang sudah beraksi di 35 lokasi.
1: Aparatur sipil negara staf ahli Bupati Pandeglang Ahmad Mursidi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Resor Pandeglang terkait kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang mengakibatkan 2 orang tewas di Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Insiden ini telah merenggut nyawa seorang siswa sekolah dasar dan seorang pedagang yang berada di lokasi kejadian. Korban tewas ketika saat kendaraan yang dikemudikan tersangka hilang kendali dan menghantam korban di depan Sekolah Dasar Negeri Sukaratu 5. Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa kelalaian tersangka menjadi penyebab utama hilangnya nyawa 2 korban.
11: Kronologisnya, pada saat dia mengemudi, itu sempat hilang kesadaran. Blank.

0: kesadaran sehingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut.
1: Bahkan sekarang Ahmad Bersidik kan secara jabatan ASN kan tidak dinonaktifkan ya, masih menjabat. Apakah ini akan menghalangi proses hukum atau memang tidak? Atau memang tetap berjalan?
0: Tetap berjalan ya Pak ya. Jadi dengan dia dilantik sebagai staf khusus bupati, tidak ada kendala terkait status dia sebagai tersangka di kasus kecelakaan lalu lintas ini.
2: Inilah detik-detik penyergapan komplotan curanmor yang dilakukan tim URC Jatanras Polda Sumatera di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Komplotan curanmor ini nekat menabrak mobil polisi yang berusaha menghadang mobil mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi mulai dari lokasi penyergapan di Kabupaten Batubara sampai ke areal perkebunan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil para pelaku terhenti setelah petugas terpaksa menghujani tembakan. Satu pelaku berhasil ditangkap petugas meski sempat bersembunyi di areal perkebunan sawit. Sementara tiga rekannya lain berhasil melarikan diri di kegelapan malam di areal perkebunan sawit. Setelah dilakukan pengembangan, ketiga tersangka akhirnya berhasil dibekuk petugas di tempat persembunyiannya masing-masing di Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Selain empat tersangka yang merupakan residivis, petugas juga mengamankan penadah barang curian. Komplotan ini beraksi dengan membobol rumah-rumah warga yang minim pengawasan, serta mencuri sepeda motor milik korbannya. Total mereka sudah beraksi di 35 TKP di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
3: Kendaraan yang telah diambil dari para korban. Selain mobil itu juga ada beberapa yang dijual keluar, yang dipergunakan oleh sindikat-sindikat mungkin yang di luar daripada sindikat mereka. Kemudian ada mobil-mobil mereka juga yang kita ungkap. Satu masih di Polres Sergi, karena memang udah mogok. Kemudian satu ini yang dipakai buat nabrak kendaraan personil kita di dalam rangka pengungkapan.
2: Seluruh barang hasil curian dijual para pelaku ke penadahnya yang tersebar di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, suasana khusyuk sholat tahajud di sebuah masjid di Kabupaten Serang, Banten berubah menjadi kepanikan setelah plafon bangunan tiba-tiba ambruk. Insiden sementara itu di Kota Bekasi, Jawa Barat, warga dikejutkan oleh semburan gas bercampur air setinggi 3 meter lebih di tengah jalan.
5: Peristiwa mengejutkan ini terjadi di Masjid Baitut Taqwa, Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis sekitar pukul 4 pagi. Suara gemuruh dari bagian atas masjid muncul secara tiba-tiba diikuti runtuhnya material plafon yang cukup luas tepat di area dalam masjid. Tiga orang jemaah yang berada di dalam ruangan langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Meski sempat mengalami trauma, beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Dari hasil pemeriksaan awal pengurus masjid, penyebab utama keruntuhan adalah tiang penyangga yang sudah tidak mampu menahan beratnya kotoran kelelawar yang menumpuk di atas atap.
6: 4:08:35 kan adanya. Jadi langsung jatuh gitu. Yang jatuh itu cuma kotoran ini, kotoran kelelawar dengan plafon PVC.
5: Pasca kejadian, area utama masjid langsung disterilkan karena kondisinya masih dinilai berbahaya. Untuk sementara waktu, kegiatan ibadah berjamaah akan dipindah ke area belakang masjid. Di Bekasi, Jawa Barat, warga di Jalan Nangkaraya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, dikejutkan oleh semburan air bercampur gas setinggi lebih dari 3 meter pada Jumat siang. Semburan yang disertai bau gas menyengat ini membuat warga sekitar panik hingga terpaksa menutup warung usaha mereka. Petugas gabungan dari Damkar, Satpol PP, dan Dishub yang tiba di lokasi langsung melakukan sterilisasi dan menutup akses jalan.
7: Bau gas sangat menyengat ini. Karena langsung padu tentu warung-warung sudah karena panik kan. Macam kompor, gas yang dicabut.
5: Diketahui kejadian ini terjadi akibat pipa aliran gas yang berada di bawah saluran air dan terkena benturan alat berat yang tengah mengerjakan proyek pedestrian.
8: Kebetulan kita langsung konfirmasi ke PDAM, PGN, dan PLN. Ya. Dan setelah PDAM datang, di cut off sama dia pipanya ya. berarti tidak berhenti. Berarti dia bilang ini bukan dari PGN, bukan dari PDAM, maaf. Setelah PGN cek, itu ternyata bocoran dari pipa PGN yang...
5: Demi mencegah hal yang tidak diinginkan, petugas melakukan penutupan jalan sepanjang radius 20 meter selama proses perbaikan oleh pihak perusahaan gas negara atau PGN. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun insiden sempat menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumroh. Informasi selengkapnya usai jeda.
9: Halo, good morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
10: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
12: Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
13: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
12: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
4: Perayaan Waisak terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, perayaan Malam Trisuci Waisak berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha yang indah. Sementara di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, umat Buddha mengikuti ritual larung pelita Purnama Sidi di bantaran Sungai Progo.
14: Jumat malam, kawasan Bundaran Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir di lokasi mengatakan, acara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan umat Buddha. Dalam sambutannya, Wagub juga mengatakan perayaan acara keagamaan di ruang publik menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kota yang inklusif, toleran, dan berbudaya.
15: Kalau dikatakan sebuah kegiatan, ini sempurna sudah. Dari 6 kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Nah sekali lagi, jadi Pak Gub khusus memberikan kabar kepada saya untuk menyampaikan kirim salam kepada semua keluarga besar Buddha di Jakarta. Mudah-mudahan Waisak tahun ini memberikan keberkahan bagi kita semua.
14: Mengambil tema Illumination of Jakarta, Glow of Peace, Wakil Gubernur Jakarta berharap acara ini tak hanya memberikan pengalaman visual yang menarik, namun juga memperkuat semangat membangun Jakarta menjadi kota global yang inklusif, kreatif, dan berbudaya. Inilah suasana ritual larung pelita Purnama Sidi yang digelar oleh Majelis Umat Nyingma Indonesia di bantaran Sungai Progo, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Secara bergantian, 4 gunungan pelita serta ratusan pelita yang diletakkan di tempurung kelapa dilarung oleh para umat Buddha. Umat Buddha berharap dengan mengikuti tradisi larung pelita Purnama Sidi ini, doa dan harapannya akan terkabul.
16: Terus terangnya pertama kali ikut dan ini sebuah pengalaman yang menyenangkan, spiritual, dan out of the box buat saya.
14: Sebelum prosesi ritual larung pelita, para umat melakukan kirab dari Candi Pawon menuju ke bantaran Sungai Progo dan dilanjutkan dengan doa bersama. Prosesi sakral larung pelita Purnama Sidi yang berjalan khidmat ini juga disuguhkan dengan pertunjukan laser bertema perjalanan Sang Buddha serta fire dance. Sejumlah sanggar rohaniawan umat Buddha Walubi dan pengurus Walubi melaksanakan penyulutan obor api Dharma di objek wisata api abadi Merapen di Desa Manggarmas, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat. Pengambilan api abadi tersebut merupakan penanda dimulainya rangkaian upacara suci dalam perayaan Hari Suci Waisak. Sebelum pengambilan api Dharma, sebanyak ratusan umat Buddha yang tergabung dalam 8 sekte atau majelis Walubi melaksanakan ritual puja parita suci, yakni memanjatkan pujian dan doa kepada Sang Buddha. Usai pengambilan api Dharma di Merapen, Grobogan, Jawa Tengah, api dibawa ke Candi Mendut untuk melaksanakan ritual pensakralan api Dharma oleh Sangya dan rohaniawan Buddha. Kemudian api Dharma dan air suci dari Sendang Jumprit Temanggung disemayamkan di Candi Mendut dan akan dibawa ke Candi Borobudur untuk ritual puncak perayaan Hari Suci Waisak pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kawasan Blok M Jakarta Selatan kembali menjadi pusat perburuan kuliner anak muda, apalagi saat sedang hari libur. Salah satunya melalui pameran yang menyajikan beragam makanan dan minuman dari berbagai negara. Pengunjung pun memadati lokasi untuk mencoba aneka menu baru dan unik untuk makan siang.
17: Suasana ramai terlihat di halaman lobi Blok M Square, Jakarta Selatan. Ada pameran kuliner mancanegara yang menyedot antusiasme warga negara Blok M, terutama anak muda. Beragam tenan makanan hadir menawarkan hidangan khas dari berbagai negara, mulai dari Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, India, steak dan burger ala Western, dan masakan Indonesia. Mulai dari makanan ringan hingga dessert kekinian yang menjadi favorit pengunjung.
18: Tadi ada kebutuhan mau beli buat kuliah kan, terus kalian di sini banyak jajanan, jadi sekalian jajan banyak.
19: Macam-macam ya?
18: Macam-macam tuh. Oh, okay.
19: Nah, aku nanti antaranya apa aja sih yang dibeli?
18: Aku tadi beli kentang, terus ada bola ubi, rujak, pangsit goreng, sama telur barendo.
19: Oh, minumannya?
18: Minumannya ada apa nih? Ada chazo, ada Thai tea, terus sama iced tea aja, lemon tea.
19: Oh, kan atau belum?
18: Udah nyata semalam.
19: Oh iya.
18: Yeah. Happy banget di sini karena aku kan emang suka jajan ya, jadi kayak ketemu surga.
20: Aku tadi udah coba makan siang dari Dadar Jumbo itu, aku cobain yang ayam suwirnya.
19: Oh, aku baru pesen tuh, Kak.
20: Baru pesen, ya itu cobain, Kak. Itu sambalnya enak banget, pedes. Sambalnya enak banget.
19: Porsinya juga gede banget.
20: Porsinya
19: ya?
20: Porsinya juga gede untuk telurnya sih, bisa untuk 2 orang gitu.
19: Oke, okay, makasih. Kalau Kakak?
21: Kalau kok bisa habis aja baru makan cikmir langit itu. Itu enak banget sih.
19: Seperti nugget dalamnya ada keju ya.
21: Iya, betul. Ada sausnya banyak gitu kan.
19: Dengan harga berapa tadi, Kak?
21: Rp55.000 sih, Kak.
19: Worth it ya?
21: Worth it. Karena dia gede banget sih.
22: Nah, setelah muter-muter dan bingung milih yang mana, akhirnya saya memilih menu-menu ini untuk makan siang saya. Ada spaghetti bolognese dengan chicken stick ala-ala western ya. Terus kemudian gak kalah dong yang Indonesia nih, telur barendo pakai ayam suwir tuh, yang lauknya tersembunyi seperti ini. Ah. Dan satu lagi yang bikin saya penasaran nih, panipuri perindapan, makanan India yang nanti kita coba cocol dengan kuahnya ya. Dan dengan dessert seperti ini, nah, smoothie mango dengan mangga harum manis sebagai toppingnya.
17: Salah satu yang menarik perhatian saya adalah panipuri. Panipuri adalah jajanan kaki lima atau street food populer di India. Camilan ini berupa bola-bola adonan tepung yang digoreng hingga garing atau disebut puri, kemudian dilubangi di bagian atasnya, lalu diisi dengan campuran kentang dan daun wansui, bawang merah mentah, dan juga bumbu. Sebelum dimakan, bola ini diisi dengan kuah asam pedas atau pani, lalu disantap dalam satu gigitan. Wah, rasanya unik. Seporsi panipuri isi 6 bola kriuk dijual seharga Rp50.000. Sedangkan nasi dadar jumbo ayam suwir ini tampak menjadi incaran pembeli karena porsinya cukup sebanding dengan harganya, yakni Rp50.000 per porsinya.
22: Nah, udah makan yang pedas-pedas dan sangat berbumbu berempah, saatnya kita tutup dengan dessert. Ada mango. Crown Mango Smoothie, aduh saya sampai bingung nih, nama-namanya macam-macam. Dapat topping mangga harum manis seperti ini, seneng banget di tengah mangga harum manis yang belum musim di saat ini. Oke, langsung aja kita cobain ya, seperti apa untuk smoothie-nya sendiri. Hap!
17: Kehadiran pameran makanan internasional ini berjalan selama 19 hari sampai 7 Juni 2026. Pameran ini diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata kuliner di ibu kota saat libur panjang pekan ini sekaligus membantu usaha

0: Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumroh. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan Jamarat Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumroh hanya 2 hari tasrik dari 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian, jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya, jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Meski demikian, masih ada jemaah yang mengambil nafar sani. Mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sehabis zuhur pada keesokan harinya. Sementara itu, sejumlah jurnalis dan tamu undangan Kementerian Media Arab Saudi pada prosesi lempar jumroh terakhir melaksanakannya melalui lantai basement area Jamarat. Fasilitas jalur bawah tanah ini biasanya bersifat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi tamu undangan negara serta jemaah VIP. Usai lempar jumroh, jemaah langsung bergerak menuju Masjidil Haram Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah yang digabung dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Rangkaian ibadah pada rukun Islam kelima ini pun resmi ditutup dengan pelaksanaan sa'i. Sebelumnya, jemaah haji bertolak kembali ke negara masing-masing. Selanjutnya kita pantau kondisi terkini jemaah Indonesia di sana. Sudah ada jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Lukman, apakah semua jemaah haji sudah meninggalkan Mina dan apa saja kegiatan selanjutnya para jemaah haji asal Indonesia?
1: Baik, selamat sore Ayu. Benar sekali, hari ini adalah hari tasyrik ketiga ya. Jadi semua jemaah haji yang telah melaksanakan lempar jumroh yang di nafar awal itu sudah bergeser ke kota Mekah semua. Jadi yang mengambil nafar awal itu sudah selesai dan melaksanakan tawaf ifadah, langsung melaksanakan tawaf wada. Dan bagi yang mengambil nafar sani, hari ini merupakan hari terakhir sesuai dengan syariat Islam bahwa hari tasyrik itu ada di 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13. Bagi yang mengambil nafar sani ini, para jamaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia bisa melakukan lempar jumroh di hari terakhir. Untuk kemudian selanjutnya bergeser ke Masjidil Haram guna melaksanakan tawaf ifadah, selanjutnya melaksanakan rukun haji, dan nanti sebelum pulang ke negara masing-masing itu dilakukan ritual terakhir, yakni tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dan saya sendiri tawaf wada atau tawaf 7 kali putaran saat tawaf ifadah tanpa sa'i, tanpa potong rambut, karena ini adalah tawaf perpisahan sebelum merupakan tawaf penghormatan. Jadi kita ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Ka'bah untuk bukan perpisahan selama-lamanya ya, kita juga berdoa bahwa perpisahan ini bukanlah perpisahan yang terakhir, namun perpisahan untuk kembali lagi ke tanah suci. Berbagai doa, lantunan doa, munajat, terus kemudian berbagai ritual atau ibadah sunnah itu juga dilakukan sebelum. Bagi para jamaah haji yang seperti kloter terakhir ya, itu bisa melakukannya besok ataupun
0: baik.

0: Sebelum dia mereka jemaah haji sebelum dia pulang.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Lukman Rozak, jurnalis Transmedia langsung dari Mekah, Arab Saudi.

Sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sejak Selasa hingga Jumat, lebih dari 120 serangan diluncurkan Israel ke berbagai kawasan di Lebanon. Belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Israel juga menyerang sebuah apartemen di Gaza. 10 orang termasuk anak-anak dan militan Hamas kembali menjadi korban dalam serangan pada Kamis.
1: Situasi di Lebanon kembali memanas. Militer Israel melancarkan rangkaian serangan udara bertubi-tubi di sejumlah wilayah termasuk ibu kota Beirut dan kota Tirus pada Kamis siang. Di kota Tirus, video amatir warga merekam detik-detik ledakan besar usai Israel menargetkan apa yang mereka sebut sebagai infrastruktur Hizbullah. Sementara serangan presisi di pinggiran kota Beirut dilaporkan menyasar Ali Al-Husseini, tokoh yang disebut Israel sebagai kepala divisi rudal milisi yang terafiliasi dengan Iran dan Hizbullah. Serangan terjadi setelah militer Israel menetapkan wilayah Lebanon Selatan sebagai zona tempur dan memerintahkan warga untuk segera mengungsi ke utara Sungai Zahrani. Sebagian tim diterjunkan untuk mengevakuasi warga. Serangan pada Kamis setidaknya menewaskan belasan orang dan puluhan orang lainnya terluka termasuk anak-anak. Dibantu warga, tim darurat dikerahkan untuk membersihkan puing sisa serangan. Isak tangis warga mewarnai pemakaman 14 korban tewas akibat serangan udara Israel di kota Tirus, Lebanon Selatan pada Kamis lalu. Para korban yang termasuk 2 anak-anak dan 3 perempuan ini tewas setelah militer Israel melancarkan lebih dari 120 serangan udara sejak Selasa lalu. Eskalasi terus meningkat setelah Israel menetapkan wilayah selatan sebagai zona tempur sekaligus menghancurkan kesepakatan gencatan senjata. Sebelumnya, serangan Israel meluluhlantakkan sebuah gedung apartemen di Gaza pada Rabu waktu setempat. 10 orang termasuk 5 orang anak-anak dinyatakan tewas saat rudal menghantam gedung. Sementara belasan lainnya terluka dan telah mendapatkan perawatan. Pihak Israel menyebut serangan menargetkan 2 militan Hamas yang diketahui berada di wilayah utara jalur Gaza. Pada Kamis, warga Palestina di kota Gaza mengantarkan jenazah Emad Esmil, komandan sayap militer Hamas, ke peristirahatan terakhirnya. Isak tangis dan pengikan perlawanan mewarnai prosesi iring-iringan jenazah yang diarak melalui jalanan kota sebelum akhirnya disolatkan. Sejak gencatan senjata pada Oktober lalu, Otoritas Kesehatan Gaza mencatat sekitar 900 warga Palestina tewas di tengah proses negosiasi perjanjian damai yang kini masih berada dalam status buntu.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan konflik antara militer Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan kian memanas. Intensitas serangan yang tinggi kini membuat akses bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis bagi warga sipil menjadi sangat terbatas. Misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan atau UNIFIL masih terus memantau pergerakan udara dan darat yang intens dari pasukan militer Israel. Juru bicara PBB menyatakan UNIFIL mencatat ada sekitar 350 insiden penembakan oleh militer Israel dan 25 tembakan belasan dari pihak Hizbullah dalam satu hari terakhir. Selain intensitas serangan, PBB juga menyoroti dampak serangan udara di wilayah Nabatieh yang merusak akses jalan utama di Marjayun. Jalur ini padahal sangat krusial untuk evakuasi medis darurat serta mobilitas petugas kemanusiaan dalam menyalurkan logistik kepada warga sipil. Kondisi ini diperparah oleh perintah evakuasi berulang yang membuat warga ketakutan dan terpaksa mengungsi secara berpindah-pindah.
2: Our OCHA colleagues report that humanitarian access and emergency response capacity continue to face severe constraints. In Nabatieh, strikes reportedly impacted a key road in Marjayun that took place yesterday. That road is

0: critical to emergency medical evacuations, also for aid and humanitarian workers to move about, and for people's access to essential goods and services. Elsewhere in Lebanon, local authorities tell us that repeated evacuation orders are forcing families to flee repeatedly and then return to their homes as security conditions shift.
1: وبس مثلا يطلع طيران وهيك يعني اكلنا كثير غارات كنا هودي الغارات اللي صاروا هون كانوا كثير كثير قوية علينا بقينا لوجه الصبح لضربوا فاكيد بتتاثر من الاصوات وفي عندي احفادي بخافوا فبحضنهم
2: Keinformasi lain pemirsa, sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Sementara itu, sebuah ledakan besar yang memicu kebakaran terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat.
3: Sebuah ledakan besar terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam. Rekaman video menunjukkan roket tanpa awak itu sempat menyala di atas launchpad sebelum tiba-tiba meledak dan membentuk bola api raksasa. Ledakan besar pun memicu kebakaran di area peluncuran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena awak belum ditugaskan di dalam roket dan satelit juga belum dipasang pada badan roket. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Blue Origin milik Jeff Bezos yang tengah berupaya mengejar dominasi SpaceX milik Elon Musk di industri antariksa komersial. Kepanikan terjadi saat sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Akibat insiden ini, 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Diketahui seluruh penumpang merupakan siswa yang sedang mengikuti kegiatan kunjungan sekolah di taman hiburan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para penumpang. Rekaman video memperlihatkan petugas memposisikan truk tangga tepat di bawah gerbong roller coaster Iron Shark. Satu persatu penumpang dipasangkan sabuk pengaman lalu diturunkan menggunakan keranjang evakuasi hingga berhasil mencapai daratan dengan selamat.
4: Of course they were shaken up from climbing that ladder down, being in that hot sun. They have been checked for dehydration and everyone seems to be doing pretty good.
3: Meski tidak ada korban jiwa, proses penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
2: Sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang anak-anak setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Tim penyelamat masih melakukan pencarian karena belasan warga lainnya dilaporkan belum ditemukan.
5: Ledakan besar yang diduga berasal dari kebocoran gas menghancurkan sebagian kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas pada Jumat waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan pekerja utilitas memeriksa puing-puing bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi juga masih ditutup untuk mendukung proses investigasi. Otoritas setempat mengonfirmasi sedikitnya 3 orang meninggal dunia, termasuk seorang anak-anak. Selain itu, beberapa warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Dallas Fire Rescue menyatakan sekitar 12 orang masih belum diketahui keberadaannya. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Seorang warga mengaku menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
6: Muchas personas salieron corriendo. Vimos personas que salían gritando de ahí y algunas querían regresar, pero ya no las dejaron.
5: Penyelidikan kini telah diambil alih oleh tim investigasi federal. Perusahaan penyedia energi Atmos Energy juga turut membantu pemeriksaan di lokasi kejadian. Hingga kini, proses pencarian korban masih berlangsung. Otoritas belum mengumumkan penyebab pasti ledakan dan meminta masyarakat menjauhi area lokasi hingga investigasi selesai dilakukan.
2: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Victor Pangaribuan. Saya Ayu Rahmawati pamit, tetaplah bersama kami.
7: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
8: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan

0: Metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Apa rebah?
3: Puluhan titik api muncul di dalam salah satu rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.
4: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
5: Ya, malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit. Terus habis maghrib bakar kasur di kamar.
4: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga.
6: Kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa, ke instalasi pipa itu, ke jumbleng itu terjadi kebocoran. Itu sifatnya gas metana, dia bisa meresap lewat rongga-rongga, akhirnya bisa terbakar di sebelah sana, dia sifatnya di atas, kebakarannya di atas. Jadi sudah dikasih solusi untuk segera diganti instalasi pembuangannya sama tempat baknya itu, dikasih pipa pembuangan untuk agak lebih tinggi di atas, mungkin sekitar 2,5 meter agar lebih aman karena gas metana lebih cepat terbawa angin, itu saja.
4: Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini telah hangus terbakar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Kita beralih ke Banten, plafon masjid di Kabupaten Serang ambruk akibat tidak kuat menahan tumpukan kotoran kelelawar selama bertahun-tahun. Jemaah masjid yang sedang menjalankan salat panik berlarian. Kamera pengawas merekam detik-detik plafon masjid Baitut Taqwa di Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang ambruk. Saat kejadian, 3 orang warga sedang melaksanakan salat tahajud sembari menunggu waktu sholat subuh tiba. Beruntung, tidak ada korban dalam kejadian ini. Dari hasil pemeriksaan awal oleh pengurus masjid, penyebab plafon ambruk diduga karena tumpukan kotoran kelelawar yang berada di atas plafon sudah terlalu berat sehingga struktur atap tidak mampu lagi menahan beban. Usai kejadian, pengurus masjid bersama warga bergotong royong membersihkan puing-puing plafon yang runtuh agar aktivitas ibadah bisa berjalan dengan nyaman. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar HAM industri narkotika jenis etomidate di kawasan Jakarta Barat.

0: Sementara itu diduga sedang melakukan pesta sabu seorang residivis perempuan dan teman laki-lakinya digerebek tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram dari sebuah rumah di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar home industri narkotika jenis etomidate di kawasan apartemen di Jakarta Barat. Pengungkapan berawal dari penangkapan dua orang berinisial FG dan W. Petugas menemukan 10 cartridge etomidate dan satu unit telepon genggam saat penangkapan awal dilakukan. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menggeledah sebuah townhouse mewah di kawasan Jakarta Barat yang diduga digunakan sebagai clandestine lab atau tempat produksi vape narkotika. Di lokasi tersebut, petugas menemukan ratusan cartridge wave etomidate siap edar, terdiri dari 180 cartridge warna pink, 80 cartridge warna hitam, 19 cartridge warna hijau, dan 90 cartridge warna putih. Polisi juga menyita berbagai peralatan produksi, diantaranya galon dan dirigen berisi cairan, gelas ukur, alat suntik injek, alat pres, ratusan cartridge kosong, serta puluhan ribu plastik kemasan kosong yang diduga digunakan untuk proses pengemasan vape etomidate. Selain itu, petugas menemukan bahan baku siap produksi sebanyak 25 ribu mililiter yang diperkirakan dapat menghasilkan 25 ribu cartridge vape mengandung etomidate. Dengan kapasitas bahan baku dan peralatan yang ditemukan, home industry ini diperkirakan mampu memproduksi puluhan ribu cartridge siap edar.
2: Polda Metro Jaya berkomitmen untuk selalu menumpas, menangkap segala bentuk peredaran gelap narkotika di wilayah Jakarta. Untuk masyarakat, jauhi narkotika karena narkotika berbahaya bagi masa depan bangsa.
1: Di saat warga sedang khusyuk menjalankan kegiatan Hari Raya Idul Adha, sepasang kekasih diamankan tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram di sebuah kamar di Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aparat kepolisian melakukan penggerebekan berdasarkan laporan masyarakat yang kerap menyaksikan sejumlah orang tak dikenal sering keluar masuk rumah tersebut. Diduga sedang melakukan penyalahgunaan narkotika. Petugas menemukan sejumlah barang bukti diantaranya alat hisap sabu dan paket sabu di dalam kamar tersebut.
3: Berkas narkoba yang diamankan tadi malam menjelang subuh, itu kita berhasil mengamankan dua orang. Yang jelas pasangan itu ada dalam satu kamar, jelas juga belum menikah ya, belum resmi. Masih pengakuan sebatas pacar. Dari hasil informasi kita coba melakukan penggerebekan, ternyata di dalam kamar kita mendapatkan mereka berdua dengan barang bukti ada dua voket. Beratnya 1,39 atau tidak sama seperti itu.
1: Kedua pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolresta Mataram guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan pengelola lari kocar-kacir menghindari penangkapan. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, seorang wanita pemilik toko kelontong kehilangan gelang emasnya usai menjadi korban hipnotis oleh WNA yang berpura-pura menjadi pembeli.
1: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
4: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, serta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
1: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis,

0: korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
1: Ya itu pas adzan maghrib itu. Adzan maghrib, ibu cerita, loh ini uangnya di sini masih utuh 500 ribu. Terus dilihat dompetnya, ternyata udah nggak ada dompetnya itu.
2: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
1: Warga negara asingnya ada dua orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu E. Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
0: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga sengaja dibuang sesosok bayi perempuan yang masih hidup ditemukan di tepi jalan di Desa Kediri, Jawa Timur. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, dua balita ditemukan tewas di dalam lubang galian septic tank sebuah proyek pembangunan sekolah usai pamit pergi bermain dan tak kunjung pulang.
4: Ya Allah, wong tuane sapa tega nggak bayi neng Gang Madura iki.
5: Warga Desa Tugurejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis siang geger atas temuan sesosok bayi perempuan di atas rerumputan tepi jalan desa. Kondisinya mengenaskan karena tanpa sehelai kain pembungkus di tengah teriknya matahari. Sementara tali plasenta atau pusarnya sudah terpisah dari tubuh sang bayi akibat kering tersengat matahari. Warga yang iba karena bayi menangis keras langsung melarikan bayi ke rumah sakit.
6: Waktu ditemukan kondisinya ada, ya mungkin asupan nutrisinya kurang, namun sudah beberapa agak lama di situ. Terus juga ada tanda-tanda kayak sunburn, kayak terpapar sinar matahari yang agak lama.
5: Setelah mendapat perawatan di NICU Rumah Sakit Simpang 5 Gumul, beruntung nyawa bayi bisa terselamatkan. Sementara aparat dari Polsek Ngasem Kediri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuang bayi malang ini. Duka menyelimuti Desa Parapungta, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dua anak berinisial MA 3 tahun dan sepupunya AZ 4 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di lubang galian septic tank sedalam 3 meter di area proyek pembangunan sekolah rakyat. Sebelumnya kedua balita itu sempat pamit pergi bermain keluar rumah namun tidak kunjung pulang hingga menjelang maghrib. Keluarga dibantu warga setempat menyisir area proyek sekolah rakyat berulang kali namun tidak menemukan jejak kedua korban. Karena tak kunjung ditemukan, keduanya sempat dikira disembunyikan oleh makhluk halus, sehingga warga desa mencarinya dengan menggunakan ritual adat tabuhan gendang atau apalili. Jenazah kedua balita malang itu akhirnya ditemukan Rabu malam setelah pencarian sejak sore.
7: Dan di titik ditemukannya anak saya ini, Pak, sudah 3 kali saya cari itu anak-anak di situ, tidak ketemu orang yang di kolam-kolam itu, Pak, tidak ketemu orang. Sendal pun tidak ketemu. Tapi yang orang yang dapat anak saya, pertama kali lihat, dia sudah mengapung, Pak, dan menemukan sendal.
5: Kedua korban telah dimakamkan pada Kamis di kawasan Galesong. Sementara polisi telah menggelar olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aktivitas penukaran mata uang asing di Money Changer terlihat ramai di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap bisnis e-commerce di Indonesia. Kementerian Perdagangan bahkan tengah menyiapkan revisi besar aturan perdagangan digital, termasuk rencana mewajibkan marketplace asing memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia. Langkah ini diklaim untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil sekaligus melindungi pelaku UMKM lokal dari persaingan tidak sehat.
8: Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan terhadap ekosistem perdagangan digital nasional. Hingga Maret 2026, Kemendag mencatat sedikitnya 104 pelaku usaha e-commerce telah masuk dalam pengawasan, termasuk sejumlah marketplace besar yang beroperasi di Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut aktivitas perdagangan digital disebut masih terkonsentrasi pada sejumlah platform besar. Karena itu pemerintah menilai pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah praktik yang berpotensi merugikan pedagang kecil. Langkah ini dilakukan seiring pemerintah yang tengah menyiapkan revisi Permendag nomor 31 tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Budi Santoso menyebut revisi aturan ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada UMKM serta produk dalam negeri. Dalam revisi tersebut, pemerintah menyiapkan 5 poin utama. Pertama, memperluas visibilitas dan promosi produk lokal di platform digital. Kedua, mempermudah legalitas pelaku usaha agar dapat naik kelas. Ketiga, meningkatkan transparansi hubungan kemitraan antara seller dan platform. Keempat, menjamin kejelasan informasi produk demi perlindungan konsumen. Dan yang kelima, membangun tata kelola teknologi yang sehat bagi iklim usaha digital nasional. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah rencana kewajiban bagi marketplace asing untuk memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia. Aturan ini dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memudahkan pengawasan terhadap platform asing yang beroperasi di pasar domestik. Kemendag juga menegaskan prinsip keadilan harus berlaku sama antara perdagangan online dan offline. Artinya, ketentuan yang berlaku di toko konvensional juga wajib dipatuhi dalam ekosistem digital tanpa pengecualian. Pemerintah berharap revisi aturan ini dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat, melindungi konsumen, serta memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan platform digital global.
3: Aktivitas penukaran mata uang asing di money changer terlihat ramai di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia memastikan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan konflik Timur Tengah dan meningkatnya kebutuhan dolar Amerika Serikat selama periode libur Idul Adha.
9: Fluktuasi rupiah yang telah menyentuh 17.850 rupiah per dolar Amerika Serikat membuat transaksi falas di money changer menjadi lebih ramai. Sebagian warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menukarkan simpanan dolar mereka ke dalam bentuk rupiah.
10: Rate-nya lagi tinggi ya, lumayan sih kan. Kita ada selisih gitu kan. Nanti kalau kita lagi turun, kita bisa beli lagi gitu kan. Gitu aja sih.
11: Kalau boleh tahu Bu, ya ditukar berapa Bu?
10: Sekitar 13.000.
12: Di atas 10 sih, 10 dolar, 10 ribu, di atas 10 ribu. Ngincer rate dan juga ada keperluan untuk anak. Kebetulan anak saya sekolah di luar. Sekarang sih di 17.850, saya dapatnya segitu. Tapi saya tukar kembali ke euro dan euro harganya juga sangat tinggi.
13: Namun ada juga yang membeli dolar Amerika Serikat dengan kurs jual di 17.940 per dolar Amerika. Dengan alasan adanya kekhawatiran nilai mata uang Paman Sam bakal kian meroket.
14: Beli dolar? Iya.
11: Kemarinnya berapa Bu?
14: 17.940 satu dolar ya. Iya. Oh, saya tuh kalau beli tuh kalau emang ada rencana untuk pergi ya, kayak 2025 saya beli juga di sini karena saya untuk keperluan ibadah haji.
13: Dalam keterangan tertulis 29 Mei 2026, Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini masih dipengaruhi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, peningkatan kebutuhan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen juga turut menekan rupiah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF, transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Bagi yang membutuhkan falas, mulai Juni 2026, Bank Indonesia menetapkan batas pembelian tanpa underlying menjadi $25.000 Amerika Serikat per pelaku per bulan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Selain gejolak Timur Tengah, ekonom Permata Bank Joshua Pardede menyatakan faktor pelemahan rupiah karena adanya pengaruh dari pasar saham dan pasar obligasi. Potensi penurunan bobot Indonesia di indeks MSCI berisiko Indonesia turun menjadi frontier market. Selain itu, penurunan outlook rating Indonesia oleh Moody's dan Fitch menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia bahkan sebelum gejolak perang terjadi.
15: Tadi kita baca dari sisi apa namanya rating agency adalah kita bicara dari sisi tax to GDP yang masih rendah, ya. Artinya saya tidak mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, ya, tapi kemampuan penerimaan kita, ya, saat ini belum cukup optimal untuk kita memikirkan belanja yang sangat besar, ya, yang dimana yang dilihat oleh rating agency dan juga investor asing pada umumnya, ya, investasi ini, ya, intangible dan produktivitasnya baru dilihat jangka panjang.
13: Adapun kenaikan BI rate 50 basis point oleh Bank Indonesia dinilai sebagai langkah preemptif untuk merespon arah suku bunga global yang kembali meningkat. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.
3: Inovasi sosial untuk memangkas kesenjangan digital kini hadir dari Desa Tenggir, Situbondo. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna sukses membangun usaha internet desa berbiaya murah yang jaringannya bisa diakses hingga ke seluruh penjuru wilayah.
5: Suasana di Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Situbondo pada Minggu siang tampak lebih ramai dari biasanya. Ratusan warga terlihat antusias mengantre sambil membawa tabung LPG 3 kg kosong. Namun, mereka tidak sedang membeli LPG, melainkan menukarkan kupon khusus yang didapat usai membayar tagihan Wi-Fi bulanan. Inovasi dari Karang Taruna setempat ini menjadi angin segar bagi ibu rumah tangga, terutama di tengah sulitnya mendapatkan pasokan LPG subsidi di agen-agen resmi.
16: Ikut Wi-Fi, bayar sebulan 100, terus gratis ini, isi tabung gas.
17: Okay. Sudah lama berlangganan Wi-Fi?
16: Sudah lama, ada berapa?
17: 8.
16: Sudah mulai sudah bulan 8, ya.
17: Setahunan.
18: Bagaimana perasaannya ini?
16: Ya, senang, bahagia.
5: Usaha internet desa ini telah berjalan selama lebih dari 1 tahun. Awalnya, para pemuda ini hanya ingin menyediakan akses data yang murah agar anak-anak desa tidak ketinggalan teknologi. Dengan tarif hanya Rp100.000 per bulan, warga sudah bisa menikmati layanan Wi-Fi yang tidak hanya bisa diakses di dalam rumah, namun juga menjangkau seluruh area desa tanpa biaya tambahan. Dari setiap pembayaran bulanan tersebut, para pemuda ini menyisihkan Rp20.000 untuk disubsidi silang menjadi LPG gratis bagi warga. Meski bermodal terbatas, mereka sangat kreatif dengan memanfaatkan lemari es bekas sebagai wadah server internet mereka.
19: Selama ini kan Karang Taruna ini atau Wi-Fi yang ada di desa ini hanya satu sinyal. Tapi kita memiliki dua sinyal. Yang dimiliki di rumah itu yang tidak bisa dianulir orang lain. Tapi Karang Taruna yang kedua, sinyal yang kedua itu bisa dipakai keluar rumah. Bahkan bisa hampir satu desa.
5: Berkat terobosan ini, anak-anak di setiap pojok kampung kini bisa dengan mudah mengerjakan tugas sekolah secara daring tanpa harus berbagi koneksi dengan temannya. Saat ini, Karang Taruna Desa Tenggir telah memiliki sekitar 250 pelanggan dengan omset mencapai 25 juta per bulan. Tak hanya subsidi LPG, mereka juga menyisihkan Rp5.000 dari setiap pelanggan untuk diberikan kepada kas RT setempat guna mendukung pembangunan di lingkungan warga. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Horas. Talk It's Fun kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
1: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih
2: banget.
1: Mental baja, makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Coki Sitohang.
3: Horas madihita saluhutna.
2: Artinya
3: selamatlah kita semuanya.
2: Oh.
3: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Saksi.

0: Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan Jamarot Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumroh hanya 2 hari tasyrik dan 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Masih ada jemaah yang mengambil nafar sani, mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sehabis zuhur pada keesokan harinya. Selanjutnya kita pantau kondisi terkini jemaah haji asal Indonesia seusai prosesi melempar jumroh. Sudah ada produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam di Mekah Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, Komet. Apa saja aktivitas jemaah haji seusai melempar jumroh di sana?
1: Selamat siang waktu Mina, Victor. Saat ini saya berada di Jamarot, lokasi ritual para jemaah haji melempar jumroh. Hari ini adalah hari terakhir untuk jemaah yang mengambil nafar sani. Jadi ada 2 pilihan untuk menyelesaikan rangkaian melempar jumroh ini, Victor. Yaitu mereka yang mengambil di awal, namanya nafar awal, dan mereka yang mengambil nafar sani. Nafar itu artinya meninggalkan. Jadi jamaah yang mengambil nafar awal itu adalah mereka yang tidak menghabiskan seluruh hari tasrik. Hari tasrik ada 2, tapi para jamaah ini mengambil nafar awal, jadi mereka hanya 2 hari tasrik saja di Mina, selanjutnya melakukan melempar jumroh. Sementara nafar sani ini menyelesaikan seluruh 3 hari tasrik, jadi mereka menginap selama itu dan melakukan melempar jumroh. Tentu saja jamaah yang melakukan melempar jumroh hari ini tidak sepadat ketika hari tasrik yang pertama. Karena pada hari ini sebagian jamaah yang sudah melakukan nafar awal sudah meninggalkan Mina. Selanjutnya mereka melakukan ibadah-ibadah yang tersisa seperti tawaf ibadah atau tawaf badah. Beberapa lain masih menunggu di wisma-wisma di tempat mereka berada di Mekah sambil menunggu jadwal untuk melakukan tawaf selanjutnya. Victor.
0: Ya, bagaimana dengan cuaca saat ini di sana? Masihkah cukup terik atau seperti apa begitu, Komet?
1: Cuaca di sekitar Mina masih belum berubah, masih sekitar 28-40 derajat Celcius. Karena itu meskipun sebenarnya ada himbauan untuk melakukan melempar jumroh di sebenarnya ada waktu afdal untuk melakukan melempar jumroh, yaitu setelah sholat zuhur sekitar di atas jam 12.01. Tapi ada himbauan dari otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk melakukan jumroh di saat-saat matahari tidak terik sebelum jam 10 pagi atau sesudah jam 2 jam 3 siang. Tapi sepertinya hari ini spesial karena mungkin hari terakhir para jamaah untuk melempar jumroh yang mengambil nafar sani. Di jam segini masih tetap padat. Saya lihat tadi di jalan raya juga masih padat, beberapa jamaah memadati jalan raya menuju Jamarat ini, Victor.
0: Baik, ini di hari terakhir tasyrik ya, tidak diberlakukan waktu larangan kapan harus lempar jumroh. Terima kasih banyak Komet Multazam atas laporan Anda dari sana. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat sore, Komet.
1: Waalaikumsalam.
0: Setelah melakukan rangkaian ibadah yang panjang dan melelahkan di Tanah Suci, jemaah haji kini memasuki tahapan tahalul atau memotong rambut. Bagi sebagian besar jemaah pria, mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar.
2: Pemirsa, setelah menjalani seluruh rangkaian ritual ibadah haji yang panjang dan penuh khidmat, saat ini saya bersama jutaan jemaah haji lainnya dari seluruh dunia termasuk Indonesia bersiap untuk melakukan prosesi tahallul atau potong rambut.

0: tahallul ini merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong rambut, maka jamaah secara otomatis resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji. Dan sebentar lagi rambut saya yang masih panjang ini akan segera dipotong, dan insya Allah nanti kita akan potong gundul ya. Yuk, mari kita potong bersama-sama. Doanya apa ini Gus? Potong rambut.
1: Tahallul merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, jemaah secara resmi telah menyelesaikan rangkaian utama ibadah haji mereka. Suasana haru dan bahagia begitu terasa di sini. Karena hal ini menandakan selangkah lagi para jemaah akan menyandang gelar haji yang mabrur. Nabi Muhammad SAW secara khusus mendoakan 3 kali lebih banyak bagi jemaah yang memilih untuk mencukur gundul rambutnya dibandingkan mereka yang hanya memotong sebagian rambut. Hal inilah yang membuat jemaah pria berbondong-bondong memilih untuk pelontos. Di balik ritual ini, tahallul dengan cara cukur gundul memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Rambut digambarkan sebagai mahkota pria dan simbol dari kebanggaan duniawi. Maka, mencukurnya hingga habis adalah bentuk nyata dari sikap melepaskan kesombongan serta ego manusia di hadapan Sang Pencipta.
2: Haji ini tahallul merupakan salah satu rukun dan merupakan rukun penutup dari semua kegiatan haji. Dengan memotong rambut dari para jamaah ini merupakan simbol pertama tentu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Secara filosofis, kepala yang botak dan bersih juga menyimbolkan kelahiran kembali seorang manusia. Seperti bayi yang baru lahir, sehingga diharapkan jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan suci, bersih dari dosa, dan memiliki jiwa yang baru. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mina, Mekah, Arab Saudi.

0: Beralih ke informasi lainnya, seorang pensiunan tukang bangunan di Demak, Jawa Tengah sukses meraup cuan dengan membuat miniatur kapal. Dengan 6 karyawan, produknya kini diekspor ke berbagai negara dari Venezuela hingga Spanyol.
1: Eko Mulyo, pria berusia 38 tahun ini setiap hari memproduksi miniatur kapal di Desa Kedungwaru Kidul, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saat ini, ia tengah menyelesaikan pesanan 10 miniatur kapal pukat dari Spanyol sekaligus mengerjakan pesanan dari Singapura. Seluruh miniatur pesanan ini dibuat dengan bahan fiberglass. Padahal saat memulai usaha ini 9 tahun lalu, Eko sama sekali tidak menguasai pembuatan kapal dari bahan fiberglass. Eko bukan berlatar perajin. Selepas lulus dari Madrasah Tsanawiyah, ia bekerja sebagai tukang bangunan di berbagai proyek termasuk di luar Jawa. Saat bertugas di Manado, ia jatuh sakit dan harus istirahat total selama 2 tahun. Dokter menyatakan ia tidak bisa lagi bekerja berat. Dalam masa pemulihan, Eko melihat seorang rekan lama membuat miniatur kapal layar dari bambu dan bertekad untuk belajar.
2: Itu ya, waktu itu ya saya sudah ada istilahnya inspirasi gitu untuk peluang usaha baru. Saya coba buat sendiri, saya cari bahannya di sekitar dari bambu bekas, saya coba belah, saya irat-irat, lalu saya susun sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi kapal seperti ini. Nah, untuk penjualan pertama dulu saya pesanan dari ibu-ibu PKK yang mengetahui saat saya produk pertama saya pajang di rumah mertua saya. Sampai udah
1: berdebu. Miniatur perdananya dijual Rp50.000. Semangat Eko kian tumbuh ketika belasan miniatur yang ia bawa habis terjual dalam satu pameran di Kudus. Eko kemudian mulai membuat miniatur dari bahan kayu dan pralon bekas yang dipasarkan lewat media sosial. Pesanan miniatur kapal tanker Pertamina berbahan fiberglass menjadi tantangan berikutnya. Eko belajar mandiri dari teknik cetakan hingga campuran bahan kimia dan hasilnya memuaskan. Ia pun belajar membuat cetak biru sendiri. Sejak itu, pesanan miniatur kapal pun terus mengalir.

0: Harga miniatur bervariasi sesuai ukuran. Pesanan dari Spanyol dihargai 6 juta rupiah per unit, sementara miniatur sepanjang 2 meter yang memakan waktu pengerjaan selama 1 bulan terjual dengan harga 30 juta rupiah. Omset Eko kini mencapai sekitar 100 juta rupiah per tahun. Keberhasilan ini membuat Eko bisa memberi manfaat bagi lingkungan, termasuk merekrut karyawan dari sekitar rumahnya.
1: Terutama ilmu ngecat itu, terus kedisiplinan termasuk juga, gak kalah. Baik, justru bos paling baik ini. Ya, lumayan lah, banyak ilmu di sini.
0: Kini, produk miniatur kapal juga dipesan dari sejumlah negara ASEAN, antara lain Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nur Hoiri, Demak, Jawa Tengah.
2: Geliat jasa reparasi sepatu, sekolah tidak lekang oleh waktu. Keberadaannya menjadi alternatif pilihan yang lebih nyaman tanpa harus membeli sepatu baru. Saat ini jasa reparasi sepatu tak hanya menawarkan layanan perbaikan sol atau lem saja, namun juga fasilitas lain seperti laundry hingga repainting atau cat ulang.
3: Keberadaan jasa reparasi sepatu masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, terutama bagi mereka yang memang tidak memungkinkan untuk membeli sepatu baru. Di Kota Bandung, kawasan Jalan Malabar ini merupakan salah satu sentra jasa reparasi sepatu yang keberadaannya bahkan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu.

0: Tangan-tangan para tukang di sepanjang Jalan Malabar Bandung tampak terampil memperbaiki sejumlah kerusakan pada beragam jenis sepatu. Ada yang sibuk mengganti sol atau sekedar menjahit bagian sepatu yang rusak. Kesibukan seperti ini merupakan hal yang lumrah ditemui, mengingat kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra perbaikan atau reparasi sepatu di Kota Kembang. Salah satu tukang reparasi sepatu yang manggal di lokasi ini adalah Hamdani. Pria berusia 38 tahun ini mempelajari cara memperbaiki sepatu secara turun-temurun dari orang tuanya. Selama lebih dari 20 tahun, Hamdani berkutat dengan seluk-beluk perbaikan sepatu.
1: Rata-rata yang ngebenerin sepatu kesini, apa sih yang dibenerinnya, Kak?
2: Rata-rata ganti outsole atau lem jahit, gitu. Ya macam-macam kerusakannya lah, beda-beda gitu.
1: Bisa semua diatasi berarti?
2: Bisa semua diatasi.
1: Biasanya makan waktu berapa lama, Kak, kalau ngebenerin?
2: Paling cepat 1 jam, paling lama 2 jam gitu.
1: 2 jam, rata-rata emang nggak terlalu lama sebenarnya?
2: Rata-rata, ya.
1: Kak, kalau ini kan dulu katanya banyak ya jenis, sekarang makin dikit nih, Kang, kenapa, Kak?
2: Ini kan mungkin anak-anaknya nggak berminat, itu kurang berminat, jadi nggak ada penerusnya gitu. Saya orang tuanya meninggal, ya nggak ada lagi yang nerusin gitu.
1: Padahal dulu menginginnya sentra ya?
2: Sentra banyak ya.
1: Tapi gara-gara banyak yang nggak tertarik gitu.
2: Iya.
1: Ini kalau sehari bisa beresin berapa sepatu,
2: Bang? Kadang 10, kadang lebih gitu.
0: Untuk jasa menjahit sepatu yang rusak, Hamdani mematok harga Rp30.000. Sementara untuk mengganti sol sepatu, ditawarkan mulai dari Rp75.000 hingga Rp250.000, tergantung bahan yang digunakan. Menurutnya, jasa reparasi sepatu masih cukup dibutuhkan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan biaya untuk membeli sepatu baru. Dengan harga perbaikan yang terjangkau, banyak pelanggan yang mempercayakan perbaikan sepatu kepadanya.
3: Udah tahu dari dulu sih, gitu ya, karena saya kan dekat-dekat sini, makanya dari dulu, dari zaman saya waktu masih kecil, udah ada di sini juga gitu.
1: Jadi udah terjangkau?
3: Udah mah terjangkau, jadi terus bisa ditunggu juga, nggak berlama-lama, ya pengerjaan juga rapih gitu, nggak kalah sama yang online.
0: Jasa perbaikan atau reparasi sepatu kini juga banyak yang menawarkan pilihan dan fasilitas yang lebih beragam. Seperti di tempat perbaikan dan perawatan

dan sepatu di kawasan Citopeng Sari, Cimahi. Tak sebatas mengganti sol, beragam layanan lain seperti repainting atau cat ulang, laundry, hingga polish atau semir sepatu juga ditawarkan. Material yang digunakan pun bisa mengikuti keinginan konsumen, mulai dari bahan lokal hingga impor. Menurut sang pemilik, rata-rata dalam sebulan tempatnya bisa mengerjakan perbaikan dan perawatan lebih dari 100 pasang sepatu dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 untuk laundry, Rp160.000 untuk ganti lem, serta Rp250.000 hingga jutaan rupiah untuk penggantian sol.

0: Libur panjang identik dengan berwisata ke luar kota. Namun sebagian warga Jakarta memilih menghabiskan libur di kawasan Waduk Situgintung. Murah meriah, udara cukup segar, dan akses yang dekat menjadi faktor utama.
1: Di masa libur panjang, sebagian warga Jakarta memilih tidak berpelesiran keluar kota. Sabtu pagi, mereka memilih menghabiskan pagi di Danau Waduk Situgintung, Tangerang Selatan. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di sini, mulai dari berolahraga, kulineran, atau sekedar nongkrong. Udara pagi di kawasan Situgintung masih terbilang cukup baik, sehingga cocok untuk aktivitas luar ruang.
2: Mungkin menurut saya ini lebih gampang dijangkau ya Pak, lebih mudah dijangkau, dan juga lebih cepat aja aksesnya gitu kan. Biasanya saya seminggu sekali atau dua minggu sekali ke sini bersama teman-teman gitu.
1: Namun demikian, sebagian warga menyayangkan minimnya fasilitas umum bagi pengunjung. Padahal hampir tiap akhir pekan, banyak warga melakukan aktivitas di kawasan ini.
3: Kurang fasilitas aja ya, fasilitas seperti toilet, untuk anak-anak juga bermain juga masih kurang. Tapi untuk berolahraga mungkin di sini sudah cukup asik ya Pak.
1: Meski nampak cukup ramai, jumlah pengunjung diperkirakan tidak sepadat akhir pekan pada umumnya. Para pedagang jajanan mengaku omset mereka malah tidak seramai biasanya.
4: Nah, kalau sekarang sih agak kurang lah dibandingkan kemarin, agak mendingan kemarin. Sabtu minggu kemarin agak mending. Kalau sekarang agak kurang gitu Pak.
5: Kenapa Pak?
4: Ya kurang tahu sih ya, mungkin pada weekend pada jalan-jalan kali bisa jadi gitu.
1: Berlibur atau berwisata memang tidak harus mahal dan jauh. Ruang terbuka hijau seperti kawasan Situgintung bisa jadi alternatif menghabiskan waktu bersama keluarga. Iwan Hermawan, Nabil Haris, Jakarta.
0: Festival musik jazz Java Jazz kembali digelar mulai Jumat 29 Mei hingga Minggu 31 Mei. Beragam musisi dalam negeri hingga mancanegara tampil, mulai dari Bilal Indrajaya, Ruth Sahanaya hingga musisi asal Amerika pemenang Grammy Award, John Batiste.
6: Digelar di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di PIK 2, beragam musisi lintas generasi dan lintas genre tampil memukau dalam gelaran Java Jazz hari pertama. Menariknya, beberapa musisi asal Indonesia ikut berkolaborasi dengan musisi dari luar negeri, seperti penampilan yang disuguhkan oleh Novia Bachmit, Dira Sugandi, Moneva, hingga salah satu penyanyi legendaris Ruth Sahanaya. Tampil satu panggung dengan berkolaborasi dengan musisi asal Australia, Harbour Jazz. Penampilan mereka seolah ingin membawa nuansa 90-an ke atas panggung Java Jazz. Lagu-lagu seperti Always Be My Baby milik Mariah Carey dinyanyikan oleh Moneva. Lagu Strong Enough yang dinyanyikan oleh Cher dibawakan oleh Ruth Sahanaya. Lagu Oops, I Did It Again milik Britney Spears dibawakan Dira Sugandi di atas panggung Java Jazz.
7: Tiga kali ya. Aku sebenarnya ngincar Daniel Caesar, tapi aku nggak dapet tiketnya. Aku tadi udah nonton Delante sih, tadi mau yang John Batiste, tapi again nggak dapet juga tiketnya, kayak mendadak deh aku. Iya, karena aku sebenarnya suka lagunya sih yang Who Knows, terutama karena kan seliweran di TikTok ya.
8: Nah ini kan pertama kali ya di NICE, menurut kalian gimana sih?
7: Aku masih gak familiar, jujur sih. Cuma untuk stage-nya kayak lebih improve daripada yang di G-Expo. Jadi kayaknya harus sering-sering kesini sih biar lebih familiar.
9: Udah
10: sering sih tiap tahun.
9: Hampir setiap tahun. Memang kalau dari lokasi sih jauh. Cuman kalau dari lingkungan, suasananya sih.

0: beda banget ya. Vibe-nya juga positif sih, bagus.
1: Ini secara gedungnya apa segala macam ini lebih oke sih ya dibanding tahun sebelumnya.
0: Kita nonton dua hari. Jumat sama Sabtu.
2: Hari ini pengen nonton siapa?
0: Yang paling kita tunggu sih Incognito. Udah lama ya, kan dia juga namanya musisi lama, kita juga udah lama suka dan beberapa tahun dia ikut di sini dan kebetulan tahun ini juga di sini, kita usahain nonton.
3: Tak hanya itu, musisi kenamaan asal Amerika, pemenang Grammy Award John Batiste, tampil memukau dalam special show yang dihadirkan dalam Java Jazz Festival. Ia membawakan lagu-lagu hits miliknya seperti Big Money hingga Freedom. Ada juga penyanyi Bilal Indrajaya yang mengajak fans The Beatles atau Beatlemania bernostalgia. Pasalnya, Bilal bersama dengan band The Corleones membawakan lagu-lagu lawas milik The Beatles seperti In My Life hingga Vanilla. Adi Dwi Nanda, Maria Oktober, Jakarta.
4: Belakangan lagu MBG Mas Bahlil Ganteng kerap berseliuran dan viral di media sosial. Lagu tersebut juga sampai di telinga Bahlil. Kini Menteri ESDM itu mengaku penasaran dan ingin bertemu pencipta lagunya.
5: Dinda, suka hidupnya gaya.
6: MBG Mas Bahlil Ganteng.
7: Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia angkat bicara soal lagu viral My Little Bolu Ketan yang memuat lirik MBG Mas Bahlil Ganteng. Bahlil mengaku penasaran dan ingin bertemu pencipta lagu tersebut.
8: Tumpah ini Pak Bahlil lagi penasaran siapa yang bikin lagu.
7: Hal itu terungkap dalam video yang diunggah utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad di akun Instagramnya.
9: Tidak, saya akan minta tolong untuk saya mengundang. Kalau yang berkenan, saya akan mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan. Karena penasaran juga saya. Saya lagi pada umur terus setiap pagi bangun, anak saya aja ketawain saya, Bapak MBG.
7: Lalu, siapa pencipta lagu MBG Mas Bahlil Ganteng yang sedang ramai diperbincangkan warganet? Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng mulai viral setelah diunggah oleh akun TikTok @vokalist_netizen pada 29 April 2026. Video tersebut menggunakan caption sederhana, Kanda suka Dinda punya gaya. Akun vokalist_netizen memang dikenal sebagai kreator konten yang rutin membuat lagu-lagu unik dari kumpulan komentar netizen. Biasanya, komentar-komentar lucu atau nyeleneh yang muncul di video public figure maupun tokoh terkenal akan dikumpulkan, dipilih, lalu diolah menjadi lirik lagu parodi yang menarik. Melalui konsep kreatif tersebut, akun ini menggabungkannya dan diubah menjadi sebuah lagu utuh menggunakan bantuan teknologi pengolah vokal digital. Dari proses itulah, lagu MBG Mas Bahlil Ganteng lahir dan akhirnya viral di media sosial.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kami segera kembali.

0: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memberikan penghargaan kepada 4 perempuan muda pecinta sepak bola yang terpilih untuk mewakili negaranya pada upacara pembukaan Pesta Bola 2026 serta menghadiri sejumlah pertandingan turnamen tersebut. Pengumuman para pemenang kompetisi disampaikan dalam konferensi pers pagi di Mexico City pada hari Jumat. 4 pemenang yang terpilih akan menghadiri pertandingan Pesta Bola 2026 yang digelar di Guadalajara, Monterrey, dan Mexico City. Salah satu pemenang yang mencuri perhatian adalah Yolette Cervantes, perempuan berusia 21 tahun dari komunitas adat Nahua. Ia menerima tiket istimewa bernomor 00001 setelah mengikuti kompetisi dengan mengenakan pakaian tradisional sebagai upaya memperkenalkan budaya leluhurnya. Tiket yang diberikan kepada para pemenang merupakan dukungan dari Kementerian Pariwisata Meksiko. Tim Nasional Sepak Bola Meksiko menghadapi Pesta Bola 2026 dengan penuh optimisme setelah tampil impresif dalam sejumlah laga persiapan. Sementara itu, Tim Nasional Iran meminta FIFA memberikan kepastian terkait jadwal penerbitan visa setelah kamp pelatihan mereka dipindahkan ke kota Tijuana, Meksiko.
1: L3 saat ini berstatus juara bertahan Piala Emas

0: CONCACAF dan baru saja meraih kemenangan 2 gol tanpa balas atas Ghana dalam laga uji coba menuju Pesta Bola 2026. Meski demikian, para pemain menegaskan fokus mereka kini tertuju pada pertandingan berikutnya melawan Australia yang akan digelar akhir pekan ini. Antusiasme menuju turnamen terbesar sepak bola semakin terasa menjelang pembukaan Pesta Bola 2026 yang akan berlangsung dalam waktu sekitar 2 pekan lagi. Meksiko akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Sebelum memulai kiprah di Pesta Bola 2026, Meksiko masih akan menjalani 2 laga pemanasan melawan Australia pada 30 Mei dan Serbia pada 4 Juni mendatang. Tim nasional Iran meminta FIFA memberikan kepastian terkait jadwal penerbitan visa Pesta Bola 2026 setelah kamp pelatihan mereka dipindahkan dari Arizona, Amerika Serikat ke kota Tijuana, Meksiko. Permintaan tersebut disampaikan Federasi Sepak Bola Iran di tengah persiapan tim menghadapi turnamen yang akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Relokasi kamp latihan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum dan FIFA. Keputusan ini diambil menyusul kendala diplomatik dan persoalan visa yang muncul di tengah ketegangan hubungan Iran dengan Amerika Serikat. Meski seluruh pertandingan grup G akan dimainkan di Amerika Serikat, Iran kini akan bermarkas di Tijuana dekat perbatasan kedua negara. Kondisi tersebut membuat skuad Iran memerlukan visa masuk ganda untuk Meksiko dan Amerika Serikat agar dapat berpindah negara selama turnamen berlangsung. Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru, Belgia dan Mesir pada fase grup Pesta Bola 2026 yang akan berlangsung di Los Angeles dan Seattle, Amerika Serikat.
1: Overland Park di Kansas City kini sedang melakukan penyelesaian akhir pada pusat layanan terpadu untuk pengunjung Pesta Sepak Bola 2026. Ini adalah pusat konsuler di mana para penggemar dari berbagai negara peserta bisa mendapatkan layanan dan bantuan.
2: President of KC 2026 Pam Kramer says that she's actually had other host cities reach out to her asking her, quote, "How are you doing this?" Her answer, preparation as well as partnership and collaboration. Now the center will provide passport services, support for illnesses, international documents and more. Every service will be appointment only with each country's consular providing links to do so online. All 4 countries based in Kansas City will have consuls who can speak their country's language, as well as bilingual volunteers on site. With multiple Connect KC 2026 routes leading back to the convention center, it's a central location for foreign and domestic visitors, as well as Kansas Cityans. Kramer addressed the uniqueness of Kansas City services, as more countries than just the 4 basing here have expressed interest in sending consuls.
3: In other places, the embassies are distributed. There's not one central place. When we're thinking about the visitor experience, which is central to everything we're doing, we wanted both the consulars to have an easy, simplified process. So we've had about a dozen countries express interest, which is really telling to me.
2: The center and its services will be up and running for the entire duration of the tournament. Connect KC 26's route to the airport will begin on Monday. That is free for anyone to use. Reporting from Overland Park, Gabby Luma, KCTV 5 News.
1: Di sudut kota Meksiko, ada satu tempat yang memamerkan unsur budaya, namun bukan di museum ataupun panggung besar. Di pasar kerajinan La Ciudadela, warisan itu dihidupkan kembali oleh tangan-tangan yang menjaga tradisi.
4: Berkeliling di Centro Historico Mexico City, langkah seakan menghampiri lapisan waktu. Kawasan jantung kota ini tak hanya dipenuhi gedung tua dan plaza bersejarah, namun menyimpan jejak panjang masa Aztec, kolonial, hingga Meksiko modern yang terus berdenyut hingga hari ini. Perjalanan berlanjut ke satu ruang lain yang tak kalah berpengaruh dalam menjaga ingatan tentang Meksiko. Ingatan itu disuguhkan lewat warna, tekstur, dan karya-karya tangan yang terus hidup di pasar kerajinan bernama La Ciudadela. Sepintas La Ciudadela mungkin terlihat seperti pasar souvenir biasa, penuh dengan benda warna-warni yang menarik mata. Namun di balik gemerlapnya, pasar ini menyimpan cerita tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan budayanya ke dunia.
5: Nah, kalau mau cari kerajinan tangan khas Meksiko, datangnya di pasar La Ciudadela. Ini dibangun tahun 1968 saat Olimpiade, di mana pemerintah sengaja bangun ini untuk menjadikan etalase nasional kepada dunia.
4: Saat itu pemerintah mengumpulkan pengrajin dari berbagai daerah.

0: untuk memperlihatkan keragaman karya tangan Meksiko pada dunia. Dari situlah La Ciudadela tumbuh menjadi pasar permanen, sebuah ruang yang hingga kini masih mempertemukan pengunjung dengan hasil kerja para pengrajin dari banyak penjuru negeri. Lebih dari 350 kios berderet di dalamnya menampung penjual dan pengrajin kecil yang seakan merangkum peta budaya satu negara. Mulai dari tekstil bordir, keramik, topeng, perhiasan kayu ukir, hingga beragam benda rumah tangga tradisional. Di pasar La Ciudadela, budaya lokal tidak dikunci dalam etalase yang jauh dari kehidupan. Ia hadir di tengah transaksi, di tengah tawar-menawar, di antara percakapan singkat antara penjual dan pembeli. Pasar ini membuat warisan menjadi dekat. Souvenir tak lagi sekadar benda yang dipajang, namun sebagai cindramata yang dipakai dan dihargai. Roni Satria, Mexico City, Meksiko.
1: Sebuah fenomena alam tahunan yang memukau kini tengah menyelimuti wilayah Yiliang. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dan mengubah kawasan Danau Jinshiu menjadi lautan ungu yang sangat indah.
2: Bak pemandangan di negeri dongeng, spektakel awal musim panas yang memukau tengah memikat perhatian ribuan wisatawan di Yiliang, Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya. Danau biru yang jernih di kawasan ini kini dikelilingi oleh lautan bunga jakaranda berwarna ungu yang mekar sempurna. Dari pantauan udara, kilauan air danau tampak menyerupai cermin raksasa yang dibingkai oleh kelopak bunga berbentuk lonceng yang indah. Embusan angin musim panas yang lembut sesekali menggugurkan kelopak bunga, menciptakan pemandangan yang menenangkan di atas air. Terletak di Tenggara Kunming, kota yang dijuluki sebagai kota musim semi, wilayah Yiliang kini menjelma menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam dan fotografer. Bunga jakaranda yang aslinya berasal dari Amerika Selatan ini mulai diperkenalkan di Cina pada tahun 1980-an dan tumbuh subur berkat iklim subtropis yang sejuk di wilayah tersebut. Fenomena alam tahunan ini biasanya mencapai puncak mekar antara akhir April hingga bulan Mei.
1: Berikutnya para pecinta Anabul, mari merapat. Kami akan ajak Anda ke Istana Kucing 3 lantai di Guangzhou, China. Selain bersantai, Anda juga bisa foto-foto bersama 1000 kucing dari berbagai spesies. Gak cuma menempati istana, di Taiwan ada juga seekor kucing oranye yang viral. Bukan hanya karena tingkah lucunya saja, tapi karena ia resmi bekerja sebagai kepala stasiun di Kaohsiung.
3: Selamat datang di surga kucing terbesar di dunia. Inilah Mooncat City. Destinasi wisata yang lagi viral ini langsung mencuri perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia. Bukan cuma luasnya yang mencapai 10.000 meter persegi dengan 3 lantai megah, tapi di sini juga terdapat patung kucing oyen raksasa bermahkota yang siap menyambut kamu di pintu gerbang. Gak tanggung-tanggung, istana ini menjadi rumah bagi 1000 ekor kucing jalanan yang berhasil diselamatkan. Ada 37 ras berbeda, mulai dari Maine Coon hingga Ragdoll yang anggun. Semuanya bebas rebahan sambil bermain di area halaman. Banyak wisatawan mancanegara yang takjub. Mereka mengakui tempat ini jauh lebih luas dan kucing-kucingnya juga jauh lebih aktif serta ramah bila dibandingkan dengan kafe kucing biasa. Untuk bisa menyapa kucing-kucing gemas di sini, pengunjung perlu membayar sekitar 40 yuan atau setara dengan 100.000 rupiah. Siapa bilang yang punya jabatan mentereng cuma manusia aja? Dulunya luntang-lantung di jalanan. Sekarang kucing oyen bernama Mikan ini naik tahta jadi kepala stasiun. Kehadiran Mikan sukses mencuri perhatian penumpang di stasiun Chaotu Sugar Refinery, Taiwan. Banyak wisatawan rela datang hingga berkerumun demi melihat tingkah lucu saat bertugas di meja pelayanan seolah sedang mengawasi aktivitas di stasiun. Kalau jam kerjanya, Mikan cuma kerja satu hari dalam sebulan saja. Mikan diadopsi oleh petugas stasiun pada tahun 2020 dan kini menjadi ikon wisata Kaohsiung. Popularitasnya bahkan mendunia, kini ia memiliki lebih dari 227 ribu pengikut di Instagram. Tak hanya terkenal, Mikan juga mendatangkan cuan besar. Merchandise bertema dirinya kini mencapai lebih dari 120 jenis produk dengan penjualan tahunan menembus 10 juta dolar Taiwan atau sekitar 160 miliar rupiah. Mikan kini menjadi daya tarik unik tersendiri yang membuat banyak wisatawan penasaran untuk datang ke Taiwan.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus informasi terkini dan menarik hanya di CNN Indonesia Newsroom. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat berakhir pekan, selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Sementara sebuah ledakan besar yang memicu kebakaran terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam.
1: Sebuah ledakan besar terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam. Rekaman video menunjukkan roket tanpa awak itu sempat menyala di atas launchpad sebelum tiba-tiba meledak dan membentuk bola api raksasa. Ledakan besar pun memicu kebakaran di area peluncuran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena awak belum ditugaskan di dalam roket dan satelit juga belum dipasang pada badan roket. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Blue Origin milik Jeff Bezos yang tengah berupaya mengejar dominasi SpaceX milik Elon Musk di industri antariksa komersial. Kepanikan terjadi saat sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Akibat insiden ini, 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Diketahui seluruh penumpang merupakan siswa yang sedang mengikuti kegiatan kunjungan sekolah di taman hiburan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para penumpang. Rekaman video memperlihatkan petugas memposisikan truk tangga tepat di bawah gerbong roller coaster Iron Shark. Satu persatu penumpang dipasangkan sabuk pengaman lalu diturunkan menggunakan keranjang evakuasi hingga berhasil mencapai daratan dengan selamat.
2: Of course they were shaken up from climbing that ladder down, being in that hot sun. They have been checked for dehydration and everyone seems to be doing pretty good.
1: Meski tidak ada korban jiwa, proses penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
0: Sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang anak-anak setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Tim penyelamat masih melakukan pencarian karena belasan warga lainnya dilaporkan belum ditemukan.
3: Ledakan besar yang diduga berasal dari kebocoran gas menghancurkan sebagian kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas pada Jumat waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan pekerja utilitas memeriksa puing-puing bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi juga masih ditutup untuk mendukung proses investigasi. Otoritas setempat mengonfirmasi sedikitnya 3 orang meninggal dunia, termasuk seorang anak-anak. Selain itu, beberapa warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Dallas Fire Rescue menyatakan sekitar 12 orang masih belum diketahui keberadaannya. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Seorang warga mengaku menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
4: Muchas personas salieron corriendo. Vimos personas que salían gritando de ahí y algunas querían regresar pero ya no las dejaron.
3: Penyelidikan kini telah diambil alih oleh tim investigasi federal. Perusahaan penyedia energi Atmos Energy juga turut membantu pemeriksaan di lokasi kejadian. Hingga kini proses pencarian korban masih berlangsung. Otoritas belum mengumumkan penyebab pasti ledakan dan meminta masyarakat menjauhi area lokasi hingga investigasi selesai dilakukan.
0: Kita beralih ke perhelatan akbar Pesta Sepak Bola 2026. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memberikan penghargaan kepada 4 perempuan muda pecinta sepak bola yang terpilih untuk mewakili Meksiko pada upacara pembukaan Pesta Bola 2026 serta menghadiri sejumlah pertandingan turnamen tersebut. Pengumuman para pemenang kompetisi disampaikan dalam konferensi pers pagi di Mexico City pada hari Jumat. 4 pemenang yang terpilih akan menghadiri pertandingan Pesta Bola 2026 yang digelar di Guadalajara, Monterrey, dan Mexico City. Salah satu pemenang yang mencuri perhatian adalah Yolette Cervantes, perempuan berusia 21 tahun dari komunitas adat Nahua, yang menerima tiket istimewa bernomor 00001 setelah mengikuti kompetisi dengan mengenakan pakaian tradisional sebagai upaya memperkenalkan budaya leluhurnya. Tiket yang diberikan kepada para pemenang merupakan dukungan dari Kementerian Pariwisata Meksiko.

0: Ewa de Veracruz, Tlaquilpa.
1: Tim Nasional Sepak Bola Meksiko menghadapi Pesta Bola 2026 dengan penuh optimisme setelah tampil impresif dalam sejumlah laga persiapan. Sementara itu, Tim Nasional Iran meminta FIFA memberikan kepastian terkait jadwal penerbitan visa setelah kamp pelatihan mereka dipindahkan ke kota Tijuana, Meksiko.
2: L3 saat ini berstatus juara bertahan Piala Emas CONCACAF dan baru saja meraih kemenangan 2 gol tanpa balas atas Ghana dalam laga uji coba menuju Pesta Bola 2026. Meski demikian, para pemain menegaskan fokus mereka kini tertuju pada pertandingan berikutnya melawan Australia yang akan digelar akhir pekan ini. Antusiasme menuju turnamen terbesar sepak bola semakin terasa menjelang pembukaan Pesta Bola 2026 yang akan berlangsung dalam waktu sekitar 2 pekan lagi. Meksiko akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Sebelum memulai kiprah di Pesta Bola 2026, Meksiko masih akan menjalani 2 laga pemanasan melawan Australia pada 30 Mei dan Serbia pada 4 Juni mendatang. Tim Nasional Iran meminta FIFA memberikan kepastian terkait jadwal penerbitan visa Pesta Bola 2026 setelah kamp pelatihan mereka dipindahkan dari Arizona, Amerika Serikat ke kota Tijuana, Meksiko. Permintaan tersebut disampaikan Federasi Sepak Bola Iran di tengah persiapan tim menghadapi turnamen yang akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Relokasi kamp latihan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum dan FIFA. Keputusan ini diambil menyusul kendala diplomatik dan persoalan visa yang muncul di tengah ketegangan hubungan Iran dengan Amerika Serikat. Meski seluruh pertandingan grup G akan dimainkan di Amerika Serikat, Iran kini akan bermarkas di Tijuana dekat perbatasan kedua negara. Kondisi tersebut membuat skuad Iran memerlukan visa masuk ganda untuk Meksiko dan Amerika Serikat agar dapat berpindah negara selama turnamen berlangsung. Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru, Belgia dan Mesir pada fase grup Pesta Bola 2026 yang akan berlangsung di Los Angeles dan Seattle, Amerika Serikat.
1: Informasi berikutnya, Overland Park di Kansas City kini sedang melakukan penyelesaian akhir pada pusat layanan terpadu untuk pengunjung Pesta Sepak Bola 2026. Ini adalah pusat konsuler di mana para penggemar dari berbagai negara peserta bisa mendapatkan layanan dan bantuan.
3: President of KC 2026, Pam Kramer, says that she's actually had other host cities reach out to her, asking her, quote, how are you doing this? Her answer, preparation as well as partnership and collaboration. Now, the center will provide passport services, support for illnesses, international documents, and more. Every service will be appointment only, with each country's consular providing links to do so online. All 4 countries based in Kansas City will have consuls who can speak their country's language, as well as bilingual volunteers on site. With multiple Connect KC 2026 routes leading back to the convention center, it's a central location for foreign and domestic visitors, as well as Kansas Cityans. Kramer addressed the uniqueness of Kansas City services, as more countries than just the 4 basing here have expressed interest in sending consuls.
4: In other places, the embassies are distributed. There's not one central place. When we're thinking about the visitor experience, which is central to everything we're doing, we wanted both the consulars to have an easy, simplified process. So we've had about a dozen countries express interest, which is really telling to me.
3: The center and its services will be up and running for the entire duration of the tournament. Connect KC26's route to the airport will begin on Monday. That is free for anyone to use. Reporting from Overland Park, Gabby Luma, KCTV 5 News.
1: Ratusan robot canggih menjadi daya tarik utama dalam World Intelligence Expo 2026 di Tianjin, China. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan konflik antara militer Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan kian memanas. Intensitas serangan yang tinggi kini membuat akses bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis bagi warga sipil menjadi sangat terbatas. Misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan atau UNIFIL masih terus memantau pergerakan udara dan darat yang intens dari pasukan militer Israel. Juru bicara PBB menyatakan UNIFIL mencatat ada sekitar 350 insiden penembakan oleh militer Israel dan 25 tembakan balasan dari pihak Hizbullah dalam satu hari terakhir. Selain intensitas serangan, PBB juga menyoroti dampak serangan udara di wilayah Nabatih yang merusak akses jalan utama di Marjayun. Jalur ini padahal sangat krusial untuk evakuasi medis darurat serta mobilitas petugas kemanusiaan dalam menyalurkan logistik kepada warga sipil. Kondisi ini diperparah oleh perintah evakuasi berulang yang membuat warga ketakutan dan terpaksa mengungsi secara berpindah-pindah.
2: Our OCHA colleagues report that humanitarian access and emergency response capacity continue to face severe constraints. In Nabatieh, strikes reportedly impacted a key road in Marjayun that took place yesterday. That road is critical to emergency medical evacuations, also for aid and humanitarian workers to move about, and for people's access to essential goods and services. Elsewhere in Lebanon, local authorities tell us that repeated evacuation orders are forcing families to flee repeatedly and then return to their homes as security conditions shift.
3: احتياط بضبضب حالي بنروح على منطقه امن وبس مثلا يطلع طيران وهيك يعني اكلنا كثير غارات كنا هودي الغارات اللي صاروا هون كانوا كثير قوية علينا بقينا لوجه الصبح لضربوا فاكيد بتتاثر من الاصوات وفي عندي احفادي بخافوا فبحضنهم.
1: Kenaikan harga bahan bakar kini mulai menghantam layanan publik di Amerika Serikat. Di New York, perusahaan bus sekolah mengaku kewalahan menghadapi lonjakan biaya operasional akibat harga solar dan bensin yang terus meroket.
4: Di pangkalan bus Hampstead, New York, Amerika Serikat, biaya operasional yang semakin melonjak ini merupakan dampak nyata yang sedang melilit pada penyedia jasa transportasi sekolah di Amerika Serikat. Bukan tanpa sebab, pecahnya perang telah melumpuhkan hampir 1/5 pasokan minyak dunia. Akibatnya, harga solar di Amerika meroket drastis hingga 67%, menyentuh angka $5.52 atau setara Rp98.000 per galon. Bagi asosiasi yang menaungi 85% wilayah distrik sekolah di New York, situasi ini adalah mimpi buruk. Pengeluaran untuk bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar kedua setelah gaji pengemudi.
5: In a yard like this that we're looking at today, all these vehicles here are under contracts that the district does not provide fuel. So tanks here, we have to provide, and every increase in fuel, and fuel is the second leading cost besides drivers and attendants. So it's been a huge hurt since the winter time.
4: Kondisi kian diperparah karena inflasi tidak hanya menyerang sektor bahan bakar. Harga suku cadang, pelumas hingga komponen plastik dan ban yang berbasis minyak bumi ikut melambung tinggi. Ditambah kontrak pengangkutan dengan sekolah bersifat tetap dan tidak bisa diubah di tengah jalan.
5: So being realistic, it's a long-term cost and it's not something that we can just change and say, oh, we won't run that many miles. We run those miles because we're getting children to and from school safely, and that we have to do.
4: Meski merugi besar, komitmen keselamatan anak-anak tetap menjadi harga yang tidak bisa ditawar karena harus dipenuhi selama 185 hari kalender sekolah.
1: Ratusan robot canggih dan teknologi kecerdasan buatan terbaru menjadi daya tarik utama dalam World Intelligence Expo 2026 yang digelar di Tianjin, China. Sejumlah robot dengan berbagai fungsi dipamerkan kepada pengunjung, mulai dari robot panda yang menggemaskan hingga robot humanoid yang mampu memainkan alat musik. Pameran yang dibuka pada Kamis ini menampilkan hampir 150 jenis robot dan berbagai inovasi berbasis kecerdasan buatan, serta diikuti lebih dari 700 perusahaan teknologi, termasuk lebih dari 80 perusahaan domestik dan internasional. Ajang ini menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan, kendaraan pintar terhubung, hingga ekonomi ketinggian rendah atau low altitude economy yang tengah berkembang pesat di China. Pameran ini berlangsung hingga 31 Mei. Sementara itu, kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus meningkat, terutama di kalangan lulusan baru yang tengah memasuki pasar kerja yang belum stabil. Banyak yang khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia.
6: Jeers at graduations across the country at the mere mention of artificial intelligence.
7: We do not know.
6: Concern over AI's impact on jobs, adding to the stress of new grads entering an already uncertain labor market.
8: We've seen a real pullback in demand for workers in the last couple of years. A lot of people have said, oh, you know, this is AI. AI is destroying entry-level roles.
6: But those fears of complete job replacement aren't yet bearing out in the real world.
8: And what our research shows that indeed is that there's fewer than 1% of skills and job postings right now that AI is able to actually do at a level where you might call it replacement.
6: While AI can automate about 57% of work-related tasks, according to consulting firm McKinsey & Company, senior partner Alexis Krivkovich says it can't do everything.
9: AI certainly does many tasks at the individual level incredibly well. But that doesn't mean you don't still need the human in the loop.
6: Instead of replacing jobs, she says companies are reimagining them and recalibrating operations to take advantage of what the technology has to offer.
9: Almost every company is embracing the tools and trying to introduce AI into their workforce to help people be more empowered.
6: The real competition, according to Indeed senior economist Corey Staley, isn't coming from AI itself.
8: It's important to realize that AI is not necessarily going to take your job, but AI, somebody who knows how to use the AI, might.
6: In Atlanta, I'm Ivan Rodriguez.
1: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Legenda Hollywood Marilyn Monroe akan genap berusia 100 tahun pada 1 Juni mendatang jika masih hidup hingga saat ini. Aktris berambut pirang yang menjadi simbol glamor perfilman Amerika Serikat itu lahir dengan nama Norma Jean Mortensen di Los Angeles pada 1 Juni 1926. Monroe menjalani masa kecil yang penuh tantangan dan sempat berpindah-pindah rumah asuh sebelum akhirnya menapaki karir yang membawanya menjadi salah satu ikon budaya paling terkenal di dunia. Namanya melambung lewat sejumlah film populer pada dekade 1950-an, di antaranya Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, dan The Seven-Year Itch. Dengan pesona, bakat akting, dan citra khas yang melekat kuat, Marilyn Monroe menjelma menjadi salah satu simbol terbesar Hollywood yang pengaruhnya masih terasa hingga kini. Marilyn Monroe meninggal dunia pada 5 Agustus 1962 dalam usia 36 tahun. Gelombang budaya populer Korea Selatan atau K-pop kini tidak hanya menularkan demam musik dan drama. Tren terbaru menunjukkan banyak wisatawan mancanegara kini berbondong-bondong datang ke negeri gingseng demi mendapatkan kulit bercahaya atau yang populer disebut K-glow.
10: Jika dahulu Korea Selatan identik dengan operasi plastik invasif, kini pasar bergeser secara drastis. Klinik-klinik dermatologi dan perawatan facial firming atau pengencangan wajah kini menjadi primadona baru yang mendorong lonjakan wisata medis di sana.
11: I started from K-pop, the music, then I started going to dramas, then variety shows, then the culture and the food, and then to beauty treatments. So it kind of like slowly linked to everything else, and even to me coming here.
10: Data Kementerian Kesehatan setempat mencatat, kunjungan pasien asing melonjak tajam hingga mencapai lebih dari 2 juta orang pada tahun lalu.
4: Fenomena ini didorong oleh perubahan tren wisata, di mana turis kini lebih ingin menikmati gaya hidup lokal Korea. Faktor harga dan keahlian medis menjadi magnet utama. Prosedur kecantikan di Seoul dikenal 2 hingga 3 kali lipat lebih murah dibanding Amerika Serikat.

0: 부상하고 있어서 피부과를 중심으로 한 의료 관광 수요는 계속해서 증가할 것으로 보고 있습니다.
1: Untuk memanjakan para turis, klinik-klinik kecantikan di kawasan elit seperti Gangnam dan Myeongdong kini sudah menyediakan layanan dalam berbagai bahasa, serta menerima pasien tanpa janji temu atau walk-in.
2: Para pecinta Nabul, mari berapat. Kami akan ajak Anda ke Istana Kucing 3 lantai di Hangzhou, China. Selain bersantai, Anda juga bisa berfoto-foto bersama 1000 kucing dari berbagai spesies. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Selamat datang di surga kucing terbesar di dunia. Inilah Mooncat City. Destinasi wisata yang lagi viral ini langsung mencuri perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia. Bukan cuma luasnya yang mencapai 10.000 meter persegi dengan 3 lantai megah, tapi di sini juga terdapat patung kucing oyen raksasa bermahkota yang siap menyambut kamu di pintu gerbang. Gak tanggung-tanggung, istana ini menjadi rumah bagi 1.000 ekor kucing jalanan yang berhasil diselamatkan. Ada 37 ras berbeda mulai dari Maine Coon hingga Ragdoll yang anggun. Semuanya bebas rebahan sambil bermain di area halaman.

0: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah dua lantai di Gang Resmi Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar hangus menangis histeris. Meski sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, akhirnya api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah bangunan gudang kain dan karet plastik di Jalan Cibogo, Sabtu pagi. Kobaran api pertama kali terlihat pada pukul 4 pagi. 4 unit mobil damkar dikerahkan menuju lokasi. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas untuk melakukan pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 7 pagi. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan kasus kebakaran sedang ditangani oleh Polres Cimahi. Kebakaran juga menghanguskan sebuah peternakan ayam modern di Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralaskan plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bahasa Prancis masuk sekolah. Jadi ini bukan kali pertama instruksi belajar bahasa asing disampaikan Presiden Prabowo. Lalu bagaimana instruksi ini diterjemahkan sampai ke bangku sekolah? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Jalan 16 di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Sedangkan untuk proses perbaikan saluran air di bawahnya juga mulai dilakukan sejak Jumat malam.
1: Jalan 16 di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan

0: Sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya. Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa Sartono mengatakan, konstruksi saluran air yang rusak akan diganti dengan pemasangan box culvert.
1: Alhamdulillah, tadi kita kerjakan dari pagi sampai sore ini. Alhamdulillah tadi jam 15.30, alhamdulillah terurai, fokus kita mengurai kemacetan lalu lintas. Alhamdulillah jam 15.30 sudah terurai, ini hanya penanganan sementara. Nanti malam akan dikerjakan penanganan permanen berupa pemasangan box culvert ukuran 2 meter.
0: Sartono menjelaskan pekerjaan proses perbaikan tidak akan menutup seluruh jalan. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
2: Jalan yang ambles di Lenteng Agung, Jakarta Selatan memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang ada di bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali ataupun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arif Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
3: Petugas Dinas Sumber Daya Air menutup jalan yang ambles di kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan plat besi. Penutupan tersebut merupakan solusi sementara agar kendaraan bisa melintas dan tidak menyebabkan kemacetan. Pada Sabtu 30 Mei sore, tiga lajur jalan dari arah Pasar Minggu menuju Depok sudah bisa dilalui. Kendaraan yang melintas wajib melambatkan lajunya. Sementara itu proses perbaikan jalan yang ambles akan dikebut dan ditargetkan rampung pada 12 Juni mendatang. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi Wicaksono di kawasan Lenteng Agung. Selamat malam Jojo, kalau tadi perbaikan sementara sudah dilakukan, bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di sana? Silakan laporan Anda.
4: Ya, selamat malam Diana, update perbaikan jalan yang amblas di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, tepatnya di Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Lenteng Agung, ini masih terus dikebut oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, di mana update-nya untuk kali ini total dari lubang ataupun amblasan jalan yang kemarin sempat memenuhi seluruh jalur dari arah Pasar Minggu ke arah Depok ini saat ini sudah tertutup hampir 90%, di mana untuk sementara waktu sambil menunggu perbaikan bagian bawah dari jalan raya ini, untuk dari Dinas Sumber Daya Air sendiri memasang plat baja agar lalu lintas ataupun kendaraan ini tetap bisa melintas di jalan raya Lenteng Agung sendiri. Saat ini memang perbaikan terus dilakukan dengan menyiagakan satu alat berat seperti yang telah disiagakan di belakang saya. Ada satu ekskavator yang bersiaga, di mana ekskavator ini dilakukan selain untuk menguruk ataupun menutup bagian jalan, dan ini rencananya juga pada malam hari ini akan membongkar sebagian jalan untuk nantinya memasang box beton sepanjang 16 meter untuk menambal bagian pipa ataupun saluran perairan ataupun yang disebut sebagai hong begitu, yang menjadi penyebab amblasnya jalan ini. Karena berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan bahwa penyebab dari amblasnya jalan ini karena adanya hong ataupun saluran air yang sudah berusia cukup tua sehingga lapuk begitu, sehingga tidak kuat untuk menahan beban jalan dan menyebabkan amblasnya badan jalan ini. Nantinya perbaikan akan dilakukan pada setiap hari, sore hingga malam hari, khusus untuk perbaikan yang lebih lanjut begitu. Dan untuk malam hari ini sampai dengan 3 hari ke depan rencananya akan ada pemasangan box beton berukuran 2x2 meter yang nantinya akan menjadi pondasi dari jalan yang ambles, untuk memperbaiki jalan yang ambles di belakang saya ini. Perbaikan memang berlangsung sepanjang hari, namun untuk fokusnya sendiri menunggu lalu lintas dari Jalan Lenteng Agung Raya ini sepi, sehingga akan kembali dilakukan pada hampir tengah malam hingga dini hari. Pada saat ini sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, para petugas masih melihat situasi dan kondisi lalu lintas yang ada, walaupun hari ini merupakan hari Sabtu, dan memang sebagian besar masyarakat libur begitu yang namun demikian bisa dilihat sendiri Diana di layar kaca Anda bahwa kepadatan cukup terlihat di Jalan Raya Lenteng Agung. Kemacetan ini bisa saya prediksi atau perkirakan sepanjang kurang lebih 1 km dari titik Jalan Ambles di sekitaran Sreksen Sawah sampai dengan depan ataupun seberang Universitas Pancasila. Dan saat ini lajur yang bisa dilewati sebenarnya sudah hampir penuh. Jadi Jalan Lenteng Agung Raya ini dari arah Pasar Minggu ke Depok ini ada 3 lajur. Dan kemarin sempat hanya bisa dilewati 1 lajur. Namun sejak siang hari tadi sampai malam hari ini sudah ada 3 lajur yang bisa dilewati. Namun pada malam hari ini memang volume kendaraan lalu lintas yang melintasi Jalan Lenteng Agung Raya ini cukup padat. Sehingga kepadatan bisa terlihat dan upaya untuk perbaikan jalan yang amblas ini untuk sementara waktu dihentikan, namun akan kembali dilakukan pada malam hingga dini hari nanti. Dari suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan ini sendiri memperkirakan butuh waktu 3 hari, yaitu hari ini Sabtu, Minggu, dan Senin untuk memasang seluruh pondasi dari box beton yang nantinya akan ditanam di jalan yang amblas untuk kemudian dapat kembali jalan ini kembali aman dilintasi tanpa adanya plat baja sementara yang saat ini menyangga jalan untuk bisa dilintasi kendaraan. Namun demikian untuk proses perbaikannya sendiri untuk secara penuh, secara untuk bisa dikembali normal seperti sedia kala ini diperkirakan akan memakan waktu 2 minggu, Diana. Sehingga apabila masyarakat yang akan melakukan perjalanan khususnya pada hari Senin esok, ini diperkirakan menjadi titik kepadatan yang cukup berarti bagi pengendara ataupun pekerja yang melintas dari Jakarta menuju Depok. Ada beberapa jalur alternatif yang bisa dilewati, seperti untuk kendaraan kecil baik itu motor ataupun mobil ini bisa melewati jalur setelah Universitas Pancasila ini bisa berputar arah ataupun putar balik kemudian menuju jalur Satu Babakan untuk kemudian menuju Depok melalui jalur ataupun jalan Muhammad Kafi 1 dan Muhammad Kafi 2. Sementara untuk kendaraan besar seperti misalnya bus, truk ataupun kendaraan pengangkut logistik lainnya ini disarankan melewati tol Jagorawi untuk kemudian masuk ke area Depok atau juga bisa masuk lewat tol Desari 2 untuk menuju arah kota Depok begitu. Dan untuk keterangan yang kami dapatkan dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, jumlah alokasi dana atau anggaran yang digunakan untuk proses perbaikan selama 2 minggu ini sebesar 380 juta rupiah. Dan kita harapkan bersama Diana bahwa proses perbaikan bisa berlangsung cepat karena dalam sepanjang hari ini yang menjadi kendala para petugas di sini adalah turunnya hujan. Seperti saat ini bisa saya rasakan, bisa saya laporkan bahwa sudah turun hujan detik-detik dan tentu saja hujan ini bisa menjadi kendala untuk proses perbaikan dan terlebih adanya aliran air di bawah jalan ini apabila curah hujan tinggi ini dikhawatirkan akan membentuk amblasan ataupun runtuhan jalan baru sehingga kita semua berharap, para petugas di sini berharap bahwa kondisi alam, cuaca ini tidak hujan deras dan perbaikan jalan di Jalan Raya Lenteng Agung ini bisa berjalan secara normal dan juga maksimal. Kembali ke Diana.
3: Baik, perbaikan direncanakan rampung selama 2 minggu atau mungkin kita harapkan lebih cepat dan warga dihimbau untuk mencari jalur alternatif khususnya nanti ketika memasuki hari-hari kerja yakni di Senin pekan depan. Terima kasih laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi Wicaksono dari kawasan Lenteng Agung, Jakarta. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir setidaknya ada 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.
5: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat, setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.

0: malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit. Terus habis maghrib bakar kasur di kamar.
1: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga.
2: Kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa, ke instalasi pipa itu, ke jumbleng itu terjadi kebocoran. Itu sifatnya gas metana, dia bisa meresap lewat rongga-rongga, akhirnya bisa terbakar di sebelah sana, dia sifatnya di atas, kebakarannya di atas. Jadi sudah dikasih solusi untuk segera diganti instalasi pembuangannya sama tempat baknya itu, dikasih pipa pembuangan untuk agak lebih tinggi di atas, mungkin sekitar 2,5 meter agar lebih aman, karena gas metana lebih cepat terbawa angin, itu saja.
1: Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini telah hangus terbakar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Dan pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan juga Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim sejumlah ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus, warga Kasuran Margomulyo, Seyegan, Sleman. Dari pemeriksaan ahli kedua kampus ini ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus. Kemunculan api di dalam rumah Agus hingga sebanyak nyaris 60 kali dalam waktu seminggu ini akibat gas metana yang bereaksi dengan air dan juga oksigen. Hal ini diperkuat dengan kemunculan api di tempat-tempat lembab dan dilalui pipa serta saluran air. Pihak UGM Yogyakarta berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari para ahli dari UGM dan juga UPN Veteran, keluarga Agus diminta untuk mengosongkan bangunan lantai satu rumahnya. Pengosongan ini dilakukan demi menunggu proses dekomposisi gas metana yang mungkin masih berada di dalam rumah Agus.
4: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar. Kalau dia di bawah sana masih belum terbakar. Jadi baru terbakar ketika si metana lepas dari si airnya.
3: Informasi lainnya, Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat meletus pada Sabtu pagi. Letusan disertai lontaran abu vulkanik yang mencapai ketinggian 2.000 meter dari puncak.
5: Detik-detik letusan Gunung Merapi terekam CCTV milik BPBD Provinsi Sumatera Barat di kawasan Ampe Angkek, Candung, Kabupaten Agam. Letusan terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 8:42 waktu Indonesia Barat. Petugas pemantau menyebutkan letusan disertai lontaran abu vulkanik yang berwarna kelabu bergerak ke arah timur.
6: Di pagi tepatnya pada jam 8:42:39 terjadi erupsi Gunung Merapi dengan tinggi kolom erupsi 2 kilo atau 2000 meter. Kemudian dengan amplitudo 30 mm dan durasi 85 detik.
5: Gunung Merapi saat ini berada dalam status waspada level 2. Masyarakat di sekitar diminta tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi. Jika terjadi hujan abu, masyarakat juga diimbau menggunakan masker untuk menghindari gangguan saluran pernapasan serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Jone Dikambang, Tanah Datar, Sumatera Barat.
3: Konflik lahan berujung bentrokan antara warga di Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis Riau memasuki babak baru. Pihak kepolisian mulai mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa guna

0: mencari solusi dan juga mencegah terjadinya konflik susulan.
1: Kawan-kawan kita korban ada di tembak. Iya ya. Nah, ini.
2: Sengketa lahan yang berujung bentrokan antar warga berkali-kali terjadi di Kampung Baru, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pada 7 Januari, bentrokan mengakibatkan satu unit rumah terbakar, sementara seorang pekerja yang sedang membersihkan lahan mengalami luka tembak di bagian kaki dan harus mendapatkan perawatan medis. Bentrokan susulan kemudian kembali terjadi pada 10 Mei yang berujung pada perusakan dua alat berat. Peristiwa ini berawal dari sengketa kepemilikan lahan seluas 227 hektar. Asrul Lubis, sebagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik, menyebut lahan tersebut dibeli secara sah dari masyarakat setempat dan didukung dengan dokumen kepemilikan. Namun lahan yang sama diklaim oleh kelompok lain sehingga memicu perselisihan di lapangan. Ketegangan antara kedua belah pihak memuncak hingga bentrokan pun berkali-kali tak terhindarkan. Guna mencegah bentrok susulan, kasus dugaan penganiayaan dan perusakan itu kini ditangani Polsek Mandau. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan keterangan dari para pihak yang terlibat untuk mendalami rangkaian peristiwa yang terjadi. Selain proses penyelidikan, pada Jumat 29 Mei, kepolisian juga menempuh langkah mediasi dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak diminta menunjukkan bukti dan dokumen yang mendasari klaim kepemilikan lahan.
3: IT, dan kita buat permohonan kepada KPH Mandau Kehutanan dan permohonan secara mandiri ke BPN Bengkalis, maka itu dilaksanakan pengukuran, tidak ada salah, tidak ada masalahnya di situ. Tetapi karena pihak BPN tadi belum bisa membawakan bukti-bukti termasuk dari land meter atau peta hak pakainya di situ, nah itu yang janggal tadi. Makanya pihak Pak Kapolsek tadi mengimbau agar nanti pada hari Rabu ini dibawa.
2: Di sisi lain, pihak lain yang juga mengklaim kepemilikan lahan tersebut belum bersedia memberikan keterangan ke media. Sementara itu, untuk memastikan status dan batas lahan yang diperselisihkan, polisi berencana melibatkan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bengkalis untuk melakukan peninjauan dan pengukuran langsung di lokasi sengketa pada Rabu mendatang.
4: Objek yang disengketakan tersebut. Nah, ini akan nanti jelas pada hari Rabu nanti apakah lahan tersebut masuk ke konsesi mana dan yang berhak atas lahan tersebut siapa. Tapi media ini semuanya sepakat untuk tidak ada aktivitas yang mengganggu Kamtibmas selama nanti ke depan sampai hari Rabu.
2: Hingga saat ini, proses penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan dan perusakan masih terus berlangsung. Polisi menegaskan akan melakukan penyelesaian sengketa ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ujang Andrian, Bengkalis, Riau.
0: Informasi selanjutnya, aktivitas penukaran mata uang asing di money changer terlihat ramai. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia memastikan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan konflik Timur Tengah dan juga meningkatnya kebutuhan dolar Amerika Serikat selama periode libur Idul Adha.
5: Fluktuasi rupiah yang telah menyentuh 17.850 rupiah per dolar Amerika Serikat membuat transaksi falas di money changer menjadi lebih ramai. Sebagian warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menukarkan simpanan dolar mereka ke dalam bentuk rupiah.
6: Rate-nya lagi tinggi ya, lumayan sih kan. Kita ada selisih gitu kan. Nanti kalau kita lagi turun, kita bisa beli lagi gitu kan, gitu aja sih.
7: Boleh tahu Bu, ya ditukar berapa Bu?
6: Sekitar 13.000.
8: Di atas 10 sih, 10 dolar. 10.000, di atas 10.000. Ngincer rate dan juga ada keperluan untuk anak. Kebetulan anak saya sekolah di luar. Sekarang sih di 17.850 saya dapatnya segitu. Tapi saya tukar kembali ke euro dan euro harganya juga sangat tinggi.
9: Namun ada juga yang membeli dolar Amerika Serikat dengan kurs jual di 17.940 per dolar Amerika. Dengan alasan adanya kekhawatiran nilai mata uang Paman Sam bakal kian meroket.
10: Beli dolar, iya.
7: Kenaritnya berapa Bu?
10: 17.940, satu dolar ya. Iya. Oh, saya tuh Kalau beli tuh kalau emang ada rencana untuk pergi ya, kayak 2025

0: pertama saya beli juga di sini karena saya untuk keperluan ibadah haji.
1: Dalam keterangan tertulis 29 Mei 2026, Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini masih dipengaruhi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, peningkatan kebutuhan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen juga turut menekan rupiah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF, transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Bagi yang membutuhkan falas, mulai Juni 2026, Bank Indonesia menetapkan batas pembelian tanpa underlying menjadi $25.000 Amerika Serikat per pelaku per bulan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Selain gejolak Timur Tengah, ekonom Permata Bank Joshua Pardede menyatakan faktor pelemahan rupiah karena adanya pengaruh dari pasar saham dan pasar obligasi. Potensi penurunan bobot Indonesia di indeks MSCI berisiko Indonesia turun menjadi frontier market. Selain itu, penurunan outlook rating Indonesia oleh Moody's dan Fitch menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia bahkan sebelum gejolak perang terjadi.
2: Tadi kita baca dari sisi rating agency adalah kita bicara dari sisi tax to GDP yang masih rendah. Ya, artinya saya tidak mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, ya, tapi kemampuan penerimaan kita ya saat ini belum cukup optimal untuk kita memikirkan belanja yang sangat besar, ya, yang dimana yang dilihat oleh rating agency dan juga investor asing pada umumnya, ya, investasi ini ya, intangible dan produktivitasnya baru dilihat jangka panjang.
1: Adapun kenaikan BI rate 50 basis point oleh Bank Indonesia dinilai sebagai langkah preemptif untuk merespon arah suku bunga global yang kembali meningkat. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut sudah menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis di semua jenjang pendidikan. Selengkapnya sesaat lagi.
4: Sakit dan keterbatasan bukan akhir dari ibadah.
5: Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas, maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qadha.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Ibadah bagi Orang Sakit dan Lansia. Minggu 31 Mei, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN.

0: Setelah melakukan rangkaian ibadah yang panjang dan juga melelahkan di Tanah Suci, jemaah haji kini memasuki tahapan tahalul ataupun memotong rambut. Bagi sebagian besar jemaah pria, mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar.
1: Pemirsa, setelah menjalani seluruh rangkaian ritual ibadah haji yang panjang dan penuh khidmat, saat ini saya bersama jutaan jemaah haji lainnya dari seluruh dunia termasuk Indonesia bersiap untuk melakukan prosesi tahallul atau potong rambut. Tahallul ini merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong rambut, maka jamaah secara otomatis resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji. Dan sebentar lagi rambut saya yang masih panjang ini akan segera dipotong dan insya Allah nanti kita akan potong gundul ya. Yuk mari kita potong bersama-sama. Doanya apa ini Gus? Potong rambut.
2: Tahallul merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, jemaah secara resmi telah menyelesaikan rangkaian utama ibadah haji mereka. Suasana haru dan bahagia begitu terasa di sini, karena hal ini menandakan selangkah lagi para jemaah akan menyandang gelar haji yang mabrur. Nabi Muhammad SAW secara khusus mendoakan 3 kali lebih banyak bagi jemaah yang memilih untuk mencukur gundul rambutnya dibandingkan mereka yang hanya memotong sebagian rambut. Hal inilah yang membuat jemaah pria berbondong-bondong memilih untuk pelontos. Di balik ritual ini, tahallul dengan cara cukur gundul memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Rambut digambarkan sebagai mahkota pria dan simbol dari kebanggaan duniawi. Maka mencukurnya hingga habis adalah bentuk nyata dari sikap melepaskan kesombongan serta ego manusia di hadapan Sang Pencipta.
3: Haji ini tahallul merupakan salah satu rukun dan merupakan rukun penutup dari semua kegiatan haji. Dengan memotong rambut dari para jamaah ini merupakan simbol pertama tentu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Secara filosofis, kepala yang botak dan bersih juga menyimbolkan kelahiran kembali seorang manusia. Seperti bayi yang baru lahir, sehingga diharapkan jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan suci, bersih dari dosa dan memiliki jiwa yang baru. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mina, Mekah, Arab Saudi.
0: Jemaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumrah. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan Jamarat Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumrah hanya 2 hari tasrik dari 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Meski demikian masih ada jemaah yang mengambil nafar sani. Mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sehabis zuhur pada keesokan harinya. Sementara itu sejumlah jurnalis dan tamu undangan Kementerian Media Arab Saudi pada prosesi lempar jumroh terakhir melaksanakannya melalui lantai basement area Jamarat. Fasilitas jalur bawah tanah ini biasanya bersifat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi tamu undangan negara serta jemaah VIP. Usai lempar jumroh, jemaah langsung bergerak menuju Masjidil Haram Mekah untuk melaksanakan tawaf ifada yang digabung dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Rangkaian ibadah para rukun Islam 5 ini pun resmi ditutup dengan pelaksanaan sa'i sebelum jemaah haji bertolak kembali ke negara masing-masing.

0: Sementara itu perayaan Waisak terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta perayaan malam Trisuci Waisak berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Hotel Indonesia pun dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha yang indah. Di lokasi lainnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, umat Buddha mengikuti ritual larung pelita Purnama Sidi di bantaran Sungai Progo.
1: Jumat malam, kawasan Bundaran Hotel Indonesia dipenuhi dengan berbagai ornamen keagamaan Buddha dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir di lokasi mengatakan, acara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan umat Buddha. Dalam sambutannya, Wagub juga mengatakan perayaan acara keagamaan di ruang publik menjadi bagian dari komitmen

0: Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kota yang inklusif, toleran, dan berbudaya.
1: Kalau dikatakan sebuah kegiatan, ini sempurna sudah. Dari enam kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Nah sekali lagi, jadi Pak Gub khusus memberikan kabar kepada saya untuk menyampaikan kirim salam kepada semua keluarga besar Buddha di Jakarta. Mudah-mudahan Waisak tahun ini memberikan keberkahan bagi kita semua.
0: Mengambil tema Illumination of Jakarta, Glow of Peace, Wakil Gubernur Jakarta berharap acara ini tak hanya memberikan pengalaman visual yang menarik, namun juga memperkuat semangat membangun Jakarta menjadi kota global yang inklusif, kreatif, dan berbudaya. Inilah suasana ritual Larung Pelita Purnama Sidi yang digelar oleh Majelis Umat Nyingma Indonesia di bantaran Sungai Progo, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Secara bergantian, empat gunungan pelita serta ratusan pelita yang diletakkan di Tempurung Kelapa dilarung oleh para umat Buddha. Umat Buddha berharap dengan mengikuti tradisi Larung Pelita Purnama Sidi ini, doa dan harapannya akan terkabul.
2: Terus terang, ini pertama kali ikut dan ini sebuah pengalaman yang menyenangkan, spiritual, dan out of the box buat saya.
0: Sebelum prosesi ritual Larung Pelita, para umat melakukan kirab dari Candi Pawon menuju ke bantaran Sungai Progo dan dilanjutkan dengan doa bersama. Prosesi sakral Larung Pelita Purnama Sidi yang berjalan khidmat ini juga disuguhkan dengan pertunjukan laser bertema perjalanan Sang Buddha serta fire dance. Sejumlah sanggar rohaniawan umat Buddha Walubi dan pengurus Walubi melaksanakan penyulutan obor api Dharma di objek wisata api abadi Merapen di Desa Manggarmas, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat. Pengambilan api abadi tersebut merupakan penanda dimulainya rangkaian upacara suci dalam perayaan Hari Suci Waisak. Sebelum pengambilan api Dharma, sebanyak ratusan umat Buddha yang tergabung dalam 8 sekte atau majelis Walubi melaksanakan ritual puja parita suci, yakni memanjatkan pujian dan doa kepada Sang Buddha. Usai pengambilan api Dharma di Merapen, Grobogan, Jawa Tengah, api dibawa ke Candi Mendut untuk melaksanakan ritual pensakralan api Dharma oleh Sangya dan rohaniawan Buddha. Kemudian api Dharma dan air suci dari Sendang Jumprit Temanggung disemayamkan di Candi Mendut dan akan dibawa ke Candi Borobudur untuk ritual puncak perayaan Hari Suci Waisak pada Minggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Libur panjang identik dengan berwisata keluar kota, namun sebagian warga Jakarta memilih menghabiskan libur di kawasan Waduk Situ Gintung. Murah meriah, udara cukup segar, dan akses yang dekat jadi faktor utama.
4: Di masa libur panjang, sebagian warga Jakarta memilih tidak berpelesiran keluar kota. Sabtu pagi, mereka memilih menghabiskan pagi di Danau Waduk Situ Gintung, Tangerang Selatan. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di sini, mulai dari berolahraga, kulineran, atau sekedar nongkrong. Udara pagi di kawasan Situ Gintung masih terbilang cukup baik, sehingga cocok untuk aktivitas luar ruang.
5: Mungkin menurut saya ini lebih gampang dijangkau ya Pak, lebih mudah dijangkau dan juga lebih cepat aja aksesnya gitu kan. Biasanya saya seminggu sekali atau dua minggu sekali ke sini bersama teman-teman gitu.
4: Namun demikian, sebagian warga menyayangkan minimnya fasilitas umum bagi pengunjung. Padahal hampir tiap akhir pekan banyak warga melakukan aktivitas di kawasan ini.
6: Kurang fasilitas aja ya, fasilitas seperti toilet, untuk anak-anak juga bermain juga masih kurang. Tapi untuk berolahraga mungkin di sini sudah cukup asik ya Pak.
4: Meski nampak cukup ramai, jumlah pengunjung diperkirakan tidak sepadat akhir pekan pada umumnya. Para pedagang jajanan mengaku omset mereka malah tidak seramai biasanya.
7: Nah, kalau sekarang sih agak kurang lah dibandingkan kemarin, agak mendingan kemarin. Sabtu minggu kemarin agak mending. Kalau sekarang agak kurang gitu Pak.
8: Kenapa Pak?
7: Ya kurang tahu sih ya, mungkin pada weekend, pada jalan-jalan kali bisa jadi gitu.
4: Berlibur atau berwisata memang tidak harus mahal dan jauh. Ruang terbuka hijau seperti kawasan Situ Gintung bisa jadi alternatif menghabiskan waktu bersama keluarga. Iwan Hermawan, Nabil Haris, Jakarta.
3: Masih dalam suasana libur panjang atau long weekend, kali ini ada satu tempat untuk Anda yang memilih untuk tetap di Jakarta di masa libur panjang kali ini. Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat bisa memberikan pengalaman yang beda

0: bagi para pengunjung.
1: Menghabiskan libur panjang di Jakarta saja tidak masalah. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, salah satunya Taman Ismail Marzuki. Di sini ada planetarium yang menjadi magnet bagi para pengunjung. Hanya dengan membeli tiket sebesar Rp10.000, selama 30 menit kita akan menjelajah ruang angkasa. Sayang, tiketnya selalu habis. Jadi harus sabar-sabar ya, demi menikmati luar angkasa.
2: Sangat seru, seru nggak?
3: Seru!
2: Lihat apa? Lihat bintang?
3: Bintang.
4: Planet.
2: Bumi. Astoria Bima Sakti. Ekspektasi kita mudah-mudahan kita sebagai guru ya, memberikan pengalaman yang terbaik buat anak-anak kita tentang tata surya. Syukur-syukur mereka akan jadi ilmuwan, hebat.
5: Lihat galaksi.
6: Suka.
5: Aku belum pernah lihat bintang.
2: Tadi berarti pengalaman pertama.
5: Iya.
1: Setelah menikmati pertunjukan bintang-bintang, masih di lokasi yang sama, ada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam bentuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seru sekali melihat Mas Pram dan Bang Dul dalam kostum astronot. Selesai dari planetarium, ada satu tempat yang menarik dikunjungi, yaitu kelas tanah liat. Terletak di lantai 5 Taman Ismail Marzuki, kita bisa membuat beragam bentuk dari tanah liat sepuasnya.
7: Nah, kalau kelas potri ini dibanding bedanya dengan yang lain itu kita yang satu tadi tidak harus reservasi, yang kedua semua umur, dan juga di sini bisa juga painting, jadi tidak hanya membentuk tapi juga bisa mewarnai, bahkan sampai dibakar sampai menjadi keramik.
1: Menghabiskan waktu di Taman Ismail Marzuki, banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang bisa didapat. Jadi meski berada di Jakarta selama liburan, masih banyak yang bisa dieksplor di kota yang tidak pernah diam ini.
2: Nah, ini karya saya, mangkok. Tapi sebenarnya ini bukan karya 100% yang saya buat ya. Tadi dibantu sama instrukturnya membuat mangkok dari tanah liat. Dan ini bisa kita temukan di Taman Ismail Marzuki, lantai 5. Cukup 75.000 saja kita bisa bermain dengan clay seperti ini. Dan masih banyak sebenarnya wahana-wahana atau tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Tadi ada planetarium juga, tempat makan juga, bahkan ada perpustakaan. Dan memang tim ini sekarang setelah direvitalisasi menjadi salah satu ikon Jakarta yang harus dikunjungi kalau datang ke Jakarta. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan konflik antara militer Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan kian memanas. Intensitas serangan yang tinggi kini membuat akses bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis bagi warga sipil jadi sangat terbatas. Misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan atau UNIFIL masih terus memantau pergerakan udara dan juga darat yang intens dari pasukan militer Israel. Juru bicara PBB menyatakan UNIFIL mencatat ada sekitar 350 insiden penembakan oleh militer Israel dan 25 tembakan balasan dari pihak Hizbullah dalam satu hari terakhir. Selain intensitas serangan, PBB juga menyoroti dampak serangan udara di wilayah Nabatieh yang merusak akses jalan utama di Marjayoun. Jalur ini padahal sangat krusial untuk evakuasi medis darurat serta mobilitas petugas kemanusiaan dalam menyalurkan logistik kepada warga sipil. Kondisi ini pun diperparah oleh perintah evakuasi berulang yang membuat warga ketakutan dan terpaksa mengungsi secara berpindah-pindah.
1: Our OCHA colleagues report that humanitarian access and emergency response capacity continue to face severe constraints. In Nabatieh, strikes reportedly impacted a key road in Marjayoun that took place yesterday. That road is critical to emergency medical evacuations, also for aid and humanitarian workers to move about, and for people's access to essential goods and services. Elsewhere in Lebanon, local authorities tell us that repeated evacuation orders are forcing families to flee repeatedly and then return to their homes as security conditions shift.
2: احتياط بضبضب حالي منروح على منطقة أأمن وبس مثلا يطلع طيران وهيك يعني أكلنا كتير غارات كنا هودي الغارات اللي صاروا هون كانوا كتير قوية علينا بقينا لوجه الصبح لضربوا فأكيد بتتأثر

0: من الأصوات، وفي عندي أحفادي بخافوا فبحضنهم.
1: Sedikitnya 3 orang tewas termasuk seorang anak-anak yang setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Tim penyelamat masih melakukan pencarian karena belasan warga lainnya dilaporkan belum ditemukan. Ledakan besar yang diduga berasal dari kebocoran gas menghancurkan sebagian kompleks apartemen di kawasan Oak Cliff, Dallas pada Jumat waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan pekerja utilitas memeriksa puing-puing bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi juga masih ditutup untuk mendukung proses investigasi. Otoritas setempat mengonfirmasi sedikitnya 3 orang meninggal dunia, termasuk seorang anak-anak. Selain itu, beberapa warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Dallas Fire Rescue menyatakan sekitar 12 orang masih belum diketahui keberadaannya. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Seorang warga mengaku menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
2: Muchas personas salieron corriendo. Vimos personas que salían gritando de ahí y algunas querían regresar, pero ya no las dejaron.
1: Penyelidikan kini telah diambil alih oleh tim investigasi federal. Perusahaan penyedia energi Atmos Energy juga turut membantu pemeriksaan di lokasi kejadian. Hingga kini, proses pencarian korban masih berlangsung. Otoritas belum mengumumkan penyebab pasti ledakan dan meminta masyarakat menjauhi area lokasi hingga investigasi selesai dilakukan. Kebakaran hutan besar masih melanda kawasan perbukitan Kasauli, salah satu destinasi wisata paling populer di negara bagian Himachal Pradesh, India. Meski upaya pemadaman telah berlangsung lebih dari 40 jam, kobaran api masih terus menyebar dan menghanguskan ribuan hektar kawasan hutan. Kepulan asap tebal membubung tinggi dari lereng-lereng perbukitan Kasauli, sementara kobaran api terus melalap kawasan hutan di wilayah tersebut. Kebakaran yang dilaporkan mulai muncul di dekat Desa Manon pada 26 Mei lalu, kini telah menjalar hingga hampir 15 km dan memengaruhi sejumlah kawasan, termasuk Gilbert Trail, Upper Mall, Shamleh, Anji, Kandahat, dan Basal. Lebih dari 62 ribu liter air telah dijatuhkan ke area terdampak. Petugas pemadam kebakaran, tim kehutanan, dan warga setempat terus berupaya memadamkan api dari darat.
3: क्या करें फैमिलियों को अंदर रखे तब बाहर बच्चे भी है तब अंदर रखे तब हमने कहा बाहर ना निकलना अब आग बुझाते समय हो जाता है अब आग के जब धुनी उड़ता तो ऊपर तक जाता है चिंगारी तो अब काफी लगे परेशानी तो ऐसा है कि जगह जगह लाइन काटते गए कम करते गए अब काफी ऊपर से लाइन काटते लाया हमने नीचे को थोड़ा लाइन काटे थोड़ा कम किया आग थोड़ा लाइन काटे थोड़ा कम किया आग कम कम करके तब नीचे रास्ता तक पहुंचाए
1: Kebakaran ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Asap tebal menyebabkan penurunan kualitas udara secara signifikan, sementara satwa liar yang berada di kawasan hutan lindung ikut terdampak oleh penyebaran api. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Otoritas setempat mengimbau warga dan wisatawan untuk tetap waspada selama proses pemadaman berlangsung. Sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Adapun sebuah ledakan besar yang memicu kebakaran terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral di Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam.
4: Sebuah ledakan besar terjadi saat uji coba roket New Glenn milik Blue Origin di landasan peluncuran Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Kamis malam. Rekaman video menunjukkan roket tanpa awak itu sempat menyala di atas launchpad sebelum tiba-tiba meledak dan membentuk bola api raksasa. Ledakan besar pun memicu kebakaran di area peluncuran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena awak belum ditugaskan di dalam roket dan satelit juga belum dipasang pada badan roket. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Blue Origin milik Jeff Bezos yang tengah berupaya mengejar dominasi SpaceX milik Elon Musk di industri antariksa komersial. Kepanikan terjadi saat sebuah wahana roller coaster mendadak terhenti saat menanjak di ketinggian 30 meter di Taman Hiburan Galveston, Texas, Amerika Serikat. Akibat insiden ini, 8 penumpang yang terjebak di dalam gerbong harus tergantung di udara selama berjam-jam. Diketahui seluruh penumpang merupakan siswa yang sedang mengikuti kegiatan kunjungan sekolah di taman hiburan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para penumpang. Rekaman video memperlihatkan petugas memposisikan truk tangga tepat di bawah gerbong roller coaster Iron Shark. Satu persatu penumpang dipasangkan sabuk pengaman lalu diturunkan menggunakan keranjang evakuasi hingga berhasil mencapai daratan dengan selamat.
5: Of course they were shaken up from climbing that ladder down, being in that hot sun. They have been checked for dehydration and everyone seems to be doing pretty good.
4: Meski tidak ada korban jiwa, proses penyelamatan dilaporkan memakan waktu hampir 4 jam.
1: Kekhawatiran terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus meningkat, terutama di kalangan lulusan baru yang tengah memasuki pasar kerja yang belum stabil. Banyak yang khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia.
6: The question is not whether AI will shape the world, it will.
7: Jeers at graduations across the country at the mere mention of artificial intelligence.
6: We do not know.
7: Concern over AI's impact on jobs, adding to the stress of new grads entering an already uncertain labor market.
8: We've seen a real pullback in demand for workers in the last couple of years. A lot of people have said, this is AI. AI is destroying entry-level roles.
7: But those fears of complete job replacement aren't yet bearing out in the real world.
8: And what our research shows, and indeed, is that there's fewer than 1% of skills and job postings right now that AI is able to actually do at a level where you might call it replacement.
7: While AI can automate about 57% of work-related tasks, according to consulting firm McKinsey & Company, senior partner Alexis Krivkovich says it can't do everything.
9: AI certainly does many tasks at the individual level incredibly well. But that doesn't mean you don't still need the human in the loop.
7: Instead of replacing jobs, she says companies are reimagining them and recalibrating operations to take advantage of what the technology has to offer.
9: Almost every company is embracing the tools and trying to introduce AI into their workforce to help people be more empowered.
7: The real competition, according to Indeed senior economist Corey Staley, isn't coming from AI itself.
8: It's important to realize that AI is not necessarily going to take your job, but AI, somebody who knows how to use the AI, might.
7: In Atlanta, I'm Ivan Rodriguez.
1: Sebuah fenomena alam tahunan yang memukau kini tengah menyelimuti wilayah Iliang. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dan mengubah kawasan Danau Cinshu menjadi lautan ungu yang sangat indah. Dan informasi ini kami pilih untuk mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.
10: Bak pemandangan di negeri dongeng, spektakel awal musim panas yang memukau tengah memikat perhatian ribuan wisatawan di Yiliang, Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya. Danau biru yang jernih di kawasan ini kini dikelilingi oleh lautan bunga jakaranda berwarna ungu yang mekar sempurna. Dari pantauan udara, kilauan air danau tampak menyerupai cermin raksasa yang dibingkai oleh kelopak bunga berbentuk lonceng yang indah. Embusan angin musim panas yang lembut sesekali menggugurkan kelopak bunga, menciptakan pemandangan yang menenangkan di atas air. Terletak di Tenggara Kunming, kota yang dijuluki sebagai kota musim semi, wilayah Yiliang kini menjelma menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam dan fotografer. Bunga jakaranda yang aslinya berasal dari Amerika Selatan ini mulai diperkenalkan di Cina pada tahun 1980-an dan tumbuh subur berkat iklim subtropis yang sejuk di wilayah tersebut. Fenomena alam tahunan ini biasanya mencapai puncak mekar antara akhir April hingga bulan Mei.

0: Libur panjang berlanjut hingga Senin, jalan menuju Bandung dan Puncak macet. Di puncak kemacetan bahkan mengular hingga 6 km. Tahun baru, Lebaran hingga Idul Adha berlalu, namun harga sejumlah bahan pangan masih mahal. Harga cabai bawang naik hingga 40% dan beras merangkak naik. Sehari Menjadi Hari ini akan mengajak kita ke Kampung Poncol untuk menyelami profesi pembuat tape, mulai dari memanen singkong hingga mengolahnya menjadi tape. Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi akhir pekan dalam Terpercaya. Peternakan ayam modern di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terbakar. Kebakaran mengakibatkan pemilik peternakan menderita kerugian hingga 1 miliar rupiah. Kobaran api disertai asap hitam menghanguskan peternakan ayam milik Heri Setiawan di Desa Kumintir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu pagi. Sempat terdengar beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralas plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. 3 unit mobil damkar milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk menjinakkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh tim Inavis Polres Mojokerto. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower.
1: Kita menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran beserta tim, dan hingga saat ini kita tinggal melakukan pembasahan. Masih muncul potensi api dari lantai karena di bawah lantai itu ada material plastik.
0: Libur panjang berlanjut, bagi Anda yang mengambil cuti hari Jumat, maka libur panjang dari Idul Adha berlanjut hingga Selasa. Sebagian masyarakat pun memanfaatkan momen ini untuk berlibur, dan ini terlihat dari kemacetan di kawasan Puncak serta Tol Cipularang pada Sabtu pagi.
2: Pantauan kamera drone memperlihatkan kemacetan parah mengular sejauh 6 km dari lepas gate tol Ciawi, Simpang Gadok hingga tanjakan Selarong menuju Puncak Bogor, Jawa Barat Sabtu pagi. Untuk menunggu giliran buka tutup jalur, kendaraan terjebak dalam antrian berlapis selama berjam-jam. Akibatnya Satlantas Polres Bogor terpaksa memberlakukan sistem satu arah menuju Puncak demi menguras kepadatan dari arah Jakarta. Tidak hanya Puncak, kawasan Bandung juga menjadi tujuan wisata. Terlihat dari pantauan Sabtu pagi, tol Cipularang menuju Bandung mengalami kepadatan. Seperti di kilometer 79 wilayah Babakan Cikau, Purwakarta, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat terpantau padat. Kota dan Kabupaten Bandung memang menjadi salah satu tujuan wisata warga Jabodetabek saat libur panjang. Diperkirakan arus wisata ini masih akan terus meningkat, melihat libur panjang masih 3 hari ke depan.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Barat, semburan gas bercampur air muncul di tengah jalan di kota Bekasi. Semburan gas terjadi diduga akibat pipa saluran gas terkena alat berat proyek pedestrian. Beginilah warga di Jalan Angkaraya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Jumat siang dikejutkan oleh semburan air bercampur gas setinggi lebih dari 5 meter. Semburan yang disertai bau gas menyengat ini membuat warga panik hingga terpaksa menutup warung mereka. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi langsung melakukan sterilisasi dan menutup akses jalan. Semburan terjadi akibat pipa saluran gas milik perusahaan gas negara terkena alat berat proyek pedestrian. Selama proses perbaikan oleh petugas perusahaan gas negara, jalan di sekitar lokasi ditutup sementara. Kita bergeser berikutnya ke Jawa Timur, ada kecelakaan yang terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, gara-gara remblong, jeep wisata menabrak tebing. Sopir dan seorang wisatawan tewas, Berikut ini adalah video amatir mobil Jeep yang membawa 4 orang wisatawan mengalami kecelakaan maut di Kabupaten Pasuruan pada Jumat pagi. Jeep mengalami remblong di jalur maut letter S Bromo di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Jumat pagi. Jeep kemudian

0: mengalami permasalahan di pengereman, namun segera diperbaiki oleh sopir.
1: Laka menjelang kasada.
0: Selanjutnya, kita menuju ke Banten. Ada plafon masjid di Kabupaten Serang yang ambruk akibat tidak kuat menahan tumpukan kotoran kelelawar selama bertahun-tahun. Jemaah masjid yang sedang menjalankan sholat langsung panik berlarian. Kamera pengawas merekam detik-detik plafon masjid Baitut Taqwa di Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, ambruk ketika kejadian tiga warga sedang melaksanakan sholat tahajud sembari menunggu waktu sholat subuh tiba. Mereka panik dan berlari keluar dari masjid lantaran khawatir bagian plafon lainnya turut ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari hasil pemeriksaan awal oleh pengurus masjid, penyebab plafon ambruk diduga karena tumpukan kotoran kelelawar yang berada di atas plafon sudah terlalu berat sehingga struktur atap tidak mampu lagi menahan beban. Usai kejadian, pengurus masjid bersama warga bergotong royong membersihkan puing-puing plafon yang runtuh agar aktivitas ibadah bisa berjalan dengan nyaman. Harga sejumlah sayur dan bumbu dapur terpantau naik di sejumlah daerah. Di Tasikmalaya, harga cabai merah menyentuh Rp140.000 per kilogram. Dua hari pasca Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pangan masih tinggi. Di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, harga komoditas yang masih tinggi, antara lain cabai merah yang saat ini dijual Rp140.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit domba juga naik dari Rp60.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Tingginya harga pangan dikeluhkan oleh konsumen. Menurut pedagang, sebelum Lebaran, harga cabai merah Rp60.000, kemudian melambung menjadi Rp160.000, lalu turun menjadi Rp140.000 per kilogram.
2: Harga-harga apa yang naik, Bu?
3: Cabai merah.
2: Merah apa lagi?
3: Cengek.
2: Buat Ibu, buat pembeli, beratnya kalau harganya mahal?
3: Iya, 140.
2: Bu Haji yang naik, Bu Haji?
4: Harga. Semuanya barang naik.
2: Apa aja yang paling terasa?
4: Paling mahal? Cabai merah.
2: Dari berapa ke berapa?
4: Dari harga 60 sebelum Lebaran, sekarang jadi Lebaran mencapai 160, sekarang turun lagi 140.
2: Naiknya berarti hampir 200% ya?
0: Meski momen Idul Fitri dan Idul Adha sudah berlalu, namun kenaikan harga sejumlah bahan pangan tidak berlalu. Bicara soal kenaikan harga bahan pangan, pastinya yang paling tertekan adalah mereka yang memiliki penghasilan pas-pasan. Beragam siasat pun dilakukan kaum pas-pasan, salah satunya yaitu dengan berhemat. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Kalau sudah naik, susahlah turun. Itulah harga sejumlah bahan pangan saat ini. Sempat disebut kenaikan harga karena momen Natal tahun baru, Idul Fitri lalu Idul Adha. Namun faktanya sejumlah bahan pangan harganya masih mahal. Sepertinya minyak goreng khususnya yang bersubsidi, yakni minyak kita, sejak awal bulan Mei, minyak kita langka. Walaupun ada, harganya pun mahal. Di atas harga eceran tertinggi.
6: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
7: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
5: Tidak hanya minyak goreng, harga sayur mayur seperti cabai bawang juga belakangan naik. Seperti di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan, Jawa Timur. Pada Jumat 29 Mei terpantau naik. Bawang merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp85.000 per kilogram. Selain minyak goreng dan sayur mayur, harga beras pun belakangan terpantau naik. Pada Jumat 29 Mei di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga beras medium dijual di kisaran harga Rp13.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium

0: dijual mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun secara bertahap. Kenaikan harga beras ini pun tentu dikeluhkan oleh ibu rumah tangga, salah satunya Poppy Pertiwi. Untuk menekan pengeluaran sehari-hari, ibu empat anak ini menyiasati kenaikan harga beras dengan memilih untuk menurunkan kualitas beras yang biasanya dibeli.
1: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun kedua dari atas itulah.
0: Sementara itu, sejumlah pekerja kantoran dengan gaji pas-pasan menempuh jalan membawa bekal dari rumah ketimbang membeli. Mereka mengaku lebih hemat memasak sendiri ketimbang beli jadi.
2: Menurutku bawa bekal. Jadi aku biasanya beli bahan makanan itu bisa habis buat seminggu atau mungkin 3 hari. Lebih hemat.
3: Pastinya masak sendiri. Kalau makan di luar, itu kan ada biaya lain-lain kan, kayak biaya yang masaknya habis itu, biaya sewanya juga, jadinya pasti lebih hemat masak sendiri.
0: Kenaikan sejumlah harga pangan disebut-sebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan saat momen hari raya. Namun faktanya setelah momen hari raya berlalu, sejumlah harga masih bertengger. Sebelumnya, pemerintah juga mengklaim saat ini daya beli masyarakat dan inflasi kenaikan harga masih terjaga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sesaat lagi, Sehari Menjadi akan mengajak kita ke Kampung Poncol untuk menyelami profesi pembuat tape, mulai dari memanen singkong hingga mengolahnya menjadi tape. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Anda kembali bersama kami di redaksi akhir pekan. Kabupaten Bogor, Jawa Barat punya Kampung Poncol yang dikenal sebagai Kampung Tape. Di sini terdapat lebih dari 10 tempat usaha tape rumahan yang sudah beroperasi dari generasi ke generasi. Nah, sehari menjadi kali ini, Mikaira Amar mengajak kita melihat bagaimana proses pembuatan tape dari memanen singkong di kebun hingga mencicipi olahan tape yang menyegarkan di Kampung Poncol. Ini dia.

0: Di balik suburnya tanah dan sejuknya udara Kabupaten Bogor, tumbuh berbagai hasil bumi yang jadi sumber penghidupan warga. Salah satunya singkong. Selain direbus, umbi sederhana ini sering diolah menjadi berbagai jenis makanan khas yang melekat dengan kehidupan masyarakat Nusantara. Di Kampung Poncol Bogor, singkong disulap menjadi tape dengan cita rasa manis dan tekstur lembut yang sudah dikenal turun-temurun. Dari kampung inilah tradisi membuat tape terus hidup dan menjadi identitas yang membanggakan bagi warga setempat.
1: Tape atau peyem menjadi salah satu

0: probiotik murah meriah dengan kearifan lokal. Di sehari menjadi kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan tape dari singkong mentah menjadi tape yang siap diolah. Saat sekarang ini saya sedang berada di jalanan untuk menuju kebun singkong untuk memanen singkong-singkong yang siap diolah.
1: Perjalanan menuju kebun singkong menjadi langkah awal dalam proses pembuatan tape. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, jalanan tanah yang berliku dan licin, serta deretan pohon dan ranting yang menjulur rendah, kerap kali memaksa kami untuk menunduk agar tidak terkena kepala. Namun, di balik medan yang cukup menantang, terbentang kebun singkong yang menjadi sumber utama bahan baku pembuatan tape khas Kampung Poncol. Singkong yang dipanen tidak boleh sembarangan, hanya yang berusia 7-9 bulan yang dianggap pas untuk diolah menjadi tape. Di usia ini, tekstur singkong dinilai sudah cukup padat namun tetap lembut saat dimasak. Jika terlalu muda, singkong akan terasa berair dan kurang manis, sedangkan jika terlalu tua, teksturnya cenderung keras dan berserat.
2: Bapak, ini gimana tuh?
3: Oh, ininya dipotes dulu.
2: Oh, dipotek dulu. Gimana caranya? Ih, ajarin nih.
3: Caranya begini nih, nah.
2: Oh gitu.
3: Iya. Nah, abis itu langsung deh tarik.
2: Tarik ya?
3: Iya.
2: Langsung cabut ini?
3: Iya dong.
2: Aduh. Berat nggak bapak?
3: Enggak. Enteng.
4: Enteng.
2: Bener gini?
3: Iya begitu. Aduh. Tuh kan.
1: Ketika saya sedang asyik memanen, tiba-tiba hujan mengguyur. Kami pun bergegas merapikan beberapa hasil panen dan berteduh di saung kebun dahulu karena kondisi tanah jadi lebih licin. Dari tempat sederhana ini, suara hujan yang jatuh di atap saung justru menambah hangatnya suasana.
2: Dingin, kita lagi nunggu hujan reda nih ya, karena pas kita tadi di tengah-tengah panen singkongnya, tiba-tiba hujan turun ya. Jadi kita harus berhenti sejenak dulu. Bapak, kira-kira kalau di musim hujan ini, hasil panen singkongnya gimana?
5: Kurang bagus.
2: Kurang bagusnya kayak gimana, Pak?
5: Banyak yang busuk.
2: Banyak yang busuk ya.
1: Hujan reda, saatnya kami memanen kembali. Perharinya, singkong yang dipanen bisa mencapai 2 hingga 3 ton tergantung dari permintaan para konsumen. Singkong dibeli dari kebun warga di Kampung Poncol. Per kilonya dihargai Rp3.000. Singkong yang sudah dicabut segera ditebas umbinya dan dimasukkan satu persatu ke dalam keranjang lalu diangkut ke atas mobil. Hasil panennya sudah terkumpul di atas mobil. Saatnya kita kembali ke pabrik untuk mengolah singkong-singkong ini. Let's go, berangkat! Pabrik ini sudah berdiri dari tahun 90-an. Ulan sebagai penerus generasi kedua sudah menjalankan bisnis ini dari tahun 2000.
6: Banyak sih ya, kendalanya pertama di singkongnya kalau lagi langka. Tuh susah singkong langka dah tuh. Harga juga jadi mahal beli singkongnya tuh. Terus cuaca.
2: Ya, kita mau belah kulit singkongnya, kita mau buang kulit singkongnya dulu biar bisa ke tahap selanjutnya. Ibu, ini ya, buka singkongnya gimana?
7: Ya, ini dipotong gini. Panjang baru di
2: oh, ujungnya dulu. Ya. Oke. Ini juga. Habis itu tengahnya.
7: Iya.
2: Oke.
1: Para pekerja berasal dari Kampung Poncol sendiri. Ibu-ibu bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Bukan main, setiap orang mampu mengupas hampir 200 kg singkong. Singkong-singkong yang sudah dikupas harus segera dicuci. Biar benar-benar bersih, singkong dicuci sebanyak 3 kali. Pencucian pertama dilakukan untuk melarutkan sisa tanah. Setelah dirasa tidak ada sisa tanah, singkong siap masuk ke tahap pencucian kedua dan ketiga.
2: Jadi ini proses pembersihan kedua. Jadi ini digoyang-goyangin sama akangnya biar kotoran-kotoran yang ngendap di sela-sela singkongnya itu ya kan. Masih bisa kita lihat di beberapa ya Kang ya, kayak gini ya.
8: Jadi kan bekas pengupasan masih ada tanah.
2: Ini sambil dialiri air.
1: Goyang ke kiri, goyang ke kanan terus. Kayaknya seru ya. Saya juga mau nyobain ah.
2: Bisa. Tolong Kang, siram Kang.

0: Okay. Kita coba ya, mungkin akangnya kalau ngelakuin ini kelihatannya mudah ya. Kita coba ya. Tapi kalau salah jangan marah ya Kang ya. Oke, awalnya kakinya dibuka ya Kang. Oke. Lingkupnya gak gerak.
1: Kalau saya yang coba, jangankan jadi lebih bersih, gerak aja singkongnya nggak mau nih. Emang harus pakai ekstra tenaga ya kalau ada di tahap ini. Tapi tahap pencucian ketiga, kayaknya saya lebih bisa deh. Singkong dari pencucian tahap dua langsung dimasukkan ke dalam bak yang sudah berisi air.
0: Jadi ini proses pencucian yang ketiga. Jadi singkong yang udah bersih kayak gini, udah putih, nggak ada kotoran lagi. Kita taruh ke keranjang. Yang ada bolong-bolongnya ini biar airnya kepisah. Ini taruh di mana, Kang?
2: Ini yang besarnya kemari,
0: okay.
2: Yang kecilnya kemari.
0: Oke, nah biar apa, Kang, dipisahin, Kang?
2: Ya, jadi ntar dia matangnya kalau yang disatuin, yang kecilnya hancur, yang gedenya masih mentah.
1: Singkong yang sudah disortir berdasarkan ukurannya siap masuk ke tahap perebusan. Setiap panci perebusan di sini mampu menampung hampir 50 kg singkong. Singkong direbus setengah matang selama 15-20 menit. Perebusan di sini pun masih dilakukan dengan cara yang tradisional.
0: Oke, nah, singkong udah bersih di dalam keranjang-keranjang ini langsung dimasukin ke panci perebusan yang sudah mendidih seperti ini, Kang. Bentar, aku mau nanya, kenapa sih proses perebusannya masih pakai kayu bakar?
2: Soalnya beda, dari rasa, dari wangi beda.
1: Kalau buih atau busanya sudah keluar, tandanya singkong sudah setengah matang dan siap diangkat. Setelah itu, singkong harus diguyur lagi menggunakan air mengalir.
0: Jadi, singkong-singkong yang sudah direbus 15-20 menit ya, Kang ya? Yang sudah setengah matang ini harus disiram lagi. Karena kelihatan tuh, ini. Zat karbohidratnya atau amilopektinnya yang bikin-bikin lengket ini nanti mempengaruhi ke hasil tapenya. Jadi, harus disiram, dihilangkan dulu sebelum ke tahapan selanjutnya.
1: Singkong yang sudah bersih segera diangkat ke balai bambu. Proses pendinginan dan pengeringan menjadi tahapan penting sebelum masuk ke proses peragian. Proses ini berlangsung selama 20 menit atau bisa dicek secara berkala sampai suhunya benar-benar turun.
0: Kang, kenapa sih, Kang? Harus ditunggu dingin dulu baru dikasih ragi? Oh, kalau panas dikasih ragi, jelek ya. Biasanya kalau kayak gitu hasilnya gimana, Kang?
2: Berlendir.
1: Saat dirasa singkong sudah dingin dan kering, tahapan selanjutnya pun menanti nih. Proses pemberian ragi merupakan tahapan paling utama dari produk fermentasi. Pemberian pun tidak boleh sembarangan, karena salah teknik bisa-bisa hasil tapenya tidak sesuai harapan.
0: Nah, Kang, ini gimana cara proses pemberian raginya? Awalnya di mana?
3: Iya, dibuntel dulu. Tuh.
0: Oh, ini dibuntel ya, Kang? Ya? Oh, bukan disebar ya?
3: Enggak.
0: Kenapa, Kang?
3: Kalau disebar ketebalan, kalau dibuntel begini kan dia keluar ngebul, kalau digebuk-gebuk begini jadi rata.
0: Oh, jadi rata ya.
3: Enggak terlalu tebal.
1: Gebuk-gebuk sampai semua permukaan singkongnya terlapisi ragi. Proses fermentasi dilakukan selama satu malam untuk menghasilkan tape setengah matang. Hal ini dilakukan karena tape akan terus terfermentasi selama proses distribusi. Cara ini dilakukan agar tape sampai ke tangan konsumen masih dalam kondisi terbaik dan tidak lembek ataupun terlalu berair.
0: Kang, ini boleh aku cicipin atau enggak?
4: Boleh dong.
0: Oke, ini aman kan ya?
4: Aman dong, okay. Cuman rasanya aja yang belum muncul seperti tape gitu, masih singkong aja.
0: Oke, okay, coba ya. Nih, bentukannya. Rasanya masih singkong banget ya, tapi singkong. Ada hin-hin asam tapenya udah keluar, tapi belum manis ya, Kang ya?
4: Belum. Besok manisnya.
0: Itu udah bisa dimakan kok.
1: Proses pengemasan di sini masih dilakukan dengan cara konvensional. Tape diletakkan di dalam keranjang yang sudah dilapisi daun pisang, disusun berjajar rapi dan rapat.
0: Nah, Bapak, ini kenapa sih di packingnya harus pakai daun pisang? Biar apa, Pak?
3: Biar matangnya bagus, rata, wangi.
1: Keranjang tape yang penuh harus ditutup kembali menggunakan daun pisang. Supaya lebih kuat, beberapa sisi keranjang diikat menggunakan tali untuk mengantisipasi tape agar tidak jatuh dan berceceran. Setiap hari, sebanyak 25 keranjang tape siap didistribusikan ke wilayah Bogor dan Jakarta. Selain dalam skala besar, pabrik

0: Ini juga mendistribusikan tape dengan memberdayakan pedagang keliling. Salah satu pedagang tape keliling adalah Cahyono atau yang akrab disapa Mas No. Berjualan selama 29 tahun, dirinya sudah merasakan manis pahitnya berjualan tape.
1: Ya tantangannya kalau musim panas itu gendalanya bahan singkongnya susah. Akhirnya penjualan kan ikut mahal nih. Akhirnya penjualan berkurang.
2: Nah, di cuaca yang lagi panas-panasnya gini ya, es campur dan juga es teleri merupakan sajian yang pas ya. Apalagi ditambah dengan tape yang kita bikin tadi, makin menambah kenikmatan yang juga freshness-nya. Yuk, kita cobain yuk.
0: Menjadi jajanan yang fleksibel, cocok diolah dan dipadukan baik dengan makanan maupun minuman. Sensasi otentik tape sebagai produk fermentasi memperkaya rasa dan tekstur dan menjadikannya lebih kompleks.
2: Kalau di es campur yang saya makan ini, karena rasanya lebih kompleks ya, dicampur dengan tape yang ada manis, asam dan juga segernya, jadi lebih nyatu gitu, lebih kawin gitu. Ya, tapi kalau di es teller ini ya, karena

Sesaat lagi kami ajak Anda jalan-jalan ke kawasan Bandung Barat yang menawarkan pemandangan alam indah dan udara sejuk serta beragam kuliner khasnya. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

Kembali bersama redaksi akhir pekan, isi liburan permainan tradisional Lolorian di Garut, Jawa Barat bisa menjadi alternatif hiburan yang menyenangkan. Sementara itu di Ternate, Maluku Utara, Anda juga bisa mengisi liburan dengan menikmati sensasi memetik 7 jenis melon dari kebunnya langsung.

0: asik kali ya kalau main ke Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selain alamnya yang terkenal indah, di Ciheran, Desa Cihaur Kuning, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terdapat permainan tradisional yang bisa dinikmati anak-anak dan orang dewasa. Namanya adalah bermain lolorian. Pengunjung bisa merasakan sensasi berseluncur sejauh 120 meter dengan duduk di atas lori yang terbuat dari bambu dan kayu melalui rel yang terbuat dari pelepah dahan pinang. Beragam ekspresi ditunjukkan mulai dari raut wajah ketakutan, ceria, teriak kegirangan hingga gelak tawa kerap terdengar setiap kali lori meluncur.
1: Seru.
2: Ingat masa kecil, pengen nyoba jauh-jauh dari Bandung ke sini.
1: Dari Bandung ibu ya? Gimana nih Bu, bagian apa nih yang paling seru nih pas naik ini?
2: Pas turun dari situ, terus yang ini, pas belokan sini nih.
0: Meski tanpa pengaman, permainan lolorian diklaim aman digunakan karena ketinggian rel dengan jalan hanya beberapa sentimeter saja. Belum lagi kecepatan lori masih dalam batas wajar.
3: Lori ini sebelum-belum ada motor, ada sepeda, bocah-bocah di sini perlu permainan. Ya, Bapak buat permainan alat sarerang bahasa Cina, bahasa Sundana, dan pohon aren bahasa Indonesia.
0: Untuk mencoba permainan ini, Anda hanya perlu membayar Rp5.000 saja. Anda sudah bisa loh menikmati permainannya selama 1 jam. Beralih ke Maluku Utara, kita bisa menikmati wisata petik melon dan edukasi di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan. Tempat agrowisata ini menawarkan pengalaman memetik dan mencoba langsung berbagai jenis melon dengan cita rasa yang berbeda-beda. Pengunjung bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing. Dalam sekali panen, kebun melon ini mampu menghasilkan hingga 1 ton melon dan selalu habis terjual di lokasi.
4: Sasaran utamanya saya lebih-lebih ke edukasi. Jadi di sini ada namanya outing class. Jadi mereka bisa belajar di sini, di dalam kebun ini juga. Outing class sasarannya ke anak-anak TK PAUD.
0: Setiap pengunjung yang datang akan disuguhkan minuman berbahan olahan melon serta bisa mencicipi 7 varian rasa melon yang tersedia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bicara kawasan Bandung tidak surut soal lokasi wisata ya. Nah, di Bandung Barat selain menawarkan pemandangan alam yang indah dan sejuk, kawasan ini juga memiliki aneka kuliner khas yang menggugah selera.
0: Bandung Barat memiliki banyak lokasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah lokasi wisata yang berada di wilayah Cikole, Lembang. Di sini saya akan mengajak Anda untuk menjajal sejumlah wahana seru di tengah rimbunnya hutan pinus. Tapi sebelumnya jangan lupa menggunakan pengaman terlebih dahulu ya, demi keselamatan.
6: Oke, nah ini saya sudah menggunakan body harness ya untuk mencoba berbagai wahana yang ada di sini. Ya udah, let's go.
0: Wahana pertama yang saya coba adalah jembatan tali dua, di mana saya harus berjalan di atas seutas tali sepanjang 25 meter dengan ketinggian 10 meter. Bagi saya, wahana ini menjadi tantangan tersendiri karena sulit sekali bergerak sambil menjaga keseimbangan. Selanjutnya, ada jembatan gantung nih. Di sini saya harus berjalan di antara papan kayu dan tali baja. Saat berjalan, jembatan akan bergoyang hingga saya pun harus mengatur langkah agar tetap seimbang.
6: Ini juga sebenarnya menegangkan ya, tapi setidaknya saya lebih berani untuk melewati jembatan gantung ini daripada tadi wahana yang tali. Oh, serem tapi seru.
0: Wahana lain yang tak kalah menantang adalah turun tebing atau rappelling. Dalam wahana ini, saya harus menuruni tebing buatan setinggi 15 meter dengan tali serta alat khusus. Sebelum mulai, instruktur akan mengajarkan teknik dasar seperti cara memegang tali, posisi kaki, dan cara mengatur kecepatan turun. Selama proses turun tebing ini pun, instruktur akan terus memberikan arahan untuk memastikan keamanan. Meski sempat tegang saat pertama kali melepaskan pijakan dan menggantung di udara, namun ternyata asik juga ya menuruni tebing ini.
6: Bravo. Oke, tadi saya sudah mencoba wahana turun
7: tebing.
6: Tebing ini ternyata memang awalnya agak seram, tapi setelah dicoba ternyata seru banget ya, dan tidak sesusah yang saya kira. Ayo deh kita lanjut lagi.
0: Wahana terakhir yang saya coba adalah Flying Fox. Meluncur di lintasan sepanjang 125 meter dengan ketinggian 30 meter ini benar-benar memacu adrenalin. Tapi juga menyenangkan karena bisa sambil menikmati indahnya pemandangan hamparan hutan pinus.
7: Kalau persyaratannya kita lebih concern di berat badan. Tapi berat badannya itu maksimal di 250 kg. Tinggi badan, kita sebenarnya kalau tinggi badan menyesuaikan dengan wahananya sih.
0: Bagi sejumlah pengunjung, menjajal beragam wahana ekstrim yang ada jadi pengalaman yang menyenangkan untuk mengisi waktu liburan.
8: Ya, aku suka ini sih, kayak ngelihat kayak apa ya, naik-naik yang menantang kayak gitu. Terus aku juga emang gak takut ketinggian, jadi kayak kalau ngelihat yang kayak gini malah seru gitu, pengen nyobain.
9: Serunya karena banyak permainannya sih. Jadi anak-anak itu melatih motorik, senang anak-anak kan, anak segini kan nggak mau diem ya. Aktivitasnya gitu harus gerak terus, energinya harus dikeluarkan.
0: Puas menjajal berbagai wahana, saatnya kulineran nih. Pilihan saya jatuh pada tahu susu yang jadi kudapan khas daerah Lembang. Menariknya, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan tahu susu ini loh. Awalnya kacang kedelai digiling hingga halus, lalu direbus dan diaduk dalam kuali besar dengan suhu tinggi selama 1 jam. Setelahnya kacang kedelai disaring dan ditambahkan dengan berbagai bahan lainnya.
6: Di dalam proses penyaringan ini tadi, setelah sari kedelainya dipisahkan dengan ampasnya, kemudian sari kedelai ini barulah diberikan bumbu-bumbu lain yakni susu dan juga mentega sehingga jadilah tahu susu.
0: Guna mendapatkan tekstur yang lembut, dibutuhkan 4 liter susu sapi untuk setiap 13 kg kedelai. Adonan yang telah ditambah susu ini kemudian ditambahkan biang tahu dan garam, lalu dicetak di papan khusus. Tahu pun kemudian dipotong dan dikemas untuk dijual. Dalam sehari, rata-rata lebih dari 1.600 bungkus tahu susu bisa terjual habis. Cita rasanya yang lezat menjadikan kudapan ini laris diburu wisatawan.
10: Ya, kalau tahu susu Lembang ini memang perbedaannya dengan tahu-tahu yang lain, kita ada campuran dari susu dan margarin, jadi membuat itu lebih gurih dan lembut teksturnya.
0: Tahu susu dijual dalam 2 jenis varian, yakni tahu mentahan dan tahu goreng. Biasanya tahu akan dihidangkan bersama cabai rawit untuk menambah cita rasa. 1 bungkus tahu susu ditawarkan dengan harga Rp30 sampai Rp35.000.
6: Nah, jadi ini mau digoreng ataupun dimakan langsung, tahu susu ini tetap enak ya. Rasanya cocok banget untuk dimakan langsung setelah jalan-jalan ataupun dijadikan oleh-oleh ketika Anda berkunjung ke Lembang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
5: Berikutnya kami punya fenomena alam tahunan memukau. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna di Yiliang, China. Redaksi Akhir Pekan segera kembali dengan informasi selengkapnya.

0: Kembali bersama redaksi Akhir Pekan, sebuah fenomena alam tahunan yang memukau kini tengah menyelimuti wilayah Hiliang. Ribuan pohon jakaranda mekar sempurna dengan dominasi warna ungu.
1: Bak pemandangan di negeri dongeng, spektakel awal musim panas yang memukau tengah memikat perhatian ribuan wisatawan di Hiliang, Provinsi Yunan, Cina Barat Daya. Danau biru yang jernih di kawasan ini kini dikelilingi oleh lautan bunga jakaranda berwarna ungu yang mekar sempurna. Dari pantauan udara, kilauan air danau tampak menyerupai cermin raksasa yang dibingkai oleh kelopak bunga berbentuk lonceng yang indah. Embusan angin musim panas yang lembut sesekali menggugurkan kelopak bunga, menciptakan pemandangan yang menenangkan di atas air. Terletak di Tenggara Kunming, kota yang dijuluki sebagai kota musim semi, wilayah Hiliang kini menjelma menjadi destinasi utama bagi para pecinta alam dan fotografer.
2: Ini adalah pertama kali saya datang ke Lanhua Ying.

0: 感特别好，道路两旁呢满眼都是淡紫色的，走在里面呢，特别的舒服，氛围感，视野很开阔，然后这个景色呢特别治愈。
1: Bunga jacaranda yang aslinya berasal dari Amerika Selatan ini mulai diperkenalkan di Cina pada tahun 1980-an dan tumbuh subur berkat iklim subtropis yang sejuk di wilayah tersebut. Fenomena alam tahunan ini biasanya mencapai puncak mekar antara akhir April hingga bulan Mei.
2: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda ke kota sungai yang berada di negara bagian Queensland, Australia, Brisbane. Ternyata menyimpan banyak sekali kuliner menarik untuk dijelajahi. Dan saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa.
3: Pagi yang cerah di kota Brisbane, Australia. Mari kita mencicipi croissant viral yang masuk dalam jajaran croissant terbaik di dunia versi majalah New York Times. Loon sendiri berasal dari kota Melbourne, Australia yang memiliki sejumlah gerai di berbagai kota seperti Brisbane juga Sydney. Uniknya, croissant di sini dibuat oleh mantan insinyur aerodinamika Formula One bernama Kate Reid yang pada akhirnya menemukan ketertarikan pada dunia pastry saat berada di Paris, Prancis. Ada berbagai jenis croissant klasik yang dapat Anda coba di sini, mulai dari croissant original, penne coklat, hingga yang menjadi salah satu favoritnya almond croissant. Mencoba varian almond, saya terpukau dengan irisan almond panggang yang melengkapi cita rasa gurih renyah, namun tetap lembut di bagian dalam pastry croissant ini.
4: It's delicious. My favorite is the almond croissant. And anything filled with chocolate.
3: Selain pastry, tempat ini juga menawarkan kopi dan varian minuman lainnya seperti matcha. Harga croissant viral ini bervariasi mulai dari 7 hingga 15 Australia dollar atau sekitar 89.000 hingga 190.000 rupiah. Kalau tadi kita mencicipi kuliner ala Prancis di kota Brisbane, kini saya ajak Anda kembali ke cita rasa otentik khas Nusantara yang kaya akan bumbu dan rempah, meski berada jauh di negeri kanguru. Ini dia, Restoran Sendok Garpu, salah satu restoran Indonesia yang paling populer di kota Brisbane yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam. Berawal dari warung tenda sederhana, kini restoran khas Indonesia ini berlokasi di pusat kota Brisbane, tepatnya di Jalan Elizabeth Street. Didirikan oleh warga negara Indonesia asal Jakarta, Alicia Martino, ia membawa resep asli keluarganya dan konsep warung Indonesia ke Australia. Ragam menu tersedia mulai dari iga penyet, ayam bakar dan goreng kalasan, rendang, sate, hingga berbagai jenis sayur seperti tumis kangkung, gado-gado, dan masih banyak lagi. Cita rasa otentik dipertahankan melalui bumbu dan rempah yang digunakan.
5: Jadi kita tuh untuk keep the rasa otentiknya, kita coba mendekati sedekat mungkin dengan bahan-bahan yang biasa kita pakai di Indonesia. Contohnya misalnya bawang merah. Bawang merah tuh mahal sekali di sini, tapi kita tetap gunakan bawang merah untuk mendapatkan rasa yang otentik. Atau misalnya cabai keriting gitu ya. Cabai di sini kan nggak pedas kalau yang asli dari sini. Jadi kita coba search dari negara-negara lain seperti India atau Thailand atau Vietnam yang sudah produknya itu frozennya sudah ada di sini atau yang freshnya pun sudah ada di sini.
3: Saya pun penasaran, seotentik apa sih makanan Nusantara di restoran ini?
6: Nah nih, di piring saya menu makanan Indonesia malam ini ada iga, udang, dan kangkung balacan. Kita coba gimana nih, seotentik apa masakan Indonesia di Australia? Udangnya fresh. Ini porsinya juga besar-besar banget dan rasanya nih benar-benar kayak bumbu. Jadi pas banget kalau lagi kangen makanan Indonesia pas lagi di Australia, ini bisa jadi salah satu opsi. Lanjut makan lagi ya.
3: Tak heran, restoran ini juga menjadi tempat berkumpulnya para diaspora Indonesia di Brisbane, Australia yang rindu akan kuliner tanah air.
7: Makanannya sih autentik banget, enak, dan yang paling aku suka adalah ngingetin rumah sih, jadi kayak bener-bener makan di Indonesia gitu. Menu favoritnya adalah ayam kalasan dan iga bakar, itu wajib coba karena empuk banget, enak,

Lebih dari 100 menu khas Nusantara tersedia dengan range harga yang beragam. Mulai dari 10 Australian Dollar atau sekitar 125 ribu rupiah. Jadi, tertarik untuk menjelajahi kuliner di kota Brisbane? Nabila Putri, Brisbane, Australia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama, mengupas bahasan seputar fikih, adab dan juga tauhid, ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun seringkali masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahaminya. Tentunya seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Kiai hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak Eva, sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa, kami harapkan Anda juga selalu senantiasa sehat. Dan sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, kami ingatkan kepada Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda ataupun teks pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah soal penggunaan alat medis atau bagaimana tata cara sholat bagi pasien pengguna alat medis. Nah, ini bagaimana tata caranya, Kiai? Baik itu tata cara bersuci ataupun juga sholat bagi pasien pengguna alat medis, misalkan seperti kateter ataupun juga seperti kolostomi itu ya kantong stoma, karena kadang-kadang kan najis ini keluar tanpa bisa ditahan kayak.
1: Betul. Atau bisa jadi diinfus Mbak Eva, yang diinfus itu alatnya itu masuknya di tempat yang harus kena bagian dari wudu. Untuk sholat misalnya, kan ada orang tuh yang kadang-kadang yang memang bahkan tayamum pun kan terganggu jadi mungkin dokter itu melihat bisanya dari tangannya dari sini. Kalau di sini mungkin gak keluar. Kemudian seiring dengan gerakan, misalnya kan ada darah tuh Mbak Eva, yang kita hukumi semuanya ini adalah najis. Maka para pemirsa, kalau berbicara tentang pasien yang menggunakan alat bantu kesehatan yang memiliki keterkaitan dengan najis, ini pipis misalnya atau darah, maka para ulama melihat kondisi orang ini dianalogikan, dikiaskan, kalau laki-laki itu yang beser pipisnya, kalau perempuan itu yang istihadhah Mbak Eva, yang siklus haid dengan apa sudah tidak teratur atau dia mengeluarkan darah sepanjang waktu. Maka kalau kita lihat dalam konsep fikihnya, perempuan yang istihadhah itu bukan berarti dia tidak bisa sholat. Laki-laki yang kemudian beser, pipisnya tidak terkendali, itu kan kewajiban agamanya tetap nempel. Dia wajib sholat. Sholat itu dia wajib suci. Yang kedua, dia juga wajib bersuci. Wudunya ini kan. Nah, maka para ulama itu kan memahami dari sekian banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang selalu dawamun najasah, dia najis terus. Maka apa diminta oleh agama, yang pertama adalah bersuci Mbak Eva. Jadi kalau dia itu beser, sucikan setelah dia pipis. Kalau perempuan yang istihadhah, bersihkan darah istihadhahnya, kemudian dia berwudu. Nah, kemudian dia langsung sholat nih Mbak Eva. Kalau kemudian di tengah-tengah sholat keluar darah istihadhahnya atau pipisnya tidak bisa dia kontrol, tapi menggunakan seperti pempes misalnya dewasa atau pembalut wanita misalnya, maka ulama mengatakan

0: itu sholatnya sah. Hanya saja dia punya kewajiban untuk berwudu, Mbak Eva, pada setiap sholat. Jadi kalau kita normal, saya wudhu kan. Ketika saya berwudhu, maka selama wudhu itu tidak batal. Saya mau sholat dari duhur sampai subuh lagi, itu boleh. Nah, ini adalah konsep dasar yang mendekatkan persoalan hari ini dengan apa yang disampaikan ulama di masa lalu.
1: Jadi kalau memang tadi kayak katakan wudhu yang dilakukan itu kan ada kemungkinan akan batal, jadi harus bersuci sebelumnya, sebelum melakukan ibadah sholat. Nah, kalau misalnya setiap bersuci, Kiai, apakah alat-alat yang kemudian mengandung najis harus dilepaskan atau bagaimana sebetulnya, Kiai?
0: Konsep dasar fikihnya harus nih, karena orang yang misalnya beser atau istihadoh, ketika dia memakai pembalut atau laki-lakinya memakai pempes misalnya, maka ketika dia mau melakukan sholat, itu yang sudah dia pakai, itu kan harus dilepas, Mbak Eva. Diganti dengan yang masih baru. Maka dia bersuci, dia bersihkan alat kelaminnya misalnya, kemudian setelah itu dia pakaikan pempesnya, kemudian dia berwudu untuk sholat. Nah, sebatas mulai dia selesai bersuci dan melakukan sholat, maka najis yang mungkin keluar dari besernya, itu di katakan najis yang ma'fu, dimaafkan di dalam agama.
1: Meskipun pada saat beribadah itu keluar.
0: Gitu. Sudah ada rembesan, misalnya istihadah darah itu terasa keluar, dan nanti dibuktikan misalnya dilihat pada pempes dan pembalutnya ada najis di situ, tetapi selama itu terjadi pada proses dia sholat, maka itu dimaafkan dalam konsep fikihnya. Nah, ini tentu Mbak Eva yang menjadi persoalan kan, ketiga orang menggunakan kateter. Karena itu kan tidak bisa diganti. Ya, katakan misalnya Mbak Eva ya, kantungnya dicopot dulu, diganti yang bersih misalnya. Tetapi selangnya kan nggak bisa, Mbak Eva. Karena itu kan harus dipasang oleh dokter ahli kan. Ada dokter anestesi, ada dokter bedahnya gitu. Dan itu juga akan memberatkan pasien kan, dari aspek materi ya. Kalau misalnya 5 kali sholat, atau katakan bisa menggabungkan 2 sholat misalnya, itu juga tetap ada resiko. Ada resiko finansial, ada resiko kesehatan. Maka di sini ulama ini beda pandangan nih Mbak Eva. Karena sejatinya, kenapa kita sholat itu harus suci? Kan menghormati makom. Kita sedang bermunajat kepada Allah. Masa sih bajunya itu tidak dalam kondisi suci? Maka di sini perbedaan pandangan. Saya ambil yang simpel saja. Pandangan yang pertama itu diwakili oleh Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i secara umum, kalau najisnya itu menempel, Mbak Eva, kayak kateter. Ya misalnya yang memang alat medis itu sulit untuk dicopot. Beda dengan infus, Mbak Eva. Kalau infus misalnya yang ada darahnya, itu kan bisa dibersihkan, Mbak Eva, tanpa harus melihat di jarum yang sini kan, kelihatan dari atasnya. Kalau kateter itu namanya terus bersambung, tidak bisa dilepas. Maka kalau kata Imam Syafi'i, kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia wajib sholat, tapi nanti wajib qada, Mbak Eva.
1: Diulang kembali.
0: Jadi sholat itu, karena ini kan biasanya di rumah sakit ada yang sampai 3 hari, ada yang sampai 5 hari, bahkan saya pernah dapatkan kasus itu cukup lama, 7 hari, ya di situ dia tidak lepas dari kateter. Maka di sini sholatnya itu lihurmatil waqti, menghormati waktu-waktu sholat nih. Ini mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Batasnya atau tidak, Kiai, sebelum ke mazhab berikutnya? Artinya dalam jangka waktu tertentu kah?
0: Ataukah
1: sebulan itu tetap harus dikodok semua?
0: Kalau nanti dalam waktu yang panjang, itu memang ada yang berpandangan, sekalipun dalam madhabnya Imam Syafi'i sudah tidak lagi dia punya kewajiban mengkodok. Tapi secara umum madhab Syafi'i tetap mewajibkan adanya kodok. Yang paling ringan itu adalah mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik mengatakan ini bukan persoalan orangnya. Kalau orangnya kan siapa yang gak mau bersuci, iya, gitu. Tapi beban taklifnya, ini kan kalau kita katakan Rasulullah itu kan bersabda, agama bahkan mengatakan apa, kalau kita itu diperintah oleh Nabi, diperintah oleh Allah, maka kerjakan pada batas yang disebut mastato'tum, semampu kamu. Kata Imam Malik, dia sudah melakukan apa yang dia mampu kan, tetapi itu di luar kemampuan dia lagi. Maka persoalannya di sini, kata Imam Malik, kalau dia sudah mengerjakan apa yang bisa dia lakukan, maka itu sudah dianggap sah. Mazhabnya Imam Malik tidak mewajibkan adanya qadha. Selama dia sudah berwudu, selama dia tadi sudah mensucikan bagian tertentu yang bisa disucikan, nah maka dia tidak lagi punya kewajiban qadha ketika dia misalnya dalam waktu yang berkepanjangan menggunakan kateter tadi. Kalaupun nanti dia tidak bisa alat kemihnya, karena langsung itu kan kateter, itu kata Imam Malik juga sah sholatnya. Karena kondisinya sudah pada batasan maksimal yang bisa dia lakukan.
1: Nah, masih terkait mensucikan diri, Kiai. Kalau kemudian ada pasien yang misalkan stroke, tidak bisa bergerak dan lain sebagainya. Nah, untuk mensucikan diri kebetulan memang tidak ada mahramnya begitu ya, bisa mendampingi atau keluarganya. Nah, itu apakah bisa diwakilkan dan bagaimana kemudian melakukannya? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini ya, Kiai. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, itu bagaimana Kiai?
2: Ya. Sebelum menjawab itu Mbak Eva ya, saya ingin menambahkan persoalan yang tadi kateter tadi itu ya. Jadi saya diajarkan oleh guru saya, itu ada satu hukum yang boleh kita lakukan tapi jangan dijadikan kebiasaan. Artinya ada pilihan bijaksana. Kalau para pemirsa bertanya pada posisi saya, orang yang menggunakan kateter dalam waktu 3 hari, maka lebih hati-hatinya sholatnya itu dikodok Mbak Eva. Tetapi kalau dia misalnya kateternya itu berkepanjangan, kemudian berulang kali, kemudian kondisi fisiknya setelah kateter itu dilepas pun itu tidak kembali sehat seperti kebiasaan dan normalnya orang, maka bolehlah berijtihad mengikuti pandangannya Imam Malik. Itu yang ingin saya tambahkan. Nah, persoalan yang berikutnya ini Mbak Eva, ini sebelum saya menjawab, saya ingin menekankan kepada para pemirsa agar tidak lupa bahwa di antara amalan yang paling diridhoi oleh Allah itu adalah bakti kepada kedua orang tua. Hari-hari ini Mbak Eva dengan alasan sudah kami siapkan perawat, lebih mengerti, lebih halus, bla bla bla, itu kadang-kadang anak itu hanya menjadi penonton dari orang tuanya yang sakit yang sudah diserah kepada tenaga medis misalnya. Maka pesan saya, kalaupun misalnya Mbak Eva ya, perawatan pada aspek memandikan atau mengganti alat-alat tertentu memang harus dari tangan perawat. Tetapi ketika berwudu itu saya bukan hanya menyarankan, bahkan mungkin mengharuskan Mbak Eva ya, kalau anak-anaknya itu sehat, itu dilakukan oleh mahramnya. Ya, mahram itu bukan istri loh, berarti bukan ibu saya kan, kalau kepada ayah saya ya anak-anaknya, baik anak laki maupun anak perempuan, itu kan tidak batal wudunya. Pada aspek mewudukkan bapak, mewudukkan kakek misalnya, itu dilakukan oleh mereka yang satu jenis, satu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kalau dia berbeda maka harus mahram. Jadi di sini penting sekali Mbak Eva, sebelum saya jawab, nanti jangan sampai sudah dapat jawaban fikihnya boleh, maka semuanya diserahkan langsung kepada itu. Jadi jangan hanya melihat pada aspek wudunya saja, tapi juga pada aspek bakti kepada kedua orang tua. Maka yang selanjutnya nih, bagaimana kalau bukan mahramnya? Misalnya suster di rumah sakit, kemudian ada pasien laki-laki. Maka kalau memang dalam kondisi tidak ada yang bisa menggantikan peran itu kecuali perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, maka boleh dilakukan. Tetapi menggunakan yang namanya sarung tangan, Mbak Eva. Jadi misalnya ya kan, langsung dia bersentuhan. Tidak langsung bersentuhan, walaupun

0: Misalnya dalam kasus tayamum, Mbak Eva, kan debunya diambilin nih sama perawatnya misalnya. Maka yang menyentuh itu tangannya perawat ketika dia mengusap muka atau air membasuh ke pasien tersebut. Maka itu dilakukan tidak kulit bertemu dengan kulit. Tapi ada yang namanya ha'il. Dan itu sekarang tersedia dengan mudah, sarung tangan medis itu kondisinya tebal, tidak mungkin ada rasa apapun, apalagi ini orang sakit gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan dan diperhatikan.
1: Oke, nah sekarang kita bicara soal pasien yang kemudian sudah lanjut usia dan sudah mengalami demensia.
0: Demensia. Yaitu
1: suka lupa begitu.
0: Iya, iya, bahasa mudahnya pikun.
1: Iya. Iya. Nah, itu nah, Kiai, apakah kemudian pasien demensia ini gugur kewajiban untuk sholatnya? Karena kan namanya pikun pasti juga akan ada kesulitan
0: ketika
1: waktu sholat.
0: Iya, iya. Jadi kalau orang itu sudah demensia atau pikun, dia sebetulnya itu sudah kehilangan hak, kehilangan kewajiban untuk melakukan apapun dalam agama. Jadi orang ini, Mbak Eva, itu sudah disebut di dalam Islam itu ghairu mukallaf. Kan kita kan kapan wajib mengerjakan puasa, sholat, kalau saya sudah mukallaf. Nah, di antara syarat orang itu menjadi mukallaf yang dalam istilah fikihnya kena khitabut taklif. Jadi kalau Nabi ayat Quran bilang wa aqimus sholata, dirikanlah sholat. Kapan saya wajib mendirikan sholat? Itu kalau saya sudah memenuhi kriteria sebagai seorang mukallaf. Nah, mukallaf pakai kaf ini. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu syarat utamanya. Di antaranya itu berakal, Mbak Eva. Dia bisa mencerna, dia bisa memahami. Jadi kalau dia kehilangan fungsi luhurnya berupa akal, maka dia tidak kena taklif. Apa contohnya anak-anak kita yang masih di TK? Itu kan tidak punya beban agama, karena dia belum bisa mencerna itu. Maka ketiga orang yang lanjut usia, waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, itu kadang-kadang kembali kan, kembali ke masa kecilnya lagi. Nah, yang seperti ini itu tidak kena khitabut taklif. Jadi kalau sudah pikun, dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Dan yang perlu diingat, ini beda dengan puasa, Mbak Eva. Kalau puasa, dia punya kewajiban ya untuk membayarkan fidyahnya kan. Ganti, ngasih makan orang itu kan. Nah, tetapi kalau sholat tidak.
1: Ini harus mengkodok.
0: Iya, itu ya, rahmat Allah. Karena puasa kan setahun sekali. Kalau sholat, 1 hari 5 kali. Kalau setiap hari harus memberi makan, itu kan dirahmati, rasa memberatkan. Tetapi para pemirsa, dulu guru saya itu mengajarkan, kalaupun itu bukan kewajiban agama dan Allah juga tidak akan menghisap orang itu, tidak ada salahnya nih Mbak Eva. Kalau anaknya misalnya punya keluasan harta nih, kasihan ini bapak, kakek sudah gak bisa sholat, maka supaya bapak ini dapat pahalanya sholat, dapat pahala kebaikan, saya ingin walaupun ini bukan kewajiban dari agama, saya akan bersedekah, mudah-mudahan pahalanya saya berikan kepada bapak atau kakek.
1: Nah, kalau misalkan pikun atau lupa atau demensia itu berlangsung secara sementara, Kiai.
0: Temporer.
1: Temporer saja. Nah, itu apakah kemudian tetap gugur kewajibannya ataukah harus mengkodoknya ataupun harus memberi
0: dia. Kalau dia demensianya hilang nih, normal dalam fikih itu pada waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat, Mbak Eva. Misalnya nih, dari jam 12 duhur nih sampai jam 3 sore, katakannya relatif, ada masa di mana dia sadar nih. Nah, maka ketika dia sadar ya, dia wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini ada kewajiban lagi nih kayak tadi, baktinya anak kepada orang tua, baktinya cucu kepada kakek nih. Saat demensianya hilang dan dia menjadi normal, minta makan, kemudian bisa ngelihat televisi, ditanya namanya, kemudian bahkan mengingat segala-galanya, sampai ingat surat tanah segala di kamar, maka diingatkan tuh, kakek belum sholat duhur loh, sekarang sudah jam 1:30 kek. Oh iya ya, dia wudhu, dia sholat. katakan setengah jam Mbak Eva, setengah tiga demensia lagi. Hmm. Nanya sama cucunya yang dia jenguk, kamu siapa? Nah, nanti setelah dia demensia lagi, dia kehilangan hitobut taklif nih. Misalnya, demensianya datang lagi nih, dari jam setengah tiga, dia udah sholat.

0: tapi dia masih mengingat ya, bahwa orang yang mau sholat harus wudu. Maka ada tugas nih, ya, mengingatkan. Kayak kalau wudu bukannya kaki dulu, muka dulu, nih jangan yang sunah-sunah tinggalkan lah, karena ini demensia kan, ya, ya, yang wajib aja. Terus kakinya bisa inget tuh, oh iya ya, lupa muka. Nah ini dia tetap punya kewajiban tuh, karena masih ada yang tersisa, sekalipun dengan pengingat di sisi kanan kirinya. Jadi pesan saya para pemirsa, kalau ada lansia yang demensia, itu jangan saja disediakan perawat fisik nih, tapi perawat yang juga mengerti aspek agama dan spiritual. Dia tidak punya kewajiban untuk berzikir. Tapi ketika dia bilang, ya Allah, jam berapa ya? Kok nyebut Allah ini? Wah, alhamdulillah, Bapak masih ingat ya? Allah, ingat. Nah, kalau perawatnya mengerti ini Mbak Eva, ini namanya perawat bersertifikat halal atau berkesesuaian syariah lah ya. Kan bisa kan daripada dia bengong atau apa, diajarin zikir. Nah ini para pemirsa, pentingnya kita mengetahui bahwa manusia hidup kan dua aspek. Yeah. Ada lahiriah, ada batiniah. Maka dicarikan yang seperti itu Mbak Eva.
1: Oke, baiklah. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Baik. Tapi kita akan jeda dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Sesaat lagi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kita masih bahas soal fikih di dunia medis ya.
2: Dunia medis.
1: Nah, kalau kemudian kita bicara soal situasi ada seorang pasien yang sudah mendapat vonis mungkin ya oleh tim medis bahwa memang sudah tidak bisa atau sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Sehingga kehidupannya itu ditopang oleh mesin misalkan ya Kiai.
2: Alat bantu.
1: Alat bantu. Nah itu bagaimana sebetulnya pandangan fikihnya? Apakah kemudian keluarga bisa punya pilihan untuk kemudian tidak melanjutkan dengan alat bantu ini atau bagaimana Kiai?
2: Tentunya kita berdoa agar kita semua dan para pemirsa tidak sampai pada kondisi seperti itu. Di dalam kehidupan kita diberi kesehatan dan kewajaran dalam proses menua dan bertemu dengan kematian nanti. Amin. Nah, berbicara seperti ini Mbak Eva, saya itu ingat guru saya dulu. Jadi ketiga di kelas itu terjadi perdebatan. Apakah alat-alat bantu itu menjadi kewajiban seperti orang juga punya kewajiban untuk berobat. Nah, jadi guru saya itu menerangkan bahwa dari sekian banyak tuntunan agama, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis dan praktek yang terjadi di masa Rasulullah dan di masa sahabat, maka kita menemukan dua fakta. Fakta yang pertama, berobat sebagai bagian dari ikhtiar. Itu menjadi kewajiban. Jadi kalau orang sakit, Allah itu sudah menciptakan namanya alam semesta, baik orangnya, baik bahan bakunya, itu juga ada yang namanya obat dan ada yang namanya dokter. Maka menjadi kewajiban saya ketika sakit, itu saya berobat. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, guru saya itu bercerita nih Mbak Eva tentang proses kematiannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab kan itu dibunuh ya ketika sholat subuh, beliau itu dibunuh, kemudian beliau itu dibawa ke rumah. Karena kondisi luka yang sedemikian parah di bagian perutnya itu, maka kemudian didatangi dalam satu riwayat oleh dokter dari Bani Umayyah. Tentu dokter yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bahasa sekarang tuh dokter ahli lah ya. Nah, waktu melihat kondisi Sayyidina Umar, maka ini kan dilakukan nih, kalau sekarang mungkin cek lab, tes medis semuanya. Waktu itu secara sederhana, dokter itu meminta Sayyidina Umarnya, ini kisah ini ada dalam Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari itu Sayyidina Umar diminta oleh dokter itu untuk meminum susu Mbak Eva dari mulutnya, susu murni itu. Tiba-tiba setelah Sayyidina Umar minum susunya, itu susu keluar putih bersih nih dari lukanya. Jadi dari lukanya itu bukan saja keluar

darah, tapi pada satu masa tertentu susu itu keluar tanpa ada campuran darah. Itu kata dalam di Sahih Bukhari itu diriwayatkan kharaja kama syariba, keluar seperti diminum. Padahal kalau kita kan minum susu, kalau pipis kan udah nggak jadi susu, gitu, karena fisiologi kita kan. Nah, sementara ini keluar susu, maka begitu ngelihat susu keluar seperti yang diminum oleh Sayyidina Umar, maka dokter tadi ngomong tuh ihad. Ihad tuh berpesanlah, berwasiatlah, karena seakan-akan dokter itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar, usiamu sudah selesai nih, maka kamu perlu cepat-cepat berpesan apa yang ingin kamu sampaikan. Mendengar itu, Sayyidina Umar tuh ngomong sodakta, benar kamu. Nah, dari kisah ini, karena setelah Sayyidina Umar itu berkata, benar kamu, bahwa saya akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Maka Umar mulai memikirkan proses kematiannya dan tidak melanjutkan pengobatannya. Nah, di sini dulu guru saya itu kemudian beristimbat, menarik kesimpulan bahwa orang yang sudah diberitahu oleh dokter yang bisa dipercaya, baik kapasitas keilmuan maupun kapabilitas dan integritasnya, bahwa ini sudah sampai pada ujung, artinya secara lahiriah usaha yang dilakukan apapun itu tidak akan bisa menolak kematian akibat luka tersebut, maka Sayyidina Umar sudah tidak lagi peduli itu dengan proses pengobatannya. Nah, ini yang kemudian kata guru saya, bahwa orang yang sudah sampai pada kondisi seperti itu boleh, Mbak Eva, untuk kemudian memilih tidak berobat, di rumah memperbanyak ibadah dan sebagainya, tapi bukan karena keputusasaan, tapi sebagai bagian dari tawakal. Nah, persoalan lanjutannya adalah kapan orang itu divonis sampai pada kondisi Sayyidina Umar, gitu. Nah, itu yang kemudian dulu guru-guru saya di Mesir itu pernah bilang gini, Mbak Eva. Orang awam seperti kita itu kan memahami orang bisa orang itu mati berpisahnya ruh. Tapi ruh ini kan perkara gaib. Jangankan kita, dokter juga nggak tahu ruh itu kayak apa dan ada di mana. Nah, kemudian orang seperti kita itu memahami fungsi hidup itu kan ditandai dengan tiga nih secara mudah. Yang pertama adalah jantung yang masih berdetak, paru-paru yang masih memompa napas, dan yang terakhir ini otak kan. Nah, makanya ada orang mati batang otak nih. Nah, yang seperti ini itu sebetulnya yang menentukan sampai mati itu di mana, gitu loh. Apakah semua yang bernapas itu masih dihukumi hidup? Apakah semua yang berdetak jantungnya itu masih dihukumi hidup? Apakah yang batang otaknya sebenarnya? Karena ini kalau kita lihat pada binatang, Mbak Eva ya, ini kan kalau kita lihat sapi itu disembelih, dia sudah darahnya habis, bahkan kadang-kadang itu sudah lama dia disembelih, setengah jam. Begitu kepalanya mau dipisahkan dari badannya itu dikampak, itu kadang-kadang buntutnya bergerak, kakinya masih nyepak-nyepak sedikit. Nah, itu kan bukan berarti dia juga masih hidup. Betul. Kan? Nah, tetapi dia bisa jadi alat apa fungsinya itu masih ada yang tersisa. Nah, dari kesimpulan semua itu waktu saya belajar dengan guru-guru saya yang bersentuhan dengan banyak ahli medis, maka disimpulkan bahwa detak jantung itu tidak menandakan hidup. Karena ternyata detak jantung itu bisa dibantu dengan menggunakan alat. Alat ini dipasang, jantungnya berdetak. Alat ini dilepas, jantungnya mati. Gitu, tidak berdetak. Paru-paru juga gitu. Ventilator misalnya, dia bisa menggantikan fungsi paru-paru kan. Maka menghisapnya paru-paru terhadap udara, itu ternyata bisa digantikan oleh mesin. Tetapi satu yang tidak bisa digantikan oleh mesin, itu batang otak. Yang disebut mati batang otaknya. Maka dulu guru saya di Mesir itu bilang, kalau medis mengatakan bahwa kerusakan ini permanen, sudah tidak mungkin ada obat, ada tindakan medis yang bisa menyelamatkan dia dari kesimpulan mati batang otak. Maka di situ boleh, Mbak Eva, melakukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dia mencopot ventilatornya, dia tidak lagi menggunakan alat pacu jantung, dia misalnya tidak mau, maaf Mbak Eva ya, orang yang terkena kanker misalnya, tidak mau berobat kemo lagi, atau yang gagal ginjal

0: tidak mau melakukan cuci darah lagi, itu dibolehkan Mbak Eva. Asal itu bukan bagian dari keputusasaan. Bahwa ini bukan berarti, alat ini dipahami, itu bukan berarti kalau dicopot dia itu mati, enggak. Dia hanya mempercepat kematian, tetapi tidak akan memberikan hakikat kehidupan. Nih kata kuncinya. Kalau ternyata kata medis nih misalnya, kalau ventilatornya tetap dipakai, Pak, itu ada kemungkinan menghidupkan kembali fungsi otak misalnya, oksigen yang masuk misalnya, pompa darah dari jantung yang masuk, maka nggak boleh Mbak Eva dicopot. Karena dia masih melakukan fungsi perbaikan yang disebut tidak mati batang otak. Yeah. Tapi kalau ini dikatakan, itu Pak cuma hanya bernapasnya saja, tapi fungsi dia sebagai manusia itu sudah koma sekian tahun. Maka ketika ada keluarga yang memilih semua alat itu dicopot, itu guru-guru saya dulu di Mesir itu membolehkan Mbak Eva. Karena dia sudah dikatakan mati batang otak.
1: Oke. Jadi bagaimana Kiai, batasan antara ikhtiar maksimal kemudian bersikap tawakal?
0: Iya, kedua-duanya kan tidak boleh dipisahkan. Saat orang melakukan tindakan apapun, dia kan harus berkeyakinan bahwa semua alat, semua obat, bahkan dokter itu cuma wasilah. Tapi yang hakikat menghidupkan, mematikan, menyembuhkan dan menyakitkan, itu kan Allah Mbak Eva. Ya. Nah oleh karena itu, maka keputusan ini itu harus diputuskan dulu waktu saya ikut kajian dengan guru-guru saya itu. Diputuskan minimal oleh 3 orang dokter yang memiliki kapasitas dan kapabilitas keilmuan. Jadi gak boleh ini anak magang gitu. Ini harus dokter yang sangat spesialis di bidangnya, yang memutuskan bahwa ini sudah wafat, mati batang otak. Tidak ada apapun yang bisa mengembalikan dia menjadi manusia hidup seperti sedia kala. Maka ketika keluarganya ingin mencopot alat bantu itu boleh. Okay. Gitu loh. Nah, itu bukan berarti dia menghentikan tawakal. Karena secara medis ini orang dianggap sudah sampai pada ajalnya. Jadi kalau itu dipakai Mbak Eva, itu bukan memberi kehidupan kan sebetulnya, hanya memperlambat kematian. Yeah. Sementara yang diwajibkan itu adalah mempertahankan hidup. Yeah. Sementara ini sudah tidak dikatakan secara medis sebagai hidup. Yeah. Gitu loh. Nah, buktinya apa? Kalau dicopot mati. Kalau dicopot ini enggak, paru-paru enggak berfungsi. Sementara hidup itu kan tidak hanya paru-parunya, tidak hanya jantungnya, tapi batang otaknya yang menjadikan dia memiliki fungsi kemanusiaannya.
1: Oke, baiklah. Oke, kita akan lanjutkan lagi.
0: Baik.
1: Tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, sekarang kita bicara soal donor organ tubuh, Kiai.
1: Donor organ tubuh.
0: Jika ada seseorang di saat hidupnya itu kemudian berwasiat ingin mendonorkan bagian dari organ tubuhnya, Kiai, misalkan matanya untuk kerabatnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebetulnya pandangan syariat soal mendonorkan organ tubuh ini, Kiai?
1: Persoalan donor organ tubuh apapun itu sudah sering dibincangkan, Mbak Eva, ya, oleh para ulama. Yang pertama yang harus selalu diingat bahwa tubuh kita ini itu bukan milik saya dan bukan milik Mbak Eva. Kita hanya memiliki, kata ulama, ini disepakati, hakul intifa, memanfaatkan. Jadi kayak saya misalnya tinggal di hotel, itu kan hanya boleh manfaat tidur. Tapi saya tidak memiliki hotel itu, kamar itu. Jadi yang dimiliki oleh manusia atas organ tubuhnya, atas tubuhnya, itu namanya hakul intifa. Dia hanya boleh untuk memanfaatkan. Saya kayak kasar

0: Ya, saya dikasih paru-paru oleh Allah untuk saya manfaatkan bernapas. Tapi saya tidak boleh menjual paru-paru saya.
1: Okay.
0: Karena itu bukan milik saya. Karena syarat jual beli itu yang saya jual itu harus milik saya.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu para pemirsa, kalau donor anggota tubuh itu basisnya adalah transaksi jual beli, itu hukumnya haram.
1: Okay.
0: Ya. Kalau akadnya adalah tabarruk itu dia berwasiat atau dia yang mengikhlaskan. Misalnya, oh ini kata dokter bisa diselamatkan Pak, kalau cangkok ginjal, bapak ginjalnya dua, kalau bapak hidup dengan satu ginjal itu masih aman Pak. Misalnya, nah ini boleh apa tidak? Boleh Mbak Eva, tapi ini sama nih dengan tadi mencopot alat medis nih. Ini harus dengan opini dokter ahli dan tidak boleh satu orang. Jadi tiga orang dokter mengatakan bahwa kalau organ tubuh Bapak saya cangkokkan ke sana, dia akan hidup dan Bapak tetap hidup. Maka ini boleh Mbak Eva.
1: Oke.
0: Okay. Gitu ya. Nah yang seperti ini itu bisa dilakukan di masa hidup dan boleh dilakukan setelah meninggal. Hanya saja kalau mau dilakukan setelah meninggal, maka konsepnya ada dua Mbak Eva. Konsep yang pertama adalah wasiat. Saya berwasiat kalau nanti saya meninggal, saya punya guru Quran itu yang mengajarkan anak-anak selama ini. Saya ingin kornea mata saya itu saya wasiatkan untuk diberikan kepada si A misalnya. Itu boleh dilakukan dengan wasiat. Kalau dia sudah meninggal dan ada kebutuhan mendesak Mbak Eva, misalnya ada orang mau cangkokkan, cangkok hati misalnya, ya itu sangat-sangat vital tapi bisa memberi kehidupan nih. Nah ketika tiba-tiba ada orang meninggal Mbak Eva, ternyata misalnya rekam medisnya dokter yang satu rumah sakit tuh ingat bahwa ini sebenarnya cocok nih kalau dicangkokkan ke sini.
1: Yeah.
0: Nah tetapi kecocokan ini sama nih diputuskan oleh ahlinya nih, maka dia harus minta izin Mbak Eva sama ahli warisnya. Gitu loh. Karena ketiga itu kan nempel sama dia kan, sebagaimana hartanya itu berpindah kepada ahli waris menjadi warisan, maka anggota tubuhnya itu harus seizin ahli warisnya. Kenapa? Nih Mbak Eva, kita ini diminta untuk menghormati jenazah. Makanya otopsi atau apapun yang bersentuhan dengan jasad mayit itu sebetulnya bukan mempertimbangkan mayitnya Mbak Eva.
1: Yeah.
0: Tapi mempertimbangkan perasaan yang hidup.
1: Yeah.
0: Karena kalau yang mati kan sudah selesai.
1: Yeah.
0: Tapi yang hidup itu kan merasa kalau otopsi kuburannya dibongkar, kafannya dibuka. Maka karena pertimbangannya ini, maka para ulama nih hampir di semua pusat kajian Islam dunia itu mewajibkan izinnya ahli waris. Kalau tidak ada ahli warisnya, maka izinnya kepada pihak yang berwenang.
1: Oh.
0: Jadi kalau pihak berwenang sekarang, ya Menteri Kesehatan.
1: Okay.
0: Yang memutuskan bahwa memang ini harus dilakukan untuk menyelamatkan yang masih hidup. Nah, tapi tanpa izin dari keluarga atau pihak yang berwenang, otoritas terkait dengan ini, itu tidak dibolehkan.
1: Nah, tadi Kiai katakan tidak boleh ada transaksi jual beli.
0: Iya.
1: Tapi kalau kemudian misalkan itu alasannya memang ekonomi begitu ya.
0: Iya.
1: Orang yang seseorang yang mendonorkan itu memang dijanjikan karena memang orang yang membutuhkan donor itu misalkan memiliki taraf kehidupan ekonomi yang cukup tinggi
0: ya,
1: gitu
0: tinggi,
1: ya.
0: Iya.
1: Nah, itu pun juga tidak
0: enggak boleh Mbak Eva. Kalau memperjanjikan itu kan iming-iming kayak jualan kan.
1: Iya, iya.
0: Karena kan jual beli itu dalam fikih itu persoalannya ijab kobulnya akadnya itu longgar. Ya kayak kita kan datang ke pedagang, "Bang, minta nasi gorengnya."
1: Iya.
0: Walaupun kata-katanya minta, tapi kan dipahami jual beli. Nah, sama dengan orang itu, sudahlah ginjalmu tuh kasihkan ke bapak saya, nanti kamu saya kasih rumah. Nah, seperti ini, itu kan dipahami transaksi jual beli. Maka itu enggak boleh. Tapi, agama tuh ada kaidah lagi Mbak Eva. Saya kalau pinjam uang sama Mbak Eva kan enggak boleh minta bunga tambahan.
1: Iya.
0: Kalau itu adalah hutang piutang. Tapi kata Nabi, khairukum, sebagus-bagusnya manusia, itu ahsanukum qodoan. paling bagus kalau bayar hutang. Jadi kalau saya berhutang sama Mbak Eva 10 juta, begitu ya Allah, gara-gara Mbak Eva 10 juta, anak saya bisa masuk kampus, di wisuda jadi sarjana setelah 4 tahun ini, begitu selesai wisuda, saya bagian dari terima kasih datang ke rumah Mbak Eva nih. Hmm. Bawa emas misalnya, ya kan? Boleh.
1: Ya, ya,
0: karena
1: ya,
0: itu adalah bagian dari kebaikan saya. Maka sekedar dia kemudian memberikan apresiasi, bukan karena transaksi jual beli, itu menjadi pahala. Hmm. Begitu selesai operasi misalnya, dia datangi orang donornya, terima kasih, alhamdulillah keluarga saya menjadi sehat. Ini bukan saya beli donor loh ya, tapi ini adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah, kan i'malu ala Dawud syukran. Itu kan syukur kepada Allah itu boleh dilakukan dengan beragam cara. Nah, itu boleh dilakukan.
1: Itu boleh dilakukan ya, Kiai. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang kemudian sudah berwasiat pada saat meninggal akan mendonorkan organ, Kiai.
0: Iya.
1: Nah, kemudian di saat orang tersebut sudah meninggal, apakah boleh kemudian ahli warisnya itu membatalkan wasiat dari orang yang sudah meninggal ini?
0: Iya, iya. Ini penting nih.
1: Organnya
0: ini penting, Mbak Eva. Jadi orang tuanya sudah berwasiat ngomong.
1: Betul.
0: Kan, nanti kalau saya meninggal mata atau ginjal berikan ke beliau supaya beliau nanti nggak usah cuci-cuci darah lagi misalnya. Maka wasiat itu nggak bisa dibatalkan. Kecuali Mbak Eva, itu kalau ada kemaslahatan yang berbeda.
1: Okay.
0: Apa contohnya? Tiba-tiba, mohon maaf, seiring dengan, kan dia ngomongnya masih hidup nih.
1: Yeah.
0: Nanti kalau saya meninggal ini, tahu-tahu meninggal dia setelah 10 tahun. Kondisi pasiennya sudah semakin menurun. Dokter bilang, ini cangkok tidak cangkok sama aja gitu loh. Maka gak boleh dilakukan.
1: Oh, tidak boleh dilakukan.
0: Iya, dibatalkan wasiat itu karena alasan medis. Ketiadaan manfaat.
1: Okay.
0: Kepada orang tadi atau karena perubahan secara medis terus tidak cocok dan sebagainya, nggak boleh ini gitu loh. Nah, kalau atau mohon maaf ya, secara sosial Mbak Eva, secara sosial tiba-tiba orang yang diwasiatkan itu terbukti di belakang hari misalnya bukan orang yang baik, mengambil hak orang lain, atau berzina, selingkuh dan sebagainya, dia khawatir kalau mata bapaknya dikasih ke sana, itu boleh dengan alasan yang memang diterima oleh syariat. Kata guru saya dulu, di luar itu tidak boleh.
1: Okay.
0: Karena ini kan tabarruk, bagian dari keinginan baik. Dan dalam hadis Nabi itu, kewajiban bakti seorang anak itu setelah orang tuanya meninggal, itu adalah menepati komitmen, janji. Jadi kayak orang tua kita bilang, nanti nak ya kalau saya sudah gak ada, tanah yang itu wakafkan saja ya atas nama saya. Maka si anak itu kan punya kewajiban tuh, janji bapak. Atau bapak pernah berjanji sama orang, nanti kamu nih saya mau, kalau nanti ini saya mau, kepengen banget menghajikan marbot. Bapaknya bayar nih porsinya 20 juta. Pelunasannya kan nanti, tiba-tiba bapak udah gak ada.
1: Iya.
0: Maka si marbot tadi, ya sudah dek, gak usah, saya juga gak mampu melunasi biaya hajinya. Haji. Oh jangan, kata anaknya, saya ngelunasi. Maka itu menjadi bakti terbesar seorang anak kepada orang tuanya.
1: Baiklah Kiai. Itu tadi pertanyaan terakhir, ya. Kiai. Alhamdulillah, terima kasih atas semua ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya tidak terasa ya, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Eva Yunizar dan tentunya bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi akhir pekan. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.

0: Sebuah kebakaran melanda bengkel sepeda motor dan warung sembako di Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten pada Sabtu sore. Dalam insiden kebakaran ini, seorang remaja perempuan berusia 19 tahun meninggal akibat terjebak di dalam kamar mandi.
1: Sementara itu di Jakarta, diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar menangis histeris.
2: Api dengan cepat melalap bangunan bengkel, sepeda motor, dan warung sembako di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu sore. Kobaran api yang semakin membesar membuat sejumlah warga panik menyelamatkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Meski api dapat dipadamkan dengan cepat oleh damkar, seorang remaja perempuan berusia 19 tahun bernama Julia ditemukan meninggal di dalam kamar mandi bengkel sepeda motor. Satreskrim Polresta Tangerang yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah korban. Usai identifikasi, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk diautopsi.
3: Kalau korban jiwa ada jenis kelamin perempuan.
4: Nama masih diidentifikasi.
3: Untuk nama masih diidentifikasi, masih dalam penyelidikan, Pak.
5: Pada saat ditemukan korban posisi di mana, Pak?
3: Pada saat ditemukan korban berada di kamar mandi.
2: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah dua lantai di Gang Resmi Cakung, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lain. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar hangus menangis histeris. Meski sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, akhirnya api berhasil dipadamkan dalam satu jam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang nenek di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ditemukan tidak bernyawa. Diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Perhiasan dengan total seberat 33 gram dilaporkan hilang.
1: Sementara itu puluhan emak-emak di Jambi menggeruduk rumah yang diduga bandar narkoba di kampung mereka. Emak-emak yang kehilangan kesabarannya ingin mengusir langsung pemilik rumah namun dihalangi petugas.
2: Hilang sudah kesabaran puluhan emak-emak di Desa Pelayangan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dengan emosi mereka menggeruduk rumah E atau biasa yang dipanggil Mancek yang diduga bandar narkoba. Bersama warga lain, emak-emak ini berusaha masuk ke dalam rumah. Namun mereka dihadang penjagaan sejumlah petugas Polsek Muara Tembesi. Emak-emak ini emosi, pasalnya selama ini diduga bandar narkoba merajalela. Apalagi ada di antara anak mereka yang juga menjadi korban. Menghindari tindak kekerasan, pihak Polsek meminta warga untuk kembali pulang serta akan dilakukan pertemuan Jumat pagi di kantor kecamatan. Kepada warga, Kapolres Batanghari, AKBP Arya Tessa Brahmana menyatakan akan melakukan penyelidikan serta meminta warga melapor bila ada anggotanya yang terlibat melindungi.
6: Membegging dan sebagainya, laporkan. Laporkan ke Polres, ke Propam.
7: Oke.
6: Laporkan ke Propam. Enggak usah khawatir. Kalau diajak-ajak, sampaikan ke saya langsung, enggak apa-apa. Jadi saya minta juga, saya sudah sampaikan ke seluruh personil Polres Batanghari, tidak ada yang membekingi narkoba, tidak ada yang main-main dengan narkoba.
2: Hasil kesepakatan bersama, E alias Mancek diusir, tidak boleh tinggal di kampung itu lagi, dan proses hukum diserahkan ke Polres Batanghari. Warga Dusun Jene, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek berinisial MDP di dalam rumahnya. Korban ditemukan tergeletak di depan toilet dalam kondisi bersimbah darah pada Jumat dini hari. Nenek berusia 56 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Di bagian kepala korban terdapat luka yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, warga mengaku sempat mendengar suara teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Tak lama setelah itu, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Sejumlah perhiasan emas milik korban seperti kalung, gelang, dan anting dengan total seberat 33 gram juga dilaporkan hilang.
8: Awal mulanya itu kak, terdengar dari tetangga ada suara orang teriak. Jadi begitu, ternyata tetangga merapat, didapati korban sementara jatuh.

0: begitu kemudian berlumuran darah.
1: Usai pemakaman, tim Inavis Polres Takalar bersama tim forensik Bidokes Polda Sulsel kembali melakukan olah TKP di rumah korban. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur busway Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat.
3: Di lokasi lain, beredar video viral seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.
4: Momen seorang anak perempuan usai terjatuh ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan ini viral dan beredar di media sosial. Sang anak terekam kamera meminta pertolongan. Sedangkan beberapa orang diduga keluarganya berupaya menolong sang anak. Selang beberapa saat, anak ini bisa diangkat dari dasar kandang. Sabtu siang, pengelola Taman Margasatwa Ragunan buka suara perihal insiden itu. Menurut Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, peristiwa ini terjadi pada Selasa 26 Mei. Saat itu keluarga sang anak tidak meminta bantuan kepada petugas Taman Margasatwa Ragunan. Pengelola pun menyayangkan kejadian ini karena keluarga diduga lalai menjaga dan mengawasi sang anak saat berada di area satwa. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa.
5: Sedang kita kaji ya seperti apa kejadian kemarin itu, karena kalau melihat ini kayaknya ada bercandanya nih dari keluarga, sepertinya kayak nggak merasa menyesal ya dengan hal ini. Padahal ini kan sesuatu yang sangat sangat melanggar aturan di Ragunan.
6: Pelanggaran berarti seperti apa jika terbukti, apakah di ban atau ada?
5: Ya kita sedang melakukan kajian ya, pengajian investigasi nanti seperti apa ya.
4: Pengelola Taman Margasatwa Ragunan berencana memanggil orang tua sang anak dan meminta keterangan perihal kejadian ini.
2: Beberapa orang terluka akibat mobil odong-odong yang mereka tumpangi terguling di jalur bus Transjakarta Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat pada Sabtu petang. Insiden terjadi ketika sopir odong-odong tiba-tiba menerobos masuk jalur busway ketika melaju kencang dari arah Kebon Jeruk menuju Pesing Cengkareng. Nah, salah satu roda ban belakang terlepas sehingga kendaraan hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan dan terguling.
7: Kayak mimpi, tiba-tiba gedek, mobilnya jatuh, kita naik aja, udah nggak tahu aja, udah kayak nggak sadar aja mas.
8: Itu karena apa tuh Bu, kira-kira?
7: Nggak tahu, kok saya kan di belakang mas, saya nggak tahu, yang luka-luka pada di samping sebelah kiri.
8: Ada yang fatal nggak Bu lukanya Bu? Ada yang fatal nggak lukanya?
7: Lukanya itu yang sana berdarah, tapi saya kan takut darah. Saya nggak lihat, paling luka darah gitu.
9: Jadi tadi dari sana kebun jeruk ini, mobil ini, mobil masuk busway. Terus dia kebalik banget ke kebun nih, kendaraan ini nih, dari orang-orang dari arah Depok tadi.
8: Dari arah Depok?
9: Iya, Pak.
8: Luka gimana, Bang? Kalau
9: main sih cuma nggak terlalu berat, Bang. Ringan-ringan aja, Bang.
8: Tidak ada yang...
9: ada korban jiwa sih, semua luka ringan aja, Pak.
4: Saat kejadian, odong-odong mengangkut beberapa penumpang ibu rumah tangga dan anak-anaknya dari Kedoya ke Kebon Jeruk. Mereka kemudian kembali ke rumah masing-masing dengan menumpang kendaraan lain. Sedang odong-odong ini diamankan di bahu jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sabtu pagi, antrian kendaraan menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor mengular hingga sejauh 6 km dari eksit tol Ciawi Simpang Gadok hingga ke tanjakan Selarong.
2: Dan untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah menuju Puncak. Seperti inilah antrian kendaraan menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor yang mengular hingga sejauh 6 km.
3: TMC Satlantas Polres Bogor mencatat sejak Sabtu subuh hingga pagi hari ada lebih dari 4.000 kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak. Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas pada libur panjang hari ini hingga esok, Satlantas Polres Bogor juga menyiapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah secara bergantian. Ya, sementara itu untuk arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat pada Sabtu siang juga terpantau ramai lancar.

0: Menurut Ibtu Bayu, KBO Lantas Polres Cimahi, jumlah kendaraan yang melintas di kawasan Lembang menurun dibandingkan masa libur panjang sebelumnya. Polres Cimahi akan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas secara situasional sebagai langkah antisipasi jika terjadi kemacetan. Selanjutnya ada aksi warga menggunakan kostum pocong dan akhir-akhir ini marak terjadi di sejumlah daerah.
1: Ya, apakah aksi pocong-pocongan ini adalah aksi iseng ataukah sebuah modus kejahatan baru? Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan, sesaat lagi.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
1: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Horas, Talk It's Fun, kedatangan 2 tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
5: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
6: tough banget,
5: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Choky Sitohang.
7: Horas Madihita Saluhutna.
6: Artinya
7: selamatlah kita semuanya.
6: Oh.
7: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Seorang pengemudi minibus di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mencuri ban serep sebuah mobil pickup operasional masjid yang diparkir di pinggir jalan. Aksi pelaku terekam CCTV.
1: Sementara itu ada komplotan curanmor di Pinrang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah aksi pelaku terekam CCTV sebuah rumah sakit. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Seorang pria pengemudi minibus melakukan aksi pencurian ban serep mobil pickup yang parkir di depan Masjid Besar Al Irsyad, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tidak butuh waktu lama, pria ini berhasil mengambil ban serep mobil pickup yang menjadi kendaraan operasional masjid ini lalu menaikkannya ke mobil minibus yang dikendarainya. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 27 Maret 2026 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah berhasil melakukan aksinya, pelaku lalu berbelok arah dan melakukan aksi serupa terhadap satu mobil pickup lainnya. Imam Masjid Besar Al-Irsyad Hizbul Rauf pada Sabtu 30 Mei 2026 mengatakan, setelah menerima laporan dari santri, pengurus masjid langsung memeriksa rekaman CCTV. Kejadian ini telah dilaporkan pengurus masjid ke pihak kepolisian. Inilah rekaman CCTV saat salah satu pelaku berinisial AK beraksi mengambil sebuah sepeda motor di halaman parkir RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada 24 Mei 2026 lalu. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil membekuk AK di rumahnya. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku berinisial RS dan ND. Polisi juga menangkap AM yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. RS diketahui merupakan anggota TNI yang desersi. Para pelaku merupakan komplotan curanmor lintas daerah. Dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini beraksi dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci Y yang telah dimodifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, teror sosok menyerupai pocong masih terus menghantui warga di sejumlah daerah. Kali ini teror pocong menyasar para pengguna jalan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
0: Ya, setelah videonya viral di media sosial, polisi lantas menyelidiki dan mengungkap siapa di balik sosok mirip pocong ini. Dan inilah sosok menyerupai pocong yang berdiri di pinggir jalanan di wilayah hutan Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi lantas menyelidiki sosok pocong ini lantaran meresahkan warga dan pengguna jalan.
1: Dan misteri ini akhirnya terkuak. Teror pocong jadi-jadian ini adalah ulah lima remaja. Motif mereka

0: adalah demi konten viral di media sosial. Karena usia para pelaku masih di bawah umur, polisi lantas menyerahkan para pelaku kembali kepada orang tua masing-masing.
1: Dari keterangan yang diamankan, pengakuannya hanya iseng-iseng ikut-ikutan karena banyaknya viral terkait video pocong tersebut.
0: Aksi warga menggunakan kostum pocong akhir-akhir ini marak terjadi di sejumlah daerah. Narasi kota tidak aman pun menggema di media sosial sehingga menambah kekhawatiran masyarakat.
2: Namun yang menjadi pertanyaan, apakah aksi pocong-pocongan ini adalah aksi iseng ataukah sebuah modus kejahatan baru? Berikut liputannya untuk Anda.

0: aksi warga menggunakan kostum pocong marak di sejumlah daerah. Aksi ini pun viral di media sosial dan meresahkan warga. Apakah ini menjadi modus kejahatan baru atau semata-mata iseng sang pelaku?
1: Beberapa warga yang mengetahui aksi teror pocong dari media sosial dan media massa mengatakan was-was karena takut dengan pocong dan adanya tindak kriminal. Fenomena ini pun bisa menjadi pengaruh buruk bagi anak-anak. Warga berharap agar pengamanan dan patroli diperbanyak pada malam hari.
2: Udah paham gitu lah kalau misalnya itu hoax atau gimana, takutnya orang-orang yang apa yang ada masalah dengan jantungnya atau apanya beneran yang kaget dan bisa mungkin langsung meninggal ya parahnya kayak gitu. Sangat meresahkan. Ya,
3: sebaiknya bolehlah dipertimbangkan lagi kalau mau ngeprank-ngeprank atau niatnya usil, soalnya kan ujung-ujungnya nanti yang tindak kriminal juga memanfaatkan momentum ini gitu.
4: Malah meresahkan sampai itu kayak dimanfaatkan buat oknum orang-orang dewasa yang kayak gitu, niatnya mau prank akhirnya sampai jadi sindikat gitu ya, sampai nanti ada tindak pencurian atau gimana itu.
5: Pocongnya itu ya membawa senjata tajam. Itu buat nakut-nakutin gitu, kadang ada yang nyegat gitu, kadang ada yang cuma nakut-nakutin aja.
6: Sebagai siswi SMK, tentunya juga kita sebenarnya tidak perlu melakukan hal tersebut. Karena menurut saya sendiri itu adalah hal yang sangat membawa dampak negatif bagi warga di Indonesia sendiri.
1: Dosen Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiawan mengatakan, hantu menjadi representasi atas kecemasan, kengerian, atau rasa takut. Representasi itu pun hadir dalam beberapa bentuk. Misalnya kontrol sosial untuk mengatur perilaku anak kecil. Dalam perkembangannya, hantu bisa dijadikan sebagai bahan candaan atau prank yang strategis karena menimbulkan keterkejutan. Sementara untuk motif kriminalitas, hantu dihadirkan untuk membuat orang cemas dan kehilangan semangat rasional sehingga dimanfaatkan pelaku untuk kejahatan. Kini dengan adanya ruang digital, anak-anak hingga orang dewasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Akan menjadi persoalan ketika praktik penggunaan instrumen hantu dilakukan dengan tidak mengindahkan etika atau tidak bertanggung jawab demi mendapatkan engagement atau perhatian.
7: Kondisi ekonomi yang lagi tidak menentu, tekanan ekonomi, kadang-kadang orang berusaha untuk mencari pundi-pundi rupiah melalui cara-cara yang instan, cara-cara yang cenderung irasional, cara-cara yang nggak bertanggung jawab, bahkan cara-cara kriminal. Saya kira itu salah satu faktor sehingga banyak cara itu dilakukan karena dianggap dengan melakukan cara itu dia akan mendapat keuntungan.
1: Masyarakat perlu berpikir kritis sebelum membuat konten dan dampak yang akan terjadi. Aspek pembinaan untuk anak-anak juga harus dilakukan dan penegakan hukum untuk pelaku dewasa. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
8: Pasar Meser Jatinegara Jakarta Timur menyimpan sejumlah kuliner legendaris yang kerap disebut hidden gem karena letaknya yang tersembunyi di balik lorong-lorong sempitnya pasar.
9: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
10: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera.

0: Jangan lewatkan momen berharga ini. Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
1: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
2: Mengapa kau hancur?
0: Horas, Talk It's Fun, kedatangan 2 tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
3: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
4: tough banget,
3: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Choky Sitohang.
5: Horas Madihita Saluhutna.
4: Artinya
5: selamatlah kita semuanya.
4: Oh.
5: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba dan membuat penghuninya panik.
1: Dan berdasarkan pemeriksaan ahli dari UGM dan UPN, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana yang terbakar saat berinteraksi dengan oksigen.
2: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
3: Kronologisnya malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Terus ya belakang terus ya itu, sampai sekarang sudah 57 kali.
4: Berapa hari itu?
3: Itu Sabtu pada Sabtu.
4: Sudah sekian ya?
3: Ya, 57 kali.
2: Personel Densus Gegana Sat Brimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga. Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini yang telah hangus terbakar. Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus. Dari pemeriksaan ahli kedua kampus ini, ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasi secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus.
5: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari

0: Air itulah membuat dia terbakar.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari para ahli dari UGM dan UPN Veteran, keluarga Agus diminta untuk mengosongkan bangunan lantai satu rumahnya.

0: Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
1: Kamera CCTV merekam saat sebuah truk pengangkut ayam menabrak anak-anak yang tengah bermain di pelataran sebuah rumah makan yang berlokasi di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menurut saksi mata, kecelakaan maut itu terjadi saat truk melaju dengan kecepatan tinggi gagal menyalip kendaraan lain. Sopir truk tak dapat menguasai laju kendaraan, lalu menabrak warga dan rumah makan. Akibat kecelakaan ini, satu orang balita meninggal dunia dan dua orang korban lain masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk pengemudi truk dan barang bukti telah ditahan di Rutan Mapolres Tapanuli Tengah. Detik-detik letusan Gunung Merapi terekam CCTV milik BPBD Provinsi Sumatera Barat di kawasan Ampek Angkek Candung, Kabupaten Agam. Letusan terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 8.42 waktu Indonesia Barat. Petugas pemantau menyebutkan letusan disertai lontaran abu vulkanik yang berwarna kelabu bergerak ke arah timur. Gunung Merapi saat ini berada dalam status waspada level 2. Masyarakat di sekitar diminta untuk tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi. Tak kunjung mendapatkan perhatian pemerintah, warga dusun Kadinginan Bale, Lembang Parinding Dendek, Kecamatan Dendek Piongan Napu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang didominasi emak-emak terpaksa membersihkan material longsor dengan alat seadanya pada Sabtu 30 Mei 2026. Longsor sebelumnya terjadi di jalur utama penghubung antar desa dan kota kabupaten. Namun sampai dua hari pasca longsor, pemerintah belum juga membersihkan material yang menutup jalan. Warga pun akhirnya berinisiatif untuk membersihkan material longsor secara swadaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, menjelang puncak hari Waisak, umat Buddha di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menggelar Karnaval Trisuci Waisak. Karnaval menarik perhatian warga lokal maupun luar negeri.
2: Sementara di Magelang, umat Buddha menggelar ritual Merti Karuna Bumi sebagai simbol merawat bumi dengan melepas burung merpati dan ikan di Sungai Progo.
3: Jelang Waisak, umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI melakukan prosesi pelepasan puluhan ekor burung merpati di bantaran Sungai Progo, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Selain melepas burung merpati, ratusan umat Buddha juga melepas ribuan bibit ikan jenis melem ke Sungai Progo. Pelepasan burung merpati dan bibit ikan ini merupakan rangkaian acara ritual Merti Karuna Bumi sebagai upaya merawat bumi.
4: Ucapan terima kasih kepada bumi di mana kita berpijak. Kita berterima kasih, kita mendoakan seluruh makhluk yang ada di atas bumi ini untuk kita bersama-sama menebarkan cinta kasih.
3: Salah satu umat yang mengikuti prosesi ini mengaku bersyukur dan berbahagia bisa mengikuti prosesi ini.
5: Kebaikan ini juga memberikan berkat bagi bangsa kita Indonesia dan kita semua.
3: Sebelumnya ratusan umat Buddha ini menggelar rituasi peradaksina, yakni meditasi jalan kaki mengelilingi Candi Pawon dan dilanjutkan ritual bersih diri sebelum akhirnya menggelar ritual di Sungai Progo. Persembahan barongsai dan tarian naga menjadi pembuka Karnaval Trisuci Waisak yang digelar Persatuan Umat Buddha Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Merdeka Tanjung Pinang Sabtu malam. Selesai melakukan pertunjukan, para peserta melakukan long march berjalan kurang lebih sejauh 1 km. Karnaval yang diadakan ini juga menarik perhatian warga lokal maupun luar negeri untuk menyaksikan langsung. Warga menyebut karnaval ini tidak memberikan hiburan tersendiri, namun juga menyajikan keragaman budaya dan agama sesama umat beragama.
6: Keragaman yang dimiliki aneka ragam
7: warga Tionghoa ya, budaya-budaya yang ada.
3: Sementara itu, panitia kegiatan karnaval, Antoni mengatakan, Karnaval Trisuci Waisak tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun lalu. Di Hari Waisak 2026 ini, umat Buddha berharap kedamaian dan kerukunan sesama umat beragama selalu terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur menyimpan sejumlah kuliner legendaris yang kerap disebut hidden gem karena letaknya yang tersembunyi di balik lorong-lorong sempit pasar.
0: Dalam segmen Jalan Pagi kali ini ada koresponden Sufiani Tanjung yang akan mengajak Anda menyambangi dua kuliner legendaris Pasar Mester untuk mencicipi.

0: mencicipi rasa sekaligus melihat langsung proses pembuatannya. Ini dia liputannya.
1: Terima kasih. Wah, pagi-pagi saya sudah jajan kue ape di Pasar Master Jatinegara Jakarta Timur. Ini adalah salah satu kue legend yang cocok nih dijadiin menu sarapan. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berburu kuliner yang juga legend di Pasar Master Jatinegara Jakarta Timur. Ada apa saja? Ikuti perjalanan saya untuk memberikan referensi kuliner legend di Jakarta Timur. Yuk!
2: Saya ajak Anda menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Master Jatinegara Jakarta Timur untuk menghampiri kuliner legendaris yang pertama, yaitu Terminal Combro Ibu Aminah. Meski dijajakan di sebuah kedai kecil di lorong sempit di dalam Pasar Master, namun ketenaran combro Bu Aminah tidak bisa dianggap remeh. Pembeli yang ingin menjajal combro berukuran besar yang dibanderol seharga Rp3.500 per buah ini harus rela antri hingga 2 hari supaya bisa mendapatkan jatah pembelian combro yang diinginkan.
3: Saya mau pesan kemarin, tapi katanya nggak bisa habis, katanya harus besok lagi katanya. Besok baru bisa, baru ready. Mau buat teman juga sih, buat kasih coba gitu.
2: Bu Aminah merupakan generasi kedua pembuat combro yang masih mempertahankan rasa otentik resep combro buatan orang tuanya yang sudah mulai berjualan sejak tahun 1990. Isian combro yang melimpah adalah kunci yang membuat combro Bu Aminah tidak pernah sepi peminat. Ditambah lagi, penggunaan bahan pembuat combro seperti singkong hingga oncom yang tetap dijaga kesegarannya dalam setiap proses pembuatan.
4: Kalau singkong biasa di pasaran aja. Kita kan kalau singkong nggak kuat lama, nggak kuat diinep lama. Kalau singkong jadi sehari mesti habis. Kalau singkong, gitu. Oncom juga sama, dadakan. Kita bikin semua baru, fresh.
2: Tak hanya warga Jabodetabek, sejumlah pelanggan combro Bu Aminah juga datang dari luar kota sehingga terdapat pilihan pemesanan combro matang dan setengah matang yang bisa awet hingga 1 minggu jika disimpan dalam lemari pendingin.
5: Ini saya mau cerita rasanya tapi masih panas banget. Oke, bismillah kita coba ya. Wow, lebih panas. Enak banget. Mulai dari kulitnya aja tuh udah kayak rasanya tuh gurih banget. Ini belum sampai ke bagian oncomnya ya.
2: Dalam 1 hari, Terminal Combro Bu Aminah bisa menghabiskan 1.5 kuintal bahan singkong mentah serta 25 papan oncom yang dibeli langsung di pasar setiap harinya. Selain menjual combro, ada juga misroni yang berisi gula merah, getuk timus, ongol-ongol, martabak telur hingga gandasturi yang juga dibanderol sama sebesar Rp3.500 per buah.
5: Ya, barusan ada huru-hara sedikit ya, karena memang di sini itu kalau misalnya mau nyicipin combro, punyanya Terminal Combro Ibu Aminah ini, wajib pesan dulu lewat WhatsApp, terus baru datang ke sini ambil, karena kalau misalnya langsung datang, beli. Saya nggak bisa jamin kalau Anda bisa dapat seperti saya. Ini juga saya cuma dapat 1 aja nih, karena memang saya mau icip-icip itu juga udah minta, aduh Bu, tolong dong supaya bisa dapat.
2: Selanjutnya, saya akan ajak Anda kembali menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Master untuk bergeser ke kuliner legendaris yang kedua, ada Roti Gelora. Kedai sekaligus tempat produksi roti yang telah beroperasi sejak 1950 ini juga masih tetap mempertahankan rasa roti buatannya. Penggunaan bahan berkualitas tanpa pengawet dan pengatur kelembutan menjadi kunci yang membuat Roti Gelora tetap bertahan di hati penggemarnya di tengah gempuran masifnya produksi roti modern.
6: Sebetulnya sih dari rasa satu, ya. Kelembutan ya memang kita pada dasarnya cuma lembut walaupun kita nggak pakai pelembut dan itu dengan tanpa pengawet gitu loh. Jadi hanya bertahan antara 3-4 hari aja.
2: Diawali dengan proses pembuatan adonan roti lalu lanjut ke proses pemanggangan menggunakan 2 oven raksasa. Proses memanggang berbagai varian roti ini dilakukan selama 35 hingga 50 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Usai dikeluarkan dari oven, roti-roti ini masih harus menjalani proses pendinginan sebelum bisa dipotong dan dikemas agar mencegah tekstur roti menjadi rusak karena uap air yang tersimpan di dalam roti yang masih panas. Dalam sehari, produsen Roti Gelora menggunakan lebih dari 100 kg tepung terigu, 25 kg gula pasir, serta 75 kg telur ayam untuk membuat berbagai varian rasa roti tawar, roti manis, hingga beragam kue kering. Pelanggan menyebut rasa khas Roti Gelora membuat roti ini sangat cocok dinikmati di berbagai suasana.
7: Kemarin cobanya itu roti tawar, jadi roti tawarnya itu tanpa ada isian apapun sudah

0: enak sekali gitu. Jadi yang itu yang membuat bahkan bisa jadi cemilan lah untuk mengisi waktu seperti itu sih Kak.
1: Roti tawar Gelora hadir dalam berbagai varian, mulai dari tawar coklat hingga tawar keju yang dibanderol mulai dari Rp33 sampai Rp45.000. Sementara roti keset yang punya isi rasa coklat, keju dan smoked beef dijual seharga Rp40 sampai Rp45.000. Ada juga varian roti manis dan cookies yang dijual mulai harga Rp17 hingga Rp30.000. Kini saatnya saya menjajal salah satu varian favorit roti Gelora, yaitu roti keset smoked beef. Mari kita coba.
2: Tak lengkap rasanya kalau mampir ke toko roti legend tanpa mencicipi rotinya. Nah, ini adalah roti smoked beef yang menjadi salah satu roti favorit di toko roti Gelora ini. Dan ini baru aja matang. Langsung kita cicipin ya.
1: Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
3: Jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk juga dari Indonesia, ini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi.
4: Ya, tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.

0: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
1: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah yang selama ini selalu menjadi impian jemaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jemaah mengalir, bergerak, melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jemaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
0: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia, tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
2: Ya, sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji, dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun, inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
0: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembeli seekor kambing, kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
3: Menelusuri sisi kota Brisbane, kota sungai di negara bagian Queensland, Australia yang menyimpan banyak kuliner menarik.
4: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.
5: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es,

AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
1: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Mengapa kau hancur?
0: Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
4: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
5: tough banget,
4: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Coki Sitohan.
6: Horas Madihita Saluhutna.
5: Artinya
6: selamatlah kita semuanya.
5: Oh.
6: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal. Setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan.

0: Brisbane, kota sungai di negara bagian Queensland, Australia, ternyata menyimpan banyak kuliner menarik untuk dijelajahi. Mulai dari kuliner pastry populer, yakni croissant ala Loon, yang masuk dalam jajaran croissant terbaik dunia, hingga restoran khas Nusantara, Sendok Garpu, dengan cita rasa otentik yang jadi favorit.
1: Dan sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pagi yang cerah di kota Brisbane, Australia. Mari kita mencicipi croissant viral yang masuk dalam jajaran croissant terbaik di dunia versi majalah New York Times. Loon sendiri berasal dari kota Melbourne, Australia yang memiliki sejumlah gerai di berbagai kota seperti Brisbane juga Sydney. Uniknya, croissant di sini dibuat oleh mantan insinyur aerodinamika Formula One bernama Kate Reid yang pada akhirnya menemukan ketertarikan pada dunia pastry saat berada di Paris, Prancis. Ada berbagai jenis croissant klasik yang dapat Anda coba di sini, mulai dari croissant original, pena coklat, hingga yang menjadi salah satu favoritnya, almond croissant. Mencoba varian almond, saya terpukau dengan irisan almond panggang yang melengkapi cita rasa gurih renyah, namun tetap lembut di bagian dalam pastry croissant ini.
1: It's delicious. My favorite is the almond croissant. And anything filled with chocolate.
0: Selain pastry, tempat ini juga menawarkan kopi dan varian minuman lainnya seperti matcha. Harga croissant viral ini bervariasi mulai dari 7 hingga 15 Australian dollar atau sekitar 89.000 hingga 190.000 rupiah. Kalau tadi kita mencicipi kuliner ala Prancis di kota Brisbane, kini saya ajak Anda kembali ke cita rasa otentik khas Nusantara yang kaya akan bumbu dan rempah, meski berada jauh di negeri kanguru. Ini dia, Restoran Sendok Garpu, salah satu restoran Indonesia yang paling populer di kota Brisbane yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam. Berawal dari warung tenda sederhana, kini restoran khas Indonesia ini berlokasi di pusat kota Brisbane, tepatnya di Jalan Elizabeth Street. Didirikan oleh warga negara Indonesia asal Jakarta, Alicia Martino, ia membawa resep asli keluarganya dan konsep warung Indonesia ke Australia. Ragam menu tersedia mulai dari iga penyet, ayam bakar dan goreng kalasan, rendang, sate, hingga berbagai jenis sayur seperti tumis kangkung, gado-gado, dan masih banyak lagi. Cita rasa otentik dipertahankan melalui bumbu dan rempah yang digunakan.
2: Jadi kita tuh untuk keep the rasa otentiknya, kita coba mendekati sedekat mungkin dengan bahan-bahan yang biasa kita pakai di Indonesia. Contohnya misalnya bawang merah. Bawang merah tuh mahal sekali di sini, tapi kita tetap gunakan bawang merah untuk mendapatkan rasa yang otentik. Atau misalnya cabai keriting gitu ya. Cabai di sini kan nggak pedas kalau yang asli dari sini. Jadi kita coba search dari negara-negara lain seperti India atau Thailand atau Vietnam yang sudah produknya itu frozennya sudah ada di sini atau yang freshnya pun sudah ada di sini.
0: Saya pun penasaran, seotentik apa sih makanan Nusantara di restoran ini?
3: Nah nih, di piring saya menu makanan Indonesia malam ini ada iga, udang, dan kangkung balacan. Kita coba gimana nih, seotentik apa masakan Indonesia di Australia?
4: Itu juga lagi struggling sama saya sih.

0: udangnya fresh. Ini porsinya juga besar-besar banget. Dan rasanya nih benar-benar kayak bumbu. Jadi pas banget kalau lagi kangen makanan Indonesia pas lagi di Australia, ini bisa jadi salah satu opsi. Lanjut makan lagi ya.
1: Tak heran, restoran ini juga menjadi tempat berkumpulnya para diaspora Indonesia di Brisbane, Australia, yang rindu akan kuliner tanah air.
2: Makanannya sih autentik banget, enak, dan yang paling aku suka adalah ngingetin rumah sih, jadi kayak...

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 31 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Jalan amblas di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi. Setelah melakukan rangkaian ibadah haji, jemaah haji pria mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar. Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.

0: Sejumlah insiden kebakaran terjadi di beberapa daerah pada Sabtu pagi. Di Jakarta, diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, kebakaran menghanguskan sebuah peternakan ayam modern yang mengakibatkan ribuan ekor ayam mati.
1: Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah dua lantai di gang resmi Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar hangus menangis histeris. Meski sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, akhirnya api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah bangunan gudang kain dan karet plastik di Jalan Cibogo, Sabtu pagi. Kobaran api pertama kali terlihat pada pukul 4 pagi. 4 unit mobil damkar dikerahkan menuju lokasi. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas untuk melakukan pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 7 pagi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan kasus kebakaran sedang ditangani oleh Polres Cimahi. Kebakaran juga menghanguskan sebuah peternakan ayam modern di Desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan saat api membakar bangunan peternakan. Kandang ayam yang beralaskan plastik dan berdinding kertas membuat api cepat membesar. Tidak hanya menghanguskan kandang, api juga membuat ribuan ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang. Butuh waktu hingga 1 jam bagi petugas BPBD Kabupaten Mojokerto untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin blower. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jalan amblas di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan plat besi.

0: Sedangkan untuk proses perbaikan saluran air di bawahnya juga mulai dilakukan sejak Jumat malam.
1: Jalan amblas di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah diperbaiki sementara. Jalan berlubang diisi dengan batu, tanah, dan ditutup dengan menggunakan pelat besi. Dengan perbaikan sementara ini, kendaraan ke arah Depok bisa melewati jalan yang amblas. Perbaikan sementara ini efektif untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di kawasan ini sebelumnya. Proses perbaikan saluran air di bawah jalan amblas mulai dilakukan pada 29 Mei 2026 malam hari. Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, Sartono, mengatakan konstruksi saluran air yang rusak akan diganti dengan pemasangan box culvert.
2: Alhamdulillah, tadi kita kerjakan dari pagi sampai sore ini. Alhamdulillah tadi jam 15.30, alhamdulillah terurai, fokus kita mengurai kemacetan lalu lintas. Alhamdulillah jam 15.30 sudah terurai, ini hanya penanganan sementara. Nanti malam akan dikerjakan penanganan permanen berupa pemasangan box culvert ukuran 2 meter.
1: Sartono menjelaskan pekerjaan proses perbaikan tidak akan menutup seluruh jalan. Pemasangan box culvert akan dilakukan satu persatu sehingga satu ruas jalan masih bisa dilewati kendaraan.
3: Jalan yang ambles di Lenteng Agung Jakarta Selatan memang posisinya ini berada tepat di atas saluran air yang melintas di bawahnya. Nah, sehingga pada saat terjadi kerusakan konstruksi saluran air di bawahnya, otomatis air yang dari bawah ini bisa langsung menggerus kepadatan tanah yang berada di atas, sehingga badan jalan yang ada di sini pun bisa kembali ataupun bisa menjadi ambruk. Nah, memang dari pihak petugas sudah melakukan perbaikan permanen dan saat ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Dan dari pihak Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa menargetkan proses perbaikan permanen untuk saluran air dan juga badan jalan ini bisa selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Arief Kurniawan, Indar Harja, Jakarta.
0: Puluhan titik api muncul di dalam rumah warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama seminggu terakhir, setidaknya 50-an kali api muncul secara tiba-tiba yang membuat penghuninya panik.
4: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di rumah keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun juga hampir di seluruh sudut rumah. Tercatat setidaknya telah ada 57 titik api sejak seminggu terakhir. 8 orang penghuni rumah akhirnya memilih mengungsi ke tempat lain karena takut.
5: Ya, malam Sabtu jam 12 itu ada kain di tengah ini lantai, terus tiba-tiba kok keluar api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu jam 12 itu geser sedikit ngena daun pintu kamar. Terus jam 2:30 ngenai apa sofa. Sofa akhirnya apinya menjulang tinggi sampai langit-langit. Terus habis maghrib bakar kasur di kamar.
4: Personel Densus Gegana Satbrimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kondisi rumah. Api diduga disebabkan oleh kebocoran gas metana dari saluran pembuangan rumah tangga.
6: Kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa, ke instalasi pipa itu ke jumbleng itu terjadi kebocoran. Itu sifatnya gas metana, dia bisa meresap lewat rongga-rongga, akhirnya bisa terbakar di sebelah sana, dia sifatnya di atas, kebakarannya di atas. Jadi sudah dikasih solusi untuk segera diganti instalasi pembuangannya sama tempat baknya itu, dikasih pipa pembuangan untuk agak lebih tinggi di atas, mungkin sekitar 2,5 meter agar lebih aman, karena gas metana lebih cepat terbawa angin, itu saja.
4: Meski telah dilakukan pembersihan saluran pipa pembuangan, namun api tetap saja muncul. Api muncul dengan ukuran berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Selama seminggu, banyak perabotan di rumah ini telah hangus terbakar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Pada Sabtu siang, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional

0: Veteran Yogyakarta mengirim ahli untuk memeriksa peristiwa kemunculan api secara misterius sejak seminggu terakhir di kediaman Agus, warga Kasuran, Margo Mulyo, Segegan, Sleman, Yogyakarta. Dari pemeriksaan ahli kedua kampus ini ditemukan bila penyebab kemunculan api diindikasikan secara kuat akibat munculnya gas metana. Gas tersebut berasal dari aliran sungai berjarak 300 meter dari rumah Agus. Kemunculan api di dalam rumah Agus hingga sebanyak nyaris 60 kali dalam waktu seminggu ini akibat gas metana yang bereaksi dengan air dan juga oksigen. Hal ini diperkuat dengan kemunculan api di tempat-tempat lembab dan juga dilalui pipa dan saluran air. Pihak UGM Yogyakarta berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari para ahli dari UGM dan juga UPN Veteran, keluarga diminta untuk mengosongkan bangunan lantai satu rumahnya. Pengosongan dilakukan demi menunggu proses dekomposisi gas metana yang mungkin masih berada di dalam rumah Agus.
1: Sebenarnya waktu terkontaminasi di bawah itu belum terbakar. Terbakarnya adalah ketika si air keluar di permukaan berinteraksi dengan oksigen, si metana itu lepas. Nah, lepasnya metana dari air itulah membuat dia terbakar. Kalau dia di bawah sana masih belum terbakar. Jadi baru terbakar ketika si metana lepas dari si airnya.
0: Jemaah haji pria mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Horas, Talk It's Fun, kedatangan dua tokoh dunia hiburan berdarah Batak. Judika.
1: Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih,
2: tough banget,
1: mental baja. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung.
0: Dan Coki Sitohang.
3: Horas Madihita Saluhutna.
2: Artinya?
3: Artinya selamatlah kita semuanya.
2: Oh.
3: Kamu harus bangga jadi orang Batak.
0: Saksikan keseruan obrolan bersama mereka dalam episode Bangga Jadi Batak. Minggu 31 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Setelah melakukan rangkaian ibadah yang panjang dan melelahkan di Tanah Suci, jemaah haji kini memasuki tahapan tahalul atau memotong rambut. Bagi sebagian besar jemaah pria, mencukur habis rambut hingga gundul menjadi pilihan utama karena memiliki keutamaan yang besar.
1: Pemirsa, setelah menjalani seluruh rangkaian ritual ibadah haji yang panjang dan penuh khidmat, saat ini saya bersama jutaan jemaah haji lainnya dari seluruh dunia termasuk Indonesia bersiap

0: untuk melakukan prosesi tahallul atau potong rambut. Tahallul ini merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong rambut, maka jamaah secara otomatis resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji. Dan sebentar lagi rambut saya yang masih panjang ini akan segera dipotong, dan insya Allah nanti kita akan potong gundul ya. Yuk, mari kita potong bersama-sama. Doanya apa ini Gus? Potong rambut.
1: Tahallul merupakan simbol selesainya larangan-larangan dalam masa ihram. Dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, jemaah secara resmi telah menyelesaikan rangkaian utama ibadah haji mereka. Suasana haru dan bahagia begitu terasa di sini, karena hal ini menandakan selangkah lagi para jemaah akan menyandang gelar haji yang mabrur. Nabi Muhammad SAW secara khusus mendoakan 3 kali lebih banyak bagi jemaah yang memilih untuk mencukur gundul rambutnya dibandingkan mereka yang hanya memotong sebagian rambut. Hal inilah yang membuat jemaah pria berbondong-bondong memilih untuk pelontos. Di balik ritual ini, tahallul dengan cara cukur gundul memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam. Rambut digambarkan sebagai mahkota pria dan simbol dari kebanggaan duniawi. Maka, mencukurnya hingga habis adalah bentuk nyata dari sikap melepaskan kesombongan serta ego manusia di hadapan Sang Pencipta.
2: Haji ini tahallul merupakan salah satu rukun dan merupakan rukun penutup dari semua kegiatan haji. Dengan memotong rambut dari para jamaah ini merupakan simbol pertama tentu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Secara filosofis, kepala yang botak dan bersih juga menyimbolkan kelahiran kembali seorang manusia. Seperti bayi yang baru lahir, sehingga diharapkan jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan suci, bersih dari dosa, dan memiliki jiwa yang baru. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mina, Mekah, Arab Saudi.
3: Jamaah haji mulai meninggalkan Mina. Mereka adalah jamaah yang melaksanakan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina setelah hanya 2 malam bermalam di Mina dan melempar jumroh. Menjelang azan maghrib, jemaah haji mulai meninggalkan Jamarat Mina pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ini hari terakhir bagi jemaah yang mengambil nafar awal, yaitu melakukan ibadah melempar jumroh hanya 2 hari tasyrik dari 3 hari yang diutamakan. Dengan demikian, jemaah bisa meninggalkan Mina atau nafar lebih awal. Selanjutnya, jemaah yang mengambil nafar bisa menyempurnakan rangkaian ibadah haji dengan melakukan tawaf wada. Meski demikian, masih ada jemaah yang mengambil nafar sani. Mereka menyelesaikan mabit atau bermalam di Mina untuk selanjutnya melempar jumroh sehabis zuhur pada keesokan harinya.

0: Harga sejumlah sayur dan bumbu dapur terpantau naik di sejumlah daerah. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, harga cabai merah menyentuh Rp140.000 per kilogram. Dua hari pasca Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pangan masih tinggi. Di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, harga komoditas yang masih tinggi adalah cabai merah yang saat ini dijual Rp140.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit domba juga naik dari Rp60.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Tingginya harga pangan ini dikeluhkan oleh konsumen. Menurut para pedagang, sebelum Lebaran harga cabai merah Rp60.000 lalu melambung menjadi Rp160.000, kemudian turun menjadi Rp140.000 per kilogram.
1: Harga apa yang naik, Bu?
2: Cabai merah.
1: Merah apa lagi?
2: Cengeng.
1: Buat ibu, buat pembeli, beratnya kalau harganya mahal?
2: Iya, 140.
1: Bu Haji yang naik, Bu Haji.

0: apa aja yang paling terasa?
1: Paling mahal? Cabai merah.
0: Dari berapa ke berapa?
1: Dari harga 60 sebelum lebaran, sekarang jadi lebaran mencapai 160, sekarang turun lagi 140.
0: Naiknya berarti hampir 200% ya?
2: Aktivitas penukaran mata uang asing di money changer terlihat ramai di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia memastikan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan konflik Timur Tengah dan meningkatnya kebutuhan dolar Amerika Serikat selama periode libur Idul Adha.
3: Fluktuasi rupiah yang telah menyentuh Rp17.850 per dolar Amerika Serikat membuat transaksi falas di money changer menjadi lebih ramai. Sebagian warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menukarkan simpanan dolar mereka ke dalam bentuk rupiah.
4: Rate-nya lagi tinggi ya, lumayan sih kan. Kita ada selisih gitu kan, nanti kalau kita lagi turun kita bisa beli lagi gitu kan, gitu aja sih.
5: Kalau boleh tahu Bu, ya ditukar berapa Bu?
4: Sekitar 13.000.
6: Di atas 10 sih, 10 dolar. 10.000, di atas 10.000. Ngincer rate dan juga ada keperluan untuk anak. Kebetulan anak saya sekolah di luar. Sekarang sih di 17.850 saya dapatnya segitu. Tapi saya tukar kembali ke euro dan euro harganya juga sangat tinggi.
7: Namun ada juga yang membeli dolar Amerika Serikat dengan kurs jual di Rp17.940 per dolar Amerika. Dengan alasan adanya kekhawatiran nilai mata uang Paman Sam bakal kian meroket.
8: Beli dolar? Iya.
5: Kemarinnya berapa Bu?
8: Rp17.940 satu dolar ya. Iya. Oh, saya tuh kalau beli tuh kalau emang ada rencana untuk pergi ya, kayak 2025 saya beli juga di sini karena saya untuk keperluan ibadah haji.
7: Dalam keterangan tertulis 29 Mei 2026, Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini masih dipengaruhi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, peningkatan kebutuhan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen juga turut menekan rupiah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF, transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Bagi yang membutuhkan falas, mulai Juni 2026, Bank Indonesia menetapkan batas pembelian tanpa underlying menjadi $25.000 Amerika Serikat per pelaku per bulan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Selain gejolak Timur Tengah, ekonom Permata Bank Joshua Pardede menyatakan faktor pelemahan rupiah karena adanya pengaruh dari pasar saham dan pasar obligasi. Potensi penurunan bobot Indonesia di indeks MSCI berisiko Indonesia turun menjadi frontier market. Selain itu, penurunan outlook rating Indonesia oleh Moody's dan Fitch menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia bahkan sebelum gejolak perang terjadi.
9: Tadi kita baca dari sisi rating agency adalah kita bicara dari sisi tax to GDP yang masih rendah. Ya, artinya saya tidak mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, ya, tapi kemampuan penerimaan kita ya saat ini belum cukup optimal untuk kita memikirkan belanja yang sangat besar, ya, yang dimana yang dilihat oleh rating agency dan juga investor asing pada umumnya, ya, investasi ini ya, intangible dan produktivitasnya baru dilihat jangka panjang.
7: Adapun kenaikan BI rate 50 basis point oleh Bank Indonesia dinilai sebagai langkah preemptif untuk merespon arah suku bunga global yang kembali meningkat. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.
2: Gunung Merapi meletus Sabtu pagi, letusan disertai lontaran abu vulkanik dengan ketinggian 2 km dari puncak. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari balik tembok Gunananda, Ita Tineke membuka tangan menjadi ibu bagi anak-anak yatim piatu dan berkebutuhan khusus. Selama 2 dekade, kehadirannya membawa harapan bagi anak-anak untuk merajut masa depan yang lebih cerah.
1: Mendidik ya seperti anak sendiri aja. Melihat mereka bisa tumbuh, sehat, bisa mengurus dirinya sendiri, kita udah senang sekali.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pengabdian tanpa batas di Gunananda, Hari Waisak, Minggu 31 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Dulu downhill waktu muda.
4: Downhill.
5: Sepeda yang turun gunung.
6: Mengalami masalah kesehatan gak sih?
7: Semua orang pasti ada mengalami kesehatan.
6: Apa, Pak? Coba penasaran deh.
7: Darah saya itu kental.
5: HB-nya tinggi, Pak.
7: Tinggi banget. Ya. 18,3. Tapi dokter itu gak ngancamannya agak berat ke kami.
5: Kenapa tuh?
7: Pak Bambang, ini darahnya kental. Ini kalau berhenti di otak, stroke.
5: Memang betul.
7: Kalau berhenti di jantung, koroner.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 31 Mei, jam 9 malam di CNN Indonesia.
8: Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat meletus pada Sabtu pagi. Letusan disertai lontaran abu vulkanik yang mencapai ketinggian 2.000 meter dari puncak.
9: Detik-detik letusan Gunung Merapi terekam CCTV milik BPBD Provinsi Sumatera Barat di kawasan Ampe Angkek, Candung, Kabupaten Agam. Letusan terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 8:42 waktu Indonesia Barat. Petugas pemantau menyebutkan letusan disertai lontaran abu vulkanik yang berwarna kelabu bergerak ke arah timur.
10: Di pagi tepatnya pada jam 8:42:39 terjadi erupsi Gunung Merapi dengan tinggi kolom erupsi 2 kilo atau 2.000 meter. Kemudian dengan amplitudo 30 mm dan durasi 85 detik.
9: Gunung Merapi saat ini berada dalam status waspada level 2. Masyarakat di sekitar diminta tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi. Jika terjadi hujan abu, masyarakat juga diimbau menggunakan masker untuk menghindari gangguan saluran pernapasan serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. John Eddy Kambang, Tanah Datar, Sumatera Barat.
8: Konflik lahan berujung bentrokan antar warga di Desa Harapan Baru, Kabupaten Bengkalis, Riau, memasuki babak baru. Pihak kepolisian mulai mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa guna mencari solusi dan mencegah terjadinya konflik susulan.
11: Kawan-kawan kita korban ada yang ditembak. Ini dia ya. Ini.
12: Sengketa lahan yang berujung bentrokan antar warga berkali-kali terjadi di Kampung Baru, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pada 7 Januari, bentrokan mengakibatkan satu unit rumah terbakar, sementara seorang pekerja yang sedang membersihkan lahan mengalami luka tembak di bagian kaki dan harus mendapatkan perawatan medis. Bentrokan susulan kemudian kembali terjadi pada 10 Mei yang berujung pada perusakan 2 alat berat. Peristiwa ini berawal dari sengketa kepemilikan lahan seluas 227 hektar. Asrul Lubis, sebagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik, menyebut lahan tersebut dibeli secara sah dari masyarakat setempat dan didukung dengan dokumen kepemilikan. Namun lahan yang sama diklaim oleh kelompok